0: Nadiem dilaporkan mengeluh sakit usai menjalani persidangan pada Senin 4 Mei. Ia kemudian dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Menurut jaksa penuntut umum seperti dikutip CNNIndonesia.com Selasa sore, pada Selasa pagi Nadiem telah dinyatakan sehat. Namun saat akan dibawa ke pengadilan, ia kembali mengeluh sakit. Majelis hakim kemudian memutuskan untuk menggeser persidangan ke hari Rabu, 6 Mei 2026. Selasa siang, pengacara Nadiem Zaid Musyafi menyebut kliennya memang mengeluhkan sakit di tubuh bagian belakang. Zaid mengatakan Nadiem rencananya akan menjalani operasi. Tim kuasa hukum akan kembali mengajukan surat permohonan peralihan status penahanan.
1: Dan harapan kita yang terakhir adalah agar Pak Nadiem bisa dilakukan operasi segera. Nah, operasi ini membutuhkan tempat steril pasca dilakukan operasinya. Untuk itu, penting bagi kita berkali-kali kita mengulang bahwasanya kita membutuhkan permohonan peralihan status tahanan itu. Agar apa? Agar setelah operasi bisa dilaksanakan, setelah operasi bisa dilakukan perawatan, dan proses persidangan tidak tertunda.
0: Senin siang 4 Mei setelah sempat dirawat di rumah sakit selama 9 hari sejak 25 April 2026, Nadiem hadir dengan tangan masih terbalut perban di ruang sidang Tipikor Jakarta Pusat. Pendiri salah satu perusahaan transportasi online ini sempat mengajukan permohonan pada majelis hakim untuk mengikuti sidang secara daring pada persidangan Selasa dan Rabu. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menyebut Nadiem dan tiga terdakwa lainnya yang merupakan direktur dan konsultan di Kemendikbudristek diduga merugikan keuangan negara hingga 2,18 triliun rupiah dan memperkaya diri 809,5 miliar rupiah dalam proyek pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara soal anggaran pengadaan sepatu untuk program sekolah rakyat yang mencapai Rp700.000 per pasang. Gus Ipul memastikan harga tersebut masih berupa estimasi awal dan berpotensi turun dalam proses lelang. Gus Ipul menegaskan setiap anggaran yang disusun pemerintah merupakan estimasi sebelum masuk tahap pengadaan dan harga pasti sangat bergantung pada hasil lelang terbuka. Proses pengadaan akan dilakukan secara transparan dan kompetitif sehingga diharapkan menghasilkan harga yang lebih efisien dari perencanaan awal. Gus Ipul juga menegaskan komitmennya menindak tegas setiap praktik kecurangan dalam pengadaan dan memastikan seluruh pihak yang terlibat tidak melakukan penyimpangan.
3: Tentu ada proses pengadaan. Nah, proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya. Jadi kalau sekarang disebut dulu 700 ribu ya, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu. Nanti kan akan ada proses lelang. Saya tidak terlalu mengerti detail tentang proses lelang itu, tetapi saya sudah pastikan kepada teman-teman yang punya tanggung jawab pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial untuk tidak main-main, ya, untuk tidak melakukan penyimpangan dalam rangka melaksanakan program presiden ini.
2: Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku tengah mengkaji rencana pengadaan sepatu bagi siswa sekolah rakyat yang ramai diperbincangkan publik. Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono pada Selasa menyebut KPK bisa turun tangan secara proaktif sebagai strategi pencegahan korupsi dalam pengadaan sepatu siswa sekolah rakyat. Tak hanya sepatu, Agus tegaskan KPK tengah mengkaji seluruh aspek pengadaan barang.
4: Kalau dalam konteks pencegahan bisa, tetapi kita sedang mempelajari seluruh proses lah, seluruh proses. Tidak hanya dicakupkan kepada kos kaki atau apa enggak, tapi seluruh bisnis proses.
2: Pemerintah kian serius memberikan subsidi bagi pembelian kendaraan listrik kepada masyarakat. Hasil pertemuan antara Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan menyebut akan menyalurkan 200 ribu unit mobil dan motor listrik di tahun ini dan akan ditambah terus jika diminati masyarakat.
5: Selasa pagi, Menteri Perindustrian Agus Gumewang menemui Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa di kantornya. Keduanya membahas penguatan sektor manufaktur hingga insentif kendaraan listrik. Menperin mengatakan pemberian subsidi kendaraan listrik akan berujung pada pengurangan pemberian subsidi BBM dari anggaran negara.
6: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan kalau ketika dulu

0: ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita mengintroduce kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, ya, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terlindungi.
1: Dalam APBN kita, Kementerian Keuangan menyatakan bakal memberi subsidi untuk pembelian mobil listrik mulai Juni 2026. Pada tahap awal, program ini akan mencakup pembelian 100.000 unit mobil listrik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menguraikan, bila kuota subsidi 100.000 unit telah terpakai, maka pemerintah bakal menambahnya. Namun, belum disebutkan besaran subsidi untuk pembelian mobil listrik yang akan diberi pemerintah. Selain mobil listrik, Menkyu juga menjelaskan bakal ada subsidi bagi sepeda motor listrik sebanyak 100.000 unit dengan nilai subsidi sebesar 5 juta rupiah per unitnya.
2: Kemudian tadi pagi, saya tanya apa yang bisa didorong. Saya tertarik dengan proposal mereka untuk memberi subsidi ke kendaraan listrik, karena selain mendorong konsumsi, yang kedua kita bisa mengurangi konsumsi bahan bakar. Subsidi mobil listrik 100.000 sampai bulan Oktober. 100.000 pertama. Kalau habis kita kasih lagi. Nanti skemanya Pak Menteri Perindustrian akan menjelaskan seperti apa, nanti juga Menteri Perekonomian akan memberikan seperti apa.
1: Menkyu melanjutkan pemberian subsidi dipercepat, dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, yaitu di triwulan ketiga dan keempat 2026. Skema penyalurannya masih dalam tahap finalisasi dan akan diumumkan lebih lanjut oleh Kementerian Perindustrian dan Kemenko Perekonomian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tim 3x3 Putri Indonesia akan tampil di 3x3 Women's Series di Manila, Filipina sebagai ajang persiapan Asian Games 2026. Simak informasi lengkapnya usai jeda.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Tim 3x3 Putri Indonesia bersiap untuk tampil di ajang 3x3 Women Series di Manila, Filipina 7 dan 8 Mei mendatang. Keikutsertaan tim Indonesia di ajang ini menjadi bagian dari persiapan dan proses pembentukan tim yang akan tampil di Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang, September mendatang.
1: Setelah tampil di ASEAN Beach Games di Tiongkok akhir April lalu, tim 3x3 Putri Indonesia kembali mempersiapkan diri untuk berlaga di 3x3 Women Series di Manila 7 hingga 8 Mei 2026. Dari skuad yang diturunkan di ASEAN Beach Games 2026, hanya dua nama yaitu Angelica Jennifer Chandra dan Diva Intan Nurfadila yang kembali dipanggil untuk tampil di Manila. Untuk dua pemain lainnya, pelatih tim 3x3 Indonesia Fandi Andika Ramadhani memilih Tasya Heri Saputra dan Evelyn Vio, salah satu penggawa timnas 3x3 Putri Indonesia yang meraih emas di SEA Games 2025 lalu. Hal ini merupakan bagian dari proses untuk mencari tim ideal yang berisikan pemain berusia maksimal 23 tahun untuk ASEAN Games 2026 di Nagoya, Jepang, September mendatang.
2: Ini rangkaian dari untuk ke Asian Games, karena Asian Games di 3x3 ini adalah U23. Jadi kita juga masih ini juga bukan tim yang tetapnya ya. Kita masih mencari pemain-pemain yang dengan komposisi yang pas nanti untuk di Asian Games. Gitu. Karena kita ikut Women Series itu ada 3, besok di Manila, Tokyo dan nanti di Batam yang udah confirm gitu. Kita juga pasti nggak mungkin pakai mereka semua gitu. Jadi ada pergantian-pergantian yang mencari komposisi yang pas untuk nanti endingnya di Asian Games.
1: Bertanding di rangkaian 3x3 Women Series nanti akan menjadi pengalaman dan modal berharga bagi pemain-pemain muda 3x3 Indonesia. Karena kendala yang selama ini dihadapi adalah minimnya pertandingan dan lawan berkualitas untuk uji tanding.
3: Dia cuma bisa kasih yang terbaik, cuma belajar dari nanti yang di Manila ini, Tokyo sama Batam. Vio jujur aja nggak fokus sama hasilnya, cuma dari pengalaman, belajar mereka mainnya kayak gimana, itu aja sih. Buat nanti di Asian Games-nya.
4: Lawan-lawannya semua susah. Kita nggak remehin, tapi kita juga pede juga sama tim kita. Kita lakuin yang terbaik aja, kita keluarin kelebihan kita, terus kita latihan kekurangannya kita evaluasi buat next game-nya.
1: Di 3x3 Women Series Manila, Indonesia akan memulai perjuangan dari babak kualifikasi di grup B bersama Singapura dan Mongolia. Bila lolos, Evelyn Vio dan kawan-kawan akan tergabung di pool D yang dihuni tim Jepang dan Lithuania. Erlangga Wisnuaji, Andriwan Saputra, Jakarta.
0: Pengurus Besar Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia atau Perkemi masa bakti 2026 hingga 2030 resmi dilantik di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Kepengurusan baru ini menargetkan Kempo Indonesia naik kelas, tak hanya kuat di dalam negeri namun juga mampu bersaing di panggung internasional.
5: Pelantikan ini merupakan tindak lanjut hasil musyawarah nasional Perkemi yang kembali menetapkan Agus Setiaji sebagai Ketua Umum periode 2026 hingga 2030. Sebelum prosesi dimulai, jajaran pengurus mengikuti Honbu Tour atau tur lokasi untuk melihat langsung pusat latihan sekaligus gambaran pembinaan Kenshi di Indonesia. Prosesi pelantikan berlangsung hikmat, ditandai dengan pengucapan janji prasetya, penyerahan bendera organisasi dan penyematan PIN oleh Ketua Umum KONI Pusat. Kepengurusan baru ini menetapkan fokus pada pembinaan generasi muda serta pemerataan di seluruh daerah.
6: Yang mana pada kepengurusan kita ini saat ini lebih fokus kepada generasi muda. Sehingga banyak pengurus kita yang generasi muda. Contohnya Wakutum 3 ini umurnya baru 26 tahun. Dan juga kepengurusan saat ini kita juga melibatkan 40% dari daerah.
5: Dengan jumlah Kenshi yang terus meningkat, Perkemi memiliki modal besar untuk meningkatkan prestasi di tingkat internasional. Selain itu, organisasi juga didorong menjadi lebih modern melalui digitalisasi data serta penguatan sistem pembinaan di daerah. Upaya ini mendapat dukungan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI.
7: Perkembangan Sorinji Kempo di Indonesia pada masa bakti sebelumnya maju sangat pesat. Oleh karenanya, saya berharap di bawah kepemimpinan Bapak Agus Setiaji dan pengurus yang baru saja dilantik dan dikukuhkan, prestasi Kempo Indonesia akan semakin meningkat. Pertama,

0: untuk di nasional mereka juga aktif dalam pekan olahraga nasional, aktif dalam pekan olahraga nasional bela diri. Kemudian mereka selalu ikut kejuaraan dunia dan hasilnya Indonesia nomor 2 di dunia.
1: Selain prosesi pelantikan, kegiatan juga diisi dengan demonstrasi Shorinji Kempo yang menampilkan teknik bela diri sekaligus nilai disiplin dan kerjasama. Dengan basis anggota yang besar dan dukungan berbagai pihak, Perkemi optimis mampu naik kelas dan bersaing di panggung internasional. Antariska Ilham Aji, Bekasi, Jawa Barat.
2: Aktif bergerak di usia lanjut kini bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Para lansia tetap produktif dengan mengikuti kelas senior yang dirancang khusus sebagai ruang untuk lansia dapat menjaga keseimbangan, kekuatan otot, serta kebugaran tubuh.
3: Gerakan demi gerakan dilakukan dengan fokus utama pada keseimbangan dan penguatan otot yang menjadi faktor penting dalam menunjang aktivitas lansia sehari-hari. Latihan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan masing-masing peserta agar tetap aman. Seiring dengan latihan yang rutin, peserta lansia kelas senior mulai merasakan perubahan pada kekuatan dan keseimbangan tubuhnya. Aktivitas yang sebelumnya terasa sulit menjadi lebih mudah serta dapat dilakukan mandiri.
4: Jadi tadinya saya tuh keseimbangannya nggak ada karena pernah jatuh. Oh, banyak sekali. Dengan gym aja itu otot mulai kuat dan memang ya lansia kan banyak jatuh kita dengar ya. Nah, jadi dengan otot diperkuat itu memang bisa nahan gitu loh kalau mau kesandung atau apa tuh lebih kuat sekali gitu. Dulu kesandung kabel aja tuh yang meles di rumah tuh berat jatuh. Jadi memang lebih enteng.
3: Selain penguatan otot, latihan juga berfokus pada fleksibilitas dan keseimbangan kognitif yang kerap menurun seiring bertambahnya usia. Hal ini dinilai penting untuk menunjang kesehatan dan aktivitas secara menyeluruh.
5: Jadi apa yang saya rasakan ya, kalau buat yang senior sih cukup membantu ini kelas ini kalau menurut saya ya. Terutama kayak ke orang tuanya yang keseimbangannya udah itu tadi kan kelas. Lihat ya tadi ya, dalam keseimbangan, flexibility, gitu. Cocok sih sampai saya. Pengalaman lihat orang tua sih harusnya sih makin banyak kita bergerak, makin sehat kita. Dan itu saya lihat dari orang tua saya, dari mertua saya dari sebulan ini, yang tadinya bergeraknya susah dengan gym pun, tapi itu kan kekuatan otot doang. Kalau yang ini kan berfleksibilitas, jadi tujuannya beda. Tapi yang penting sebenarnya dengan bergerak, kita akan semakin sehat dengan semakin bertambahnya umur.
3: Gerakan yang diberikan kepada lansia tentu tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Diperlukan metode yang tepat dengan memperhatikan kondisi fisik serta risiko yang mungkin terjadi. Terutama terkait keseimbangan dan potensi jatuh. Oleh karena itu, setiap sesi latihan akan didampingi oleh instruktur untuk memastikan gerakan dilakukan dengan aman dan sesuai kebutuhan.
6: Yang paling penting itu kekuatan dari kakinya. Makanya tadi ada gerakan duduk ke berdiri. Duduk ke berdiri ini juga penting karena gerakan sehari-hari tuh paling banyak pakai itu gitu. Kita bangun dari tempat tidur, duduk ke berdiri. Kita ke toilet, duduk ke berdiri. Makanya tadi diaktifin otot-otot kakinya dan keseimbangannya biar mereka aktivitas sehari-hari juga nggak terganggu gitu. Untuk resiko yang perlu diperhatikan itu resiko jatuh utamanya, karena kan penglihatan mereka juga pasti berkurang gitu. Jadi kita jaga buat tempatnya itu aman, nggak alatnya nggak berserakan gitu. Kita juga jaga kayak tadi kasih kursi buat pegangan mereka.
3: Latihan fisik yang dilakukan secara rutin menjadi kunci kesehatan pada lansia. Dengan melakukan gerakan yang tepat, lansia tetap dapat bergerak aktif, aman, dan mandiri. Upaya ini pun menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup di usia senja. Laila Putri, Ilham Aji, Jakarta.
2: Ribuan pasangan saudara kembar dari berbagai negara berkumpul dalam satu perayaan di China. Simak informasi selengkapnya sudah.

0: Perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Latihan militer bersama antara Filipina dan Amerika Serikat di Ilocos Norte menuai reaksi dari warga lokal yang berprofesi sebagai nelayan karena membuat mereka tidak bisa melaut.
4: Latihan pertahanan pantai dengan tembakan langsung berintensitas tinggi ini menjadi bagian dari latihan gabungan Balikatan yang ke-41, sebuah kerjasama tahunan antara Manila dan Washington untuk meningkatkan kesiapan pertahanan regional. Namun, bagi para nelayan, latihan ini memberi dampak langsung terhadap mata pencaharian.
5: Pinapintas nga bunga na sir, kahit naging ready ti kasundalawan tayo, kanyaman nga dumting gubat, no kaspagrigan adaman gubat. Kahit ti negative nga effect na sir, kahit napektaran di giti fisher pox tayo, ta handa nakasalog ti duang aldaw ta naparitan da nga sumalog ngamin sir ket nang ro na ket season ti gubi praita ket di naglabas ng aldaw adu ti naalada.
4: Berbagai alutsista dikerahkan termasuk sistem roket M142 HIMARS yang bergerak di medan berpasir serta penghancuran target udara dan laut menggunakan rudal permukaan ke udara. Pasukan infanteri juga melakukan simulasi pertahanan pantai. Sebagian warga mengaku merasa takut dengan intensitas latihan yang berlangsung. Sementara itu, pihak militer menilai latihan berjalan sukses. Latihan tahun ini secara khusus menekankan skenario operasi penangkalan pendaratan sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan di kawasan.
3: Sebuah pemandangan unik dan penuh warna terlihat di China ketika ribuan pasangan saudara kembar dari berbagai negara berkumpul dalam satu perayaan yang tak biasa. Festival ini menjadi daya tarik budaya yang semakin dikenal dunia.
6: Ribuan pasangan anak kembar memadati kawasan Sun Plaza di kota Puer yang dibalut busana serba merah. Parade ini menjadi bagian dari Mojang Twins Festival. Para peserta tampil serasi, berjalan beriringan, menari dan melambaikan tangan dari kendaraan hias yang dihias warna-warni. Tak hanya itu, robot humanoid juga ikut tampil dalam parade menambah kemeriahan suasana. Festival ini digelar di Mojang Honey Autonomous County yang dikenal sebagai kota kembar karena tingginya jumlah kelahiran anak kembar di wilayah tersebut. Pengunjung menyebut suasana festival sangat hidup dengan nuansa budaya yang khas dan berbeda dari perayaan lainnya. Ribuan pasangan kembar baik dari Tiongkok maupun mancanegara turut ambil bagian dalam festival ini. Keunikan inilah yang menjadikan acara tersebut menarik perhatian wisatawan.
7: 我感觉太热闹了，就是，大家。

0: sudah mulai sempit gitu. Dan ada dan Mandala minta dinikah.
1: Meninggalnya Mandala Rizky Syahputra, remaja 16 tahun, menjadi awan hitam bagi dunia pendidikan di Samarinda. Potret kemiskinan diduga menjadi faktor utama di balik tragedi yang menimpa anak kedua dari pasangan Nurdiansyah dan Rahmawati ini. Luka akibat penggunaan sepatu yang sempit membuat Mandala harus menahan sakit setiap hari saat berjalan kaki sejauh 500 meter dari rumah kontrakannya di Blok C Jalan Ahmad Dahlan, Gang 2 menuju sekolah. Kondisi ini telah dialami Mandala selama 5 bulan terakhir sejak keluarganya pindah ke kontrakan tersebut. Rekan magang Mandala di salah satu tempat perbelanjaan menceritakan dirinya sempat mengeluh pusing saat bekerja.
2: Magang juga?
3: Ya, satu magang.
2: Selama di magang dia pernah mengeluh apa?
3: Selama magang cuma ngeluh pusing aja sih.
2: Ngeluh pusing aja ya? Ya. Selama magang tuh ya? Karena capek berdiri ya?
1: Keinginan Mandala kepada sang ibu untuk dibelikan sepatu pun tak bisa dipenuhi hingga akhir hayatnya. Mandala yang jatuh sakit sejak awal April lalu meninggal dunia pada Jumat 1 Mei lalu. Rencana wali kelas dan teman-teman mendiang Mandala untuk membelikan sepatu baru pun pupus setelah menjenguk Mandala untuk kali kedua.
0: Kemudian setelah home visit kedua itu, kami dan teman-teman kelas sudah berencana untuk membelikan sepatu.
1: Dari sisi medis, dokter umum di RSUD AW Syahrani Arsyia Andina menjelaskan bahwa infeksi luka memang berisiko fatal jika terjadi sepsis, terutama pada tubuh dengan imun lemah atau memiliki penyakit bawaan.
4: Bisa menyebabkan kematian jika seperti yang saya bilang tadi, prosesnya berjalan. Dan juga ada faktor penyebab yang lain. Dan juga misalnya pasien tersebut ada punya penyakit bawaan seperti kencing manis.
1: Sementara pihak sekolah telah berupaya maksimal sejak Mandala dikabarkan sakit pada 1 April lalu. Pelaksana tugas Kepala SMKN 4 Samarinda Fatmawati menyebut, sekolah telah melunasi tunggakan BPJS Kesehatan almarhum agar bisa mendapat penanganan medis intensif. Proses pemakaman pun diambil alih pihak sekolah karena keluarga Mandala mengaku tak memiliki uang untuk membeli kain kafan. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur.
5: Halo, good morning. Saya informasi tadi, kami juga punya informasi penting dan juga menarik lainnya. Bersama saya Iqbal Kurniadi.
6: Dan saya Dea Kartika, langsung saja kita mulai good morning selengkapnya.

0: Video sejumlah siswi menangis usai terjaring razia rambut di SMK Negeri 2 Garut, Jawa Barat menjadi viral di media sosial. Di mana rambut mereka ini dipotong oleh guru lantaran dianggap melanggar aturan.
1: Pihak sekolah menyatakan akan mengevaluasi kejadian ini dan menegur guru yang langsung memotong rambut siswa tanpa memberikan teguran terlebih dahulu.
2: Video yang beredar luas di media sosial ini menunjukkan sejumlah siswi SMK Negeri 2 Garut, Jawa Barat menangis di dalam kelas. Sejumlah siswi terlihat memperlihatkan potongan rambutnya, bahkan ada yang membungkusnya dengan kertas. Diketahui, peristiwa ini terjadi Kamis lalu usai razia rambut yang dilakukan pihak sekolah. Siswi yang dinilai melanggar aturan seperti mewarnai rambut diminta menyesuaikan dengan ketentuan sekolah.
3: Dipotong tega pisannya guru, wadi batu rumah baru rumna lebih lewih, ya Allah ya Robi. 2 tahun ya yang bukanya dan tebere matuhnya padahal masa kieu mah.
2: Dikonfirmasi Selasa, pihak sekolah menyatakan telah menegur guru yang terlibat. Sekolah mengakui tindakan pemotongan

0: rambut dilakukan tanpa melalui prosedur peringatan terlebih dahulu. Pihak sekolah menegaskan penegakan disiplin tetap mengacu pada aturan yang berlaku, namun prosedur pelaksanaannya akan diperbaiki agar lebih edukatif.
1: Tapi memang tahu bahwa itu salah, akhirnya sekolah melakukan langkah-langkah klarifikasi, meminta maaf ke orang tua yang membuat pernyataan, tapi alhamdulillah orang tua sudah memaafkan.
0: Kasus ini kini dalam penanganan UPTD, PPA Pemda Garut, dan KPAID. Selain klarifikasi dengan orang tua, siswi yang terdampak juga akan mendapatkan pendampingan psikologis. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
2: Yang juga menjadi viral adalah aksi seorang ibu guru pengendara motor di Magetan, Jawa Timur. Ia mengadang bus karena sopir bus diduga hendak menerobos lampu merah.
3: Nah, sang ibu ini bahkan meminta sopir bus untuk diam saat bus itu membunyikan klakson.
4: Video seorang ibu guru pengendara sepeda motor mengadang bus PO Sugeng Rahayu jurusan Surabaya, Yogyakarta di perempatan Lampu Merah Desa Karangrejo, Magetan, Jawa Timur jadi viral di media sosial. Ibu guru bernama Sri Wahyudi ini mengadang bus lantaran sopir bus diduga hendak menerobos lampu merah. Sri pun tidak menggubris klakson yang dibunyikan sopir bus. Ia bahkan berteriak kepada sopir bus agar berhenti membunyikan klakson. Aksi ibu guru Sri lantas disambut acungan jempol dari para penumpang mobil yang juga sama-sama menunggu di lampu merah. Selang beberapa saat, sepeda motor ibu guru Sri kembali melaju dan disusul oleh bus. Selasa siang, setelah video kejadian ini beredar luas, Kasat Lantas Polres Magetan mempertemukan ibu guru Sri dan sopir bus di Mapolres Magetan.

0: Magetan, Jawa Timur.
1: Dua sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat meluap dan merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Teluk Jambe Barat pada Selasa siang. Banjir yang terus meluas ini membuat warga mengungsi dan menyelamatkan hewan ternak mereka.
2: Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, jembatan yang menghubungkan sejumlah kecamatan amblas pada Senin lalu. Dampaknya warga yang akan ke kota harus memutar sejauh 20 km.
3: Sedikitnya 600 rumah warga di Dusun Pangasinan dan Dusun Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat terendam banjir pada Selasa siang. Air yang menggenangi permukiman warga ini adalah luapan dua sungai besar yang melintasi wilayah Karawang, yakni Sungai Cibeet dan Citarum. Kepala dusun menyebut banjir sebenarnya sudah menggenangi sejak Senin sore. Namun ketinggian air bertambah mencapai 50 cm hingga lebih dari 2 meter pada Selasa. Warga yang rumahnya terendam hingga setinggi 1 meter memilih untuk mengungsi ke tempat yang aman.
4: Air semakin meningkat ya. Untuk hari ini di Dusun Pangasinan, seperti yang dilihat kondisi airnya.
5: Ketinggian air berapa?
4: Ketinggian air
5: yang paling dalam
4: untuk bervariasi. Ada yang 1 meter ya, Wak. Ada yang 2 meter lebih.
3: Petugas BPBD mengerahkan 2 perahu karet untuk mengevakuasi warga. Pada Selasa petang, banjir di wilayah Kecamatan Teluk Jambe Barat semakin meluas. Akses jalan terputus, ratusan hektar sawah ikut terendam hingga semakin banyak warga yang mengungsi. Tak hanya bersama keluarga, warga juga mengevakuasi hewan ternak mereka.
6: Itu kan ada kan bikin rumah di Lewang Kaung. Jadi ngungsi di sana.
5: Itu kambingnya emang kandang kambing udah kebanjiran?
6: Iya, udah kebanjiran, udah mau ke itu, tapi belum kebanjiran, tapi udah ke rumah.
5: Ada berapa ini Bu ternaknya, Bu?
6: Udah enam ekor.
5: Di rumah siapa Bu ketinggian air Bu?
6: Di rumah sama pinggang.
3: Petugas BPBD terus mengimbau agar warga yang terdampak segera mengungsi, apalagi curah hujan di wilayah hulu masih tinggi. Jembatan di Dusun Pusepang, Desa Jambu Malaya, Kecamatan Tapango, Polewali Mandar, Sulawesi Barat amblas pada Senin lalu. Sisi timur jembatan amblas sedalam 1 meter akibat pondasi utamanya tergerus banjir luapan sungai. Akibatnya banyak pengendara dari sejumlah kecamatan yang akan ke kota harus melalui jalur lain sejauh 20 km. Agar tak membahayakan, pemerintah setempat merobohkan struktur jembatan yang tersisa menggunakan alat berat.
7: Perlu ini untuk sementara kita mungkin jembatan darurat. Selanjutnya nanti kita tunggu lagi dari
5: pemerintah
7: untuk jembatan yang ini
5: yang lebih kuat begitu ya, permanen ini.
3: Warga menyebut jembatan sepanjang 15 meter ini sudah berusia puluhan tahun dan belum pernah direnovasi. Warga berharap pemerintah segera membangun jembatan baru agar aktivitas mereka kembali normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menteri Perdagangan berencana akan menaikkan harga eceran minyak kita. Mama kebingungan lantaran harga minyak kita di pasaran saat ini bahkan sudah melebihi harga yang direncanakan.
2: Informasinya sesaat lagi usai jeda.

0: Akbar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas.

0: Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
5: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
6: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
5: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
7: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
9: Menteri Perdagangan berencana akan menaikkan harga eceran minyak kita karena meningkatnya harga CPO dan tingginya biaya produksi. Rencana Pak Menteri ini membuat emak-emak kian resah lantaran harga minyak kita di pasaran saat ini faktanya justru sudah melampaui harga eceran tertinggi yang direncanakan.
10: Nah, ini harga minyak kita di sejumlah lokasi bahkan sudah hampir setara dengan minyak goreng kemasan bermerek lainnya. Sejumlah pedagang makanan menyiasati hal ini dengan beralih ke minyak goreng curah untuk menghemat ongkos produksi.
11: Ya, kita lama-lama nggak best seller. Nanti efeknya kayak gitu loh. Harusnya mikir ya orang-orang yang produksi.
12: Saiki kabeh mu kabeh mahal. Mahal ya. Semua
13: meresahkan kalau apa-apa naik kayak gini. Cuma gimana lagi enggak bisa komen.
14: Emak-emak ini kian resah. Belum usai kenaikan harga sejumlah bahan pokok, kini mereka kembali berhadapan dengan wacana Menteri Perdagangan yang akan menaikkan harga minyak kita menjadi Rp15.700. Meski baru wacana, fakta di lapangan ternyata berbeda. Dalam sebulan terakhir, harga minyak kita di Pasar Rakyat Kebonagung, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah sudah jauh melampaui usulan tersebut. Pada Selasa pagi, harga di tingkat pedagang tembus Rp20 hingga Rp21.000 per liter.
15: Naik.
16: Kemarin berapa?
15: 19.
16: Sudah berapa lama ini?
15: Kurang lebih ya 1 bulan.
14: Dengan selisih harga hanya Rp1.000 dengan minyak premium, warga pun memilih beralih ke minyak kemasan bermerek. Kualitas lebih baik menjadi alasannya.
11: Sekarang akhirnya kan minyak kita lama-lama nggak bestseller. Nanti efeknya kayak gitu loh, harusnya mikir ya orang-orang yang produksi orang gedean itu minyak kita lama-lama ini. Ditinggal.
12: Entah kudune iso, oh piye, ibu rumah tangga ini gen itu harga murah, harga minim untuk jualan itu seperti apa. Karena saiki kabeh mu kabeh mahal.
14: Para pedagang makanan kaki lima pun resah. Mereka memilih beralih menggunakan minyak curah daripada menaikkan harga jual.
13: Gak meresahkan kalau apa-apa naik kayak gini, cuma gimana lagi gak bisa komen. Kita mengurangi porsinya aja, berapa piece, itu bisa menutup harga yang mahal.
14: Tak cuma soal harga, ketersediaan minyak kita di pasaran juga menjadi masalah bagi warga. Di pasar tradisional Curug, Kabupaten Tangerang, minyak kita justru langka. Kelangkaan minyak kita bahkan sudah terjadi selama 1 bulan terakhir. Menurut sejumlah pedagang, minyak kita yang dijual saat ini hanya sisa stok bulan lalu. Akibat kelangkaan, harga minyak kita kemasan 800 ml naik dari Rp15.700 menjadi Rp18.000. Sementara kemasan 1 liter naik dari Rp16.000 menjadi Rp21.000. Keduanya di atas HET yang ditetapkan pemerintah.
17: Ya, karena ini stok kemarin. Jadi belum habis stoknya, masih ada. Mungkin kalau order lagi kurang tahu barangnya.
18: Lama sih.
19: Sebulan itu?
18: Ya lebih. Ya lebih sebulan aja itu.
19: Oh, betul.
18: Nggak ada.
19: Kenapa sih misalnya nggak ada?
18: Nggak ada. Di pasaran juga jarang, mana nggak ada.
14: Warga berharap pemerintah segera menyelaraskan wacana HET dengan realita di pasaran agar minyak goreng bersubsidi yang ditujukan bagi masyarakat kecil tidak justru membebani karena harganya yang kian tak terkendali. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Keterbatasan ekonomi bukan menjadi penghalang mewujudkan impian untuk berhaji. Hal inilah yang dibuktikan pasangan suami istri penjual P asal Purwokerto, Jawa Tengah yang sedikit demi sedikit menyisikan uang hasil berjualan hingga bisa menunaikan ibadah haji di tahun ini.
1: Sementara itu, penantian panjang pasangan lansia penjual lontong balap dan bubur sumsum juga berbuah manis. Belasan tahun menabung dari hasil jualan, pasangan lansia yang tergabung dalam kloter 53 Sidoarjo ini akhirnya bisa mewujudkan impian untuk berhaji ke tanah suci.
2: Beginilah keseharian pasangan suami istri Agus Waluyo dan Rohyati, warga Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Terlihat remeh, namun dari payek-payek inilah pundi-pundi penghasilan dikumpulkan pasangan ini dari berjualan makanan ringan hingga menitipkan snack ke kantor-kantor. Sejak tahun 2011, berkisar hanya Rp5.000 yang disisikan setiap harinya, harapan dan doa terus dipanjatkan untuk bisa segera ke Baitullah. Himpitan ekonomi sambil membesarkan 3 orang anak pun tak membuat pasangan ini gentar. Mendaftar haji pada 2012, tekad serta perjuangan yang tak kenal lelah inilah yang mengantar pasangan ini bisa mewujudkan impian mereka untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini.
3: Nabungnya sehari dulu 5 ribuan lah, kan daripada pihne kemana-mana gitu. Baik-baiklah, Bapak kan apa?

0: nabung aja, nabung nanti buat ke itu aja haji gitu.
1: Ya. Emang udah niat dari dulu?
0: Iya.
1: Berapa tahun lalu?
0: Ya ada 2011 lah.
1: Mulai.
0: Niatnya.
2: Setelah masa tunggu belasan tahun, Rohyati dan suami rencananya akan berangkat ke Tanah Suci pada 14 Mei mendatang. Sementara itu, wajah bahagia terpancar dari Dawamah, 73 tahun, bersama sang suami Nur Hasan, 76 tahun, saat tiba di asrama haji pada Selasa siang. Tergabung dalam kloter 53 Sidoarjo, perjalanan pasangan lansia untuk bisa berhaji tidaklah mudah. Berjualan lontong balap dan bubur sumsum untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka menyisihkan sedikit demi sedikit pendapatan untuk bisa mewujudkan mimpi berhaji. Puluhan tahun menabung, baru pada 2012 uang 55 juta yang terkumpul digunakan untuk mendaftar haji. 14 tahun menunggu mimpi berhaji itu pun akhirnya akan segera terwujud.
3: Gitu, sehari-hari ini ku gitu. Mungkin kalau temetakan arisan, mungkin nek tompok, kalau celengi, mungkin nek wadian ku rame, ngoten nek sisae, kalau tambahi, ngoten mungkin arisan malih, kalau celengi malih, mungkin nek dodolin ni ku rame, kalau tambahi malih, ngoten. Wadian ku mboten mesti, lekas ni sepi, lekas ni rame, ngoten.
2: Kisah pasangan lansia penjual lontong balap ini menjadi bukti. Dengan niat dan ketekunan, siapapun bisa mewujudkan impian berangkat ke Tanah Suci. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Penyuka daging kambing, ini saatnya untuk icip-icip tengkleng yang gurih dan pedas.
5: Ada di mana kira-kira ya hidangan ini? Tunggu jawabannya saat Good Morning kembali sesaat lagi.
6: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
8: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
9: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
6: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
10: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
6: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 live di CNN Indonesia. Kamis ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
11: Kadang kita tuh selalu berpikir bahwa besok itu
12: mungkin masih bisa kejadian yang sama. Ya.
11: Padahal banyak kejadian yang besok ternyata saya mendengar kabar duka. Ya. Orang itu serangan jantung gak selalu mendadak. Sebenarnya di balik hal yang mendadak itu ada faktor pemicu tuh yang udah lama banget. Pasien-pasien yang terkena serangan jantung, ini semakin kesini semakin muda. Jangan sampai di usia muda udah banyak nelan pil pahit. Pengalaman-pengalaman pahit yang ada di kehidupan.
6: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out with Alvin Adam. Kamis 7 Mei jam 10:00 di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indo.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk mengisi masa pensiunnya, seorang pemain sepak bola di Pasuruan Jawa Timur memilih beternak merpati balap dan sapi. Dari peternakan ini, ia bisa mendapatkan omset hingga puluhan juta rupiah.
1: Dan yang satu ini tidak kalah inspiratif nih pemirsa. Di Banyumas Jawa Tengah ada warga yang sukses meraup cuan dari beternak ayam Elba. Nah, setiap bulan ia bisa mendapatkan omset hingga puluhan juta rupiah.
2: Pensiun sebagai pemain sepak bola tak membuat Hasan Soleh atau Kasano bersantai-santai. Mantan bek sayap klub Persema Malang ini memilih beternak untuk mengisi masa pensiunnya sejak 2015. Beternak burung merpati, ayam, dan sapi menjadi pilihan Kasano. Di area rumahnya di Desa Kraton, Kecamatan Kraton, Pasuruan, Jawa Timur, Kasano beternak ratusan pasang merpati balap, sapi, dan ayam potong. Tak hanya sebagai hobi, hewan-hewan ternak ini juga dijual. Sepasang merpati balap dihargai 15 juta hingga 20 juta rupiah, sementara sapi dijual 20 juta hingga 30 juta rupiah per ekor.
3: Sisi saya ini penghobi hewan. Di satu sisi saya mantan main bola, tapi karena saya tidak mampu, mungkin waktu saya itu kan jadi PNS, jadi saya untuk melatih bola itu kan harus butuh waktu yang banyak, jadi saya tidak berfokus untuk jadi pelatih. Jadi saya, hobi saya ini saya kembangkan lewat merpati, terus sapi, terus ayam, bisnis lewat itu.
2: Yang satu ini juga sukses meraup cuan dari beternak. Sejak pandemi COVID-19 silam, Syahri Muhtaro memulai beternak ayam Elba. Warga Desa Banjarsari, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah ini membeli 25 ekor ayam dengan modal Rp200.000. Berkat ketekunannya, kini ayam yang diternakan Syahri mencapai 200 ekor. Selain menghasilkan telur, peternakan ini juga memproduksi Day Old Chicken Elba yang diminati pasar. Ia juga menjual indukan yang siap produksi.
4: Kita di sini untuk produksi telur konsumsi ada, lalu DOC, anakan Elba, lalu untuk calon indukan juga.
5: Harganya sampai berapa kalau DOC ini?
4: Kalau DOC per ekor masih sama, Rp8.000 per ekor. Kalau untuk telur konsumsi, kita Rp2.500 per butir. Lalu untuk calon indukan, kita sediakan per paket. Jadi ada jantan 1, betinanya 5. Itu Rp750.000, itu satu paket.
2: Dari usahanya ini, Syahri bisa mendapatkan omset hingga 20 juta rupiah per bulan. Agar ternaknya berkembang dengan baik, Syahri menekankan kebersihan kandang, pemberi pakan 2 kali sehari, dan ramuan herbal seminggu sekali untuk kesehatan ayam. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Yang inspiratif sudah, sekarang kita saatnya untuk berbicara yang bikin kenyang. Betul. Begitu ya. Ini kalau berbicara kuliner berbahan daging kambing, ini sebenarnya banyak.

0: sekali macamnya ya. Nah, ini ada sate kambing, gulai kambing, sop kambing, bahkan nasi goreng kambing yang tentunya bisa kita coba begitu.
1: Tapi nggak cuma itu, nggak cuma nasi goreng, terus sate itu udah biasa. Ini kita tengkleng ya, ada yang namanya tengkleng, di mana daging kambing dan jeroannya dimasak dengan bumbu rempah dengan cita rasa gurih dan pedas. Langsung saja kita lihat proses pembuatannya.
2: Tambah masuk lagi, sudah matang,
3: sudah
2: ya.
3: Empuk,
2: sudah empuk,
4: istimewa.
5: Tengkleng kambing Benjoyo pertama kali ada sejak tahun 1993. Olahan daging kambing dengan kuah bening dan tidak menggunakan santan ini memiliki cita rasa yang ringan dan gurih. Karena rasanya yang enak dan sedap inilah, tengkleng kambing Benjoyo memiliki pelanggan dari mulai warga biasa sampai pejabat tinggi seperti presiden. Pertama saya akan melihat dan mengikuti proses pemilahan dan pemotongan kambing yang akan diolah menjadi tengkleng. Untuk memenuhi kebutuhan yang banyak, dapur tempat masak tengkleng ini mendapatkan suplai atau pasokan dari 8 tempat pemotongan hewan.
6: Ini kambing yang dipakai kambing apa, Pak?
7: Kambing yang muda-muda.
6: Oh.
7: Ya, ini.
6: Oh, ini yang kambing-kambing
7: ya,
6: seperti
7: domba,
6: ini
7: domba
6: ya.
7: Domba muda itu.
6: Domba-domba muda seperti ini.
7: Ya.
5: Gitu. Untuk membuat tengkleng kambing yang banyak digunakan adalah bagian tulang. Ada tulang rusuk dan tulang belakang. Tapi pastinya yang masih ada dagingnya ya, masa cuma tulangnya? Selain itu ada lagi bagian daging, bagian kepala dan kaki kambing. Sementara untuk bagian jeroan tidak digunakan. Selanjutnya tinggal proses memasak. Pertama, panci yang sudah diberi air akan diisi dengan berbagai macam olahan kambing. Di antaranya tulang yang sudah diikat, daging kambing, serta bagian kepala dan bagian kaki. Selanjutnya yang paling penting dan harus diperhatikan adalah proses pemberian bumbu. Untuk membuat tengkleng kambing butuh bumbu rempah yang sangat lengkap dan banyak dong pastinya.
6: Penasaran isinya apa aja ini?
3: Dalamnya. Brambang bawang.
6: Brambang bawang.
3: Kemiri.
6: Kemiri.
3: Rempah-rempah.
6: Rempah-rempah. Jahe, kunyit, laos, jinten. Terus pokoknya lengkap banget.
3: Pokoknya komplit.
5: Selain bumbu yang dihaluskan, ada juga bumbu lain. Daun salam, serai, daun jeruk, sama lengkuas. Selain itu juga ditambahkan garam dan gula merah atau gula jawa. Setelah semua daging dan bumbu lengkap, tinggal dimasak dan dibiarkan selama 3 jam. Wah, cukup lama juga ya memasaknya. Saya kan sudah tidak sabar nih ingin mencicipi. Setelah kurang lebih 3 jam dan benar-benar matang, tinggal diangkat seluruh daging dan tulang yang dimasak. Kuah dan seluruh olahan daging dipisahkan seperti ini, agar kondisi dagingnya tetap bagus dan tidak terlalu lama direndam di kuah.
6: Ini sudah matang ya.
3: Sudah empuk.
6: Sudah empuk untuk dagingnya. Ini setelah diangkat baru nanti dipotong-potong.
3: Iya, kalau sudah dingin dipotong-potong.
5: Saya pun tinggal memilih sendiri sesuai selera. Kali ini saya memilih lidah kambing. Sama yang khas, tentu tulang yang diikat-ikat. Sementara untuk pedasnya, saya cukup 3 cabai merah. Harga tiap satu potong daging, baik tulang, daging maupun kaki atau kepala, Rp18.000.
6: Nah, kita cobain. Ini sudah ada cabai pedasnya. Ini kuahnya kan tidak pakai santan, jadi benar-benar aroma dan rasanya itu rempah-rempah, seger.
5: Menikmati olahan tengkleng kambing panas-panas di sore hari ini sangat pas sambil melepas lelah setelah seharian beraktivitas. Aroma rempah dan kuah yang panas dan pedas serta daging yang empuk serta meresap ini membuat saya sangat menikmati olahan yang satu ini.
6: Ah, senikmat banget, seger. Robi Sofwan Amin, Prabowo Sartoyo, Yogyakarta Istimewa.
1: Kedapatan belanja menggunakan uang palsu di pasar tradisional, seorang ibu nyaris dihakimi warga.
0: Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Good Morning.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masalahnya
1: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
2: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
4: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.
3: Pakai ini.

0: Fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Pasangan suami istri penjaga warung kelontong di Kemayoran, Jakarta Pusat dianiaya oleh seorang pria tak dikenal.
5: Sementara di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, emak-emak ditangkap warga saat membelanjakan uang palsu di pasar tradisional.
6: Rekaman kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi penganiayaan yang terjadi.

0: di sebuah warung kelontong 24 jam di Jalan Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat Minggu sore. Peristiwa bermula saat wanita penjaga warung mendapat bogem mental oleh pria pelanggannya usai terlibat cekcok mulut. Suami korban yang melihat istrinya dihajar langsung berusaha melerai dengan mendorong pria tersebut. Namun sang suami justru menjadi sasaran empuk. Dengan membabi buta, pria tersebut memukuli korban hingga korban nyaris tumbang dan akhirnya tersudut masuk ke dalam warung. Sejumlah warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melerai. Namun pria tersebut justru mengamuk dengan merusak etalase kaca serta peralatan warung lainnya. Salah seorang warga menyebut, keributan diduga dipicu persoalan saat transaksi pembayaran menggunakan kris. Belum diketahui pasti identitas pelaku mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Pasca kejadian, warung kelontong 24 jam tersebut kini dalam kondisi tutup. Seorang ibu ditangkap warga saat membelanjakan uang palsu di pasar tradisional Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu pagi. Dari tangan pelaku, warga mengamankan 30 lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Para pedagang nyaris menghakimi pelaku. Beruntung, aparat kepolisian segera datang dan langsung mengamankan pelaku dari kerumunan massa. Selanjutnya, pelaku diamankan ke Mapolres Tuban. Kepada penyidik, pelaku mengaku baru pertama kali beraksi dan mendapatkan uang palsu tersebut dari seorang tetangganya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Akibat debit air di sungai berkurang imbas kemarau, seekor orang utan terekam kamera mandi di sebuah toilet di Kota Waringin, Kalimantan Tengah.
2: Dan yang juga viral, ini ada seorang pria yang sedang mencukur rambut panik menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi. Nah, ini yang menarik sekaligus tapi miris ya karena ada kebakaran, betul. Tapi di sisi lain justru membuat kita jadi ya agak gimana gitu ya. Ini karena rambut yang berantakan, ini belum diselesai dipangkas, memancing perhatian warganet.
0: Aksi orang utan bernama Tim Tom ini menjadi viral di media sosial setelah terekam sedang mandi di toilet staf Kembulu, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Musim kemarau yang membuat debit air sungai turun drastis diduga jadi alasan dibalik aksi mandinya itu. Tim Tom yang sedang menjalani program pelepas liaran bertahap itu diduga meniru kebiasaan para perawatnya. Staf sempat mencoba membujuk Tim Tom keluar dari toilet namun tidak berhasil. Tim Tom baru kembali ke kandangnya setelah puas mandi dan beristirahat. Kamera amatir warga merekam momen saat seorang pria dengan model rambut tak beraturan berada di sekitar lokasi kebakaran di Jambi. Momen itu pun menjadi viral di media sosial. Peristiwa bermula saat pria yang sedang mencukur rambut di tempat pangkas rambut panik dan berlari ketika mendengar teriakan kebakaran di sekitar lokasi. Alhasil, potongan rambutnya pun menjadi tidak beraturan karena belum tuntas dipangkas. Melihat potongan rambutnya, warga di sekitar menyebut sebagai model baru.
2: Dan berikutnya ini ada informasi seorang wanita yang tertangkap kamera CCTV saat melakukan aksi pencurian tas di sebuah toko grosir kosmetik yang sedang ramai pengunjung. Akibat kejadian ini korban kehilangan sejumlah uang tunai serta telepon genggam yang berada di dalam tas.
1: Sementara itu, memanfaatkan kondisi penjaga lapak hewan kurban yang tengah tertidur lelap, seorang pria tertangkap kamera CCTV melakukan aksi pencurian dua buah telepon genggam milik penjaga lapak hewan kurban. Korban pun mengalami kerugian jutaan rupiah.
3: Beginilah rekaman kamera pengawas yang menunjukkan detik-detik aksi pencurian yang dilakukan seorang wanita di sebuah toko grosir kosmetik di Pasar Petisah, Medan, Sumatera Utara beberapa hari lalu. Berpura-pura sebagai pembeli, memanfaatkan ramainya pengunjung dan penjaga toko yang lengah saat sedang melayani pelanggan, sang wanita dengan cepat menggondol tas milik pegawai toko. Akibat kejadian ini, dua tas berisi uang tunai, telepon genggam, serta dokumen kendaraan raib dibawa kabur pelaku.
4: Ini jalan nengok, mau ambil lagi. Ada orang STD balik, ditengoknya lagi karena nggak peduli. Setelah itu ada tiga kali dia balik-balik, terus diambilnya karena kami nggak peduli.
2: Gak apa yang diambil?
4: Tas dua.
2: Isinya?
4: Isinya satu handphone, yang satu uang, sama kayak KTP, ATM, STNK, sama kunci kereta.
3: Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Medan Baru. Sementara polisi masih melakukan

0: melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam aksi pencurian yang dilakukan seorang pria di sebuah lapak hewan kurban di Jalan Kiai Haji Hasyim Asari, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, 4 Mei lalu. Pencurian terjadi pada pukul 4.38 waktu Indonesia Barat, di mana para penjaga lapak hewan kurban sedang tertidur lelap. Memanfaatkan kondisi yang sepi dengan cepat.
1: CNN Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
7: Rusia menggempur Zaporizhia, Ukraina dengan bom udara yang disusul dengan serangan drone pada 5 Mei kemarin. 12 orang tewas dalam insiden serangan ini.
8: Di hari yang sama, Rusia juga menggempur kota Chernihiv, Ukraina dengan drone udara.

0: 5 Mei kemarin. Gubernur regional setempat menyatakan pihak Rusia meluncurkan 4 bom udara yang menargetkan distrik perumahan. Sekretaris Dewan Kota Zaporizhia menjelaskan, pasca serangan bom udara, Rusia melancarkan serangan susulan menggunakan drone udara. Serangan memicu kerusakan sejumlah infrastruktur dan kebakaran di beberapa lokasi. Sedikitnya 12 orang tewas dan 20 orang terluka dalam insiden serangan ini. Regu darurat telah dikerahkan otoritas tempat untuk mengevakuasi dan perawatan korban terluka di lokasi kejadian. Rusia telah mengumumkan gencatan senjata pada 8 dan 9 Mei mendatang. Merespons hal tersebut, pihak Ukraina menyusulkan gencatan senjata dimulai pada Rabu 6 Mei tengah malam. Namun hingga kini, belum ada respons dari Rusia terkait usulan tersebut. Di hari yang sama, Rusia juga melancarkan serangan drone udara di Cherniv, wilayah utara Ukraina. Gubernur wilayah Cherniv melaporkan sebuah pesawat tanpa awak Rusia menyerang pusat ibu kota regional, menghantam gedung administrasi dan melukai sedikitnya 3 orang. Tidak hanya itu, serangan drone udara Rusia juga memicu kebakaran pada lantai 2 dari gedung tersebut dan sejumlah kendaraan di sekitar lokasi kejadian. Otoritas wilayah Cherniv telah mengerahkan petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden serangan ini.
1: Ledakan pabrik kembang api di Luoyang, China, 5 Mei kemarin menewaskan sedikitnya 26 orang dan puluhan terluka.
2: Sementara di hari yang sama, kebakaran hebat melanda pusat perbelanjaan di Teheran, Iran. Informasi ini sekaligus menutup Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan saja informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Iqbal Kurniadi.
1: Dan saya Dea Kartika. Have a great day, stay happy and healthy.
2: Sampai jumpa.
0: Gumpalan asap tebal menyelimuti kota Luoyang, China menyusul ledakan yang terjadi di pabrik kembang api pada 5 Mei kemarin. Sedikitnya 26 orang tewas dan 61 orang terluka dalam insiden ledakan ini. Dilaporkan sebuah fasilitas produksi meledak, namun penyebab terjadinya ledakan masih dalam tahap penyelidikan hingga saat ini. Otoritas tempat mengerahkan sedikitnya 500 personel gabungan petugas pemadam, regu penyelamatan dan tenaga medis dalam operasi darurat pencarian orang dan penanganan korban terluka. Menanggapi insiden ini, Presiden China Xi Jinping menggencarkan upaya penyelamatan dan penyelidikan secara menyeluruh. Sementara itu, insiden kebakaran hebat terjadi di Teheran, Iran Selasa 5 Mei kemarin. Kobaran api melalap pusat perbelanjaan Argavan di kota Andisyeh. Rekaman video amatir menunjukkan kumpalan asap tebal membumbung ke udara saat kru tanggap darurat berusaha memadamkan api. Seorang pemadam kebakaran menyatakan fasad komposit atau material pelapis dinding luar dari gedung mempercepat kobaran api untuk menyebar. Sedikitnya 3 orang tewas dan 26 orang terluka dalam insiden kebakaran ini. Insiden kebakaran ini memicu respons darurat dalam skala besar yang melibatkan regu pemadam, pasukan keamanan dan regu penyelamatan Bulan Sabit Merah Iran. Sedikitnya 7 tim operasional dari regu Bulan Sabit Merah Iran telah dikerahkan ke lokasi kejadian. Hingga kini penyebab terjadinya kebakaran masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak berwenang setempat.

0: Halo, selamat pagi. Anda menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya bersama saya Iqbal Kurniadi.
1: Dan saya Dia Kartika. Langsung saja kita simak informasi selengkapnya.
0: Kita ke informasi pertama, video sejumlah siswi menangis usai terjaring razia rambut di SMK Negeri 2 Garut, Jawa Barat ini menjadi viral di media sosial.
1: Pihak sekolah menyatakan akan mengevaluasi kejadian ini.
2: Video yang beredar luas di media sosial ini menunjukkan sejumlah siswi SMK Negeri 2 Garut, Jawa Barat menangis di dalam kelas. Sejumlah siswi terlihat memperlihatkan potongan rambutnya, bahkan ada yang membungkusnya dengan kertas. Diketahui, peristiwa ini terjadi Kamis lalu usai razia rambut yang dilakukan pihak sekolah. Siswi yang dinilai melanggar

0: Agar aturan seperti mewarnai rambut diminta menyesuaikan dengan ketentuan sekolah.
1: Dipotong tega pisannya guru, bari batur mah bareureumna lebih leuwih, ya Allah ya Robi. 2 tahun ya yang bupanyang teh dan teu beureum atuhnya padahal masa kieu mah.
0: Dikonfirmasi Selasa, pihak sekolah menyatakan telah menegur guru yang terlibat. Sekolah mengakui tindakan pemotongan rambut dilakukan tanpa melalui prosedur peringatan terlebih dahulu. Pihak sekolah menegaskan penegakan disiplin tetap mengacu pada aturan yang berlaku, namun prosedur pelaksanaannya akan diperbaiki agar lebih edukatif.
2: Tapi memang tahu bahwa itu salah, akhirnya sekolah melakukan langkah-langkah klarifikasi, meminta maaf ke orang tua yang buat pernyataan, tapi alhamdulillah orang tua sudah memaafkan.
0: Kasus ini kini dalam penanganan UPTD, PPA Pemda Garut, dan KPAID. Selain klarifikasi dengan orang tua, siswi yang terdampak juga akan mendapatkan pendampingan psikologis. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
3: Yang juga menjadi viral adalah aksi seorang ibu guru pengendara motor di Magetan, Jawa Timur. Ia mengadang bus karena sopir bus diduga hendak menerobos lampu merah.
4: Berkat aksinya itu, sang ibu guru dijadikan duta lalu lintas serta diberi hadiah helm.
5: Video seorang ibu guru pengendara sepeda motor mengadang bus PO Sugeng Rahayu jurusan Surabaya, Yogyakarta di perempatan lampu merah Desa Karangrejo, Magetan, Jawa Timur jadi viral di media sosial. Ibu guru bernama Sri Wahyudi ini mengadang bus lantaran sopir bus diduga hendak menerobos lampu merah. Sri pun tidak menggubris klakson yang dibunyikan sopir bus. Ia bahkan berteriak kepada sopir bus agar berhenti membunyikan klakson.
6: Merah kok kan terobos ya,
5: Bingge. Aksi ibu guru Sri lantas disambut acungan jempol dari para penumpang mobil yang juga sama-sama menunggu di lampu merah. Selang beberapa saat, sepeda motor Bu Guru Sri kembali melaju dan disusul oleh bus. Selasa siang, setelah video kejadian ini beredar luas, Kasat Lantas Polres Magetan mempertemukan Ibu Guru Sri dan sopir bus di Mapolres Magetan. Sopir bus mengaku ia memang kerap membunyikan klakson ketika berhenti di lampu merah. Ia pun mengklaim tidak akan melaju ketika kendaraan di depannya masih berhenti.
6: Merah kok kan terus?
7: Biasanya kalau lampu merah itu mencoba depannya tabel di sini. Kalau nggak jalan ya saya ikut nggak jalan, Pak. Jadi itu biasanya seperti itu, Pak.
8: Pas waktu lampu merah ya?
7: Iya, pas lampu merah di Blodok. Di Blodok itu, Pak. Lampu merah kita orang ambil Blodok. Ya, seperti itulah. Ya. Nah, itu sudah 2 bulan yang lalu, kadang agak lupa-lupa gitu. Saya bawa masuk ke yang lain. Tapi ya udahlah itu. Pegangan saya 76 kasus ya saya mau jawab. Ternyata ibu-ibu juga orang baik, nggak mau jalan.
5: Sedangkan Bu Guru Sri menyebut peristiwa itu terjadi saat ia pulang mengajar. Ia mengaku telah berhenti di stopan karena tidak ada rambu yang menyatakan ia harus jalan terus.
9: Lampu merah ternyata di situ tuh nggak ada tulisannya. Kalau jalan
8: lurus, jalan terus.
9: Itu nggak ada. Makanya setiap saya di situ itu saya berhenti.
8: Karena terus, lampu merah itu ya.
9: Lampu merah. Tapi kan kebanyakan di situ terus jalan. Gitu toh. Nah, suatu saat pas sumber kencono itu, nah saya sadar saya salah atau yang salah pak sopirnya. Ternyata tak lihat lagi saya sudah betul. Berarti saya nggak harus jalan gitu aja. Terus saya cuma berteriak, stop pak, lampu merah, lihat, kayak gitu aja sih, nggak ada banyak.
5: Kasat Lantas Polres Magetan AKP Ade Andini menyatakan, Sri dan sopir bus sama-sama tidak melanggar aturan lalu lintas karena mereka sedang menunggu lampu merah. Pelanggaran baru terjadi jika Sri dan sopir bus menerobos saat lampu lalu lintas masih berwarna merah.
10: Ya, kita sudah memberikan edukasi, memberikan wawasan ya tertib berlalu lintas agar Pak Urianto selaku pengendara bus agar sabar ya dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Karena tadi diceritakan dari Ibu Sri tidak menutup kemungkinan ya dari penyampaian dari Pak Urianto kalau ibunya berjalan ya jalan di klakson jalan ya otomatis dia ngikut juga jalan juga dan sama-sama melanggar.
5: Berkat taat terhadap aturan lalu lintas, polisi menjadikan Bu Guru Sri duta lalu lintas dan memberinya hadiah helm. Inam Tohari, Magetan, Jawa Timur.

0: Berniat membersihkan sisa longsoran, seorang pria di Kabupaten Bogor justru tertimpa tebing longsor sehingga meninggal dunia.
1: Di Jakarta Timur, seorang pria tewas tertabrak kereta saat berupaya membubarkan tawuran pemuda di dekat perlintasan kereta api. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
2: Perang petasan terjadi saat dua kelompok remaja bentrok di dekat perlintasan kereta api di Jalan Igusti Ngurah Rai, Jakarta Timur, Selasa malam. Lalu lintas kereta komuter yang ramai tidak membuat tawuran terhenti. Para pelaku bahkan terus saling serang dengan batu dan senjata tajam. Selang beberapa saat, bentrokan berakhir setelah polisi dan warga datang. Namun warga sekitar kembali geger karena seorang pria ditemukan tewas di tengah rel. Ketua RW setempat menduga pria berusia sekitar 45 tahun warga RT 6 RW 10 Cipinang Pulau Gadung ini tersambel kereta saat hendak melerai tawuran usai salat di masjid.
3: Korban itu kayak habis ini tuh habis sholat pas dia pakai jilbab kok.
4: Oh,
3: mungkin mau ngelere kali mau ngelere atau gimana lah.
4: Ngelere apa emang ada apa pak?
3: Kita ada ini pas tawuran lah.
4: Oh itu dia hendak ngelere ya?
3: Iya.
4: Tersambel kereta.
3: Iya bisa jadi.
2: Jenazah korban dibawa ke rumah sakit, sementara polisi bersiaga di lokasi kejadian. Selasa malam, banjir masih merendam permukiman di Kampung Cantiga Cipondo, Kota Tangerang. Ada dua wilayah RW yang masih kebanjiran dengan ketinggian air 50 cm hingga 1,5 meter, yaitu RW 06 dan 07 Kelurahan Petir. Warga terdampak terpaksa mengungsi di rumah potong hewan. Menurut warga, banjir datang setelah kawasan Kota Tangerang diguyur hujan deras sejak Senin sore. Akibatnya, debit air Kali Angke meluap. Salah seorang warga menyebut banjir selalu datang setiap kali hujan deras mengguyur. Para pengungsi berharap bantuan pakaian bersih, makanan, dan selimut bayi dari Pemkot Tangerang. Seorang pekerja berusia 61 tahun asal Kampung Petir Drama Kabupaten Bogor tewas akibat tertimbun longsoran tebing setinggi 30 meter di pinggir sungai Cipetir Desa Petir Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Selasa sore. Duka mendalam dirasakan keluarga korban. Kapolsek Dramaga Bogor Ibtu A.M. Zaluku menjelaskan sebelum kejadian korban sedang merapikan tanah bekas longsor. Nahas, tebing di atas korban kembali longsor dan menimpa tubuh korban. Sementara tiga rekannya bisa menyelamatkan diri. Jenazah korban dimakamkan di pemakaman umum setempat. Liputan CNN Indonesia.
1: Menyimpan dendam ke bos, seorang pria menyiram belasan teman kerjanya dengan cairan keras.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi, redaksi pagi segera kembali.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama

0: merusak dua ponsel di Kota Tangerang, Banten.
1: Di lokasi lain, sindikat pencurian mobil dibekuk tim Resmo Polda Sulawesi Selatan. Modus pelaku adalah menjual mobil dan terus memantau kendaraan melalui GPS. Mereka lalu mencuri kembali kendaraan itu dengan kunci cadangan. Semua aksi kejahatan ini terekam CCTV.
2: Kamera CCTV merekam aksi pencurian mobil jenis City Car di Desa Kalimbua, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar pada 18 April lalu. Senin sore, tim Resmo Polda Sulawesi Selatan akhirnya menangkap pelaku berinisial ASR dan seorang penadah di Kota Makassar. Di dalam mobil yang dicuri, polisi menemukan uang tunai 20 juta rupiah serta satu unit ponsel milik korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mencuri mobil tersebut untuk membayar utang dan kemudian menggadaikannya kepada penadah. Modusnya, pelaku menjual mobil kepada korban, namun dua pekan setelah transaksi, pelaku memantau keberadaan kendaraan melalui GPS yang masih terpasang. Setelah mengetahui lokasi mobil, pelaku mengambil kembali kendaraan itu menggunakan kunci cadangan yang masih dipegangnya. Kamera CCTV merekam gerak-gerik seorang pencuri menggasak dua ponsel di lapak hewan kurban di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Pencurian itu terjadi waktu subuh saat seluruh penjaga lapak tengah tertidur pulas. Pelaku dengan leluasa beraksi lalu langsung kabur bersama dua ponsel curiannya. Belajar dari peristiwa tersebut, kini para peternak mengantisipasi kejadian serupa dengan tidur bergantian di waktu malam hingga pagi hari. Sebuah toko di Desa Sumber Pintu, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menjadi sasaran pencurian pada Senin dini hari. Pelaku menutup wajah dan mengenakan sarung ala ninja, mengambil uang tunai dan sejumlah rokok. Kerugian ditaksir mencapai sekitar 10 juta rupiah. Meski mengalami kerugian, pemilik toko diketahui belum melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Ronald Asinaga, menjadi korban pemukulan saat mendatangi kantor advokat di Menteng, Jakarta Pusat.
1: Sementara itu, belasan karyawan konveksi di Kabupaten Tasikmalaya menjadi korban penyiraman cairan keras. Pelaku diduga menyimpan dendam ke pemilik konveksi. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Upaya penyelundupan sabu ke dalam lingkungan lapas kembali digagalkan petugas kelas 1 A Lapas Bancai, Bandung. Dari bukti CCTV, satu dari dua pengunjung ini tampak gelisah saat tiba di lingkungan lapas pada Senin petang. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati 13 paket sabu seberat lebih dari 10 gram yang sebelumnya dikemas dalam alat kontrasepsi yang selanjutnya disembunyikan di dalam dubur salah satu pelaku. Rencananya barang haram tersebut akan diberikan kepada seorang oknum warga binaan yang merupakan kakak kandung dari salah satu pelaku. Motif pelaku nekat menyelundupkan sabu karena tergiur dengan imbalan uang sebesar 1 juta rupiah. Kini pelaku telah diamankan dan kasusnya telah dilimpahkan ke Satres Narkoba Polrestabes Bandung. Video ini memperlihatkan aksi pemukulan yang dialami Wakil Ketua Umum PSI Ronald Asinaga di sebuah kantor di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Polisi menyebut kejadian bermula saat korban bersama 15 pekerja dari PT Sinergi Karya Sejahtera mendatangi kantor advokat di Jalan Gondangdia Kecil Menteng Senin sore. Kedatangan mereka bertujuan meminta audiensi kepada pemilik perusahaan terkait gaji 15 pekerja yang belum dibayarkan selama 3 bulan. Karena pihak yang dituju tidak berada di tempat, ketegangan terjadi di lokasi. Dalam rekaman video terlihat dua pria secara bergantian melakukan pemukulan terhadap korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka sobek di bagian mata kanan dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kedua terduga pelaku diamankan petugas Reskrim Polsek Metro Menteng. Lima belas karyawan sebuah konveksi pakaian di Desa Gunajaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya menjadi korban penyiraman air keras Senin malam. Hingga Selasa siang, empat korban masih dirawat di RSUD Dr. Soekarjo akibat luka bakar serius di wajah, leher, tangan, dan kaki. Sebelumnya, seorang kurir langganan perusahaan berinisial D dengan mengenakan pelindung kepala dan jas hujan, tiba-tiba datang sambil marah-marah, lalu menyiramkan dua botol diduga berisi air keras ke arah para korban yang tengah bekerja. Motif pelaku diduga karena dendam terhadap pengusaha konveksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke konflik Timur Tengah, kelompok Hizbullah merilis rekaman yang diklaim menunjukkan serangan

0: drone terhadap kendaraan lapis baja Israel di Lebanon Selatan.
1: Ketegangan di perbatasan Israel dan Lebanon kembali meningkat.
2: Rekaman drone yang dirilis pada 28 April 2026 diklaim menunjukkan serangan terhadap kendaraan personel lapis baja di Kantara, Lebanon Selatan. Video menampilkan area permukiman dan bangunan yang mengalami kerusakan. Verifikasi menunjukkan lokasi sesuai dengan kondisi geografis di Kantara, namun waktu perekaman tidak dapat dipastikan. Hizbullah menyatakan serangan terjadi pada 24 April menggunakan drone. Sementara militer Israel menyebut drone berdaya ledak diluncurkan ke arah pasukan mereka, namun tidak menimbulkan korban. Meski gencatan senjata telah disepakati, bentrokan masih terus berlanjut dalam skala terbatas. Helikopter militer Israel terlihat berpatroli di langit perbatasan Israel Utara Senin 4 Mei 2026. Kepulan asap membubung dari wilayah pegunungan dan permukiman di Lebanon Selatan. Sebelumnya, Lebanon dan Israel telah menyepakati gencatan senjata, namun bentrokan masih terus terjadi dalam skala terbatas.
0: Rencana pemerintah menaikkan harga minyak kita membuat emak-emak resah.
1: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
3: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
1: Akibat debit air di sungai berkurang imbas dari musim kemarau, seekor orang utan terekam kamera mandi di sebuah toilet di Kota Waringin, Kalimantan Tengah.
0: Dan yang juga viral, ada seorang pria yang sedang mencukur rambut panik menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi, di mana potongan rambut yang berantakan karena belum selesai dipangkas memancing perhatian warganet.
2: Aksi orang utan bernama Tim Tom ini menjadi viral di media sosial setelah terekam sedang mandi di toilet staf Kem Bulu, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Musim kemarau yang membuat debit air sungai turun drastis diduga jadi alasan di balik aksi mandinya itu. Tim Tom yang sedang menjalani program pelepas liaran bertahap itu diduga meniru kebiasaan para perawatnya. Staf sempat mencoba membujuk Tim Tom keluar dari toilet namun tidak berhasil. Tim Tom baru kembali ke kandangnya setelah puas mandi dan beristirahat. Kamera amatir warga merekam momen saat seorang pria dengan model rambut tak beraturan berada di sekitar lokasi kebakaran di Jambi. Momen itu pun menjadi viral di media sosial. Peristiwa bermula saat pria yang sedang mencukur rambut di tempat pangkas rambut panik dan berlari ketika mendengar teriakan kebakaran di sekitar lokasi. Alhasil, potongan rambutnya pun menjadi tidak beraturan karena belum tuntas dipangkas. Melihat potongan rambutnya, warga di sekitar menyebut sebagai model baru.
0: Emak-emak di Boyolali resah setelah mendengar rencana Menteri Perdagangan yang akan menaikkan harga minyak kita.
1: Pasalnya, saat ini harga minyak kita sudah menembus angka Rp22.000 per liter.
5: Minyak kita lama-lama nggak bestseller. Nanti efeknya kayak gitu loh, harusnya mikir ya orang-orang yang produksi.
6: Saiki kabeh, mau kabeh, mahal. Semua
7: meresahkan kalau apa-apa naik kayak gini. Cuma gimana lagi nggak bisa komen.
8: Mak-mak ini kian resah Belum usai kenaikan harga sejumlah

0: sejumlah bahan pokok, kini mereka kembali berhadapan dengan wacana Menteri Perdagangan yang akan menaikkan harga minyak kita menjadi Rp15.700. Meski baru wacana, fakta di lapangan ternyata berbeda. Dalam sebulan terakhir, harga minyak kita di Pasar Rakyat Kebun Agung, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, sudah jauh melampaui usulan tersebut. Pada Selasa pagi, harga di tingkat pedagang tembus Rp20 hingga Rp21.000 per liter. Bahkan, stok pun terkadang langka.
1: Naik.
2: Kemarin berapa?
1: 19.
2: Sudah berapa lama ini?
1: Kurang lebih ya 1 bulan. Ya sedikit, Pak. Paling ambilnya 20-30.
0: Dengan selisih harga hanya Rp1.000 dengan minyak premium, warga pun memilih beralih ke minyak kemasan bermerek. Kualitas lebih baik menjadi alasannya.
3: Sekarang akhirnya kan minyak kita lama-lama nggak best seller. Nanti efeknya kayak gitu loh. Harusnya mikir ya orang-orang yang produksi orang gedean itu minyak kita lama-lama ini ditinggal. Karena kan selisih sedikit. Sekarang kayak Fortune bantal, memang kelebihannya kan dia bantal nggak botol. Tapi harga selisih 1.000 udah jelas kualitas.
4: Entah kudune iso. Oh piye. Ibu rumah tangga gen itu harga murah, harga minim untuk jualan itu seperti apa? Karena saiki kabeh mu kabeh mahal.
2: Semua mahal.
0: Para pedagang makanan kaki lima pun resah. Untuk menutup biaya produksi, mereka memilih mengurangi takaran dan beralih menggunakan minyak curah daripada menaikkan harga jual.
5: Gak meresahkan kalau apa-apa naik kayak gini, cuma gimana lagi nggak bisa komen. Kita mengurangi porsinya aja, berapa piece, itu bisa menutup harga yang mahal.
2: Atau mengurangi ukuran?
5: Tidak.
0: Warga berharap pemerintah segera menyelaraskan wacana HET dengan realita di pasaran, agar minyak goreng bersubsidi yang ditujukan bagi masyarakat kecil tidak justru membebani karena harganya yang kian tak terkendali.
6: Membeli sempol dengan harga Rp10.000 biasanya mendapat 20 tusuk, namun saat ini hanya mendapatkan 18 tusuk saja. Hal ini dipicu karena naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok, terutama minyak.
0: Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
7: Kita ke informasi berikutnya, fenomena menarik mewarnai musim haji tahun 2026. Kehadiran jemaah dari kalangan milenial dan Gen Z tidak hanya menjadi warna baru, tapi juga menyimpan kisah haru.
8: Sebagian dari mereka menunaikan rukun Islam kelima sebagai bentuk bakti terakhir kepada orang tua yang telah wafat.

0: Di tengah ramainya jemaah haji, terlihat wajah-wajah muda yang penuh keteguhan. Mereka berangkat ke Tanah Suci melalui pelimpahan porsi menggantikan orang tua yang wafat sebelum jadwal keberangkatan tiba. Fenomena ini menunjukkan meningkatnya partisipasi generasi muda beribadah haji. Sebagian besar menjalani haji badal sebagai amanah keluarga yang dititipkan kepada mereka. Bagi para jemaah muda ini, perjalanan ke Tanah Suci bukan sekedar menunaikan rukun Islam kelima, namun juga menjadi perjalanan spiritual yang syarat makna sekaligus wujud pengabdian terakhir kepada orang tua.
1: Yang pertama kan harus menjaga kesehatan fisik ya Pak, dari pola tidur, pola makan, kemudian konsumsi vitamin.
2: Saya tuh nggak nyangka juga kalau saya menggantikan ayah sebenarnya, jadi udah dari lama juga kepengen kesini gitu kan, tapi mungkin menggantikannya dengan cara menggantikan ayah gitu, pergi kesini dengan cara menggantikan.
0: Salah satu kisah yang menyita perhatian datang dari dua jemaah asal Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang masih berusia 14 tahun. Keduanya sempat tertahan di Bandara Arab Saudi karena dianggap belum memenuhi syarat usia. Namun setelah melalui proses verifikasi dan pendampingan petugas, mereka akhirnya diizinkan masuk karena terbukti sebagai ahli waris sah dari orang tua yang telah meninggal dunia.
3: Dan alhamdulillah setelah melalui perjuangan yang cukup panjang di dalam, tapi alhamdulillah atas kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala bisanya bisa terbit lagi dan bisa bergabung lagi dengan kloternya.
4: Panik enggak?
1: Panik lah, masa enggak?
4: Terus udah panik cari petugas Indonesia?
1: Ketemu sendiri sama petugas Indonesianya.
4: Apa persiapan yang dilakukan Adik?
1: Kayak ikut manasik, cari-cari di internet cara melakukan haji.
0: Data Kementerian Agama

0: menunjukkan jumlah jemaah usia muda terus meningkat setiap tahun.
1: Bagi mereka, mengenakan kain ihram bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah amanah dan kerinduan yang harus dituntaskan. Di tengah lautan jamaah haji dunia, kehadiran generasi muda ini menjadi sebuah pengingat bahwa panggilan ke Baitullah tidak mengenal batas usia. Dari Madinatul Munawwarah, tim liputan MCH Lukman Rozak melaporkan.
2: Tragedi kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur pada 27 April lalu mengingatkan perlunya pembenahan sarana-prasarana perkereta-apian di Indonesia.
3: Perlintasan kereta api sebidang pun kembali menjadi sorotan. Batas kewenangan yang kerap tumpang tindih memicu saling lempar tanggung jawab saat sebuah tragedi terjadi. Simak informasinya dalam In-Depth Redaksi Pagi.
4: Peristiwa tabrakan antara kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur Senin minggu lalu menewaskan 16 penumpang. Kecelakaan dipicu salah satunya tertabraknya sebuah taksi oleh KRL Cikarang Jakarta pada jalur perlintasan sebidang di Jalan Ampera, Bekasi Timur.
5: Peristiwa tertempernya sebuah taksi oleh KRL pada Senin malam lalu, letaknya hanya sekitar 50 meter saja dari stasiun Bekasi Timur. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar kaca bahwa perlintasan sebidang ini tidak memiliki palang pintu resmi dan hanya dijaga oleh warga. Padahal lalu lalang kendaraan di sini frekuensinya cukup tinggi. Dan ketika akan ada kereta melintas hanya dibatasi oleh sebilah bambu saja.
4: Di masyarakat pun muncul berbagai pendapat tentang siapa yang paling bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan di perlintasan sebidang kereta api. Ada yang menganggap perlintasan sebidang adalah urusan PT KAI, ada pula yang berpendapat perlintasan sebidang adalah tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Dan ada juga yang berpendapat jika perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab negara.
6: Dari pemerintah daerah setempat sih. Karena buat bikin perlintasan itu jadi resmi punya KAI itu harus dibantu sama pemerintah setempatnya. Jadi aturannya dari pemerintah setempat.
7: Jadi kan tiap daerah pasti punya WWN masing-masing. Tiap pemerintah di tingkatan pusat atau di tingkatan daerah pasti punya WWN masing-masing.
8: Ini tanggung jawab negara lah. Kan suka supaya aman dia. Jadinya pasti ada tahu daerah-daerah mana yang harus di perlintasannya harus ditutup. Karena kata menyangkut nyawa.
4: Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Perhubungan nomor 94 tahun 2018 menyatakan keselamatan pada jalur perlintasan kereta merupakan tanggung jawab bersama antara penyelenggara perkeretaapian, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Pada pasal 94 Undang-Undang Kereta Api tegas menyatakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus menutup perlintasan sebidang yang tak berizin.
9: Jadi makanya kita perlu payung hukum yang lebih tinggi bagaimana pengelola bidang ini bisa tertib administrasi, tertib hukum, ada penegakan hukum di sana misalnya. Jadi selama ini kan polisi hanya melakukan tertib lalu lintas hanya di lampu merah jalan misalnya. Tapi ketika di perlintasan bidang kan jarang kan ada orang ketilang di sana kan jarang.
4: Direktur PT KAI Indonesia Bobby Rasidian menyatakan pihaknya terus melakukan penertiban perlintasan-perlintasan liar. Per 2024 jumlah perlintasan sebidang di Indonesia berjumlah 4.070, kini tersisa 1.800 titik.
10: Bahwa dari 1.800 perlintasan yang kita identifikasi jenisnya seperti ini, itu akan kami lakukan peningkatan atau pemenuhan syarat-syarat dari keselamatan. Baik itu dalam memasang flyover atau memasang palang pintu yang bersistem, yang ada sistemnya. Dua, jika ada perlintasan-perlintasan yang sudah dijaga, sudah dipasang alatnya, jangan dilanggar. Yang ditutup, yang kami sudah tutup karena tidak memenuhi syarat-syarat keselamatan, mohon jangan dibuka.
4: Data PT KAI menyatakan 81% kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang merupakan perlintasan yang tidak dijaga. Tumpang tindihnya berbagai aturan kewenangan pada perlintasan sebidang seharusnya tidak membuat saling lempar tanggung jawab. Jika

0: Penegakan aturan diberlakukan secara tegas, tragedi yang memakan korban jiwa di perlintasan kereta api Sebidang dapat diminimalisir. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi berikutnya, untuk mengisi masa pensiunnya, seorang pemain sepak bola di Pasuruan, Jawa Timur memilih beternak merpati balap dan juga sapi. Dari peternakan ini, ia bisa mendapatkan omset hingga puluhan juta rupiah.
2: Ya, sementara itu di Banyumas, Jawa Tengah, ini ada warga yang sukses meraup cuan dari beternak ayam Elba. Jadi ayam Elba ini ayam kampung, tapi menurut informasi ini dari Arab Saudi dan bisa bertelur dalam setahun itu 300 butir.
1: Wah, banyak sekali.
2: Nah, dalam setiap bulannya ini, ia bisa mendapatkan omset hingga puluhan juta rupiah.
0: Pensiun sebagai pemain sepak bola tak membuat Hasan Soleh atau Kasano bersantai-santai. Mantan bek sayap klub Persema Malang ini memilih beternak untuk mengisi masa pensiunnya sejak 2015. Beternak burung merpati, ayam dan sapi menjadi pilihan Kasano. Di area rumahnya di Desa Kraton, Kecamatan Kraton, Pasuruan, Jawa Timur, Kasano beternak ratusan pasang merpati balap, sapi, dan ayam potong. Tak hanya sebagai hobi, hewan-hewan ternak ini juga dijual. Sepasang merpati balap dihargai 15 juta hingga 20 juta rupiah, sementara sapi dijual 20 juta hingga 30 juta rupiah per ekor.
3: Sisi saya ini penghobi hewan. Di satu sisi saya mantan main bola, tapi karena saya tidak mampu, mungkin waktu saya itu kan jadi PNS, jadi saya untuk melatih bola itu kan harus butuh waktu yang banyak, jadi saya tidak berfokus untuk jadi pelatih. Jadi saya, hobi saya ini saya kembangkan lewat merpati, terus sapi, terus ayam, bisnis lewat itu.
0: Yang satu ini juga sukses meraup cuan dari beternak. Sejak pandemi COVID-19 silam, Syahri Muhtaro memulai beternak ayam Elba. Warga Desa Banjarsari, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah ini membeli 25 ekor ayam dengan modal Rp200.000. Berkat ketekunannya, kini ayam yang diternakan Syahri mencapai 200 ekor. Selain menghasilkan telur, peternakan ini juga memproduksi Day Old Chicken Elba yang diminati pasar. Ia juga menjual indukan yang siap produksi.
4: Kita di sini untuk produksi telur konsumsi ada, lalu DOC, anakan Elba, lalu untuk calon indukan juga.
5: Harganya sampai berapa kalau DOC ini?
4: Kalau DOC per ekor masih sama, Rp8.000 per ekor. Kalau untuk telur konsumsi kita Rp2.500 per butir. Lalu untuk calon indukan kita sediakan per paket, jadi ada jantan 1, betinanya 5, itu Rp750.000, itu satu paket.
0: Dari usahanya ini, Syahri bisa mendapatkan omset hingga 20 juta rupiah per bulan. Agar ternaknya berkembang dengan baik, Syahri menekankan kebersihan kandang, pemberi pakan 2 kali sehari, dan ramuan herbal seminggu sekali untuk kesehatan ayam. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Siap-siap kenyang dengan sajian gurami kecombrang yang bikin lidah Anda bergoyang.
2: Nah, informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa dan Iqbal, apa sudah punya bayangan nanti siang akan makan apa?
3: Belum, masih mikirin untuk sarapan dulu apa ini.
2: Nah, ini sarapan dulu, tapi nanti makan siang bisa coba mampir sejenak ke Lembang untuk menikmati olahan ikan gurame yang disajikan dengan bumbu kecombrang. Jadi wangi.
3: Wangi sekali ya, tapi ini ada yang gak kalah menggugah nih. Ada yang tentunya bisa kita coba begitu ya. Ini agak sedikit ekstrim di Klaten Jawa Tengah, tepatnya ini ada olahan tongseng. Ini gak main-main nih, kepala kambing loh, yang dimasak dengan beragam bumbu rempah. Berikut informasinya untuk Anda.

0: Kalau lagi berkunjung ke Lembang, sebuah rumah makan khas Sunda di Jalan Raya Lembang, Bandung Barat punya olahan sajian ikan yang bisa dinikmati bersama keluarga, yaitu gurame kecombrang. Ikan guraminya sengaja ditonjolkan dengan cita rasa khas Sunda, makanya diolah dengan bumbu kecombrang alias honje. Ikan guraminya sendiri diolah dengan cara digoreng. Sementara untuk bumbunya terdiri dari cabai, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan aneka rempah aromatik lainnya yang ditumis dengan saus. Kalau bumbunya sudah matang, masak dengan gurame yang sudah digoreng sampai bumbunya meresap. Dan tak ketinggalan, tambahkan pete supaya cita rasa khas Sundanya makin terasa.
1: Favorit kita yang rating buat tamunya itu cukup banyak menikmati dengan rasanya yang begitu pedas, nikmat, dan emang dari segi tesnya itu familiar lah. Tapi ketika di lidah itu benar ada ciri khas tersendiri. Bagaimana kombinasi rasa antara kecombrang dengan pete. Nah inilah khas Sunda kita tetap dipertahankan.
2: Gurame kecombrangnya enak, segar, terus juga kecombrangnya banyak, terus guramenya juga dagingnya lembut banget. Gurame di sini tuh guramenya besar ya, terus fresh juga, terus sambal kecombrangnya juga mantap banget.
0: Satu porsi gurame kecombrang bisa dinikmati untuk 3-4 orang. Cocoklah buat dinikmati bersama keluarga. Paling pas ditutup dengan sajian es payung gelis berisi perpaduan buah-buahan yang menyegarkan. Bagi pecinta kuliner berbahan dasar kambing, menu tongseng kepala kambing di sebuah warung yang berada di Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, bisa jadi pilihan yang sayang untuk dilewatkan. Iya, selain sate, tongseng daging hingga balungan, warung ini juga mengolah kepala kambing utuh yang ditongseng. Sebelum diolah jadi tongseng, kepala kambing utuh udah direbus terlebih dahulu sampai benar-benar empuk dengan ragam bumbu rempah untuk menghilangkan bau perengusnya. Kuahnya yang berwarna kecoklatan dengan rempah memberikan sensasi pedas dan gurih yang meresap sempurna.
3: Sehari rata-rata 6-7 ekor. Kalau rata-rata karena di sini jalan lintas antara Cawas, Klaten, Bayat, Klaten itu justru di luar Desa Kalikebo.
4: Semua mantap sih, mantap. Karena baru pertama ya ngerasain ini tapi langsung enak. Recommended banget sih.
5: Dagingnya seperti apa, Bu?
4: Dagingnya empuk, kalau harumannya apa, berasa rempahnya gitu, nggak keras banget karena saya nggak suka enak, nggak bau kambing juga.
5: Perengus nggak, Bu?
4: Nggak bau kambing.
0: Porsi yang disajikan juga terbilang melimpah, sehingga cukup untuk dinikmati bersama keluarga. Buat yang penasaran, warung ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Satu porsi tongseng kepala kambing utuh dibanderol seharga Rp100.000. Sementara untuk satu porsi tongseng daging plus nasi dan balungan dibanderol seharga Rp20.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Seorang pekerja bangunan di Kabupaten Magelang terjepit material talang cor yang roboh saat mencopot tiang bambu penyangga cor. Sementara itu, unjuk rasa penolakan pergub jaminan kesehatan di depan kantor Gubernur Aceh berakhir ricuh.
7: Dan informasi dalam Indonesia 24 jam ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di redaksi pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
8: Tim SAR gabungan dari Pemadam Kebakaran Kabupaten Magelang dan Basarnas Unit Siaga Borobudur mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang terjepit material beton talang yang roboh di Dusun Susukan, Kecamatan Borobudur pada Selasa pagi. Tim SAR menggunakan alat penyelamatan hidrolik multifungsi dan linggis untuk membebaskan kaki kiri korban yang terjepit material beton talang. 30 menit berselang, kaki korban bisa dibebaskan. Korban kemudian dilarikan ke Puskesmas Borobudur. Insiden berawal saat korban melepas tiang bambu penyangga beton atau cor. Diduga belum kering, beton sepanjang 5 meter dan lebar 1 meter ini ambruk dan menjepit kaki korban. Demo penolakan Pergub Aceh tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA di depan kantor Gubernur Aceh pada Senin berakhir ricu. Kericuan bermula saat massa dari mahasiswa Aceh mulai mendekat gerbang kantor Gubernur Aceh tapi diblokade oleh kepolisian hingga terjadi dorong-mendorong antar massa dan aparat. Kemudian terlihat tamparan botol mineral dari area massa. Kericuan pun tak terhindari, bahkan salah seorang peserta aksi terluka di bagian kepala. Kericuan kian memanas saat peserta aksi mencoba menurunkan bendera di depan kantor gubernur. Kepolisian terpaksa menggunakan cannon water untuk mencegah massa. Jalur Trans Sulawesi penghubung Kabupaten Tanah Toraja Sulawesi Selatan dan Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat sudah bertahun-tahun rusak parah dan sulit dilalui kendaraan. Fakta ini kian memiriskan saat 2 pekan lalu, jenazah warga yang dibawa dari Makassar terpaksa ditandu warga secara bergantian dari Lembang Puang Bembe Mesakada menuju Lembang Simbuang. Jenazah ditandu kurang lebih 10 km selama berjam-jam karena kendaraan tidak dapat menembus jalur ini. Warga hanya bisa berharap pemerintah kabupaten provinsi hingga pusat segera turun tangan dan memberikan perhatian bagi masyarakat Toraja bagian barat. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah mobil minibus dan pedagang buah gerobak di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur terekam kamera dashcam pengguna jalan Sabtu pagi. Videonya viral, usai sang pengemudi kabur, kini sang pengemudi akhirnya diamankan pihak kepolisian berikut kendaraannya. Terlihat mobil yang menabrak korban kini berada di kantor Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Timur dan mengalami kerusakan pada bagian depan. Kanit Lantas Wilayah Jakarta Timur AKP Darwis mengatakan, diduga sang sopir berinisial LRG berusia 51 tahun ini kehilangan konsentrasi pada saat kejadian. Polisi juga mengatakan bahwa korban yang merupakan pedagang buah berinisial KA berusia 62 tahun tersebut sudah dalam kondisi membaik. Saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan memintai keterangan kepada sang sopir.
1: Saat ini diamankan di Satlantas Jakarta Timur. Terus untuk kondisi korban, alhamdulillah korban juga nggak terlalu parah. Hanya beberapa luka jahitan, ada beberapa luka lecet. Dan kami saat ini bisa saya pastikan korban stabil untuk bisa segera pulang, sesegera mungkin.
0: Insiden tabrakan maut rombongan motor gede atau moge yang merenggut nyawa Julfian bocah kelas 4 SD pada 30 April lalu di Jalan Nasional Lintas Tengah Trans Sulawesi Poros Rantapau, Palopo, Toraja Utara, Sulawesi Selatan diduga terjadi akibat salah satu pengemudi moge berinisial RW melakukan aksi freestyle hingga hilang kendali. RW saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.
2: Nah ini dari penyelidikan ke penyidikan, jadi proses ini sudah berjalan, sudah dinaikkan ke penyidikan. Jadi status untuk sementara ini yang terlapor sudah ditersangka, itu saja.
0: Satlantas Polres Toraja Utara pada Senin 4 Mei 2026 juga telah mempertemukan keluarga korban dan tersangka dengan tujuan penanganan kasus laka lantas tersebut dibuka secara transparan.
3: Yang tentunya yang paling utama bahwa kita sama-sama sepakat, termasuk pihak kepolisian yang punya kewenangan dalam hal ini, bahwa kita sepakat bahwa semuanya ini betul-betul kita lakukan, ya, kita selesaikan dengan penuh keterbukaan, transparansi.
0: Sebelumnya, Julfian bocah 10 tahun itu diketahui tengah berdiri di pinggir jalan untuk menyaksikan iringan boge yang melaju dari kota Palopo menuju Rantapau, Toraja Utara. Moge yang melaju dengan kecepatan tinggi diduga hilang kendali, lalu terjatuh hingga menabrak korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ya, selain informasi tadi, beragam berita seputar dunia kriminal akan kami sajikan dalam program Lacak Kriminal. Bersama saya, Ruli Kurniawan.

0: Seorang pria diamankan tim Resmo Polres Kendal karena telah melakukan penipuan sebagai dukun pengganda uang. Pelaku menguras uang korbannya hingga ratusan juta rupiah. Sementara di Kepulauan Riau, TNI Angkatan Laut mengamankan tekong dan ABK speedboat yang menyeludupkan belasan pekerja migran Indonesia secara ilegal ke Malaysia.
1: Seorang pria parubaya berinisial EB yang kesehariannya sebagai pengangguran ini diamankan tim Resmo Polres Kendal pada Senin dini hari karena telah melakukan penipuan dengan kedok dukun palsu pengganda uang. Adapun modus tersangka yakni menjanjikan bisa menggandakan uang jutaan rupiah menjadi ratusan juta rupiah dalam tempo satu bulan. Untuk meyakinkan para korbannya, tersangka kerap memperagakan trik ilmu mistiknya. Menurut pengakuan salah satu korban, Teguh Handoko, selama 3 bulan korban telah memberikan uang sebanyak Rp122.850.000 kepada pelaku. Namun selama itu korban tidak pernah mendapatkan uang dari hasil penggandaan. Berdasarkan hasil penyelidikan pelaku, EB sudah 1,5 tahun menjadi dukun pengganda uang.
2: Korban untuk dasar yang kami lakukan penangkapan itu satu orang. Kemudian pada saat kami melakukan penangkapan di TKP, ada dua orang lagi tambahan korban yang kebetulan masih ada di rumah tersangka. Itu modusnya itu adalah dia melakukan tipu daya pada korban-korbannya untuk korban menyerahkan uang kepada tersangka dengan alasan tersangka ini bisa menggandakan uang yang dari misalnya 50 juta bisa menjadi 2 kali lipatnya atau bahkan lebih.
3: Kerugiannya berapa nih?
2: Kerugian korban ini ada 122 juta.
1: Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Seorang pria berinisial B diamankan petugas Satreskrim Polres Kota Waringin Timur karena membawa pupuk bersubsidi menggunakan truk keluar dari wilayah distribusi akhir April lalu. Saat diperiksa, pelaku tidak dapat menunjukkan dokumen resmi terkait pupuk yang diangkut. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 160 karung pupuk bersubsidi, terdiri dari urea dan NPK Fonska dengan total berat sekitar 8 ton. Pelaku berencana menjual pupuk bersubsidi tersebut ke kebun sawit di luar wilayah. Pupuk subsidi untuk tanaman pangan seharga Rp90.000 per karung itu oleh pelaku dijual dengan harga non-subsidi sebesar Rp400.000 per karungnya. Selain mengamankan pupuk, polisi juga menyita satu unit truk dan telepon genggam milik pelaku untuk dijadikan barang bukti.
4: Kemudian adapun motifnya, ini adalah mencari keuntungan dengan selisih harga jual dari subsidi ke non-subsidi. Pengakuan dari supir yang membawa bahwa barang ini adalah pupuk bersubsidi yang tidak dilengkapi legalitas. Kemudian selanjutnya petugas mengecek isi muatan tersebut. Seperti kita lihat di depan ini ada pupuk bertuliskan urea dan NPK Fonska, yang mana pupuk ini adalah pupuk bersubsidi dari pemerintah dan barang dalam pengawasan.
1: Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tindak pidana ekonomi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Aksi kejar-kejaran terjadi di tengah laut antara speedboat bermuatan sejumlah orang dengan speedboat petugas Lanal Tanjung Balai Karimun di perairan Takong Hiu, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau pada Minggu malam 3 Mei 2026. Setelah petugas melakukan pemeriksaan, ternyata speedboat itu mengangkut 14 orang pekerja migran Indonesia ilegal yang akan pergi ke Malaysia. Mereka berangkat dari Pulau Mecam Batam dengan tujuan Pontian, Malaysia. Selain mengamankan belasan PMI ilegal, petugas juga mengamankan tekong berinisial W dan satu orang ABK speedboat berinisial A. Berdasarkan hasil pengakuan para PMI ilegal ini, mereka membayar 5 juta hingga 13 juta rupiah per orang kepada agen penyalur agar bisa bekerja di Malaysia secara tidak resmi.
5: Jadi untuk para korban ini, 14 PMI non-prosedural itu dari berbagai daerah, dari Nusa Tenggara Barat kurang lebih ada 5 orang, kemudian dari daerah Sumatera itu dari Lampung, kemudian dari Tanjung Balai Asahan, itu ada sisanya, yang lainnya ada kurang lebih 6 orang. Kemudian mereka membayar kurang lebih sejumlah uang mulai variatif antara 5 juta sampai dengan 13 juta tergantung dari daerah asalnya.
1: Mie ilegal ini diserahkan ke pihak P3MI Kepulauan Riau untuk proses pemulangan ke daerah asal. Sementara untuk tekong dan ABK speedboat dilimpahkan ke Satpol Airut Polres Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua remaja terekam CCTV mencuri barang dagangan di Pasar Agrowisata Magetan, Jawa Timur. Meski berulang kali terjadi, hingga saat ini pelaku belum juga ditangkap. Di lokasi lain, seorang pria ditangkap tim Resmo Polda Sulawesi Selatan usai mencuri kembali mobil yang telah dijualnya kepada korban. Pelaku melacak keberadaan mobil menggunakan GPS yang masih terpasang dan sebelum membawa kabur mobil tersebut menggunakan kunci cadangan.
6: Kamera CCTV yang terpasang di Pasar Agrowisata Pelawasan, Magetan, Jawa Timur, merekam aksi dua remaja saat memanjat pagar dan masuk ke dalam pasar, mencuri sejumlah barang milik para pedagang pasar. Menurut pedagang, kedua pelaku masuk ke dalam kios dengan cara merusak kunci gembok. Dalam aksinya, pelaku membawa kabur 17 kemasan plastik minyak goreng. Diduga kedua pelaku sudah berulang kali melakukan aksi pencurian.
7: Terus buka pintu kok gendeng nggak ada. Terus yang hilang apa mas? Minyak. Berapa banyak?
8: 17 biji, 17 liter.
9: Itu dirusak atau gimana mas?
8: Itu dirusak, dicongkel.
6: Para pedagang di pasar ini ternyata sudah banyak yang menjadi korban. Mereka mengalami kerugian antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Para pedagang pasar berharap agar polisi segera bertindak untuk menangkap para pelaku agar aksi pencurian tidak kembali terulang. Kamera CCTV merekam aksi pencurian mobil jenis City Car berwarna kuning di Desa Kalimbua, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar pada 18 April 2026. Setelah mendapatkan laporan dari korban, tim Resmo Polda Sulawesi Selatan akhirnya menangkap pelaku berinisial ASR dan seorang penadah di Kota Makassar Senin sore. Dalam mobil yang dicuri, polisi menemukan uang tunai sebesar 20 juta rupiah serta satu unit ponsel milik korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mencuri mobil tersebut untuk membayar utang dan kemudian menggadaikannya kepada penadah. Modusnya, pelaku menjual mobil kepada korban, namun dua pekan setelah transaksi, pelaku memantau keberadaan kendaraan melalui GPS yang masih terpasang. Setelah mengetahui lokasi mobil, pelaku mengambil kembali kendaraan itu menggunakan kunci cadangan yang masih dipegangnya.
10: Di pelaku, yang awalnya pelaku pemilik mobil, dia pemilik mobil menjual satu unit mobil ke korban. Selang dua minggu kemudian, pelaku memantau keberadaan mobil tersebut melalui GPS yang terpasang di mobil, satu unit mobil yang dicuri itu. Dengan menggunakan kunci seret.
6: Tim Jatanras Polda Jawa Timur Senin dini hari menggerebek sebuah rumah di Kecamatan Burneh, Bangkalan, Madura yang menjadi lokasi persembunyian salah satu pelaku begal. Dalam penggerebekan, polisi berhasil menangkap pelaku yang tengah tertidur di dalam kamar. Polisi kemudian mengiring pelaku untuk menunjukkan lokasi motor hasil rampasan yang disembunyikan serta lokasi kebun jagung tempat pembuangan celurit yang digunakan untuk membacok korban. Senin sore, polisi kembali membekuk dua pelaku berinisial SAS selaku eksekutor perampas motor dan pembacok korban serta JF yang berperan sebagai pengemudi. Pelaku SAS ditembak di kaki karena berupaya kabur saat disergap di rumahnya. Kedua pelaku diketahui telah beraksi di 6 lokasi, 4 diantaranya di Kabupaten Malang dan 2 diantaranya di Kabupaten Pasuruan. Polisi menyita barang bukti 1 unit sepeda motor milik korban, 1 unit sepeda motor milik pelaku, sebilah celurit, serta jaket hitam yang dikenakan pelaku saat beraksi.
11: Kemudian kita lakukan interogasi di mana modus tersangka ini dia menunggu korbannya sebanyak 2 kali. Jadi calon korban pertama lewat, gagal, calon korban kedua lewat, gagal. Akhirnya korban ketiga ini, yaitu dua orang wanita ini yang sepeda motornya berhasil mereka apa ambil paksa, mereka rampas. Kemudian mereka kabur, sempat membacok, jadi korban perempuan ini ada luka bacok di 18 jahitan di bahu sebelah kiri.
6: Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang ibu menangis histeris mengetahui buah hatinya ditemukan tak lagi bernafas di dasar kolam saat tengah berlatih renang. Selengkapnya usai jeda berikut.
12: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Kesal karena jalan desa sering dijadikan tempat pembuangan sampah, warga di Kabupaten Tangerang, Banten terlibat adu mulut dengan pemotor yang terpergok buang sampah. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, sampai jumpa.
1: Kericuhan pecah saat laga final Tarkam Ababil Cup di lapangan Desa Gleduk, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Sabtu lalu. Suporter kesebelasan PSGP Kedaung dan Blue F Wlingi saling pukul hingga masuk ke lapangan pertandingan. Video kericuhan tersebut kemudian viral di media sosial. Dalam laga final ini, Blue FC Wlingi menang tipis 1-0 atas PSGP Kedaung. Kekalahan itu diduga memicu emosi pendukung tim yang kalah hingga berujung kericuhan. Petugas kepolisian yang berjaga di lokasi akhirnya berhasil meredam situasi dan membubarkan kedua kubu supporter.
2: Ketahuannya kali baru kali ini.
3: Udah, gini ya Ibu jangan ngotot.
2: Loh, kok ngotot Ibu? Ibu, salah nggak dong sampai di sini? Jangan ngotot dong.
4: Tendanya ada tuh.
1: Adu mulut ini terjadi ketika warga Desa Serdang Kulon memergoki dua pengendara motor yang akan membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Keduanya diminta membawa kembali sampah, namun mereka menolak. Menurut Kepala Desa Serdang Kulon, warga sengaja mendirikan pos dan berjaga siang malam agar tidak ada lagi yang berani membuang sampah di wilayah itu. Sayangnya, aksi itu ternyata tidak banyak berpengaruh. Dalam sehari, lebih dari 5 orang tertangkap tetap membuang sampah. Seluruhnya merupakan warga luar Desa Serdang Kulon. Mereka yang tertangkap membuang sampah sembarangan akan mendapat sanksi teguran. Namun jika masih membandel, pelanggar akan dikenakan sanksi denda sebesar 50 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Halo, selamat pagi CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya. Kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan jika anggaran pengadaan sepatu untuk program sekolah rakyat yang mencapai Rp700.000 per pasang masih berupa estimasi awal dan berpotensi turun dalam proses lelang secara terbuka. Menteri Perdagangan berencana akan menaikkan harga eceran minyak kita. Rencana ini disambut keresahan emak-emak lantaran selain semakin mahal, minyak kita juga langka di pasaran. Pabrik kembang api di Liuyang, China meledak dan menewaskan sedikitnya 26 orang. Kita buka informasi dari meninggalnya seorang pelajar di kota Samarinda yang diduga akibat infeksi luka serius karena menggunakan sepatu kekecilan menjadi viral di media sosial. Meski sempat beredar isu adanya pembiaran, pihak SMK Negeri 4 Samarinda membantah tegas jika sekolah abai dalam mengawasi perkembangan dan kondisi kesehatan siswanya.
1: Sepatu mandala sudah mulai sempit gitu, dan mandala minta ditingkat.
2: Meninggalnya Mandala Rizky Syahputra, remaja 16 tahun, menjadi awan hitam bagi dunia pendidikan di Samarinda. Potret kemiskinan diduga menjadi faktor utama di balik tragedi yang menimpa anak kedua dari pasangan Nurdiansyah dan Rahmawati ini. Luka akibat penggunaan sepatu yang sempit membuat Mandala harus menahan sakit setiap hari saat berjalan kaki sejauh 500 meter dari rumah kontrakannya di Blok C Jalan Ahmad Dahlan, Gang 2 menuju sekolah. Kondisi ini telah dialami Mandala selama 5 bulan terakhir sejak keluarganya pindah ke kontrakan tersebut. Rekan magang Mandala di salah satu tempat perbelanjaan menceritakan dirinya sempat mengeluh pusing saat bekerja.
3: Magang juga?
4: Satu magang.
3: Selama di magang dia pernah mengeluh apa?
4: Selama magang ya, cuma ngeluh pusingnya aja sih.
3: Ngeluh pusing aja ya? Selama magang tuh ya? Karena capek berdiri ya?
4: Iya.
2: Keinginan Mandala kepada sang ibu untuk dibelikan sepatu pun tak bisa dipenuhi hingga akhir hayatnya. Mandala yang jatuh sakit sejak awal April lalu meninggal dunia pada Jumat 1 Mei lalu. Rencana wali kelas dan teman-teman mendiang Mandala untuk membelikan sepatu baru pun pupus setelah menjenguk Mandala untuk kali kedua.
1: Kemudian setelah home visit kedua itu, kami dan teman-teman kelas sudah berencana untuk membelikan sepatu.
2: Dari sisi medis, dokter umum di RSUD AW Syahrani Arsyia Andina menjelaskan bahwa infeksi luka memang berisiko fatal jika terjadi sepsis, terutama pada tubuh dengan imun lemah atau memiliki penyakit bawaan.
5: Bisa menyebabkan kematian jika seperti yang saya bilang tadi, prosesnya berjalan. Dan juga ada faktor penyebab yang lain. Dan juga misalnya pasien tersebut ada punya penyakit bawaan seperti kencing manis.
2: Sementara pihak sekolah telah berupaya maksimal sejak Mandala dikabarkan sakit pada 1 April lalu. Pelaksana tugas Kepala SMKN 4 Samarinda Fatmawati menyebut, sekolah telah melunasi tunggakan BPJS Kesehatan almarhum agar bisa mendapat penanganan medis intensif. Proses pemakaman pun diambil alih pihak sekolah karena keluarga Mandala mengaku tak memiliki uang untuk membeli kain kafan. Surya

0: Man, Samarinda, Kalimantan Timur.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara soal anggaran pengadaan sepatu untuk program sekolah rakyat yang mencapai Rp700.000 per pasang. Gus Ipul memastikan harga tersebut masih berupa estimasi awal dan berpotensi turun dalam proses lelang. Gus Ipul menegaskan setiap anggaran yang disusun pemerintah merupakan estimasi sebelum masuk tahap pengadaan dan harga pasti sangat bergantung pada hasil lelang terbuka. Proses pengadaan akan dilakukan secara transparan dan kompetitif sehingga diharapkan menghasilkan harga yang lebih efisien dari perencanaan awal. Gus Ipul juga menegaskan komitmennya menindak tegas setiap praktik kecurangan dalam pengadaan dan memastikan seluruh pihak yang terlibat tidak melakukan penyimpangan.
2: Tentu ada proses pengadaan. Nah, proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya. Jadi kalau sekarang disebut 700.000 ya, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu. Nanti kan akan ada proses lelang. Saya tidak selalu mengerti detail tentang proses lelang itu, tetapi saya sudah pastikan kepada teman-teman yang punya tanggung jawab pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial untuk tidak main-main, ya, untuk tidak melakukan penyimpangan dalam rangka melaksanakan program Presiden ini.
1: Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku tengah mengkaji rencana pengadaan sepatu bagi siswa sekolah rakyat yang ramai diperbincangkan publik. Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono pada Selasa menyebutkan KPK bisa turun tangan secara proaktif sebagai strategi pencegahan korupsi dalam pengadaan sepatu siswa sekolah rakyat. Tak hanya sepatu, Agus menegaskan KPK tengah mengkaji seluruh aspek pengadaan barang.
3: Kalau dalam konteks pencegahan bisa, tetapi kita sedang mempelajari seluruh proses lah, seluruh proses. Tidak hanya dicakupkan kepada kos kaki atau apa enggak, tapi seluruh bisnis proses.
1: Pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management dengan terdakwa ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim di Pengadilan Tipikor Jakarta yang sedianya digelar pada hari Selasa diputuskan ditunda. Sidang ditunda lantaran terdakwa kembali mengeluhkan rasa sakit.
4: Nadiem dilaporkan mengeluh sakit usai menjalani persidangan pada Senin 4 Mei. Ia kemudian dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Menurut Jaksa Penuntut Umum seperti dikutip CNNIndonesia.com Selasa sore, pada Selasa pagi Nadiem telah dinyatakan sehat. Namun saat akan dibawa ke pengadilan, ia kembali mengeluh sakit. Majelis Hakim kemudian memutuskan untuk menggeser persidangan ke hari Rabu 6 Mei 2026. Selasa siang, pengacara Nadiem Zaid Musyafi menyebut kliennya memang mengeluhkan sakit di tubuh bagian belakang. Zaid mengatakan Nadiem rencananya akan menjalani operasi. Tim kuasa hukum akan kembali mengajukan surat permohonan peralihan status penahanan.
5: Dan harapan kita yang terakhir adalah agar Pak Nadiem bisa dilakukan operasi segera. Nah, operasi ini membutuhkan tempat steril pasca dilakukan operasinya. Untuk itu, penting bagi kita berkali-kali kita mengulang bahwasanya kita membutuhkan permohonan peralihan status tahanan itu agar apa? Agar setelah operasi bisa dilaksanakan, setelah operasi bisa dilakukan perawatan dan proses persidangan tidak tertunda.
4: Senin siang 4 Mei setelah sempat dirawat di rumah sakit selama 9 hari sejak 25 April 2026, Nadiem hadir dengan tangan masih terbalut perban di ruang sidang Tipikor Jakarta Pusat. Pendiri salah satu perusahaan transportasi online ini sempat mengajukan permohonan pada Majelis Hakim untuk mengikuti sidang secara daring pada persidangan Selasa dan Rabu. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menyebut Nadiem dan tiga terdakwa lainnya yang merupakan direktur dan konsultan di Kemendikbudristek diduga merugikan keuangan negara hingga Rp2,18 triliun dan memperkaya diri Rp809,5 miliar dalam proyek pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menteri Perdagangan berencana akan menaikkan harga eceran minyak kita karena meningkatnya harga CPO dan tingginya biaya produksi. Rencana Pak Menteri ini membuat emak-emak kian resah pemirsa lantaran harga minyak kita di pasaran saat ini faktanya justru sudah melampaui harga eceran tertinggi yang direncanakan.
6: Minyak kita lama-lama nggak best seller. nanti efeknya kayak gitu loh. Harusnya mikir ya orang-orang yang produksi.
7: Saiki kabeh mu kabeh mahal.
8: Mahal ya.
7: Semua
9: meresahkan kalau apa-apa naik kayak gini. Cuma gimana lagi nggak bisa komen.
4: Emak-emak ini kia.

0: satu bulan.
1: Dengan selisih harga hanya Rp1.000 dengan minyak premium, warga pun memilih beralih ke minyak kemasan bermerek. Kualitas lebih baik menjadi alasannya.
2: Sekarang akhirnya kan minyak kita lama-lama nggak best seller. Nanti efeknya kayak gitu loh, harusnya mikir ya orang-orang yang produksi orang gedean itu minyak kita lama-lama ini. Ditinggal.
3: Entah kutuni iso, oh piye, ibu rumah tangga gen itu harga murah, harga minim untuk jualan itu seperti apa? Karena saiki kabeh mu kabeh mahal.
1: Para pedagang makanan kaki lima pun resah. Mereka memilih beralih menggunakan minyak curah daripada menaikkan harga jual.
4: Gak meresahkan kalau apa-apa naik kayak gini. Cuma gimana lagi gak bisa komen. Kalau kita mengurangi porsinya aja, berapa piece, itu bisa menutup harga yang mahal.
1: Cuma soal harga, ketersediaan minyak kita di pasaran juga menjadi masalah bagi warga. Di pasar tradisional Curug, Kabupaten Tangerang, minyak kita justru langka. Kelangkaan minyak kita bahkan sudah terjadi selama satu bulan terakhir. Menurut sejumlah pedagang, minyak kita yang dijual saat ini hanya sisa stok bulan lalu. Akibat kelangkaan, harga minyak kita kemasan 800 ml naik dari Rp15.700 menjadi Rp18.000. Sementara kemasan 1 liter naik dari Rp16.000 menjadi Rp21.000. Keduanya di atas HET yang ditetapkan pemerintah.
5: Ya, karena ini stok kemarin. Jadi belum habis stoknya. Masih ada. Mungkin kalau order lagi kurang tahu barangnya.
6: Lama sih.
7: Sebulan itu.
6: Ya lebih. Oh. Lebih sebulan lagi.
7: Oh, gitu. Kenapa sih bisa enggak ada?
6: Di pasaran juga jarang, mana enggak ada.
1: Warga berharap pemerintah segera menyelaraskan wacana HET dengan realita di pasaran agar minyak goreng bersubsidi yang ditujukan bagi masyarakat kecil tidak justru membebani karena harganya yang kian tak terkendali. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Tak lagi didominasi orang tua, data Kementerian Agama menunjukkan jumlah jemaah usia muda terus meningkat setiap tahunnya. Informasi selengkapnya usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: dan Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indo.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu.
8: Fenomena menarik mewarnai musim haji tahun 2026. Kehadiran jemaah dari kalangan milenial

0: dan Gen Z tak hanya menjadi warna baru namun juga menyimpan kisah haru. Sebagian dari mereka menunaikan ibadah haji sebagai bentuk bakti terakhir kepada orang tua yang telah wafat.
1: Di tengah ramainya jemaah haji, terlihat wajah-wajah muda yang penuh keteguhan. Mereka berangkat ke Tanah Suci melalui pelimpahan porsi menggantikan orang tua yang wafat sebelum jadwal keberangkatan tiba. Fenomena ini menunjukkan meningkatnya partisipasi generasi muda beribadah haji. Sebagian besar menjalani haji badal sebagai amanah keluarga yang dititipkan kepada mereka. Bagi para jemaah muda ini, perjalanan ke Tanah Suci bukan sekedar menunaikan rukun Islam kelima, namun juga menjadi perjalanan spiritual yang syarat makna sekaligus wujud pengabdian terakhir kepada orang tua.
2: Yang pertama kan harus menjaga kesehatan fisik ya Pak, dari pola tidur, pola makan, kemudian konsumsi vitamin.
3: Saya tuh nggak nyangka juga kalau saya menggantikan ayah sebenarnya, jadi udah dari lama juga kepengen kesini gitu kan, tapi mungkin menggantikannya dengan cara menggantikan ayah gitu, pergi kesini cara menggantikan.
1: Salah satu kisah yang menyita perhatian datang dari dua jemaah asal Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang masih berusia 14 tahun. Keduanya sempat tertahan di Bandara Arab Saudi karena dianggap belum memenuhi syarat usia. Namun setelah melalui proses verifikasi dan pendampingan petugas, mereka akhirnya diizinkan masuk karena terbukti sebagai ahli waris sah dari orang tua yang telah meninggal dunia.
4: Dan alhamdulillah setelah melalui perjuangan yang cukup panjang di dalam, tapi alhamdulillah atas kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala bisanya bisa terbit lagi dan bisa bergabung lagi dengan kloternya.
5: Panik enggak?
6: Panik lah, masa enggak?
5: Terus udah panik cari petugas Indonesia?
6: Ketemu sendiri sama petugas Indonesianya.
5: Apa persiapan yang dilakukan Adik?
6: Kayak ikut manasik, cari-cari di internet cara melakukan haji.
1: Data Kementerian Agama menunjukkan jumlah jemaah usia muda terus meningkat setiap tahun.
7: Bagi mereka, mengenakan kain ihram bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah amanah dan kerinduan yang harus dituntaskan. Di tengah lautan jamaah haji dunia, kehadiran generasi muda ini menjadi sebuah pengingat bahwa panggilan ke Baitullah tidak mengenal batas usia. Dari Madinatul Munawwarah, tim liputan MCH Lukman Rozak melaporkan.
0: Guna melindungi jemaah haji, lansia, dan risiko tinggi saat puncak haji, petugas penyelenggara ibadah haji akan menerapkan skema murur dan tanazul. Kebijakan ini disiapkan untuk mengurai kepadatan sekaligus menjaga keselamatan jemaah di Arafah, Musdalifah, dan Mina maupun Armusna.
8: Pada puncak ibadah haji nanti, petugas penyelenggara ibadah haji akan menerapkan dua skema khusus saat jemaah bergerak dari Arafah menuju Mina. Skema murur diberlakukan di Musdalifah, di mana jemaah tidak turun untuk memabit, melainkan hanya melintas menggunakan bis. Langkah ini diambil untuk menghindari kepadatan ekstrim yang berpotensi membahayakan keselamatan jemaah haji. Kemudian petugas juga akan menerapkan skema tanazul yang diberlakukan saat berada di Mina. Jemaah yang telah melaksanakan lempar jumroh akabah tidak kembali ke tenda Mina, melainkan langsung kembali ke hotel di Makkah. Hal ini bertujuan mengurangi kepadatan tenda sekaligus menghemat tenaga jemaah. Kedua skema ini hanya diperuntukkan khusus bagi jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah haji resiko tinggi. Secara syariah, skema ini dinyatakan sah karena termasuk dispensasi dalam kondisi uzur syar'i.
9: Murur enggak?
10: Ya, itu.
9: Kenapa Bu itu murur?
10: Ya, katanya ketuanya itu sudah lansia, harus
8: ikut. Menurut pembimbing jemaah haji, kedua skema ini akan sangat membantu para jemaah lansia. Karena kendala utama di Musdalifah selama ini adalah antrian bis yang panjang dan tidak pasti sehingga kerap membuat jemaah kelelahan bahkan terpaksa berjalan kaki.
11: Adalah salah satu fasilitas layanan ya yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kalau murur itu diberikan kepada yang lansia, tentu itu adalah salah satu program yang sangat bagus, menarik. Memang salah satu kendala bagi lansia itu adalah

0: adalah ketika saat berada di Musdalifah, antrian bis yang cukup panjang, yang cukup lama, dan tidak ada kepastian, dalam artian tidak menentu mau datang 1 jam kah atau 2 jam kah, itu membuat jamaah lelah sekali. Jadi kalau lansia, dengan adanya skema murur itu insya Allah sangat terbantukan, sangat bagus itu. Dengan catatan itu untuk jamaah lansia.
1: Jemaah Haji berharap PPIH dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari tahun sebelumnya, termasuk memastikan bis penjemput tidak terlambat sehingga jemaah haji tidak perlu berjalan kaki. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
2: Pabrik kembang api di Liuyang, China meledak dan menewaskan sedikitnya 26 orang. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia.
4: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
5: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
4: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
6: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
7: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Rusia menggempur Zaporizhia, Ukraina dengan bom udara yang disusul dengan serangan drone pada 5 Mei kemarin. 12 orang tewas dalam insiden serangan ini. Di hari yang sama, pemirsa, Rusia juga menggempur kota Chernihiv, Ukraina dengan drone udara. 3 orang terluka dalam serangan ini.

Rusia melancarkan serangan bom udara di Zaporizhia, Ukraina 5 Mei kemarin. Gubernur regional setempat menyatakan pihak Rusia meluncurkan 4 bom udara yang menargetkan distrik perumahan. Sekretaris Dewan Kota Zaporizhia menjelaskan, pasca serangan bom udara, Rusia melancarkan serangan susulan menggunakan drone udara. Serangan memicu kerusakan sejumlah infrastruktur dan kebakaran di beberapa lokasi. Sedikitnya 12 orang tewas dan 20 orang terluka dalam insiden serangan ini. Regu darurat telah dikerahkan otoritas tempat untuk mengevakuasi dan perawatan korban terluka di lokasi kejadian. Rusia telah mengumumkan gencatan senjata pada 8 dan 9 Mei mendatang. Merespons hal tersebut, pihak Ukraina menyusulkan gencatan senjata dimulai pada Rabu 6 Mei tengah malam. Namun hingga kini, belum ada respons dari Rusia terkait usulan tersebut. Di hari yang sama, Rusia juga melancarkan serangan drone udara di Cherniv, wilayah utara Ukraina.

0: Gubernur wilayah Syernyiv melaporkan sebuah pesawat tanpa awak Rusia menyerang pusat ibu kota regional, menghantam gedung administrasi dan melukai sedikitnya 3 orang. Tidak hanya itu, serangan drone udara Rusia juga memicu kebakaran pada lantai 2 dari gedung tersebut dan sejumlah kendaraan di sekitar lokasi kejadian. Otoritas wilayah Syernyiv telah mengerahkan petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden serangan ini.
1: Ledakan pabrik kembang api di Liuyang, China, 5 Mei kemarin menewaskan sedikitnya 26 orang dan puluhan terluka. Sementara di hari yang sama, pemirsa, kebakaran hebat melanda pusat perbelanjaan di Teheran, Iran. 26 orang terluka dalam insiden kebakaran ini.
0: Gumpalan asap tebal menyelimuti kota Liuyang, China, menyusul ledakan yang terjadi di pabrik kembang api pada 5 Mei kemarin. Sedikitnya 26 orang tewas dan 61 orang terluka dalam insiden ledakan ini. Dilaporkan sebuah fasilitas produksi meledak, namun penyebab terjadinya ledakan masih dalam tahap penyelidikan hingga saat ini. Otoritas tempat mengerahkan sedikitnya 500 personel gabungan petugas pemadam, regu penyelamatan dan tenaga medis dalam operasi darurat pencarian orang dan penanganan korban terluka. Menanggapi insiden ini, Presiden China Xi Jinping menggencarkan upaya penyelamatan dan penyelidikan secara menyeluruh. Sementara itu, insiden kebakaran hebat terjadi di Teheran, Iran, Selasa 5 Mei kemarin. Kobaran api melalap pusat perbelanjaan Argavan di kota Andishe. Rekaman video amatir menunjukkan kumpalan asap tebal membubung ke udara saat kru tangkap darurat berusaha memadamkan api. Seorang pemadam kebakaran menyatakan fasad komposit atau material pelapis dinding luar dari gedung mempercepat kobaran api untuk menyebar. Sedikitnya 3 orang tewas dan 26 orang terluka dalam insiden kebakaran ini. Insiden kebakaran ini memicu respons darurat dalam skala besar yang melibatkan regu pemadam, pasukan keamanan dan regu penyelamatan Bulan Sabit Merah Iran. Sedikitnya 7 tim operasional dari regu Bulan Sabit Merah Iran telah dikerahkan ke lokasi kejadian. Hingga kini penyebab terjadinya kebakaran masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak berwenang setempat.
1: Selanjutnya, pemirsa, sebuah parade unik mencuri perhatian dunia di China. Ribuan pasangan saudara kembar dari berbagai negara berkumpul dalam satu perayaan istimewa. Sementara di Korea Selatan, di tengah budaya kerja yang tinggi dan krisis kurang tidur, ratusan warga Seoul mengikuti kompetisi tidur siang massal. Namun informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today kali ini. Saya Freddy Cahya, pamit, salam sehat dan sampai jumpa.
2: Ribuan pasangan kembar memadati kawasan Sun Plaza di kota Puer dengan busana serba merah yang serasi. Parade meriah ini menjadi bagian utama dari Mojang Twins Festival. Para kembar tampil kompak berjalan beriringan, menari serta melambaikan tangan dari kendaraan hias berwarna-warni. Kehadiran robot humanoid turut menambah semarak iring-iringan parade. Festival digelar di Mojang Honey Autonomous County yang dikenal sebagai kota kembar karena tingginya angka kelahiran anak kembar. Suasana parade sangat meriah dengan nuansa budaya yang kental. Ribuan pasangan kembar baik dari dalam negeri maupun mancanegara turut meramaikan iring-iringan ini. Mojang Twins Festival diselenggarakan setiap tahun pada 1 hingga 5 Mei. Perayaan ini menjadi ikon budaya daerah sekaligus mengukuhkan Mojang sebagai kota kembar yang unik di dunia. Pemandangan tak biasa terlihat di bantaran sungai Han Seoul, di mana ratusan orang datang dengan kostum unik, mulai dari jubah kerajaan hingga kostum hewan, bukan untuk berpesta, melainkan untuk tidur. Acara tahunan yang didukung pemerintah kota Seoul ini digelar untuk menyoroti masalah kelelahan berkepanjangan yang dialami warganya. Sebelum kompetisi dimulai, para peserta diajak melakukan sesi yoga bersama untuk merilekskan tubuh.
3: 운동뿐만 아니라 잠도 많이 중요하다고 하더라고요. 네, 이번에 또 서울시에서 하는 행사 중에서 재밌는 대회가 있길래 이름도 너무 마음에 들고 해가지고 참가하게 됐습니다.
2: Kompetisi ini bukan sekadar memejamkan mata. Para petugas memantau detak jantung peserta secara berkala sebagai indikator utama seberapa dalam mereka bisa tertidur dan rileks di tengah keramaian. Meski dikemas secara ringan, acara ini menyoroti persoalan serius. Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan tingkat kurang tidur tertinggi di dunia maju, dipicu jam kerja panjang serta budaya kerja yang kompetitif.

0: Halo, apa kabar? Menyaksikan CNN Indonesia Bisnis bersama saya Yudi Dawan dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2026 mencapai 5,61% sekaligus menjadi yang tertinggi dalam 14 triwulan terakhir. Menteri Keuangan Purba Yudi Sadewa mencatat APBN mengalami defisit sebesar 240,1 triliun hingga akhir Maret 2026. Meski demikian, Purba jamin defisit APBN tak tembus 3%. Presiden Prabowo memanggil para menteri dan pejabat tinggi di bidang ekonomi dan moneter imbas nilai tukar rupiah anjlok Rp17.400 per dolar. Di tengah tekanan ketidakpastian ekonomi global, Indonesia masih mampu tumbuh tinggi. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan pertama mencapai 5,61% sekaligus menjadi yang tertinggi dalam 14 triwulan terakhir. Lalu apa saja faktor pendorongnya dan bagaimana pemerintah melihat prospek ke depan?
1: Di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung, perekonomian Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 mampu tumbuh kuat. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ekonomi nasional tercatat tumbuh 5,61% secara tahunan, sekaligus menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 14 triwulan terakhir. Menguatnya konsumsi rumah tangga saat momentum Ramadan dan Idul Fitri menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak global pada awal tahun ini.
2: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 bila dibandingkan triwulan 1 2025 atau secara year on year tumbuh 5,61%.
1: Angka 5,61% dinilai menjadi sinyal kuat bahwa ekonomi nasional mulai keluar dari tekanan global. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai capaian ini sebagai prestasi besar. Menurutnya, Indonesia mulai keluar dari kutukan pertumbuhan 5% dan masuk ke fase akselerasi.
3: Jadi gini, ini prestasi yang luar biasa loh. Di tengah gejolak tekanan perekonomian global yang amat tidak menentu, kita masih bisa tumbuh sesuai dengan target 5,61 dan dibandingkan triwulan keempat tahun lalu kan tumbuhnya lebih cepat, dulu 5,39, 5,61. Jadi clear sekali kita sudah bisa terlepas dari kutukan pertumbuhan 5%. Jadi kami sedang bergerak ke arah yang lebih cepat lagi.
1: Pemerintah juga menyebut pertumbuhan Indonesia termasuk yang tertinggi di antara negara G20 yang sudah merilis data. Inflasi April terjaga di level 2,42%, masih dalam target. Surplus neraca perdagangan dan tingkat kepercayaan konsumen yang tinggi menjadi sinyal positif bagi prospek ke depan.
4: Di kuartal pertama juga kita lihat belanja pemerintah tumbuh tinggi di angka 21,81%, di mana ini angkanya sekitar 815 triliun, ini di atas rata-rata historis dan tentu ini didorong oleh beberapa program belanja kementerian lembaga termasuk MBG.
1: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyebut dari sisi investasi, kontribusinya mencapai 32% terhadap pertumbuhan atau menyumbang sekitar 1,8% dari total PDB. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata normal dan menjadi

0: di penopang penting di awal tahun ini.
1: Dan kalau dari porsi saya, tentunya dari segi investasi itu menyumbang 32% dari total pertumbuhan 5,61 atau 1,8%. Jadi itu yang dimana kan selama ini investasi itu menyumbangkan kurang lebih biasanya 28-29%. Ya alhamdulillah ini 32% sehingga pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama ini alhamdulillah mencapai hasil yang sangat-sangat baik ya.
0: Meski menunjukkan kinerja impresif, pemerintah mengingatkan tantangan global masih tinggi. Untuk itu kebijakan fiskal dan dorongan terhadap sektor ekspor akan terus diperkuat agar momentum pertumbuhan tetap terjaga sepanjang tahun 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mencatat anggaran pendapatan dan belanja negara mengalami defisit sebesar 240,1 triliun hingga akhir Maret 2026. Angka ini setara dengan 0,93% dengan produk domestik bruto atau mendekati ambang 1%. Meski demikian, Menkyu Purbaya jamin defisit APBN tak tembus 3%. Dalam APBN kita yang digelar Kementerian Keuangan Selasa ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan posisi fiskal masih berada dalam jalur yang terkendali sesuai desain APBN tahun berjalan. Purbaya juga menegaskan kinerja APBN hingga triwulan pertama 2026 tetap terjaga dan terukur baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara. Menkyu mengaku senang mengetahui pertumbuhan ekonomi kuartal 1 yang diumumkan Badan Pusat Statistik 2026 berada di level 5,61% secara tahunan.
3: Hingga Maret ini mungkin APBN tumbuh cukup ekspansif. Kalau Anda lihat yang 2026 ya, pendapatan negara tumbuhnya 10%, lihat perpajakan tumbuhnya 14%, penerimaan pajak khusus, pajaknya aja, tumbuh 20%, udah pernah nih.
4: APBN. Diharapkan bisa melakukan penghematan terhadap pembelian di solar sebesar 48 triliun. Kemudian
2: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bali Lahadalia ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa buka suara soal ramai masyarakat keluhkan adanya kenaikan tarif listrik. Menurut Bali, hingga saat ini belum ada kenaikan tarif tersebut. Bali juga menegaskan pemerintah pasti akan menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat jika terjadi kenaikan pada tarif listrik.
5: Sampai dengan hari yang saya bicara ini dan exercise yang kami lakukan, ada kenaikan tarif listrik. Nanti kalau ada, nanti akan disampaikan ya.
2: Presiden Prabowo Subianto memanggil para menteri dan pejabat tinggi di bidang ekonomi dan moneter imbas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang tembus Rp17.400 per 1 dolar AS. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyatakan, pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika hanya bersifat sementara dan akan kembali stabil dan menguat.
6: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan para pejabat tinggi lembaga bidang ekonomi, keuangan, dan moneter. Pemanggilan ini berkaitan dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang tembus hingga Rp17.400 per 1 dolar AS. Usai melapor kepada Presiden, Gubernur BI Perry Warjio mengatakan saat ini posisi rupiah berada di bawah nilai wajarnya atau under value. Menurut Perry, dua hal penyebab melemahnya rupiah karena dari lonjakan harga minyak dunia dan kenaikan suku bunga Amerika Serikat serta menguatnya dolar AS yang memicu keluarnya arus modal dari Indonesia.
7: Bahwa yang pertama nilai tukar sekarang itu under value. Under value dan ke depan kita yakini akan stabil dan menguat. Kenapa under value? Tadi disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian, fundamental kita itu kuat. Pertumbuhan sangat tinggi, 5,61%. Inflasi rendah. Kredit juga tumbuh tinggi, cadangan devisa juga kuat. Nah, inilah fundamental yang menunjukkan mestinya rupiah itu akan stabil dan cenderung menguat. Nah, kenapa dalam jangka pendek ini ada tekanan-tekanan nilai tukar? Sebabnya ada dua, yaitu ada faktor global dan kemudian pada faktor-faktor musiman.
8: faktor globalnya.

0: apa yang menyebabkan tekanan nilai tukar dalam jangka pendek ini? Adalah satu, harga minyak yang tinggi. Dua, suku bunga Amerika yang juga meningkat tinggi. Yield SBN, yield US Treasury 10 tahun sekarang adalah 4,47%. Demikian juga dolar yang menguat.
1: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026 yang mencapai 5,61% adalah sinyal bahwa ekonomi Indonesia sedang mengalami akselerasi atau percepatan.
2: Dulu kan sebelumnya 5,39, sekarang 5,61, dibanding sebelumnya 5 atau di bawah 5 sedikit kan. Jadi ekonomi kita sedang mengalami akselerasi. Tadi Pak Presiden juga bilang sama saya, suruh sampaikan pesan bahwa uang saya cukup, duitnya banyak, jadi Anda nggak usah takut.
1: Purbaya mengimbau agar masyarakat tak takut berinvestasi karena pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tetap berlanjut di kuartal kedua 2026. Arief Kurniawan, Indra Raharja, Jakarta.
3: Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali buka suara terhadap nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan. Salah satunya adalah meningkatnya permintaan mata uang dolar Amerika Serikat, khususnya pada saat musim haji.
4: Terkait dengan rupiah itu, berbagai negara memang mengalami pelemahan terhadap US dollar. Dan biasanya juga pada saat ibadah haji, demand terhadap dolar itu meningkat. Jadi nanti kita juga akan monitor kebutuhan tersebut. Dan juga biasanya di kuartal kedua itu juga ada pembayaran dividen. Jadi demand terhadap dolar tinggi, dan kita lihat, tetap monitor bagaimana dengan negara-negara lain. Tetapi kita sudah mempersiapkan dengan Bank Indonesia terkait dengan swap currency dengan Cina, kemudian dengan berbagai negara lain termasuk Jepang, Korea.
3: Kondisi perekonomian Indonesia pada 3 bulan pertama 2026 tumbuh sangat solid di tengah tensi ketidakpastian yang tinggi. Lantas, apakah momentum pertumbuhan ini masih dapat berlanjut di sepanjang sisa kuartal 2026? Kami akan membahasnya bersama Ibu Afiliani, ekonom senior Indef, sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.
5: Medan, Horas.
6: Horas. Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
7: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
8: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
9: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
10: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
6: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
11: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
6: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
12: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu.
3: Angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2020

0: melampaui realisasi pertumbuhan pada periode serupa tahun lalu yang tercatat sebesar 4,87%. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi periode Januari hingga Maret 2026 meningkat sebesar 5,61% secara tahunan. Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang menguat, percepatan belanja pemerintah, serta investasi yang bergerak sejak awal tahun. Mampukah ekonomi Indonesia terus bertumbuh dan tahan banting di tengah makin memanasnya eskalasi geopolitik Timur Tengah? Nah, untuk membahas hal ini telah hadir di studio CNN Ibu Afiliani, ekonom senior Indef. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Terima kasih sudah hadir CNN pagi ini, Bu. Ini pastinya apakah sesuai ekspektasi, Bu?
1: Iya.
0: 5,61, bahkan Pak Purwo mengatakan kita sudah lepas nih dari mimpi buruk 5% untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama. Bagaimana Ibu melihat ini?
1: Tapi ini kan baru triwulan 1 ya. Jadi memang kalau kita lihat dari triwulan 1 wajar tumbuh di atas 5. Yeah. Kenapa? Karena memang government spending itu sangat mendominasi daripada pertumbuhan ekonomi ini ya. Nah, kalau kita lihat dari angka, pertama adalah kontribusi terhadap pembangunan sekolah rakyat dan juga koperasi desa Merah Putih itu mendominasi cukup dari PMTB-nya ya.
0: Betul.
1: Kemudian kita lihat juga kebetulan umat Islam dan umat Kristen juga bersama-sama merayakan hari besar, itu juga spendingnya pasti lebih besar juga.
0: Betul.
1: Dan gaji ASN ke-13 juga terjadi pada saat itu. Jadi ini kalau kita melihat dari sisi tingkat pengeluaran, sesuatu yang wajar tingkat pertumbuhan seperti ini. Nah, kalau dari sisi sektoral memang kita bisa melihat satu adalah konstruksi karena tadi hubungannya dengan pembangunan ya, tapi itu bukan pembangunan masyarakat tapi lebih pada koperasi dan SR. Kemudian yang kedua adalah memang kalau kita lihat pertambangan masih tumbuh bagus karena memang harga juga lagi bagus ya. Tapi yang harus diwaspadai adalah import. Importnya kan menurun. Itu artinya bahwa harus kita waspadai kalau import menurun, di mana import itu sebagian besar adalah bahan baku. Berarti akan terjadi penurunan produksi ya. Itu bisa dilihat dari sisi kacamata daya beli yang turun. Atau yang kedua adalah memang kita sedang ada masalah juga dengan nanti kalau kita lihat di bulan April itu Selat Hormuz ya. Jadi ada masalah dengan kontribusi import dari sisi plastik misalnya, kemudian bahan-bahan baku lain. Nah, ini bisa berpengaruh di berikutnya gitu. Jadi menurut saya ini sesuatu yang wajar di triwulan 1 mendapatkan angka segitu. Tapi yang harus diwaspadai nanti triwulan 2 gitu.
0: Ini yang menarik Bu tadi memberi highlight mengenai impor ya Bu. Ini tadi saya juga membaca indeks PMI kita itu turun ya Bu ya di bulan April. Betul. 49,1 dari 50,1. Itu berarti menunjukkan memang ada kontraksi terhadap
1: ada
0: produksi.
1: Ada hambatan, betul sekali.
0: Nah, ini belum termasuk ada variabel nanti Selat Hormuz, kemudian juga naiknya biaya energi, logistik. Seperti apa Ibu melihat ini kekhawatiran ini?
1: Jadi kalau dilihat dari surveinya Apindo itu sudah menunjukkan bahwa kemungkinan akan beberapa PHK di perusahaan-perusahaan karena ada persoalan dari sisi satu ada yang mungkin daya beli. Yang kedua adalah lebih pada karena hambatan import, terutama adalah satu sisi plastik ya. Lalu ada beberapa perusahaan juga sudah menyatakan bahwa kalau bahan bakunya tidak ada, dia juga akan mulai PHK atau merumahkan paling tidak gitu. Nah, ini menunjukkan tanda-tanda bahwa ketergantungan import kita ini mulai mesti dipikirkan bagaimana ke depan itu substitusi import. Karena kita belum tahu sampai kapan perang ini berakhir kan. Sedangkan Selat Hormuz itu mempengaruhi lebih dari 30% bahkan sampai 40% perdagangan dunia. Sehingga ini bisa mengganggu alur hanya import ya. Dan itu kita bisa lihat. Di mana-mana sekarang sudah banyak barang-barang yang habis.
0: Betul.
1: Dan tidak ada tambahan lagi. Ini juga sudah menunjukkan shortage terhadap hal tersebut. Oleh karena itu Indonesia perlu memastikan kita harus mencari alternatif lain ya. Kalau tidak melalui Selat Hormuz kemana lagi kita harus cari. Karena itu tidak bisa kita biarkan dan menunggu. Karena kalau tidak kita akan terjadi shortage dari bahan pangan bisa terjadi atau bahan baku lain gitu.
0: Nah, ini kalau yang menarik tadi Bu juga utarakan terkait dengan konsumsi dari pemerintah nih. 21,81% ini realisasi belanja dari pemerintah. Tadi sekolah rakyat, koperasi, kemudian juga THR. Nah, nanti Juni akan ada gaji ke-13 kesejahteraan yang diberikan. Nah, ini sepertinya merupakan salah satu driven juga untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Sejauh mana Ibu melihat pemerintah stimulus ini masih bisa mendrive Bu?
1: Iya, kalau menurut saya pemerintah sudah harus mulai menggerakkan sektor swasta. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari PDB sebenarnya BUMN dan pemerintah itu tidak cukup banyak berkontribusi, hanya sekitar 15% dari PDB. Sedangkan swasta itu hampir 80%. Jadi menurut saya untuk triwulan 2 dan 3 harusnya pemerintah mulai memikirkan bagaimana menggerakkan sektor swasta dengan berbagai entah itu insentif atau kerjasama. Jadi jangan disingkirkan justru sektor swasta yang berperanan nantinya terhadap pertumbuhan berikutnya. Karena

0: karena kalau kita lihat dari APBN-nya pemerintah, sekarang memang cukup bagus mencoba belanjanya itu rata ya, gitu loh, 25% sampai akhir tahun. Itu kita sangat apresiasi ya, tapi tidak cukup dengan itu saja. Karena kalau kita melihat dari investasi itu harus dari swasta. Sedangkan dari pemerintah kalau kita lihat dari total anggaran APBN-nya, ya cuma tadi koperasi desa, sekolah, kemudian MBG ya. MBG aja yang mungkin nanti akan tetap mengkontribusi daripada pertumbuhan setiap triwulannya gitu. Tetapi apakah tidak berpikir tentang subsidi BBM yang akan naik kan, itu kan mempengaruhi. Belum lagi kita melihat di April, Mei, Juni ini mungkin akan terjadi inflasi yang tinggi, di mana sekarang harga BBM yang non subsidi udah naik ya. Kemudian harga-harga yang juga kita lihat sudah mulai terjadi peningkatan, ini akan juga mempengaruhi daya beli gitu. Sehingga itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan di triwulan 2. Gitu.
1: Ibu, yang menarik kalau kita melihat pemerintah akan memberikan subsidi terhadap insentif ya, terutama untuk mendorong sektor real. Salah satunya industri otomotif seperti dengan ada sepeda motor, mobil listrik seperti itu. Tapi di sisi lain tingkat konsumsi juga pasti akan terpengaruh karena tadi Ibu katakan inflasi tinggi. Nih kalau kita lihat nih Bu ya, konsumsi dalam negeri ini masih memberikan kontribusi besar terhadap pengeluaran maupun PDB kita. Tapi di situ sisi itu kan kondisi ketika belum terjadi eskalasi di Timur Tengah. Bagaimana Ibu melihat kedepannya di triwulan kedua ini Bu?
0: Nah, perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya kontribusi konsumsi itu masih cukup tinggi dikuasai oleh kelas menengah atas. Di mana hampir total dari 100% konsumsi itu sebenarnya 65% oleh mereka. Nah, yang sedang punya masalah itu adalah kelas menengah bawah yang jumlahnya cukup banyak, hampir 70 juta, tapi mereka itu hanya kontribusinya 17%. Jadi memang kalau mau kita berharap dari kontribusi konsumsi saja itu masih bisa. Yaitu di kelas menengah atas. Cuman mereka itu butuh apa? Butuh kepastian, ya, butuh iklim yang kondusif sehingga mereka akan konsumsi di dalam negeri. Jadi itu yang sebenarnya menjadi harapan kita. Cuman menjadi nggak merata kan. Nah, bagaimana supaya terjadi pemerataan? Maka kelas yang tadi yang menengah bawah yang sedang punya masalah dengan pendapatan inilah yang harus kita pikirkan untuk bisa mereka bisa bekerja, ya. Oleh karena itu tidak perlu pemerintah semua yang harus mempekerjakan, tapi bagaimana membuat iklim swasta itu menjadi menarik, pasti mereka akan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi memang dilema sih antara tadi bahan baku yang tidak ada, dia harus merumahkan orang, berarti kan ada PHK. Di satu sisi orang inilah yang paling banyak bermasalah ke Ana. Mungkin dengan program pemerintah kemarin pada saat demo itu ada 18 janji kan. Nah, salah satunya akan memberikan dalam berapa bulan itu kepada yang kelas menengah ya, menambah tambahan pendapatan ya, di luar yang miskin gitu lah. Nah, itu mungkin bagus juga. Mungkin dalam waktu 3 bulan ya, supaya setelah itu mereka baru kita bereskan mau kemana arahnya supaya mereka tetap bisa bekerja walaupun sektornya informal. Oleh karena itu jangan terlalu banyak ya mengatur tentang UMP ya. Karena kita terlalu banyak mengatur UMP, akhirnya si pengusaha ya udahlah kita PHK. Juga kemarin outsourcing kan, hampir saja outsourcing hanya boleh cuma 2 gitu. Itu udah siap-siap tuh pengusaha kalau kayak gitu ya sebaiknya kita akan lay off, tapi akhirnya sudah terakomodasi tidak sampai seperti itu. Nah, jadi menurut saya komunikasi dengan pihak pengusaha menjadi penting karena kontribusi pengusaha masih cukup besar dalam PDB kita gitu. Jadi kalau APBN saja saya rasa tidak akan bisa membuat daya dukung pertumbuhan ekonomi di atas lima terus gitu ya, tanpa ada bantuan atau tanpa ada kontribusi daripada swasta. Nah, belum lagi nilai tukar kita. Kita tahu dong hari ini kita lihat nilai tukar kita sudah 17.400. Ini juga sangat berpengaruh terhadap harga-harga ya, dan mempengaruhi juga persepsi ya. Kalau kita sudah pelemahan itu melebihi nilai tertentu, biasanya persepsinya jadi negatif. Nah, ini juga menurut saya harus diatasi. Jangan hanya bicara lihat pertumbuhan, tapi juga asumsi-asumsi lain yang harus diperbaiki oleh pemerintah.
1: Gitu. Tadi yang menarik adalah terkait bagaimana pemerintah memberikan stimulus dan juga berpihak kepada golongan masyarakat menengah ke bawah ya Bu, terutama ya. Tapi bentuk konkretnya seperti apa Bu? Karena kan kalau mungkin selama ini yang menengah, yang masyarakat miskin ataupun yang butuh sekali bantuan, mereka ada BLT, bantuan langsung ataupun subsidi lain. Tapi bentuk stimulus yang konkret, yang ideal mungkin Ibu bisa memberikan.
0: Jadi gini, kalau yang kelas bawah itu udah gak ada problem karena dia BLT dan BPJS-nya udah dibayarin. Yang menjadi masalah kan yang tadi menengah ini tidak mendapat apa-apa ya. Nah, biasanya kalau dalam kondisi tertentu, biasanya pemerintah boleh memberikan tunjangan dengan kriteria tertentu selama 3 bulan. Tapi selama 3 bulan itu pemerintah sudah harus menyiapkan berbagai insentif. Misalnya kepada sektor swasta. Sektor swasta apa sih yang sebenarnya bisa bisa menyerap ya, dan dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini mungkin harus ada dialog. Karena menurut saya sekarang ini dialognya agak kurang dengan pihak swasta sehingga akhirnya tidak terjadi konektivitas antara apa yang dibutuhkan swasta.

0: dengan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hmm. Nah, ini menjadi penting ya. Jadi saya melihat sih swasta masih ada pergerakan gitu ya. Nah, pergerakan itu memang baru sektornya pertambangan ya. Nah, pertanian sekarang sudah membantu pemerintah juga karena dengan adanya MBG, sektor peternakan kan sedang dikembangkan juga di sektor swasta. Nah, itu kan juga bisa menyerap tenaga kerja sebenarnya. Nah, mungkin yang perlu dipikirkan adalah bagaimana MBG ini tepat sasaran. Ini yang menjadi evaluasi. Kenapa? Karena kalau itu bisa dikurangi dengan yang tepat sasaran, itu bisa digunakan untuk tadi insentif kepada pengusaha. Insentif itu misalnya gini, dalam jangka waktu pembangunan misalnya peternakan itu bebas pajak. Nanti setelah itu baru pajaknya akan dikembalikan. Jadi berbagai insentif itu perlu dipikirkan karena itu kan untuk memberi daya dukung ekonomi Indonesia, terutama adalah sektor pangan ya, sama energi. Jadi dua itu, pemerintah kan concernnya pangan dan energi. Kemandirian ya. Nah, itu yang saya rasa harus dipikirkan kepada sektor usahanya gitu.
1: Tadi Ibu juga menyentil tentang nilai tukar rupiah, Bu ya. Dari Senin kemarin rupiah udah tergerus 3,88% Bu sepanjang minggu ini ya. Kemudian kalau kita melihat pemerintah, TBI sudah melakukan 7 langkah strategis. Salah satunya adalah mengenai bagaimana intervensi di pasar spot terkait dengan domestic non-deferable forward, NDF dan juga DNDF. Nah, bagaimana Ibu melihat 7 langkah ini nanti bisa diaplikasikan? Selain tadi perlunya trust ya Bu, daripada investor, masyarakat sendiri terhadap rupiah ini Bu, bagaimana?
0: Iya, jadi kalau saya lihat BI ini sekarang kerjanya sangat keras. Di satu sisi pemerintah mengeluarkan obligasi, kalau nggak ada yang beli swastanya atau asingnya,
1: yang beli
0: BI. Ya. Kemudian di satu sisi dia juga harus intervensi rupiah. Jadi menurut saya di sini pemerintah juga perlu melihat ya sebenarnya apa yang terjadi. Kalau kita lihat kan investor asing sekarang ini cenderung keluar terus. Belum banyak pergerakan untuk masuk karena mereka punya ekspektasi suku bunga di Indonesia itu akan lebih tinggi. Di mana lembaga rating kan melihat bahwa kita tuh masih negatif kan gitu. Nah, ini yang memang menjadi salah satu yang susah. Di mana kalau persepsi itu belum terjadi, mereka nggak akan melakukan transaksi ya. Nah, di satu sisi kalau kita lihat DHE juga buat pengusaha kasihan juga karena mereka DHE itu kalau fluktuasi rupiahnya seperti ini resiko buat mereka untuk melakukan transaksi gitu loh. Jadi menurut saya yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana membangun trust. Nah, membangun trust itu ya kita tahu dong apa yang diminta oleh lembaga rating terhadap kita untuk bisa kita penuhi agar kepercayaan investor itu kembali. Saya rasa itu penting ya. Nah, yang kedua, Danantara itu kan sekarang juga belum berfungsi secara optimal. Menurut saya penting juga Danantara kan biasanya kalau asing itu kalau bekerja sama dengan BUMN paling tidak mereka punya trust yang lebih tinggi ya. Karena kalau ada apa-apa itu adalah jaminan negara gitu. Nah, sekarang ini kan belum banyak yang terjadi justru menarik investor asing. Yang ada malah kita investor keluar gitu kan. Malah kita investasi keluar gitu. Padahal kita lagi butuh investasi di dalam negeri gitu. Nah, ini mungkin juga perlu sebagai daya dukung pertumbuhan ekonomi di triwulan berikutnya gitu.
1: Iya. Bu, dengan kompleksitas yang akan dihadapi di kuartal kedua ya tadi, kita belum memasukkan variabel kenaikan harga mineral, plastik, logistik dan semuanya. Seperti apa Ibu melihat? Apakah masih bisa resiliensi seperti ini atau justru akan terkoreksi?
0: Ya, mungkin akan terkoreksi ya. Karena untuk mencapai 5,6 kalau dilihat dari kontribusi, apakah dana pemerintah mampu membangun sebanyak itu lagi Kopdes sama sekolah rakyat. Saya rasa itu juga sesuatu yang perlu kita refocusing kembali. Artinya fokusnya perlu kita rubahlah gitu ya. Kenapa? Lebih bagus yang bermultiplier efek jangka panjang ya. Bukannya kita nggak setuju ya, kita setuju. Tapi paling nggak dalam kondisi tertentu uang yang terbatas kan kita harus ambil pilihan. Nah, pilihan itu lebih bagus yang punya kontribusi multiplier efek. Jadi kalau multiplier efek apa sih? Kedepannya kan kita mau mandiri pangan dong dengan import yang agak susah sekarang. Nah, berarti sektor-sektor inilah yang harus dikembangkan. Nah, bagaimana pemerintah mungkin fokus ke sana dulu ya. Terutama di bahan bakunya ya, bukan di MBG-nya gitu. Kemudian juga mau untuk mengurangi MBG, sekarang udah mulai kurang dengan libur kan ya. Nah, itu saya rasa juga udah bisa dibuat refocusing untuk bisa menjaga pertumbuhan ekonomi khususnya adalah sebagai insentif atau tadi berperanan sebagai kerjasama untuk kemandirian pangan dan energi tadi gitu. Nah, kalau itu bisa terjadi saya rasa ya pasti terkoreksi biar gimana pun ya karena kan gak ada hari besar lagi ya. Dan kalau libur kan udah mulai banyak sekarang tiap Jumat ya walaupun kerjanya WFA tapi kan cukup libur. Nah, yang kita harus atasi adalah ini harga minyak ini yang betul. Mungkin kita belum tahu sampai kapan. Karena setiap 1 dolar kenaikan itu mempengaruhi kenaikan juga subsidi sekitar 6,7 triliun ya. Walaupun kita dapat windfall,
1: betul.
0: Tapi kan windfall itu juga akan habis untuk subsidi ini. Nah ini yang mungkin perlu dilihat kembali dan mungkin juga ini harus disampaikan oleh Menteri Keuangan agar juga memberikan kepercayaan kepada publik dan juga investor terkait dengan pengelolaan keuangan negara gitu.
1: Ya Bu, sayang sekali waktunya terbatas,
0: okay.
1: Tapi insight-nya sudah sangat memberikan sebuah pemahaman bagaimana tata kelola keuangan pada kuartal kedua nanti di tengah gejolak eskalasi politik, kemudian juga naiknya harga mineral, dan bagaimana sikap pemerintah kebijakannya untuk menjaga moneter dan fiskal.
0: Yang penting negara. Governance harus dilakukan oleh pemerintah.
1: Baik, Ibu. Makasih, Bu, untuk perbincangannya pagi hari ini. Salam sehat selalu, Bu Afi. CNN Indonesia, bisnis akan kembali dengan informasi menarik lain, tetap bersama kami.

0: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Potensi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK kembali menjadi perhatian. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menjelaskan ancaman PHK massal bisa terjadi dalam 3 bulan ke depan. Namun di sisi lain, pemerintah dan pelaku industri menilai kondisi saat ini masih terkendali.
5: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI memperingatkan potensi badai PHK massal dalam 3 bulan ke depan yang mengancam setidaknya 5 sektor industri utama, yakni tekstil, plastik, elektronik, otomotif, dan semen. Dalam diskusi forum industri, Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia INAPLAS mengatakan, sejauh ini belum mendapatkan laporan adanya potensi PHK dari pelaku industri plastik dan turunannya. INAPLAS menyampaikan bahwa struktur biaya industri petrokimia dan plastik hilir didominasi oleh biaya bahan baku, bukan tenaga kerja. Oleh karena itu, dalam satu dekade terakhir, isu pemutusan hubungan kerja di industri ini relatif jarang terjadi secara sistemik.
6: Petrokimia dan plastik hilir lebih dominan kosnya adalah dari bahan baku, jadi bukan kos untuk tenaga kerja. Karena itu kalau kita perhatikan sejak 10 tahun terakhir itu tidak ada hampir ada bicara mengenai industri petrokimia dan pengolahan itu PHK. Jadi itu lihatnya dari situ. Jadi biasanya dia akan membentuk kondisinya sendiri sehingga dia bisa survive.
5: Sementara itu, pemerintah menilai kondisi industri saat ini masuk dalam tahap yang perlu diwaspadai. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, tekanan yang terjadi tidak hanya dialami Indonesia, namun juga negara-negara lain. Dalam pernyataannya, Agus menegaskan keyakinannya terhadap daya tahan atau resiliensi sektor manufaktur nasional yang sebelumnya telah teruji saat menghadapi krisis besar seperti pandemi COVID-19.
7: Dan saya tetap percaya dengan resiliensi dari sektor manufaktur, itu saya percaya. Sudah berkali-kali kita mengalami krisis dengan magnitude yang luar biasa, terakhir COVID, di mana teman-teman manufaktur bisa membuktikan resiliensinya, ya, bahwa ada tekanan terhadap market, ada tekanan terhadap bahan baku, ya itu memang dihadapi oleh semua negara, semua pihak, dan saya yakin ini sifatnya temporary.
5: Meski saat ini terdapat tekanan pada pasar dan bahan baku, Menteri Perindustrian menilai kondisi ini diharapkan hanya bersifat sementara dan sektor industri nasional dinilai masih memiliki daya tahan dan dapat kembali stabil. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
4: Pemerintah kian serius memberikan subsidi bagi pembelian kendaraan listrik kepada masyarakat. Hasil pertemuan antara Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan menyebut akan menyalurkan 200 ribu unit mobil dan motor listrik tahun ini dan akan ditambah terus jika diminati masyarakat.
8: Selasa pagi, Menteri Perindustrian Agus Gumewang menemui Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa di kantornya. Keduanya membahas penguatan sektor manufaktur hingga insentif kendaraan listrik. Menperin mengatakan pemberian subsidi kendaraan listrik akan berujung pada pengurangan pemberian subsidi BBM dari anggaran negara.
7: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan kalau ketika dulu ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita mengintroduce kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, ya, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terlindungi.
8: Dalam APBN kita, Kementerian Keuangan menyatakan bakal memberi subsidi untuk pembelian mobil listrik mulai Juni 2026. Pada tahap awal, program ini akan mencakup pembelian 100 ribu unit mobil listrik. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menguraikan, bila kuota subsidi 100 ribu unit telah terpakai, maka pemerintah bakal menambahnya. Namun, belum disebutkan besaran subsidi untuk pembelian mobil listrik yang akan diberi pemerintah. Selain mobil listrik, Menkyu juga menjelaskan bakal ada subsidi bagi sepeda motor listrik sebanyak 100 ribu unit dengan nilai subsidi sebesar 5 juta rupiah per unitnya.
9: Siang tadi pagi, saya tanya apa yang bisa didorong. Saya tertarik dengan proposal mereka untuk memberi subsidi ke kendaraan listrik. Karena selain mendorong konsumsi, yang kedua kita bisa mengurangi konsumsi bahan bakar. Subsidi mobil listrik 100 ribu sampai bulan Oktober.

0: Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi membuat nelayan di Pati, Jawa Tengah menggelar demonstrasi. Mereka mendesak pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan tersebut. Sementara itu karena kenaikan harga solar dari Rp17.000 menjadi Rp30.000 per liter, membuat kapal nelayan berukuran 30 GT di Juwana, Jawa Tengah tidak bisa melaut.
0: Nelayan dari Juwana memadati alun-alun Pati, Jawa Tengah pada Senin siang. Mereka menolak kenaikan solar dari Rp17.000 menjadi Rp30.000 per liternya. Mereka menuntut pemerintah pusat membatalkan kenaikan harga BBM non-subsidi serta penetapan harga BBM khusus nelayan yang hanya 2 kali lipat dari harga BBM bersubsidi. Massa menegaskan pemerintah tidak seharusnya menyamakan BBM untuk industri dengan BBM untuk nelayan. Mayoritas kapal nelayan Juwana berukuran di atas 30 GT, sehingga tidak diizinkan menggunakan BBM bersubsidi.
2: Kami mendukung dan mendorong rencana pemerintah untuk segera menetapkan harga BBM khusus bagi nelayan atau perikanan di atas 30 groston dengan kisaran harga 10.000 sampai 16 sampai 13.600 atau maksimal 2 kali lipat harga subsidi saat ini.
0: Sementara itu, akibat kenaikan harga solar mengakibatkan ribuan kapal nelayan berukuran di atas GT30 di Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah tidak dapat beroperasi. Ribuan nelayan terpaksa menganggur. Kondisi ini juga berdampak pada sepinya aktivitas pelelangan ikan. Tempat pengolahan ikan juga ikut berhenti beroperasi. Nelayan tidak bisa melaut karena biaya operasional yang sangat tinggi.
3: Di pelabuhan yang tidak berangkat semua, ada sekitar 1.000 lebih kapal yang tidak melaut.
4: Apa yang dikerjakan nelayan saat ini, Mas?
3: Ya, tidak ada. Nganggur.
4: Nganggur ya. Harapannya apa, Mas, nelayan?
3: Ya, semoga pemerintah ya dapat menurunkan harga BBM dan nelayan bisa melaut.
0: Nelayan berharap adanya solusi dari pemerintah, mengingat kenaikan harga BBM ini langsung memukul perekonomian mereka. Indra Winardi, Dahyal Akbar, Pati, Jawa Tengah.
1: Pertamina menanggapi mogok melaut serta unjuk rasa yang dilakukan ribuan nelayan kapal GT30 di Pati, Jawa Tengah, buntut meroketnya harga solar. Menurut Pertamina, kapal GT30 tergolong industri sehingga tidak mendapatkan subsidi. Pertamina Senin siang memastikan stok bahan bakar minyak untuk nelayan di Pati, Jawa Tengah masih aman dan tercukupi. Stok solar di Kabupaten Pati saat ini ada 2,7 kali lipat dari kondisi normal. Karena itu Pertamina meminta masyarakat tidak khawatir. Para nelayan yang kapalnya di bawah 30 groston atau 30 GT dapat menggunakan BBM subsidi. Sementara untuk kapal di atas 30 ton tidak mendapatkan subsidi karena tergolong industri.
5: Sampaikan bahwa nelayan yang tergolong di bawah 30 GT berhak mendapatkan BBM solar subsidi melalui surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Sementara itu, untuk nelayan dalam kategori di atas 30 GT bisa menggunakan BBM non-subsidi sesuai dengan peraturan yang berlaku karena tergolong dalam kategori usaha industri.
1: Di tengah isu transisi energi, masyarakat sekitar tambang batubara PT Bukit Asam TBK di Kabupaten Muara Enim mendapat keuntungan berlipat dengan menanam kaliandra merah. Tanaman tersebut dipasok ke PLTU di sekitar tambang sehingga menghasilkan cuan bagi para petani yang dahulu berprofesi menjadi penambang ilegal batubara di Desa Tanjung Karangan, Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim, Sumatera Selatan. Seperti apa cerita cuan petani kaliandra merah tersebut? Berikut informasinya.

Zailani tampak bersemangat merawat kaliandra merah yang menjadi harapan hidupnya. Mantan penambang ilegal batubara yang banting setir menjadi petani penyedia bibit tanaman reklamasi tambang ini terlihat tekun mengecek satu persatu tanaman yang akan segera diambil oleh PT Bukit Asam sebagai bahan wood pellet atau bahan pencampur batubara pembangkit listrik tenaga uap. Dari bertani kaliandra, pria berusia 43 tahun ini kini mampu menginspirasi dan mengajak

0: 11 kepala keluarga lainnya untuk berpindah profesi dari penambang liar menjadi petani bibit kaliandra.
1: Sebelum bergabung di sini, kemarin rata-rata pegawai kita ini pernah bekerja di mantan pekerja tambang ilegal ya. Jadi dengan bekerja di sini, beliau kan intinya mendapatkan ilmu, bukan hanya sekedar uang, tapi mendapat ilmu tentang cara budidaya tanaman. Akhirnya beliau bisa mengaplikasikan ke rumahnya masing-masing untuk pertanian.
0: Zailani mengaku rasa takut dikejar aparat dan resiko bertaruhnya nyawa saat bekerja di tambang ilegal kini sudah sirna. Ia merasakan kebahagiaan menjadi petani karena usahanya mampu meraup cuan hingga puluhan juta rupiah per bulan dari tanaman kaliandra merah. Bahkan dirinya kini sudah mampu memberikan gaji per bulan kepada para anggota yang mulai mengikuti profesinya. Tanaman kaliandra merah dewasa umur 8 hingga 10 bulan yang ditanam masyarakat tersebut dibeli dan diolah oleh PT Bukit Asam menjadi wood pellet. Pabrik pengolahan kaliandra yang diresmikan Oktober 2024 di Tanjung Enim tersebut memiliki kapasitas 200 kg per jam. Pelet tersebut dapat digunakan sebagai bahan campuran batu bara atau co-firing untuk pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang terbesar se-Asia Tenggara, yaitu PLTU Sumsel 8 dengan kapasitas 2 x 660 MW.
2: Dan ini adalah PLTU terbesar di mulut tambang se-Asia Tenggara. Saya kira tepuk tangan, ini PLTU kebanggaan masyarakat Sumsel juga, jadi terbesar bukan hanya di Sumatera tapi se-Asia Tenggara, Pak. Dan Bapak bisa lihat di belakang sana, teknologi terbaru kita pakai, tidak ada asap hitam, Pak. Jadi boleh dilihat cerobong-cerobongnya bersih. Dan ini dari yang standar PLTU lama, emisinya jauh lebih rendah.
0: Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep, Bisman Bahtiar secara daring menyebut, pengelolaan tambang wajib mengacu pada kaidah pertambangan yang baik serta memiliki prinsip menjaga keberlanjutan atau sustainability masyarakat sekitar.
3: Ten atau tidak itu satu tergantung perencanaan. Ya kan, perencanaannya ini visible enggak, dengan studi enggak, ya kan gitu. Kalau yang kedua adalah terkait dengan bagaimana pelaksanaannya. Pelaksanaannya tentunya harus dengan pembinaan, didampingi dengan pembinaan, dengan konsultan, dan terukur dalam perkembangannya di dalam jangka panjang. Yang ketiga tentunya juga ada mekanisme monitoring dan evaluasi.
0: Bisman berpendapat, pemberdayaan masyarakat oleh PT Bukit Asam melalui program SIBA pembibitan kaliandra merah tersebut, sebaiknya jangan hanya seremonial dan formalitas semata. Masyarakat sekitar tambang harus mendapatkan manfaat sebesar-besarnya atas kehadiran tambang di lingkungan sekitar rumah tinggal. Agung Happy, Maranatha, Tanjung Enim, Sumatera Selatan.
4: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
5: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: PT Dirgantara Indonesia menaikkan kontrak jual beli 4 pesawat N219 bersama PT Mitra Aviasi Perkasa. Pembelian ini menjadi pembelian perdana pesawat N219 untuk pasar komersial.
3: PT Dirgantara Indonesia menaikkan kontrak jual beli 4 pesawat N219 dengan PT Mitra Aviasi Perkasa dengan nilai $36,1 juta. Penandatanganan kontrak dilakukan di Hanggar Aircraft Service PT Dirgantara Indonesia pada Selasa 5 Mei dan dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Bappenas serta sejumlah pejabat lain. Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Amperiawan menyebut, pembelian ini menjadi pembelian perdana pesawat N219 untuk pasar komersial atau swasta. Menurutnya, pesawat N219 merupakan produk yang dirancang untuk menjawab tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Pesawat jenis ini tepat untuk menghubungkan wilayah tertinggal, terdepan, dan terpencil, bahkan di perbatasan Indonesia. Selain itu, seluruh proses pembuatan N219 dilakukan oleh anak bangsa.
4: Ya, yang pertama tentu adalah runway-nya yang short, kurang dari 1 km, karena ini bisa short take off and landing di maksimum 800 meter. Kemudian juga kita siapkan untuk bisa mendarat di unpaved runway. Ya, jadi apa itu di rumput, di gravel, seperti mungkin umumnya masih banyak landasan perintis kita di kondisi yang unpaved. Juga karena medan perbukitan, ini stall speednya sangat rendah sehingga manuveringnya memungkinkan untuk bisa mendarat atau take off di landasan-landasan yang memang medannya sulit. Dan kami yakin sebetulnya ini dengan TKDN 44,96% ini akan luar biasa menggerakkan industri kedirgantara nasional, Pak. Bukan hanya PT DI, namun juga spillovernya nanti akan berdampak kepada industri tier kedua, tier ketiga, termasuk industri dalam hal maintenance, repair, dan overhaul di MRO.
3: Dengan spesifikasi mumpuni, pesawat N219 diharapkan bisa menjadi pilihan utama untuk melayani penerbangan perintis di berbagai titik di tanah air.
5: Jadi tujuan saya itu adalah bagaimana kita bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri, kira-kira gitu Pak Mamen. Jadi itu tujuannya. Jadi bagaimana kita mulai dulu dengan 4, kita akan operasikan di daerah-daerah yang memang memerlukannya, lalu selanjutnya akan tergantung dari kebutuhannya nanti.
3: Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Febrian Alpianto Rudiat mengapresiasi langkah PT DI dalam melakukan penetrasi ke pasar komersial sekaligus menjadi pembuktian kepercayaan dunia usaha terhadap produk PT Dirgantara Indonesia.
6: Dan saya rasa semangat ini juga harus diikuti oleh semangat bahwa keperluan kita, kebutuhan kita hanya bisa dicukupi oleh produk-produk kita, karena produk-produk kita selalu disesuaikan dengan keperluan kita. Jangan sampai negara kita hanya menjadi pasar, sementara kemampuan kita untuk membuat industri penerbangan yang sesuai dengan konteks negara kita bisa kita lakukan dengan baik. Jangan sampai kemampuan itu hilang hanya karena tidak bisa dipakai di pasar komersial.
3: Saat ini, kapasitas produksi N219 di PT DI mencapai 4 unit per tahun. PT DI menargetkan adanya peningkatan kapasitas produksi menjadi 12 unit per tahun pada 2028. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
2: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melakukan langkah strategis dalam memperkuat pengawasan obat melalui forum sinergi farmakovigilans sejumlah inisiatif penting diluncurkan untuk meningkatkan keamanan penggunaan obat di Indonesia. Dalam kegiatan yang digelar Selasa 5 Mei 2026, BPOM secara resmi meluncurkan penguatan pengawasan obat melalui Forum Sinergi Pharmacovigilance. Pharmacovigilance adalah aktivitas deteksi, penilaian, pemahaman hingga pencegahan efek samping obat yang sudah dipasarkan. Pharmacovigilance menjadi komponen krusial dalam sistem pengawasan obat modern karena berperan dalam mendeteksi, menilai, memahami, serta mencegah risiko efek samping obat secara cepat dan tepat. Sebagai bagian dari penguatan tersebut, BPOM juga meluncurkan peraturan baru, yaitu peraturan BPOM nomor 4 tahun 2026 tentang pelaksanaan pharmacovigilance. Selain itu juga meluncurkan aplikasi IMISO 2.0 sebagai platform digital untuk monitoring dan pelaporan efek samping obat dan makanan. Aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan efek samping sehingga proses pengawasan menjadi lebih cepat dan akurat.
7: Badan POM diberi tugas dalam menjamin memberikan sebuah kepastian supaya jangankan keracunan, efek samping saja kita berharap itu tidak terjadi. Nah, tetapi belum ada data kita di Indonesia berapa orang yang setelah minum obat ada keracunan, berapa orang setiap orang minum obat ada yang efek samping, dan seterusnya. Itu data belum ada. Artinya ada sesuatu yang sangat penting untuk kita telusuri supaya tidak terjadi. Nah, kita berguru pada Amerika. Dengan ada data pasti, dengan suatu pelaporan farmakovigilan yang sangat jelas, sangat tepat, dan sangat masih menghasilkan kejadian orang meninggal 100 ribu lebih setiap tahun. Nah, logika ini perlu kita kembangkan untuk negeri kita.
2: Kita ke informasi mancanegara, gelombang besar produk Afrika kini mulai membanjiri pasar China dengan harga yang jauh lebih murah. Kebijakan bebas tarif China untuk 53 negara Afrika membuat perdagangan dan pelabuhan China menjadi sibuk. Informasinya sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Business hari ini. Saya Yudi Dawan, terima kasih dan sampai jumpa.
8: Inilah wajah baru perdagangan Tiongkok Afrika. Gerbang pelabuhan Shenzhen Bay, China, kini menjadi pintu masuk bagi ribuan ton komoditas asal Afrika yang resmi menikmati kebijakan nol tarif. Penerapan kebijakan tarif 0% dari China ini menurunkan bea masuk yang sebelumnya berada di angka 10%. Kebijakan ini diperkirakan akan menguntungkan berbagai sektor, termasuk industri makanan, produk segar, dan bahan kimia.
9: 去年我们从非洲进口水果总量达12000千吨，其中南非苹果、橙子、柑橘为主，平均每柜预计可节约20000元，一年可以省下1000万左右。进口成本降低了，市场的价格肯定会有所下降。
8: Sejak Desember 2024, pemerintah Tiongkok telah memberikan fasilitas bebas bea kepada sedikitnya 33 negara Afrika. Kini kebijakan tersebut diperluas hingga mencakup 53 negara dan akan berlaku hingga 30 April 2028. Langkah ini menjadikan Tiongkok sebagai ekonomi besar pertama yang memberikan perlakuan nol tarif secara sepihak kepada Afrika. Sementara itu, defisit perdagangan Tiongkok dengan Afrika tercatat meningkat 65% tahun lalu, mencapai sekitar 102 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,9 kuadriliun rupiah.

Terduga pelaku pelecehan seksual yang bersembunyi di kolong peron gerbong khusus wanita di stasiun Kebayoran sambil merekam secara diam-diam. Viral di media sosial, pemirsa, seorang pelajar di kota Samarinda meninggal dunia diduga akibat infeksi luka serius karena menggunakan sepatu kekecilan. Ribuan pasangan anak kembar memadati kota Pu'er, China dalam ajang Mojiang Twins Festival alias Festival Orang.

0: Bomba. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama kami tadi, kami telah siapkan beragam informasi penting dan menarik. Bersama saya Freddy Cahya dan inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Kita buka informasi dari informasi viral, pemirsa. Aksi seorang ibu guru pengendara motor di Magetan, Jawa Timur. Ia mengadang bus karena sopir bus diduga hendak menerobos lampu merah. Berkat aksinya itu, sang ibu guru dijadikan duta lalu lintas serta diberikan hadiah helm.
1: Video seorang ibu guru pengendara sepeda motor mengadang bus PO Sugeng Rahayu jurusan Surabaya, Yogyakarta di perempatan lampu merah Desa Karangrejo, Magetan, Jawa Timur jadi viral di media sosial. Ibu guru bernama Sri Wahyudi ini mengadang bus lantaran sopir bus diduga hendak menerobos lampu merah. Sri pun tidak menggubris klakson yang dibunyikan sopir bus. Ia bahkan berteriak kepada sopir bus agar berhenti membunyikan klakson. Aksi ibu guru Sri lantas disambut acungan jempol dari para penumpang mobil yang juga sama-sama menunggu di lampu merah. Selang beberapa saat, sepeda motor ibu guru Sri kembali melaju dan disusul oleh bus. Selasa siang, setelah video kejadian ini beredar luas, Kasat Lantas Polres Magetan mempertemukan ibu guru Sri dan sopir bus di Mapolres Magetan. Sopir bus mengaku ia memang kerap membunyikan klakson ketika berhenti di lampu merah. Ia pun mengklaim tidak akan melaju ketika kendaraan di depannya masih berhenti.
2: Merah kok kan terus?
3: Biasanya kalau lampu merah itu mencoba depannya tak berhenti ini. Kalau nggak jalan ya saya ikut nggak jalan, Pak. Jadi itu biasanya itu, Pak.
4: Pas waktu lampu merah ya?
3: Iya, pas lampu merah di Blodok. Di Blodok itu loh, Pak. Lampu merah kita orang ambil Blodok. Ya, seperti itulah. Ya, itu sudah 2 bulan yang lalu, kadang agak lupa-lupa gitu. Saya bawa masuk yang lain, tapi ya udahlah itu pegangan saya 76 tahun ya saya tanggung jawab. Ternyata ibu-ibu juga orang baik, nggak mau jalan.
1: Sedangkan Bu Guru Sri menyebut peristiwa itu terjadi saat ia pulang mengajar. Ia mengaku telah berhenti di stopan karena tidak ada rambu yang menyatakan ia harus jalan terus.
5: Lampu merah ternyata di situ tuh nggak ada tulisannya kalau jalan
4: lurus jalan terus
5: gitu nggak ada, makanya setiap saya di situ itu saya berhenti
4: karena terus, lampu merah gitu ya.
5: Lampu merah, tapi kan kebanyakan di situ terus jalan gitu toh. Nah suatu saat pas sumber Kencono itu, nah saya sadar saya salah atau yang salah pak sopirnya, ternyata tak lihat lagi saya sudah betul, berarti saya nggak harus jalan gitu aja. Terus saya cuma berteriak, stop pak, lampu merah, lihat, kayak gitu aja sih, nggak banyak.
1: Kasat Lantas Polres Magetan AKP Ade Andini menyatakan, Sri dan sopir bus sama-sama tidak melanggar aturan lalu lintas karena mereka sedang menunggu lampu merah. Pelanggaran baru terjadi jika Sri dan sopir bus menerobos saat lampu lalu lintas masih berwarna merah.
6: Ya, kita sudah memberikan edukasi, memberikan wawasan ya tertib berlalu lintas agar Pak Urianto selaku pengendara bus agar sabar ya dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Karena tadi diceritakan dari Ibu Sri tidak menutup kemungkinan ya dari penyampaian dari Pak Urianto kalau ibunya berjalan ya jalan di klakson jalan ya otomatis dia ngikut juga jalan juga dan sama-sama melanggar.
1: Berkat taat terhadap aturan lalu lintas, polisi menjadikan Bu Guru Sri duta lalu lintas dan memberinya hadiah helm. Inam Tohari, Magetan, Jawa Timur.
0: Kita ke informasi selanjutnya, Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki kasus dugaan pelecehan seksual terhadap penumpang perempuan di Stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan. Pelaku diduga bersembunyi di kolong peron gerbong khusus wanita sambil merekam secara diam-diam. Sementara viral di media sosial, seorang wanita penumpang KRL yang menjabak seorang laki-laki yang diduga melakukan pelecehan terhadapnya di gerbong KRL.
7: Pelecehan seksual di transportasi umum kembali terjadi. Rekaman video saat seorang penumpang memergoki terduga pelaku pelecehan seksual

0: awal di stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan, viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat pelaku bersembunyi di celah kolong peron sambil mengarahkan kamera telepon genggam ke arah rok penumpang perempuan yang sedang naik dan turun dari komuter lain. Saat aksinya terpergok, terduga pelaku langsung melarikan diri. Menindaklanjuti video viral yang beredar sejak 2 Mei lalu, Polres Metro Jakarta Selatan langsung melakukan penyelidikan. Petugas telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi serta berkoordinasi dengan pihak PT Kereta Komuter Indonesia. Hingga kini belum ada laporan resmi dari korban, namun polisi tetap melakukan penelusuran untuk mengungkap pelaku.
1: Betul, pada saat dilakukan penyelidikan memang ada celah yang untuk diduga untuk merekam itu. Namun kan itu kejadian sudah lampau, tentunya tidak ada orang yang kami temui yang diduga sebagai orang yang melakukannya.
2: Hingga saat ini sudah ada lapor pun korban?
1: Sampai saat ini belum ada yang datang untuk melaporkan terkait itu.
0: Yang juga viral di media sosial, seorang penumpang KRL wanita mengambil sikap tegas kepada seorang pria yang diduga melakukan pelecehan seksual dalam KRL. Ia menjambak terduga pelaku tersebut. Namun sayangnya, dalam video yang beredar, dari sekian banyak penumpang yang ada di sekitar terduga pelaku dan korban, tidak ada satupun yang menolong. VP Corporate Sekretari KAI Komuter Karina Amanda mengatakan, peristiwa itu terjadi pada 27 April lalu pukul 7 malam di dalam gerbong komuter line nomor 1526 relasi Jakarta Kota Nambo. Usai kejadian, petugas langsung mengamankan terduga pelaku. Sementara itu dikutip dari detik.com, KAI Komuter akan memasukkan terduga pelaku pelecehan ke dalam daftar hitam atau blacklist. KAI Komuter mengimbau seluruh pengguna segera melapor kepada petugas apabila melihat kejadian atau tindakan yang mencurigakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Meninggalnya seorang pelajar di kota Samarinda yang diduga akibat infeksi luka serius karena menggunakan sepatu kekecilan menjadi viral di media sosial. Meski sempat beredar isu adanya pembiaran, pihak SMK Negeri 4 Samarinda membantah tegas jika sekolah abai dalam mengawasi perkembangan dan kondisi kesehatan siswanya.
4: Sepatu mandala sudah mulai sempit.
3: Meninggalnya Mandala Rizky Syahputra, remaja 16 tahun, menjadi awan hitam bagi dunia pendidikan di Samarinda. Potret kemiskinan diduga menjadi faktor utama di balik tragedi yang menimpa anak kedua dari pasangan Nurdiansyah dan Rahmawati ini. Luka akibat penggunaan sepatu yang sempit membuat Mandala harus menahan sakit setiap hari saat berjalan kaki sejauh 500 meter dari rumah kontrakannya di Blok C Jalan Ahmad Dahlan, Gang 2 menuju sekolah. Kondisi ini telah dialami Mandala selama 5 bulan terakhir sejak keluarganya pindah ke kontrakan tersebut. Rekan magang Mandala di salah satu tempat perbelanjaan menceritakan dirinya sempat mengeluh pusing saat bekerja.
5: Magang juga?
6: Ya, satu magang.
5: Selama di magang dia pernah mengeluh apa?
6: Selama magang ya, cuma ngeluh pusingnya aja sih.
5: Ngeluh pusing aja ya? Ya. Selama magang tuh ya? Karena capek berdiri ya?
3: Keinginan Mandala kepada sang ibu untuk dibelikan sepatu pun tak bisa dipenuhi hingga akhir hayatnya. Mandala yang jatuh sakit sejak awal April lalu meninggal dunia pada Jumat 1 Mei lalu. Rencana wali kelas dan teman-teman mendiang Mandala untuk membelikan sepatu baru pun pupus setelah menjenguk Mandala untuk kali kedua.
4: Kemudian setelah home visit kedua itu, kami dan teman-teman kelas sudah berencana untuk membelikan sepatu.
3: Dari sisi medis, dokter umum di RSUD AW Syahrani Arsyia Andina menjelaskan bahwa infeksi luka memang berisiko fatal jika terjadi sepsis, terutama pada tubuh dengan imun lemah atau memiliki penyakit bawaan.
7: Bisa menyebabkan kematian jika seperti yang saya bilang tadi, prosesnya berjalan. Dan juga ada faktor penyebab yang lain. Dan juga misalnya pasien tersebut ada punya penyakit bawaan seperti kencing manis.
3: Sementara pihak sekolah

0: telah berupaya maksimal sejak Mandala dikabarkan sakit pada 1 April lalu. Pelaksana tugas Kepala SMKN 4 Samarinda Fatmawati menyebut, sekolah telah melunasi tunggakan BPJS Kesehatan almarhum agar bisa mendapat penanganan medis intensif. Proses pemakaman pun diambil alih pihak sekolah karena keluarga Mandala mengaku tak memiliki uang untuk membeli kain kafan. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur.
1: Seorang balita dilaporkan meninggal dunia, pemirsa, setelah terjebur ke dalam septic tank sedalam kurang lebih 2 meter tanpa penutup di wilayah Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Peristiwa tersebut terjadi saat korban tengah bermain di sekitar lokasi.
2: Peristiwa memilukan terjadi di Kampung Munjul, Desa Geger Bitung, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Seorang balita berusia 4 tahun meninggal dunia setelah terjatuh ke dalam lubang septic tank pada Sabtu 2 Mei lalu sekitar pukul 5 sore. Lokasi septic tank tersebut berada di kawasan Lapang Munjul dengan jarak sekitar 100 meter dari rumah korban. Peristiwa tragis ini terjadi saat korban tengah bermain bersama 2 orang temannya di sekitar lokasi kejadian. Namun naas, korban diduga terpleset hingga akhirnya jatuh ke dalam lubang septic tank yang masih dalam kondisi terbuka. Lubang tersebut memiliki ukuran panjang 4 meter, lebar 2 meter, dengan kedalaman 2 meter. Septic tank tersebut belum dilengkapi dinding maupun penutup, sehingga berpotensi membahayakan. Mengetahui kejadian tersebut, 2 teman korban langsung meminta bantuan warga sekitar. Warga yang datang ke lokasi kemudian mengevakuasi korban dari dalam lubang. Korban diduga meninggal dunia akibat kekurangan oksigen saat terjebak di dalam lubang septic tank yang berisi air tersebut. Meskipun sempat dievakuasi dan dibawa ke bidan setempat, nyawa korban tidak dapat terselamatkan.
3: Kalau kondisi septic tank, berdasarkan informasi yang kami terima, memang sedang dalam tahap pengerjaan. Jadi sudah ada lubang galiannya dan menunggu proses penutupan oleh beton penutupnya. Dan itu belum selesai pengerjaannya.
2: Pasca kejadian, pihak kepolisian telah memeriksa sekitar lokasi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Warga diimbau untuk lebih waspada dan mengawasi anak-anak saat bermain, terutama di sekitar area proyek pembangunan. Anza Suseno, Sukabumi, Jawa Barat.
1: Industri rumahan narkotika jenis sabu hitam di kawasan Depok, Jawa Barat diungkap polisi. Berbeda dengan sabu pada umumnya, sabu berwarna hitam pekat ini dijual dengan harga jauh lebih murah dengan menyasar masyarakat kalangan menengah ke bawah.
4: Apa ya, Ibu, nggak apa-apa ya? Sini. Sini dulu, Bang.
5: Seorang pria yang diduga bandar narkoba diringkus aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat bersama Polsek Metro Gambir di rumahnya di Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Depok, Jawa Barat. Selain di rumah, polisi juga menggeledah sebuah gudang tempat tersangka bekerja yang digunakan untuk memproduksi sabu hitam tersebut. Di 2 lokasi tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 plastik klip besar dan sedang kristal hitam narkotika jenis sabu, 1 gelas kecil berisikan bahan baku narkotika jenis sabu, berupa cairan hitam serta berbagai peralatan yang diduga digunakan dalam memproduksi sabu hitam. Kapolsek Metro Gambir, AKBP Agus Adiwijaya pada Selasa siang menyatakan, praktik industri rumahan sabu hitam ini berhasil diungkap setelah penyidikan kasus sebelumnya. AKBP Agus menambahkan sabu hitam atau yang sering disebut sabu colo ini sengaja dibuat dengan harga ekonomis, yakni berkisar Rp100 hingga Rp150.000 per paket kecil. Hingga kini polisi masih memburu 2 orang pelaku lainnya.
6: Untuk sabu jenis colo ini memang harga di pasaran murah. Kami menanyakan alasan mereka kenapa memproduksi jenis ini. Sengaja diproduksi untuk diedarkan di kelas menengah ke bawah, di pemukiman yang padat ke bawah, sehingga pasarnya, targetnya juga di sekitaran Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.
5: 2 terduga bandar sabu-sabu ditangkap anggota Satreskoba Polres Mojokerto Kota di 2 wilayah yang berbeda. Tersangka YAP ditangkap petugas di wilayah Kelurahan Meri dengan barang bukti 226 gram sabu-sabu. Sedangkan FIR ditangkap di Desa Sambiroto dengan barang bukti sabu-sabu seberat 255 gram. Selain kedua tersangka ini, petugas juga mengamankan sejumlah anggota sindikat pengedar narkoba ini dengan barang bukti 6 ons lebih sabu-sabu dan puluhan ribu pil double L. Selain menyita sabu-sabu dan puluhan ribu pil double L, polisi juga menyita dua mobil dan sejumlah motor yang digunakan untuk operasional sindikat bandar ini.
7: Untuk nilai ekonomis dari yang kami sebutkan dari BB yang sudah kita amankan tadi, nilai ekonomisnya keseluruhannya adalah sebesar 1.163.132.000. Dan warga yang berhasil kita selamatkan insya Allah sebesar 117.707 jiwa.
5: Para tersangka dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ada tradisi yang selalu terjadi di setiap pelaksanaan ibadah haji, yaitu menitipkan doa ke jemaah yang akan bertolak ke Tanah Suci. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Pemeriksaan kesehatan jemaah haji di Embarkasi Surabaya diperketat. Penyakit menular seperti tuberkulosis menjadi perhatian utama demi mencegah risiko penularan selama perjalanan dan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama di Embarkasi Surabaya segera berakhir, pemirsa. Petugas penyelenggara ibadah haji mulai menyiapkan keberangkatan gelombang kedua yang dijadwalkan mulai 7 Mei 2026.
1: Pemeriksaan kesehatan di Asrama Haji Embarkasi Surabaya diperketat. Setiap jemaah haji harus melalui screening menyeluruh termasuk deteksi dini penyakit tuberkulosis yang bersifat menular. Petugas kesehatan memastikan hanya jemaah dengan kondisi sehat dan tidak membawa penyakit menular yang diizinkan berangkat ke Tanah Suci. Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 21 jemaah terindikasi memiliki gejala tuberkulosis dan menjalani tes lanjutan. Namun hanya satu orang yang dipastikan positif tuberkulosis aktif dan dinyatakan tidak layak terbang hingga dipulangkan ke daerah asal untuk penanganan lebih lanjut. Jemaah diimbau untuk menggunakan masker saat mengalami batuk atau kondisi fisik menurun, terutama saat berada di kerumunan.
2: Banyak calon jemaah haji yang ada mengalami TB ya, artinya kan dia harus tetap memantau TB-nya gitu ya. Pastikan TB-nya itu terkontrol dengan baik ya. Jadi artinya dia hasil apanya kan negatif ya hasilnya. Itu yang kita harapkan ya. Karena kalau positif itu kan artinya dia menular aktif ya.
3: Betul.
2: Jadi bisa menularkan ke orang lain aktif dia. Nah, walaupun dia TB tapi terkontrol itu bagus tuh, enggak masalah gitu. Nah, yang kita waspadai itu adalah yang hasilnya positif. Tetap kalau seandainya apa kita pasti akan periksa.
1: Pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama di Embarkasi Surabaya akan berakhir 6 Mei 2026 dan selanjutnya gelombang kedua akan mulai diberangkatkan pada 7 Mei 2026. Berbeda dengan gelombang pertama, pada gelombang kedua jemaah diwajibkan menyiapkan kain ihram di atas kabin. Hal ini karena setibanya di Bandara Jeddah jemaah sudah harus dalam kondisi berihram. Setelah tiba di Tanah Suci, jemaah gelombang kedua akan langsung melaksanakan umrah wajib. Oleh karena itu, kesiapan fisik dan pemahaman ritual menjadi hal penting. Untuk pengambilan mikot, otoritas Arab Saudi menetapkan Bandara Jeddah dapat digunakan sebagai titik mikot. Hal ini untuk menghindari ketidakpastian saat pengambilan mikot di dalam pesawat.
4: Kalau gelombang dua yang jelas nanti kain ihram harus berada di koper kecil, artinya di kabin, karena nanti begitu sampai dengan di Jeddah, itu jemaah sudah memakai ihram. Oleh karena itulah, ini yang pertama, yang kedua juga persiapan terkait dengan di Mekahnya itu kan langsung umrah wajib. Maka terkait dengan kesiapan jamaah untuk melaksanakan umrah wajib ini juga harus benar terkoordinasi dengan baik.
1: PPIH juga mengimbau jemaah gelombang kedua agar mematuhi seluruh ketentuan demi kelancaran ibadah di Tanah Suci. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Mengantisipasi cuaca panas di Arab Saudi, panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Solo membagikan paket alat pelindung diri kepada seluruh jemaah haji. Paket berisikan masker hingga botol semprot ini diberikan bersamaan dengan imbauan agar jemaah haji rutin mengonsumsi air putih guna mencegah dehidrasi.
5: Musim haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo memberangkatkan sekitar 29.000 jemaah haji. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40% atau 11.000 diantaranya merupakan jemaah kategori lansia di atas usia 65 tahun. Guna mengantisipasi cuaca panas ekstrim di Tanah Suci, PPIH Embarkasi Solo membagikan paket alat pelindung diri atau APD kepada para jemaah haji saat memasuki Asrama Haji Donohudan Boyolali dalam rangkaian sistem One Stop Service. Selain APD dari panitia, para jemaah juga berinisiatif membawa perlengkapan tambahan secara mandiri.
6: Persiapannya tentunya memilih pakaian yang nyaman dipakai. Kemudian saya juga mempersiapkan kipas portable, terus pakai sunscreen jangan lupa supaya wajah tidak gosong. Kemudian juga membawa air untuk disemprot-semprot
7: aja. Ya topi, terus sunscreen mungkin, sama vitamin C itu. Itu sih.
5: Selama di

0: Di Arab Saudi, para jemaah haji diimbau untuk tidak memaksakan diri beribadah di luar penginapan pada siang hari. Cuaca panas yang bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius sangat rawan mengakibatkan dehidrasi hingga heat stroke atau serangan panas, terutama bagi jemaah lansia.
1: Yang ingin saya tekankan, terutama pada jemaah-jemaah yang lansia, yang sudah dengan faktor risiko, tidak usah memforsir ibadah-ibadah yang sunnah, ya. Karena haji itu kan Arafah. Jadi seharusnya kalau memang melakukan ibadah-ibadah sunnah, apalagi sebelum haji, lakukan sesuai dengan kemampuan dirinya. Jangan berlebihan supaya kondisi tubuhnya itu tidak drop sebelum fase Ar-Musna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina.
0: Sebagai tambahan antisipasi, jemaah haji juga disarankan membawa handuk basah yang dapat diletakkan di atas kepala untuk membantu menurunkan suhu tubuh secara cepat. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
2: Ada tradisi yang selalu terjadi di setiap pelaksanaan ibadah haji. Percaya doa mudah diijabah di rumah Allah. Banyak orang menitipkan doa ke jemaah yang akan bertolak ke Tanah Suci. Jika dulu doa dititipkan cukup diingat atau dicatat, ragam titipan doa zaman sekarang disampaikan lewat berbagai cara. Mulai dari lewat pesan WhatsApp hingga ditulis di atas laptop atau amplop maksud kami.
3: Selalu ada haru sekaligus doa tercurah di pintu gerbang asrama haji kelas 1 Surabaya. Aturan ketat asrama haji membuat kawasan pembatas asrama dan dunia luar ini jadi jalan terakhir keluarga untuk bertemu sebelum jamaah bertolak ke Tanah Suci. Salah satunya Putri, warga Sidotopo, Surabaya. Datang bersama suami dan kedua putranya, Putri memanfaatkan waktu-waktu terakhir sebelum orang tuanya yang tergabung di kloter 54 Surabaya diterbangkan ke Madinah. Sebelum ditinggal berhaji hampir 40 hari, pertemuan ini sekaligus jadi kesempatan titip doa untuk dipanjatkan di Tanah Suci.
4: Kalau saya sih ini dulu ya, doanya kalau bisa untuk orang tua saya dulu, supaya selalu diberikan kesehatan, keselamatan, bisa agar bisa menemani cucu-cucunya sampai dewasa gitu. Kalau saya dan suami saya mungkin bisa didoakan bisa menyusul di kemudian hari, dan untuk cucunya bisa didoakan semoga diberikan kesehatan, keselamatan, dan diberikan dijadikan anak soleh.
3: Selain di pintu gerbang dan pagar embarkasi, titik temu sekaligus lokasi titip doa lainnya adalah Masjid Al-Mabrur. Masjid di dekat pintu gerbang asrama embarkasi Surabaya ini pula yang dipilih Alfiah Rusdiana Ihsan untuk menjumpai dua sahabat masa SMP-nya beberapa jam sebelum bertolak ke Tanah Suci. Warga Bekasi yang berangkat haji dari embarkasi Surabaya ini mengaku juga menerima banyak titipan doa, termasuk dari dua sahabat karibnya.
5: Kalau sekarang kan tidak dicatat di buku, tapi dari WA terutama mesti menyampaikan salam meskipun tidak bertemu. Meskipun itu tadi, tetap nanti di sana kita usahakan saya dan suami itu mencatat. Nah, nanti antara lupa dan tidak, itu pada dasarnya dengan mengingat wajah mereka saja sudah cukup bagi saya dan suami. Dan juga Allah kan juga memberikan kemudahan. Siapapun bisa kau doakan.
6: Ya. Yang pasti doa yang paling utama ingin menjadi mengikuti jejaknya untuk ke Baitullah. Mudah-mudahan menjadi tamu Allah, menjadi haji yang mabrur, dan pastinya umroh ya. Kalau bisa setiap tahun umrohnya. Itu berdoa, titipan doanya sih buat kita sekeluarga.
7: Untuk doa spesifik sih, semoga kita tetap bertemu di jananya Allah nanti. Amin. Bersama besti kita di dunia. Amin. Ya,
8: besti dunia akhirat.
7: Dunia akhirat. Ya. Besti til jannah.
3: Tradisi titip doa memang sudah jadi hal lazim di sela-sela pelaksanaan ibadah haji. Doa yang dipanjatkan langsung di Tanah Suci dipercaya mudah diijabah atau terkabul. Dalam sejarah, tradisi ini dilakukan sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang menitipkan doa-doa kepada sahabat lain yang melakukan.

0: melakukan haji. Tradisi itu mengukuhkan jamaah haji sebagai orang yang dinilai paling pas menjadi pengantar doa. Seperti Eko Rahmat Raharjo dan istrinya Tutwuri Handayani, warga Pagerwojo Sidoarjo yang tergabung di Kloter 53 Surabaya ini, diantaranya dititipi doa lewat pesan WA dari kerabat yang sudah lama mendambakan momongan. Sementara istrinya dititipi doa di secarik amplop sekaligus amanat berupa uang untuk disedekahkan di tanah suci.
1: Itu dianggap apa? Tambahan ibadah atau dianggap gimana gitu? Jadi beban atau gimana?
2: Senang.
3: Saya senang aja karena ini sebagai amal ibadah kami. Jadi kita juga ikut mendoakan kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat kami supaya bisa mendapatkan apa kemudahan ya di dalam menjalankan ibadah, cepat untuk mendapatkan ataupun mencapai cita-citanya gitu, dan terutama bisa terampuni lah, diampuni dosanya ya, dan diberikan keselamatan dunia dan akhirat.
1: Amin.
3: Amin.
1: Yang wawancara ini doa juga ya Pak ya?
3: Iya, ya. Insya Allah kami sampaikan.
2: Masalah ya.
0: Selasa 5 Mei 2026, ada 4 kloter yang masuk asrama haji kelas 1 Surabaya. Termasuk pula kloter 56 asal Surabaya, Sidoarjo, Lumajang, dan Kota Malang, yang sekaligus menjadi kloter penutup untuk gelombang 1 di embarkasi Surabaya. Jika di gelombang pertama jamaah diterbangkan dari Bandara Juanda ke Madinah, mulai tanggal 7 Mei, pemberangkatan jamaah haji memasuki gelombang kedua dengan tujuan Bandara Jeddah. Doa-doa dan harapan yang dititipkan akan dibacakan di tempat-tempat yang diyakini mustajabah, antara lain di Taman Surga atau Raudhah di Masjid Nabawi, Kota Suci Madinah, serta Baitullah di Kota Suci Mekah, atau di puncak pelaksanaan haji di Padang Arafah. Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
4: Kita ke informasi inspiratif berikutnya, pemirsa. Keterbatasan ekonomi bukan menjadi penghalang mewujudkan impian untuk berhaji. Hal inilah yang dibuktikan oleh pasangan suami istri penjual peyek asal Purwokerto, Jawa Tengah, yang sedikit demi sedikit menyisihkan uang hasil berjualan hingga bisa menunaikan ibadah haji tahun ini.
5: Beginilah keseharian pasangan suami istri Agus Waluyo dan Rohyati, warga Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Terlihat remeh, namun dari peyek-peyek inilah pundi-pundi penghasilan dikumpulkan pasangan ini, dari berjualan makanan ringan hingga menitipkan snack ke kantor-kantor. Sejak tahun 2011, berkisar hanya Rp5.000 yang disisikan setiap harinya, harapan dan doa terus dipanjatkan untuk bisa segera ke Baitullah. Himpitan ekonomi sambil membesarkan 3 orang anak pun tak membuat pasangan ini gentar. Mendaftar haji pada 2012, tekad serta perjuangan yang tak kenal lelah inilah yang mengantar pasangan ini bisa mewujudkan impian mereka untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini.
6: Nabungnya sehari dulu 5.000-an lah, kan daripada pihne kemana-mana gitu. Baik-baiklah, Bapak kanu apa, nabung aja, nabung nanti buat ke itu aja haji gitu.
7: Ya. Emang udah niat dari dulu?
6: Iya.
7: Berapa tahun lalu?
6: Ya ada 2011 lah.
7: Mulai.
6: Niatnya.
5: Setelah masa tunggu belasan tahun, Rohyati dan suami rencananya akan berangkat ke Tanah Suci pada 14 Mei mendatang. Sementara itu, wajah bahagia terpancar dari Dawamah, 73 tahun, bersama sang suami Nur Hasan, 76 tahun, saat tiba di asrama haji pada Selasa siang. Tergabung dalam kloter 53 Sidoarjo, perjalanan pasangan lansia untuk bisa berhaji tidaklah mudah. Berjualan lontong balap dan bubur sumsum untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka menyisihkan sedikit demi sedikit pendapatan untuk bisa mewujudkan mimpi berhaji. Puluhan tahun menabung, baru pada 2012 uang 55 juta yang terkumpul digunakan untuk mendaftar haji. 14 tahun menunggu mimpi berhaji itu pun akhirnya akan segera terwujud.
8: Nggih, lho, sehari-hari niku nggih, mungkin kula temetaken arisan, mungkin nek tampa kula celengi, mungkin nek wadian niku rame ngoten, nek sisae kula tambahi.

0: ngoten bikin arisan malih, kalau jalani malih, mungkin ada dole ini ku rame, kalau tambahin malih, ngoten. Wadaya ini ku ngoten mesti, lekas di sepi, lekas di rame, ngoten.
1: Kisah pasangan lansia penjual lontong balap ini menjadi bukti. Dengan niat dan ketekunan, siapapun bisa mewujudkan impian berangkat ke Tanah Suci. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Harga minyak kita di sejumlah lokasi bahkan sudah hampir setara minyak goreng kemasan bermerek lainnya. Mama pun dibuat resah. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
1: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
3: Tapi intinya saya tahu.
4: Tapi masyarakat
3: sipil. Dulu saya bicara. Masyarakat sipil. Waktu bicara saya diam.
4: Enggak.
3: Sekarang you diam.
4: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.

0: Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Harga minyak kita di sejumlah lokasi bahkan sudah hampir setara dengan minyak goreng kemasan bermerek lainnya. Sejumlah pedagang makanan menyiasati hal ini dengan beralih ke minyak goreng curah untuk menghemat ongkos produksi.
1: Ya kita lama-lama nggak bestseller. Nanti efeknya kayak gitu loh, harusnya mikir ya orang-orang yang produksi.
2: Saiki kabeh, mau kabeh, mahal.
3: Semua meresahkan kalau apa-apa naik kayak gini. Cuma gimana lagi nggak bisa komen.
4: Emak-emak ini kian resah. Belum usai kenaikan harga sejumlah bahan pokok, kini mereka kembali berhadapan dengan wacana Menteri Perdagangan yang akan menaikkan harga minyak kita menjadi Rp15.700. Meski baru wacana, fakta di lapangan ternyata berbeda. Dalam sebulan terakhir, harga minyak kita di Pasar Rakyat Kebonagung, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah sudah jauh melampaui usulan tersebut. Pada Selasa pagi, harga di tingkat pedagang tembus Rp20 hingga Rp21.000 per liter.
5: Naik.
6: Kemarin berapa?
5: Rp19.
6: Sudah berapa lama ini?
5: Kurang lebih ya 1 bulan.
4: Dengan selisih harga hanya Rp1.000 dengan minyak premium, warga pun memilih beralih ke minyak kemasan bermerek. Kualitas lebih baik menjadi alasannya.
1: Sekarang akhirnya kan minyak kita lama-lama nggak bestseller. Nanti efeknya kayak gitu loh, harusnya mikir ya orang-orang yang produksi orang gedean itu minyak kita lama-lama ini. Ditinggal.
2: Entah kutuni iso, oh piye ibu rumah tangga gen itu harga murah, harga minim untuk jualan itu seperti apa. Karena saiki kabeh, mau kabeh, mahal.
4: Para pedagang makanan kaki lima pun resah. Mereka memilih beralih menggunakan minyak curah daripada menaikkan harga jual.
3: Gak meresahkan kalau apa-apa naik kayak gini. Cuma gimana lagi gak bisa komen. Kita mengurangi porsinya aja, berapa piece. Itu bisa menutup harga yang mahal.
4: Tak cuma soal harga, ketersediaan minyak kita di pasaran juga menjadi masalah bagi warga. Di pasar tradisional Curug, Kabupaten Tangerang, minyak kita justru langka. Kelangkaan minyak kita bahkan sudah terjadi selama 1 bulan terakhir. Menurut sejumlah pedagang, minyak kita yang dijual saat ini hanya sisa stok bulan lalu. Akibat kelangkaan, harga minyak kita kemasan 800 ml naik dari Rp15.700 menjadi Rp18.000. Sementara kemasan 1 liter naik dari Rp16.000 menjadi Rp21.000. Keduanya di atas HET yang ditetapkan pemerintah.
7: Ya, karena ini stok kemarin. Jadi belum habis stoknya. Masih ada, mungkin kalau order lagi kurang tahu kadarnya.
8: Lama sih.
9: Sebulan itu.
8: Ya lebih. Oh. Lebih sebulan lagi.
9: Oh, gitu. Enggak
8: ada.
9: Kenapa sih masih enggak ada?
8: Di pasaran juga jarang mana enggak ada.
4: Warga berharap pemerintah segera menyelaraskan wacana HET dengan realita di pasaran agar minyak goreng bersubsidi yang ditujukan bagi masyarakat kecil tidak justru membebani karena harganya yang kian tak terkendali. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, 3 pekan menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah peternak hewan kurban mulai diserbu oleh pembeli. Selisih harga di pasaran menjadi salah satu alasan pembeli lebih memilih hewan kurban langsung di kandang peternak. Sementara di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 2.000 sapi kurban menjalani vaksinasi PMK dan pemeriksaan kesehatan.
10: Okay. 3 pekan menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah peternak hewan kurban di Cilacap mulai ramai didatangi

0: dan harga di pasaran. Ini yang jenis Jawa Randu yang super. Tadi harganya 5 juta, Pak.
1: Untuk penjualan sampai hari ini sudah 40 ekoran, Pak. Alhamdulillah tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu.
2: Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare, Sulawesi Selatan melakukan vaksinasi PMK dan pemeriksaan sapi-sapi kurban. Kegiatan ini menargetkan 2.000 ekor sapi kurban di sejumlah titik. Pemberian vaksin dan vitamin dilakukan guna memastikan sapi bebas dari penyakit PMK termasuk wabah penyakit jembrana pada sapi. Petugas juga memeriksa kondisi sapi untuk memastikan sapi layak kurban sesuai syariat. Beberapa sapi yang dinilai tidak layak kurban seperti kurus ataupun belum cukup umur ditandai oleh petugas dilarang untuk dijual sebagai sapi kurban.
3: Untuk sapi kurban memang kita harus sasar semua tempat-tempat di mana ada sapi kurban, kita harus datangi untuk kita periksa baik untuk penyakitnya maupun kelayakan dari segi umurnya. Ya, karena ini tentunya untuk konsumen itu sendiri, untuk pembeli, jangan sampai mereka karena tidak tahu akhirnya mereka bisa membeli sapi-sapi yang tidak layak kurban.
2: Vaksinasi dan pemeriksaan sapi-sapi kurban ditargetkan rampung 2 pekan jelang Lebaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah kian serius memberikan subsidi bagi pembelian kendaraan listrik kepada masyarakat. Hasil pertemuan antara Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan menyebutkan akan menyalurkan 200.000 unit mobil dan motor listrik di tahun ini dan akan ditambah terus jika diminati oleh masyarakat.
5: Selasa pagi, Menteri Perindustrian Agus Gumewang menemui Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa di kantornya. Keduanya membahas penguatan sektor manufaktur hingga insentif kendaraan listrik. Menperin mengatakan pemberian subsidi kendaraan listrik akan berujung pada pengurangan pemberian subsidi BBM dari anggaran negara.
6: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan kalau ketika dulu ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita mengintroduce kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, ya, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terlindungi.
5: Dalam APBN kita, Kementerian Keuangan menyatakan bakal memberi subsidi untuk pembelian mobil listrik mulai Juni 2026. Pada tahap awal, program ini akan mencakup pembelian 100.000 unit mobil listrik. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menguraikan, bila kuota subsidi 100.000 unit telah terpakai, maka pemerintah bakal menambahnya. Namun, belum disebutkan besaran subsidi untuk pembelian mobil listrik yang akan diberi pemerintah. Selain mobil listrik, Menkyu juga menjelaskan bakal ada subsidi bagi sepeda motor listrik sebanyak 100.000 unit dengan nilai subsidi sebesar 5 juta rupiah per unitnya.
7: Kemudian tadi pagi, saya tanya apa yang bisa didorong. Saya tertarik dengan proposal mereka untuk memberi subsidi ke kendaraan listrik. Karena selain mendorong konsumsi, yang kedua kita bisa mengurangi konsumsi bahan bakar. Subsidi mobil listrik 100.000 sampai bulan Oktober. 100.000 pertama. Kalau habis, kita kasih lagi. Nanti skemanya Pak Menteri Perindustrian akan menjelaskan seperti apa, nanti juga Menteri Perekonomian akan memberikan seperti apa.
5: Menkyu melanjutkan pemberian subsidi dipercepat dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek yaitu di triwulan ketiga dan keempat 2026. Skema penyalurannya masih dalam tahap finalisasi dan akan diumumkan lebih lanjut oleh Kementerian Perindustrian dan Kemenko Perekonomian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: CNN Indonesia leading.

0: Leading Woman Awards kembali digelar untuk memberikan apresiasi kepada perempuan-perempuan yang inspiratif dan menebar dampak positif bagi sekitarnya. Dengan membawa semangat emansipasi Kartini, tak kurang dari 30 perempuan yang telah berkarya di berbagai sektor mendapatkan penghargaan.
1: CNN Indonesia kembali menggelar ajang penghargaan prestisius bertajuk Leading Woman Awards 2026 pada Rabu 6 Mei di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan. Penghargaan yang mengangkat tema Empowered Woman Empowering the Nation ini merupakan bentuk apresiasi kepada perempuan-perempuan inspiratif di tanah air. Ketua CT Arsa Foundation Anita Ratnasari Tanjung menyampaikan perempuan adalah pilar peradaban. Perempuan tak hanya berperan sebagai pendiri pertama generasi bangsa, tapi juga mampu memimpin, menggerakkan ekonomi, melestarikan budaya, menjaga alam, sekaligus mendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan.
2: Jakarta, kami sangat mengapresiasi kepemimpinan yang bukan hanya soal jabatan, tetapi soal dampak yang bermanfaat luas. Kepemimpinan yang memegang teguh integritas, yang merangkul keragaman, dan yang memastikan bahwa masa depan bangsa ini harus benar-benar diwariskan untuk generasi berikutnya.
1: Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, menjadi salah satu penghargaan CNN Indonesia Leading Woman Awards 2026. Semasa menjabat sebagai Woman PPPA sejak Oktober 2024, Vero terus berupaya membuat kebijakan yang berpihak kepada kelompok rentan dan membangun kerjasama lintas sektor. Vero juga serius dalam memperkuat kemandirian perempuan serta memastikan anak mendapatkan gizi.

0: distrik perumahan. Sekretaris Dewan Kota Zaporizhia menjelaskan, pasca serangan bom udara, Rusia melancarkan serangan susulan menggunakan drone udara. Serangan memicu kerusakan sejumlah infrastruktur dan kebakaran di beberapa lokasi. Sedikitnya 12 orang tewas dan 20 orang terluka dalam insiden serangan ini. Regu darurat telah dikerahkan otoritas tempat untuk mengevakuasi dan perawatan korban terluka di lokasi kejadian. Rusia telah mengumumkan gencatan senjata pada 8 dan 9 Mei mendatang. Merespons hal tersebut, pihak Ukraina menyusulkan gencatan senjata dimulai pada Rabu 6 Mei tengah malam. Namun hingga kini, belum ada respons dari Rusia terkait usulan tersebut. Di hari yang sama, Rusia juga melancarkan serangan drone udara di Cherniv, wilayah utara Ukraina. Gubernur wilayah Cherniv melaporkan sebuah pesawat tanpa awak Rusia menyerang pusat ibu kota regional, menghantam gedung administrasi dan melukai sedikitnya 3 orang. Tidak hanya itu, serangan drone udara Rusia juga memicu kebakaran pada lantai 2 dari gedung tersebut dan sejumlah kendaraan di sekitar lokasi kejadian. Otoritas wilayah Cherniv telah mengerahkan petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden serangan ini.
1: Ledakan pabrik kembang api di Liuyang, China, 5 Mei kemarin menewaskan sedikitnya 26 orang dan puluhan terluka. Sementara di hari yang sama, kebakaran hebat melanda pusat perbelanjaan di Teheran, Iran. 26 orang terluka dalam insiden kebakaran ini.
0: Gumpalan asap tebal menyelimuti kota Liuyang, China, menyusul ledakan yang terjadi di pabrik kembang api pada 5 Mei kemarin. Sedikitnya 26 orang tewas dan 61 orang terluka dalam insiden ledakan ini. Dilaporkan sebuah fasilitas produksi meledak, namun penyebab terjadinya ledakan masih dalam tahap penyelidikan hingga saat ini. Otoritas tempat mengerahkan sedikitnya 500 personel gabungan petugas pemadam, regu penyelamatan dan tenaga medis dalam operasi darurat pencarian orang dan penanganan korban terluka. Menanggapi insiden ini, Presiden China Xi Jinping menggencarkan upaya penyelamatan dan penyelidikan secara menyeluruh. Sementara itu, insiden kebakaran hebat terjadi di Teheran, Iran, Selasa 5 Mei kemarin. Kobaran api melalap pusat perbelanjaan Argavan di kota Andishe. Rekaman video amatir menunjukkan kumpalan asap tebal membubung ke udara saat kru tangkap darurat berusaha memadamkan api. Seorang pemadam kebakaran menyatakan fasad komposit atau material pelapis dinding luar dari gedung mempercepat kobaran api untuk menyebar. Sedikitnya 3 orang tewas dan 26 orang terluka dalam insiden kebakaran ini. Insiden kebakaran ini memicu respons darurat dalam skala besar yang melibatkan regu pemadam, pasukan keamanan dan regu penyelamatan Bulan Sabit Merah Iran. Sedikitnya 7 tim operasional dari regu Bulan Sabit Merah Iran telah dikerahkan ke lokasi kejadian. Hingga kini penyebab terjadinya kebakaran masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak berwenang setempat.
1: Sebuah pemandangan unik dan penuh warna terlihat di Tiongkok ketika ribuan pasangan saudara kembar dari berbagai negara berkumpul dalam satu perayaan yang tak biasa. Festival ini menjadi daya tarik budaya yang semakin dikenal oleh dunia.
2: Ribuan pasangan anak kembar memadati kawasan Sun Plaza di kota Puer yang dibalut busana serba merah. Parade ini menjadi bagian dari Mojang Twins Festival. Para peserta tampil serasi, berjalan beriringan, menari dan melambaikan tangan dari kendaraan hias yang dihias warna-warni. Tak hanya itu, robot humanoid juga ikut tampil dalam parade menambah kemeriahan suasana. Festival ini digelar di Mojang Honey Autonomous County yang dikenal sebagai kota kembar karena tingginya jumlah kelahiran anak kembar di wilayah tersebut. Pengunjung menyebut suasana festival sangat hidup dengan nuansa budaya yang khas dan berbeda dari perayaan lainnya. Ribuan pasangan kembar baik dari Tiongkok maupun mancanegara turut ambil bagian dalam festival ini. Keunikan inilah yang menjadikan acara tersebut menarik perhatian wisatawan. Selain parade, berbagai pertunjukan juga digelar untuk menghibur pengunjung sepanjang acara. Festival Kembar Mojang di

0: Penggarakan setiap tahun dari tanggal 1 hingga 5 Mei. Acara ini telah menjadi salah satu daya tarik budaya utama di wilayah tersebut, sekaligus memperkuat identitas Mojiang sebagai kota kembar yang unik di dunia.
1: Tim 3x3 Putri Indonesia bersiap untuk tampil di ajang 3x3 Women Series di Manila, Filipina 7 dan 8 Mei mendatang. Keikutsertaan tim Indonesia di ajang ini menjadi bagian dari persiapan dan proses pembentukan tim yang akan tampil di Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang September mendatang.
2: Setelah tampil di Asian Beach Games di Tiongkok akhir April lalu, tim 3x3 Putri Indonesia kembali mempersiapkan diri untuk berlaga di 3x3 Women Series di Manila 7 hingga 8 Mei 2026. Dari skuad yang diturunkan di Asian Beach Games 2026, hanya dua nama yaitu Angelica Jennifer Chandra dan Diva Intan Nurfadila yang kembali dipanggil untuk tampil di Manila. Untuk dua pemain lainnya, pelatih tim 3x3 Indonesia Fandi Andika Ramadhani memilih Tasya Heri Saputra dan Evelyn Vio, salah satu penggawa timnas 3x3 Putri Indonesia yang meraih emas di SEA Games 2025 lalu. Hal ini merupakan bagian dari proses untuk mencari tim ideal yang berisikan pemain berusia maksimal 23 tahun untuk Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang, September mendatang.
3: Ini rangkaian dari untuk ke Asian Games, karena Asian Games di 3x3 ini adalah U23. Jadi kita juga masih ini juga bukan tim yang tetapnya ya, kita masih mencari pemain-pemain yang dengan komposisi yang pas nanti untuk di Asian Games. Gitu. Karena kita ikut Women Series itu ada 3, besok di Manila, Tokyo, dan nanti di Batam yang udah confirm. Gitu. Kita juga pasti gak mungkin pakai mereka semua gitu. Jadi ada pergantian-pergantian yang mencari komposisi yang pas untuk nanti endingnya di Asian Games.
2: Bertanding di rangkaian 3x3 Women Series nanti akan menjadi pengalaman dan modal berharga bagi pemain-pemain muda 3x3 Indonesia. Karena kendala yang selama ini dihadapi adalah minimnya pertandingan dan lawan berkualitas untuk uji tanding.
4: Dia cuma bisa kasih yang terbaik, cuma belajar dari nanti yang di Manila ini, Tokyo sama Batam. Vio jujur aja nggak fokus sama hasilnya, cuman dari pengalaman belajar mereka mainnya kayak gimana, itu aja sih. Buat nanti di Asian Games ya.
5: Lawan-lawannya semua susah. Kita nggak keremehin, tapi kita juga pede juga sama tim kita. Kita lakuin yang terbaik aja. Kita keluarin kelebihan kita, terus kita latihan kekurangannya kita evaluasi buat next game-nya.
2: Di 3x3 Women Series Manila, Indonesia akan memulai perjuangan dari babak kualifikasi di grup B bersama Singapura dan Mongolia. Bila lolos, Evelyn Vio dan kawan-kawan akan tergabung di pool D yang dihuni tim Jepang dan Lithuania. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
1: Selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya, Benny Dermawan. Saatnya saya, Freddy Cahya, pamit undur diri. Selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.
6: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kamis ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
8: Kadang kita tuh selalu berpikir bahwa besok itu
9: mungkin masih bisa kejadian yang sama. Ya.
8: Padahal banyak kejadian yang besok ternyata saya mendengar kabar duka. Ya. Orang itu serangan jantungnya selalu mendadak. Sebenarnya di balik hal yang mendadak itu ada faktor pemicu tuh yang udah lama banget pasien-pasien yang terkena serangan jantung. Ini semakin kesini semakin muda. Jangan sampai di usia muda udah banyak

0: dan pil pahit, pengalaman-pengalaman pahit yang ada di kehidupan.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Alvin Adam, Kamis 7 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia.

0: Selamat siang, anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Beni Darmawan. Video sejumlah siswi menangis usai terjaring razia rambut di SMK Negeri 2 Garut, Jawa Barat viral di media sosial. Pihak sekolah menyatakan akan mengevaluasi kejadian ini.
1: Video yang beredar luas di media sosial ini menunjukkan sejumlah siswi SMK Negeri 2 Garut, Jawa Barat menangis di dalam kelas. Sejumlah siswi terlihat memperlihatkan potongan rambutnya, bahkan ada yang membungkusnya dengan kertas. Diketahui, peristiwa ini terjadi Kamis lalu, usai razia rambut yang dilakukan pihak sekolah. Siswi yang dinilai melanggar aturan seperti mewarnai rambut, diminta menyesuaikan dengan ketentuan sekolah.
2: Melihat potongan rambutnya, warga di sekitar menyebut sebagai model baru.
0: Dua sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat meluap dan merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Teluk Jambe Barat pada Selasa siang. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, jembatan yang menghubungkan sejumlah kecamatan ambles Senin lalu. Dampaknya, warga yang akan ke kota harus memutar sejauh 20 km.
2: Sedikitnya 600 rumah warga di Dusun Pangasinan dan Dusun Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat terendam banjir pada Selasa siang. Air yang menggenangi permukiman warga ini adalah luapan dua sungai besar yang melintasi wilayah Karawang, yakni Sungai Cibeet dan Citarum. Kepala dusun menyebut banjir sebenarnya sudah menggenangi sejak Senin sore. Namun ketinggian air bertambah mencapai 50 cm hingga lebih dari 2 meter pada Selasa. Warga yang rumahnya terendam hingga setinggi 1 meter memilih untuk mengungsi ke tempat yang aman.
3: Air semakin meningkat ya. Untuk hari ini di Dusun Pangasinan, seperti yang dilihat kondisi airnya.
4: Ketinggian air berapa?
3: Ketinggian air
4: yang paling dalam
3: untuk bervariasi. Ada yang 1 meter ya, Wak. Ada yang 2 meter lebih.
2: Petugas BPBD mengerahkan 2 perahu karet untuk mengevakuasi warga. Pada Selasa petang, banjir di wilayah Kecamatan Teluk Jambe Barat semakin meluas. Akses jalan terputus, ratusan hektar sawah ikut terendam hingga semakin banyak warga yang mengungsi. Tak hanya bersama keluarga, warga juga mengevakuasi hewan ternak mereka.
5: Itu kan ada kan bikin rumah di Lewang Kaung, jadi ngungsi di sana.
4: Itu kambingnya emang kandang kambing udah kebanjiran?
5: Iya, udah kebanjiran, udah mau ke itu, tapi belum kebanjiran, tapi udah ke rumah.
4: Ada berapa ini bu ternaknya bu?
5: Udah enam ekor.
4: Di rumah siapa bu ketinggian air bu?
5: Di rumah dia kalau sama pinggang.
2: Tugas BPBD terus mengimbau agar warga yang terdampak segera mengungsi, apalagi curah hujan di wilayah hulu masih tinggi. Jembatan di Dusun Pusepang, Desa Jambu Malaya, Kecamatan Tapango, Polewali Mandar, Sulawesi Barat amblas pada Senin lalu. Sisi timur jembatan amblas sedalam 1 meter akibat pondasi utamanya tergerus banjir luapan sungai. Akibatnya banyak pengendara dari sejumlah kecamatan yang akan ke kota harus melalui jalur lain sejauh 20 km. Agar tak membahayakan, pemerintah setempat merobohkan struktur jembatan yang tersisa menggunakan alat berat.
6: Dulu ini untuk sementara kita bikin jembatan darurat. Selanjutnya nanti kita tunggu lagi dari
4: pemerintah
6: untuk jembatan yang ini.
4: Yang lebih kuat begitu, ya, permanen deh.
2: Warga menyebut jembatan sepanjang 15 meter ini sudah berusia puluhan tahun dan belum pernah direnovasi. Warga berharap pemerintah segera membangun jembatan baru agar aktivitas mereka kembali normal. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Ratusan pedagang di lantai dasar Pasar Cipulir, Jakarta Selatan mengeluh lapaknya kerap kebanjiran tiap kali hujan turun. Banjir dipicu oleh mangkraknya proyek pembangunan saluran pipa bawah tanah pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 2024 lalu.
1: Hujan sudah reda sejak Senin sore, tapi dampaknya masih terasa oleh para pedagang di Pasar Cipulir, Jakarta Selatan hingga Selasa siang. Iqbal, pemilik kios pakaian di pasar ini harus selalu berurusan dengan banjir tiap kali hujan deras melanda.
2: Iya, udah 2 hari. Kemarin banjir, surut, saya bersihin. Semalam banjir lagi, saya bersihin lagi hari ini.
3: Ini memang situasi seperti ini sering terjadi?
2: Sering, setiap sekarang akhir tahun ini kayaknya udah setahun terakhir ya. Tiap hujan biasa, hujan lebat biasa di Jakarta.
4: Melapor ke atasan dari Pemda supaya Pasar Cipulir ini gimana supaya nggak banjir lagi dari jalanan itu.
5: Proyek pembangunan gorong-gorong yang dimulai pada bulan Mei tahun 2024 dan terhenti pada Desember di tahun yang sama diduga menjadi penyebab banjir di Pasar Cipulir. Sistem drainase yang tersumbat menyebabkan air hujan mengalir ke area pasar yang letaknya lebih rendah daripada jalan raya.
1: Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengonfirmasi proyek di Jalan Raya Ciledug Raya adalah pekerjaan saluran jacking atau pipa di bawah tanah dan pembangunan rumah pompa yang belum sepenuhnya rampung. Imbasnya, debit air tidak bisa disalurkan secara maksimal ke Kali Pesanggerahan.
6: Namun pada tahun 2024, untuk pekerjaan rumah pompanya tidak diselesaikan oleh penyedia jasa konstruksi. Dan tahun 2026 ini, dari Dinas Sumber Daya Air melanjutkan pekerjaan pembangunan rumah pompa Cipulir dengan kapasitas pompa rencana 2 kali 2,5 meter kubik per detik. Untuk penanganan sementara terhadap banjir yang terjadi kemarin, dari Dinas Sumber Daya Air telah menyediakan pompa mobile dengan kapasitas 638 LPS sebanyak 2 unit.
1: Para pedagang di Pasar Cipulir berharap ada solusi permanen agar banjir segera teratasi. Pasalnya, menurut data PD Pasar Jaya, ada 590 pedagang di lantai dasar Pasar Cipulir yang terdampak banjir hingga mengganggu aktivitas usahanya. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
0: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
7: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
7: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
7: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Para calon tenaga kerja ini harus mampu mengasah skill agar berstandar internasional. Untuk itu perlu keterlibatan lembaga dalam mencetak dan menyalurkan tenaga kerja Indonesia berkualitas ke pasar internasional. Untuk membahasnya sudah hadir di studio 2 CNN Indonesia, Said Saleh Al-Waini, CEO Binawan Group, sebuah perusahaan yang telah 50 tahun berdiri dan merupakan pelopor penempatan tenaga kerja profesional ke luar negeri. Selamat siang Bang Said.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar?
1: Baik sekali.
0: Selamat datang di Studio 2 CNN Indonesia. Bang Said, ini langsung saja nih. Ini kan kita sering mendengar istilah adanya Global Talent Hub.
1: Ya.
0: Nah, ini bagaimana menurut Binawan Group ini sebagai lembaga pencetak dan penyalur tenaga kerja berkualitas ke dunia internasional, ini melihat dan memaknai hal ini? Dan juga yang mau ditanyakan adalah menurut Bapak ini indikator apa yang membuat sebuah negara ini layak disebut sebagai Global Talent Hub?
1: Oke, jadi kalau kita bahas Global Talent Hub, kita maknai ini sebagai sebuah strategi ya. Ini kan salah satu strategi yang dicanangkan juga oleh pemerintah kita. Tapi yang harus dipahami istilah Global Talent Hub itu adalah rekognisi, bukan deklarasi. Jadi nggak bisa kita bilang Indonesia hari ini adalah Global Talent Hub.
0: Betul.
1: Gitu. Itu hasil dari rekognisi saat kita berhasil mencetak tenaga-tenaga yang memang diakui dunia layak untuk bekerja ke mancanegara. Dan yang paling penting adalah rekognisi dari negara-negara yang membutuhkan pekerja untuk melihat Indonesia.
0: Betul.
1: Gitu. Itulah definisi Global Talent Hub menurut saya.
0: Baik. Lalu kalau yang tadi menurut Bang Said nih, di mana posisi Indonesia saat ini?
1: Posisi Indonesia, honestly speaking, saat ini not recognized as a global talent hub. It is a talent hub karena populasi kita signifikan, usia produktifnya besar, yang selalu disampaikan istilahnya itu bonus demografi gitu kan. Tapi apakah kita global talent hub? I would say not yet.
0: Not yet ya?
1: Not yet. Kenapa not yet? Karena balik ke poin tadi, rekognisi internasional terhadap tenaga Indonesia itu masih sangat minim. Begitu.
0: Baik, nah ini tadi nih masalahnya udah muncul nih kan, rekognisi di dunia internasional masih sangat minim. Nah ini apakah memang kualitas pendidikan, lalu skill mismatch-nya, atau justru malah ekosistem industrinya yang membuat ini terjadi nih Bang?
1: Oke, ini multifaktor ya. Kalau kita lihat, apa sih yang kita pikirkan kalau kita dengar Global Talent Hub saat ini, itu udah pasti top of mind Filipina.
0: Oke, betul.
1: India, gitu kan. apakah mereka tiba-tiba deklarasi mereka talent hub? Enggak juga, mereka udah melakukan ini 40-50 tahun.
0: Betul, ya.
1: Gitu kan, untuk membangun ekosistem di dalam negerinya, membangun rekognisi dari negara-negara lain, yang sehingga negara-negara lain itu top of mind saat membutuhkan tenaga skill, ya saya ke Filipina dulu deh, kalau enggak ada, India dulu deh.
0: Betul. Gitu kan.
1: Itu yang Indonesia belum masuk. Tapi kalau ditanya ketinggalan apa enggak, ya ketinggalan. Dan ketinggalannya menurut saya satu generasi. Tapi bukan artinya butuh satu generasi untuk bisa menjadi global talent hub. Sudah banyak sukses story, kita nggak perlu ngebangun dari nol. Dan poin paling pentingnya balik ke yang tadi, negara-negara yang saat ini istilahnya global talent hub itu sudah mulai masuk aging malahan. Kita bisa lihat Vietnam, lihat Polandia yang sekarang malah mulai narikin kembali diaspora-diaspora yang sebelumnya bekerja ke luar negeri untuk balik kerja ke negaranya.
0: Itu sekarang di dunia itu begitu ya?
1: Yes. Tapi Indonesia masih di posisi yang populasinya sangat muda, masuk usia produktif masih terus sampai 2035, 2036 rencananya, ya harusnya itu kita bisa kejar.
0: Oke, berarti bisa dibilang itu sebuah kekuatan ya Bang Said ya?
1: Banget.
0: Oke. Nah Bang Said, ini tadi Anda juga sudah menyebut tadi ada India, Filipina itu sebagai negara yang sudah dikenal global talent hub begitu. Nah kalau Indonesia ini kan sebetulnya kalau kita lihat tadi bonus demografi benar ya Bang Said bilang, jumlah tenaga kerjanya besar tapi sering dianggap kalah nih dari segi kualitas. Nah kalau Bang Said melihat ini seberapa besar sih gapnya, lalu bisa gak sih dikejarnya dalam waktu singkat?
1: Ya, kita kan orang Indonesia ya, kita di Indonesia, kita bisa lihat sendiri sebenarnya secara kualitas, secara technical skill, keterampilan orang kita ya gak kalah sama orang asing. Jadi kalau dibilang ada gap kualitas lebih rendah atau apa, menurut saya enggak. Tapi poinnya adalah, apa sih bedanya India dan Filipina sama Indonesia? Mereka bahasa Inggris itu nature.
0: Betul.
1: Dan itu ya pendidikan udah dalam bahasa Inggris, they grow up with English gitu kan. itu yang memudahkan mereka mendominasi pasar kerja global karena ya saat ini bahasa dunia adalah bahasa Inggris. Tapi apakah secara kualitas kerjanya mereka lebih baik? Ya itu we'll see lah, itu bisa disaingkan. Tapi realitanya saya sendiri yang kita dari Binawan secara institusi udah mengirimkan 50 tahun, ya klien testimoni kita ini subjektif ya, tapi they would say superior than other countries gitu. Artinya apa? Yang perlu diperkuat adalah kemampuan berbahasa. Gimana kualitas bisa kelihatan kalau di interview nggak bisa menjelaskan betul, kelebihannya gitu kan. Betul. Di situ saya rasa masalahnya.
0: Oke. Tadi disebutkan juga berarti memang karena sudah 50 tahun dan sebetulnya dari Binawan sendiri sudah memiliki rekognisi di dunia internasional sebetulnya ya. Kalau tadi bisa dilihat. Dan tadi yang penting juga adalah bagaimana bahasa juga. Nah kalau kita lihat kan sebetulnya di Indonesia ada nih pelajaran bahasa Inggris di sekolah. Ya. Tapi kenapa kalau misalnya dari pengalaman selama 50 tahun Binawan, banyak orang yang justru kalau ditanya itu jadi gagap gitu, gak bisa menerangkan siapa dirinya. Apakah kurang mungkin public speakingnya atau apa yang kurang nih Bang Sai?
1: Ini masuk udah isu dunia pendidikan ya. Karena untuk belajar bahasa itu okay, masuk ke kurikulum tapi jangan ukur nilai lulus di kurikulum gitu. Yang diukur adalah kemampuan bicaranya.
0: Betul.
1: Malah kadang-kadang untuk banyak profesi kemampuan untuk menulis dan membaca dalam bahasa itu dinilai nggak sepenting kemampuan komunikasinya.
0: Benar.
1: Sepede apa? Jadi ya kita perlu ada pengembangan soft skill lah. Yang tadi contohnya public speaking, tapi inti dasarnya adalah keberanian.
0: Keberanian.
1: Pede.
0: Oke. Okay. Ya. Berarti di Binawan sendiri juga diajarkan begitu untuk melatih pede gitu ya?
1: Harus. Karena kita saat di luar negeri posisinya ya di sana dituntut banyak memang soft skill-nya. Harus berani berbicara, walaupun bahasa Inggrisnya pas-pasan.
0: Betul.
1: Banyak saya ketemu juga PMI yang kita tempatkan berhasil. Secara bahasa Inggris sebenarnya kalau saya lihat, wah ini kacau nih. Di uji juga skornya bukan bagus-bagus amat.
0: Yeah.
1: Tapi saat di interview, saat di ini, dia bisa menangkap dan dia berani mengucapkan. Walaupun salah-salah, tapi orang bisa paham.
0: Okay.
1: Itu udah cukup. Gitu.
0: Berarti sebenarnya di dunia internasional pun, seperti yang tadi poinnya tadi, mungkin nilainya boleh kecil, boleh apa, tapi asal kita berani gitu bisa membawa diri dengan baik, mungkin itu bisa hidup lah begitu di dunia internasional ya.
1: Yang penting bisa dipahami dan bisa memahami.
0: Oke. Lalu nih Bang Said, nah kita kan mendorong nih kan tenaga kerja Indonesia untuk luar negeri ke dunia internasional. Apakah ini nantinya juga bisa jadi strategi untuk membangun kekuatan global atau justru membuat kita brain drain atau kita kehilangan talenta yang seharusnya mungkin ini bagus nih buat membangun di Indonesia tapi malah larinya ke luar negeri.
1: Ya, nah ini pertanyaan penting nih karena memang isu ini sering dilontarkan dan memang kita lihat banyak negara-negara di luar sana yang apa simpelnya harus jalan paralel. Pengiriman tenaga ke luar negeri kalau tidak mau menjadi brain drain, negara kita tetap harus maju dari sisi investasi dan lainnya supaya ada rumah untuk mereka pulang kembali.
0: Betul.
1: Tapi mungkin bedanya dengan bangsa-bangsa lain, kita tahu bangsa kita sendiri, orang Indonesia at the end of the day, Indonesia adalah rumah gitu. Jadi pasti pulang.
0: Pasti akan pulang.
1: Pasti akan pulang. Tapi yang kita harapkan kan pulang bukan hanya untuk liburan, tapi pulang untuk berkontribusi balik ke
0: kontribusi,
1: negara.
0: Membangun Indonesia yang lebih baik gitu. Nah kalau kita bicara lagi nih, dalam beberapa tahun terakhir kan dunia AI ini kan juga sudah mulai masuk nih Bang Said. Lalu juga ada otomatisasi, lalu banyak pekerjaan juga yang nanti dikhawatirkan juga akan hilang begitu ya. Nah menurut Bang Said nih, skill apa yang kira-kira akan membuat bertahan atau future proof untuk tenaga kerja Indonesia nanti di pasar global?
1: Oke. Okay. Emang kalau ngelihat masa depan agak susah ya. Apalagi kita ngelihat siapa yang sih tahun lalu ngebayangin AI bener akan take over seperti ini. Tapi ya kita tarik mundur yang jauh aja. Teknologi selalu berkembang. Dulu ada kuda, abis itu jadi mobil gitu kan.
0: Benar.
1: Lalu yang dilihat apa dari situ? Ya yang dicari orang yang bisa mengendarai mobil.
0: Betul.
1: Bukan yang bisa ngurus kuda. Gitu. Artinya apa kita analogi itu? Ya yang jelas future proof adalah orang-orang yang bisa technologically up to date. Kalau sekarang toolsnya adalah AI, AI itu bukan manusia. Gitu kan? Itu adalah tools, alat kerja.
0: Benar.
1: Ya nomor satu kuasai AI.
0: Oke.
1: Di bidang masing-masing. Mau marketing, mau finance, whatever your job is, use AI. Gitu. Jadi kuasa

0: misalkan, dan itu yang akan jadi nilai lebih nanti di tempat kerjanya. Yang kedua, AI bukan manusia. Kecuali nanti udah ada robot, robot pun bukan manusia gitu kan. Artinya apa? Artinya pekerjaan-pekerjaan terutama yang bentuknya vokasi, yang membutuhkan keahlian, dan yang paling penting membutuhkan manusia, membutuhkan perasaan, membutuhkan taste, membutuhkan bukan hanya taste lidah tapi juga taste mata gitu ya, estetika, ya itu tidak bisa tergantikan.
1: Benar.
0: Dan ini yang harus difokuskan, dan Indonesia yang posisinya paling pas karena kita secara budaya itu hospitality kita tuh udah paling tinggi di dunia gitu. Jadi kalau kita ngomongin apa namanya kemanusiaan, ya Indonesia I would say is number one in the world and it's recognized actually.
1: Oh, itu sudah direkognisi sebetulnya. Oh, berarti ini tambahan juga berarti ya Bang Said ya. Selain juga mungkin skill, lalu juga bahasa, berarti penubuhkan empati begitu ya. Empati bagaimana soft skill yang supaya bisa nantinya di dunia luar nih ada pembeda nih dengan tenaga kerja dari tempat lain gitu ya.
2: Betul.
1: Oke. Bang Said, ini kalau kita lihat tantangan ini semuanya nih yang tadi kita sebutkan, Bang Said juga menyebutkan ada beberapa tantangan yang kita hadapi begitu. Seberapa realistis nih kalau Indonesia itu bisa jadi global talent hub dalam 5 sampai 10 tahun ke depan? Terus juga apa syarat mutlak yang harus dipenuhi?
0: Oke. Ini karena 5-10 tahun ya. 10 tahun mungkin.
1: 10 tahun ya?
0: 10 tahun mungkin untuk menjadi global talent hub.
1: Oke.
0: Karena ini bukan lagi mau ngomongin mampu mengirim jumlah besar. Ya. Tapi direkognisi oleh dunia menjadi sumber yang bisa menyuplai satu dunia. Itu membutuhkan waktu. Karena banyak sekali hal yang harus di align, diselaraskan, dan disinkronisasi. Poin utamanya adalah dimulai dari yang infrastruktur mendasar sih. Dari regulasi, dari kebijakan, itu harus bisa mulai mengakomodir. Karena kebijakan kita ini tentang pekerja migran ini kan udah terbentuk dari tahun 70-an. Awal mulanya dulu ada penempatan tahun 80-an awal. Nah ini yang harus kita terus update bagaimana kita bisa menyeimbangi kebutuhan dunia. Gitu kan, termasuk dengan demografi profil Indonesia sendiri, pekerjanya ini, bagaimana ini bisa diakomodir. Dari sisi regulasi, yang kedua dari sisi promosi, saat ini frankly speaking, kalau kita lagi ke luar negeri, saya terutama dari industri ini mempromosikan Indonesia, itu extra effortnya mungkin 10 kali lipat agensi-agensi atau perusahaan-perusahaan dari Filipina.
1: Oke.
0: Karena kenal Indonesia aja udah bagus. Yang di luar negeri ya.
1: Iya, iya.
0: Apalagi mikirin ada sumber tenaga kerja besar di situ. Dan bukan hanya jumlahnya besar, tapi berkualitas.
1: Betul. Ya.
0: Gitu. Ini yang saya sendiri tiap ke luar negeri kaget. Kalau orang luar negeri gak tahu, tapi ya ini mungkin fenomena katak dalam tempurung ya. Kita di sini sangat aware bahwa kita banyak S3, banyak S2. Tenaga kerja aktif, tapi di luar sana gak ada yang tahu. Jadi tadi kebijakan, yang kedua promosi. Memang harus dibangun promosi branding yang lebih kuat tentang Indonesia di luar sana, terutama di sisi ketenagakerjaan. Yang ketiga juga, balik ke tadi, kembali ke pekerjanya sendiri, bagaimana kita bekali mereka dengan skill yang cukup untuk bisa berkompetisi di dunia global. Kalau kita ngomongin tadi bahasa, kita ngomongin soft skill, ya kan, kemandirian, keberanian, dan lainnya disesuaikan dengan negara tujuan masing-masing. Tapi juga jangan salah, hard skill, technical skill, ini juga perlu rekognisi.
1: Oke.
0: Tidak mudah untuk negara-negara lain secara gamblang, oh kamu di Indonesia udah perawat, sini berarti kamu
1: pasti bisa nih.
0: Pasti bisa. Itu selalu ada proses rekognisi. Dan negara-negara yang membutuhkan pasti menyiapkan proses rekognisi. Hanya saja apakah itu dihadirkan untuk Indonesia? Yang hari ini jawabannya tidak. Sebagian besar tidak. Apakah mereka semua hadir di Filipina? Iya. Semua ujian-ujian untuk perawat, untuk insinyur, untuk apa yang untuk luar negeri, itu ada di Filipina. Ini juga PR artinya,
1: iya, harus PR kita datangkan.
0: Kuncinya adalah untuk rekognisi. Jadi semua profesi-profesi kita bukan hanya direkognisi oleh pemerintah Indonesia, tapi bisa diakui negara asing. Dan yang terakhir adalah, kembali, ini orang-orang lagi mencari kerja. Yang dibutuhkan dari mereka adalah tadi pengembangan diri kan untuk bahasa, dan itu menimbulkan biaya.
1: Iya, iya.
0: Ini juga yang perlu disupport dari sisi penyiapan.

0: skill calon pekerja migrannya sendiri. Pelatihan bahasa, pelatihan soft skill, itu semua ada biayanya. Mm-hmm. Dan ini menurut saya peran pemerintah dan menurut saya langkah Pak Presiden sudah pas dengan menggulirkan dana untuk SMK Go Global programnya, yaitu saya rasa akan sangat membantu. Tapi again, yang nomor 5 jangan dilupain, kalau nggak mau ini semua sukses lalu jadi brain drain, ya Indonesianya harus maju.
1: Indonesia harus maju. Ya. Baik. Dan kalau kita bicara soal maju, tadi kan kita sudah sebutkan bahwa Binawan Group ini sudah 50 tahun berdiri. Hmm. Lalu apa mungkin ada kiat-kiatnya supaya sebuah perusahaan, penyalur, tenaga kerja itu bisa berdiri begitu lamanya, bahkan lebih, mungkin kalau kita bisa bilang sudah direkognisi oleh negara lain. Gimana supaya, apa strategi dan kiat-kiatnya nih Bang Said?
0: Untuk bisa direkognisi oleh negara lain, ya kita harus rajin, bahasa kasarnya setor muka.
1: Setor muka, baik.
0: Harus setor muka dan kita harus bisa mendemonstrasikan. Okay. Setor muka itu bukan artinya kita yang terus kelilingan mempromosikan Indonesia, tapi Indonesianya yang juga membuka diri mengundang, memperlihatkan, showcase gitu. Indonesia sebenarnya at this point lumayan juga direkognisi sebagai one of the global talent hubs untuk sektor spesifik. Mm-hmm. Kalau kita lihat Filipina, India, itu mereka udah across all sectors.
1: Okay.
0: Mau kalau India ya memang highlightnya IT,
1: ya.
0: Kalau Filipina perawat, tapi orang butuh apapun ya tetap nyarinya Filipina, nyari hospitality, nyari IT juga di Filipina, konstruksi, even domestic worker. Jadi jangan dipikir Indonesia fokus domestic worker Filipina, enggak. Filipina walaupun menempatkan segala macam itu tetap domestic workernya berjalan, tapi tidak direkognisi sebagai hub domestic worker karena dia macam-macam. Indonesia saat ini sangat direkognis di sisi hospitality.
1: Hospitality.
0: Karena memang ya soft skill kita tadi yang sangat menunjang mereka kan. Ya bagaimana ini bisa kita eksplor. Kenapa hospitality, ini my personal judgment, kenapa hospitality sangat direkognisi? Karena Bali sangat internasional. Orang merasakan langsung hospitality Indonesia, sehingga mereka pulangnya dari Bali, saya juga mau deh di hotel saya, di restoran saya, di cruise saya yang kerja orang Bali.
1: Okay.
0: Bagaimana ini diciptakan untuk sektor-sektor lain, ya itu tugas bersama.
1: Baik.
0: Ya.
1: Bang Said, terima kasih banyak nih untuk insight-nya. Tentu kita berharap supaya nantinya tenaga kerja Indonesia ini bisa lebih lagi direkognisi oleh negara-negara lain. Terutama juga karena kita sudah terkenal dengan hospitality tadi ya. Dan terima kasih banyak, sukses terus untuk Binawan Group.
0: Terima kasih banyak.
1: Bisa terus menyalurkan tenaga kerja berkualitas dan profesional ke dunia internasional.
0: Amin, terima kasih banyak. Iya.
1: Baik, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.

0: Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki kasus dugaan pelecehan seksual terhadap penumpang perempuan di stasiun Kebayoran Jakarta Selatan. Pelaku diduga bersembunyi di kolong peron gerbong khusus wanita sambil merekam secara diam-diam. Sementara itu viral di media sosial seorang wanita penumpang KRL yang menjambak seorang laki-laki yang diduga melakukan pelecehan terhadapnya di gerbong KRL.
1: Pelecehan seksual di transportasi umum kembali terjadi. Rekaman video saat seorang penumpang memergoki terduga pelaku pelecehan seksual di stasiun Kebayoran Jakarta Selatan viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat pelaku bersembunyi di celah kolong peron sambil mengarahkan kamera telepon genggam ke arah rok penumpang perempuan yang sedang naik dan turun dari komuter lain. Saat aksinya terpergok, terduga pelaku langsung melarikan diri. Menindaklanjuti video viral yang beredar sejak 2 Mei lalu, Polres Metro Jakarta Selatan langsung melakukan penyelidikan. Petugas telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi serta berkoordinasi dengan pihak PT Kereta Komuter Indonesia. Hingga kini belum ada laporan resmi dari korban, namun polisi tetap melakukan penelusuran untuk mengungkap pelaku.
2: Betul, pada saat dilakukan penyekatan memang ada celah yang untuk diduga untuk merekam itu. Namun kan itu kejadian sudah lampau, tentunya tidak ada orang yang kami temui yang diduga sebagai orang yang melakukannya.
3: Hingga saat ini sudah ada lapor korban?
2: Sampai saat ini belum ada yang datang untuk melaporkan terkait itu.
1: Yang juga viral di media sosial, seorang penumpang KRL wanita mengambil sikap tegas kepada seorang pria yang diduga melakukan pelecehan seksual dalam KRL. Ia menjambak terduga pelaku tersebut. Namun sayangnya, dalam video yang beredar, dari sekian banyak penumpang yang ada di sekitar terduga pelaku dan korban, tidak ada satupun yang menolong. VP Corporate Sekretari KI Komuter Karina Amanda mengatakan, peristiwa itu terjadi pada 27 April lalu pukul 7 malam di dalam gerbong komuter line nomor 1526 relasi Jakarta Kota Nambo. Usai kejadian, petugas langsung mengamankan terduga pelaku. Sementara itu dikutip dari detik.com, KAI Komuter akan memasukkan terduga pelaku pelecehan ke dalam daftar hitam atau blacklist. KAI Komuter mengimbau seluruh pengguna segera melapor kepada petugas apabila melihat kejadian atau tindakan yang mencurigakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Meninggalnya seorang pelajar di kota Samarinda yang diduga akibat infeksi luka serius karena menggunakan sepatu kekecilan menjadi viral di media sosial. Meski sempat beredar isu adanya pembiaran, pihak SMK Negeri 4 Samarinda membantah tegas jika sekolah abai dalam mengawasi perkembangan dan kondisi kesehatan siswanya. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Bini Dermawan, pamit. Selamat siang, sampai jumpa.

0: saat berjalan kaki sejauh 500 meter dari rumah kontrakannya di Blok C Jalan Ahmad Dahlan, Gang 2 menuju sekolah. Kondisi ini telah dialami Mandala selama 5 bulan terakhir sejak keluarganya pindah ke kontrakan tersebut. Rekan magang Mandala di salah satu tempat perbelanjaan menceritakan dirinya sempat mengeluh pusing saat bekerja.
1: Magang juga?
2: Ya, satu magang.
1: Selama di magang dia pernah mengeluh apa?
2: Selama magang cuma ngeluh pusingnya aja sih.
1: Ngeluh pusing aja ya? Ya. Selama magang tuh ya? Karena capek berdiri ya?
2: Iya.
0: Keinginan Mandala kepada sang ibu untuk dibelikan sepatu pun tak bisa dipenuhi hingga akhir hayatnya. Mandala yang jatuh sakit sejak awal April lalu meninggal dunia pada Jumat 1 Mei lalu. Rencana wali kelas dan teman-teman mendiang Mandala untuk membelikan sepatu baru pun pupus setelah menjenguk Mandala untuk kali kedua.
3: Kemudian setelah home visit kedua itu, kami dan teman-teman kelas sudah berencana untuk membelikan sepatu.
0: Dari sisi medis, dokter umum di RSUD AW Syahrani Arsyia Andina menjelaskan bahwa infeksi luka memang berisiko fatal jika terjadi sepsis, terutama pada tubuh dengan imun lemah atau memiliki penyakit bawaan.
4: Bisa menyebabkan kematian jika seperti yang saya bilang tadi, prosesnya berjalan. Dan juga ada faktor penyebab yang lain. Dan juga misalnya pasien tersebut ada punya penyakit bawaan seperti kencing manis.
0: Sementara pihak sekolah telah berupaya maksimal sejak Mandala dikabarkan sakit pada 1 April lalu. Pelaksana tugas Kepala SMKN 4 Samarinda Fatmawati menyebut, sekolah telah melunasi tunggakan BPJS Kesehatan almarhum agar bisa mendapat penanganan medis intensif. Proses pemakaman pun diambil alih pihak sekolah karena keluarga Mandala mengaku tak memiliki uang untuk membeli kain kafan. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Selamat pagi, selamat bergabung dan menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Rabu 6 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Ratusan pedagang di lantai dasar pasar Cipulir selalu menjadi korban banjir tiap kali hujan turun. Percaya doa mudah dijabah di rumah Allah, banyak orang menitipkan doa ke jamaah yang akan bertolak ke Tanah Suci. Pemerintah akan menyalurkan subsidi bagi 200 ribu unit mobil dan motor listrik di tahun ini. Akibat hujan deras pada Senin kemarin, tembok belakang SD Negeri 08 Tebet Barat, Jakarta Selatan roboh. Kegiatan belajar mengajar kemudian dialihkan secara daring. Sementara di Karanganyar, Jawa Tengah, atap ruang kelas di SD Negeri 1 Girilayu juga ambruk Senin Selasa pagi. Peristiwa tersebut diduga akibat bangunan yang telah lapuk.
1: Tembok belakang SD Negeri 08 Tebet Barat, Jakarta Selatan, roboh dan menutup saluran air. Sebagian material juga menimpa area kantin sekolah. Hingga Selasa siang, petugas Sudin Tata Air bersama PPSU Kelurahan Tebet Barat masih melakukan pembersihan puing. Material dipindahkan bertahap agar saluran air kembali normal. Pihak sekolah mengalihkan kegiatan menjadi pembelajaran daring. Langkah ini diambil untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan siswa selama proses pembersihan dan perbaikan. Kepala sekolah menyebut tembok roboh diduga akibat kondisi turap yang melemah dan tidak mampu lagi menahan debit air saat hujan deras pada Senin.
2: 42 meter. Tembok di bawahnya kan turap. Jadi turapnya itu memang mungkin tergerus air ya karena banjir. Karena hujan yang sangat besar, bawahnya itu ambruk. Sehingga yang di atasnya kan pasti ikut dong ambruk.

0: Pihak sekolah berharap penanganan segera selesai agar kegiatan belajar tatap muka dapat kembali normal. Atap salah satu ruang kelas di SDN 1 Girilayu, Kecamatan Matesi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, ambruk pada Selasa pagi. Ambruknya atap ini diduga akibat kondisinya yang telah lapuk. Kondisi ruang kelas terlihat rusak parah. Balok kayu dan material atap berserakan. Beruntung peristiwa tersebut terjadi saat siswa tidak berada di dalam kelas. Pihak sekolah kemudian memasang pembatas dan imbauan agar siswa tidak mendekat ke lokasi. Petugas BPBD Karanganyar dan kepolisian mendatangi lokasi untuk menyelidiki penyebab ambruknya atap tersebut.
1: Tadi pagi jam 7.15 menit.
2: Kalau ruangan ini biasanya digunakan untuk apa, Pak?
1: Sementara tidak digunakan, tapi pada waktu sebelum ada kerusakan itu digunakan untuk kegiatan karawitan.
2: Karawitan?
1: Ya, karawitan.
2: Berarti kegiatan ekstrakurikuler ya, Pak ya?
0: Pihak sekolah berharap adanya perbaikan ruang kelas agar kegiatan belajar dan ekstrakurikuler dapat kembali berjalan dengan normal. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak Senin sore membuat sejumlah permukiman warga terendam banjir. Di Kampung Melayu, Jakarta Timur, puluhan keluarga terdampak banjir dengan ketinggian hampir 2 meter.
0: Sejak Selasa pagi, sejumlah warga di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sibuk membersihkan rumahnya yang dipenuhi lumpur imbas banjir yang merendam permukiman mereka sejak Senin sore hingga Selasa dini hari. Banjir memang menjadi fenomena langganan atau rutin yang dihadapi warga di kawasan Kampung Melayu, khususnya di area Kebon Pala. Meski demikian, warga mengaku lelah dan kesulitan memindahkan barang elektronik miliknya di saat debit air Sungai Ciliwung mulai meluap. Total sebanyak 2 rukun warga yang dihuni puluhan keluarga terdampak banjir yang sempat mencapai ketinggian 170 cm.
4: Ya dibilang capek-capek ya, kita warga udah biasa ya istilahnya, ya udah kita jalanin aja lah gitu.
5: Tapi untuk surutnya sendiri seperti apa? Cepat atau lama?
4: Surutnya kadang cepat, kadang lama. Tergantung dari sananya juga, kalau di Depok atau Bogor yang masih hujan, pastikan air naik lagi. Di sini bisa naik lagi, lama lagi surutnya.
6: Keluhan sih selalu ada ya, keluhan selalu ada, dan itu udah kita sampaikan ke tingkat kelurahan untuk secepatnya aja di normalisasi gitu. Dan udah berapa bulan yang lalu udah ada pendataan sih untuk di normalisasi ini.
0: Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, banjir yang merendam permukiman warga di Kecamatan Tambun Utara berangsur surut seiring dengan menurunnya debit air di aliran Kali Bekasi pada Selasa pagi. Namun, jalan raya Pisangan di Desa Satria Jaya yang menjadi akses penghubung utama antar kota masih digenangi banjir setinggi 60 cm. Sejumlah sepeda motor yang mencoba menerobos banjir berujung mengalami mati mesin. Pengendara dibantu warga bergotong royong mendorong sepeda motor menembus banjir. Sebelumnya, banjir yang melanda wilayah Tambun Utara sempat mencapai ketinggian 1 meter pada Selasa dini hari. Pada April lalu, kawasan ini telah 7 kali dilanda banjir akibat meluapnya Kali Bekasi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Ratusan rumah di Kampung Candulan, Kelurahan Petir, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten terendam banjir sejak Senin malam. Banjir dipicu hujan deras Senin petang dan luapan Kali Angke dengan ketinggian air mencapai 180 cm. Lurah Petir Budi Wasono menyebut 3 RW terdampak banjir dan sebanyak 200 warga diungsikan ke sejumlah tempat ibadah di sekitar lokasi. Luapan air terjadi karena aliran Kali Angke tersumbat sampah di bagian jembatan sehingga air meluap ke permukiman. Kondisi diperparah karena wilayah ini berada di dataran rendah. Seorang warga mengungkapkan kediamannya kerap dilanda banjir setiap hujan deras terjadi. Dia bersama keluarga terpaksa mengungsi dan merelakan barang-barang di rumahnya terendam. Warga berharap pemerintah pusat dan daerah segera mencari solusi permanen untuk mengatasi permasalahan banjir di Kelurahan Petir, Kota Tangerang ini.
7: Warga yang terdampak ada 3 RW, RW 5, RW 6, dan RW 7. Ini sudah menjadi langganan biasa. Dan kalau di jumlah semuanya dari tiga-tiganya ada 700 kakak, Pak. 700 kakak, dan yang mengungsi

0: ada 210-an.
1: Kemarin pas hujan gede tuh banjir, tapi dari kali sana hitam airnya. Nah, pas sudah rapi beres-beres, baru beres-beres banget datang lagi dari kali Bendungan Kolor. Ya, belum sih kalau di tempat saya sih udah di atas 3 orang dewasa lebih tempat saya. Tapi kalau ke Bendungan lebih dalam lagi. Barang-barangnya udah biasa kerendam, ya biarin aja kerendam, yang aman-aman gitu.
2: Ratusan pedagang di lantai dasar Pasar Cipulir, Jakarta Selatan mengeluh lapaknya kerap kebanjiran tiap kali hujan turun. Banjir dipicu oleh mangkraknya proyek pembangunan saluran pipa bawah tanah pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 2024 lalu.
3: Hujan sudah reda sejak Senin sore, tapi dampaknya masih terasa oleh para pedagang di Pasar Cipulir, Jakarta Selatan hingga Selasa siang. Iqbal, pemilik kios pakaian di pasar ini harus selalu berurusan dengan banjir tiap kali hujan deras melanda.
4: Iya, udah 2 hari. Kemarin banjir, surut, saya bersihin. Semalam banjir lagi, saya bersihin lagi hari ini.
5: Ini memang situasi seperti ini sering terjadi?
4: Sering, setiap sekarang... Akhir tahun ini kayaknya udah setahun terakhir ya, tiap hujan biasa, hujan lebat biasa di Jakarta, pasti langsung masuk ke dalam sini nih. Bukan air dari kali, air dari jalan raya.
5: Pas dengan kondisi pasar yang selalu banjir, ini ngaruh gak sih ke penjualan?
4: Ngaruh lah, pasti ngaruh lah. Yang jelas, pembeli dia gak mau ke bawah kan, pasti muter ke tempat lain. Orang pagi-pagi itu, biasanya itu lumpur udah tebal tuh.
3: Keluhan serupa datang dari Yanto yang sudah berjualan di pasar ini sejak tahun 1998. Banjir membuat ia dan pedagang lainnya menyiapkan sejumlah langkah antisipasi.
6: Ya kalau mengatasinya harus Pemda dulu dong, baru ke pedagang. Kalau pedagang hanya bisanya mengantisipasi. Antisipasinya dagangan dinaikin. Tapi kalau tiap hari ya capek, kasihan itu loh. Saya mohon kepada PD Pasar Cipulir agar melanjutkan melapor ke atasan dari Pemda supaya Pasar Cipulir ini gimana supaya nggak banjir lagi dari jalanan itu.
7: Proyek pembangunan gorong-gorong yang dimulai pada bulan Mei tahun 2024 dan terhenti pada Desember di tahun yang sama diduga menjadi penyebab banjir di Pasar Cipulir. Sistem drainase yang tersumbat menyebabkan air hujan mengalir ke area pasar yang letaknya lebih rendah daripada jalan raya.
3: Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengonfirmasi proyek di Jalan Raya Ciledug Raya adalah pekerjaan saluran jacking atau pipa di bawah tanah dan pembangunan rumah pompa yang belum sepenuhnya rampung. Imbasnya, debit air tidak bisa disalurkan secara maksimal ke Kali Pesanggerahan.
8: Namun pada tahun 2024 untuk pekerjaan rumah pompanya tidak diselesaikan oleh penyedia jasa konstruksi dan tahun 2026 ini dari Dinas Sumber Daya Air melanjutkan pekerjaan pembangunan rumah pompa Cipulir dengan kapasitas pompa rencana 2 kali 2,5 meter kubik per detik. Untuk penanganan sementara terhadap banjir yang terjadi kemarin dari Dinas Sumber Daya Air telah menyediakan pompa mobile dengan kapasitas 638 LPS, sebanyak 2 unit.
3: Para pedagang di Pasar Cipulir berharap ada solusi permanen agar banjir segera teratasi. Pasalnya, menurut data PD Pasar Jaya, ada 590 pedagang di lantai dasar Pasar Cipulir yang terdampak banjir hingga mengganggu aktivitas usahanya. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
2: Kehadiran jemaah dari kalangan milenial dan Gen Z tak hanya menjadi warna baru, namun juga menyimpan kisah haru. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur

0: dari atas dek kapal induk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Fenomena menarik mewarnai musim haji tahun 2026. Kehadiran jemaah dari kalangan milenial dan Gen Z tak hanya menjadi warna baru namun juga menyimpan kisah haru. Sebagian dari mereka menunaikan ibadah haji sebagai bentuk bakti terakhir kepada orang tua yang telah wafat.
1: Bagi para jemaah muda ini, perjalanan ke Tanah Suci bukan sekedar menunaikan rukun Islam kelima, namun juga menjadi perjalanan spiritual yang syarat makna sekaligus wujud pengabdian terakhir kepada orang tua.
2: Yang pertama kan harus menjaga kesehatan fisik ya Pak, pola tidur, pola makan, kemudian konsumsi vitamin.
3: Saya tuh nggak nyangka juga kalau saya menggantikan ayah sebenarnya, jadi udah dari lama juga kepengen kesini gitu kan, tapi mungkin menggantikannya dengan cara menggantikan ayah gitu, pergi kesini cara menggantikan.
1: Salah satu kisah yang menyita perhatian datang dari dua jemaah asal Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang masih berusia 14 tahun. Keduanya sempat tertahan di Bandara Arab Saudi karena dianggap belum memenuhi syarat usia. Namun setelah melalui proses verifikasi dan pendampingan petugas, mereka akhirnya diizinkan masuk karena terbukti sebagai ahli waris sah dari orang tua yang telah meninggal dunia.
4: Dan alhamdulillah setelah melalui perjuangan yang cukup panjang di dalam, tapi alhamdulillah atas kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala bisanya bisa terbit lagi dan bisa bergabung lagi dengan kloternya.
5: Panik enggak?
2: Panik lah, masa enggak?
5: Terus udah panik cari petugas Indonesia?
2: Ketemu sendiri sama petugas Indonesianya.
5: Apa persiapan yang dilakukan Adik?
2: Kayak ikut manasik, cari-cari di internet cara melakukan haji.
1: Data Kementerian Agama menunjukkan jumlah jemaah usia muda terus meningkat setiap tahun.
6: Bagi mereka, mengenakan kain ihram bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah amanah dan kerinduan yang harus dituntaskan. Di tengah lautan jamaah haji dunia, kehadiran generasi muda ini menjadi sebuah pengingat bahwa panggilan ke Baitullah tidak mengenal batas usia. Dari Madinatul Munawwarah, tim liputan MCH Lukman Rozak melaporkan.
0: Guna melindungi jemaah haji

0: Haji lansia dan risiko tinggi saat puncak haji, petugas penyelenggara ibadah haji akan menerapkan skema murur dan tanazul. Kebijakan ini disiapkan untuk mengurai kepadatan sekaligus menjaga keselamatan jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Ars Musna.
1: Pada puncak ibadah haji nanti, petugas penyelenggara ibadah haji akan menerapkan dua skema khusus saat jemaah bergerak dari Arafah menuju Mina. Skema murur diberlakukan di Muzdalifah, di mana jemaah tidak turun untuk memabit, melainkan hanya melintas menggunakan bis. Langkah ini diambil untuk menghindari kepadatan ekstrim yang berpotensi membahayakan keselamatan jemaah haji. Kemudian petugas juga akan menerapkan skema tanazul yang diberlakukan saat berada di Mina. Jemaah yang telah melaksanakan lempar jumroh akabah tidak kembali ke tenda Mina, melainkan langsung kembali ke hotel di Makkah. Hal ini bertujuan mengurangi kepadatan tenda sekaligus menghemat tenaga jemaah. Kedua skema ini hanya diperuntukkan khusus bagi jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah haji resiko tinggi. Secara syariah, skema ini dinyatakan sah karena termasuk dispensasi dalam kondisi uzur syar'i.
2: Murur enggak?
3: Ya, itu.
2: Kenapa Bu itu murur?
3: Ya, katanya ketuanya itu sudah lansia.
1: Menurut pembimbing jemaah haji, kedua skema ini akan sangat membantu para jemaah lansia. Karena kendala utama di Muzdalifah selama ini adalah antrian bis yang panjang dan tidak pasti, sehingga kerap membuat jemaah kelelahan bahkan terpaksa berjalan kaki.
4: Adalah salah satu fasilitas layanan ya yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kalau murur itu diberikan kepada yang lansia, tentu itu adalah salah satu program yang sangat bagus, menarik. Memang salah satu kendala bagi lansia itu adalah ketika saat berada di Muzdalifah, antrian bis yang cukup panjang, yang cukup lama, dan tidak ada kepastian. Dalam artian tidak menentu mau datang 1 jam kah atau 2 jam kah, itu membuat jamaah lelah sekali. Jadi kalau lansia, dengan adanya skema murur itu insya Allah sangat terbantukan, sangat bagus itu. Dengan catatan itu untuk jamaah lansia.
1: Jemaah haji berharap PPIH dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari tahun sebelumnya, termasuk memastikan bis penjemput tidak terlambat sehingga jemaah haji tidak perlu berjalan kaki. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
0: Ada tradisi yang selalu terjadi di setiap pelaksanaan ibadah haji. Percaya doa mudah dijabah di rumah Allah, banyak orang-orang menitipkan doa ke jemaah yang akan bertolak ke Tanah Suci. Jika dulu titipan doa cukup diingat atau dicatat, ragam titipan doa zaman sekarang disampaikan lewat berbagai cara, mulai lewat pesan WhatsApp hingga ditulis di atas amplop.
5: Selalu ada haru sekaligus doa tercurah di pintu gerbang asrama haji kelas 1 Surabaya. Aturan ketat asrama haji membuat kawasan pembatas asrama dan dunia luar ini jadi jalan terakhir keluarga untuk bertemu sebelum jamaah bertolak ke Tanah Suci. Salah satunya Putri, warga Sidotopo, Surabaya. Datang bersama suami dan kedua putranya, Putri memanfaatkan waktu-waktu terakhir sebelum orang tuanya yang tergabung di kloter 54 Surabaya diterbangkan ke Madinah. Sebelum ditinggal berhaji hampir 40 hari, pertemuan ini sekaligus jadi kesempatan titip doa untuk dipanjatkan di Tanah Suci.
6: Kalau saya sih ini dulu ya, doanya kalau bisa untuk orang tua saya dulu, supaya selalu diberikan kesehatan, selamatan, agar bisa menemani cucu-cucunya sampai dewasa gitu. Kalau saya dan suami saya mungkin bisa didoakan, bisa menyusul di kemudian hari, dan untuk cucunya bisa didoakan semoga diberikan kesehatan, keselamatan, dan dijadikan anak soleh.
5: Selain di pintu gerbang dan pagar embarkasi, titik temu sekaligus lokasi titip doa lainnya adalah Masjid Al-Mabrur. Masjid di dekat pintu gerbang asrama embarkasi Surabaya ini pula yang dipilih Alfiah Rusdiana Ihsan untuk menjumpai dua sahabat masa SMP-nya beberapa jam sebelum bertolak ke Tanah Suci. Warga Bekasi yang berangkat haji dari Embarkasi, Surabaya ini mengaku juga menerima banyak titipan doa, termasuk dari dua sahabat karibnya.
7: Kalau sekarang kan tidak dicatat di buku, tapi dari WA terutama mesti menyampaikan salam meskipun tidak bertemu. Meskipun itu tadi, tetap nanti di sana kita usahakan saya dan suami itu mencatat. Nah, nanti antara lupa dan tidak, itu pada dasarnya dengan mengingat wajah mereka saja sudah cukup bagi saya dan suami. Dan juga Allah kan juga memberikan kemudahan. Siapapun bisa kau doakan.
8: Ya. Yang pasti doa yang paling utama ingin menjadi mengikuti jejaknya untuk ke Baitullah. Mudah-mudahan menjadi tamu Allah, menjadi haji yang mabrur. Dan pastinya umroh ya. Kalau bisa setiap tahun umrohnya. Itu berdoa, titipan doanya sih buat kita sekeluarga.
9: Untuk doa spesifik sih, semoga kita tetap bertemu di jananya Allah nanti. Amin. Bersama besti kita di dunia. Amin.
10: Di dunia akhirat tuh.
9: Dunia akhirat. Ya. Besti til jannah.
5: Tradisi titip doa memang sudah jadi hal lazim di sela-sela pelaksanaan ibadah haji. Doa yang dipanjatkan langsung di Tanah Suci dipercaya mudah diijabah atau terkabul. Dalam sejarah, tradisi ini dilakukan sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang menitipkan doa-doa kepada sahabat lain yang melakukan haji. Tradisi itu mengukuhkan jamaah haji sebagai orang yang dinilai paling pas menjadi pengantar doa. Seperti Eko Rahmat Raharjo dan istrinya Tutwuri Handayani. Warga Pagerwojo Sidoarjo yang tergabung di Kloter 53 Surabaya ini diantaranya dititipi doa lewat pesan WA dari kerabat yang sudah lama mendambakan momongan. Sementara istrinya dititipi doa di secarik amplop sekaligus amanat berupa uang untuk disedekahkan di Tanah Suci.
10: Itu dianggap apa? Tambahan ibadah atau dianggap gimana? Jadi beban atau gimana?
11: Senang. Saya senang aja karena ini sebagai amal ibadah kami. Jadi kita juga ikut mendoakan kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat kami supaya bisa mendapatkan kemudahan ya di dalam menjalankan ibadah, cepat untuk mendapatkan ataupun mencapai cita-citanya gitu. Dan terutama bisa diampuni dosanya ya, dan diberikan keselamatan dunia dan akhirat.
10: Amin.
11: Amin.
10: Yang wawancara ini doa juga ya, Pak ya.
11: Iya, iya. Insyaallah kami sampaikan
9: masalahan
11: dia.
5: Selasa 5 Mei 2026 ada 4 kloter yang masuk asrama haji kelas 1 Surabaya. Termasuk pula kloter 56 asal Surabaya, Sidoarjo, Lumajang dan Kota Malang yang sekaligus menjadi kloter penutup untuk gelombang 1 di embarkasi Surabaya. Jika di gelombang pertama jamaah diterbangkan dari Bandara Juanda ke Madinah, mulai tanggal 7 Mei, pemberangkatan jamaah haji memasuki gelombang kedua dengan tujuan Bandara Jeddah. Doa-doa dan harapan yang dititipkan akan dibacakan di tempat-tempat yang diyakini mustajabah, antara lain di Taman Surga atau Raudhah di Masjid Nabawi, Kota Suci Madinah, serta Baitullah di Kota Suci Mekah, atau di puncak pelaksanaan haji di Padang Arafah. Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
0: Untuk memudahkan koordinasi dan ikut mempromosikan budaya, ratusan jemaah haji asal Jepara, Jawa Tengah mengenakan blangkon. Hal serupa dilakukan jemaah haji asal Gunung Kidul. Blangkon dipakai sebagai penanda jika di Tanah Suci terpisah dari rombongan.
12: Ada yang berbeda di embarkasi Solo saat rombongan jemaah haji kloter 40 asal Kabupaten Jepara Kudus dan Grobogan Jawa Tengah masuk di asrama haji Donohudan Boyolali pada Senin sore. Ratusan jemaah haji pria mengenakan penutup kepala tradisional khas daerah yaitu blangkon. Para jemaah pria sengaja memakai blangkon untuk mempermudah mengenali rombongannya bila terpisah atau tersesat di Tanah Suci. Selain itu, blangkon memiliki filosofi, salah satunya adalah adanya 17 lipatan yang menyimbolkan 17 rakaat sholat wajib.
13: tidak sama sekali tidak mengganggu karena dalam rukun dan wajibnya kita.

0: kita sudah melepas dari blangkon ini, hanya kita saat sunah atau kita setelah menunaikan ibadah haji, kita berkelompok memang selalu menggunakan identitas blangkon ini.
1: Yang juga kompak mengenakan blangkon adalah ratusan jemaah haji pria asal Gunung Kidul saat berada di Ballroom Hotel Transit, Embarkasi Yogyakarta pada Senin siang. Tak hanya saat di embarkasi, blangkon juga nantinya akan dikenakan jemaah haji dari rombongan 7, 8, dan 9 selama mereka berada di Tanah Suci. Para jemaah haji mengaku bangga ketika mereka mengenakan blangkon. Terlebih mereka bisa mengenalkan identitas Yogyakarta ketika berada di Tanah Suci. Secara aturan, penggunaan blangkon diperbolehkan oleh PPIH.
2: Secara aturan nggak ada sih, artinya dibolehkan. Jadi di pesawat juga dibolehkan, imigrasi dibolehkan, di Arab Saudi pun dibolehkan. Bahkan kemarin kan ada yang unik dari Bantul, itu pakai caping itu, mereka keluarga petani.
1: Namun saat jemaah haji mengenakan pakaian ihram, segala penutup kepala bagi jemaah laki-laki tidak diperkenankan dipakai, termasuk peci dan blangkon. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan harga untuk pengadaan sepatu sekolah rakyat masih berupa estimasi awal dan berpotensi turun dalam proses lelang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management dengan terdakwa ex-Mendikbud Ristek Nadiem Makarim di Pengadilan Tipikor Jakarta yang sedianya digelar hari Selasa diputuskan ditunda. Sidang ditunda lantaran terdakwa kembali mengeluhkan sakit.
1: Nadiem dilaporkan mengeluh sakit usai menjalani persidangan pada Senin 4 Mei. Ia kemudian dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Menurut jaksa penuntut umum seperti dikutip CNNIndonesia.com Selasa sore, pada Selasa pagi Nadiem telah dinyatakan sehat. Namun saat akan dibawa ke pengadilan, ia kembali mengeluh sakit. Majelis Hakim kemudian memutuskan untuk menggeser persidangan ke hari Rabu, 6 Mei 2026. Selasa siang, pengacara Nadiem Zaid Musyafi menyebut kliennya memang mengeluhkan sakit di tubuh bagian belakang. Zaid mengatakan Nadiem rencananya akan menjalani operasi. Tim kuasa hukum akan kembali mengajukan surat permohonan peralihan status penahanan.
2: Dan harapan kita yang terakhir adalah agar Pak Nadiem bisa dilakukan operasi segera.

0: operasi ini membutuhkan tempat steril pasca dilakukan operasinya. Untuk itu, penting bagi kita berkali-kali kita mengulang bahwasannya kita membutuhkan permohonan peralihan status tahanan itu. Agar apa? Agar setelah operasi bisa dilaksanakan, setelah operasi bisa dilakukan perawatan, dan proses persidangan tidak tertunda.
1: Senin siang 4 Mei, setelah sempat dirawat di rumah sakit selama 9 hari sejak 25 April 2026, Nadiem hadir dengan tangan masih terbalut perban di ruang sidang Tipikor Jakarta Pusat. Pendiri salah satu perusahaan transportasi online ini sempat mengajukan permohonan pada majelis hakim untuk mengikuti sidang secara daring pada persidangan Selasa dan Rabu. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menyebut Nadiem dan tiga terdakwa lainnya yang merupakan direktur dan konsultan di Kemendikbudristek diduga merugikan keuangan negara hingga 2,18 triliun rupiah dan memperkaya diri 809,5 miliar rupiah dalam proyek pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara soal anggaran pengadaan sepatu untuk program sekolah rakyat yang mencapai Rp700.000 per pasang. Gus Ipul memastikan harga tersebut masih berupa estimasi awal dan berpotensi turun dalam proses lelang. Gus Ipul menegaskan setiap anggaran yang disusun pemerintah merupakan estimasi sebelum masuk tahap pengadaan dan harga pasti sangat bergantung pada hasil lelang terbuka. Proses pengadaan akan dilakukan secara transparan dan kompetitif sehingga diharapkan menghasilkan harga yang lebih efisien dari perencanaan awal. Gus Ipul juga menegaskan komitmennya menindak tegas setiap praktik kecurangan dalam pengadaan dan memastikan seluruh pihak yang terlibat tidak melakukan penyimpangan.
3: Tentu ada proses pengadaan. Nah, proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya. Jadi kalau sekarang disebut dulu 700 ribu ya, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu. Nanti kan akan ada proses lelang. Saya tidak terlalu mengerti detail tentang proses lelang itu, tetapi saya sudah pastikan kepada teman-teman yang...
4: Kalau dalam konteks pencegahan bisa, tetapi kita sedang mempelajari seluruh proses lah. Seluruh proses. Tidak hanya dicakupkan kepada kos kaki atau apa, enggak, tapi seluruh bisnis proses.
2: Pemerintah kian serius memberikan subsidi bagi pembelian kendaraan listrik kepada masyarakat. Hasil pertemuan antara Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan menyebut akan menyalurkan 200 ribu unit mobil dan motor listrik di tahun ini dan akan ditambah terus jika diminati masyarakat.
5: Selasa pagi, Menteri Perindustrian Agus Gumewang menemui Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa di kantornya. Keduanya membahas penguatan sektor manufaktur hingga insentif kendaraan listrik. Menperin mengatakan pemberian subsidi kendaraan listrik akan berujung pada pengurangan pemberian subsidi BBM dari anggaran negara.
6: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan kalau ketika dulu ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita mengintroduce kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, ya, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terlindungi.
5: Dalam APBN kita, Kementerian Keuangan menyatakan bakal memberi subsidi untuk pembelian mobil listrik mulai Juni 2026. Pada tahap awal, program ini akan mencakup pembelian 100 ribu unit mobil listrik. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menguraikan, bila kuota subsidi 100 ribu unit telah terpakai, maka pemerintah bakal menambahnya. Namun, belum disebutkan besaran subsidi untuk pembelian mobil listrik yang akan diberi pemerintah. Selain mobil listrik, Menkyu juga menjelaskan bakal ada subsidi bagi sepeda motor listrik sebanyak 100 ribu unit dengan nilai subsidi sebesar 5 juta rupiah per unitnya.
7: Siang tadi pagi

0: tanya apa yang bisa didorong. Saya tertarik dengan proposal mereka untuk memberi subsidi ke kendaraan listrik, karena selain mendorong konsumsi, yang kedua kita bisa mengurangi konsumsi bahan bakar. Subsidi mobil listrik 100 ribu sampai bulan Oktober. 100 ribu pertama. Kalau habis, kita kasih lagi. Kalau habis, kita kasih lagi. Nanti skemanya Pak Menteri Perindustrian akan menjelaskan seperti apa, nanti juga Menteri Perekonomian akan memberikan seperti apa.
1: Menkyu melanjutkan pemberian subsidi dipercepat, dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, yaitu di triwulan ketiga dan keempat 2026. Skema penyalurannya masih dalam tahap finalisasi dan akan diumumkan lebih lanjut oleh Kementerian Perindustrian dan Kemenko Perekonomian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tim 3x3 Putri Indonesia akan tampil di 3x3 Women's Series di Manila, Filipina sebagai ajang persiapan Asian Games 2026. Simak informasi lengkapnya usai jeda.

0: bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
3: Nggak kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Tim 3x3 Putri Indonesia bersiap untuk tampil di ajang 3x3 Women Series di Manila, Filipina 7 dan 8 Mei mendatang. Keikutsertaan tim Indonesia di ajang ini menjadi bagian dari persiapan dan proses pembentukan tim yang akan tampil di Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang, September mendatang.
1: Setelah tampil di ASEAN Beach Games di Tiongkok akhir April lalu, tim 3x3 Putri Indonesia kembali mempersiapkan diri untuk berlaga di 3x3 Women Series di Manila 7 hingga 8 Mei 2026. Dari skuad yang diturunkan di ASEAN Beach Games 2026, hanya dua nama yaitu Angelica Jennifer Chandra dan Diva Intan Nurfadila yang kembali dipanggil untuk tampil di Manila. Untuk dua pemain lainnya, pelatih tim 3x3 Indonesia Fandi Andika Ramadhani memilih Tasya Heri Saputra dan Evelyn Vio, salah satu penggawa timnas 3x3 Putri Indonesia yang meraih emas di SEA Games 2025 lalu. Hal ini merupakan bagian dari proses untuk mencari tim ideal yang berisikan pemain berusia maksimal 23 tahun untuk ASEAN Games 2026 di Nagoya, Jepang, September mendatang.
2: Ini rangkaian dari untuk ke Asian Games, karena Asian Games di 3x3 ini adalah U23. Jadi kita juga masih ini juga bukan tim yang tetapnya ya. Kita masih mencari pemain-pemain yang dengan komposisi yang pas nanti untuk di Asian Games. Gitu. Karena kita ikut Women Series itu ada 3, besok di Manila, Tokyo dan nanti di Batam yang udah confirm gitu. Kita juga pasti nggak mungkin pakai mereka semua gitu. Jadi ada pergantian-pergantian yang mencari komposisi yang pas untuk nanti endingnya di Asian Games.
1: Bertanding di rangkaian 3x3 Women Series nanti akan menjadi pengalaman dan modal berharga bagi pemain-pemain muda 3x3 Indonesia. Karena kendala yang selama ini dihadapi adalah minimnya pertandingan dan lawan berkualitas untuk uji tanding.
3: Dia cuma bisa kasih yang terbaik, cuma belajar dari nanti yang di Manila ini, Tokyo sama Batam. Vio jujur aja nggak fokus sama hasilnya, cuma dari pengalaman, belajar mereka mainnya kayak gimana, itu aja sih. Buat nanti di Asian Games-nya.
4: Lawan-lawannya semua susah. Kita nggak remehin, tapi kita juga pede juga sama tim kita. Kita lakuin yang terbaik aja, kita keluarin kelebihan kita, terus kita latihan kekurangannya kita evaluasi buat next game-nya.
1: Di 3x3 Women Series Manila, Indonesia akan memulai perjuangan dari babak kualifikasi di grup B bersama Singapura dan Mongolia. Bila lolos, Evelyn Vio dan kawan-kawan akan tergabung di pool D yang dihuni tim Jepang dan Lithuania. Erlangga Wisnuaji, Andriwan Saputra, Jakarta.
0: Pengurus Besar Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia atau Perkemi masa bakti 2026 hingga 2030 resmi dilantik di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Kepengurusan baru ini menargetkan Kempo Indonesia naik kelas, tak hanya kuat di dalam negeri namun juga mampu bersaing di panggung internasional.
5: Pelantikan ini merupakan tindak lanjut hasil musyawarah nasional Perkemi yang kembali menetapkan Agus Setiaji sebagai Ketua Umum periode 2026 hingga 2030. Sebelum prosesi dimulai, jajaran pengurus mengikuti Honbu Tour atau tur lokasi untuk melihat langsung pusat latihan sekaligus gambaran pembinaan Kenshi di Indonesia. Prosesi pelantikan berlangsung hikmat, ditandai dengan pengucapan janji prasetya, penyerahan bendera organisasi dan penyematan PIN oleh Ketua Umum KONI Pusat. Kepengurusan baru ini menetapkan fokus pada pembinaan generasi muda serta pemerataan di seluruh daerah.
6: Yang mana pada kepengurusan kita ini saat ini lebih fokus kepada generasi muda. Sehingga banyak pengurus kita yang generasi muda. Contohnya Wakutum 3 ini umurnya baru 26 tahun. Dan juga kepengurusan saat ini kita juga melibatkan 40% dari daerah.
5: Dengan jumlah Kenshi yang terus meningkat, Perkemi memiliki modal besar untuk meningkatkan prestasi di tingkat internasional. Selain itu, organisasi juga didorong menjadi lebih modern melalui digitalisasi data serta penguatan sistem pembinaan di daerah. Upaya ini mendapat dukungan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI.
7: Perkembangan Sorinji Kempo di Indonesia pada masa bakti sebelumnya maju sangat pesat. Oleh karenanya, saya berharap di bawah kepemimpinan Bapak Agus Setiaji dan pengurus yang baru saja dilantik dan dikukuhkan, prestasi Kempo Indonesia akan semakin meningkat. Pertama, untuk di nasional mereka juga aktif dalam Pekan Olahraga Nasional, aktif dalam pekan olahraga nasional bela diri. Kemudian mereka selalu ikut kejuaraan dunia dan hasilnya Indonesia nomor 2 di dunia.
5: Selain prosesi pelantikan, kegiatan juga diisi dengan demonstrasi Shorinji Kempo yang menampilkan teknik bela diri sekaligus nilai disiplin dan kerjasama. Dengan basis anggota yang besar dan dukungan berbagai pihak, Perkemi optimis mampu naik kelas dan bersaing di panggung internasional. Antariska Ilham Aji, Bekasi, Jawa Barat.
0: Aktif bergerak di usia lanjut kini bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Para lansia tetap produktif dengan mengikuti kelas senior yang dirancang khusus sebagai ruang untuk lansia dapat menjaga keseimbangan, kekuatan otot, serta kebugaran tubuh.
8: Gerakan demi gerakan dilakukan dengan fokus utama pada keseimbangan dan penguatan otot yang menjadi faktor penting dalam menunjang aktivitas lansia sehari-hari. Latihan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan masing-masing peserta agar tetap aman. Seiring dengan latihan yang rutin, peserta lansia kelas senior mulai merasakan perubahan pada kekuatan dan keseimbangan tubuhnya. Aktivitas yang sebelumnya terasa sulit menjadi lebih mudah serta dapat dilakukan mandiri.
9: Jadi tadinya saya tuh keseimbangannya nggak ada karena pernah jatuh. Oh banyak sekali, banyak sekali. Dengan gym aja itu otot mulai kuat dan memang ya lansia kan banyak jatuh kita dengar ya. Nah jadi dengan otot diperkuat itu memang bisa nahan gitu loh kalau mau kesandung atau apa tuh lebih kuat sekali gitu. Dulu kesandung kabel aja tuh yang meres di rumah tuh berat jatuh. Jadi ya memang lebih dan lebih enteng.
8: Selain penguatan otot, latihan juga berfokus pada fleksibilitas dan keseimbangan kognitif yang kerap menurun seiring bertambahnya usia. Hal ini dinilai penting untuk menunjang kesehatan dan aktivitas secara menyeluruh.
10: Jadi apa yang saya rasakan ya kalau buat yang senior sih cukup apa ya membantu ini kelas ini kalau menurut saya ya. Terutama kayak ke orang tuanya yang keseimbangannya udah itu tadi kan kelas lihatnya tadi ya kalau keseimbangan, flexibility gitu. Cocok sih menurut saya. Pengalaman lihat orang tua sih harusnya sih makin banyak kita bergerak, makin sehat kita. Dan itu saya lihat dari orang tua saya dari mertua saya dari sebulan ini. Yang tadinya bergeraknya susah dengan gym pun, tapi itu kan kekuatan otot doang. Kalau yang ini kan berfleksibilitas, jadi tujuannya beda. Tapi yang penting sebenarnya dengan bergerak, kita akan semakin sehat dengan semakin bertambahnya umur.
8: Gerakan yang diberikan kepada lansia tentu tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Diperlukan metode yang tepat dengan memperhatikan kondisi fisik serta risiko yang mungkin terjadi. Terutama terkait keseimbangan dan potensi jatuh. Oleh karena itu, setiap sesi latihan akan didampingi oleh instruktur untuk memastikan gerakan dilakukan dengan aman dan sesuai kebutuhan.
11: Yang paling penting itu kekuatan dari kakinya. Makanya tadi ada gerakan duduk ke berdiri. Duduk ke berdiri ini juga penting karena gerakan sehari-hari tuh paling banyak pakai itu gitu. Kita bangun dari tempat tidur, duduk ke berdiri. Kita ke toilet, duduk ke berdiri. Makanya tadi diaktifin otot-otot kakinya dan keseimbangannya biar mereka aktivitas sehari-hari juga nggak terganggu gitu. Untuk resiko yang perlu diperhatikan itu resiko jatuh utamanya karena kan penglihatan mereka juga pasti berkurang gitu. Jadi kita jaga buat tempatnya itu aman, nggak alatnya nggak berserakan gitu. Kita juga jaga kayak tadi kasih kursi buat pegangan mereka.
8: Latihan fisik yang dilakukan secara rutin menjadi kunci kesehatan pada lansia. Dengan melakukan gerakan yang tepat, lansia tetap dapat bergerak aktif, aman, dan mandiri. Upaya ini pun menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup di usia senja. Laila Putri, Ilham Aji, Jakarta.
0: Ribuan pasangan saudara kembar dari berbagai negara berkumpul dalam satu perayaan di China. Simak informasi selengkapnya sudah.

0: Perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas

0: dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
1: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Latihan militer bersama antara Filipina dan Amerika Serikat di Ilocos Norte menuai reaksi dari warga lokal yang berprofesi sebagai nelayan karena membuat mereka tidak bisa melaut.
4: Latihan pertahanan pantai dengan tembakan langsung berintensitas tinggi ini menjadi bagian dari latihan gabungan Balikatan yang ke-41, sebuah kerjasama tahunan antara Manila dan Washington untuk meningkatkan kesiapan pertahanan regional. Namun, bagi para nelayan, latihan ini memberi dampak langsung terhadap mata pencaharian.
5: Pinapintas nga bungan na sir, kahit naging ready ti kasundalawan tayo, tanyaman nga dumting gubat, no kaspagrigan agdaman gubat. Kahit ti negative nga effect na sir, kahit napektaran di giti fisher pox tayo, ta handa nakasalog ti duang aldaw, ta naparitan da nga sumalog namin, sir. Kahit nang runa, kahit season ti gubi praita, kahit di naglabas ng aldaw, adu ti naalada.
4: Berbagai alutsista dikerahkan, termasuk sistem roket M142 HIMARS yang bergerak di medan berpasir, serta penghancuran target udara dan laut menggunakan rudal permukaan ke udara. Pasukan infanteri juga melakukan simulasi pertahanan pantai. Sebagian warga mengaku merasa takut dengan intensitas latihan yang berlangsung. Sementara itu, pihak militer menilai latihan berjalan sukses. Latihan tahun ini secara khusus menekankan skenario operasi penangkalan pendaratan sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan di kawasan.
3: Sebuah pemandangan unik dan penuh warna terlihat di China ketika ribuan pasangan saudara kembar dari berbagai negara berkumpul dalam satu perayaan yang tak biasa. Festival ini menjadi daya tarik budaya yang semakin dikenal dunia.
6: Ribuan pasangan anak kembar memadati kawasan Sun Plaza di kota Puer yang dibalut busana serba merah. Parade ini menjadi bagian dari Mojang Twins Festival. Para peserta tampil serasi, berjalan beriringan, menari dan melambaikan tangan dari kendaraan hias yang dihias warna-warni. Tak hanya itu, robot humanoid juga ikut tampil dalam parade menambah kemeriahan suasana. Festival ini digelar di Mojang Honey Autonomous County yang dikenal sebagai kota kembar karena tingginya jumlah kelahiran anak kembar di wilayah tersebut. Pengunjung menyebut suasana festival sangat hidup dengan nuansa budaya yang khas dan berbeda dari perayaan lainnya.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Freddy Cahya. Rusia menggempur Zaporizhia, Ukraina dengan bom udara yang disusul dengan serangan drone pada 5 Mei kemarin. 12 orang tewas dalam insiden serangan ini. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain diantaranya, pemirsa. Kasus dugaan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius terus menjadi perhatian dunia setelah 3 orang dilaporkan meninggal. Otoritas kesehatan Cape Verde kini mulai mengevakuasi penumpang yang terinfeksi dari kapal tersebut. Di tengah konflik yang berkepanjangan di Gaza, anak laki-laki 10 tahun kini berjuang melawan penyakit, kehilangan, dan kelaparan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kita buka informasi dari kebakaran hutan melanda kawasan Tenggara Polandia dan menghanguskan sekitar 100 hektar lahan. Sementara di Hawaii, Gunung Merapi, Kilauea, kembali erupsi dan memuntahkan semburan lava ke udara.
1: Ratusan petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan di wilayah Tenggara Polandia. Rekaman udara memperlihatkan kobaran api meluas di kawasan hutan Czesław, distrik Bielgorod. Sementara itu, tim pemadam berupaya mengendalikan api dari darat dan udara. Otoritas Kehutanan Polandia menyebut kebakaran mulai terjadi sejak Senin lalu dan sempat berhasil dikendalikan. Namun, angin kencang kembali memicu penyebaran api hingga membakar sekitar 100 hektar lahan hutan. Sebanyak 300 petugas pemadam, 70 kendaraan pemadam, serta helikopter dikerahkan dalam operasi penanganan kebakaran tersebut. Rekaman timelapse memperlihatkan semburan lava dari kawah gunung Kilauea di Hawaii pada Selasa waktu setempat. Badan Survei Geologi Amerika Serikat menyebut status gunung saat ini berada pada level siaga oranye yang menandakan terjadinya peningkatan aktivitas vulkanik dan potensi erupsi lanjutan. Meski demikian, otoritas geologi menilai semburan lava diperkirakan tidak akan menjadi lebih tinggi dari kondisi saat ini. Hujan deras yang mengguyur semalam memicu banjir di sejumlah wilayah di ibu kota Somalia, Mogadishu. Jalanan utama tenggelam dan warga terpaksa menerobos genangan air di tengah curah hujan musiman yang terus meningkat. Seorang pejabat distrik Wadajir menyebut pemerintah daerah bersama warga telah membangun sistem drainase baru untuk mengurangi dampak banjir di kawasan tersebut. Hujan lebat ini terjadi di tengah musim hujan Gu yang biasanya membawa curah hujan tertinggi di Somalia bagian selatan dan tengah termasuk Mogadishu.
0: Pemirsa, kasus dugaan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius terus menjadi perhatian dunia setelah 3 orang dilaporkan meninggal. Sementara di Cape Verde, otoritas kesehatan kini mulai mengevakuasi penumpang yang terinfeksi dari kapal tersebut. Rekaman video menunjukkan kapal evakuasi menjemput penumpang sakit dari kapal pesiar MV Hondius yang sandar di pelabuhan Praia. Kementerian Kesehatan Cape Verde menyebut 3 penumpang yang terinfeksi akan dievakuasi dalam beberapa jam ke depan menggunakan 2 pesawat ambulans. Seorang vlogger perjalanan yang berada di atas kapal pesiar MV Hondius, Jake Rosmarin, mengatakan seluruh penumpang hidup dalam ketidakpastian.
2: I am currently on board the MV Hondius. And what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home.
0: WHO melaporkan 1 kasus hantavirus telah terkonfirmasi dengan 5 kasus lain masih dalam penyelidikan. Pakar kesehatan global, Daniel Bouch, menjelaskan hantavirus umumnya menular dari tikus ke manusia dan hanya dalam kasus langka dapat menyebar antar manusia.
3: As I mentioned, they get into humans through exposure to rodent excreta, to rodent urine or feces, and once they get in, they multiply in the bloodstream, but the organ that they really

0: attack most aggressively is your heart and your lungs. And so we can see in hantaviruses that people develop essentially a pneumonia or a consolidation of fluid filling up in their lungs, and that can happen very rapidly.
1: Gejala awal virus ini mirip flu, namun dapat berkembang cepat menjadi gangguan paru-paru serius. Meski demikian, WHO menegaskan kasus ini bukan ancaman pandemi global seperti COVID-19. Jalanan di kota El Alto, Bolivia, lumpuh akibat aksi mogok nasional para sopir angkutan umum. Para sopir memprotes tingginya harga BBM. Sementara itu, unjuk rasa digelar di Tennessee, Amerika Serikat, memprotes upaya Partai Republik yang hendak mengubah peta distrik pemilu Kongres menjelang pemilu tahun 2026.
2: Aksi mogok yang digelar Konfederasi Sopir Bolivia itu menyebabkan aktivitas transportasi terganggu dan memaksa banyak warga berjalan kaki menuju tempat tujuan mereka. Pemimpin Serikat Transportasi, Rubin Chambi, menuding pemerintah gagal menjaga pasokan bahan bakar dan malah membebani masyarakat dengan kebijakan subsidi energi.
3: Gobierno, aparte que ha levantado la subvención, incluso nos ha aumentado el gas, nos manda esta gasolina. Con el anterior gobierno, aunque hacíamos filas, no había esta gasolina. Teníamos una gasolina, trabajábamos tranquilos como transportistas, pero hoy en día estamos perjudicados.
2: Serikat Transportasi juga mengancam akan memperpanjang aksi dari 24 jam menjadi 48 jam. Bahkan mogok tanpa batas waktu jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Sementara itu, aksi unjuk rasa berlangsung saat Parlemen Negara Bagian Tennessee membuka sidang khusus untuk membahas redistricting atau pengubahan batas distrik pemilu. Demonstran meneriakan slogan dukungan terhadap hak pilih dan mengecam langkah Partai Republik yang dinilai menguntungkan kepentingan politik mereka sendiri. Gubernur Tennessee dari Partai Republik, Billy, mengatakan peninjauan ulang peta distrik diperlukan agar mencerminkan kehendak pemilih Tennessee.
1: Rusia menggempur Zaporizhia, Ukraina dengan bom udara yang disusul dengan serangan drone pada 5 Mei kemarin. 12 orang tewas dalam insiden serangan ini. Di hari yang sama, pemirsa, Rusia juga menggempur kota Chernihiv, Ukraina dengan drone udara. 3 orang terluka dalam serangan ini.
4: Rusia melancarkan serangan bom udara di Zaporizhia, Ukraina 5 Mei kemarin. Gubernur regional setempat menyatakan pihak Rusia meluncurkan 4 bom udara yang menargetkan distrik perumahan. Sekretaris Dewan Kota Zaporizhia menjelaskan, pasca serangan bom udara, Rusia melancarkan serangan susulan menggunakan drone udara. Serangan memicu kerusakan sejumlah infrastruktur dan kebakaran di beberapa lokasi. Sedikitnya 12 orang tewas dan 20 orang terluka dalam insiden serangan ini. Regu darurat telah dikerahkan otoritas tempat untuk mengevakuasi dan perawatan korban terluka di lokasi kejadian. Rusia telah mengumumkan gencatan senjata pada 8 dan 9 Mei mendatang. Merespons hal tersebut, pihak Ukraina menyusulkan gencatan senjata dimulai pada Rabu 6 Mei tengah malam. Namun hingga kini, belum ada respons dari Rusia terkait usulan tersebut. Di hari yang sama, Rusia juga melancarkan serangan drone udara di Chernihiv, wilayah utara Ukraina. Gubernur wilayah Chernihiv melaporkan sebuah pesawat tanpa awak Rusia menyerang pusat ibu kota regional, menghantam gedung administrasi dan melukai sedikitnya 3 orang. Tidak hanya itu, serangan drone udara Rusia juga memicu kebakaran pada lantai 2 dari gedung tersebut dan sejumlah kendaraan di sekitar lokasi kejadian. Otoritas wilayah Chernihiv telah mengerahkan petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden serangan ini.
1: Konflik global antara Amerika Serikat dan Iran semakin meluas dan mulai berdampak ke Eropa. Penarikan pasukan, pergerakan kapal perang hingga peningkatan siaga militer menandai memanasnya situasi yang terjadi.
4: Video yang dirilis menunjukkan aktivitas pasukan Amerika Serikat di Wilczek, Jerman, termasuk unit striker dari Resimen Kavaleri Kedua. Media Jerman melaporkan sekitar 5.000 personel akan ditarik dari wilayah tersebut. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari penyesuaian strategi militer Amerika Serikat di tengah memanasnya konflik dengan Iran. Kanselir Jerman Friedrich Merz menegaskan, penarikan pasukan Amerika Serikat dari Jerman tidak

0: terkait dengan pernyataannya mengenai konflik Iran. Pentagon sebelumnya mengumumkan rencana penarikan sekitar 5.000 personel, dengan Donald Trump menyebut angka itu bisa bertambah. Di saat yang sama, Jerman mulai meningkatkan kesiagaan militernya. Kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Jerman Fulda dikerahkan menuju Laut Mediterania untuk siaga terkait situasi di Selat Hormuz. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menegaskan langkah ini bersifat antisipasi dan belum terkait langsung dengan operasi tempur. Namun langkah ini menunjukkan kekhawatiran Eropa terhadap potensi eskalasi konflik di kawasan Teluk.
1: Di tengah konflik yang berkepanjangan di Gaza, ada kisah seorang anak berusia 10 tahun kini berjuang melawan penyakit, kehilangan, dan kelaparan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.
2: Halo Surabaya!
3: Apa kabar Medan, Horas?
4: Horas!
5: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
6: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
7: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
8: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
9: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
5: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo! Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
5: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu.
1: Dinas Rahasia Amerika Serikat melaporkan insiden keamanan yang terjadi di sekitar Gedung Putih pada Senin 4 Mei. Petugas menghadapi seorang individu bersenjata yang dianggap mencurigakan.
11: Saat didekati, orang tersebut melarikan diri sambil melepaskan tembakan ke arah petugas sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh aparat. Insiden ini sempat memicu penguncian sementara di kawasan Gedung Putih. Menurut Wakil Direktur US Secret Service, Matthew Quinn, petugas yang berpatroli di perimeter luar kompleks mengidentifikasi sosok tersebut sebagai individu mencurigakan yang diduga membawa senjata api. Pelaku yang diketahui masih di bawah umur itu melarikan diri dan menembak ke arah petugas. Senjata yang digunakan berhasil diamankan oleh pihak berwenang.
12: And I can tell you that every time, one, we're patrolling this area and every site we do 24/7 hardcore. Whether or not it was directed to the president or not, I don't know, but we will find out.
11: Pihak penegak hukum di ibu kota Amerika Serikat memang sedang dalam status waspada dalam beberapa hari terakhir, menyusul insiden penembakan lain pada acara makan malam Asosiasi Koresponden Gedung Putih akhir bulan lalu yang telah berujung pada penangkapan seorang tersangka. Hingga kini, penyelidikan terkait insiden terbaru masih terus berlangsung.
1: Serangan udara Israel menghantam sebuah kantor polisi di kota Gaza, Palestina, dan menewaskan seorang remaja berusia 15 tahun. Tangis keluarga pecah saat jasad Mahmud Sahwil dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza, Palestina. Keluarga tak kuasa menahan tangis anak yang sering berjualan roti untuk kebutuhan keluarga. Serangan udara Israel menghantam sebuah

0: kantor polisi di Gaza City pada Selasa waktu setempat. Petugas medis menyebut serangan itu menyebabkan Mahmud tewas dan melukai sejumlah orang lain, termasuk anggota polisi. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Israel terkait insiden tersebut. Kekerasan di Gaza terus berlangsung meski gencatan senjata telah diberlakukan sejak Oktober tahun lalu. Selanjutnya, di tengah konflik yang berkepanjangan di Gaza, kisah seorang anak menjadi gambaran nyata krisis kemanusiaan yang masih terus berlangsung. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun kini berjuang melawan penyakit, kehilangan, dan kelaparan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.
1: Di sebuah tenda pengungsian di Gaza City, Muhammad Ahmad Mas'ud Al-Sausi terbaring lemah dengan kondisi tubuhnya memprihatinkan. Anak berkebutuhan khusus autis itu baru berusia 10 tahun. Itu juga memiliki riwayat penyakit epilepsi. Sang bibi Iman Mas'ud Al-Sausi kini harus mengasuh Muhammad setelah ia kehilangan ayah dan 3 pamannya yang tewas dalam serangan di tengah perang.
2: Sahih. Lainul ishi bish muwaffar. Nafsi yani tuwaffar zai bayad, halib, al-faka, al-khudrawiyyat. يعني مش موجوده يعني اكذب عليك اقول لك بجيبها وبناكلها او هو بياكلها مش موجوده بالمره يعني احنا عايشين على التكيه يعني التكيه بتيجي فاصوليا بتيجي بازيلا رز ايش موجود من التكيه فبحط له وبناكل زينا زيه.
1: Selain keterbatasan makanan, biaya pengobatan juga menjadi berat. Obat kejang yang dibutuhkan Muhammad kini sulit dijangkau karena harganya meningkat tajam. Namun di tengah segala keterbatasan, sang bibi terus merawatnya, memberi makan, menjaga, dan memastikan ia tetap mendapat perawatan seadanya.
2: بحب اوصل الرساله لكل العالم ولكل الناس اللي برا واللي هان واللي جوا انه يطلعوا للطفل اليتيم المريض يعني عنده كذا مشكله وكذا يعني حاجه بيعاني منها انه يطلعوا له بعلاج ببمبز في مواد تنظيف يعني في سوء التغذيه اهم شيء عشان صحته تتحسن.
1: Kisah Muhammad menjadi potret kecil dari krisis kemanusiaan yang lebih luas. Tentang anak-anak yang tumbuh di tengah konflik dengan harapan yang bergantung pada bantuan dan perhatian dunia. Organisasi Pangan Dunia World Food Program melaporkan hanya 1 dari 5 keluarga di Gaza yang mampu makan sekali dalam sehari. Sementara itu, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA menyebut 1 dari 3 anak kecil di wilayah tersebut mengalami malnutrisi.
0: Pendukung Bharatiya Janata Party atau BJP merayakan kemenangan besar partai mereka di negara bagian Bengkala Barat pada Senin waktu setempat. Perayaan digelar di kantor pusat partai di New Delhi dengan dihadiri langsung oleh Perdana Menteri Narendra Modi yang turut bergabung bersama para pendukung dalam suasana yang meriah.
3: Para pendukung menabuh drum, menari, dan mengibarkan bendera partai saat para tokoh senior BJP termasuk Modi tiba di lokasi. Pendukung BJP menyebut kemenangan besar ini tercapai berkat kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi dan Menteri Dalam Negeri Amit Shah yang dinilai berhasil membangkitkan semangat jutaan kader partai. Kemenangan BJP di Bengkala Barat disebut sebagai perubahan politik besar mengingat wilayah tersebut selama ini menjadi basis kuat Trinamool Kongres. Berdasarkan hasil pemilu, BJP berhasil meraih lebih dari 200 kursi, mengakhiri dominasi partai lawan di parlemen negara bagian tersebut. Namun, hasil ini ditolak oleh pemimpin oposisi Mamata Banerjee yang menyebutnya tidak bermoral dan menuduh terjadi ketidaknetralan dalam proses pemilihan. Meski demikian, pihak oposisi menegaskan akan terus melanjutkan perjuangan politik dan berupaya bangkit kembali di masa mendatang.
0: Latihan militer bersama antara Filipina dan Amerika Serikat di Ilocos Norte, Filipina menuai reaksi dari warga lokal yang berprofesi sebagai nelayan karena membuat mereka tidak bisa melaut.
4: Latihan pertahanan pantai dengan tembakan langsung berintensitas tinggi ini menjadi bagian dari latihan gabungan Balikatan yang ke-41, sebuah kerjasama tahunan antara Manila dan Washington untuk meningkatkan kesiapan pertahanan regional. Namun, bagi para nelayan, latihan ini memberi dampak langsung terhadap mata pencaharian.
5: Pinapintas nga bunga na sir, kaya naging ready ti kasundalawan tayo, kaya nyaman nga dumting nga gubat no kaspagrigan adaman gubat. Kenti negative nga effect na sir ket napektaran digiti Fisher Fox tayo ta handa nakasalog ti duang aldaw ta naparitan da nga sumalog ngamin sir. Ket nang ro na ket season ti gubi praita ket di naglabas ng aldaw adu ti naalada.
4: Berbagai alutsista dikerahkan termasuk sistem roket M142 HIMARS yang bergerak di medan berpasir serta penghancuran target udara dan laut menggunakan rudal permukaan ke udara. Pasukan infanteri juga melakukan simulasi pertahanan pantai. Sebagian warga mengaku merasa takut dengan intensitas latihan yang berlangsung. Sementara itu, pihak militer menilai latihan berjalan sukses. Latihan tahun ini secara khusus menekankan skenario operasi penangkalan pendaratan sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan di kawasan.
0: Pemirsa CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.
4: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Melepas penat setelah bekerja kini bisa dilakukan dengan cara yang lebih menggemaskan. Sebuah spa di Hong Kong menghadirkan konsep unik, yaitu pelanggan bisa menikmati layanan pijat tradisional sambil dikelilingi oleh puluhan kucing yang berkeliaran bebas.
1: Fuying Spa and Massage di Hong Kong menawarkan sensasi berbeda bagi para pencinta hewan. Di sini, kucing-kucing berbagai jenis, mulai dari Himalaya hingga kucing domestik, turut hadir menemani pelanggan yang sedang menjalani terapi pijat. Kucing-kucing ini tidak hanya hadir dan berinteraksi dengan pelanggan yang datang, tapi juga naik ke badan para pelanggan. Selanjutnya, mereka akan melakukan gerakan memijat ala kucing atau kneading di atas selimut pelanggan layaknya seorang terapis cilik.
2: More unpredictable. Suddenly you have a cat on you and then suddenly there's a cat flying over you and then there's a cat behind you here. So, more unpredictable. But still very relaxing.
1: Meski dikelilingi banyak hewan, pihak spa tetap menjaga kebersihan ruangan dengan ketat. Hal ini membuat para pengunjung merasa nyaman dan tidak perlu khawatir akan masalah alergi.
3: For me, it was like a real first time I had cats around for a massage. I am surprised by how clean and how easy everything was, and I'm not even having any kind of allergic reaction, so I'm pretty happy with it.
1: Kehadiran para terapis bulu ini juga menjadi topik obrolan yang menyenangkan antara pelanggan dan terapis manusia. Dengan tarif sekitar $50 Hong Kong, pengalaman ini menjadi tren baru dalam dunia kesehatan yang sukses menggabungkan relaksasi fisik dengan terapi.

0: hewan.
1: Selanjutnya, kawasan Jamsil, Seoul, Korea Selatan disulap menjadi dunia Star Wars dalam Festival Star Wars Day 2026, di mana mengusung tema May the Force Be With You dengan nuansa galaksi khas Star Wars berhasil mencuri perhatian para penggemar.
0: Kawasan Jamsil di Songpa-gu, Seoul, Korea Selatan berubah menjadi surga bagi penggemar Star Wars. Festival Star Wars Day 2026 digelar meriah dengan menghadirkan berbagai atraksi yang membuat pengunjung serasa masuk ke dunia film. Mengusung tema May the Force Be With You, acara ini langsung mencuri perhatian sejak hari pertama. Nuansa galaksi khas Star Wars terasa di seluruh area.
2: Super excited that they have a Star Wars event going here today. It's a really big event usually in America, so I'm really excited to see different fans come out and celebrate. And this is, I made a Boba Fett cosplay a few years ago.
0: Salah satu daya tarik utama adalah balon raksasa karakter Grogu. Karakter mengemaskan ini menjadi favorit pengunjung untuk berfoto. Tak hanya itu, berbagai karakter ikonik seperti Princess Leia, Stormtrooper, hingga Kylo Ren tampil dan berinteraksi langsung dengan pengunjung.
3: I love the characters and I like taking photos with them as well. I've never done that before, so I was glad to do that in Seoul. It's my first time taking a picture with the characters.
0: Parade kostum pun menjadi momen yang paling dinanti oleh para penggemar. Para cosplayer juga ikut memeriahkan acara.
4: 아, 네, 저도 예전부터 스타워즈 굉장히 좋아했던 팬이라서 스타워즈 데이 이렇게 한국에서 하면은 늘 오고 있는데 오늘 사실 휴일인데도 불구하고 되게 많은 분들 와서 이렇게 방송국 들고 있는 것도 보고 하니까 되게 뭔가 팬으로서 기분이 좋네요.
0: Festival Star Wars Day 2026 ini berlangsung selama 17 hari mulai dari tanggal 1 hingga 17 Mei.
1: Di tengah budaya kerja yang tinggi dan krisis kurang tidur yang melanda Korea Selatan, ratusan warga Seoul memilih cara yang unik untuk melepas penat. Ya, berkumpul di tepi Sungai Han, mereka mengikuti kompetisi tidur siang massal sebagai pengingat sekaligus bentuk kesadaran akan pentingnya istirahat di tengah kesibukan. Namun informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia World Now edisi kali ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
5: Pemandangan tak biasa terlihat di bandaran Sungai Han, Seoul, di mana ratusan orang datang dengan kostum unik, mulai dari jubah kerajaan hingga kostum hewan. Bukan untuk berpesta, melainkan untuk tidur. Acara tahunan yang didukung pemerintah kota Seoul ini digelar untuk menyoroti masalah kelelahan berkepanjangan yang dialami warganya. Sebelum kompetisi dimulai, para peserta diajak melakukan sesi yoga bersama untuk merilekskan tubuh.
6: 운동뿐만 아니라 잠도 많이 중요하다고 하더라고요. 네, 이번에 또 서울시에서 하는 행사 중에서 재밌는 대회가 있길래 이름도 너무 마음에 들고 해가지고 참가하게 됐습니다.
5: Kompetisi ini bukan sekedar memejamkan mata. Para petugas memantau detak jantung peserta secara berkala sebagai indikator utama seberapa dalam mereka bisa tertidur dan rileks di tengah keramaian. Meski dikemas secara ringan, acara ini menyoroti persoalan serius. Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan tingkat kurang tidur tertinggi di dunia maju, dipicu jam kerja panjang serta budaya kerja yang kompetitif.
7: 오늘은 예수 테마로 입어봤는데 이렇게 여기 와서 아무것도 안 하고 잠자는 이색적인 행사에 참여했는데 되게 좋았고 좀 힐링이 되는 시간이었습니다.
5: Melalui kampanye ini, pemerintah setempat berharap warga bisa lebih memprioritaskan kesehatan mental dan fisik dengan memberikan hak tubuh untuk beristirahat sejenak dari tekanan hidup urban.

0: Diduga akibat korsleting listrik, sebuah mobil terbakar. Kakek dan cucu nyaris jadi korban. Harga cabai oranye dan bawang merah semakin mahal. Kaum ibu pasrah terima mahalnya bahan baku pangan. Petugas Haji Indonesia tidak hanya melayani, namun juga merawat jemaah lansia dengan penuh ketulusan. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi mendalam terpercaya. Tiga unit trafo berukuran besar di Surabaya terbakar hebat dan sempat membuat warga panik. Sementara di Pasuruan diduga akibat korsleting listrik, sebuah mobil MPV juga terbakar saat melintas di pertigaan jalan. Beruntung, sopir dan seorang balita yang ada di dalam mobil berhasil menyelamatkan diri.
1: Iki mas, PMK kontennya mas.
2: Asap hitam pekat membumbung tinggi menyelimuti sebuah perusahaan di Jalan Wonosari Lor, Kecamatan Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Tiga unit trafo berukuran besar yang tersimpan di luar gudang tiba-tiba terbakar. Beruntung, api tidak sempat merembet ke dalam gudang maupun ke permukiman warga. Tiga armada pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Petugas berjibaku memadamkan api agar tidak meluas. Menurut informasi, tiga trafo dalam kondisi rusak dan rencananya akan dipotong untuk dijual sebagai besi tua. Namun diduga akibat korsleting listrik yang diperparah cecaran oli di dalam trafo, api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bagian trafo. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, petugas mengimbau masyarakat agar rutin memeriksa instalasi listrik untuk mencegah kebakaran serupa.
3: Usaha yang bongkar-bongkar barang besi bekas itu dan yang di blender itu pakai trafo itu kan di dalamnya ada sisa-sisa ini, sisa-sisa oli biasanya, dan itu dia tidak antisipasi akhirnya terbakar.
2: Sementara itu, sebuah mobil MPV milik Ferry warga Tambak Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur terbakar di pertigaan Jalan Selagah Rabu pagi. Api muncul dari bagian kap depan kendaraan, lalu dengan cepat merembet hingga ke tengah mobil. Saat kejadian, korban sedang berkeliling kota bersama sang cucu. Menyadari munculnya asap dan kobaran api, korban menepikan kendaraan dan menyelamatkan diri. Beruntung, Ferry dan cucunya berhasil keluar sebelum api membesar. Dua mobil pemadam kebakaran serta satu mobil penyiram taman diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Menurut petugas BPBD Kota Pasuruan, kebakaran diduga dipicu korsleting arus listrik di bagian mesin.
4: Lampu merah tiba-tiba komplingnya macet. Kemudian ada teman-teman dari DLKP bagian pertamanan itu membantu mendorong untuk meminggirkan mobil ke sisi timur jalan. Ketika membuka kap, posisi sudah terbakar. Mungkin ada korsleting listrik dari mesin.
2: Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral, pasangan suami istri penjaga warung kelontong di Kemayoran, Jakarta Pusat dianiaya oleh seorang pria tidak dikenal. Sementara di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, mama ditangkap warga saat membelanjakan uang palsu di pasar tradisional.
5: Rekaman kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi penganiayaan yang terjadi di sebuah warung kelontong 24 jam di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu sore. Peristiwa bermula saat wanita penjaga warung mendapat bogem mental oleh pria pelanggannya usai terlibat cekcok mulut. Suami korban yang melihat istrinya dihajar langsung berusaha melerai dengan mendorong pria tersebut. Namun sang suami justru menjadi sasaran empuk. Dengan membabi buta, pria tersebut memukuli korban hingga korban nyaris tumbang dan akhirnya tersudut masuk ke dalam warung. Sejumlah warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melerai. Namun pria tersebut justru mengamuk dengan merusak etalase kaca serta peralatan warung lainnya. Salah seorang warga menyebut keributan

0: diduga dipicu persoalan saat transaksi pembayaran menggunakan kris. Belum diketahui pasti identitas pelaku mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Pasca kejadian, warung kelontong 24 jam tersebut kini dalam kondisi tutup. Seorang ibu ditangkap warga saat membelanjakan uang palsu di pasar tradisional Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu pagi. Dari tangan pelaku, warga mengamankan 30 lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Para pedagang nyaris menghakimi pelaku. Beruntung, aparat kepolisian segera datang dan langsung mengamankan pelaku dari kerumunan massa. Selanjutnya, pelaku diamankan ke Mapolres Tuban. Kepada penyidik, pelaku mengaku baru pertama kali beraksi dan mendapatkan uang palsu tersebut dari seorang tetangganya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama ada aksi seorang ibu guru pengendara motor di Magetan, Jawa Timur yang mengadang bus yang diduga hendak menerobos lampu merah. Berkat aksinya ini, sang ibu guru dijadikan duta lalu lintas serta diberi hadiah helm. Video ibu guru pengendara sepeda motor mengadang bus PO Sugeng Rahayu jurusan Surabaya Yogyakarta di perempatan lampu merah Desa Karangrejo, Magetan, Jawa Timur viral di media sosial. Ibu guru bernama Sri Wahyuni ini mengadang bus karena diduga bus diduga akan menerobos lampu merah. Sri pun tidak mengubris klakson sopir bus. Ia berteriak kepada sopir bus agar berhenti membunyikan klakson. Aksi ibu guru ini lantas disambut apresiasi dari penumpang mobil. Setelah video kejadian ini beredar, Kasat Lantas Polres Magetan mempertemukan ibu guru Sri dan sopir bus di Mapolres Magetan. Kasat Lantas Polres Magetan AKP Ade Andini menyatakan Sri dan sopir bus sama sekali tidak melanggar aturan lalu lintas karena sedang menunggu lampu merah. Berkata terhadap aturan lalu lintas, polisi menjadikan ibu guru Sri sebagai duta lalu lintas dan memberinya hadiah helm. Berikutnya kita ke Jawa Barat, seorang balita dilaporkan meninggal dunia setelah tercebur ke septic tank sedalam kurang lebih 2 meter tanpa penutup di wilayah Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Peristiwa memilukan ini terjadi saat korban tengah bermain di sekitar lokasi. Peristiwa memilukan terjadi di Kampung Munjul, Desa Geger Bitung, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Seorang balita berusia 4 tahun meninggal setelah terjatuh ke dalam lubang septic tank pada Sabtu 2 Mei lalu, sekitar pukul 5 sore. Lokasi septic tank berada di kawasan Lapang Munjul dengan jarak sekitar 100 meter dari rumah korban. Peristiwa tragis ini terjadi saat korban bermain bersama 2 orang temannya. Naas korban diduga terpleset hingga akhirnya jatuh ke dalam lubang septic tank yang masih dalam kondisi terbuka. Korban diduga meninggal akibat kekurangan oksigen saat terjebak dalam lubang septic tank berisi air. Meskipun sempat dievakuasi dan dibawa ke bidan desa, nyawa korban gagal diselamatkan. Sementara itu banjir di Kecamatan Teluk Jambe Barat semakin meluas. Banjir merendam ratusan rumah dan memutus jalan desa. Selain keluarga, warga juga mengungsikan hewan ternak milik mereka ke tempat yang lebih aman. Selasa petang, banjir di wilayah Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat semakin meluas. Akses jalan terputus, ratusan hektare sawah ikut terendam hingga semakin banyak warga mengungsi. Tidak hanya bersama keluarga, warga juga mengevakuasi hewan ternak mereka. Petugas BPBD mengimbau agar warga yang terdampak segera mengungsi, apalagi curah hujan di wilayah hulu masih tinggi. Harga cabai oranye dan bawang merah di sejumlah pasar tradisional di Pandeglang, Banten semakin mahal. Kondisi ini dipicu cuaca buruk yang menyebabkan gagal panen di tingkat petani. Sedangkan rencana pemerintah menaikkan harga eceran minyak kita karena tingginya harga CPO dan biaya produksi membuat emak-emak resah. Harga minyak kita di pasaran sudah melampaui harga eceran tertinggi.
2: Pedagang di pasar tradisional Badak Pandeglang, Banten kini harus memutar otak karena harga cabai oranye telah menembus angka Rp85.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai jenis ini berada di kisaran Rp65.000 per kilogram. Yang membuat pusing, kenaikan harga tidak hanya terjadi pada cabai, namun juga merembet pada harga

0: harga bawang merah. Kini harus ditebus di angka Rp50.000 per kilogram. Kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab utama pasokan dari daerah penghasil menjadi terhambat dan berkurang. Gagal panen yang dialami para petani membuat distribusi ke pasar tradisional tidak selancar biasanya.
1: Harga oranye sekarang harganya Rp85.000 dari harga Rp60.000 per kilo.
2: Itu harga bawang merah sekarang lagi naik.
3: Emang biasa beli berapa, Bu?
2: Biasa beli saya Rp35, kalau sekarang Rp45. Iya, biasanya saya beli 1 kilo, ini Rp50.000 per kilo.
0: Emak-emak ini kian resah, belum usai kenaikan harga sejumlah bahan pokok, kini mereka kembali berhadapan dengan wacana Menteri Perdagangan yang akan menaikkan harga minyak kita menjadi Rp15.700. Meski baru wacana, fakta di lapangan ternyata berbeda. Dalam sebulan terakhir, harga minyak kita di Pasar Rakyat Kebon Agung, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, sudah jauh melampaui usulan tersebut. Pada Selasa pagi, harga di tingkat pedagang tembus Rp20 hingga Rp21.000 per liter. Dengan selisih harga hanya Rp1.000 dengan minyak premium, warga pun memilih beralih ke minyak kemasan bermerek. Kualitas lebih baik menjadi alasannya.
4: Kan minyak kita lama-lama nggak best seller. Nanti efeknya kayak gitu loh. Harusnya mikir ya orang-orang yang produksi orang gedean itu, minyak kita lama-lama ini ditinggal.
5: Entah kudune iso. Oh, piye. Ibu rumah tangga ini itu harga murah, harga minim untuk jualan itu seperti apa? Karena saya ini kabeh mahal.
0: Hal yang sama juga dirasakan pedagang makanan kaki lima. Mereka memilih beralih menggunakan minyak curah daripada menaikkan harga jual.
6: Meresahkan kalau apa-apa naik kayak gini, cuma gimana lagi nggak bisa komen. Kita mengurangi porsinya aja, berapa piece, itu bisa menutup harga yang mahal.
0: Warga berharap pemerintah segera menyesuaikan rencana HET dengan realita di pasaran agar minyak goreng subsidi yang ditujukan bagi masyarakat kecil tidak justru membebani karena harganya semakin mahal. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Ratusan pedagang di lantai dasar Pasar Cipulir, Jakarta Selatan mengeluh lapaknya kerap kebanjiran tiap kali hujan turun. Banjir dipicu oleh mangkraknya proyek pembangunan saluran pipa bawah tanah pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 2024 lalu. Dan berikut penelusurannya dalam laporan khas redaksi.
0: Hujan sudah reda sejak Senin sore, tapi dampaknya masih terasa oleh para pedagang di Pasar Cipulir, Jakarta Selatan hingga Selasa siang. Iqbal, pemilik kios pakaian di pasar ini, harus selalu berurusan dengan banjir tiap kali hujan deras melanda.
8: Sudah 2 hari, kemarin banjir surut, saya bersihin. Semalam banjir lagi, saya bersihin lagi hari ini.
9: Ini memang situasi seperti ini sering terjadi?
8: Sering, setiap sekarang. Akhir tahun ini kayaknya udah setahun terakhir ya, tiap hujan lebat biasa di Jakarta, pasti langsung masuk ke dalam sini nih. Bukan air dari kali, air dari jalan raya.
9: Pas dengan kondisi pasar yang selalu banjir, ini ngaruh gak sih ke penjualan?
8: Ngaruh lah. Yang jelas, pembeli dia gak mau ke bawah kan, pasti muter ke tempat lain. Orang pagi-pagi itu, biasanya itu lumpur udah tebal tuh.
0: Keluhan serupa datang dari Yanto yang sudah berjualan di pasar ini sejak tahun 1998.
10: Ini tempat itu dikasih papan apa supaya tinggi.
0: Banjir membuat ia dan pedagang lainnya menyiapkan sejumlah langkah antisipasi.
10: Mengatasinya harus Pemda dulu dong, baru ke pedagang. Kalau pedagang hanya bisanya mengantisipasi. Antisipasinya dagangan dinaikin. Tapi kalau tiap hari ya capek, kasihan itu loh. Saya mohon kepada PD Pasar Cipulir agar melanjutkan melapor ke atasan dari Pemda supaya Pasar Cipulir ini gimana supaya nggak banjir lagi dari jalanan itu.
11: Proyek pembangunan gorong-gorong yang dimulai pada bulan Mei tahun 2024 dan terhenti pada Desember di tahun yang sama diduga menjadi penyebab banjir di Pasar Cipulir. Sistem drainase yang tersumbat menyebabkan air hujan mengalir ke area pasar yang letaknya lebih rendah daripada jalan raya.
0: Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengkonfirmasi proyek di Jalan Raya Ciledug Raya adalah pekerjaan saluran jaking atau pipa di bawah tanah dan pembangunan rumah pompa

0: yang belum sepenuhnya rampung. Imbasnya, debit air tidak bisa disalurkan secara maksimal ke kali pesanggerahan.
1: Namun pada tahun 2024, untuk pekerjaan rumah pompanya tidak diselesaikan oleh penyedia jasa konstruksi. Dan tahun 2026 ini, dari Dinas Sumber Daya Air melanjutkan pekerjaan pembangunan rumah pompa Cipulir. Dengan kapasitas pompa rencana 2 kali 2,5 meter kubik per detik. Untuk penanganan sementara terhadap banjir yang terjadi kemarin, dari Dinas Sumber Daya Air telah menyediakan pompa mobile dengan kapasitas 638 LPS sebanyak 2 unit.
0: Para pedagang di Pasar Cipulir berharap ada solusi permanen agar banjir segera teratasi. Pasalnya, menurut data pada Pasar Jaya, ada 590 pedagang di lantai dasar Pasar Cipulir yang terdampak banjir hingga mengganggu aktivitas usahanya. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
2: Dari Tanah Suci, para petugas Haji Indonesia tidak hanya melayani, namun juga merawat jemaah lansia dengan penuh ketulusan. Informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah di redaksi.

0: Sabar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
9: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
2: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12:15 di Trans7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
10: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
11: Tapi intinya saya tahu.
12: Tapi masyarakat
11: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
12: Nggak kan gila
11: saya bicara.
2: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 live hanya di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
13: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30, serta Sabtu dan Minggu jam 4:00, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
14: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4:00 live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
12: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
2: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
15: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
2: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
16: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Keterbatasan ekonomi bukan jadi penghalang mewujudkan impian untuk berhaji. Inilah yang dibuktikan pasangan suami istri penjual peye asal Purwokerto, Jawa Tengah yang sedikit demi sedikit menyisihkan uang hasil berjualan hingga bisa menunaikan haji. Penantian panjang pasangan lansia penjual lontong balap dan bubur sumsum ini juga berbuah manis. Belasan tahun menabung, pasangan lansia ini bisa mewujudkan impian untuk berhaji.
1: Beginilah keseharian pasangan suami istri Agus Waluyo dan Rohyati, warga Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Terlihat remeh, namun dari baik-baik inilah pundi-pundi penghasilan dikumpulkan pasangan ini dari berjualan makanan ringan hingga menitipkan snack ke kantor-kantor. Sejak tahun 2011, berkisar hanya Rp5.000 yang disisihkan setiap harinya, harapan dan doa terus dipanjatkan untuk bisa segera ke Baitullah. Himpitan ekonomi sambil membesarkan 3 orang anak pun tak membuat pasangan ini gentar. Mendaftar haji pada 2012, tekad

0: Perjuangan yang tak kenal lelah inilah yang mengantar pasangan ini bisa mewujudkan impian mereka untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini.
1: Nabungnya sehari dulu 5 ribuan lah. Kan daripada pihne kemana-mana gitu. Baik-baiklah Bapak, anu apa, nabung aja, nabung nanti buat ke itu aja haji gitu.
2: Ya. Emang udah niat dari dulu?
1: Iya.
2: Berapa tahun lalu?
1: Ya ada 2011 lah.
2: Mulai.
1: Niatnya.
0: Setelah masa tunggu belasan tahun, Rohyati dan suami rencananya akan berangkat ke Tanah Suci pada 14 Mei mendatang. Sementara itu, wajah bahagia terpancar dari Dawamah, 73 tahun, bersama sang suami Nur Hasan, 76 tahun, saat tiba di asrama haji pada Selasa siang. Tergabung dalam kloter 53 Sidoarjo, perjalanan pasangan lansia untuk bisa berhaji tidaklah mudah. Berjualan lontong balap dan bubur sumsum untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka menyisihkan sedikit demi sedikit pendapatan untuk bisa mewujudkan mimpi berhaji. Puluhan tahun menabung, baru pada 2012 uang 55 juta yang terkumpul digunakan untuk mendaftar haji. 14 tahun menunggu mimpi berhaji itu pun akhirnya akan segera terwujud.
3: Nggih, Bro. Sehari-hari niku nggih, mungkin kula temetaken arisan, mungkin nek tampa kula celengi, mungkin nek wadian niku rame ngoten nek sisae kula tambahi ngoten. Mungkin arisan malih, kalau jalani malih. Mungkin ada dole ini kurami, kalau tambahin malih. Ngoten, wadaya ini ku mboten mesti, lekas ini sepi, lekas ini rame, ngoten.
0: Kisah pasangan lansia penjual lontong balap ini menjadi bukti. Dengan niat dan ketekunan, siapapun bisa mewujudkan impian berangkat ke Tanah Suci. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ibadah haji tidak sekedar menguji kekuatan fisik. Lebih dari itu, haji mengajarkan makna keikhlasan dan kasih sayang. Dari Tanah Suci, para petugas haji Indonesia tidak hanya melayani, namun juga merawat jemaah lansia dengan penuh ketulusan, hingga menjalankan tugas paling personal demi memuliakan para tamu Allah.
5: Di bawah terik matahari Arab Saudi yang menyengat, langkah para petugas haji tak pernah surut. Dengan semangat haji ramah lansia, mereka menjalani tugas yang jauh melampaui batas tanggung jawab paling personal. Bagi sebagian jemaah lansia dan disabilitas yang berangkat tanpa pendamping keluarga, aktivitas sederhana seperti menjaga kebersihan diri menjadi perjuangan tersendiri.

0: di bandara. Jadi para petugas haji harus siap-siap bersedia mengganti popok para tamu Allah di bandara. Selain pampers, ada juga payung yang selalu disediakan oleh petugas haji untuk melindungi mereka agar terhindar langsung dari paparan sinar matahari yang saat ini suhunya bisa mencapai 40 derajat Celcius.
1: Gita Priastika, petugas layanan lansia dan disabilitas ini mengaku sempat merasa canggung saat pertama kali harus memberikan bantuan yang sangat personal. Namun, panggilan hati dan rasa kemanusiaan membuatnya melampaui batas tugas formal. Tak jarang ia harus membujuk jamaah yang merasa malu atau sungkan untuk dibantu. Bahkan aroma tak sedap dan kondisi yang tak nyaman harus dihadapi demi memastikan para jamaah tetap bersih, suci dan nyaman saat menjalankan rukun haji.
2: Jemaah lansia yang turun di pavilion haji, kita akan contohnya kayak jemaah disabilitas, lansia dan disabilitas, kita akan membantu mereka yang sudah, biasanya ada yang sudah pipis, ada yang mereka pup, kita langsung bantu bawa ke toilet karena di sini sudah disediakan juga dari tim KKHI, ada pampers, ada handscoon, ada pelindung buat membersihkan para jemaah lansianya juga.
3: Ya, baik-baik aja.
4: Alhamdulillah baik ya.
3: Iya.
4: Ada kelelahan, capek atau sakit?
5: Iya, jalan.
3: Jalan tadi tuh kecapean jalan jauh.
4: Keluhannya cuma capek aja ya. Jalan jauh.
3: Mana kurang tidur lagi.
4: Oh, kurang tidur ya.
3: Iya.
1: Bagi para petugas haji, upah sesungguhnya bukanlah materi melainkan doa-doa tulus yang terucap dari bibir para jamaah lansia. Sebuah pengabdian tanpa batas yang membuktikan bahwa ibadah haji tak hanya tentang ritual di depan Ka'bah, tetapi juga tentang memuliakan sesama manusia. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
6: Sementara itu, 3 pekan menjelang Idul Adha, sejumlah peternak hewan kurban mulai diserbu pembeli. Selisih harga di pasaran jadi salah satu alasan pembeli lebih memilih hewan kurban langsung di kandang peternak. Sementara Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 2.000 sapi kurban menjalani vaksinasi PMK dan pemeriksaan kesehatan.
7: Tiga pekan menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah peternak hewan kurban di Cilacap mulai ramai didatangi calon pembeli. Salah satunya milik Aan Eko Cahyono di Desa Kubang Kangkung, Cilacap ini. Sudah 2 pekan ini, kandang kambing miliknya sudah ramai didatangi oleh calon pembeli, baik dari Cilacap maupun Banyumas serta Jawa Barat. Menurut sejumlah pembeli, harga yang lebih murah dan kepastian hewan kurban telah divaksin menjadi alasan mereka langsung membeli di peternak. Di kandang ternak milik Aan, pembeli dapat memilih beberapa jenis kambing kurban dengan harga mulai 3 juta hingga 6 juta rupiah per ekor.
8: Masalah harganya selisih dengan harga di pasaran. Ini yang jenis Jawa Randu yang super. Tadi harganya 5 juta, Pak.
9: Untuk penjualan sampai hari ini sudah 40 ekoran, Pak. Alhamdulillah tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu.
7: Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare, Sulawesi Selatan melakukan vaksinasi PMK dan pemeriksaan sapi-sapi kurban. Kegiatan ini menargetkan 2.000 ekor sapi kurban di sejumlah titik. Pemberian vaksin dan vitamin dilakukan guna memastikan sapi bebas dari penyakit PMK termasuk wabah penyakit cembrana pada sapi. Petugas juga memeriksa kondisi sapi untuk memastikan sapi layak kurban sesuai syariat. Beberapa sapi yang dinilai tidak layak kurban seperti kurus ataupun belum cukup umur ditandai oleh petugas dilarang untuk dijual sebagai sapi kurban.
10: Untuk sapi kurban memang kita harus sasar semua tempat-tempat di mana ada sapi kurban, kita harus datangi untuk kita periksa baik untuk penyakitnya maupun kelayakan dari segi umurnya. Ya, karena ini tentunya untuk konsumen itu sendiri, untuk pembeli, jangan sampai mereka karena tidak tahu akhirnya mereka bisa membeli sapi-sapi yang tidak layak kurban.
7: Vaksinasi dan pemeriksaan sapi-sapi kurban ditargetkan rampung 2 pekan jelang Lebaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Usai jeda komersial berikut, ada pesawat hilang kendali dan menabrak gedung di Brazil. 2 orang dilaporkan.

0: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Islam hadir sebagai pedoman hidup. Bukan hanya sebagian, tetapi untuk dijalani secara utuh.
1: Kafah itu maknanya jami'an, kamilan, secara totalitas, kamilan secara sempurna.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, menjadi Muslim Kafah, bagaimana caranya? Kamis 7 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masyarakat
5: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
6: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia.
8: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Sebuah pesawat hilang kendali dan menabrak gedung di Brazil, dua orang tewas dalam insiden ini. Sementara itu pesawat komersial jenis Boeing 777 menghantam truk logistik saat hendak mendarat di Bandara Internasional Newark Liberty, Amerika Serikat.
1: Inilah detik-detik sebuah pesawat kehilangan kendali dan menabrak sebuah gedung di kota Belo Horizonte, Brazil pada Senin kemarin waktu setempat. Dalam insiden tersebut dilaporkan dua orang tewas dan sejumlah penumpang pesawat mengalami luka-luka. Terdapat kerusakan infrastruktur dalam insiden ini, di mana puing-puing dari bangunan dan pesawat jatuh berserakan di area parkir. Regu pemadam setempat menyatakan korban tewas merupakan pilot dan co-pilot dari pesawat tersebut. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab pesawat hilang kendali hingga menabrak sebuah gedung. Pusat Investigasi dan Pencegahan Kecelakaan Penerbangan setempat SENIPA masih melakukan investigasi lebih lanjut terkait penyebab kecelakaan. Insiden serupa juga terjadi di New Jersey, Amerika Serikat pada 3 Mei kemarin. Sebuah pesawat United Airlines menghantam sebuah truk logistik di jalan raya saat hendak mendarat di Bandara Internasional Newark Liberty. Pesawat Boeing 767 tersebut dilaporkan tiba dari Venezia, Italia dengan membawa 200 penumpang dan 10 kru pesawat. Investigasi awal kepolisian Jersey mengungkapkan pesawat terbang terlalu rendah. Ban dari roda pendaratan pesawat dan bagian bawah pesawat menghantam sebuah tiang yang kemudian menabrak truk logistik. Dalam insiden ini, pengemudi truk mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk penanganan medis. Sementara 200 penumpang dan 10 kru pesawat semuanya dilaporkan selamat hingga pesawat berhasil mendarat di Bandara Newark Liberty.
0: Melepas penat setelah bekerja kini bisa dilakukan dengan cara unik. Sebuah spa di Hong Kong menghadirkan konsep pelanggan bisa menikmati layanan pijat sambil dikelilingi puluhan kucing. Namun laporan ini sekaligus menutup redaksi hari ini. Saya Bini Dermawan pamit. Sampai jumpa.
2: Puying Spa and Massage di Hong Kong menawarkan sensasi berbeda bagi para pencinta hewan. Di sini, kucing-kucing berbagai jenis, mulai dari Himalaya hingga kucing domestik, turut hadir menemani pelanggan yang sedang menjalani terapi pijat. Kucing-kucing ini tidak hanya hadir dan berinteraksi dengan pelanggan yang datang, tapi juga naik ke badan para pelanggan. Selanjutnya, mereka akan melakukan gerakan memijat ala kucing atau kneading di atas selimut pelanggan layaknya seorang terapis cilik.
3: More unpredictable. Suddenly you have a cat on you and then suddenly there's a cat flying over you and then there's a cat behind you here. So more unpredictable but still very relaxing.
2: Meski dikelilingi banyak hewan, pihak spa tetap menjaga kebersihan ruangan dengan ketat. Hal ini membuat para pengunjung merasa nyaman dan tidak perlu khawatir akan masalah alergi.
4: For me it's like a real first time I had cats around for a massage. I am surprised by how clean and how easy everything was, and I'm not even having any kind of allergic reaction, so I'm pretty happy with it.
2: Kehadiran para terapis bulu ini juga menjadi topik obrolan yang menyenangkan antara pelanggan dan terapis manusia. Dengan tarif sekitar $50 Hong Kong, pengalaman ini menjadi tren baru dalam dunia kesehatan yang sukses menggabungkan relaksasi fisik dengan terapi hewan.

0: Petugas Satres Narkoba Polres Katingan meringkus seorang ibu rumah tangga berinisial MR 40 tahun di rumahnya di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan usai kedapatan menyimpan 70 paket sabu. 70 paket sabu dengan total berat 40 gram disembunyikan tersangka di dalam lemari dalam kemasan plastik siap edar. Selain narkoba, petugas juga menyita uang tunai Rp8.750.000 yang diduga merupakan hasil transaksi. MR diketahui telah menjalankan aksinya selama kurang lebih 3 bulan. Polres Katingan masih terus melakukan pengembangan kasus dengan memburu pemasok yang diduga menjadi sumber peredaran sabu hingga ke wilayah pedalaman Kabupaten Katingan.
1: Amankan seorang tersangka inisial MR umur 40 tahun. Barang bukti yang kita amankan 72 paket narkotika jenis sabu dengan berat 40,04 gram kotor dan uang tunai Rp8.750.000 yang kita amankan dari lokasi tersebut. Ya, memang untuk barang tersebut disembunyikan di dalam rumah tersangka. Dari informasi pemeriksaan awal, barang tersebut diperoleh dari luar kota.
0: Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menangkap dua tersangka berinisial FS dan DH dalam penggerebekan sebuah kamar apartemen di kawasan Kecamatan Medan Area. Penggerebekan dilakukan setelah petugas menerima informasi masyarakat yang mencurigai gerak-gerik salah satu penghuni apartemen tersebut. Kedua tersangka ditangkap saat berada di luar apartemen tengah menunggu calon pembeli. Petugas menyita 15 paket vape mengandung narkoba dari tangan keduanya. Setelah dilakukan pengembangan, petugas kembali menggeledah kamar apartemen milik kedua pelaku dan menemukan ratusan paket vape mengandung narkoba serta puluhan butir pil ekstasi. Total barang bukti yang disita mencapai 294 bungkus vape mengandung narkoba. Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha menyebut, peredaran vape mengandung narkoba kian marak di kota Medan dan banyak digandrungi kalangan remaja. Kandungan dalam vape tersebut telah dikategorikan sebagai narkoba golongan 2 berdasarkan peraturan Kemenkes nomor 15 tahun 2025.
2: Narkoba yang sangat digandrungi, di mana pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Buktinya apa? Sudah lahir dan diciptakan bahwasannya vape depan di hadapan rekan-rekan ini sudah dikategorikan golongan 2. Permenkes nomor 15 tahun 2025.
0: Saat ini petugas masih memburu pemasok vape mengandung narkoba yang disita dari kedua tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan selain informasi tadi, beragam berita seputar dunia kriminal akan kami sajikan dalam program Lacak Kriminal. Dan hari ini bersama saya, Bram Herlambang.

Aksi pencurian sepeda motor milik buruh pabrik di sebuah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Pelaku memanfaatkan situasi kontrakan yang masih sepi. Sementara itu di tempat lainnya.

0: Ya, tiga orang pria terpergok warga saat mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman depan rumah di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Pelaku gagal membawa kabur kendaraan yang mereka curi gara-gara mesin motor yang mereka tumpangi tiba-tiba mogok.
1: Kamera CCTV merekam detik-detik aksi pencurian yang dilakukan seorang pria di sebuah kontrakan di kawasan Cibuntu, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa pagi. Pelaku yang datang seorang diri terlihat mondar-mandir melihat situasi. Setelah dirasa aman, pelaku kemudian membawa kabur satu unit motor matic. Korban baru menyadari motornya dicuri pada Selasa sore. Sebelumnya pemilik motor mengira motor dipakai sang istri untuk berangkat ke tempat kerja. Namun setelah dicek CCTV, ternyata motor miliknya hilang dicuri seorang pria tak dikenal.
2: Jadi kebetulan saya emang kalau udah pulang kerja tuh di dalam tuh nggak bakalan keluar lagi, soalnya istirahat kan. Nah, bangun ketika saya mau berangkat kerja, motor kondisi di sini udah nggak ada, udah hilang.
3: Gitu.
2: Saya pikir dipakai istri, soalnya biasanya sih kalau habis pakai di terasana, soalnya kan mau dipakai kerja jadi nggak terus ini. Taunya emang dari semalam sudah di sini. Nah, saya sadar hilang tuh pas mau berangkat.
3: Jam berapa?
2: Jam 2:30 sore.
1: Tiga orang remaja terpergok saat mencuri sebuah sepeda motor yang terparkir di halaman depan rumah warga di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Senin malam. Menurut Ketua RT yang juga sebagai korban, kejadian berawal saat anaknya tiba di rumah dan langsung memarkir motornya di halaman rumah tanpa melepas kunci kontaknya. Saat masuk rumah, tiba-tiba anak korban mendengar ada suara motor di depan rumah dihidupkan dan ia pun berlari keluar rumah. Ternyata dugaannya benar, motornya dibawa kabur pelaku. Anak korban langsung berlari mengejar sambil berteriak maling. Ketiga pelaku berusaha untuk memacu kendaraan curiannya, namun mesin sepeda motor itu tiba-tiba mati karena fan beltnya putus. Dua orang pelaku berhasil ditangkap, sementara satu orang lolos dari kejaran warga.
4: Dari warung, pakai anak saya kan, habis itu ditinggal masuk sebentar udah diambil sama bebuannya itu, kalau maling tuh kunci itu emang nempel, tadi kan masih nempel kayak itu. Nah. Jadi mau keluar lagi, tahu-taunya motornya udah dibawa kabur.
5: Kedengaran
4: suara motor
5: sama
4: sama lakinya itu, lakinya anak saya. Jadi langsung siapa yang bawa motor, tahu-taunya dibawa orang itu, maling itu. Habis itu dikejar sama menantu saya.
1: Polisi berhasil meringkus komplotan pelaku pencurian sepeda motor yang beroperasi di wilayah Sewon, Bantul, Yogyakarta. Empat pelaku yang diringkus yakni inisial AT, IRS, TY, dan MRZ. Dari keterangan pelaku, komplotan ini sudah beraksi sejak tahun 2023 silam. Para pelaku ditangkap usai polisi mendapati laporan warga atas tindak pencurian pada 1 Mei 2026 lalu. Dari keempat pelaku, polisi berhasil mengamankan 19 unit sepeda motor, di mana 13 unit sepeda motor curian diamankan dari tangan pelaku MRZ dan sisanya didapatkan dari ketiga pelaku lainnya. Barang hasil curian tersebut sebagian besar dicopoti oleh para pelaku untuk dijual dalam bentuk spare part dan dijual dalam bentuk kendaraan yang sudah dimodifikasi untuk menghilangkan jejak.
6: Mendapatkan sejumlah 19 sepeda motor yang diduga adalah hasil kejahatan. Dan satu unit kendaraan itu sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Mereka beroperasi dari tahun 2023 dan berakhir di tahun 2026.
7: Kebetulan rumahnya itu nggak pernah dikunci, jadi pelaku itu masuk, mengeluarkan, lalu di-step. Jadi nggak mengeluarkan suara sama sekali.
8: Itu plat nomornya diganti nggak, Bu?
7: Plat nomor diganti.
8: Selain itu apa, Bu, yang diganti dari pelaku?
7: Ya, warna sama plat nomornya juga.
1: Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 447 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang wanita lanjut usia terekam CCTV saat mencuri tas milik pegawai grosir kosmetik di Pasar Petisah, Medan, Sumatera Utara. Dan masih dari Medan, sepasang kekasih terekam CCTV saat membobol dan juga menguras semua uang yang ada di dalam rekening milik seorang pedagang.

0: buah. Sebelumnya, pelaku mencuri tas milik korban yang berisi ATM dan perhiasan emas di pasar buah.
1: Beginilah rekaman kamera pengawas yang menunjukkan detik-detik aksi pencurian yang dilakukan seorang wanita di sebuah toko grosir kosmetik di Pasar Petisah, Medan, Sumatera Utara beberapa hari lalu. Berpura-pura sebagai pembeli, memanfaatkan ramainya pengunjung dan penjaga toko yang lengah saat sedang melayani pelanggan, sang wanita dengan cepat menggondol tas milik pegawai toko. Akibat kejadian ini, dua buah tas berisi uang tunai, telepon genggam, serta dokumen kendaraan raib dibawa kabur pelaku.
2: Iya, ibu ini jalan nengok, mau ambil lagi. Ada orang STD balik, ditengoknya lagi karena nggak peduli. Setelah itu ada tiga kali dia balik-balik, terus diambilnya karena kami nggak peduli.
3: Apa yang diambilnya?
2: Tas dua.
3: Isinya?
2: Isinya satu handphone, yang satu uang, sama kayak KTP, ATM, STNK, sama kunci kereta.
1: Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Medan Baru. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku. Masih dari Medan, sepasang kekasih terekam kamera CCTV membobol dan menguras semua uang yang berjumlah 45 juta rupiah di dalam rekening milik seorang pedagang buah di salah satu mal di Jalan MT Haryono Medan pada 24 April 2026 lalu. Pelaku mendapatkan ATM korban setelah sebelumnya mencuri tas berisi kalung emas dan kartu ATM saat korban pergi ke toilet umum di Pasar Buah Jalan Bintang Medan. Setelah mendapatkan laporan dari korban, unit reskrim Polsek Medan Kota akhirnya berhasil menangkap kedua pelaku yang berinisial SL dan NK. Keduanya ditangkap di dua lokasi berbeda di Kota Medan pada 4 Mei 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa korban berinisial RBH ternyata rekan pelaku sebagai sesama pedagang buah.
4: Dua pelaku ini mengambil tas itu dan bersama kekasihnya SL langsung pergi ke ATM BRI yang di sebelah Medan Mall. Dan mereka menarik uang tersebut, yang pertama 15 juta. Setelah itu yang kedua 15 juta lagi ditransfer ke rekening si kekasihnya, si SL. Nah, setelah itu uang digunakan mereka. Untuk laki-laki tersebut mendapat 5 juta dari kedua penarikan tersebut. Dan esok harinya si wanita ya pergi ke rumahnya di Pasar 3 dan menarik kembali uang sebesar 15 juta.
1: Sejumlah anggota Jatanras Polda Jawa Timur menyisir rumah yang menjadi tempat persembunyian seorang anggota komplotan pembobol rumah lintas provinsi di Sidoarjo, Jawa Timur. Tak butuh waktu lama, seorang pelaku langsung disergap di dalam kamar. Dalam pengembangan, petugas juga menyergap pelaku lain satu komplotan di sebuah rumah di Purwakarta. Upaya penangkapan kemudian mengembang ke pelaku lain satu komplotan yang kemudian disergap di tengah jalan raya di daerah Karawang saat mengendarai mobil. Dalam modus operandinya, para pelaku mencari rumah kosong dengan ciri-ciri rumah yang lampu terasnya masih menyala saat siang hari dan kunci gembok berada di sisi luar pagar. Hal ini menandakan tak ada orang di dalam rumah. Setiap beraksi, pelaku menggunakan mobil rental. Komplotan pembobol rumah ini telah beraksi di 13 TKP, yakni di Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Madiun, Nganjuk, Malang, dan Ngawi, serta Sragen dan Solo. Barang bukti hasil curian yang berhasil disita dari tangan pelaku diantaranya berupa keping emas sejumlah 185 gram, jam tangan Rolex, serta sejumlah barang berharga seperti TV hingga mikroskop, serta satu unit mobil rental yang digunakan para pelaku beraksi.
5: Mereka mencari sasaran dengan beberapa indikator atau ciri-ciri yang mereka sampaikan. Bahwa yang pertama, mereka selalu mencari target rumah yang pada siang hari lampu terasnya tidak menyala. Lampu teras rumah itu dari ke 13 TKP yang sudah kami sampaikan tadi, dan hasil olah TKP dari tim jajaran Polres memang menyatakan bahwa rumah itu kadang kosong dan lampu terasnya menyala.
1: Akibat perbuatannya, empat pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah bersama dengan Pertamina mengungkap puluhan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di wilayah Jawa Tengah. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten berhasil membongkar praktik mafia penyalahgunaan BBM dan gas LPG bersubsidi yang telah beroperasi di sejumlah wilayah di Provinsi Banten.

0: Vale.
1: Polda Jawa Tengah bersama Pertamina mengungkap puluhan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di wilayah Jawa Tengah. Berbagai modus dilakukan para tersangka dalam menjalankan aksinya. Di antaranya menyuntikkan gas LPG bersubsidi ke dalam tabung gas non-subsidi untuk dijual kembali, serta melakukan penimbunan bahan bakar kendaraan untuk dijual secara ilegal. Para pelaku juga memodifikasi kendaraan dengan menambahkan tangki berkapasitas besar untuk membeli bahan bakar dalam jumlah banyak secara ilegal. Kepolisian berhasil menyita ribuan liter bahan bakar minyak dan tabung gas LPG, serta mengamankan sebanyak 33 unit kendaraan roda 4 yang digunakan dalam aksi kejahatan tersebut. Total kerugian yang ditimbulkan dari kasus ini diperkirakan mencapai 12 miliar 95 juta rupiah.
2: Telah mengungkap 53 laporan polisi perkara dengan mengamankan 60 orang tersangka yang terjadi pada bulan April. Kemudian 40 perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi, 10 perkara penyalahgunaan LPG bersubsidi 3 kg, dan 3 perkara illegal drilling yang ada di wilayah Jawa Tengah.
1: Rekaman video amatir memperlihatkan satu terduga pelaku penyalahgunaan BBM subsidi sedang mengisi BBM di sebuah SPBU di wilayah Banten. Modus operandi yang digunakan oleh komplotan ini adalah dengan memanfaatkan celah pada sistem pengawasan digital berupa barcode yang seharusnya hanya digunakan oleh para penerima subsidi yang berhak. Para pelaku secara ilegal menggunakan barcode tersebut untuk mendapatkan harga murah dari negara, lalu menjualnya kembali dengan patokan harga normal pasaran. Pengungkapan kasus besar ini merupakan hasil penyelidikan mendalam jajaran Ditreskrim Suspolda Banten yang menemukan adanya pola pembelian BBM jenis biosolar secara berulang di sejumlah titik SPBU. Para pelaku diketahui menggunakan armada kendaraan berupa truk box yang sudah dimodifikasi dengan tangki penampung berukuran raksasa dengan kapasitas mencapai 5.000 liter untuk menimbun hasil sedotan BBM. Untuk menghindari kecurigaan dari para petugas SPBU yang sedang bertugas, komplotan ini membekali diri dengan berbagai macam kode barcode dan plat nomor kendaraan palsu yang diganti secara berkala. Mereka melakukan pembelian secara bertahap dari satu SPBU ke SPBU lainnya di sepanjang jalur Provinsi Banten. Pihak kepolisian berhasil mengamankan 5 orang tersangka yang masing-masing memiliki peran berbeda, mulai dari sopir hingga pengumpul atau penimbun BBM di lapangan. Seluruh tersangka saat ini sudah dibawa ke Mapolda Banten untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut terkait jaringan besar yang mungkin terlibat di belakangnya.
3: Di penyimpangan, terutama BBM subsidi, dengan berbagai macam modusnya, tentu kita tindak lanjuti dan membuahkan hasil, terutama penyalahgunaan di bidang gas LPG maupun BBM, ya, bahan bakar minyak, baik jenis solar, metalit yang ada di wilayah hukum Polda Banten.
1: Total BBM yang berhasil disita sebanyak 3.791 liter biosolar beserta 91 derigen pendukung. Dari hasil interogasi awal, komplotan mafia BBM subsidi ini mengaku telah menjalankan aksi penipuan dan penimbunan BBM tersebut selama kurang lebih 6 bulan terakhir. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Merasa sakit hati selama ini tidak dihargai? Belasan karyawan konveksi di Kabupaten Tasikmalaya menjadi korban penyiraman cairan keras dan informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Islam hadir sebagai pedoman hidup. Bukan hanya sebagian, tetapi untuk dijalani secara utuh.
7: Kafah itu maknanya jami'an, kamilan, secara totalitas, kamilan secara sempurna.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan, Menjadi Muslim Kafah, Bagaimana Caranya, Kamis 7 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu.
8: Merasa sakit hati selama ini tidak dihargai, seorang suami tega menyiram air keras ke istrinya di Pinrang, Sulawesi Selatan. Sementara belasan karyawan konveksi di Kabupaten Tasikmalaya jadi korban penyiraman cairan keras. Pelaku diduga menyimpan dendam kepada pemilik konveksi.
9: Pada Selasa, Nur Aini terbaring lemas dan harus menjalani perawatan intensif di RSU Khadijah, Kabupaten Pinrang. Ia mengalami luka bakar pada bagian muka dan lengan kanan usai disiram air keras oleh Supardi yang tak lain adalah suaminya sendiri. Sebelumnya Supardi dengan mengenakan masker berpura-pura sebagai pembeli lalu menyiram Nur Aini yang tengah berbaring di tempat berjualan gorengan pada Senin kemarin. Pihak kepolisian Polres Pinrang langsung bergerak cepat menangkap pelaku. Berdasar penyelidikan, motif pelaku menyiram istrinya akibat sakit hati karena selama ini merasa tidak dihargai. Akibat perbuatannya, Supardi dijerat Undang-Undang KDRT dan terancam 10 tahun penjara. Lima belas karyawan sebuah konveksi pakaian di Desa Gunajaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, menjadi korban penyiraman air keras Senin malam. Hingga Selasa siang, empat korban masih dirawat di RSUD Dr. Sukarjo. Hingga Selasa siang, empat korban masih dirawat di RSUD Dr. Sukarjo akibat luka bakar serius di wajah, leher, tangan, dan kaki. Sebelumnya seorang kurir langganan perusahaan berinisial D dengan mengenakan pelindung kepala dan jas hujan tiba-tiba datang sambil marah-marah lalu menyiramkan dua botol diduga berisi air keras ke arah para korban yang tengah bekerja. Motif pelaku diduga karena dendam terhadap pengusaha konveksi. Pelaku sakit hati setelah dilaporkan oleh pengusaha lantaran bekerja tanpa menjalankan standar operasional. Pasca belasan karyawan disiram air keras, aktivitas konveksi di Desa Gunajaya Selasa siang dihentikan sementara. Garis polisi pun masih terpasang di lokasi kejadian. Sementara itu polisi masih memeriksa pelaku D usai diamankan karyawan konveksi. Polisi masih mendalami motif lain termasuk asal-usul cairan keras yang digunakan pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
8: Empat orang korban penyiraman air keras di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat masih menjalani perawatan medis. Akibat luka bakar serius, korban harus menjalani tindakan operasi. Sementara motif sakit hati membuat tersangka penyiraman air keras terancam kurungan 12 tahun penjara. Hingga Rabu pagi, sebanyak empat orang korban penyiraman air keras yang merupakan karyawan konveksi masih menjalani perawatan medis di RSUD Dr. Sukarjo, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Tiga orang korban merupakan laki-laki dan satu korban perempuan muda yang bekerja sebagai admin. Rata-rata korban mengalami luka bakar 30%. Petugas medis harus menjalankan operasi pembersihan luka bakar terhadap keempat korban.

0: Hal ini dilakukan untuk bisa mengurangi resiko infeksi yang meluas. Sementara, polisi telah mengamankan tersangka penyiraman yang berinisial D, yang merupakan sopir kendaraan salah satu perusahaan ekspedisi. Pelaku sudah merencanakan penyiraman air keras dengan motif sakit hati usai dilaporkan pemilik konveksi kepada atasannya karena tidak bekerja sesuai dengan SOP.
1: Pulang dua lukanya ringan, yaitu nggak sampai 1% lah luka si apa penyiraman air keras. Yang 4 itu dirawat di ruang rawat inap mulai tadi malam, dan ada yang masuk ruang operasi 2 orang sekarang karena kondisinya luka bakarnya udah meluas gitu. Jadi muka, leher, badan, nah terutama untuk muka ini kan ada jaringan yang lunak seperti mata, bibir, hidung, nah itu butuh penanganan cepat yang tidak menimbulkan dampak selanjutnya.
2: Ini penganiayaan berat yang direncanakan oleh seseorang pelaku, yang mana pelaku sekarang sudah kita amankan. Artinya ini masih pendalaman, tapi keterangan sementara bahwa si pelaku ini adalah bekerja di salah satu ekspedisi. Ekspedisi itu dia ada sakit hati oleh salah satu korban. Sehingga tadi sore dia datang ke TKP dengan membawa air keras, kemudian disemprotkan ke korban.
0: Berikutnya, seorang balita dilaporkan meninggal dunia setelah tercebur ke dalam septic tank sedalam kurang lebih 2 meter tanpa penutup di wilayah Kecamatan Geger Pitung, Kabupaten Sukabumi. Peristiwa tersebut terjadi saat korban tengah bermain di sekitar lokasi.
3: Peristiwa memilukan terjadi di Kampung Munjul, Desa Geger Pitung, Kecamatan Geger Pitung, Kabupaten Sukabumi. Seorang balita berusia 4 tahun meninggal dunia setelah terjatuh ke dalam lubang septic tank pada Sabtu 2 Mei lalu sekitar pukul 5 sore. Lokasi septic tank tersebut berada di kawasan Lapang Munjul dengan jarak sekitar 100 meter dari rumah korban. Peristiwa tragis ini terjadi saat korban tengah bermain bersama 2 orang temannya di sekitar lokasi kejadian. Namun naas, korban diduga terpleset hingga akhirnya jatuh ke dalam lubang septic tank yang masih dalam kondisi terbuka. Lubang tersebut memiliki ukuran panjang 4 meter, lebar 2 meter, dengan kedalaman 2 meter. Septic tank tersebut belum dilengkapi dinding maupun penutup, sehingga berpotensi membahayakan. Mengetahui kejadian tersebut, 2 teman korban langsung meminta bantuan warga sekitar. Warga yang datang ke lokasi kemudian mengevakuasi korban dari dalam lubang. Korban diduga meninggal dunia akibat kekurangan oksigen saat terjebak di dalam lubang septic tank yang berisi air tersebut. Meskipun sempat dievakuasi dan dibawa ke bidan setempat, nyawa korban tidak dapat terselamatkan.
4: Kalau kondisi septic tank, berdasarkan informasi yang kami terima, memang sedang dalam tahap pengerjaan. Jadi sudah ada lubang galiannya dan menunggu proses penutupan oleh beton penutupnya. Dan itu belum selesai pengerjaannya.
3: Pasca kejadian, pihak kepolisian telah memeriksa sekitar lokasi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Warga diimbau untuk lebih waspada dan mengawasi anak-anak saat bermain, terutama di sekitar area proyek pembangunan. Anza Suseno, Sukabumi, Jawa Barat.
0: Aksi pembunuhan sadis yang disertai dengan mutilasi yang menggegerkan warga Samarinda memasuki babak baru. Suami siri dan ibu angkat korban memperagakan detik-detik aksi keji yang mereka lakukan jelang malam Idul Fitri lalu. Sementara itu, motif kasus pembunuhan menewaskan satu keluarga di Barito Utara, Kalimantan Tengah akhirnya terungkap. Tragedi penganiayaan yang berujung hilangnya 5 nyawa tersebut ternyata bermula dari perselisihan antara keluarga korban dan pelaku terkait dengan akses jalan menuju kebun. Dan selengkapnya dalam melacak kasus pembunuhan edisi hari ini.

sadis. Itulah kalimat yang terlontar saat menyaksikan tersangka J saat menghabisi nyawa S, istri sirinya, dengan menggunakan balok kayu. Tak hanya menganiaya korban, lelaki paruh baya ini juga tega memutilasi istri sirinya. Mirisnya, aksi keji ini

0: dilakukan di rumah ibu angkat korban, tempat yang seharusnya menjadi perlindungan paling aman. Justru menjadi saksi bisu saat tersangka R, sang ibu angkat korban, hanya terdiam melihat nyawa anaknya dihabisi. Dalam rekonstruksi ini, kedua tersangka saling bahu-membahu untuk menghilangkan barang bukti, mulai dari menyiapkan karung hingga membuang korban ke semak belukar di Jalan Gunung Pelatuk, tepat saat warga tengah bersuka cita menyambut malam takbiran. Rekonstruksi berkembang dari 15 adegan menjadi 39 adegan, setelah pelaku baru mengingat detail tambahan saat proses berlangsung.
1: Jadi kami juga akan diajak koordinasi kemudian terkait dengan proses perkara, mengenai alat bukti lainnya juga. Karena memang yang tergambar di dalam rekonstruksi ini memang sebagian hampir utuh dari berkas perkara, tapi memang nanti kita akan melihat berdasarkan nanti ada alat bukti surat seperti visum dan lain sebagainya lagi untuk mengkonkretkan perkara ini ke tahap selanjutnya. Mungkin
0: indikasi pembunuhan berencana semakin kuat. Penyidik menemukan fakta bahwa kedua tersangka sudah memetakan lokasi pembuangan jasad sejak Februari 2026 lalu.
2: Pasal yang disangkakan kita ada dua pilihan ya. Yang pertama pembunuhan dan perencanaan dengan penggantinya pasal pembunuhan.
3: Sudah tergambar Pak dari adegan-adegan tadi?
2: Jadi secara gamblangnya tadi terkait adegannya dari awal atau sebelum dia melaksanakan pembunuhan itu di bulan Januari sampai di tanggal 18 Februari, yang bersangkutan kedua tersangka tersebut melakukan komunikasi dan mengecek lapangan di mana tempat pembuangan daripada korban ini.
0: Motif kasus pembunuhan yang menewaskan 5 orang dalam satu keluarga di Barito Utara, Kalimantan Tengah berhasil diungkap polisi. 4 pelaku yang tak lain adalah kerabat korban sudah ditangkap. Salah satu tersangka berinisial MN diringkus di sebuah pondok di wilayah Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sebelumnya 3 pelaku lain berinisial VN, LK, dan SA sudah lebih dulu diamankan. Dari hasil penyelidikan sementara, tragedi penganiayaan yang berujung hilangnya 5 nyawa itu ternyata bermula dari perselisihan antara keluarga korban dan pelaku terkait akses jalan menuju kebun. Pada hari kejadian, Minggu malam 19 April, 4 pelaku datang ke rumah korban di wilayah perbatasan Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, tepatnya di Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara. Cekcok terjadi dan berlanjut menjadi penyerangan terhadap para korban. Dari 6 korban, 5 orang tewas di lokasi kejadian, termasuk 1 balita akibat luka tusukan. Sementara 1 orang bernama Alfian berhasil selamat meski mengalami luka berat.
4: Kedua keluarga masih berkerabat jauh, memiliki histori bahwa mereka berebut lahan hutan di situ, dan puncaknya pada hari Kamis tanggal 16 April itu dilakukan penutupan akses oleh keluarga korban di pagar, sehingga keluarga pelaku ini tidak bisa pergi ke lahannya ataupun keluar dari lahannya karena dilakukan penutupan akses. Di cekcok tersebut, keluarga pelaku ini dihina oleh keluarga korban, sehingga menimbulkan sakit hati.
0: Kini 4 tersangka ditahan di Polres Barito Utara dan dijerat pasal pembunuhan berencana. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sejumlah siswi menangis usai terjaring razia rambut di SMK Negeri 2 Garut, Jawa Barat, dan viral di media sosial. Selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.

Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah.

0: Kini bersama CNN Indonesia.
1: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap

0: bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Video sejumlah siswi menangis usai terjaring razia rambut di SMK Negeri 2 Garut, Jawa Barat menjadi viral di media sosial. Rambut mereka dipotong oleh guru lantaran dianggap melanggar aturan. Pihak sekolah menyatakan akan mengevaluasi kejadian ini dan menegur guru yang langsung memotong rambut siswa tanpa memberikan teguran terlebih dahulu.
1: Video yang beredar luas di media sosial ini menunjukkan sejumlah siswi SMK Negeri 2 Garut, Jawa Barat menangis di dalam kelas. Sejumlah siswi terlihat memperlihatkan potongan rambutnya, bahkan ada yang membungkusnya dengan kertas. Diketahui, peristiwa ini terjadi Kamis lalu usai razia rambut yang dilakukan pihak sekolah. Siswi yang dinilai melanggar aturan seperti mewarnai rambut diminta menyesuaikan dengan ketentuan sekolah.
2: Dipotong tega pisannya guru, wari batu rumah baru rumna lebih lewih, ya Allah ya Robi. 2 tahun ya yang bukanya tidak tebere matuhnya padahal masa kieu mah.
1: Dikonfirmasi Selasa, pihak sekolah menyatakan telah menegur guru yang terlibat. Sekolah mengakui tindakan pemotongan rambut dilakukan tanpa melalui prosedur peringatan terlebih dahulu. Pihak sekolah menegaskan penegakan disiplin tetap mengacu pada aturan yang berlaku, namun prosedur pelaksanaannya akan diperbaiki agar lebih edukatif.
3: Tapi memang tahu bahwa itu salah, akhirnya sekolah melakukan langkah-langkah klarifikasi, meminta maaf ke orang tua yang buat pernyataan, tapi alhamdulillah orang tua sudah memaafkan.
1: Kasus ini kini dalam penanganan UPTD, PPA Pemda Garut, dan KPAID. Selain klarifikasi dengan orang tua, siswi yang terdampak juga akan mendapatkan pendampingan psikologis. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
0: Berikutnya, industri rumah narkotika jenis sabu hitam di kawasan Depok, Jawa Barat diungkap oleh polisi. Dan berbeda dengan sabu pada umumnya, sabu berwarna hitam pekat ini dijual dengan harga yang jauh lebih murah dengan menyasar masyarakat kalangan menengah ke bawah.
4: Apa ya ibu, nggak apa-apa ya? Sini. Sini dulu bang, sini bang.
5: Seorang pria yang diduga bandar narkoba diringkus aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat bersama Polsek Metro Gambir di rumahnya di Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Depok, Jawa Barat. Selain di rumah, polisi juga menggeledah sebuah gudang tempat tersangka bekerja yang digunakan untuk memproduksi sabu hitam tersebut. Di 2 lokasi tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 1 plastik klip besar dan sedang kristal hitam narkotika jenis sabu, 1 gelas kecil berisikan bahan baku narkotika jenis sabu, berupa cairan hitam serta berbagai peralatan yang diduga digunakan dalam memproduksi sabu hitam. Kapolsek Metro Gambir AKBP Agus Adiwijaya pada Selasa siang menyatakan, praktik industri rumahan sabu hitam ini berhasil diungkap setelah penyidikan kasus sebelumnya. AKBP Agus menambahkan sabu hitam atau yang sering disebut sabu colo ini sengaja dibuat dengan harga ekonomis, yakni berkisar Rp100 hingga Rp150.000 per paket kecil. Hingga kini polisi masih memburu 2 orang pelaku lainnya.
6: Untuk sabu jenis colo ini memang harga di pasaran murah. Kami menanyakan alasan mereka kenapa memproduksi jenis ini. Sengaja diproduksi untuk diedarkan di kelas menengah ke bawah, di pemukiman yang padat ke bawah, sehingga pasarnya, targetnya juga di sekitaran Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.
5: 2 terduga bandar sabu-sabu ditangkap anggota Satreskoba Polres Mojokerto Kota di 2 wilayah yang berbeda. Tersangka YAP ditangkap petugas di wilayah Kelurahan Meri dengan barang bukti 226 gram sabu-sabu. Sedangkan FIR ditangkap di desa Sambiroto dengan barang bukti sabu-sabu seberat 255 gram. Selain 2 tersangka ini, petugas juga mengamankan sejumlah anggota sindikat pengedar narkoba ini dengan barang bukti 6 ons lebih sabu-sabu dan puluhan ribu pil double L. Selain menyita sabu-sabu dan puluhan ribu pil double L, polisi juga menyita 2 mobil dan sejumlah motor yang digunakan untuk operasional sindikat bandar ini.
7: Untuk nilai ekonomis dari yang kami sebutkan dari BB yang sudah kita amankan tadi, nilai ekonomisnya keseluruhannya adalah sebesar 1.163.132.000 dan warga yang berhasil kita selamatkan insya Allah sebesar 117.707 jiwa.
5: Para tersangka dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Puluhan jemaah haji ilegal diamankan oleh pihak imigrasi dan Polres Bandara Soekarno-Hatta saat hendak terbang ke Arab Saudi dengan modus menggunakan visa kerja dan iqamah. Sementara itu, dalam satu pekan terakhir, Otoritas Keamanan Arab Saudi telah menangkap 10 warga negara Indonesia yang diduga terlibat dalam promosi dan juga jual-beli paket haji tanpa izin resmi.
5: Tugas pemeriksaan imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta telah mengamankan 51 warga negara Indonesia yang akan pergi haji secara ilegal. Para calon haji non-prosedural ini diamankan dalam kurun waktu berbeda mulai dari akhir bulan April hingga awal bulan Mei 2026. Para jemaah haji ilegal tersebut mengaku penerbangannya ke Arab sesuai kepentingan visa, yakni sebagai pekerja. Namun setelah diperiksa lebih mendalam, mereka mengakui akan melakukan ibadah haji.
8: Visa yang digunakan masih sama dengan skenario sebelumnya. Visa kerja pertama, menggunakan visa kerja, dan iqamah. Ketika kita berbicara iqamah, mereka artinya sudah pernah ada di Arab Saudi sebelumnya. Nah, namun demikian, ketika mereka menggunakan iqamah, kita lakukan interview, mereka tidak tahu detail pekerjaan yang dilakukan di sana. Dan
9: khususnya para calon jamaah haji kuota khusus, silahkan menggunakan fasilitas dan dokumen yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jangan percaya dengan pihak manapun yang menjanjikan dapat memberangkatkan haji dengan non-prosedural atau tanpa menggunakan dokumen yang sesuai dengan ketentuan. Nanti akan rugi sendiri.
5: Slogan La Hajj Bila Tashrik atau tidak ada haji tanpa izin resmi benar-benar diterapkan pihak keamanan Arab Saudi. Perburuan terhadap pelaku promosi dan praktik haji ilegal ini terus dilakukan setiap hari terlebih menjelang puncak musim haji. Dalam sepekan terakhir, sudah ada 10 warga negara Indonesia dan sejumlah warga negara lainnya ditangkap pihak kepolisian Arab Saudi. Penertiban tidak hanya menyasar calon jemaah, tetapi juga pihak yang mengorganisir, memfasilitasi, hingga mengambil keuntungan dari praktik ilegal ini.
10: Untuk jangan coba-coba berjualan atau mempromosikan paket haji ilegal maupun dam ilegal, karena hukumannya akan sangat berat, denda hingga puluhan ribu real, penjara, deportasi, dan cekal masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun.
11: WNI yang menghadapi proses hukum terkait pelanggaran tersebut, penanganan sepenuhnya kami serahkan kepada otoritas hukum Arab Saudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan intervensi apapun terhadap proses hukum tersebut. Penindakan ini tidak hanya berlaku bagi calon jemaah, tetapi juga bagi pihak-pihak yang mengorganisir, kemudian juga memfasilitasi, mempromosikan, atau mengambil keuntungan dari praktik haji ilegal.
5: Masyarakat diimbau untuk tidak tergoda tawaran berhaji tanpa

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indo.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki kasus dugaan pelecehan seksual terhadap penumpang perempuan di Stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan. Pelaku diduga bersembunyi di kolong peron gerbong khusus wanita sambil merekam secara diam-diam. Sementara viral di media sosial, seorang wanita penumpang KRL yang menjambak seorang laki-laki yang diduga melakukan pelecehan terhadap dirinya di gerbong KRL.
1: Pelecehan seksual di transportasi umum kembali terjadi. Rekaman video saat seorang penumpang memergoki terduga pelaku pelecehan seksual di Stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan, viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat pelaku bersembunyi di celah kolong peron sambil mengarahkan kamera telepon genggam ke arah rok penumpang perempuan yang sedang naik dan turun dari komuter lain. Saat aksinya terpergok, terduga pelaku langsung melarikan diri. Menindaklanjuti video viral yang beredar sejak 2 Mei lalu, Polres Metro Jakarta Selatan langsung melakukan penyelidikan. Petugas telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi serta berkoordinasi dengan pihak PT Kereta Komuter Indonesia. Hingga kini belum ada laporan resmi dari korban, namun polisi tetap melakukan penelusuran untuk mengungkap pelaku.
2: Betul, pada saat dilakukan penyekatan memang ada celah yang untuk diduga untuk merekam itu. Namun kan itu kejadian sudah lampau, tentunya tidak ada orang yang kami temui yang diduga sebagai orang yang melakukannya.
3: Hingga saat ini sudah ada lapor pun korban?
2: Sampai saat ini belum ada yang datang untuk melaporkan terkait itu.
1: Yang juga viral di media sosial, seorang penumpang KRL wanita mengambil sikap tegas kepada seorang pria yang diduga melakukan pelecehan seksual dalam KRL. Ia menjambak terduga pelaku tersebut. Namun sayangnya, dalam video yang beredar, dari sekian banyak penumpang yang ada di sekitar terduga pelaku dan korban, tidak ada satupun yang menolong. VP Corporate Sekretari KI Komuter Karina Amanda mengatakan, peristiwa itu terjadi pada 27 April lalu pukul 7 malam di dalam gerbong komuter line nomor 1526 relasi Jakarta Kota Nambo. Usai kejadian, petugas langsung mengamankan terduga pelaku. Sementara itu dikutip dari detik.com, KAI Komuter akan memasukkan terduga pelaku pelecehan ke dalam daftar hitam

0: atau blacklist. KAI Komuter mengimbau seluruh pengguna segera melapor kepada petugas apabila melihat kejadian atau tindakan yang mencurigakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi menangkap tersangka pembakaran gudang pabrik rokok di wilayah Kedungkandang Kota Malang yang aksinya terekam kamera CCTV. Sementara kawanan pencuri spesialis pembobol komplek perkantoran di Jember, Jawa Timur akhirnya dibekuk polisi berkat rekaman CCTV.
2: Kamera CCTV merekam saat tersangka MAS dan AFR membakar gudang rokok di wilayah Kedungkandang Kota Malang Jumat lalu. Kedua tersangka masuk ke dalam gudang dengan mudah lantaran merupakan karyawan pabrik.
1: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.
3: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

0: Informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Pencurian kendaraan bermotor terjadi di wilayah pegunungan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Beruntung warga sigap mengejar pelaku. Sementara itu, seorang mantan karyawan toko pakaian di Subang, Jawa Barat, diringkus polisi usai mencuri uang puluhan juta rupiah.
1: Kamera CCTV merekam saat pelaku pencurian motor beraksi di rumah Kusnoto di Dusun Arjosari, Desa Andonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Minggu malam. Seorang pelaku beraksi dengan santai saat mengambil sepeda motor milik Wahyudi yang terparkir di depan rumah warga. Aksi ini baru diketahui saat korban keluar rumah dan melihat motornya sudah dibawa kabur. Korban pun langsung berteriak maling sehingga mengundang perhatian warga sekitar. Warga yang mendengar teriakan tersebut langsung mengejar pelaku. Pelaku panik dan melepaskan sepeda motor yang dibawanya. Meski begitu, pelaku berhasil melarikan diri dengan bantuan rekannya yang diduga berjumlah lebih dari satu orang. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku. Kamera CCTV merekam seorang mantan karyawan toko pakaian di Subang, Jawa Barat mencuri uang puluhan juta rupiah dari meja kasir toko. Pelaku sebelumnya bersembunyi di dalam rak pakaian di dalam toko saat toko masih buka. Polisi yang mendapat laporan korban kemudian melakukan penyelidikan. Pelaku yang mengetahui kedatangan petugas di tempat tinggalnya kabur hingga naik ke aula desa di Rancasari, Pamanukan, Subang. Naas, pelaku salah injak kemudian terjatuh dari atap aula. Pelaku alami patah tulang tangan karena terjatuh dari ketinggian 5 meter. Polisi mengamankan uang tunai puluhan juta rupiah diduga uang hasil curian. Dalih pelaku, uang itu akan digunakan untuk modal pernikahannya yang hanya tinggal menghitung hari. Sementara pemilik toko mengaku kehilangan uang Rp66.850.000. Kasus ini masih dalam penanganan Unit Reskrim Polsek Pamanukan.

0: Kamera amatir mengabadikan momen saat polisi berhasil membongkar sindikat pencurian hewan ternak khususnya sapi di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Polisi menangkap 3 tersangka di perumahan Pakistaji, Jalan Insinyur Sutami. Sementara satu pelaku lainnya yang berstatus DPO masih dalam pencarian. Dari hasil pengembangan, sindikat ini telah beraksi di 5 TKP di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman penjara hingga 9 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Memanfaatkan kelengahan penjaga lapak hewan kurban, seorang pencuri menggasak 2 ponsel di Kota Tangerang, Banten. Dan sayangnya, informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal di hari ini. Dan selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa saja terjadi di mana saja. Saya Bram Harlembang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
2: Kamera CCTV merekam aksi pencurian mobil jenis City Car di Desa Kalimbua, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar pada 18 April lalu. Senin sore, tim Resmopolda Sulawesi Selatan akhirnya menangkap pelaku berinisial ASR dan seorang penadah di Kota Makassar. Di dalam mobil yang dicuri, polisi menemukan uang tunai 20 juta rupiah serta satu unit ponsel milik korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mencuri mobil tersebut untuk membayar utang dan kemudian menggadaikannya kepada penadah. Modusnya, pelaku menjual mobil kepada korban, namun 2 pekan setelah transaksi. Pelaku memantau keberadaan kendaraan melalui GPS yang masih terpasang. Setelah mengetahui lokasi mobil, pelaku mengambil kembali kendaraan itu menggunakan kunci cadangan yang masih dipegangnya. Kamera CCTV merekam gerak-gerik seorang pencuri menggasak 2 ponsel di lapak hewan kurban di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Pencurian itu terjadi waktu subuh saat seluruh penjaga lapak tengah tertidur pulas. Pelaku dengan leluasa beraksi, lalu langsung kabur bersama 2 ponsel curiannya. Belajar dari peristiwa tersebut, kini para peternak mengantisipasi kejadian serupa dengan tidur bergantian di waktu malam hingga pagi hari. Sebuah toko di Desa Sumber Pintu, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menjadi sasaran pencurian pada Senin dini hari. Pelaku menutup wajah dan mengenakan sarung ala ninja, mengambil uang tunai dan sejumlah rokok. Kerugian ditaksir mencapai sekitar 10 juta rupiah. Meski mengalami kerugian, pemilik toko diketahui belum melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.

apa kabar Anda? Kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Ayu Rahmawati di CNN Indonesia News Update.

Pembongkaran rumah dinas Pamjaya di Jalan Penjernihan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat berlangsung ricuh pada Rabu pagi. Sejumlah mama histeris dan mengadang petugas yang akan membongkar rumah yang telah dihuni selama puluhan tahun itu.

0: 16 Maret 2026 tentang penertiban.
1: Pembongkaran rumah dinas Pamjaya di Jalan Penjernihan Bendungan Hilir Tanah Abang Jakarta Pusat pada Rabu pagi berlangsung ricu. Sejumlah warga menghadang petugas Satpol PP Pemkot Jakarta Pusat sembari mengibarkan spanduk penolakan pembongkaran rumah yang telah dihuni selama puluhan tahun itu. Namun upaya warga itu tidak menghentikan langkah petugas. Usai memejakkan risalah, petugas merangsek masuk dan membongkar 15 rumah dinas milik Pamjaya. Humas Pamjaya Gatra Fakanza menyebut sebelum melakukan pembongkaran, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada penghuni. Pemkot Jakarta Pusat juga telah menyediakan rumah susun untuk dihuni selama setahun. Sementara pihak Pamjaya memberikan uang pengganti sebesar 50 juta rupiah per rumah.
2: Sebenarnya ini bukan proses yang tiba-tiba gitu ya, ini udah proses panjang yang sudah kita lakukan dan memang saat ini kita memasuki ke dalam fase penertiban yang dimana sebelumnya tuh sudah ada fase pembinaan dulu, kemudian ada fase pemberitahuan dan peringatan, dan terakhir ini adalah fase di penertiban. Jadi memang saat ini kita sedang melakukan penertiban terhadap 15 rumah dinas yang ada di kawasan IPA 2, Penjompongan 2.
1: Pasca pembongkaran, rencananya lokasi tersebut akan digunakan untuk pengelolaan limbah lumpur Pamjaya. Galih Putra, Jakarta.
3: Seorang menantu warga desa Sumber Girang, Kabupaten Mojokerto diduga menganiaya mertua dan istrinya Rabu pagi. Akibatnya mertua tewas di lokasi akibat luka parah pada bagian kepala dan leher. Sementara itu sang istri terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit.
4: Warga di desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Rabu pagi geger. Bocah perempuan yang baru pulang sekolah ini menangis histeris mendapati neneknya tewas dan ibunya terluka parah di lantai rumahnya. Sejumlah tetangga langsung membawa siswa SMP ini ke rumah tetangga dan menenangkannya. Mirisnya, diduga pelaku penganiayaan dan pembunuhan adalah sang ayah. Muhammad, ketua RT, mengaku sempat melihat terduga pelaku keluar dari rumah dengan tangan penuh darah. Lantaran curiga, dia langsung mendatangi rumah korban. Kedua korban ditemukan di ruang terpisah, sang ibu ditemukan di kamar, sementara sang nenek ditemukan di ruang tengah dengan luka parah pada bagian kepala dan leher.
5: Saya di depan rumah, anak itu keluar dari rumah lewat sini.
6: Anak itu siapa, Pak?
5: Satu suaminya pelaku.
6: Terus?
5: Nah, lewat sini, dari sana ditegur tetangga saya ini, kelihatan tangannya ada darahnya. Begitu saya dengar tangannya ada darahnya, langsung saya sikap ke rumahnya. Rumahnya.
6: Terus setelah itu?
5: Tak buka kunci, akhirnya pintu didobrak. Pak Lurah sama adiknya saya telepon. Baru didobrak, kelihatan.
4: Tim Inavis dari Polres Mojokerto yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara.
7: Kami dari Kepolisian Resor Mojokerto mendapatkan laporan dari masyarakat sekira jam 9. Ada dugaan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Setelah kita lakukan cek TKP, betul, ada satu korban yang meninggal dunia. Jenis kelamin perempuan, saat ini masih dalam proses otopsi untuk penyebab kematiannya. Dan satu korban lagi masih dalam perawatan intensif di rumah sakit umum daerah.
8: Hubungan pelaku dengan dua korbannya?
7: Hasil interogasi sementara, hubungan keluarga.
8: Ini satu keluarga?
7: Suami sama menantu.
4: Dugaan sementara penganiayaan dan pembunuhan dipicu oleh masalah keluarga. Polisi saat ini masih memburu pelaku yang kabur. Sementara korban terluka dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Mojokerto untuk dilakukan perawatan, dan korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Porong Sidoarjo untuk diotopsi. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur.
3: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Kita lihat dari informasi yang pertama, tinjau lokasi banjir, ketua RT terpeleset.
9: Wih, Pak RT datang. Bawa astagfirullahaladzim. Kopenya. Wih, Pak RT datang.
3: Niat hati hendak mengecek kondisi warganya yang terkena dampak banjir di Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin lalu. Pak RT malah terpeleset akibat licinnya kondisi jalan. Insiden ini tidak sengaja terekam kamera seorang warga yang sedang melakukan siaran langsung di media sosialnya. Beruntung, Pak RT tidak terseret arus banjir yang cukup deras dan berhasil menyelamatkan diri. Kejadian ini menjadi peringatan akan resiko di tengah cuaca ekstrim dan tetap waspada saat berada di lokasi bencana. Kita ke informasi selanjutnya, paus terdampar di Pantai Jembrana. Seekor paus ditemukan terdampar di pesisir pantai Desa Nusasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali pada Selasa siang. Mamalia laut itu pertama kali ditemukan oleh warga di bibir pantai dengan kondisi hidup dan sesekali terlihat bergerak di bibir pantai. Paus bahkan sempat bergerak sekitar 100 meter dari pantai. Namun saat air laut surut, tubuhnya tak lagi bergerak dengan posisi kepala menghadap ke laut. Dan 2 jam kemudian paus itu akhirnya mati. Kini keberadaan paus itu jadi tontonan warga. Kita ke informasi ketiga, viral emak-emak mengendarai motor sambil lepas tangan. Aksi emak-emak mengendarai motor sambil lepas tangan di Jalan Raya Kabupaten Tangerang, Banten menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman yang beredar, emak-emak itu santai melaju tanpa memegang stang, bahkan merentangkan kedua tangannya. Aksi ini sontak menarik perhatian pengendara lain di sekitar lokasi yang merasa khawatir akan potensi kecelakaan. Aksi emak ini menuai beragam komentar dari warganet. Banyak yang menilai tindakannya sangat berbahaya karena dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Duka mendalam menyelimuti dunia pendidikan di kota Samarinda, Kalimantan Timur usai seorang pelajar SMK meninggal dunia setelah mengeluh memakai sepatu yang kekecilan. Meski Mandala sudah mendapat bantuan dari sekolahnya, Menteri Sosial menekankan akurasi data agar bantuan sampai ke siswa yang membutuhkan.
10: Sepatu Mandala juga kecilan, gitu. Tapi gak mau ngerepotin ibu, katanya gitu sama mama.
4: Inilah sepasang sepatu hitam yang dipakai mendiang Mandala Rizky Saputra untuk pergi ke sekolah di SMKN 2 Samarinda dan juga tempat magangnya di salah satu tempat perbelanjaan di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Menurut sang ibu, sebelum meninggal dunia, Mandala sempat mengeluh sepatu yang biasa dipakainya kekecilan hingga menyebabkan kakinya bengkak. Namun, Mandala tak pernah mau dibawa ke rumah sakit dengan alasan tak mau merepotkan orang tuanya.
10: Justru saya yang memaksa dia kemarin, ayo kita nak, kita ke rumah sakit. Jawabnya, enggak ada mak, enggak ada penyakit Mandala, enggak ada. Cuman kaki Mandala ini pegel gitu, pegel aja. Sakit-sakitnya kayak biasa, cuma sakit biasa mak.
11: Sakit biasa dia
10: bilang. Iya, dia bilang seperti itu. Itu pun kalau mama bawa ke rumah sakit, Mandala enggak ada penyakit apa-apa. Cuman ibaratnya malah menyusahkan mama lagi untuk bayar rumah sakit.
4: Keterbatasan ekonomi membuatnya tak mampu membeli sepatu baru hingga dugaan infeksi menyebar dan memicu komplikasi fatal. Mandala terpaksa memaksakan kakinya yang berukuran 44 masuk ke dalam sepatu ukuran 40 yang sudah sempit.
10: Sepatu Mandala itu kekecilan gitu, tapi nggak mau ngerepotin ibu katanya gitu sama mama gitu.
11: Tapi gaji pertamanya nggak dibelikan sepatunya?
10: Nggak, dia malah mau nyuruh orang tuanya untuk bayar rumah.
11: Bayar rumah ya, gaji.
4: Ibu empat anak ini mengatakan pendapatan yang didapat dari menjual risoles dibantu gaji sang suami yang merupakan penjaga keamanan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mandala yang meninggal dunia pada Jumat 24 April lalu menunjukkan potret kemiskinan yang masih nyata di sekitar kita. Pihak SMKN 4 Samarinda tempat Mandala menimba ilmu mengaku sudah berupaya membantu Mandala sejak dirinya dikabarkan sakit pada awal April lalu. Mulai dari pelunasan tunggakan BPJS Kesehatan Mandala hingga biaya pemakaman.
12: Ketika kakaknya menyampaikan lewat WA bahwa adiknya meninggal, kemudian orang tuanya tidak memiliki dana untuk membeli

0: kapan, ya tidak perlu berdiskusi panjang, kami langsung memutuskan ini sebagai tanggung jawab kemanusiaan, kita ambil alih fardhu kifayahnya.
1: Dari Jakarta, Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul menekankan pentingnya akurasi data agar bantuan sampai ke siswa yang membutuhkan.
2: Di sini inilah kata kuncinya adalah data. Dan kita perlu kerjasama dengan pemerintah daerah. Tidak mungkin Jakarta ini bisa menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Maka itu kita kerjasama dengan pemerintah daerah.
1: Kisah Mandala menjadi pengingat bagi dunia pendidikan dan pemerintah setempat akan pentingnya kepekaan sosial terhadap siswa dari keluarga kurang mampu agar tragedi serupa tak lagi terulang. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur.
3: Fenomena menarik mewarnai musim haji tahun 2026. Ada banyak wajah muda dari kalangan milenial dan Gen Z. Informasinya usai jeda.

0: Bandar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.

0: Masih terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu. Islam hadir sebagai pedoman hidup. Bukan hanya sebagian, tetapi untuk dijalani secara utuh.
2: Kafah itu maknanya jami'an, kamilan secara totalitas, kamilan secara sempurna.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Menjadi Muslim Kafah, Bagaimana Caranya, Kamis 7 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap

0: setengah 10 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masalahnya
1: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
2: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Khairunnisa untuk CNN Indonesia.

0: Puluhan jemaah haji ilegal diamankan pihak imigrasi dan Polres Bandara Soekarno-Hatta saat hendak terbang ke Arab Saudi dengan modus menggunakan visa kerja dan iqamah. Sementara itu, dalam satu pekan terakhir, Otoritas Keamanan Arab Saudi telah menangkap 10 warga negara Indonesia yang diduga terlibat dalam promosi dan jual beli paket haji tanpa izin resmi.
1: Petugas pemeriksaan imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta telah mengamankan 51 warga negara Indonesia yang akan pergi haji secara ilegal. Para calon haji non-prosedural ini diamankan dalam kurun waktu berbeda, mulai dari akhir bulan April hingga awal bulan Mei 2026. Para jemaah haji ilegal tersebut mengaku penerbangannya ke Arab sesuai kepentingan visa, yakni sebagai pekerja. Namun setelah diperiksa lebih mendalam, mereka mengakui akan melakukan ibadah haji.
2: Visa yang digunakan masih sama dengan skenario sebelumnya. Visa kerja pertama, menggunakan visa kerja, dan iqamah. Ketika kita berbicara iqamah, mereka artinya sudah pernah ada di Arab Saudi sebelumnya. Nah, namun demikian, ketika mereka menggunakan iqamah, kita lakukan interview, mereka tidak tahu detail pekerjaan yang dilakukan di sana. Dan semuanya itu tinggal hitungan sebulan atau dua bulan sebelumnya. Artinya tidak memenuhi unsur satu tahun. Nah, itu merupakan indikasi. Dan
1: para calon jemaah haji ilegal dijanjikan dapat berangkat menunaikan ibadah haji oleh Biro Travel dengan biaya 200 juta hingga 250 juta rupiah tanpa harus antre seperti haji reguler. Sayangnya, pemberangkatan haji tersebut tidak memakai aturan atau dokumen resmi dari pemerintah Republik Indonesia. Slogan La Hajj Bila Tashrik atau Tidak Ada Haji Tanpa Izin Resmi benar-benar diterapkan pihak keamanan Arab Saudi. Perburuan terhadap pelaku promosi dan praktik haji ilegal ini terus dilakukan setiap hari terlebih menjelang puncak musim haji. Dalam sepekan terakhir, sudah ada 10 warga negara Indonesia dan sejumlah warga negara lainnya ditangkap pihak kepolisian Arab Saudi. Penertiban tidak hanya menyasar calon jemaah, tetapi juga pihak yang mengorganisir, memfasilitasi, hingga mengambil keuntungan dari praktik ilegal ini.
3: WNI yang menghadapi proses hukum terkait pelanggaran tersebut, penanganan sepenuhnya kami serahkan kepada otoritas hukum Arab Saudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan intervensi apapun terhadap proses hukum tersebut. Penindakan ini tidak hanya berlaku bagi calon jemaah, tetapi juga bagi pihak-pihak yang mengorganisir, kemudian juga memfasilitasi, mempromosikan, atau mengambil keuntungan dari praktik haji ilegal.
1: Masyarakat diimbau untuk tidak tergoda tawaran berhaji tanpa antre melalui jalur ilegal. Selain berisiko kerugian finansial, pelanggar terancam sanksi pidana, penjara, denda, deportasi, hingga cekal masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Saat ini penjagaan dan razia oleh pihak keamanan Arab Saudi terus dilakukan secara ketat di seluruh titik strategis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Fenomena menarik mewarnai musim haji pada tahun ini, pemirsa. Kehadiran jamaah dari kalangan milenial dan Gen Z tak hanya menjadi warna baru, namun juga menyimpan kisah haru. Sebagian dari mereka menunaikan ibadah haji sebagai bentuk bakti terakhir kepada orang tua yang telah wafat.

0: Di tengah ramainya jemaah haji, terlihat wajah-wajah muda yang penuh keteguhan. Mereka berangkat ke Tanah Suci melalui pelimpahan porsi menggantikan orang tua yang wafat sebelum jadwal keberangkatan tiba. Fenomena ini menunjukkan meningkatnya partisipasi generasi muda beribadah haji. Sebagian besar menjalani haji badal sebagai amanah keluarga yang dititipkan kepada mereka. Bagi para jemaah muda ini, perjalanan ke Tanah Suci bukan sekedar menunaikan rukun Islam kelima, namun juga menjadi perjalanan spiritual yang syarat makna sekaligus wujud pengabdian terakhir kepada orang tua.
1: Yang pertama kan harus menjaga kesehatan fisik ya Pak, dari pola tidur, pola makan, kemudian konsumsi vitamin.
2: Saya tuh nggak nyangka juga kalau saya menggantikan ayah sebenarnya, jadi udah dari lama juga kepengen kesini gitu kan, tapi mungkin menggantikannya dengan cara menggantikan ayah gitu, pergi kesini cara menggantikan.
0: Salah satu kisah yang menyita perhatian datang dari dua jemaah asal Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang masih berusia 14 tahun. Keduanya sempat tertahan di Bandara Arab Saudi karena dianggap belum memenuhi syarat usia. Namun setelah melalui proses verifikasi dan pendampingan petugas, mereka akhirnya diizinkan masuk karena terbukti sebagai ahli waris sah dari orang tua yang telah meninggal dunia.
3: Dan alhamdulillah setelah melalui perjuangan yang cukup panjang di dalam, tapi alhamdulillah atas kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala bisanya bisa terbit lagi dan bisa bergabung lagi dengan kloternya.
4: Panik enggak?
5: Panik lah, masa enggak?
4: Terus udah panik cari petugas Indonesia?
5: Ketemu sendiri sama petugas Indonesianya.
4: Apa persiapan yang dilakukan?
5: Kayak ikut manasik, cari-cari di internet cara melakukan haji.
0: Data Kementerian Agama menunjukkan jumlah jemaah usia muda terus meningkat setiap tahun.
6: Bagi mereka, mengenakan kain ihram bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah amanah dan kerinduan yang harus dituntaskan. Di tengah lautan jamaah haji dunia, kehadiran generasi muda ini menjadi sebuah pengingat bahwa panggilan ke Baitullah tidak mengenal batas usia. Dari Madinatul Munawwarah, tim liputan MCH Lukman Rozak melaporkan.
7: Mengisi masa pensiun, mantan sepak bola beralih jadi peternak hingga mendapatkan omset puluhan juta rupiah. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: hadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah

0: dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya...
5: Merpati, terus sapi, terus ayam, bisnis lewat.

Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Februari 2026 berada di angka 4,68%, menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring bertambahnya jumlah penduduk bekerja. Namun di balik tren positif ini, ternyata masih muncul pertanyaan soal kualitas lapangan kerja, pemerataan kesempatan hingga ada serap pada sektor-sektor ekonomi ke depannya. Saya Bram Herlambang dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Pembongkaran rumah dinas Pamjaya di Jalan Penjernihan Bendungan Hilir Jakarta Pusat diwarnai dengan kericuhan. Para penghuni menolak digusur dari rumah yang sudah mereka tinggali selama puluhan tahun. Pemberangkatan jemaah haji akan memasuki gelombang kedua pada 7 Mei 2026. Jemaah harus memakai kain ihram dari asrama haji hingga tiba di Arab Saudi. Selanjutnya jemaah diberangkatkan menuju kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh wajib. Di tengah rencana pemerintah menaikkan harga minyak kita, fakta di lapangan justru menunjukkan harga minyak kita sudah melampaui harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah saat ini.

0: Pembongkaran rumah dinas Pamjaya di Jalan Penjernihan Bendungan Hilir Jakarta Pusat diwarnai kericuhan. Para penghuni menolak digusur dari rumah yang sudah mereka tinggali selama puluhan tahun.
1: Pakai hati nurani, Pak.
2: Suami saya baru aja meninggal.
1: Kasihan anak yatim.
0: Anak yatim, Pak. Sejumlah warga melakukan protes dengan berteriak dan juga membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap proses penggusuran. Menurut warga, penggusuran tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Penghadangan beko yang dibawa petugas dilakukan oleh sejumlah orang. Namun berkat kesigapan Satpol PP Jakarta Pusat, sejumlah ibu-ibu yang melakukan protes berhasil evakuasi ke tempat yang aman. Sebelumnya telah dilakukan pembicaraan dengan warga, di mana setiap rumah akan diberikan uang pergantian.

0: 50 juta rupiah dan mereka akan ditempatkan di rusun selama 1 tahun. Namun warga menolak dan setelah dilakukan pembongkaran, lokasi ini akan dijadikan tempat pengelolaan limbah lumpur Pamjaya.
1: Dan memang saat ini kita memasuki ke dalam fase penertiban yang dimana sebelumnya tuh sudah ada fase pembinaan dulu, kemudian ada fase pemberitahuan dan peringatan, dan terakhir ini adalah fase di penertiban. Jadi memang saat ini kita sedang melakukan penertiban terhadap 15 rumah dinas. Atas kondisi ini sebetulnya dari pihak pemerintah Jakarta Pusat itu sudah menyiapkan solusi berupa tampungan rumah susun selama 1 tahun yang di cover secara gratis bagi masyarakat yang ada di rumah dinas tersebut. Dan Pamjaya juga berniat memberikan dana santunan lah ya atas kondisi ini bagi warga-warga yang memang kooperatif dalam pelaksanaan penertiban ini.
0: Ratusan warga negara asing diamankan petugas imigrasi di sebuah apartemen di Batam, Kepulauan Riau. Mereka diduga terlibat aktivitas love scamming dan judi online. Ratusan warga negara asing diamankan setelah petugas gabungan dari kepolisian dan juga imigrasi menggerebek apartemen Baloy View di Kota Batam pada Rabu pagi. Menurut petugas imigrasi, ratusan WNA ini diduga bekerja sebagai operator love scamming dan juga judi online. Hanya saja petugas masih mendalami kasus ini, termasuk sudah berapa lama aksi ini dilakukan dan juga apakah seluruh WNA yang diamankan terlibat dalam aksi kriminal tersebut. Selain menangkap ratusan WNA, petugas juga menyita puluhan unit komputer dan perlengkapan kantor lain sebagai barang bukti.
2: Saat ini masih kita dalami, tapi nanti rilisnya akan kita rilis dan kita informasikan secepatnya.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf membantah tudingan adanya penggelembungan anggaran dalam pengadaan sepatu untuk siswa sekolah rakyat. Klarifikasi ini disampaikan menyusul viralnya foto Gus Ipul bersama dengan Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa yang dikaitkan dengan pagu anggaran sepatu PDL seharga Rp700.000 per pasangnya.
3: Foto yang memperlihatkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf tengah memasangkan sepatu ke siswa sekolah rakyat bersama Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa ini viral. Setelah netizen menyatakan harga sepatu itu tidak sampai Rp700.000. Sebelumnya, Kementerian Sosial memang tengah berencana mengadakan 39.000 pasang sepatu sekolah rakyat senilai Rp27 miliar. Namun, menurut Gus Ipul, sepatu dalam foto itu merupakan pemberian khusus Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, dan bukan dari Kementerian Sosial, jenisnya pun berbeda. Sepatu untuk siswa sekolah rakyat adalah sepatu untuk pakaian dinas lapangan. Mensos menyatakan pagu Rp700.000 untuk sepatu PDL siswa sekolah rakyat itu adalah batas atas. Nanti, jika proses lelang dan pengadaan sudah dilakukan, maka anggaran dan harga sepatu akan jauh lebih murah dari perencanaan awal.
4: Oh, bukan standar dari skala rakyat, itu pemberian khusus dari Gubernur Jawa Timur. Jadi itu pemberian khusus dari Gubernur Jawa Timur untuk siswa ke sekolah rakyat pada saat kami ada acara di Malang kalau nggak salah itu, atau di mana itu. Jadi itu bukan itu yang dimaksud sepatu. Diberikan kepada siswa sekolah rakyat oleh Ibu Gubernur, bukan pengadaan dari Kemensos. Sepatunya dari Bukoviva. Sepatunya dari Bukoviva. Ya itu bukan pemberian, bukan pengadaan. Itu bantuan dari Bukoviva untuk siswa sekolah rakyat di Jawa Timur.
3: Menteri Sosial menyatakan terbuka pada kritik dan saran, serta akan menjelaskan secara transparan setiap penggunaan anggaran pada publik. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
0: Badan Narkotika Nasional kembali mendorong segera disahkan usulan mengenai larangan total pengedaran rokok elektrik atau vape di Indonesia. Uji laboratorium BNN terhadap 300-an sampel vape beberapa waktu yang lalu ditemukan sejumlah kandungan zat psikotropika dalam rokok elektrik. Ditemui usai memberikan edukasi bahaya narkoba kepada pelajar di Jakarta Selatan pada Rabu siang, Kepala BNN Komisaris Jenderal Suyudi Aruseto menyatakan rokok elektrik kini makin digemari oleh kalangan muda. Dari data statistik 2025, 25% masyarakat Indonesia mengkonsumsi rokok elektrik sekaligus menjadikan Indonesia negara pengguna tertinggi di dunia. Sementara data

0: BNN menunjukkan saat itu sudah ada 177 zat psikoaktif jenis baru yang masuk ke Indonesia yang didominasi jenis cair atau liquid.
1: Dari beberapa penangkapan, pengungkapan yang kita lakukan dari BNN, bahwa sekarang perkembangan narkotika dunia, termasuk di Indonesia, itu adalah narkotika cair. Dan narkotika cair ini hanya bisa melalui media rokok-rokok elektrik, yang sekarang ini bisa dikatakan menjadi tren anak-anak muda. Ya, untuk itu, kita memberikan usulan untuk dilakukan pelarangan secara total. Kita melihat bahwa perkembangan dunia dan juga di Indonesia ini sudah begitu masif. Jadi tidak ada cara lain selain dilarang total. Ya, karena bahaya yang terkandung di dalam rokok-rokok elektrik ini, terutama vape, ya, dan juga narkotika yang disusupkan oleh para bandar-bandar yang memang semakin lihai untuk memasuki ini melalui media tersebut.
0: Puluhan jemaah haji legal diamankan pihak imigrasi dan juga Polres Bandara Soekarno-Hatta saat hendak terbang ke Arab Saudi dengan modus menggunakan visa kerja dan iqamah. Sementara itu, dalam satu pekan terakhir, Otoritas Keamanan Arab Saudi telah menangkap 10 warga negara Indonesia yang diduga terlibat dalam promosi dan juga jual-beli paket haji tanpa izin resmi.
2: Petugas pemeriksaan imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta telah mengamankan 51 warga negara Indonesia yang akan pergi haji secara ilegal. Para calon haji non-prosedural ini diamankan dalam kurun waktu berbeda, mulai dari akhir bulan April hingga awal bulan Mei 2026. Para jemaah haji ilegal tersebut mengaku penerbangannya ke Arab sesuai kepentingan visa, yakni sebagai pekerja. Namun setelah diperiksa lebih mendalam, mereka mengakui akan melakukan ibadah haji.
3: Visa yang digunakan masih sama dengan skenario sebelumnya. Visa kerja pertama, menggunakan visa kerja, dan iqamah. Ketika kita berbicara iqamah, mereka artinya sudah pernah ada di Arab Saudi sebelumnya. Nah, namun demikian, ketika mereka menggunakan iqamah, kita lakukan interview, mereka tidak tahu detail pekerjaan yang dilakukan di sana. Dan semuanya itu tinggal hitungan sebulan atau dua bulan sebelumnya, artinya tidak memenuhi unsur satu tahun. Nah, itu merupakan indikasi. Dan
2: para calon jemaah haji ilegal dijanjikan dapat berangkat menunaikan ibadah haji oleh biro travel dengan biaya 200 juta hingga 250 juta rupiah tanpa harus antre seperti haji reguler. Sayangnya, pemberangkatan haji tersebut tidak memakai aturan atau dokumen resmi dari pemerintah Republik Indonesia.
4: Menyampaikan kepada masyarakat, khususnya para calon jamaah haji kuota khusus, silahkan menggunakan fasilitas dan dokumen yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jangan percaya dengan pihak manapun yang menjanjikan dapat memberangkatkan haji dengan non-prosedural atau tanpa menggunakan dokumen yang sesuai dengan ketentuan, nanti akan rugi sendiri.
2: Slogan La Hajj Bilal Tashrik atau tidak ada haji tanpa izin resmi benar-benar diterapkan pihak keamanan Arab Saudi. Perburuan terhadap pelaku promosi dan praktik haji ilegal ini terus dilakukan setiap hari terlebih menjelang puncak musim haji. Dalam sepekan terakhir, sudah ada 10 warga negara Indonesia dan sejumlah warga negara lainnya ditangkap pihak kepolisian Arab Saudi. Penertiban tidak hanya menyasar calon jemaah, tetapi juga pihak yang mengorganisir, memfasilitasi, hingga mengambil keuntungan dari praktik ilegal ini.
5: Untuk jangan coba-coba berjualan atau mempromosikan paket haji ilegal maupun dam ilegal, karena hukumannya akan sangat berat, denda hingga puluhan ribu real, penjara, deportasi, dan cekal masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun.
6: WNI yang menghadapi proses hukum terkait pelanggaran tersebut, penanganan sepenuhnya kami serahkan kepada otoritas hukum Arab Saudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan intervensi apapun terhadap proses hukum tersebut. Penindakan ini tidak hanya berlaku bagi calon jemaah, tetapi juga bagi pihak-pihak yang mengorganisir, kemudian juga memfasilitasi, mempromosikan, atau mengambil keuntungan dari praktik haji ilegal.
2: Masyarakat diimbau untuk tidak tergoda tawaran berhaji tanpa antre melalui jalur ilegal. Selain berisiko kerugian finansial, pelanggar terancam sanksi pidana, penjara, denda, deportasi, hingga cekal masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Saat ini penjagaan dan razia oleh pihak keamanan Arab Saudi terus dilakukan secara ketat di seluruh titik strategis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Potensi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK kembali menjadi perhatian. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menjelaskan ancaman PHK massal bisa terjadi dalam 3 bulan ke depan. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
2: flu reda,
3: lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Potensi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK kembali menjadi perhatian. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menjelaskan ancaman PHK massal bisa terjadi dalam 3 bulan ke depan. Namun di sisi lainnya, pemerintah dan juga pelaku industri menilai kondisi saat ini masih terkendali.
5: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI memperingatkan potensi badai PHK massal dalam 3 bulan ke depan yang mengancam setidaknya 5 sektor industri utama, yakni tekstil, plastik, elektronik, otomotif, dan semen. Dalam diskusi forum industri, Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia INAPLAS mengatakan, sejauh ini belum mendapatkan laporan adanya potensi PHK dari pelaku industri plastik dan turunannya. INAPLAS menyampaikan bahwa struktur biaya industri petrokimia dan plastik hilir didominasi oleh biaya bahan baku bukan tenaga kerja. Oleh karena itu, dalam satu dekade terakhir, isu pemutusan hubungan kerja di industri ini relatif jarang terjadi secara sistemik.
6: Petrokimia dan plastik hilir lebih dominan kosnya adalah dari bahan baku, jadi bukan kos untuk tenaga kerja. Karena itu kalau kita perhatikan sejak 10 tahun terakhir itu tidak ada hampir ada bicara mengenai industri petrokimia dan pengolahan itu PHK. Jadi itu lihatnya dari situ. Jadi biasanya dia akan membentuk kondisinya sendiri sehingga dia bisa survive.
5: Sementara itu, pemerintah menilai kondisi industri saat ini masuk dalam tahap yang perlu diwaspadai. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, tekanan yang terjadi tidak hanya dialami Indonesia, namun juga negara-negara lain. Dalam pernyataannya, Agus menegaskan keyakinannya terhadap daya tahan atau resiliensi sektor manufaktur nasional yang sebelumnya telah teruji saat menghadapi krisis besar seperti pandemi COVID-19.
7: Dan saya tetap percaya dengan resiliensi dari sektor manufaktur, itu saya percaya. Sudah berkali-kali kita mengalami krisis dengan magnitude yang luar biasa, terakhir COVID, di mana teman-teman manufaktur bisa membuktikan resiliensinya, ya, bahwa ada tekanan terhadap market, ada tekanan terhadap bahan baku, ya itu memang dihadapi oleh semua negara, semua pihak, dan saya yakin ini sifatnya temporary.
5: Meski saat ini terdapat tekanan pada pasar dan bahan baku, Menteri Perindustrian menilai kondisi ini diharapkan hanya bersifat sementara dan sektor industri nasional dinilai masih memiliki daya tahan dan dapat kembali stabil. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
4: Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Februari 2026 berada di angka 4,68%, menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk bekerja. Namun di balik tren positif ini masih muncul pertanyaan soal kualitas lapangan kerja, pemerataan kesempatan, hingga daya serap pada sektor-sektor ekonomi ke depannya. Lalu bagaimana membaca angka ini secara lebih komprehensif dan apa tantangan utama pasar tenaga kerja hari ini? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dua orang narasumber. Pertama adalah tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Aditya Laksmana Yuda, dan juga Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Selamat sore, Pak Aditya dan juga Bu Esther, apa kabar?
8: Selamat sore, Mas Bram, Pak Esther.
9: Sore, Mas Bram, alhamdulillah baik.
4: Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan bergabung. Langsung saja saya ke Pak Adit terlebih dahulu. Jadi di data yang sama, Pak Adit, ini saya cuplik, angka 113 ribu ini ternyata berhasil bekerja kembali. Walaupun kemudian angka PHK-nya cukup tinggi begitu Pak Adit. Artinya ini sudah sesuai dengan harapan, sudah sesuai dengan ekspektasi dari pemerintah sebetulnya, Pak Adit?
8: Oke, kalau kita melihat data BPS memang ada

0: 160 ribu ya, selama kurun waktu 1 tahun Februari 2024-2026 kemarin yang terkena PHK, dan dari data itu ada 113 ribu. Jadi tadi sampaikan Mas Kam ada sekitar 83 ribu perkiraan. Kalau kita melihat data ini, tentu ini data yang dynamic ya, data yang terus bergerak. Ekspektasi pemerintah tentu ini bisa kembali bekerja semua tertampung di lapangan kerja yang ya. Karena itu apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah bagaimana memberikan stimulasi pada ekonomi yang bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi kembali lagi merefer kemarin itu apa yang dirilis oleh BPS mengenai angka pertumbuhan di 5,61%, itu instrumen fiskal sangat memberikan daya dukung yang luar biasa, kan, sehingga memberikan multiplier effect yang luar biasa pada pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya adalah juga pada penciptaan lapangan kerja. Karena itu memang apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui percepatan alokasi belanja, terutama pada program-program prioritas panjang kuartal pertama Januari-Maret tahun ini, itu memang diarahkan pada penciptaan lapangan kerja yang untuk memitigasi apa yang terjadi saat ini, tadi yang terkonfirmasi melalui data BPS yang dibuka juga kemarin. Jadi secara keseluruhan memang apa yang dilakukan pemerintah adalah ada tiga hal tentunya. Pertama adalah menjaga daya beli, kemudian yang kedua mendorong investasi, dan yang ketiga adalah bagaimana menciptakan multiplier effect sebesar-besarnya melalui program-program. Ketiga-tiganya saling berkaitan dengan kondisi ketenaga kerjaan kita.
1: Okay.
0: Bagaimana daya dengan ya, silakan.
1: Pak Adit, pertanyaannya ketika memang masih ada sekitar 87 ribu orang yang menganggur, ini kalau saya breakdown ya, ada 69 yang masih menganggur, 14,6 ribu masuk kategori bukan angkatan kerja. Artinya kalau ya, Anda katakan tadi ada efek dominonya, sebetulnya apa yang menjadi tantangan utama? Apakah soal kualitasnya sehingga tidak terserap, atau kemudian soal lapangannya yang memang jangan-jangan tidak sebanyak jenis pencari pekerjanya, begitu Pak Adit?
0: Ya, kalau kita melihat secara objektif ya, ada yang kehilangan lapangan pekerjaan karena memang ada dampak-dampak imbasan dari luar yang memang itu di luar kendali pemerintah. Tapi di sisi lain ada pihak-pihak yang tertampung. Tentu ini bukan arti memang kita bicara soal kualitas atau apa, tetapi memang kondisi sekarang ini ada imbasan dari pengaruh luar yang memang pemerintah tentu tidak bisa mengendalikan itu, dan inilah yang sekarang ini dimitigasi oleh pemerintah melalui cipta lapangan.
1: Oke, baik. Saya bergeser ke Bu Esther. Jadi Bu Esther, artinya benarkah memang ada apa, ada faktor lain di luar industri kita hari ini yang kemudian mempengaruhi itu, daya serapnya menjadi berkurang? Atau sebetulnya kembali pada pertanyaan pertama, bahwa jangan-jangan kualitasnya yang kurang atau kemudian lapangan yang kurang besar? Bu Esther? Baik, Bu Esther, masih bergabung dengan kami, Bu Esther?
2: Ya, barusan nge-lag, Mas.
1: Oh ya?
2: Ya, kalau menurut saya ya, ada faktor lain. Halo?
1: Ya, silakan, Bu Esther, kami sudah mendengar.
2: Ya. Kalau menurut saya ada faktor lain ya, dengan adanya pengangguran yang sangat banyak gitu ya di Indonesia saat ini. Tidak hanya karena ada deindustrialisasi, di mana kontribusi industri manufaktur itu relatif menurun ya saat ini dibandingkan dengan 10 tahun terakhir gitu ya. Dan nah, kemudian di sini juga kita lihat lagi bahwa ada pergeseran akibat pengangguran tersebut, PHK besar-besaran yang terjadi sebelumnya dan mungkin ancamannya akan kedepannya juga akan sama. Maka ada pergeseran dari pekerja sektor formal menjadi sektor informal. Nah, sehingga mereka ya berusaha untuk survive ya, untuk mencari income lagi dengan cara bekerja di sektor informal. Dan yang ketiga, kalau kita lihat lagi, ada mismatch skill ya, ada kesenjangan keterampilan, sehingga mereka yang tidak sesuai skillnya maka tidak bisa diterima di tempat pekerjaan ya, di sektor formal tersebut. Nah, sehingga ini menurut saya

0: Kalau dibiarkan terus-menerus ya, maka akan ada beban demografi yang harus ditanggung ke depannya. Nah, ini kita harus aware. Demikian Mas Bram.
1: Oke, Bu Esther, kalau kemudian kembali pada data, 113 ribu orang kembali bekerja, ini menurut pengamatan Indef, apakah memang ini yang kembali bekerja pada formal, atau jangan-jangan ada, atau jangan-jangan mayoritas bergeser pada informal, Ibu?
0: Nah, sebagian besar mereka bisa bekerja di sektor formal, tetapi sebagian besar mereka bekerja di sektor informal. Jadi, data menunjukkan ada pergeseran cukup besar ya, pekerja yang tadinya di sektor formal menjadi ke sektor informal. Sekarang kurang lebih sekitar 50-60% ya orang bekerja di sektor informal gitu, Mas.
1: Oke, itu angka yang mengkhawatirkan atau sebenarnya ya kita tidak apa-apa dengan angka itu? Bu Esther.
0: Menurut saya kita harus sangat waspada dengan hal ini. Ya, menurut saya kita harus waspada dengan angka ini gitu. Kenapa? Karena orang yang bekerja di sektor informal artinya mereka secara pendapatan itu relatif tidak stabil. Yang kedua, bagi mereka yang bekerja di sektor informal, tentunya misalnya membayar pajak gitu, itu mereka juga akan kurang gitu. Jadi buat negara ini juga suatu kerugian besar. Dan yang ketiga, kalau mereka bekerja di sektor informal, maka regulasi pemerintah itu tidak bisa langsung menggrab mereka gitu. Jadi ini yang harus kita pikirkan, ini adalah PR kita gitu, Mas.
1: Oke, baik, saya kembali ke Pak Aditya. Jadi itu kemudian Pak, kalau dianggap mayoritas kembali pada sektor informal, artinya ada kerugian bagi pekerjanya, iya. Regulasi pemerintah tidak bisa mencakup pekerja, pun kemudian potensi pada penerimaan negaranya juga tidak semaksimal pada sektor formal. Apa yang kemudian negara bisa tanggapi begitu?
2: Ya, terima kasih Mas Bram. Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak S. Tadi memang posisi tenaga kerja informal itu sangat rentan, baik dalam konteks kesejahteraan maupun perlindungan secara hukumnya juga. Karena itu memang upaya pemerintah sejak lama adalah bagaimana menarik mereka yang ada di sektor informal menjadi pekerja formal. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sebenarnya mengarah ke sana. Bagaimana, katakanlah sekarang kita kemarin melihat akhir bulan April kemarin pemerintah membuka lowongan 35 ribu manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Inilah upaya untuk menarik mereka yang belum bekerja maupun mereka yang sebelumnya bekerja di sektor informal untuk masuk ke sektor formal. Demikian pula upaya melalui penyerapan tenaga kerja lewat program hilirisasi atau penciptaan investasi. Dan investasi bulan lalu juga melansir data untuk kuartal 1 ada target 490, maaf, kan, realisasi investasi 498 triliun. Itu disampaikan ada penciptaan 700 ribu lebih tenaga kerja. Artinya ini juga adalah upaya untuk men-shifting mereka dari yang sebelumnya menganggur dan juga yang bekerja di sektor formal untuk menjadi pekerja di sektor formal. Dan tentunya ini masih berkelanjutan. Banyak program pemerintah yang memang diharapkan atau ditargetkan untuk bisa menciptakan multiplier efek terhadap ketenaga kerjaan yang masih berjalan dan belum beroperasi.
1: Oke.
2: Okay. KDKMP misalnya, targetnya adalah 80 ribu unit. Nah, sekarang baru 35 ribu unit yang di posisi 35 ribu manajer koperasi. Artinya masih akan ada lagi formasi posisi yang akan ditawarkan kepada masyarakat yang akan bekerja atau butuh pekerja.
1: Baik, Pak Adit, izinkan saya dalami itu. Berarti artinya bagi negara mana yang lebih prioritas? Artinya pada sektor-sektor seperti Koperasi Desa Merah Putih atau sektor yang memang masih baru, atau kemudian pada sektor yang sempat goyang di 2025, misalkan seperti garment yang cukup membuat banyak atau menyumbang PHK begitu Pak di tahun lalu?
2: Ya, bagi pemerintah melihat dua-duanya berjalan. Pemerintah dalam ini menjadi stimulan bagi dunia ketenaga kerjaan dalam situasi ekonomi yang memang tidak menguntungkan saat. Tapi di sisi lain tentu mendorong bagaimana sektor swasta ini juga bisa kembali bergerak, kembali pulih, kembali bangkit, kemudian juga bisa melakukan penyerapan tenaga kerja yang signifikan ke depan. Sehingga bagi pemerintah sekali lagi ini adalah dua hal yang harus

0: dijalankan secara paralel. Baik. Tapi dalam kondisi saat ini memang pemerintah tentu harus berada di depan melalui instrumen fiskal yang memungkinkan untuk dilakukan.
1: Oke, Bu Esther, jadi seberapa kami masyarakat masih bisa berharap dan melihat ini secara optimistis begitu, mengingat kondisi global juga sangat mempengaruhi ekonomi kita?
2: Ya, ini pertanyaan. Ya, ini pertanyaan sangat menarik ya. Jadi untuk bisa masuk ke labor market itu arti kita juga harus kompeten gitu kan. Nah, kompeten dalam apa? Kompeten agar bisa skill kita itu masuk ke labor market gitu. Nah, ke depan ini saya melihat ada banyak perubahan ya. Tidak hanya sektor-sektor industri yang dijalankan bisnis as usual ya. Di sana sudah ada otomatisasi, kemudian ada AI ya. Jadi keterampilan-keterampilan yang yang bisa dilaksanakan gitu, digunakan untuk mendapatkan job itu gitu, untuk pekerjaan itu. Maka mereka harus siap dengan upskilling gitu ya, atau reskilling. Nah, artinya mereka yang sudah punya kemampuan ya ditingkatkan lagi terkait dengan literasi digital misalnya, terkait dengan hard skill teknologi. Karena kalau kita bicara hilirisasi itu tidak semuanya bisa tertampung di sana, karena teknologi yang digunakan misalnya harus menggunakan teknologi hijau gitu kan. Jadi orang harus belajar lagi teknologi hijau seperti apa. Nah, kemudian untuk juga harus bisa bahasa asing gitu agar bisa bekerja di sana juga gitu. Yang beces adalah manajemennya misalnya kebanyakan orang asing gitu Mas.
1: Oke, jadi artinya kalau saya permudah untuk saya yang awam, artinya harus kemudian bisa belajar menyesuaikan dengan zamannya ketimbang harus kembali pada sektor-sektor yang sudah ada sebelumnya, Bu Esther.
2: Betul, betul. Ya, kita harus beradaptasi ya dengan perkembangan zaman. Karena kalau kita tidak beradaptasi, maka dilibas oleh zaman gitu. Intinya seperti itu sih. Kemampuan, kompetensi itu harus ditingkatkan sesuai dengan apa yang dimaui di market gitu. Apa yang dimaui di pasar tenaga kerja gitu, Mas Bram.
1: Oke, terakhir untuk Anda, Bu Esther. Jadi artinya apa rekomendasi Indef kemudian yang secara konkret agar kemudian pemerintah bisa segera membenahi atau memberikan insentif pada industri-industri yang memang goyang di tahun lalu, agar tidak terulang di tahun ini, Ibu?
2: Yang pertama adalah pemerintah seharusnya memberikan ya insentif. Insentif tidak harus insentif berupa tax reduction ya, tetapi juga misalnya ada relaksasi kredit gitu. Nah, sehingga paling tidak mereka survive dulu, tidak berutang dulu misalnya, atau misalnya kredit subsidi subsidi tingkat suku bunga misalnya seperti itu. Jadi tingkat suku bunganya direndahkan gitu, dikurangi. Nah, sehingga mereka punya budget space yang bisa digunakan untuk paling tidak jaga-jaga. Ini karena bahan bakunya semuanya naik gitu. Jadi harga tetap di bisa di-maintain gitu. Nah, yang kedua itu subsidi insentif untuk industri ya. Yang kedua, kalau untuk tenaga kerjanya dipersiapkan gitu kompetensinya. Ada balai-balai latihan kerja yang kurikulumnya itu harus sama dengan kebutuhan industri gitu. Jadi demand dan supply-nya itu matching gitu nanti di labor market. Dan yang ketiga, kalau kita lihat lagi, ini sebenarnya problem ini tidak hanya beban pemerintah ya, tetapi juga pemerintah juga bisa mengajak swasta, perguruan tinggi untuk berkolaborasi bersama-sama. Karena misalnya perguruan tinggi kurikulumnya nggak matching nih, maka produknya juga tidak akan matching dengan labor market gitu. Nah, di sisi lain juga kalau kita lihat swasta, swasta juga bisa diberikan satu ruang gitu ya. Katakanlah di kawasan industri itu mereka bisa bikin balai latihan gitu yang swadaya sendiri. Nah, diberikan insentif misalnya berupa sewa atau sewa tanah apa sewa bangunan gitu. Ya pokoknya mereka bisa swadaya balai latihan itu sendiri gitu dan seterusnya. Sebenarnya banyak sekali Mas.

0: yang
1: Oke.
0: bisa dikerjakan oleh pemerintah.
1: Oke, salah satunya adalah upgrade skill untuk para pekerja begitu ya. Pak Adit, saya terakhir ke Anda, apa yang bisa dilakukan negara juga menyiapkan tenaga kerja, Pak? Dan seberapa kami bisa mengira atau membayangkan 87 ribu orang yang nganggur ini akan bisa terserap di sisa 2026 ini, Pak Adit?
2: Baik, terima kasih Mas Bram, Mbak Esther. Jadi untuk upskilling tenaga kerja, jadi pemerintah sebenarnya sudah mempunyai program untuk jaring pengaman bagi korban PHK melalui jaminan kehilangan pekerjaan yang itu ada di bawah BPJS Ketenagakerjaan. Itu mereka yang korban PHK menerima tunjangan tunai selama 6 bulan, menerima konseling, mendapatkan fasilitas konseling, kemudian menerima info pasar kerja dan bisa menikmati pelatihan. Dalam hal ini tentu upskilling untuk dia bisa mencari kerja dan kembali bekerja. Kemudian pemerintah juga kementerian melalui Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pendidikan vokasi yang targetnya 70 ribu lulusan SMA. Dan untuk yang lebih advance lagi, kita ingat Februari kemarin waktu Presiden ke Inggris melakukan MOU antara Danantara dengan salah satu perusahaan Inggris ya, PAM Limited yang bergerak di bidang semikonduktor. Itu tadi menjawab apa yang disampaikan oleh investor, semikonduktor atau produsen chip ini adalah industri kekinian. Dan itu pemerintah sudah menjalin kerjasama atau melalui Danantara dengan ARM Limited London itu untuk bisa mengirimkan 15 ribu insinyur kita untuk bisa belajar atau transfer teknologi atau pembelajar pengetahuan mengenai semikonduktor dan chip itu dari ARM Limited, sehingga kita nanti juga ada fitur untuk bagaimana kita menjadi salah satu negara untuk memproduksi semikonduktor. Ini tentu upaya-upaya yang dilakukan pemerintah secara simultan tadi di satu sisi menciptakan lapangan kerja, tapi di sisi lain juga memperkuat kemampuan, kompetensi dan kapasitas dari calon tenaga kerja itu. Dengan Mas Bram.
1: Oke, baik. Kita akan tunggu seperti apa. Masih ada sekitar lebih dari 7 bulan lagi hingga akhir 2026. Terima kasih atas waktu Pak Aditya, tenaga ahli Bakom, dan juga Bu Esther, Direktur Eksekutif Indef, telah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu Bapak dan Ibu.
2: Selamat sore, Mas Bram, Pak Esther.
1: Pemerintah kian serius memberikan subsidi bagi pembelian kendaraan listrik kepada masyarakat. Hasil pertemuan antara Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan menyebut akan menyalurkan 200 ribu unit mobil dan juga motor listrik pada tahun ini dan akan ditambah terus jika diminati oleh masyarakat.
3: Selasa pagi, Menteri Perindustrian Agus Gumewang menemui Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa di kantornya. Keduanya membahas penguatan sektor manufaktur hingga insentif kendaraan listrik. Menperin mengatakan pemberian subsidi kendaraan listrik akan berujung pada pengurangan pemberian subsidi BBM dari anggaran negara.
4: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan kalau ketika dulu ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita mengintroduce kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, ya, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terlindungi.
3: Dalam APBN kita, Kementerian Keuangan menyatakan bakal memberi subsidi untuk pembelian mobil listrik mulai Juni 2026. Pada tahap awal, program ini akan mencakup pembelian 100 ribu unit mobil listrik. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menguraikan, bila kuota subsidi 100 ribu unit telah terpakai, maka pemerintah bakal menambahnya. Namun, belum disebutkan besaran subsidi untuk pembelian mobil listrik yang akan diberi pemerintah. Selain mobil listrik, Menkyu juga menjelaskan bakal ada subsidi bagi sepeda motor listrik sebanyak 100 ribu unit dengan nilai subsidi sebesar 5 juta rupiah per unitnya.
5: Siang tadi pagi, saya tanya apa yang bisa didorong. Saya tertarik dengan proposal mereka untuk memberi subsidi ke kendaraan listrik karena selain mendorong konsumsi, yang kedua kita bisa mengurangi konsumsi bahan bakar. Subsidi mobil listrik 100 ribu sampai bulan Oktober. 100 ribu pertama. Kalau habis, kita kasih lagi. Kalau habis, kita kasih lagi. Nanti skemanya Pak Menteri Perindustrian akan menjelaskan seperti apa, nanti juga Menteri Perekonomian akan memberikan seperti apa.
3: Menkyu melanjutkan pemberian subsidi dipercepat, dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, yaitu di triwulan ketiga dan keempat 2026. Skema penyalurannya masih dalam tahap finalisasi dan akan diumumkan lebih lanjut oleh Kementerian Perindustrian dan Kemenko Perekonomian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jemaah haji gelombang 2 sudah harus mengenakan kain ihram di asrama haji sebelum terbang ke Tanah Suci. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.
6: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Islam hadir sebagai pedoman hidup. Bukan hanya sebagian, tetapi untuk dijalani secara utuh.
7: Kafah itu maknanya jami'an, kamilan secara totalitas, kamilan secara sempurna.
6: Saksikan Gapai Kemuliaan, Menjadi Muslim Kafah, Bagaimana Caranya? Kamis 7 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
6: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kamis ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
9: Kadang kita tuh selalu berpikir bahwa besok itu
10: mungkin masih bisa kejadian yang sama. Ya.
9: Padahal banyak kejadian yang besok ternyata saya mendengar kabar duka. Ya. Orang itu serangan jantungnya selalu mendadak. Sebenarnya di balik hal yang mendadak itu ada faktor pemicu tuh yang udah lama banget. Pasien-pasien yang terkena serangan jantung. Ini semakin kesini semakin muda. Jangan sampai di usia muda udah banyak nelan pil pahit. Pengalaman-pengalaman pahit yang ada di kehidupan.
6: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Kamis 7 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia.

0: Pemberangkatan jemaah haji embarkasi Surabaya akan memasuki gelombang kedua pada 7 Mei 2026. Jemaah harus memakai kain ihram dari asrama haji dan akan mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah diberangkatkan menuju kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh wajib.
1: Mulai kloter 57, pemberangkatan jemaah haji embarkasi Surabaya akan memasuki gelombang kedua pada 7 Mei 2026. Berbeda dengan gelombang pertama, pada gelombang kedua jemaah harus memakai kain ihram dari asrama haji dan akan mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah diberangkatkan menuju kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh wajib. Adapun niat ihram dilakukan saat posisi pesawat berada sejajar dengan Yalamlam. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat proses alur jemaah di bandara, sehingga jemaah tidak perlu lagi berganti pakaian di ruang ganti bandara yang dapat memicu penumpukan massa.
2: Nah, ihram sekarang dipakai dibawa di kabin karena koper besar sudah berangkat duluan ya. Jadi nanti besok akan berangkat sudah niat sholat sunnah ihram, itu sudah niat, sudah enggak boleh melangkah.

0: melanggar larangan ihram. Itu aja.
1: Sebelum melakukan niat ihram, jemaah haji bisa menutupi kain ihram dengan jaket atau memakai celana. Hal ini untuk menghindari hipotermia atau penurunan suhu tubuh di bawah 35 derajat Celcius setelah menempuh penerbangan panjang.
2: Ketika belum ambil mikot, sebaiknya walaupun sudah pakai ihram, tetap pakai jaket, pakai celana. Untuk menjaga jangan sampai terjadi hipotermi. Karena pernah kejadian, pakai ihram 10 jam sampai Saudi ternyata hipotermi.
3: Bahayanya apa kalau hipotermia itu, Pak?
2: Ya tentu hipotermi nanti ya keluhan-keluhannya nanti banyak. Ya, karena suhu tubuh sudah di bawah normal, sehingga tentu perlu penanganan khusus daripada nanti umrohnya tidak bisa langsung terlaksana karena hipotermi, kan sebaiknya kita cegah lebih awal.
1: Hingga 6 Mei pagi, jumlah jemaah dan petugas haji yang sudah diberangkatkan dari Embarkasi Surabaya menuju Tanah Suci mencapai 21.246 orang atau 48% dari total rencana pemberangkatan tahun ini. Kansa Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Lalu bagaimana kondisi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci? Kita sudah bergabung dengan jurnalis Transmedia, Lukman Rozak di Madinah, Arab Saudi. Selamat sore waktu Jakarta. Lukman, jadi bagaimana kondisi para jemaah Indonesia di sana?
5: Baik, terima kasih Bram. Selamat sore waktu Jakarta. Bisa kami laporkan kondisi jemaah Indonesia yang saat ini sedang berada di Tanah Suci. Alhamdulillah secara umum kondisi para jemaah haji ini membaik. Semua jemaah yang saat ini mengalami gangguan kesehatan tertangani dengan baik oleh tim kesehatan, baik itu di Klinik Kesehatan Haji Indonesia maupun di Rumah Sakit Haji Indonesia. Dari 1.000 yang sempat dirawat di klinik kesehatan, saat ini sudah diperbolehkan kembali ke hotel untuk bergeser ke Mekah. Sementara dari 200 yang sempat dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi, kali ini cuma hanya tinggal 30 orang yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Dan Bram, sampai hari ke-16 ini, jumlah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci itu mencapai 10 orang. Rata-rata jemaah haji yang meninggal ini diantaranya mengidap penyakit gagal nafas, gangguan radang paru-paru, kemudian dan yang paling fatal adalah serangan jantung. Jadi mudah-mudahan kita berharap jumlah ini tidak bertambah dan kesehatan jemaah haji terus terjaga. Dan Bram, mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi, di Mekah dan Madinah, kondisi cuaca sangat ekstrim. Jadi kami menghimbau kepada jamaah untuk tetap menjaga kesehatan, tetap memakai pelindung kepala, memakai topi, kacamata, sunblock, kaos kaki saat beribadah agar ketika beribadah di dua tanah suci, di Madinah dan Makkatul Mukarramah, bisa berjalan lancar dan tentunya nyaman, Bram.
4: Oke, baik. Terima kasih atas laporan Anda. Lukman Rozak, jurnalis Transmedia melaporkan dari Madinah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas. Ibadah haji tidak sekedar menguji kekuatan fisik dan lebih dari itu, haji mengajarkan makna keikhlasan dan juga kasih sayang. Dari Tanah Suci, para petugas atau pasukan petugas haji Indonesia tidak hanya melayani, namun juga merawat jemaah lansia dengan penuh ketulusan hingga menjalankan tugas paling personal demi memuliakan para tamu Allah.
6: Di bawah terik matahari Arab Saudi yang menyengat, langkah para petugas haji tak pernah surut. Dengan semangat haji ramah lansia, mereka menjalani tugas yang jauh melampaui batas tanggung jawab paling personal. Bagi sebagian jemaah lansia dan disabilitas yang berangkat tanpa pendamping keluarga, aktivitas sederhana seperti menjaga kebersihan diri menjadi perjuangan tersendiri. Disinilah peran para petugas hadir menjadi perpanjangan tangan kasih sayang keluarga. Mulai dari menyuapi makan, menuntun langkah, memandikan, hingga mengganti popok atau pampers, semua dilakukan dengan sabar dan penuh ketulusan.
7: Ini adalah perlengkapan dan peralatan yang wajib dibawa oleh petugas haji Indonesia untuk menyambut para tamu Allah di Bandara Internasional Muhammad bin Abdul Aziz. Di antaranya adalah pampers. Pampers ini penting karena jamaah khususnya para lansia itu biasanya kebelet pipis dan buang hajat di bandara. Jadi para petugas haji harus siap-siap bersedia mengganti popok para tamu Allah di bandara. Selain pampers, ada juga payung yang selalu disediakan oleh petugas haji untuk melindungi mereka agar terhindar langsung dari paparan sinar matahari yang saat ini suhunya bisa mencapai 40 derajat Celcius.
6: Gita Priastika, petugas layanan lansia dan disabilitas ini mengaku sempat merasa canggung saat pertama kali harus memberikan bantuan yang sangat personal. Namun, panggilan hati dan rasa kemanusiaan membuatnya melampaui batas tugas formal. Tak jarang ia harus membujuk jamaah yang merasa malu atau sungkan untuk dibantu. Bahkan aroma tak sedap dan kondisi yang tak nyaman harus dihadapi demi memastikan para jamaah tetap bersih, suci dan nyaman saat menjalankan rukun haji.
8: Jemaah lansia yang turun di pavilion haji, kita akan contohnya kayak jemaah disabilitas, lansia dan disabilitas, kita akan membantu mereka yang sudah, biasanya ada yang sudah pipis, ada yang mereka pup, kita langsung bantu bawa ke toilet karena di sini sudah disediakan juga dari tim KKHI, ada pampers, ada handscoon, ada pelindung buat membersihkan para jemaah lansianya juga.
9: Ya, baik-baik aja.
10: Alhamdulillah baik ya.
9: Iya.
10: Ada kelelahan, capek atau sakit?
9: Iya, jalan. Jalan tadi itu kecapean jalan jauh.
10: Keluhannya cuma capek aja ya. Nah. Jalan jauh. Nah,
9: mana kurang tidur lagi.
10: Oh, kurang tidur ya.
9: Iya.
6: Bagi para petugas haji, upah sesungguhnya bukanlah materi melainkan doa-doa tulus yang terucap dari bibir para jamaah lansia. Sebuah pengabdian tanpa batas yang membuktikan bahwa ibadah haji tak hanya tentang ritual di depan Ka'bah, tetapi juga tentang memuliakan sesama manusia. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
4: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
11: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
12: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indo.
11: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
13: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
14: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
13: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
14: Ultra Flu?
13: Surut ya.
15: Bekasan.
13: Dengan kemasan baru.
4: Seorang aktivis terlihat masih bertahan di atas Frederick Douglass Memorial Bridge, Washington DC, memasuki hari keempat aksi protesnya menentang perang Amerika Serikat di Iran. Aksi ini menarik perhatian publik karena aktivis tersebut berada di puncak struktur jembatan dengan ketinggian puluhan meter sambil membentangkan pesan protes. Dan hingga Senin 4 Mei, pengunjuk rasa tersebut belum menunjukkan tanda-tanda akan turun meski apapun.

0: aparat kepolisian terus bersiaga di dasar jembatan dan juga berupaya melakukan pendekatan secara persuasif. Aksi ini menyebabkan gangguan lalu lintas di sekitar lokasi serta menjadi bagian dari gelombang protes anti perang yang terus berlangsung di Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir. Dan hingga kini pihak berwenang masih terus bernegosiasi agar aksi tersebut dapat diakhiri dengan aman tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas Rahasia Amerika Serikat melaporkan insiden keamanan yang terjadi di sekitar Gedung Putih pada Senin 4 Mei lalu. Petugas menghadapi seorang individu bersenjata yang dianggap mencurigakan.
1: Saat didekati, orang tersebut melarikan diri sambil melepaskan tembakan ke arah petugas sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh aparat. Insiden ini sempat memicu penguncian sementara di kawasan Gedung Putih. Menurut Wakil Direktur US Secret Service, Matthew Quinn, petugas yang berpatroli di perimeter luar kompleks mengidentifikasi sosok tersebut sebagai individu mencurigakan yang diduga membawa senjata api. Pelaku yang diketahui masih di bawah umur itu melarikan diri dan menembak ke arah petugas. Senjata yang digunakan berhasil diamankan oleh pihak berwenang.
2: And I can tell you that every time, one, we're patrolling this area and every site we do 24/7 hardcore. Whether or not it was directed to the president or not, I don't know, but we will find out.
1: Pihak penegak hukum di ibu kota Amerika Serikat memang sedang dalam status waspada dalam beberapa hari terakhir menyusul insiden penembakan lain pada acara makan malam Asosiasi Koresponden Gedung Putih akhir bulan lalu yang telah berujung pada penangkapan seorang tersangka. Hingga kini, penyelidikan terkait insiden terbaru masih terus berlangsung.
0: Rusia menggempur Zaporizhia, Ukraina dengan bom udara yang disusul dengan serangan drone pada 5 Mei kemarin. 12 orang tewas dalam insiden serangan ini dan di hari yang sama Rusia juga menggempur kota Chernihiv, Ukraina dengan drone udara. 3 orang terluka dalam serangan ini.
3: Rusia melancarkan serangan bom udara di Zaporizhia, Ukraina 5 Mei kemarin. Gubernur regional setempat menyatakan pihak Rusia meluncurkan 4 bom udara yang menargetkan distrik perumahan. Sekretaris Dewan Kota Zaporizhia menjelaskan, pasca serangan bom udara, Rusia melancarkan serangan susulan menggunakan drone udara. Serangan memicu kerusakan sejumlah infrastruktur dan kebakaran di beberapa lokasi. Sedikitnya 12 orang tewas dan 20 orang terluka dalam insiden serangan ini. Regu darurat telah dikerahkan otoritas tempat untuk mengevakuasi dan perawatan korban terluka di lokasi kejadian. Rusia telah mengumumkan gencatan senjata pada 8 dan 9 Mei mendatang. Merespons hal tersebut, pihak Ukraina menyusulkan gencatan senjata dimulai pada Rabu 6 Mei tengah malam. Namun hingga kini, belum ada respons dari Rusia terkait usulan tersebut. Di hari yang sama, Rusia juga melancarkan serangan drone udara di Chernihiv, wilayah utara Ukraina. Gubernur wilayah Chernihiv melaporkan sebuah pesawat tanpa awak Rusia menyerang pusat ibu kota regional, menghantam gedung administrasi dan melukai sedikitnya 3 orang. Tidak hanya itu, serangan drone udara Rusia juga memicu kebakaran pada lantai 2 dari gedung tersebut dan sejumlah kendaraan di sekitar lokasi kejadian. Otoritas wilayah Chernihiv telah mengerahkan petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden serangan ini.
0: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan Ayu Rahmawati. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
4: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

0: hanya sebagian, tetapi untuk dijalani secara utuh.
1: Kafah itu maknanya jami'an, kamilan, secara totalitas, kamilan secara sempurna.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, menjadi Muslim Kafah, bagaimana caranya? Kamis 7 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
3: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
2: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
4: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: CNN Indonesia Breaking News.
1: Sedikitnya 16 orang tewas dalam kecelakaan antar bus ALS dengan truk tangki di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, Rabu siang. Kita langsung terhubung dengan Kapolres. Kita akan beralih Muratara dengan Kapolres Muratara terlebih dahulu. Selamat sore, Pak Rendy Surya.
2: Kami Kapolres Muratara, AKBP Rendy Surya Ditama.
1: Baik, selamat sore, Pak Rendy. Apakah bisa terdengar suara kami dari studio?
2: Bisa. Meskipun kecil, masih tetap terdengar.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Rendy. Bisa Anda informasikan kepada kami seperti apa kronologi awal terjadinya kecelakaan ini?
2: Bisa dijelaskan, Pak, untuk kronologis awalnya sekitar pukul 12.00 ada bus dari PT ALS melintas dari arah Lubuk Linggau menuju ke Jambi. Kemudian diduga dari saksi mata yang ada di lapangan terlihat kehilangan kendali, kemudian mengambil jalur sebelah, jalur yang berlawanan. Sedangkan di jalur yang berlawanan juga ada mobil truk tangki dari PT Stella yang mengangkut minyak tidak sempat melakukan pengereman sehingga terjadi laka lantas yang adu depan. Dari kejadian tersebut sudah kami laksanakan untuk olah TKP. Sementara di lapangan kami temukan bahwa untuk dari bus ada korban 14 terbakar, satu supir bus, kemudian 13 penumpang. Untuk ternex masih mengalami luka ringan karena pada saat kecelakaan terlempar keluar. Kemudian untuk supir dari tangki sendiri, baik supir maupun kernet, meninggal tewas terkena kobaran api, Mbak.
1: Baik, Pak Rendy, berdasarkan informasi yang Anda berikan, ada 16 korban tewas saat ini. Apakah proses evakuasi saat ini masih berlangsung dan ada kemungkinan korban lain yang ditemukan?
2: Untuk korban lain, alhamdulillah sampai saat ini kami sudah cek kembali dengan tim dari kesehatan. Semua sudah dievakuasi, Mbak. Untuk yang luka berat sudah kita, tiga orang luka berat sudah kita geser ke dirawat di rumah sakit Rupit di Muratara. Kemudian

0: Dan korban meninggal dunia sebanyak 16 tersebut, kita bawa ke rumah sakit di Lubuk Linggau, di rumah sakit Siti Aisyah.
1: Baik, berdasarkan informasi yang pihak kepolisian himpun dari lapangan, Pak, seperti apa kondisi korban saat ini, baik yang tewas maupun yang mengalami luka? Apakah ada yang mengalami luka berat ataupun luka ringan akibat kejadian ini?
0: Yang seluruhnya 16 mengalami semua, jadi kita masih butuh waktu untuk mengidentifikasi. Kami sudah bekerja sama dengan Perpolda. Kemudian nanti akan kami identifikasi lagi. Kemudian untuk yang luka berat, ada luka bekas benturan dan ditekar. Kemudian itu yang luka ya, ini luka lecet di tangan, di kedua tangan dan kaki akibat terlempar dari
1: Pak Randy, selamat sore.
0: Ya. Ya, selamat sore, Mbak.
1: Oke, masih terhubung dengan kami ya, Pak? Pak Randy?
0: Iya.
1: Oke, ya, Pak Randy, kami ingin mengetahui berdasarkan data yang dihimpun pihak kepolisian, bagaimana... Halo. Ya, Bapak masih terdengar suara ya. Saya?
0: Putus-putus, Mbak, ya.
1: Oke.
0: Gimana, Pak? Masih gimana?
1: Baik, Pak Randy, bagaimana dengan identitas dari para korban, baik yang luka maupun korban tewas? Karena ada informasi tadi ada yang mengalami luka bakar juga. Apakah seluruh korban ini sudah bisa diidentifikasi, Pak?
0: Jadi kami masih bagi tugas. Sementara saya, Kasat Lantas dan jajaran masih ada di TKP. Kemudian untuk diambil karena sulitnya juga tutup. Kemudian untuk korban yang luka berat pasti dirawat, Pak. Kami masih belum bisa mengambil keterangan lebih lanjut, Pak. Itu.
1: Baik, Pak Randy, berdasarkan pantauan pihak kepolisian di lapangan, apakah ada faktor human error dari kejadian ini atau ini ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kejadian naas ini bisa terjadi, Pak?
0: Kalau kami pastikan hilangnya kendali dari supir bus ini kemungkinan besar disebabkan oleh human error. Meskipun kita lihat di TKP masih ada beberapa jalan yang berlubang, namun sementara pengakuan dari kenek bahwa si supir ini hilang kendali sehingga membanting ke arah kanan sisi yang berlawanan. Begitu, Mbak, untuk sementara.
1: Baik, Bapak, kalau dari kondisi di lapangan sendiri saat ini seperti apa? Kalau gambar yang kami dapat di studio saat ini, api menyala dengan sangat besar. Apakah saat ini kondisi api sepenuhnya sudah padam dan bangkai dari kendaraan kecelakaan ini sudah bisa dievakuasi atau kondisinya masih ada api dan kendaraan ini masih berada di tengah jalan, Pak?
0: Untuk kondisi saat ini, alhamdulillah untuk kedua kendaraan sudah bisa dipadamkan dan sekarang arus lalu lintas sudah mulai berangsur-angsur normal. Dan untuk bangkai kendaraan sudah bisa kita geser ke tepi.
1: Oke, baik. Untuk saat ini, Pak, apakah pihak kepolisian sudah berkomunikasi dengan keluarga korban, terutama dari pihak korban yang tewas untuk memberikan informasi terkait kondisi anggota keluarganya?
0: Untuk sampai saat ini masih belum, Pak, Mas. Makanya kita akan memeriksa saksi, si supir, kernek, karena yang bersangkutan masih berada di kantor Satlantas untuk dimintain keterangan. Kami masih belum dapat update-nya karena kami masih sementara di lapangan, gitu, Mbak.
1: Baik, Terima kasih atas informasi yang Anda bagikan kepada kami. Kita akan terus mengupdate bagaimana situasi terkini dari lapangan. AKBP Rendy Surya Aditama, Kapolres Muratara. Selamat sore, ya. Pak Rendy.
0: Selamat sore, Mbak.
1: Selamat melanjutkan tugas kembali. Tabrakan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, wilayah Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Sebuah bus antar lintas Sumatera atau ALS bertabrakan dengan mobil tangki minyak hingga terbakar hebat. Akibat kejadian ini, sedikitnya 16 orang dilaporkan tewas dan sejumlah korban lain mengalami luka bakar serius. Kecelakaan maut terjadi di Jalin Sum, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Rabu siang sekitar pukul 12 WIB. Bus ALS yang melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi diduga masuk ke jalur berlawanan dan menabrak mobil tangki minyak R6 Seleraya yang datang dari arah berlawanan. Benturan keras membuat kedua kendaraan langsung terbakar hebat. Satu unit sepeda motor yang berada di lokasi juga ikut terbakar. Berdasarkan data sementara BPBD Musirawas Utara, hingga pukul 4 sore total 16 orang dinyatakan meninggal dunia. 14 korban berasal dari bus ALS, sedangkan 2 korban lain merupakan pengemudi dan penumpang mobil tangki. Selain korban tewas, 4 orang dilaporkan selamat. 3 diantaranya mengalami luka bakar serius dan 1 orang mengalami luka ringan. Seluruh korban saat ini dirawat di Puskesmas Karangjaya.
2: Jatuh yang nggak ketahuan mobil kobe, lima.
3: Jatuh yang lama, jadi ya?
2: Ada empat.
4: Kebu nggak tuh?
5: Ada kosong, kita.
2: Iya. Wow. Ketahuan.
1: Kita akan memperbarui informasi terkini mengenai kecelakaan bus ALS dengan truk tangki setelah jeda berikut. Tetap bersama kami.
6: CNN Indonesia Breaking News.
1: Selamat sore, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom bersama saya Ayu Rahmawati. Harga minyak kita di sejumlah lokasi bahkan sudah hampir setara minyak goreng kemasan bermerek lainnya. Dan sejumlah pedagang makanan menyiasati hal ini dengan beralih ke minyak goreng curah untuk menghemat ongkos produksi.
7: Ya kita lama-lama nggak bestseller. Nanti efeknya kayak gitu loh. Harusnya mikir ya orang-orang yang produksi.
8: Saiki kabeh, mau kabeh, mahal.
9: Semua meresahkan kalau apa-apa naik kayak gini. Cuma gimana lagi nggak bisa komen.
1: Emak-emak ini kian resah. Belum usai kenaikan harga sejumlah bahan pokok, kini mereka kembali berhadapan dengan wacana Menteri Perdagangan yang akan menaikkan harga minyak kita menjadi Rp15.700. Meski baru wacana, fakta di lapangan ternyata berbeda. Dalam sebulan terakhir, harga minyak kita di Pasar Rakyat Kebonagung, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah sudah jauh melampaui usulan tersebut. Pada Selasa pagi, harga di tingkat pedagang tembus Rp20 hingga Rp21.000 per liter.
10: Naik.
11: Kemarin berapa?
10: 19.
11: Sudah berapa lama ini?
10: Kurang lebih ya 1 bulan.
1: Dengan selisih harga hanya Rp1.000 dengan minyak premium, warga pun memilih beralih ke minyak kemasan bermerek. Kualitas lebih baik menjadi alasannya.
7: Sekarang akhirnya kan minyak kita lama-lama nggak bestseller. Nanti efeknya kayak gitu loh, harusnya mikir ya orang-orang yang produksi orang gedean itu minyak kita lama-lama ini ditinggal.
8: Tah kudune iso, oh piye, ibu rumah tangga itu harga murah, harga minim untuk jualan itu seperti apa? Karena saiki kabeh, mau kabeh, mahal.
1: Para pedagang makanan kaki lima pun resah, mereka memilih beralih menggunakan minyak curah daripada menaikkan harga jual.
9: Gak meresahkan kalau apa-apa naik kayak gini, cuma gimana lagi nggak bisa komen. Kita mengurangi porsinya aja, berapa pis, itu bisa menutup harga yang mahal.
1: Tak
12: Tak cuma soal harga, ketersediaan minyak kita di pasaran juga menjadi masalah bagi warga. Di pasar tradisional Curug, Kabupaten Tangerang, minyak kita justru langka. Kelangkaan minyak kita bahkan sudah terjadi selama satu bulan terakhir. Menurut sejumlah pedagang, minyak kita yang dijual saat ini hanya sisa stok bulan lalu.

0: menyebabkan harga dan stok plastik yang sempat melonjak hingga 80%.
1: Ada keterbatasan-keterbatasan di pabrik kita bahwa tidak 100% bisa menggunakan LPG. Jadi LPG itu sebagai substitusi saja. Yang kita lihat sekarang ini rate-nya antara 20% sampai 40%. Itu yang bisa diinjek untuk bahan baku kita. Jadi kalau dilihat dari tadi manfaatnya atau penurunan harga, saya rasa belum bisa kita sampaikan sekarang, Bu. Kita masih lihat situasi, tapi yang jelas bahwa hal tersebut positif bagi produksi petrokimia di Indonesia.
0: Di sisi lain, industri juga mulai mengoptimalkan alternatif bahan baku untuk menekan ketergantungan pada nafta. Inaplas menyatakan ketersediaan akan batu bara dan metanol masih diperlukan sebagai alternatif bahan baku plastik. Tak hanya di hulu, upaya bertahan juga dilakukan di sektor hilir. Pelaku industri didorong untuk melakukan efisiensi dan inovasi termasuk menggunakan material daur ulang, mengurangi berat produk hingga mencari komposisi baru yang lebih ekonomis.
2: Kemudian yang kedua, kalau dari metanol, sebenarnya gas alam kita juga cukup banyak. Apakah gas alam ini langsung jadi energi atau tidak?

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Flu reda.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Di tengah ketegangan yang terus

0: Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Tabrakan maut terjadi di jalan lintas Sumatera wilayah Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Sebuah bus antar lintas Sumatera atau ALS bertabrakan dengan mobil tangki minyak hingga terbakar hebat. Akibat kejadian ini, sedikitnya 16 orang dilaporkan tewas dan sejumlah korban lain mengalami luka bakar serius. Kecelakaan maut terjadi di Jalinsum, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Rabu siang sekitar pukul 12 WIB. Bus ALS yang melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi diduga masuk ke jalur berlawanan dan menabrak mobil tangki minyak R6 Seleraya yang datang dari arah berlawanan. Benturan keras membuat kedua kendaraan langsung terbakar hebat. Satu unit sepeda motor yang berada di lokasi juga ikut terbakar. Berdasarkan data sementara, BPBD Musirawas Utara, hingga pukul 4 sore total 16 orang dinyatakan meninggal dunia. 14 korban berasal dari bus ALS, sedangkan 2 korban lain merupakan pengemudi dan penumpang mobil tangki. Selain korban tewas, 4 orang dilaporkan selamat, 3 diantaranya mengalami luka bakar serius dan 1 orang mengalami luka ringan. Seluruh korban saat ini dirawat di Puskesmas Karangjaya. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan alternatif bahan bakar pengganti LPG. Salah satunya adalah penggunaan compressed natural gas atau CNG. Hal tersebut disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia seusai pelantikan pejabat tinggi Pratama Kementerian ESDM di Jakarta Rabu siang. CNG sendiri sebenarnya sudah digunakan di sektor perhotelan dan restoran. Namun pemanfaatannya terbatas pada tabung kapasitas besar yaitu 10 hingga 20 kg. Saat ini pemerintah juga sedang mengembangkan tabung CNG berukuran 3 kg untuk rumah tangga. CNG bersumber dari gas domestik, sehingga penggunaan CNG akan mengurangi subsidi hingga 30%.
1: CNG ini untuk 3 kg masih kita melakukan exercise dan uji coba terhadap tabungnya. CNG ini kita lakukan dalam rangka mencari salah satu alternatif terhadap substitusi impor kita yang besar. Bayangkan kita impor per tahun itu 8,6 juta ton untuk konsumsi. Di saat bersamaan devisa kita setiap tahun hanya untuk membeli LPG sekitar 130 sampai 140 triliun. Apalagi kalau harga minyak dunia seperti sekarang itu pasti lebih besar lagi. Dan subsidi kita itu 80 sampai 87 triliun. Nah, tidak ada cara lain dalam rangka membangun efisiensi adalah kita mencari akal agar bahan baku yang ada di negara kita itu bisa dikonversi untuk mengganti LPG.
0: Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi dan SKK Migas menemukan sebanyak 13 sumur minyak baru di kawasan transmigrasi Kalimantan Timur. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menyebut proses pengeboran akan dimulai bulan Juni mendatang.
2: Kementerian Transmigrasi Kementrans mengidentifikasi potensi ekonomi bernilai triliunan rupiah di berbagai kawasan transmigrasi, khususnya pada 13 titik ladang minyak baru yang ditemukan di wilayah Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Potensi sumber daya energi ini rencananya akan direvitalisasi dan dieksplorasi kembali oleh Kementrans melalui kerjasama intensif bersama SKK Migas. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menyebut, eksplorasi diperlukan agar dapat memunculkan efek rambatan ekonomi bagi warga transmigran maupun masyarakat lokal di sekitar kawasan transmigrasi.
3: Transmigrasi itu tidak selalu identik dengan pangan.

0: atau hanya dengan pertanian. Tetapi bagaimana kami yang telah diserahi oleh negara 3,2 juta hektar HPL transmigrasi itu bisa memetakan potensi di masing-masing kawasan transmigrasi. Nah, yang kami sedang bahas hari ini adalah potensinya sumur minyak dan gas.
1: Dari total 79 sumur minyak yang telah dieksplorasi sebelumnya, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menyebut, temuan 13 sumur minyak baru ini diprediksi menyumbang potensi gas sebanyak 11,64 miliar kaki kubik dan potensi minyak sebesar 1 juta barrel.
2: Nah, secara teknis kami sudah membahas juga bahwa minyak itu kan di dalam perut bumi. Jadi yang kita manfaatkan adalah sumber energi buat perut bumi. Kalau di atas lahannya itu ada bangunan, ada tanaman, ada sawah, kebun, kita bisa ngebor miring di sebelahnya yang lahannya sudah tidak dimanfaatkan. Nah, jalan-jalannya pun kita cari untuk menuju lokasi yang juga nantinya bisa dimanfaatkan oleh.
1: Setelah penanda tanganan nota kesepahaman dilakukan, proses pengeboran direncanakan dimulai pada bulan Juni mendatang. Kementrans dan SKK Migas berharap dengan adanya sumur minyak ini dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Bintang Fatan, Evan Askam, Jakarta.
3: Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali buka suara terhadap nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan, salah satunya adalah meningkatnya permintaan mata uang dolar Amerika Serikat, khususnya pada saat musim haji.
4: Terkait dengan rupiah itu berbagai negara memang mengalami pelemahan terhadap US dollar dan biasanya juga pada saat ibadah haji, demand terhadap dolar itu meningkat. Jadi nanti kita juga akan monitor kebutuhan tersebut dan juga biasanya di kuartal kedua itu juga ada pembayaran dividen. Jadi demand terhadap dolar tinggi dan kita lihat tetap monitor bagaimana dengan negara-negara lain. Tetapi kita sudah mempersiapkan dengan Bank Indonesia terkait dengan swap currency dengan China, kemudian dengan berbagai negara lain termasuk Jepang, Korea, dan yang lain.
3: Kita ke informasi selanjutnya, PT Dirgantara Indonesia menaikkan kontrak jual beli 4 pesawat N219 bersama PT Mitra Aviasi Perkasa. Pembelian ini menjadi pembelian perdana pesawat N219 untuk pasar komersial.
5: PT Dirgantara Indonesia menaikkan kontrak jual beli 4 pesawat N219 dengan PT Mitra Aviasi Perkasa dengan nilai 36,1 juta dolar. Penandatanganan kontrak dilakukan di Hanggar Aircraft Service PT Dirgantara Indonesia pada Selasa 5 Mei dan dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Bappenas serta sejumlah pejabat lain. Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Amperiawan menyebut, pembelian ini menjadi pembelian perdana pesawat N219 untuk pasar komersial atau swasta. Menurutnya, pesawat N219 merupakan produk yang dirancang untuk menjawab tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Pesawat jenis ini tepat untuk menghubungkan wilayah tertinggal, terdepan, dan terpencil, bahkan di perbatasan Indonesia. Selain itu, seluruh proses pembuatan N219 dilakukan oleh anak bangsa.
6: Yang pertama tentu adalah runway-nya yang short, kurang dari 1 km, karena ini bisa short take off and landing di maksimum 800 meter. Kemudian juga kita siapkan untuk bisa mendarat di unpaved runway. Ya, jadi apa itu di rumput, di gravel, seperti mungkin umumnya masih banyak landasan perintis kita di kondisi yang unpaved. Juga karena medan perbukitan, ini stall speednya sangat rendah sehingga manuveringnya memungkinkan untuk bisa mendarat atau take off di landasan-landasan yang memang medannya sulit. Dan kami yakin sebetulnya ini dengan TKDN 44,96%, ini akan luar biasa menggerakkan industri kedirgantara nasional, Pak. Bukan hanya PT DI, namun juga spillovernya nanti akan berdampak kepada industri tier kedua, tier ketiga, termasuk industri dalam hal maintenance, repair, dan operasi.

0: dia malu.
1: Dengan spesifikasi mumpuni, pesawat N219 diharapkan bisa menjadi pilihan utama untuk melayani penerbangan perintis di berbagai titik di tanah air.
2: Jadi tujuan saya itu adalah bagaimana kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kira-kira gitu Pak Mamen. Jadi itu tujuannya. Jadi bagaimana kita mulai dulu dengan 4, kita akan operasikan di daerah-daerah yang memang memerlukannya, lalu selanjutnya akan tergantung dari kebutuhannya nanti.
3: Sedikitnya 16 orang tewas dalam kecelakaan antar bus ALS dengan truk tangki di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Rabu siang. Dan kita langsung terhubung dengan Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Nandang Mukmin. Selamat malam Pak Nandang, terima kasih atas waktunya.
4: Selamat malam, Bu.
3: Baik, Bapak, berdasarkan hasil olah TKP dari pihak kepolisian saat ini, bisa Anda ceritakan kembali sebenarnya kronologi lengkapnya seperti apa, Pak?
4: Ya, baik, terima kasih. Kami akan menyampaikan informasi terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia dan luka-luka. Pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 sekitar jam 12.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten.
3: Pak Nandang, selamat malam. Apakah masih bersama kami? Pak Nandang? Selamat malam, Pak Nandang. Baik. Baik, pemirsa, sepertinya kami mengalami gangguan teknis dengan Pak Nandang. Kita akan beralih terlebih dahulu ke informasi selanjutnya. Tabrakan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera wilayah Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Sebuah bus antar lintas Sumatera atau ALS bertabrakan dengan mobil tangki minyak hingga terbakar hebat. Akibat kejadian ini, sedikitnya 16 orang dilaporkan tewas dan sejumlah korban lain mengalami luka bakar serius. Kecelakaan maut terjadi di Jalin Sum, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Rabu siang sekitar pukul 12 WIB. Bus ALS yang melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi diduga masuk ke jalur berlawanan dan menabrak mobil tangki minyak R6 Seleraya yang datang dari arah berlawanan. Benturan keras membuat kedua kendaraan langsung terbakar hebat. Satu unit sepeda motor yang berada di lokasi juga ikut terbakar. Berdasarkan data sementara BPBD Musirawas Utara, hingga pukul 4 sore, total 16 orang dinyatakan meninggal dunia. 14 korban berasal dari bus ALS, sedangkan 2 korban lain merupakan pengemudi dan penumpang mobil tangki. Selain korban tewas, 4 orang dilaporkan selamat, 3 diantaranya mengalami luka bakar serius, dan 1 orang mengalami luka ringan. Seluruh korban saat ini dirawat di Puskesmas Karangjaya.

0: Kita kembali terhubung dengan Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Nandang Mukmin. Pak Nandang, apakah bisa mendengar suara saya, Pak?
1: Iya, bisa mendengar, Bu.
0: Baik, Pak Nandang, silakan. Tadi sebelumnya sempat terputus, bagaimana informasi terkini dan fakta yang pihak kepolisian temukan di lapangan?
1: Baik, terima kasih. Kami perlu informasikan bahwa memang benar pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 sekitar jam 12.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara, telah terjadi kecelakaan ganda antara mobil bis ALS dengan mobil tangki R6. Nah, untuk saat ini dan sementara, kejadian tersebut diduga mobil ALS menghindari lubang dan membelokkan mobil ke kanan dari arah Lubuk Linggau menuju ke Jambi, sehingga menabrak mobil tangki Seleraya dari arah Jambi menuju ke arah Lubuk Linggau.

0: Nah, akibat kejadian tersebut, pengemudi dan penumpang mobil tangki Celeranya meninggal dunia. Dan juga ada korban dari mobil bis, yaitu pengemudi bis. Nah, termasuk juga ditemukan di TKP ada 16 orang yang meninggal dunia. Kemudian juga luka berat 3 orang, luka ringan 1 orang. Semuanya sudah dievakuasi, dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Linggal. Untuk 16 jenazah, termasuk juga yang kita berdekaringan juga kita bawa untuk dilakukan perawatan lebih lanjut. Dan posko akan kita buka di Rumah Sakit Umum Daerah. Termasuk juga saat ini tim terpadu dari Direktorat Lalu Lintas di bawah pimpinan Pak Dirlantas, termasuk Laboratorium Forensik, TA Alaka dan Jasara Harja sudah menuju sudah di TKP untuk melaksanakan kegiatan olah TKP terpadu untuk bisa nanti mengungkap penyebab kecelakaan dan lain sebagainya. Demikian, Bu.
1: Baik, Pak Nandang, bisa Anda berikan informasi kepada kami, ini dari kedua mobil atau dari bus ALS maupun truk tangkinya ini arahnya itu dari mana ke menuju kemana ya, Pak?
0: Nah, gini, tadi saya sudah jelasin untuk mobil ALS, mobil ALS ini menghindari lubang, menghindari lubang, kemudian membelokkan mobil ke kanan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ke kanan dari arah Lubuk Linggau menuju ke Jambi seperti itu. Nah, kemudian untuk mobil tangki lawannya ini memang berlawanan arah, Celeranya dari arah Jambi menuju ke arah Lubuk Linggau seperti itu.
1: Baik, Pak Nandang, kemudian bisa Anda informasikan juga kepada kami dari pantauan olah TKP pihak kepolisian, jadi sejauh ini kecelakaan terjadi karena menghindari lubang begitu ya, berarti ada faktor human error di sini. Apakah kemudian bisa Anda jelaskan seperti apa landscape dari tempat kejadian perkara, apakah jalannya cukup curam atau seperti apa, Pak?
0: Nah, ini kebetulan tim terpadu penanganan kecelakaan lalu lintas ini saat ini sedang masih melakukan kegiatan olah TKP, nanti akan bisa diketahui hasil olah TKP tersebut apa yang menjadi penyebab kecelakaannya, mungkin faktor human error, faktor jalan dan sebagainya. Nah, seperti itu nanti kita bisa tunggu lebih lanjut hasilnya itu.
1: Baik, sebelumnya juga kami mendapatkan informasi bahwa supir bus ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan dimintai keterangan. Apakah ada informasi terbaru yang bisa disampaikan berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh supir bus tersebut, Pak?
0: Nanti kita akan kabarkan lebih lanjut, mengingat para petugas ya, para khususnya Kapolres Muratara beserta tim dan Dirlantas beserta tim terpadu penanganan lalu lintas ini masih bekerja. Nanti progres akan kita sampaikan lebih lanjut ke Mbak. Itu data awal dulu kita berikan kepada teman-teman dari CPT.
1: Baik, Pak Nandang, sejauh ini seperti apa koordinasi yang dilakukan dari pihak kepolisian, BPBD dan juga rumah sakit dalam penanganan korban sejauh ini, mengingat cukup banyak korban tewas yang harus meregang nyawa akibat kejadian naas ini, Pak?
0: Kita sudah melaksanakan koordinasi terpadu dan kita sudah bekerja bersama-sama, ya, berkolaborasi untuk bisa menangani laka lantas ini dengan baik dan komprehensif seperti itu.
1: Baik, kemudian apakah dari pihak keluarga korban saat ini juga sudah menghubungi pihak kepolisian untuk mengetahui kondisi terkini dari keluarganya yang menjadi korban, Pak?
0: Ya, itu dalam proses ya, Bu. Sementara kan ini masih kita tim identifikasi masih bekerja ya, karena langsung turun tim lapor, kemudian juga tim TA Alaka, tim DVI dan semuanya sudah bekerja. Nanti itu tetap akan ada tahapan untuk bisa setelah diidentifikasi, kemudian mungkin juga nanti akan

0: kita akan hubungi para keluarga korban tersebut untuk bisa mengetahui nanti dan bisa mendatangi ataupun mendapatkan informasi adanya keluarga korban yang mungkin luka ataupun meninggal dunia di TKP kecelakaan ini.
1: Baik, kita akan menunggu hasil olah TKP dan juga update informasi terkini dari pihak kepolisian. Terima kasih atas informasi yang telah Anda bagikan kepada kami, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Nandang Mukmin. Terima kasih, selamat malam Pak.
0: Sama-sama Mbak, terima kasih banyak.
1: Tabrakan maut terjadi di jalan lintas Sumatera wilayah Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Sebuah bus antar lintas Sumatera atau ALS bertabrakan dengan mobil tangki minyak hingga terbakar hebat. Akibat kejadian ini, sedikitnya 16 orang dilaporkan tewas dan sejumlah korban lain mengalami luka bakar yang serius. Kecelakaan maut terjadi di Jalin Sung, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Rabu siang sekitar pukul 12 WIB. Bus ALS yang melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi diduga masuk ke jalur berlawanan dan menabrak mobil tangki minyak R6 Seleraya yang datang dari arah berlawanan. Benturan keras membuat kedua kendaraan langsung terbakar hebat. Satu unit sepeda motor yang berada di lokasi juga ikut terbakar. Berdasarkan data sementara BPBD Musirawas Utara hingga pukul 4 sore, total 16 orang dinyatakan meninggal dunia. 14 korban berasal dari bus ALS, sedangkan 2 korban lain merupakan pengemudi dan penumpang mobil tangki. Selain korban tewas, 4 orang dilaporkan selamat. 3 diantaranya mengalami luka bakar serius dan 1 orang mengalami luka ringan. Seluruh korban saat ini dirawat di Puskesmas Karangjaya.
2: Ayo Bon, langsung Pak Kak, Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Alang kebaka Aga ketonon.
1: Dan saat ini kita terhubung dengan Rizka Dwi Julianti, Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD Rupit. Selamat malam, Bu Rizka. Terima kasih atas waktunya.
3: Ya, selamat malam.
1: Baik, Ibu bisa Anda informasikan kepada kami saat ini di RSUD ini sudah ada berapa korban yang diterima dan bagaimana dengan kondisi dari mereka?
3: Baik, kami tadi menerima sekitar jam 12:30 siang itu menerima 4 korban, 3 korban luka berat dan 1 korban luka ringan. 3 korban ini sedang dalam perawatan intensif di RSUD Rupit. 1 orang mengalami trauma inhalasi dan kondisi kritis dan 2 orangnya dalam pengawasan ketat.
1: Baik.
3: Mungkin itu Bu yang dapat saya laporkan.
1: Baik, Ibu Rizka bisa Anda informasikan kepada kami dari korban yang diterima oleh pihak RSUD Rupit ini, kebanyakan ini seperti apa kondisinya dan mengalami kejadian seperti apa? Apakah mengalami luka bakar atau ada trauma benturan atau seperti apa?
3: Baik, dari 3 korban ini semuanya luka bakar, Pak. Luka bakar, Mbak. Dari luka bakar ini luka bakarnya kondisinya berat, kritisnya berat. Jadi yang satu itu mengalami trauma inhalasi. Sehingga dilakukan perawatan intensif dan dipasang alat intubasi.
1: Oke. Berarti seluruhnya ini adalah korban luka berat ya, Ibu? Tidak ada korban tewas ya?
3: Tidak ada.
1: Baik, mengingat luka bakar yang Anda sampaikan ini cukup berat begitu, apakah identitas korban masih bisa dikenali sampai saat ini?
3: Bisa, karena 3-3-nya ketika masuk ke IGD RSUD Rupit itu dalam keadaan sadar dan bisa diajak komunikasi.
1: Baik, bisa Anda gambarkan kira-kira dari luka bakar yang dialami oleh para korban, ini luka bakar berapa persen, Bu?
3: Untuk yang 2 korban itu hampir 80%, yang 1 korban itu 99%.
1: Baik, dengan kondisi luka bakar seperti itu sangat berat ya, 80 hingga 90.

0: 99%. Apa sekarang penanganan yang sedang dilakukan oleh pihak RSUD Rupit, Bu?
1: Sekarang itu satu orang itu dirawat di ICU dengan dipasang ventilator, dan dua orangnya itu juga dirawat di ruang ICU untuk pengawasan ketat. Untuk pengobatan baru terapi-terapi, dan akan dilakukan tindakan kondisinya kan kalau misalnya lagi perbaikan, untuk dilakukan tindakan operasi mungkin besok pagi.
0: Baik, berarti dilakukan tindakan operasi di RSUD Rupit begitu ya?
1: Iya, di RSUD Rupit dua orang tuh. Untuk satu orangnya itu belum bisa dilakukan operasi, kita perbaikan dulu untuk trauma inhalasinya.
0: Oke, baik. Ibu, apakah sejauh ini akan ada informasi mengenai korban lain yang akan dirujuk ke RSUD Rupit? Atau hanya akan tiga korban terlebih dahulu ini saja difokuskannya?
1: Iya, cuma cukup tiga orang. Satu orang tadi sudah keluar karena cuma luka ringan, dan sisanya kami dapat informasi itu semuanya korban meninggal dunia.
0: Baik, Ibu, untuk tiga orang dengan luka bakar seperti ini, biasanya proses penyembuhannya seperti apa, Ibu? Dan memakan waktu berapa lama?
1: Cukup lama, karena ini luka bakarnya berat. Mungkin dirawat di ruang ICU-nya juga cukup lama. Kemungkinan juga nanti yang satu orang di ICU ini untuk trauma inhalasi akan kami rujuk ke rumah sakit RSMH Palembang, rumah sakit pusat, umum pusat Muhammad Husin.
0: Oke, tapi untuk korban yang hingga 99% tadi, apakah masih bisa diajak berkomunikasi, Bu?
1: Kalau awal masuk ke IGD itu bisa, tapi sekarang sudah tidak karena pengaruh sedasi, karena dilakukan tindakan intubasi tadi.
0: Oke, kemudian dari tiga korban ini, apakah pihak keluarga sudah sampai ke RSUD Rupit untuk menemui dan juga mendampingi proses pemulihan atau pengobatan?
1: Sudah ada, tadi itu yang korban yang dua orang, itu suami istri, kebetulan suami istri, dan tadi sudah ada keluarga yang datang ke rumah sakit, dan yang dari Jawa, itu kan posisi alamatnya dari Jawa, itu lagi perjalanan menuju RSUD Rupit.
0: Baik, Ibu, bisa Anda informasikan kepada kami untuk usia dari kedua korban, dan ini mereka sebenarnya berasal dari bus ALS-nya atau dari truk tangkinya?
1: Ini tiga-tiganya dari bus ALS, perjalanan dari Jawa menuju Jambi, satu usia 30 tahun, perempuan, kemudian satu lagi laki-laki usia 31 tahun, dan satu lagi laki-laki usia 44 tahun.
0: Baik, Ibu, dari pihak rumah sakit sendiri, apakah ada kerjasama atau koordinasi mungkin dari pihak kepolisian dan juga BPBD setempat terkait kejadian kecelakaan naas ini?
1: Iya, sudah koordinasi dengan pihak BPBD sama kepolisian dan Jasara Harja.
0: Baik, koordinasinya seperti apa, Ibu?
1: Tadi sudah mereka melaporkan kejadian, kemudian ikut mengantarkan korban ke RSUD Rupit. Kemudian juga yang jenazah juga diarahkan untuk ke rumah sakit yang ada di Lubuk Linggau.
0: Baik. Baik, kita akan terus mengupdate informasi terkini dari Anda dan juga dari kondisi korban terkini terkait dengan kecelakaan naas ini. Terima kasih atas informasi yang Anda berikan kepada kami, Ibu Rizka Dwi Julianti. Selamat malam, Ibu.
1: Baik, selamat malam.
0: Iya, masih ada momen. Kecelakaan maut terjadi di Jalin Sum, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Rabu siang sekitar pukul 12 WIB. Bus ALS yang melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi diduga masuk ke jalur berlawanan dan menabrak mobil tangki minyak R6 Seleraya yang datang dari arah berlawanan. Benturan keras membuat kedua kendaraan langsung terbakar hebat. Satu unit sepeda motor yang berada di lokasi juga ikut terbakar. Berdasarkan data sementara BPBD Musirawas Utara, hingga pukul 4 sore, total 16 orang dinyatakan meninggal dunia. 14 korban berasal dari bus ALS, sedangkan 2 korban lain merupakan pengemudi dan penumpang mobil tangki. Selain korban tewas, 4 orang dilaporkan selamat. 3 diantaranya mengalami luka bakar serius dan 1 orang mengalami luka ringan. Seluruh korban saat ini dirawat di Puskesmas Karangjaya.
2: Ya Allah. Ini masih ada omong sama.
0: Dan demikianlah CNN Indonesia Breaking News kali ini. Saya Ayu Rahmawati pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.
3: CNN Indonesia Breaking News.

0: Petugas Satres Narkoba Polres Katingan meringkus seorang ibu rumah tangga berinisial MR 40 tahun di rumahnya di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, usai kedapatan menyimpan 70 paket sabu. 70 paket sabu dengan total berat 40 gram disembunyikan tersangka di dalam lemari dalam kemasan plastik siap edar. Selain narkoba, petugas juga menyita uang tunai Rp8.750.000 yang diduga merupakan hasil transaksi. MR diketahui telah menjalankan aksinya selama kurang lebih 3 bulan. Polres Katingan masih terus melakukan pengembangan kasus dengan memburu pemasok yang diduga menjadi sumber peredaran sabu hingga ke wilayah pedalaman Kabupaten Katingan.
1: Amankan seorang tersangka inisial MR umur 40 tahun. Barang bukti yang kita amankan 72 paket narkotika jenis sabu dengan berat 40,04 gram kotor dan uang tunai Rp8.750.000 yang kita amankan dari lokasi tersebut. Ya, memang untuk barang tersebut disembunyikan di dalam rumah tersangka. Dari informasi pemeriksaan awal, barang tersebut diperoleh dari luar kota.
0: Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menangkap dua tersangka berinisial FS dan DH dalam penggerebekan sebuah kamar apartemen di kawasan Kecamatan Medan Area. Penggerebekan dilakukan setelah petugas menerima informasi masyarakat yang mencurigai gerak-gerik salah satu penghuni apartemen tersebut. Kedua tersangka ditangkap saat berada di luar apartemen tengah menunggu calon pembeli. Petugas menyita 15 paket vape mengandung narkoba dari tangan keduanya. Setelah dilakukan pengembangan, petugas kembali menggeledah kamar apartemen milik kedua pelaku dan menemukan ratusan paket vape mengandung narkoba serta puluhan butir pil ekstasi. Total barang bukti yang disita mencapai 294 bungkus vape mengandung narkoba. Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha menyebut, peredaran vape mengandung narkoba kian marak di kota Medan dan banyak digandrungi kalangan remaja. Kandungan dalam vape tersebut telah dikategorikan sebagai narkoba golongan 2 berdasarkan peraturan Kemenkes nomor 15 tahun 2025.
2: Narkoba yang sangat digandrungi, di mana pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Buktinya apa? Sudah lahir dan diciptakan bahwasannya vape depan di hadapan rekan-rekan ini sudah dikategorikan golongan 2 Permenkes nomor 15 tahun 2025.
0: Saat ini petugas masih memburu pemasok vape mengandung narkoba yang disita dari kedua tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan selain informasi tadi, beragam berita seputar dunia kriminal akan kami sajikan dalam program Lacak Kriminal. Dan hari ini bersama saya, Bram Herlambang.

0: Aksi pencurian sepeda motor milik buruh pabrik di sebuah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Pelaku memanfaatkan situasi kontrakan yang masih sepi. Sementara itu di tempat lainnya, tiga orang pria terpergok warga saat mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman depan rumah di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Pelaku gagal membawa kabur kendaraan yang mereka curi gara-gara mesin motor yang mereka tumpangi tiba-tiba mogok.
1: Kamera CCTV merekam detik-detik aksi pencurian yang dilakukan seorang pria di sebuah kontrakan di kawasan Cibuntu, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa pagi. Pelaku yang datang seorang diri terlihat mondar-mandir melihat situasi. Setelah dirasa aman, pelaku kemudian membawa kabur satu unit motor matic. Korban baru menyadari motornya dicuri pada Selasa sore. Sebelumnya pemilik motor mengira motor dipakai sang istri untuk berangkat ke tempat kerja. Namun setelah dicek CCTV, ternyata motor miliknya hilang dicuri seorang pria tak dikenal.
2: Jadi kebetulan saya emang kalau udah pulang kerja tuh di dalam tuh nggak bakalan keluar lagi, soalnya istirahat kan. Nah, bangun ketika saya mau berangkat kerja, motor kondisi di sini udah nggak ada, udah hilang. Gitu. Saya pikir dipakai istri, soalnya biasanya sih kalau habis pakai di terasana, soalnya kan mau dipakai kerja jadi nggak terus ini. Taunya emang dari semalam sudah di sini. Nah, saya sadar hilang tuh pas mau berangkat.
3: Jam berapa?
2: Jam 2:30 sore.
1: Tiga orang remaja terpergok saat mencuri sebuah sepeda motor yang terparkir di halaman depan rumah warga di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Senin malam. Menurut Ketua RT yang juga sebagai korban, kejadian berawal saat anaknya tiba di rumah dan langsung memarkir motornya di halaman rumah tanpa melepas kunci kontaknya. Saat masuk rumah, tiba-tiba anak korban mendengar ada suara motor di depan rumah dihidupkan dan ia pun berlari keluar rumah. Ternyata dugaannya benar, motornya dibawa kabur pelaku. Anak korban langsung berlari mengejar sambil berteriak maling. Ketiga pelaku berusaha untuk memacu kendaraan curiannya, namun mesin sepeda motor itu tiba-tiba mati karena fan beltnya putus. Dua orang pelaku berhasil ditangkap, sementara satu orang lolos dari kejaran warga.
4: Dari warung, pakai anak saya kan, habis itu ditinggal masuk sebentar udah diambil sama bebuannya itu, sama maling tuh, kunci itu emang tadi kan masih nempel kayak itu. Nah. Jadi mau keluar lagi, tahu-taunya motornya udah dibawa kabur.
5: Kedengeran
4: suara motor
5: sama anak.
4: Sama lakinya anak saya, jadi langsung anu siapa yang bawa motor, tahu-taunya dibawa orang itu, maling itu. Habis itu dikejar sama anu menantu saya.
1: Polisi berhasil meringkus komplotan pelaku pencurian sepeda motor yang beroperasi di wilayah Sewon, Bantul, Yogyakarta. Empat pelaku yang diringkus yakni inisial AT, IRS, TY, dan MRZ. Dari keterangan pelaku, komplotan ini sudah beraksi sejak tahun 2023 silam. Para pelaku ditangkap usai polisi mendapati laporan warga atas tindak pencurian pada 1 Mei 2026 lalu. Dari keempat pelaku, polisi berhasil mengamankan 19 unit sepeda motor, di mana 13 unit sepeda motor curian diamankan dari tangan pelaku MRZ dan sisanya didapatkan dari ketiga pelaku lainnya. Barang hasil curian tersebut sebagian besar dicopoti oleh para pelaku untuk dijual dalam bentuk spare part dan dijual dalam bentuk kendaraan yang sudah dimodifikasi untuk menghilangkan jejak.
6: Mendapatkan sejumlah 19 sepeda motor yang diduga adalah hasil kejahatan. Dan satu unit kendaraan itu sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Mereka beroperasi dari tahun 2023 dan berakhir di tahun 2026.
7: Kebetulan rumahnya itu nggak pernah dikunci, jadi pelaku itu masuk, mengeluarkan, lalu di-step. Jadi nggak mengeluarkan suara sama sekali.
8: Itu plat nomornya diganti nggak, Bu?
7: Plat nomor diganti.
8: Selain itu apa, Bu, yang diganti dari pelaku?
7: Ya, warna. Warna sama plat nomornya.
1: Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 447 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang wanita lanjut usia terekam CCTV saat mencuri tas milik pegawai grosir kosmetik di Pasar Petisah, Medan, Sumatera Utara. Dan masih dari Medan, sepasang kekasih terekam CCTV saat membobol dan juga menguras semua uang yang ada di dalam rekening milik seorang pedagang buah. Sebelumnya, pelaku mencuri tas milik korban yang berisi ATM dan perhiasan emas di pasar buah.
1: Beginilah rekaman kamera pengawas yang menunjukkan detik-detik aksi pencurian yang dilakukan seorang wanita di sebuah toko grosir kosmetik di Pasar Petisah, Medan, Sumatera Utara beberapa hari lalu. Berpura-pura sebagai pembeli, memanfaatkan ramainya pengunjung dan penjaga toko yang lengah saat sedang melayani pelanggan, sang wanita dengan cepat menggondol tas milik pegawai toko. Akibat kejadian ini, dua buah tas berisi uang tunai, telepon genggam, serta dokumen kendaraan raib dibawa kabur pelaku.
3: Iya, ibu ini jalan nengok, mau ambil lagi. Ada orang STD balik, ditengoknya lagi karena nggak peduli. Selalu itu ada tiga kali dia balik-balik, terus diambilnya karena kami nggak peduli.
5: Apa yang diambilnya?
3: Tas dua.
5: Isinya?
3: Isinya satu handphone, yang satu uang, sama kayak KTP, ATM, STNK, sama kunci kereta.
1: Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Medan Baru. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku. Masih dari Medan, sepasang kekasih terekam kamera CCTV membobol dan menguras semua uang yang berjumlah 45 juta rupiah di dalam rekening milik seorang pedagang buah di salah satu mal di Jalan MT Haryono Medan pada 24 April 2026 lalu. Pelaku mendapatkan ATM korban setelah sebelumnya mencuri tas berisi kalung emas dan kartu ATM saat korban pergi ke toilet umum di Pasar Buah Jalan Bintang Medan. Setelah mendapatkan laporan dari korban, unit reskrim Polsek Medan Kota akhirnya berhasil menangkap kedua pelaku yang berinisial SL dan NK. Keduanya ditangkap di dua lokasi berbeda di Kota Medan pada 4 Mei 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa korban berinisial RBH ternyata rekan pelaku sebagai sesama pedagang buah.
9: Dua pelaku ini mengambil tas itu dan bersama kekasihnya, SL langsung pergi ke ATM BRI yang di sebelah Medan Mall. Dan mereka menarik uang tersebut yang pertama 15 juta. Setelah itu yang kedua 15 juta lagi ditransfer ke rekening si kekasihnya, si SL. Nah, setelah itu uang digunakan mereka. Untuk laki-laki tersebut mendapat 5 juta dari kedua penarikan tersebut. Dan esok harinya si wanita ya pergi ke rumahnya di Pasar 3 dan menarik kembali uang sebesar 15 juta.
1: Sejumlah anggota Jatanras Polda Jawa Timur menyisir rumah yang menjadi tempat persembunyian seorang anggota komplotan pembobol rumah lintas provinsi di Sidoarjo, Jawa Timur. Tak butuh waktu lama, seorang pelaku langsung disergap di dalam kamar. Dalam pengembangan, petugas juga menyergap pelaku lain satu komplotan di sebuah rumah di Purwakarta. Upaya penangkapan kemudian mengembang ke pelaku lain satu komplotan yang kemudian disergap di tengah jalan raya di daerah Karawang saat mengendarai mobil. Dalam modus operandinya, para pelaku mencari rumah kosong dengan ciri-ciri rumah yang lampu terasnya masih menyala saat siang hari dan kunci gembok berada di sisi luar pagar. Hal ini menandakan tak ada orang di dalam rumah. Setiap beraksi, pelaku menggunakan mobil rental. Komplotan pembobol rumah ini telah beraksi di 13 TKP, yakni di Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Madiun, Nganjuk, Malang, dan Ngawi, serta Sragen dan Solo. Barang bukti hasil curian yang berhasil disita dari tangan pelaku diantaranya berupa keping emas sejumlah 185 gram, jam tangan Rolex, serta sejumlah barang berharga seperti TV hingga mikroskop, serta satu unit mobil rental yang digunakan para pelaku beraksi.
10: Mereka mencari sasaran dengan beberapa indikator atau ciri-ciri yang mereka sampaikan. Bahwa yang pertama, mereka selalu mencari target rumah yang pada siang hari lampu terasnya tidak menyala. Lampu teras rumah itu dari ke 13 TKP yang sudah kami sampaikan tadi, dan hasil olah TKP dari tim jajaran Polres memang menyatakan bahwa rumah itu keadaan kosong dan lampu terasnya menyala.
1: Akibat perbuatannya, empat pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah bersama dengan Pertamina mengungkap puluhan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di wilayah Jawa Tengah. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten berhasil membongkar praktik mafia penyalahgunaan BBM dan gas LPG bersubsidi yang telah beroperasi di sejumlah wilayah di Provinsi Banten.

0: Kang.
1: Wah, mantap, Ali.
2: Polda Jawa Tengah bersama Pertamina mengungkap puluhan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di wilayah Jawa Tengah. Berbagai modus dilakukan para tersangka dalam menjalankan aksinya. Di antaranya menyuntikkan gas LPG bersubsidi ke dalam tabung gas non-subsidi untuk dijual kembali, serta melakukan penimbunan bahan bakar kendaraan untuk dijual secara ilegal. Para pelaku juga memodifikasi kendaraan dengan menambahkan tangki berkapasitas besar untuk membeli bahan bakar dalam jumlah banyak secara ilegal. Kepolisian berhasil menyita ribuan liter bahan bakar minyak dan tabung gas LPG, serta mengamankan sebanyak 33 unit kendaraan roda 4 yang digunakan dalam aksi kejahatan tersebut. Total kerugian yang ditimbulkan dari kasus ini diperkirakan mencapai 12 miliar 95 juta rupiah.
3: Telah mengungkap 53 laporan polisi perkara dengan mengamankan 60 orang tersangka yang terjadi pada bulan April. Kemudian 40 perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi, 10 perkara penyalahgunaan LPG bersubsidi 3 kg, dan 3 perkara illegal drilling yang ada di wilayah Jawa Tengah.
2: Rekaman video amatir memperlihatkan satu terduga pelaku penyalahgunaan BBM subsidi sedang mengisi BBM di sebuah SPBU di wilayah Banten. Modus operandi yang digunakan oleh komplotan ini adalah dengan memanfaatkan celah pada sistem pengawasan digital berupa barcode yang seharusnya hanya digunakan oleh para penerima subsidi yang berhak. Para pelaku secara ilegal menggunakan barcode tersebut untuk mendapatkan harga murah dari negara, lalu menjualnya kembali dengan patokan harga normal pasaran. Pengungkapan kasus besar ini merupakan hasil penyelidikan mendalam jajaran Ditreskrim Suspolda Banten yang menemukan adanya pola pembelian BBM jenis biosolar secara berulang di sejumlah titik SPBU. Para pelaku diketahui menggunakan armada kendaraan berupa truk box yang sudah dimodifikasi dengan tangki penampung berukuran raksasa dengan kapasitas mencapai 5.000 liter untuk menimbun hasil sedotan BBM. Untuk menghindari kecurigaan dari para petugas SPBU yang sedang bertugas, komplotan ini membekali diri dengan berbagai macam kode barcode dan plat nomor kendaraan palsu yang diganti secara berkala. Mereka melakukan pembelian secara bertahap dari satu SPBU ke SPBU lainnya di sepanjang jalur Provinsi Banten. Pihak kepolisian berhasil mengamankan 5 orang tersangka yang masing-masing memiliki peran berbeda, mulai dari sopir hingga pengumpul atau penimbun BBM di lapangan. Seluruh tersangka saat ini sudah dibawa ke Mapolda Banten untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut terkait jaringan besar yang mungkin terlibat di belakangnya.
4: Di penyimpangan, terutama BBM subsidi, dengan berbagai macam modusnya, tentu kita tindak lanjuti dan membuahkan hasil, terutama penyalahgunaan di bidang gas LPG maupun BBM, ya, bahan bakar minyak, baik jenis solar, metalit, yang ada di wilayah hukum Polda Banten.
2: Total BBM yang berhasil disita sebanyak 3.791 liter biosolar beserta 91 derigen pendukung. Dari hasil interogasi awal, komplotan mafia BBM subsidi ini mengaku telah menjalankan aksi penipuan dan penimbunan BBM tersebut selama kurang lebih 6 bulan terakhir. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Merasa sakit hati selama ini tidak dihargai? Belasan karyawan konveksi di Kabupaten Tasikmalaya menjadi korban penyiraman cairan keras, dan informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.

0: selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Video sejumlah siswi menangis usai terjaring razia rambut di SMK Negeri 2 Garut, Jawa Barat menjadi viral di media sosial. Rambut mereka dipotong oleh guru lantaran dianggap melanggar aturan. Pihak sekolah menyatakan akan mengevaluasi kejadian ini dan menegur guru yang langsung memotong rambut siswa tanpa memberikan teguran terlebih dahulu.
2: Video yang beredar luas di media sosial ini menunjukkan sejumlah siswi SMK Negeri 2 Garut, Jawa Barat menangis di dalam kelas. Sejumlah siswi terlihat memperlihatkan potongan rambutnya, bahkan ada yang membungkusnya dengan kertas. Diketahui, peristiwa ini terjadi Kamis lalu, usai razia rambut yang dilakukan pihak sekolah. Siswi yang dinilai melanggar aturan seperti mewarnai rambut diminta menyesuaikan dengan ketentuan sekolah.
3: Dipotong tega pisannya guru wadi batu rumah baru remna lebih lewih ya Allah ya Robi 2 tahun ya yang buk panjang teh dan tebere matuhnya padahal masa kieu mah.
2: Dikonfirmasi Selasa, pihak sekolah menyatakan telah menegur guru yang terlibat. Sekolah mengakui tindakan pemotongan rambut dilakukan tanpa melalui prosedur peringatan terlebih dahulu. Pihak sekolah menegaskan penegakan disiplin tetap mengacu pada aturan yang berlaku, namun prosedur pelaksanaannya akan diperbaiki agar lebih edukatif.
4: Tapi memang tahu bahwa itu salah, akhirnya sekolah melakukan langkah-langkah klarifikasi, meminta maaf ke orang tua yang buat pernyataan, tapi alhamdulillah orang tua sudah memaafkan.
2: Kasus ini kini dalam penanganan UPTD, PPA Pemda Garut, dan KPAID. Selain klarifikasi dengan orang tua, siswi yang terdampak juga akan mendapatkan pendampingan psikologis. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
1: Berikutnya, industri rumah narkotika jenis sabu hitam di kawasan Depok, Jawa Barat diungkap oleh polisi. Dan berbeda dengan sabu pada umumnya, sabu berwarna hitam pekat ini dijual dengan harga yang jauh lebih murah dengan menyasar masyarakat kalangan menengah ke bawah.
5: Apa ya, ibu nggak apa-apa ya? Sini. Sini dulu, bang.
6: Seorang pria yang diduga bandar narkoba diringkus aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat bersama Polsek Metro Gambir di rumahnya di Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Depok, Jawa Barat. Selain di rumah, polisi juga menggeledah sebuah gudang tempat tersangka bekerja yang digunakan untuk memproduksi sabu hitam tersebut. Di 2 lokasi tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti.

0: Rp150.000 per paket kecil. Hingga kini polisi masih memburu dua orang pelaku lainnya.
1: Untuk sabu jenis colo ini memang harga di pasaran murah. Kami menanyakan alasan mereka kenapa memproduksi jenis ini. Sengaja diproduksi untuk diedarkan di kelas menengah ke bawah, di pemukiman yang padat ke bawah. Sehingga pasarnya, targetnya juga di sekitaran Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.
0: Dua terduga bandar sabu-sabu ditangkap anggota Satreskoba Polres Mojokerto Kota di dua wilayah yang berbeda. Tersangka YAP ditangkap petugas di wilayah Kelurahan Meri dengan barang bukti 226 gram sabu-sabu. Sedangkan FIR ditangkap di Desa Sambiroto dengan barang bukti sabu-sabu seberat 255 gram. Selain kedua tersangka ini, petugas juga mengamankan sejumlah anggota sindikat pengedar narkoba ini dengan barang bukti 6 ons lebih sabu-sabu dan puluhan ribu pil double L. Selain menyita sabu-sabu dan puluhan ribu pil double L, polisi juga menyita dua mobil dan sejumlah motor yang digunakan untuk operasional sindikat bandar ini.
2: Untuk nilai ekonomis dari yang kami sebutkan dari BB yang sudah kita amankan tadi, nilai ekonomisnya keseluruhannya adalah sebesar 1.163.132.000 dan warga yang berhasil kita selamatkan insya Allah sebesar 117.707 jiwa.
0: Para tersangka dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Puluhan jemaah haji legal diamankan oleh pihak imigrasi dan Polres Bandara Soekarno-Hatta saat hendak terbang ke Arab Saudi dengan modus menggunakan visa kerja dan iqamah. Sementara itu, dalam satu pekan terakhir, Otoritas Keamanan Arab Saudi telah menangkap 10 warga negara Indonesia yang diduga terlibat dalam promosi dan juga jual-beli paket haji tanpa izin resmi.
4: Tugas pemeriksaan imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta telah mengamankan 51 warga negara Indonesia yang akan pergi haji secara ilegal. Para calon haji non-prosedural ini diamankan dalam kurun waktu berbeda, mulai dari akhir bulan April hingga awal bulan Mei 2026. Para jemaah haji ilegal tersebut mengaku penerbangannya ke Arab sesuai kepentingan visa, yakni sebagai pekerja. Namun setelah diperiksa lebih mendalam, mereka mengakui akan melakukan ibadah haji.
5: Visa yang digunakan masih sama dengan skenario sebelumnya. Visa kerja pertama, menggunakan visa kerja, dan iqamah. Ketika kita berbicara iqamah, mereka artinya sudah pernah ada di Arab Saudi sebelumnya. Nah, namun demikian, ketika mereka menggunakan iqamah, kita lakukan interview, mereka tidak tahu detail pekerjaan yang dilakukan di sana. Dan semuanya itu tinggal hitungan sebulan atau dua bulan sebelumnya, artinya tidak memenuhi unsur satu tahun. Nah, itu merupakan indikasi. Dan
4: para calon jemaah haji ilegal dijanjikan dapat berangkat menunaikan ibadah haji oleh Biro Travel dengan biaya 200 juta hingga 250 juta rupiah tanpa harus antre seperti haji reguler. Sayangnya, pemberangkatan haji tersebut tidak memakai aturan atau dokumen resmi dari Pemerintah Republik Indonesia.
6: Menyampaikan kepada masyarakat, khususnya para calon jamaah haji kuota khusus, silahkan menggunakan fasilitas dan dokumen yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jangan percaya dengan pihak manapun yang menjanjikan dapat memberangkatkan haji dengan non-prosedural atau tanpa menggunakan dokumen yang sesuai dengan ketentuan, nanti akan rugi sendiri.
4: Slogan La Hajj Bila Tashrik atau tidak ada haji tanpa izin resmi benar-benar diterapkan pihak keamanan Arab Saudi. Perburuan terhadap pelaku promosi dan praktik haji ilegal ini terus dilakukan setiap hari terlebih menjelang puncak musim haji. Dalam sepekan terakhir, sudah ada 10 warga negara Indonesia dan sejumlah warga negara lainnya ditangkap pihak kepolisian Arab Saudi. Penertiban tidak hanya menyasar calon jemaah, tetapi juga pihak yang mengorganisir, memfasilitasi, hingga mengambil keuntungan dari praktik ilegal ini.
7: Untuk jangan coba-coba berjualan atau mempromosikan paket haji ilegal maupun dam ilegal, karena hukumannya akan sangat berat.

0: denda hingga puluhan ribu real, penjara, deportasi, dan cekal masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun.
1: WNI yang menghadapi proses hukum terkait pelanggaran tersebut, penanganan sepenuhnya kami serahkan kepada otoritas hukum Arab Saudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan intervensi apapun terhadap proses hukum tersebut. Penindakan ini tidak hanya berlaku bagi calon jemaah, tetapi juga bagi pihak-pihak yang mengorganisir, kemudian juga memfasilitasi, mempromosikan, atau mengambil keuntungan dari praktik haji ilegal.
2: Masyarakat diimbau untuk tidak tergoda tawaran berhaji tanpa antre melalui jalur ilegal. Selain berisiko kerugian finansial, pelanggar terancam sanksi pidana, penjara, denda, deportasi, hingga cekal masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Saat ini penjagaan dan razia oleh pihak keamanan Arab Saudi terus dilakukan secara ketat di seluruh titik strategis. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Polisi masih menyelidiki pelaku dugaan pelecehan seksual yang bersembunyi di kolong peron gerbong khusus wanita. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indo.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
6: Pencurian kendaraan bermotor terjadi di wilayah pegunungan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Beruntung warga sigap mengejar pelaku. Sementara itu, seorang mantan karyawan toko pakaian di Subang, Jawa Barat, diringkus polisi usai mencuri uang puluhan juta rupiah.
7: Kamera CCTV merekam saat pelaku pencurian motor beraksi di rumah Kusnoto di Dusun Arjosari, Desa Andonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Minggu malam. Seorang pelaku beraksi dengan santai saat mengambil sepeda motor milik Wahyudi yang terparkir di depan rumah warga. Aksi ini baru diketahui saat korban keluar rumah dan melihat motornya sudah dibawa kabur. Korban pun langsung berteriak maling sehingga mengundang perhatian warga sekitar. Warga yang mendengar teriakan tersebut langsung mengejar pelaku. Pelaku panik dan melepaskan sepeda motor yang dibawanya. Meski begitu, pelaku berhasil melarikan diri dengan bantuan rekannya yang diduga berjumlah lebih dari satu orang. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku. Kamera CCTV merekam seorang mantan karyawan toko pakaian di Subang, Jawa Barat mencuri uang puluhan juta rupiah dari meja kasir toko. Pelaku sebelumnya bersembunyi di dalam rak pakaian di dalam toko saat toko masih buka. Polisi yang mendapat laporan korban kemudian melakukan penyelidikan. Pelaku yang mengetahui kedatangan petugas di tempat tinggalnya kabur hingga naik ke aula desa di Rancasari, Pamanukan, Subang. Naas, pelaku salah injak kemudian terjatuh dari atap aula. Pelaku alami patah tulang tangan karena terjatuh dari ketinggian 5 meter. Polisi mengamankan uang tunai puluhan juta rupiah diduga uang hasil curian. Dalih pelaku, uang itu akan digunakan untuk modal pernikahannya yang hanya tinggal menghitung hari. Sementara pemilik toko mengaku kehilangan uang Rp66.850.000. Kasus ini masih dalam penanganan unit reskrim Polsek Pamanukan. Kamera amatir mengabadikan momen saat polisi berhasil membongkar sindikat pencurian hewan ternak khususnya sapi di kota Probolinggo, Jawa Timur. Polisi menangkap 3 tersangka di perumahan Pakistaji, Jalan Insinyur Sutami. Sementara satu pelaku lainnya yang berstatus DPO masih dalam pencarian. Dari hasil pengembangan, sindikat ini telah beraksi di 5 TKP di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman penjara hingga 9 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Memanfaatkan kelengahan penjaga lapak hewan kurban, seorang pencuri menggasak dua ponsel di kota Tangerang, Banten. Dan sayangnya, informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal di hari ini. Dan selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa saja terjadi di mana saja. Saya Bram Harlembang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
8: Kamera CCTV merekam aksi pencurian mobil jenis City Car di Desa Kalimbua, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar pada 18 April lalu. Senin sore, tim Resmopolda Sulawesi Selatan akhirnya menangkap pelaku berinisial ASR dan seorang penadah di Kota Makassar. Di dalam mobil yang dicuri, polisi menemukan uang tunai 20 juta rupiah serta satu unit ponsel milik korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mencuri mobil tersebut untuk membayar utang dan kemudian menggadaikannya kepada penadah.
9: Modusnya, pelaku menjual mobil kepada korban, namun 2 pekan setelah transaksi. Pelaku memantau keberadaan kendaraan melalui GPS yang masih terpasang. Setelah mengetahui lokasi mobil, pelaku mengambil kembali kendaraan itu menggunakan kunci cadangan yang masih dipegangnya. Kamera CCTV merekam gerak-gerik seorang pencuri menggasak 2 ponsel di lapak hewan kurban di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Pencurian itu terjadi waktu subuh saat seluruh penjaga lapak tengah tertidur pulas. Pelaku dengan leluasa beraksi lalu langsung kabur bersama 2 ponsel curiannya. Belajar dari peristiwa tersebut, kini para peternak mengantisipasi kejadian serupa dengan tidur bergantian di waktu malam hingga pagi hari. Sebuah toko di Desa Sumber Pintu, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menjadi sasaran pencurian pada Senin dini hari. Pelaku menutup wajah dan mengenakan sarung ala ninja, mengambil uang tunai dan sejumlah rokok. Kerugian ditaksir mencapai sekitar 10 juta rupiah. Meski mengalami kerugian, pemilik toko diketahui belum melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Sejumlah warga melakukan protes dengan berteriak dan membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap proses penggusuran. Menurut warga, penggusuran tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Sejumlah orang juga mengadang beko yang membawa petugas. Namun berkat kesigapan Satpol PP Jakarta Pusat, sejumlah ibu-ibu yang melakukan protes dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sebelumnya telah dilakukan pembicaraan dengan warga, di mana setiap rumah akan diberikan uang pergantian Rp50 juta dan mereka akan ditempatkan di rumah susun selama 1 tahun. Namun warga menolak.
1: Dan memang saat ini kita memasuki ke dalam fase penertiban, yang dimana sebelumnya tuh sudah ada fase pembinaan dulu, kemudian ada fase pemberitahuan dan peringatan, dan terakhir ini adalah fase di penertiban. Jadi memang saat ini kita sedang melakukan penertiban terhadap 15 rumah dinas. Atas kondisi ini,

0: Sebetulnya dari pihak pemerintah Jakarta Pusat itu sudah menyiapkan solusi berupa tampungan rumah susun selama 1 tahun yang di cover secara gratis bagi masyarakat yang ada di rumah dinas tersebut. Dan Pam Jaya juga berniat memberikan dana santunan lah ya atas kondisi ini bagi warga-warga yang memang kooperatif dalam pelaksanaan penertiban ini.
1: Pasca pembongkaran, lokasi ini akan segera dibuat tempat pengelolaan limbah lumpur Pam Jaya. Galih Putra, Jakarta.
2: Amerika Serikat mengirim 15.000 pasukan dengan narasi Project Freedom untuk amankan Selat Hormuz. Namun faktanya kawasan justru makin panas dan terancam perang besar. Apa sebenarnya yang diperjuangkan? Kebebasan berlayar ataukah kendali kekuasaan dan minyak dunia? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Ruli Kurniawan. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki kasus dugaan pelecehan seksual terhadap penumpang perempuan di stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan. Pelaku diduga bersembunyi di kolong peron gerbong khusus wanita sambil merekam secara diam-diam. Sementara viral di media sosial, seorang wanita penumpang KRL yang menjambak seorang laki-laki yang diduga melakukan pelecehan terhadapnya di gerbong KRL.
1: Pelecehan seksual di transportasi umum kembali terjadi. Rekaman video saat seorang penumpang memergoki terduga pelaku pelecehan seksual di stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat pelaku bersembunyi di celah kolong peron sambil mengarahkan kamera telepon genggam ke arah rok penumpang perempuan yang sedang naik dan turun dari komuter lain. Saat aksinya terpergok, terduga pelaku langsung melarikan diri. Menindaklanjuti video viral yang beredar sejak 2 Mei lalu, Polres Metro Jakarta Selatan langsung melakukan penyelidikan. Petugas telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi serta berkoordinasi dengan pihak PT Kereta Komuter Indonesia. Hingga kini belum ada laporan resmi dari korban, namun polisi tetap melakukan penelusuran untuk mengungkap pelaku.
2: Betul, pada saat dilakukan penyekatan memang ada celah yang untuk diduga untuk merekam itu. Namun kan itu kejadian sudah lampau, tentunya tidak ada orang yang kami temui yang diduga sebagai orang yang melakukannya.
3: Hingga saat ini sudah ada lapor pun korban?
2: Sampai saat ini belum ada yang datang untuk melaporkan terkait itu.
1: Yang juga viral di media sosial, seorang penumpang KRL wanita mengambil sikap tegas kepada seorang pria yang diduga melakukan pelecehan seksual dalam KRL. Ia menjambak terduga pelaku tersebut. Namun sayangnya, dalam video yang beredar, dari sekian banyak penumpang yang ada di sekitar terduga pelaku dan korban, tidak ada satupun yang menolong. VP Corporate Sekretari KAI Komuter Karina Amanda mengatakan, peristiwa itu terjadi pada 27 April lalu pukul 7 malam di dalam gerbong komuter line nomor 1526 relasi Jakarta Kota Nambo. Usai kejadian, petugas langsung mengamankan terduga pelaku. Sementara itu dikutip dari detik.com, KAI Komuter akan memasukkan terduga pelaku pelecehan ke dalam daftar hitam atau blacklist. KAI Komuter mengimbau seluruh pengguna segera melapor kepada petugas apabila melihat kejadian atau tindakan yang mencurigakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Oknum pengasuh Pondok Pesantren Dolo Kusumo Pati Jawa Tengah yang resmi jadi tersangka kasus pencabulan sejumlah santriwati dikabarkan menghilang. Polisi terus memburu pelaku yang diduga kabur ke luar daerah.
4: Sebenarnya sudah lama terjadi dari 1995 dan itu sudah sempat ada pengusiran.
5: Kekesalan warga sekitar terhadap salah satu pondok pesantren di Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Jawa Tengah memuncak pada Sabtu lalu. Warga resah karena oknum pengasuh sekaligus pemilik pondok pesantren bernama Asari berumur 68 tahun itu diduga melakukan tindakan asusila terhadap 50 santriwatinya. Penyelidikan polisi mengungkap, tersangka menanamkan ajaran Thariqah dan meminta santriwati untuk tunduk serta patuh sehingga korban menuruti perintah pelaku.
6: Yang intinya di situ namanya murid harus nurut dengan guru. Dalam hal ini di pesantren berarti kan santriwati nurut dengan ustadz maupun kiai.
5: Namun sejak ditetapkan sebagai tersangka hingga Rabu keberadaan Asari masih misterius. Diduga oknum pengasuh Ponpes Dolo Kusumo Pati itu kabur ke luar daerah.
7: Betul bahwa pelaku saat ini memang tidak kooperatif, tidak memberikan info apapun kepada PH maupun kepada penyidik. Jadi ada dugaan bahwa pelaku saat ini tidak ada di Pati.
8: Berarti masih dalam pengejaran ini ya?
7: Betul, pada saat ini masih dalam proses pengejaran oleh tim kami yang ada di lapangan. Saat ini sudah dilakukan juga pemeriksaan.
5: Selain meresahkan warga sekitar, atas rekomendasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, pondok pesantren yang memiliki ratusan santri dari berbagai jenjang pendidikan tersebut akan ditutup permanen. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
0: Dan untuk membahas mengapa tersangka pencabulan bisa menghilang dan kabur, sudah bersama kami Wakasat Reskrim Polresta Pati AKP Iswanto. Selamat malam, Pak Iswanto.
9: Selamat malam, Bang Willy.
0: Baik, Pak Iswanto, ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, terutama terdampak besar terkait dengan tragedi besar ini. Sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah ada penyidikan di sana, sudah dilakukan pemanggilan, bahkan dikatakan tidak kooperatif, mengapa tersangka bisa kabur? Apakah tidak ada pencekalan kepada tersangka ini, Pak Wakasat?
9: Terima kasih. Untuk saat ini, dari penyidik Polres Pati setelah melakukan penetapan tersangka, kemudian melakukan pemanggilan, untuk pelaku memang saat ini tidak ada di tempat. Kemudian dari langkah-langkah dari penyidik yang ada di lapangan, setelah kita lakukan pemanggilan yang pertama tidak hadir, dari penyidik sudah berupaya untuk mencari keberadaan pelaku. Tetapi saat ini pelaku tidak ada di tempat. Dalam Baik. Arti bahwa pelaku saat ini dalam dugaan tidak ada di Pati. Demikian, Bang Rudi.
0: Pak Iswanto, mulai dari tersangka ini ditangkap, kemudian dilakukan pemeriksaan yang tidak kooperatif dikatakan tersebut, berapa lama waktu hingga akhirnya polisi mengetahui bahwa pelaku tidak ada di lokasi? Berapa lama jeda waktu tersebut, Pak?
9: Jadi pada saat kita melakukan pemanggilan, kita sudah komunikasi dengan pihak PH. Jadi dari pihak PH menyampaikan bahwa pada saat nanti pada saat pemanggilan yang pertama akan hadir, tapi ternyata tidak hadir. Okay. Pada saat itu memang dari pihak kepolisian tidak tahu keberadaan karena itu sudah ditunggu selama 1x24 jam pada hari H tidak hadir. Demikian, Bang Ruli.
0: Baik. Berarti memang belum ada pemanggilan secara resmi yang dihadiri ataupun pihak dari kepolisian yang bertatap muka langsung dengan tersangka ini ya Pak Iswanto ya? Belum ada sama sekali ya Pak ya? Sejak adanya pelaporan.
9: Jadi pada saat pemanggilan awal, pada saat masih dalam pemeriksaan tahap lidik maupun sudah sidik tahap pemeriksaan saksi, pelaku ini, untuk pelaku ini kooperatif, dengan PH-nya juga kooperatif.
0: Okay.
9: Tetapi pada saat setelah ditetapkan tersangka, kemudian dilakukan pemanggilan, untuk pelaku tidak kooperatif.
0: Baik.
9: Demikian, Bang Ruli.
0: Ketika pertama kali dimulai adanya pertanyaan dari penyidik seperti itu kepada pelaku terduga pencabulan ini, Pak Iswanto, jeda berapa lama akhirnya polisi mulai merasa khawatir bahwa pelaku tidak ada di lokasi ataupun sudah tidak ada di Pati saat ini? Dan ketika dalam proses tersebut, bagaimana Anda melihat respon dari pelaku tersebut ketika dalam proses mulai dari didatangi pertama kali, kemudian ditetapkan sebagai tersangka, apa yang Anda

0: baca dari gerak-gerik pelaku, Pak?
1: Kalau dari gerak-gerik pelaku tidak ada tanda-tanda apapun, karena pada saat dilakukan pemeriksaan selaku kooperatif dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan penyidik, kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan juga komunikasi baik dengan penyidik, menyampaikan hal-hal yang sudah ditanyakan oleh penyidik, dan selalu kooperatif menjawab pertanyaan-pertanyaan penyidik.
0: Okay.
1: Jadi untuk tanda-tanda pelaku tidak ada sebelumnya. Tetapi setelah kita tetapkan tersangka, ini kemudian kita lakukan pemanggilan, ini yang sudah tidak ada informasi dari baik PH maupun dari pihak keluarga korban.
0: Baik.
1: Demikian Bang Ruli.
0: Baik, Pak Iswanto, kalau Anda melihat Pak Iswanto hingga saat ini gitu, apakah sudah dilakukan misalnya pencekalan ataupun masuk dalam DPO si tersangka ini Pak hingga saat ini? Dan bagaimana sebenarnya sekarang update pengembangan penyidikan atau pencarian si tersangka ini Pak?
1: Untuk update untuk terkait dengan perkembangan penyidikan saat ini, kita melakukan upaya selain dari pencarian dari tim kami yang sudah di lapangan, kemudian kita layangkan panggilan yang kedua untuk hari Kamis tanggal 7, ini panggilan yang kedua. Kemudian kita berupaya sebisa mungkin untuk mengungkap keberadaan pelaku. Demikian Baik. Bang Ruli.
0: Baik, Pak Iswanto, bagaimana kabar dari keluarga ataupun mungkin dari kuasa hukum tersangka? Apakah ada kabar mengenai apakah pernah ada obrolan untuk keluar dari Pati atau yang lainnya Pak dari keluarga dan juga mungkin rekan-rekan terdekat dari pelaku ini?
1: Untuk dari pihak keluarga korban juga tidak mengetahui keberadaan pelaku karena dari pihak keluarga korban sudah menyampaikan ke pihak penyidik bahwa sampai saat ini pun tidak mengetahui keberadaan daripada pelaku baik keluarga korban maupun dari PH-nya. Demikian Bang.
0: Baik, kalau dari informasi terakhir, pelaku diketahui berada di mana Pak sebelum akhirnya pihak kepolisian menyatakan bahwa pelaku kabur tidak ada berada di daerah Pati?
1: Untuk informasi terakhir, masih dalam tahap pencarian dari tim kami yang ada di lapangan. Demikian Pak.
0: Baik, berarti tidak ada hubungan ataupun kontak komunikasi antara tersangka ataupun pelaku ini dengan keluarga ataupun dengan rekan ataupun juga dengan kuasa hukumnya gitu ya Pak, hingga saat ini ya Pak ya?
1: Betul, hingga saat ini tidak ada konfirmasi apapun hubungan baik dengan korban maupun dengan keluarga pelaku maupun dengan PH. Demikian Bang.
0: Baik. Dan kira-kira sejauh ini dari rekan-rekan kepolisian dari Polresta Pati sendiri akan menyasar ke wilayah mana Pak sebagai bentuk misalnya antisipasi untuk keluar lebih jauh lagi dari wilayah misalnya Pulau Jawa gitu Pak?
1: Kalau dari unit Polresta Pati, Wilreskrim Polresta Pati saat ini sudah di luar semua dalam arti sudah melakukan penyelidikan pencarian terkait dengan keberadaan pelaku. Untuk mungkin sampai keluar Jawa ini masih dalam tahap informasi masih di kami intinya seperti itu.
0: Baik.
1: Belum kita
0: masih belum dirilis ya Pak. Ya, baik. Yang jelas yang penting pihak kepolisian di Polresta Pati sudah dalam posisi dalam upaya mengejar pelaku tersebut ya Pak ya. Berada di mana sekarang posisinya?
1: Betul.
0: Pak Iswanto, sekarang terkait dengan korban sendiri. Update terbaru sudah berapa korban yang melaporkan secara resmi ke pihak kepolisian Pak? Karena terakhir kalau tidak salah saya baca 5 Mei lalu itu baru ada satu laporan Pak. Sejauh ini sudah ada berapa Pak yang masuk kira-kira yang benar-benar secara resmi melaporkan?
1: Untuk secara resmi yang sudah melaporkan memang sampai saat ini baru satu pelapor dan satu korban.
0: Baik.
1: Kemudian ada 5 itu adalah sebatas saksi. Dari 5 itu yang 3 tidak mau memberikan keterangan kepada penyidik dengan alasan karena tidak diperbolehkan oleh orang tua dari pelaku dengan alasan karena masa depan anak, bahwa anak tidak mau berhadapan dengan hukum. Demikian.
0: Baik, Pak Iswanto, ini kan ada informasi bahwa korbannya itu santriwati ini berjumlah puluhan Pak gitu. Dan data yang didapat dari pihak kepolisian dalam proses penyelidikan hingga saat ini berapa sebenarnya jumlah korban dari pelaku ini, Pak?
1: Saat ini kalau jumlah korban yang ada di Polresta Pati yang sudah mengadakan

0: itu adalah hanya satu korban.
1: Okay.
0: Untuk kabar yang mungkin yang beredar di luar adalah 50 menjadi korban itu, kita belum bisa mengkonfirmasi terkait data itu. Demikian, Bang.
1: Baik, Pak Wakasat, menurut Anda sebagai penyidik, Pak, mengapa para korban-korban ini merasa takut untuk melapor secara resmi kepolisian? Apa yang akan mereka akhirnya benar-benar menarik diri untuk tidak melaporkan? Menurut kacamata Anda, apa yang terjadi sebenarnya oleh para korban santriwati di pondok ini, Pak?
0: Kalau menurut pengamatan dari kami bahwa mengapa mereka tidak mau mengadu ataupun melaporkan, bahwa mungkin terkait dengan masa depan anak itu sendiri ataupun masa depan daripada keluarga baik yang menjadi korban itu sendiri. Demikian, Abang.
1: Baik, Pak Wakasat, ada informasi bahwa laporan terkait dengan tindakan tidak terpuji ini sudah ada di tahun 2024. Apa yang polisi lakukan ketika masuknya laporan pertama kali di tahun 2024 tersebut, Pak, hingga saat ini akhirnya muncul dan meledak?
0: Oh ya, jadi pada saat memang adanya laporan di tahun 2024 dari pihak Polresta Pati setelah melakukan penyelidikan, kemudian memintai keterangan kepada para saksi, dan saksi-saksi tersebut ada yang memang mencabut ataupun menarik dari keterangannya tersebut karena memang tidak diperbolehkan dari orang tua, sehingga penanganan kita harus ekstra untuk mencari saksi-saksi lain yang memang mau untuk memberikan keterangan sebagai saksi.
1: Anda menduga adanya intimidasi kira-kira di pihak Ponpes kepada para korban dan keluarga korban sehingga akhirnya mereka tidak mau melaporkan ataupun menjadi saksi?
0: Kalau untuk saat ini sih belum ada, Bang, tapi mungkin hanya dugaan sih, mungkin bisa, tapi untuk saat ini memang untuk intervensi tidak ada, tapi mungkin dugaan sih mungkin bisa seperti itu.
1: Baik, kita berharap yang terbaik, Pak, dari rekan-rekan di Polresta Pati terkait dengan pencarian tersangka pencabulan terhadap santriwati yang ada di Pondok Pesantren. Terima kasih, Pak Iswantoro, sudah berbagi dengan kami di CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Selamat bertugas kembali, Pak. Salam buat teman-teman semua, Pak.
0: Selamat malam, Bang Ruli.
1: Sementara itu, kericuan mewarnai suasana sidang kasus pembunuhan satu keluarga di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu siang. Keluarga korban marah karena meyakini jika kedua terdakwa adalah pelaku pembunuhan satu keluarga yang terdiri dari 5 orang pada akhir Agustus 2025 lalu.
2: Kericuhan terjadi saat sidang kasus pembunuhan terhadap satu keluarga di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu siang. Keluarga korban yang hadir berteriak dan memarahi kuasa hukum terdakwa. Sejumlah anggota kepolisian dan petugas pengadilan sempat berusaha menenangkan keluarga terdakwa. Namun keluarga terdakwa tetap berteriak dan terus memarahi kuasa hukum terdakwa. Keluarga korban kecewa karena kuasa hukum terdakwa dinilai terus membela terdakwa dan menanyakan sejumlah hal kepada saksi ahli forensik yang dinilai berulang-ulang. Hal inilah yang memicu kemarahan keluarga korban di dalam ruang sidang.
3: Tetapi pertanyaan pembela terdakwa ini hanya berputar-putar dua pertanyaannya. Sudah jelas pembunuhnya Prio dan Ririn memakai benda tumpul. Ahli forensik tidak bodoh. Dia sudah pintar. Dia ahli. Ada pendidikannya. Ada kursusnya.
2: Kericuhan sempat membuat sidang tertunda beberapa saat sebelum akhirnya dilanjutkan kembali. Majelis Hakim kemudian memutuskan sidang akan kembali dilanjutkan Rabu pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa. Jerry Komara, Indramayu, Jawa Barat.
1: Duka mendalam menyelimuti dunia pendidikan di kota Samarinda, Kalimantan Timur, usai seorang pelajar SMK meninggal dunia setelah mengeluh memakai sepatu yang kekecilan. Meski sudah mendapat bantuan dari sekolahnya, Menteri Sosial menekankan akurasi data agar bantuan sampai ke siswa yang membutuhkan.
4: Sepatu mandala kekecilan, tapi kamu ngerepotin ibu, katanya gitu sama mama.
2: Inilah sepasang sepatu hitam yang dipakai mendiang Mandala Rizky Saputra untuk pergi ke sekolah di SMKN 2 Samarinda dan juga tempat magangnya di salah satu tempat perbelanjaan di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Menurut sang ibu, sebelum meninggal dunia, Mandala sempat mengeluh sepatu yang biasa dipakainya kekecilan hingga menyebabkan kakinya bengkak. Namun, Mandala tak pernah mau dibawa ke rumah sakit dengan alasan tak mau merepotkan orang tuanya.
4: Justru saya yang memaksa dia kemarin, ayo kita nak, kita ke rumah sakit. Jawabnya, enggak ada, Mak. Enggak ada penyakit Mandala, enggak ada. Cuman kaki Mandala ini pegel gitu, pegel aja. Sakit-sakitnya kayak biasa, cuma sakit biasa, Mak.
5: Sakit biasa dia
4: mengeluh. Iya, dia bilang seperti itu. Itu pun kalau Mama bawa ke rumah sakit, Mandala enggak ada penyakit apa-apa. Cuman ibaratnya malah menyusahkan Mama lagi untuk bayar rumah sakit.
2: Keterbatasan ekonomi membuatnya tak mampu membeli sepatu baru hingga dugaan infeksi menyebar dan memicu komplikasi fatal. Mandala terpaksa memaksakan kakinya yang berukuran 44 masuk ke dalam sepatu ukuran 40 yang sudah sempit.
4: Sepatu Mandala itu kekecilan gitu, tapi nggak mau ngerepotin ibu katanya gitu sama mama gitu.
5: Tapi gaji pertamanya nggak dibelikan sepatunya?
4: Nggak, dia malah mau nyuruh orang tuanya untuk bayar rumah.
5: Bayar rumah ya, gaji.
2: Ibu empat anak ini mengatakan pendapatan yang didapat dari menjual risoles dibantu gaji sang suami yang merupakan penjaga keamanan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mandala yang meninggal dunia pada Jumat 24 April lalu menunjukkan potret kemiskinan yang masih nyata di sekitar kita. Pihak SMKN 4 Samarinda tempat Mandala menimba ilmu mengaku sudah berupaya membantu Mandala sejak dirinya dikabarkan sakit pada awal April lalu. Mulai dari pelunasan tunggakan BPJS Kesehatan Mandala hingga biaya pemakaman.
6: Ketika kakaknya menyampaikan bahwa doa bahwa adiknya meninggal, kemudian orang tuanya tidak memiliki dana untuk memberikan kafan, ya tidak perlu berdiskusi panjang, kami langsung memutuskan, ini sebagai tanggung jawab kemanusiaan, kita ambil alih fardhu kifayahnya.
2: Dari Jakarta, Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul menekankan pentingnya akurasi data agar bantuan sampai ke siswa yang membutuhkan.
7: Di sini inilah kata kuncinya adalah data. Dan kita perlu kerjasama dengan pemerintah daerah. Tidak mungkin Jakarta ini bisa menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Maka itu kita kerjasama dengan pemerintah daerah.
2: Kisah Mandala menjadi pengingat bagi dunia pendidikan dan pemerintah setempat akan pentingnya kepekaan sosial terhadap siswa dari keluarga kurang mampu agar tragedi serupa tak lagi terulang. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur.
1: Tabrakan maut terjadi di jalan lintas Sumatera, wilayah Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Sebuah bus antar lintas Sumatera atau ALS bertabrakan dengan mobil tangki minyak hingga terbakar hebat. Akibat kejadian ini, sedikitnya 16 orang dilaporkan tewas dan sejumlah korban lain mengalami luka bakar serius.
8: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Rabu siang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bus ALS yang melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi diduga masuk jalur berlawanan dan menabrak mobil tangki minyak yang datang dari arah berlawanan. Benturan keras membuat kedua kendaraan langsung terbakar hebat. Satu unit sepeda motor yang berada di lokasi juga ikut terbakar. Berdasarkan data sementara BPBD Muratara, hingga pukul 15.44 waktu Indonesia Barat, total 16 orang dinyatakan meninggal dunia. 14 korban merupakan penumpang bus ALS, sedangkan 2 korban lain merupakan pengemudi dan penumpang mobil tangki. Selain korban tewas, 4 orang dilaporkan selamat. 3 diantaranya mengalami luka bakar serius dan 1 orang mengalami luka ringan. Seluruh korban saat ini dirawat di Puskesmas Karangjaya. Petugas gabungan dari kepolisian, BPBD dan warga sekitar melakukan evakuasi korban dari dalam kendaraan yang terbakar. Sebagian besar korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan dievakuasi menggunakan kantong jenazah. Hingga saat ini Satlantas Polres Muratara masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Hanif Kairandi, Muratara, Sumatera Selatan.
1: Dan untuk mengetahui informasi

0: Kini sudah ada Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Nanang Mukmin, melalui sambungan telepon. Selamat malam, Pak Kabid.
1: Selamat malam, Mas Ruli.
0: Baik, Pak Kabid, sejak pukul 00:30 ketika kecelakaan terjadi hingga saat ini, bagaimana Anda bisa menggambarkan situasi di lokasi kejadian saat ini, Pak?
1: Ya, baik, Mas Ruli. Hmm. Sebelumnya mungkin saya akan informasikan awal kronologi singkat kejadiannya ya. Jadi pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 sekira jam 12.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara, telah terjadi kecelakaan ganda antara mobil bis ALS yang pengemudinya belum diketahui dan penumpang diduga 18 orang dengan bertabrakan dengan mobil tangki roda 6 Seleraya yang dikemudikan oleh Saudara Yanto dengan membawa penumpang satu orang. Sampainya di tempat kejadian, diduga sementara mobil ALS menghindari lobang dan membelokkan mobil ke kanan dari arah Lubuk Linggau menuju ke Jambi, sehingga menabrak mobil tangki Seleraya dari arah Jambi menuju ke arah Lubuk Linggau. Akibat kejadian tersebut, pengemudi dan penumpang mobil tangki Seleraya meninggal dunia terbakar di dalam mobil, dan untuk pengemudi mobil bis meninggal dunia. Nah, kemudian dari kejadian ini ya, pertabrakan ini berdasarkan hasil datangi TKP dan olah TKP dari Polres Muratara beserta dengan tim, ditemukan korban yang meninggal dunia 16 orang, kemudian luka berat 3 orang, luka ringan 1 orang. Nah, saat ini untuk korban meninggal dunia sudah dievakuasi di Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Linggau dan sudah dibuat posko untuk nantinya bisa memberikan informasi kepada keluarga dari korban. Baik. Agar nantinya bisa mengetahui korban yang meninggal dunia, termasuk juga nanti dalam rangka pengambilan jenazahnya yang dilakukan oleh keluarga korban.
0: Baik.
1: Dan saat ini jalan sudah bisa digunakan. Namun demikian, saat ini Polres Muratara beserta dengan tim dan juga Polda Sumatera Selatan, dalam hal ini di bawah pimpinan Dirlantas bersama dengan tim penanganan terpadu instansi terkait lainnya dan juga laboratorium forensik dan Jasara Harja yang sedang melakukan olah TKP guna nantinya bisa mengungkap penyebab dari kecelakaan tersebut.
0: Baik. Baik, Pak Panandang, dari 16 korban tewas yang sudah berhasil dievakuasi, apakah ke-16 korban tersebut sudah berhasil diidentifikasi, Pak? Dan berapa jumlah korban sudah berhasil diidentifikasi ini, Pak? Dan berapa yang belum?
1: Ya, baik. Saat ini masih bekerja tim dari Polda Sumatera Selatan, dalam hal ini tim DVI Bidokes. Ini sedang melakukan proses identifikasi untuk nantinya bisa mengidentifikasi identitas dari para korban-korban tersebut, sehingga nanti bisa diketahui siapa-siapa saja yang menjadi korban.
0: Baik.
1: Khususnya yang meninggal dunia di dalam kecelakaan.
0: Baik.
1: Antara mobil tangki ini dengan mobil bis tersebut.
0: Apakah ada data manifest penumpang, Pak, dari bus ALS ini sendiri, Pak, ya sangat jelas terlihat ataupun terpantau?
1: Ya, makanya tadi saya sampaikan kepada Mas Ruli, saat ini tim masih bekerja ya untuk melakukan olah TKP. Nah, olah TKP ini nanti juga termasuk bisa mengungkap alat-alat bukti lainnya, ya baik bukti-bukti di lapangan ya, bukti petunjuk, ya kemudian keterangan dari saksi, termasuk juga surat dan lain sebagainya nanti yang akan bisa kita ketahui, termasuk mati pes tersebut, berapa penumpang sebenarnya di dalam bus tersebut, seperti itu.
0: Baik. Dari pihak bus ALS sendiri, Pak, apakah sudah ada yang ikut serta dalam upaya misalnya melihat ataupun memantau kondisi di lokasi, dan apakah Anda sudah berkoordinasi atau berkomunikasi dari pihak bus ALS sendiri terkait dengan kelayakan dari bus tersebut, Pak?
1: Nah, sampai sejauh ini kami belum dapat informasi lebih lanjut karena kita masih fokus untuk bisa mengungkap ya penyebab kecelakaan ini yang dilakukan oleh tim kami dari Polda Sumatera Selatan bekerja sama dengan tim penanganan kecelakaan terpadu, Pak.

0: Mungkin tidak menutup kemungkinan juga kita akan koordinasi dengan tim ALS, bisa ALS, untuk bisa nantinya untuk memberi informasi lebih lanjut ya, dalam masalah kendaraan tersebut maupun manifest dan lain sebagainya. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih Pak Nandang sudah berbagi dengan kami Pak, dan kami berharap investigasi sudah dilakukan sekarang dan berjalan dengan cepat Pak, dan ke-16 korban tewas sudah segera dapat dibawa oleh keluarga untuk segera dimakamkan dengan secara layak. Terima kasih Pak, Kabit Humas Polda Sumatera Selatan sudah berbagi dengan kami di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih Pak.
0: Sama-sama Mas Ruli.
1: Dan setelah sempat ditunda, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Sementara itu, Indonesian Audit Watch melayangkan audio aduan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait dugaan persaingan usaha tidak sehat di balik proyek pengadaan Chromebook.
2: Mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Rabu siang. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi ahli yang diajukan terdakwa, yakni mantan Ketua BPK Agung Firman Sampurna. Di hadapan majelis hakim, saksi ahli menegaskan proses audit dalam pengadaan laptop Chromebook tidak memenuhi unsur kerugian negara. Menurutnya, laporan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan standar audit nasional dan cenderung berdasarkan asumsi semata.
3: Teman ini justru telah melakukan berbagai upaya mencegah secara proaktif.
2: Usai persidangan, Nadiem Makarim menyatakan rasa syukurnya atas keterangan ahli yang dinilai mampu membantah dakwaan jaksa. Ia mengeklaim laporan kerugian negara dalam kasus ini cacat secara metodologi dan hanya berdasarkan asumsi sesuai keterangan ahli di persidangan.
4: Bisa ahli, semuanya berbasis asumsi. Dan dalam audit kerugian negara tidak boleh asumtif, harus pasti. Bahkan mereka menggunakan formula sampling yang tidak bisa dilakukan.
5: Ayo, sambil jalan, sambil mundur.
4: Sekian dari saya.
2: Seperti diketahui, Nadiem Makarim bersama terdakwa lain didakwa atas dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang merugikan negara hingga 2,1 triliun rupiah. Sementara itu, Indonesian Audit Watch melayangkan aduan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU di Jakarta Rabu siang. IAW menilai temuan dalam persidangan dapat menjadi pintu masuk bagi penegakan hukum di bidang persaingan usaha. KPPU diharapkan dapat menggunakan fakta persidangan sebagai bukti permulaan untuk menelusuri lebih jauh dugaan praktik tidak sehat dalam proses pengadaan ini.
6: Jakarta, kita berharap KPPU masuk ke dalam persoalan sebab dari berbagai analisa yang kami sampaikan, kita menemukan bukti permulaan bahwa persoalan persaingan usaha itu sudah terjadi. Itu fakta persidangan menyebut Microsoft menggunakan jalur dan jaringan serta institusi sekretariat kabinet menghentikan proses-proses pengadaan Chromebook saat dilakukan oleh Kementerian Pendidikan zaman Nadiem Makarim.
2: Dengan adanya laporan ini, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa kasus Chromebook bukan hanya persoalan tindak pidana korupsi semata, melainkan juga dampak dari persaingan usaha teknologi yang dinilai tidak sehat di era digital. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
1: Ketegangan di Selat Hormuz terus meningkat di tengah saling klaim antara Amerika Serikat dan Iran. Aktivitas pelayaran di jalur strategis ini pun menjadi sorotan. Selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia Prime News.

Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Islam hadir sebagai pedoman hidup. Bukan hanya sebagai

0: bagian, tetapi untuk dijalani secara utuh.
1: Kafah itu maknanya jami'an, kamilan, secara totalitas, kamilan secara sempurna.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Menjadi Muslim Kafah, Bagaimana Caranya? Kamis 7 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
5: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
4: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
5: Ultra Flu?
4: Flu reda.
6: Lekasan.
4: Dengan kemasan baru.
7: Ketegangan di Selat Hormuz terus meningkat di tengah saling klaim antara Amerika Serikat dan Iran. Aktivitas pelayaran di jalur strategis ini pun menjadi sorotan.
8: Rekaman yang dirilis media Iran disebut menunjukkan peluncuran roket dan rudal di lokasi yang tidak diungkap. Menurut media yang berafiliasi dengan Iran, Angkatan Laut Iran melepaskan tembakan peringatan ke arah kapal perusak Amerika Serikat yang mendekati Selat Hormuz. Sementara itu, sejumlah kapal terlihat melintasi Selat Hormuz pada Senin di tengah memanasnya situasi di kawasan teluk. Militer Amerika Serikat mengklaim telah mengawal dua kapal dagang melintasi jalur tersebut dengan aman. Komando Pusat Amerika Serikat menyebut pengerahan kapal perusak dilakukan untuk mendukung kelancaran pelayanan komersial. Namun, klaim ini dibantah oleh Iran yang menyebutnya sebagai tidak benar. Dalam unggahan di media sosial, Iran menegaskan tidak ada kapal komersial maupun tanker yang melintasi Selat Hormuz dalam beberapa jam terakhir. Iran menyebut klaim Amerika Serikat sebagai tidak berdasar dan sepenuhnya salah. Mereka juga memperingatkan aktivitas maritim yang melanggar akan menghadapi risiko serius dan dapat dihentikan. Di tengah ketegangan, sebanyak 22 awak kapal MV Tosca, kapal kontainer berbendera Iran, dievakuasi oleh Amerika Serikat ke Pakistan dan diserahkan kepada otoritas Iran pada Senin 4 Mei 2026. Penyerahan dilakukan di perbatasan Gap Rimdan dekat Gwadar, Pakistan. Kapal tersebut sebelumnya disita oleh Amerika Serikat di lepas pantai Chabahar, Teluk Oman, bulan lalu.
7: Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negeri mengklaim operasi terhadap Iran yang dinamakan Epic Fury telah berakhir. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio saat konferensi pers di Gedung Putih pada Selasa waktu setempat. Namun Donald Trump justru menegaskan walaupun operasi Epic Fury berakhir, Amerika Serikat akan melakukan operasi pembebasan Selat Hormuz. Donald Trump melontarkan ancaman terhadap Iran dengan menyatakan akan dihancurkan dari muka bumi jika menyerang kapal mili AS di Selat Hormuz. Setidaknya hingga kini sebanyak 2.000 kapal terjebak di Selat Hormuz akibat pemblokiran dari militer Iran dan juga blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran.
9: The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom.
7: Sementara itu di tengah konflik yang berkepanjangan di Gaza, kisah seorang anak menjadi gambaran nyata krisis kemanusiaan yang masih berlangsung. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun kini berjuang melawan penyakit, kehilangan, dan kelaparan dalam kondisi yang memprihatinkan.
10: Di sebuah tenda pengungsian di Gaza City, Muhammad Ahmad Mas'ud Al-Sousi terbaring lemah dengan kondisi tubuhnya memprihatinkan. Anak berkebutuhan khusus autis itu baru berusia 10 tahun. Itu juga memiliki riwayat penyakit epilepsi. Sang bibi Iman Mas'ud Al-Sousi kini harus mengasuh Muhammad setelah ia kehilangan ayah dan tiga pamannya yang tewas

0: dalam serangan di tengah perang.
1: Sahih. لأن الأشي مش موفر نفسي يعني توفر زي بيض حليب الفاكهة الخضروات يعني مش موجودة يعني أكذب عليك أقول لك بجيبها وبناكلها أو هو بياكلها مش موجودة بالمرة يعني إحنا عايشين على التكية يعني التكية بتيجي فاصوليا بتيجي بازيلا رز إيش موجود من التكية فبحط له وبناكل زينا زيه.
0: Selain keterbatasan makanan, biaya pengobatan juga menjadi berat. Obat kejang yang dibutuhkan Muhammad kini sulit dijangkau karena harganya meningkat tajam. Namun di tengah segala keterbatasan, sang bibi terus merawatnya, memberi makan, menjaga, dan memastikan ia tetap mendapat perawatan seadanya.
1: بحب اوصل الرساله لكل العالم ولكل الناس اللي برا واللي هان واللي جوا انه يطلعوا للطفل اليتيم المريض يعني عنده كذا مشكله وكذا يعني حاجه بيعاني منها إنه يطلعوا له بعلاج ببمبز في مواد تنظيف يعني في سوء التغذية أهم إشي عشان صحته تتحسن.
0: Kisah Muhammad menjadi potret kecil dari krisis kemanusiaan yang lebih luas tentang anak-anak yang tumbuh di tengah konflik dengan harapan yang bergantung pada bantuan dan perhatian dunia. Organisasi Pangan Dunia World Food Program melaporkan hanya satu dari lima keluarga di Gaza yang mampu makan sekali dalam sehari. Sementara itu, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA menyebut satu dari tiga anak kecil di wilayah tersebut mengalami malnutrisi.
2: Rusia menggempur Zaporizhia, Ukraina dengan bom udara yang disusul dengan serangan drone pada 5 Mei kemarin. 12 orang tewas dalam insiden serangan ini. Di hari yang sama, Rusia juga menggempur kota Chernihiv, Ukraina dengan drone udara. 3 orang terluka dalam serangan ini.

0: Rusia melancarkan serangan bom udara di Zaporizhia, Ukraina 5 Mei kemarin. Gubernur regional setempat menyatakan pihak Rusia meluncurkan 4 bom udara yang menargetkan distrik perumahan. Sekretaris Dewan Kota Zaporizhia menjelaskan, pasca serangan bom udara, Rusia melancarkan serangan susulan menggunakan drone udara. Serangan memicu kerusakan sejumlah infrastruktur dan kebakaran di beberapa lokasi. Sedikitnya 12 orang tewas dan 20 orang terluka dalam insiden serangan ini. Regu darurat telah dikerahkan otoritas tempat untuk mengevakuasi dan perawatan korban terluka di lokasi kejadian. Rusia telah mengumumkan gencatan senjata pada 8 dan 9 Mei mendatang. Merespons hal tersebut, pihak Ukraina menyusulkan gencatan senjata dimulai pada Rabu 6 Mei tengah malam. Namun hingga kini, belum ada respons dari Rusia terkait usulan tersebut. Di hari yang sama, Rusia juga melancarkan serangan drone udara di Cherniv, wilayah utara Ukraina. Gubernur wilayah Cherniv melaporkan sebuah pesawat tanpa awak Rusia menyerang pusat ibu kota regional, menghantam gedung administrasi dan melukai sedikitnya 3 orang. Tidak hanya itu, serangan drone udara Rusia juga memicu kebakaran pada lantai 2 dari gedung tersebut dan sejumlah kendaraan di sekitar lokasi kejadian. Otoritas wilayah Cherniv telah mengerahkan petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden serangan ini.
1: Langkah pemerintah melibatkan perguruan tinggi untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih menjadi buah bibir. Selain soal ketidaksiapan sumber daya, operasional SPPG dinilai menyalahi amanat Tridharma Perguruan Tinggi.
2: Polemik perguruan tinggi mengelola operasional SPPG mengemuka setelah Universitas Hasanuddin memelopori pengelolaan SPPG di lingkungan kampus mulai akhir April 2026. Pengelolaan SPPG yang cenderung berlatar profit dan menyedot anggaran dalam jumlah besar dinilai menyalahi amanat Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Termasuk bagi kalangan mahasiswa yang umumnya menilai operasional dapur makan bergizi gratis ini tidak seharusnya ada di lingkungan kampus.
3: Kalau menurut saya kurang setuju.
4: Tidak setuju, Bapak.
5: Saya kurang setuju ya, Pak.
3: Kalau di kampus ya udah fokusnya ke pelajaran aja atau ke mahasiswanya. Takutnya kan kita nggak tahu kegiatan di MBG itu kayak gimana. Takutnya nanti malah mengganggu perkuliahan.
4: Karena yang pertama, dirasa SPPG jika masuk kampus itu sudah di luar Tridharma pendidikan, sehingga dirasa itu nantinya akan merusak atmosfer ilmiah yang ada di kampus tersebut dan juga merusak fokus

0: Selain operasional yang tidak sejalan dengan misi pendidikan tinggi, sejumlah kampus memutuskan tidak berpartisipasi karena ketidaksiapan daya dukung. Salah satunya Universitas 17 Agustus di Surabaya. Meski tidak siap mendirikan SPPG sendiri, kampus Merah Putih di bilangan Semolowaru Surabaya ini mengaku siap berkontribusi dalam bentuk lain.
1: Artinya kami fokus pada pelaksanaan catur dharma di Untak Surabaya, fokus di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian, dan patriotisme. Tapi kalau kami dibutuhkan pakar-pakar kami di bidang misalnya harus mengkaji tentang masalah akuntabilitasnya, pengelolaannya, kami siap. Jadi itu kan juga bentuk kontribusi gitu ya. Tapi kalau mendirikan SPPG di kampus kami, belum ada daya dukung untuk itu. Karena diperlukan bagaimana rantai pasok bisa terjamin, kami tidak punya fakultas pertanian, lahan juga untuk peternakan dan sebagainya kan juga kami belum punya.
0: Lain halnya dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Operasional SPPG dinilai hanya bagian dari diversifikasi unit bisnis yang sudah lazim dikembangkan di tengah era kemandirian perguruan tinggi. Apalagi di kalangan perguruan Muhammadiyah yang sudah sejak lama mengembangkan unit-unit bisnis seperti retail hingga klinik dan rumah sakit. Namun lebih dari itu, SPPG di lingkungan perguruan tinggi justru bisa menjadi sarana untuk mewujudkan slogan kampus berdampak sekaligus mengaplikasikan bidang-bidang ilmu yang dikaji di perguruan tinggi.
2: Kampus itu punya instrumen expertnya juga ada, terus dalam konteks katakan kalau kita bicara soal disiplin ilmu yang dibutuhkan di SPPG kan, selain manajemen tata kelolanya, aspek gizi ini yang paling penting, terus memangnya soal bagaimana soal transparansi begitu di kampus itu kan punya akuntansi, punya fakultas hukum. Saya kira kampus punya instrumen itu. Tinggal bagaimana rumusan itu dipastikan bahwa kampus itu punya kontribusi yang positif, punya kontribusi yang kontributif ya terhadap apa yang dicita-citakan pemerintah bahwa SPPG ini punya ya kaitannya meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, bahwa di masyarakat itu ada efek ekonominya dan lain-lain.
0: Hingga pekan pertama Mei 2026, sejumlah kampus termasuk perguruan tinggi negeri di Surabaya mengaku masih mengkaji gagasan operasional SPPG. Meskipun secara instrumen keilmuan, kampus-kampus itu mampu untuk menjalankan operasional program makan bergizi gratis ini. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Driver ojek online menyambut baik keputusan Presiden yang menegaskan bahwa kebijakan pemotongan pendapatan driver online sebesar 8%. Prabowo mengeluarkan keputusan pada 1 Mei lalu bertepatan dengan Hari Buruh.
4: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Salah satu poin utama dalam aturan ini adalah pembagian pendapatan antara aplikator dan pengemudi, di mana potongan aplikator ditetapkan sebesar 8%. Sementara pengemudi ojek online menerima 92% dari pendapatan. Kebijakan ini disambut para driver online di lapangan. Pasalnya, sekarang pemotongan pendapatan driver online mencapai 20% dan dinilai sangat memberatkan.
5: Setuju banget, soalnya
6: itu banget ya.
5: Bisa lebih
6: gede penghasilannya, Pak ya.
5: Lebih semangat lagi.
6: Lebih semangat lagi ya, Pak ya. Bisa bermanfaat ya, Pak ya.
5: Bermanfaat, insya Allah.
4: Salah satu pengemudi transportasi online bernama Yosal mengaku penerapan potongan 10% sudah dilakukan sejak 2 tahun terakhir. Sehingga keputusan 8% oleh pemerintah dianggap semakin menambah pendapatan para driver online.
7: Kita sangat mengapresiasi itu, akan tetapi perlu kita jelaskan bahwa di Yosal kita sudah menerapkan potongan 10% flat sudah hampir 2 tahun. Kenapa? Karena kita hadir untuk menyongsong kesejahteraan para driver.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan kado bagi para buruh pada Hari Buruh 1 Mei lalu menandatangani Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Dalam Perpres dimuat aturan, para pengemudi transportasi online harus mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan dan bagi tarif sebesar 92%. Dengan demikian, potongan bagi aplikator hanya sebesar 8% saja.
8: Kalian minta 10%.
9: Ya.

0: Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%. Enak aja. Lo yang nyari kan, dia yang dapat duit. Sorry aja. Kalau nggak mau ikut kota, nggak usah berusaha di Indonesia.
1: Selain itu, Presiden juga menaikkan upah minimum hingga menambah rumah subsidi untuk para buruh. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan informasi terkini lainnya akan kami sampaikan ke hadapan Anda tetap di Prime News.
3: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
3: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
6: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
7: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
6: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
7: Ultra Flu?
6: Flu reda.
8: Tegasan.
6: Dengan kemasan baru.
2: Akibat hujan deras pada Senin kemarin, tembok belakang SD Negeri 08 Tebet Barat, Jakarta Selatan roboh. Kegiatan belajar mengajar kemudian dialihkan secara daring. Sementara di Karanganyar, Jawa Tengah, atap ruang kelas di SD Negeri 1 Girilayu juga ambruk Selasa pagi. Peristiwa tersebut diduga akibat bangunan yang telah lapuk.
9: Tembok belakang SD Negeri 08 Tebet Barat, Jakarta Selatan, roboh dan menutup saluran air. Sebagian material juga menimpa area kantin sekolah. Hingga Selasa siang, petugas Sudin Tata Air bersama PPSU Kelurahan Tebet Barat masih melakukan pembersihan puing. Material dipindahkan bertahap agar saluran air kembali normal. Pihak sekolah mengalihkan kegiatan menjadi pembelajaran daring. Langkah ini diambil untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan siswa selama proses pembersihan dan perbaikan. Kepala sekolah menyebut tembok roboh diduga akibat kondisi turap yang melemah dan tidak mampu lagi menahan debit air saat hujan deras pada Senin.
10: 42 meter. Tembok di bawahnya kan turap. Jadi turapnya itu memang mungkin tergerus air ya karena banjir. Karena hujan yang sangat besar, bawahnya itu ambruk. Sehingga yang di atasnya kan pasti ikut dong ambruk.
9: Pihak sekolah berharap penanganan segera selesai agar kegiatan belajar tatap muka dapat kembali normal. Atap salah satu ruang kelas di SDN 1 Girilayu, Kecamatan Matesi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, ambruk pada Selasa pagi. Ambruknya atap ini diduga akibat kondisinya yang telah lapuk. kondisi ruang kelas terlihat rusak parah. Balok kayu dan material atap berserakan. Beruntung peristiwa tersebut terjadi saat siswa tidak berada di dalam kelas. Pihak sekolah kemudian memasang pembatas dan imbauan agar siswa tidak mendekat ke lokasi. Petugas BPBD Karanganyar dan kepolisian mendatangi lokasi untuk menyelidiki penyebab ambruknya atap tersebut.
8: Tadi pagi jam 7.15 menit.
11: Kalau ruangan ini biasanya digunakan untuk apa, Pak?
8: Sementara tidak digunakan, tapi pada waktu sebelum ada kerusakan itu digunakan untuk kegiatan karawitan.
11: Karawitan?
8: Ya, karawitan.
11: Berarti kegiatan ekstrakurikuler ya, Pak ya?
9: Pihak sekolah berharap adanya perbaikan ruang kelas agar kegiatan belajar dan ekstrakurikuler dapat kembali berjalan dengan normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Harga cabai oranye dan bawang merah di sejumlah pasar tradisional di Pandeglang, Banten semakin mahal. Kondisi ini dipicu cuaca buruk yang menyebabkan gagal panen di tingkat petani. Sedangkan rencana pemerintah menaikkan harga eceran minyak kita karena tingginya harga CPO dan biaya produksi membuat emak-emak semakin resah. Harga minyak kita di pasaran sudah melampaui harga eceran tertinggi.
12: Pedagang di pasar tradisional Badak Pandeglang, Banten kini harus memutar otak karena harga cabai oranye telah menembus angka Rp85.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai jenis ini berada di kisaran Rp65.000 per kilogram. Yang membuat pusing, kenaikan harga tidak hanya terjadi pada cabai, namun juga merembet pada harga bawang merah. Kini harus ditebus di angka Rp50.000 per kilogram. Kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab utama pasokan dari daerah penghasil menjadi terhambat dan berkurang. Gagal panen yang dialami para petani membuat distribusi ke pasar tradisional tidak selancar biasanya.
13: Harga oranye sekarang harganya Rp85.000 dari harga Rp60.000 per kilo.
14: Itu harga bawang merah sekarang lagi naik.
15: Emang biasa beli berapa, Bu?
14: Biasa beli saya Rp35.000, kalau sekarang Rp45.000. Iya, biasanya saya beli 1 kilo, ini Rp50.000 per kilo.
12: Emak-emak ini kian resah, belum usai kenaikan harga sejumlah bahan pokok, kini mereka kembali berhadapan dengan wacana Menteri Perdagangan yang akan menaikkan harga minyak kita menjadi Rp15.700. Meski baru wacana, fakta di lapangan ternyata berbeda. Dalam sebulan terakhir, harga minyak kita di Pasar Rakyat Kebon Agung, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah sudah jauh melampaui usulan tersebut. Pada Selasa pagi, harga di tingkat pedagang tembus Rp20 hingga Rp21.000 per liter. Dengan selisih harga hanya Rp1.000 dengan minyak premium, warga pun memilih beralih ke minyak kemasan bermerek. Kualitas lebih baik menjadi alasannya.
16: Kan minyak kita lama-lama nggak bestseller. Nanti efeknya kayak gitu loh. Harusnya mikir ya orang-orang yang produksi orang gedean itu, minyak kita lama-lama ini ditinggal.
17: Entah kudune iso. Oh piye, ibu rumah tangga gen itu harga murah, harga minim untuk jualan itu seperti apa? Karena saiki kabeh mu kabeh mahal.
12: Hal yang sama juga dirasakan pedagang makanan kaki lima. Mereka memilih beralih menggunakan minyak curah daripada menaikkan harga jual.
18: Meresahkan kalau apa-apa naik kayak gini, cuma gimana lagi nggak bisa komen. Kita mengurangi porsinya aja, berapa piece, itu bisa menutup harga yang mahal.
12: Warga berharap pemerintah segera menyesuaikan rencana HET dengan realita di pasaran agar minyak goreng subsidi yang ditujukan bagi masyarakat kecil tidak justru membebani karena harganya semakin mahal. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Polda Jawa Tengah bersama Pertamina mengungkap puluhan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di wilayah Jawa Tengah. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten berhasil membongkar praktik mafia penyalahgunaan BBM dan gas LPG bersubsidi yang telah beroperasi di sejumlah wilayah di Provinsi Banten.

0: Kang.
1: Wah, mantap Ali.
2: Polda Jawa Tengah bersama Pertamina mengungkap puluhan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di wilayah Jawa Tengah. Berbagai modus dilakukan para tersangka dalam menjalankan aksinya. Di antaranya menyuntikkan gas LPG bersubsidi ke dalam tabung gas non-subsidi untuk dijual kembali, serta melakukan penimbunan bahan bakar kendaraan untuk dijual secara ilegal. Para pelaku juga memodifikasi kendaraan dengan menambahkan tangki berkapasitas besar untuk membeli bahan bakar dalam jumlah banyak secara ilegal. Kepolisian berhasil menyita ribuan liter bahan bakar minyak dan tabung gas LPG, serta mengamankan sebanyak 33 unit kendaraan roda 4 yang digunakan dalam aksi kejahatan tersebut. Total kerugian yang ditimbulkan dari kasus ini diperkirakan mencapai 12 miliar 95 juta rupiah.
3: Telah mengungkap 53 laporan polisi perkara dengan mengamankan 60 orang tersangka yang terjadi pada bulan April. Kemudian 40 perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi, 10 perkara penyalahgunaan LPG bersubsidi 3 kg, dan 3 perkara illegal drilling yang ada di wilayah Jawa Tengah.
2: Rekaman video amatir memperlihatkan satu terduga pelaku penyalahgunaan BBM subsidi sedang mengisi BBM di sebuah SPBU di wilayah Banten. Modus operandi yang digunakan oleh komplotan ini adalah dengan memanfaatkan celah pada sistem pengawasan digital berupa barcode yang seharusnya hanya digunakan oleh para penerima subsidi yang berhak. Para pelaku secara ilegal menggunakan barcode tersebut untuk mendapatkan harga murah dari negara, lalu menjualnya kembali dengan patokan harga normal pasaran. Pengungkapan kasus besar ini merupakan hasil penyelidikan mendalam jajaran Ditreskrim Suspolda Banten yang menemukan adanya pola pembelian BBM jenis biosolar secara berulang di sejumlah titik SPBU. Para pelaku diketahui menggunakan armada kendaraan berupa truk box yang sudah dimodifikasi dengan tangki penampung berukuran raksasa dengan kapasitas mencapai 5.000 liter untuk menimbun hasil sedotan BBM. Untuk menghindari kecurigaan dari para petugas SPBU yang sedang bertugas, komplotan ini membekali diri dengan berbagai macam kode barcode dan plat nomor kendaraan palsu yang diganti secara berkala. Mereka melakukan pembelian secara bertahap dari satu SPBU ke SPBU lainnya di sepanjang jalur Provinsi Banten. Pihak kepolisian berhasil mengamankan 5 orang tersangka yang masing-masing memiliki peran berbeda, mulai dari sopir hingga pengumpul atau penimbun BBM di lapangan. Seluruh tersangka saat ini sudah dibawa ke Mapolda Banten untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut terkait jaringan besar yang mungkin terlibat di belakangnya.
4: Di penyimpangan, terutama BBM subsidi, dengan berbagai macam modusnya, tentu kita tindak lanjuti dan membuahkan hasil, terutama penyalahgunaan di bidang gas LPG maupun BBM, ya, bahan bakar minyak, baik jenis solar, metalit, yang ada di wilayah hukum Polda Banten.
2: Total BBM yang berhasil disita sebanyak 3.791 liter biosolar beserta 91 derigen pendukung. Dari hasil interogasi awal, komplotan mafia BBM subsidi ini mengaku telah menjalankan aksi penipuan dan penimbunan BBM tersebut selama kurang lebih 6 bulan terakhir. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kericuhan mewarnai suasana sidang kasus pembunuhan satu keluarga di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu siang. Keluarga korban marah karena meyakini jika kedua terdakwa adalah pelaku pembunuhan satu keluarga yang terdiri dari 5 orang pada akhir Agustus 2025 lalu.
6: Kericuhan terjadi saat sidang kasus pembunuhan terhadap satu keluarga di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu siang. Keluarga korban yang hadir berteriak dan memarahi kuasa hukum terdakwa. Sejumlah anggota kepolisian dan petugas pengadilan sempat berusaha menenangkan keluarga terdakwa. Namun keluarga terdakwa tetap berteriak dan terus memarahi kuasa hukum terdakwa. Keluarga korban kecewa karena kuasa hukum terdakwa dinilai terus membela terdakwa dan menanyakan sejumlah hal kepada saksi ahli forensik yang dinilai berulang-ulang. Hal inilah yang memicu kemarahan keluarga korban di dalam ruang sidang.
7: Tetapi pertanyaan pembela terdakwa ini kan
0: hanya berputar-putar itu ada pertanyaannya. Sudah jelas pembunuhnya Prio dan Ririn memakai benda tumpul. Ahli forensik tidak bodoh. Dia sudah pintar. Dia ahli. Ada pendidikannya. Ada kursusnya.
6: Kericuan sempat membuat sidang tertunda beberapa saat sebelum akhirnya dilanjut.

0: Akan kembali. Majelis Hakim kemudian memutuskan sidang akan kembali dilanjutkan Rabu pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa. Jerry Komara, Indramayu, Jawa Barat.
1: Pembongkaran rumah dinas Pamjaya di Jalan Penjernihan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat diwarnai kericuhan. Para penghuni menolak digusur dari rumah yang sudah mereka tinggali selama puluhan tahun.
0: Sejumlah warga melakukan protes dengan berteriak dan membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap proses penggusuran. Menurut warga, penggusuran tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Sejumlah orang juga mengadang beko yang membawa petugas. Namun berkat kesigapan Satpol PP Jakarta Pusat, sejumlah ibu-ibu yang melakukan protes dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sebelumnya telah dilakukan pembicaraan dengan warga, di mana setiap rumah akan diberikan uang pergantian 50 juta rupiah dan mereka akan ditempatkan di rumah susun selama 1 tahun. Namun, warga menolak.
2: Dan memang saat ini kita memasuki ke dalam fase penertiban, yang di mana sebelumnya tuh sudah ada fase pembinaan dulu, kemudian ada fase pemberitahuan dan peringatan, dan terakhir ini adalah fase di penertiban. Jadi memang saat ini kita sedang melakukan penertiban terhadap 15 rumah dinas. Atas kondisi ini sebetulnya dari pihak pemerintah Jakarta Pusat itu sudah menyiapkan solusi berupa tampungan rumah susun selama 1 tahun yang di cover secara gratis bagi masyarakat yang ada di rumah dinas tersebut. Dan Pamjaya juga berniat memberikan dana santunan lah ya atas kondisi ini bagi warga-warga yang memang kooperatif dalam pelaksanaan penertiban ini.
0: Pasca pembongkaran, lokasi ini akan segera dibuat tempat pengelolaan limbah lumpur Pamjaya. Galih Putra, Jakarta.
1: Tabrakan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera wilayah Karangjaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Sebuah bus antar lintas Sumatera atau ALS bertabrakan dengan mobil tangki minyak hingga terbakar hebat. Akibat kejadian ini, sedikitnya 16 orang dilaporkan tewas dan sejumlah korban lain mengalami luka bakar serius.
3: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, Rabu siang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bus ALS yang melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi diduga masuk jalur berlawanan dan menabrak mobil tangki minyak yang datang dari arah berlawanan. Benturan keras membuat kedua kendaraan langsung terbakar hebat. Satu unit sepeda motor yang berada di lokasi juga ikut terbakar. Berdasarkan data sementara BPBD Muratara, hingga pukul 15.44 waktu Indonesia Barat, total 16 orang dinyatakan meninggal dunia. 14 korban merupakan penumpang bus ALS, sedangkan 2 korban lain merupakan pengemudi dan penumpang mobil tangki. Selain korban tewas, 4 orang dilaporkan selamat. 3 diantaranya mengalami luka bakar serius dan 1 orang mengalami luka ringan. Seluruh korban saat ini dirawat di Puskesmas Karangjaya. Petugas gabungan dari kepolisian, BPBD dan warga sekitar melakukan evakuasi korban dari dalam kendaraan yang terbakar. Sebagian besar korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan dievakuasi menggunakan kantong jenazah. Hingga saat ini Satlantas Polres Muratara masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Hanif Kairandi, Muratara, Sumatera Selatan.

0: Puluhan jemaah haji ilegal diamankan pihak imigrasi dan Polres Bandara Soekarno-Hatta saat hendak terbang ke Arab Saudi dengan modus menggunakan visa kerja dan iqomah. Sementara itu, dalam satu pekan terakhir, Otoritas Keamanan Arab Saudi telah menangkap 10 warga negara Indonesia yang diduga terlibat dalam promosi dan jual beli paket haji tanpa izin resmi.
1: Tugas pemeriksaan imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta telah mengamankan 51 warga negara Indonesia yang akan pergi haji secara ilegal. Para calon haji non-prosedural ini diamankan dalam kurun waktu berbeda, mulai dari akhir bulan April hingga awal bulan Mei 2026. Para jemaah haji ilegal tersebut mengaku penerbangannya ke Arab sesuai kepentingan visa, yakni sebagai pekerja. Namun setelah diperiksa lebih mendalam, mereka mengakui akan melakukan ibadah haji.
2: Visa yang digunakan masih sama dengan skenario sebelumnya. Visa kerja pertama, menggunakan visa kerja, dan iqomah. Ketika kita berbicara iqomah, mereka artinya sudah pernah ada di Arab Saudi sebelumnya. Nah, namun demikian, ketika mereka menggunakan iqomah, kita lakukan interview, mereka tidak tahu detail pekerjaan yang dilakukan di sana. Dan semuanya itu tinggal hitungan sebulan atau dua bulan sebelumnya, artinya tidak memenuhi unsur satu tahun. Nah, itu merupakan indikasi. Dan
1: para calon jemaah haji ilegal dijanjikan dapat berangkat menunaikan ibadah haji oleh Biro Travel dengan biaya 200 juta hingga 250 juta rupiah tanpa harus antre seperti haji reguler. Sayangnya, pemberangkatan haji tersebut tidak memakai aturan atau dokumen resmi dari pemerintah Republik Indonesia.
3: Menyampaikan kepada masyarakat, khususnya para calon jamaah haji kuota khusus, silahkan menggunakan fasilitas dan dokumen yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jangan percaya dengan pihak manapun yang menjanjikan dapat memberangkatkan haji dengan non-prosedural atau tanpa menggunakan dokumen yang sesuai dengan ketentuan. Nanti akan rugi sendiri.
1: Slogan La Hajj Bila Tashrik atau tidak ada haji tanpa izin resmi benar-benar diterapkan pihak keamanan Arab Saudi. Perburuan terhadap pelaku promosi dan praktik haji ilegal ini terus dilakukan setiap hari terlebih menjelang puncak musim haji. Dalam sepekan terakhir, sudah ada 10 warga negara Indonesia dan sejumlah warga negara lainnya ditangkap pihak kepolisian Arab Saudi. Penertiban tidak hanya menyasar calon jemaah, tetapi juga pihak yang mengorganisir, memfasilitasi, hingga mengambil keuntungan dari praktik ilegal ini.
4: Untuk jangan coba-coba berjualan atau mempromosikan paket haji ilegal maupun dam ilegal, karena hukumannya akan sangat berat. Denda hingga puluhan ribu real, penjara, deportasi, dan cekal masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun.
5: WNI yang menghadapi proses hukum terkait pelanggaran tersebut, penanganan sepenuhnya kami serahkan kepada otoritas hukum Arab Saudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan intervensi apapun terhadap proses hukum tersebut. Penindakan ini tidak hanya berlaku bagi calon jemaah, tetapi juga bagi pihak-pihak yang mengorganisir, kemudian juga memfasilitasi, mempromosikan, atau mengambil keuntungan dari praktik haji ilegal.
1: Masyarakat diimbau untuk tidak tergoda tawaran berhaji tanpa antre melalui jalur ilegal. Selain berisiko kerugian finansial, pelanggar terancam sanksi pidana, penjara, denda, deportasi, hingga cekal masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Saat ini penjagaan dan razia oleh pihak keamanan Arab Saudi terus dilakukan secara ketat di seluruh titik strategis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mengantisipasi cuaca panas di Arab Saudi, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Solo membagikan paket alat pelindung diri kepada seluruh jamaah haji. Paket berisi masker hingga botol semprot ini diberikan bersamaan dan dengan himbauan agar jemaah haji rutin mengkonsumsi air putih guna mencegah dehidrasi.
6: Musim haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo memberangkatkan sekitar 29.000 jemaah haji. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40% atau 11.000 diantaranya merupakan jemaah kategori lansia di atas usia 65 tahun. Guna mengantisipasi cuaca panas ekstrim di Tanah Suci, PPIH Embarkasi Solo membagikan paket alat pelindung diri atau APD kepada para jemaah haji saat memasuki Asrama Haji Donohudan Boyolali dalam rangkaian sistem One Stop Service. Selain APD dari panitia, para jemaah juga berinisiatif membawa perlengkapan tambahan secara mandiri.
7: Persiapannya tentunya memilih pakaian yang nyaman dipakai. Kemudian saya juga mempersiapkan kipas portable, terus pakai sunscreen jangan lupa supaya tidak gosong. Kemudian

0: juga membawa air untuk disemprot-semprot aja.
1: Ya topi, terus sunscreen mungkin, sama vitamin C itu. Gitu sih.
2: Selama di Arab Saudi, para jemaah haji diimbau untuk tidak memaksakan diri beribadah di luar penginapan pada siang hari. Cuaca panas yang bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius sangat rawan mengakibatkan dehidrasi hingga heat stroke atau serangan panas, terutama bagi jemaah lansia.
3: Yang ingin saya tekankan, terutama pada jemaah-jemaah yang lansia, yang sudah dengan faktor risiko, tidak usah memforsir ibadah-ibadah yang sunnah. Ya, karena haji itu kan Arafah. Jadi seharusnya kalau memang melakukan ibadah-ibadah sunnah, apalagi sebelum haji, lakukan sesuai dengan kemampuan dirinya. Jangan berlebihan supaya kondisi tubuhnya itu tidak drop sebelum fase Ar-Musna atau Arafah, Musdalifah dan Mina.
2: Sebagai tambahan antisipasi, jemaah haji juga disarankan membawa handuk basah yang dapat diletakkan di atas kepala untuk membantu menurunkan suhu tubuh secara cepat. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
5: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang?
6: Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
4: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
7: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
8: Kamis ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
9: Kadang kita tuh seolah-olah selalu berpikir bahwa besok itu
10: mungkin masih bisa kejadian yang sama.
9: Padahal banyak kejadian yang besok ternyata saya mendengar kabar duka. Orang itu serangan jantung gak selalu mendadak. Sebenarnya di balik hal yang mendadak itu ada faktor pemicu tuh yang udah lama banget. Pasien-pasien yang terkena serangan jantung, ini semakin kesini semakin muda. Jangan sampai di usia muda udah banyak nelan pil pahit. Pengalaman-pengalaman pahit yang ada di kehidupan.
8: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam. Kamis 7 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia. Islam hadir sebagai pedoman hidup. Bukan hanya sebagian, tetapi untuk dijalani secara utuh.
11: Kafah itu maknanya jami'an, kamilan, secara totalitas, kamilan secara sempurna.
8: Saksikan Gapai Kemuliaan, menjadi muslim kafah, bagaimana caranya? Kamis 7 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
8: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Kasus dugaan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius terus menjadi perhatian dunia setelah 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara di Cape Verde, otoritas kesehatan kini mulai mengevakuasi penumpang yang terinfeksi dari kapal tersebut.
1: Rekaman video menunjukkan kapal evakuasi menjemput penumpang sakit dari kapal pesiar MV Hondius yang sandar di pelabuhan Praia. Kementerian Kesehatan Cape Verde menyebut 3 penumpang yang terinfeksi akan dievakuasi dalam beberapa jam ke depan menggunakan 2 pesawat ambulans. Seorang vlogger perjalanan yang berada di atas kapal pesiar MV Hondius, Jack Rosmarin, mengatakan seluruh penumpang hidup dalam ketidakpastian.
2: I am currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home.
1: WHO melaporkan 1 kasus hantavirus telah terkonfirmasi dengan 5 kasus lain masih dalam penyelidikan. Pakar kesehatan global, Daniel Bouch, menjelaskan hantavirus umumnya menular dari tikus ke manusia dan hanya dalam kasus langka dapat menyebar antar manusia.
3: As I mentioned, they get into humans through exposure to rodent excreta, to rodent urine or feces. And once they get in, they multiply in the bloodstream. But the organ that they really attack most aggressively is your heart and your lungs. And so we can see in hantaviruses that people develop essentially a pneumonia, a consolidation of fluid filling up in their lungs. And that can happen very rapidly.
1: Gejala awal virus ini mirip flu, namun dapat berkembang cepat menjadi gangguan paru-paru serius. Meski demikian, WHO menegaskan kasus ini bukan ancaman pandemi global seperti COVID-19.
0: Ledakan pabrik kembang api di Liuyang, China, 5 Mei kemarin menewaskan sedikitnya 26 orang dan puluhan terluka. Sementara di hari yang sama, kebakaran hebat melanda pusat perbelanjaan di Teheran, Iran. 26 orang terluka dalam insiden kebakaran ini.
4: Gumpalan asap tebal menyelimuti kota Liuyang, China, menyusul ledakan yang terjadi di pabrik kembang api pada 5 Mei kemarin. Sedikitnya 26 orang tewas dan 61 orang terluka dalam insiden ledakan ini. Dilaporkan sebuah fasilitas produksi meledak, namun penyebab terjadinya ledakan masih dalam tahap penyelidikan hingga saat ini. Otoritas tempat mengerahkan sedikitnya 500 personel gabungan petugas pemadam, regu penyelamatan, dan tenaga medis dalam operasi darurat pencarian orang dan penanganan korban terluka. Menanggapi insiden ini, Presiden China Xi Jinping menggencarkan upaya penyelamatan dan penyelidikan secara menyeluruh. Sementara itu, insiden kebakaran hebat terjadi di Teheran, Iran, Selasa 5 Mei kemarin. Kobaran api melalap pusat perbelanjaan Argavan di kota Andishe. Rekaman video amatir menunjukkan kumpalan asap tebal membubung ke udara saat kru tangkap darurat berusaha memadamkan api. Seorang pemadam kebakaran menyatakan fasad komposit atau material pelapis dinding luar dari gedung mempercepat kobaran api untuk menyebar. Sedikitnya 3 orang tewas dan 26 orang terluka dalam insiden kebakaran ini. Insiden kebakaran ini memicu respons darurat dalam skala besar yang melibatkan regu pemadam, pasukan keamanan, dan regu penyelamatan Bulan Sabit Merah Iran. Sedikitnya 7 tim operasional dari regu Bulan Sabit Merah Iran telah dikerahkan ke lokasi kejadian. Hingga kini penyebab terjadinya kebakaran masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak berwenang setempat.
0: Tim hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa yang dipimpin Refli Harun meminta kepolisian dan kejaksaan menerbitkan SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Mereka menilai kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo syarat pelanggaran prosedur dan terkesan dipaksakan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News malam ini. Saya Ruli Kurniawan pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
5: Dalam konferensi pers pada Jumat 1 Mei 2026, Refli Harun, kuasa hukum Roy Suryo dan Tifauzia Tia Suma atau Dr. Tifa meminta agar proses dugaan fitnah ijazah Jokowi segera dihentikan. Refli secara resmi meminta kepolisian dan kejaksaan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 lantaran kasus ini syarat akan pelanggaran prosedur. Menurut Refli, berdasarkan keputusan Komisi Informasi Pusat atau KIP, ijazah seorang pejabat negara masuk dalam kategori public domain.

0: Oleh karena itu, mempertanyakan keabsahan dokumen tersebut seharusnya tidak bisa dipidanakan dengan pasal pencemaran nama baik. Di sisi lain, Rosurio menyatakan bahwa kasus ini telah kadaluarsa dan tidak layak dilanjutkan ke pengadilan. Menurut Roy, masa penanganan perkara tersebut dinilai telah melewati batas waktu yang diatur dalam KUHAP.
1: Ya, kalau memang fair dan kalau memang jujur, sudah lewat dari 14 hari, bahkan lewatnya lebih 70 hari, jadi total 84 hari dari aturan yang ada di KUHAP, ini seharusnya sudah berhenti. Ya, dan sudah dihentikan dan bahkan dinyatakan kasus ini tidak layak dilanjutkan lagi. Jadi ini yang namanya demi hukum. Karena kan ada sekitar 10 syarat untuk penghentian perkara itu. Salah satunya yaitu Mang RZ. Salah duanya dan salah tiganya, salah empat dan lain sebagainya adalah karena waktunya sudah lewat, sudah daluarsa.
0: Sebelumnya pada Sabtu 26 April, kuasa hukum Joko Widodo, Yakup Hasibuan, usai bertemu dengan kliennya di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, menyatakan bahwa Jokowi siap hadir di persidangan dan menunjukkan ijazah aslinya.
2: Kami belum dapat informasi mengenai itu, tapi yang jelas tadi juga kami konfirmasi lagi, walaupun kami sudah tahu sebenarnya ini, tapi kami konfirmasi lagi ke Pak Jokowi, Pak, nanti kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa, dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai, Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan ditunjukkan, itu tidak benar. Dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Ya.
0: Diketahui Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas perkara Roy Suryo dan pihak terkait ke kejaksaan. Namun tim kuasa hukum Jokowi mengaku belum mengetahui jadwal pasti persidangan. Mereka menyerahkan sepenuhnya kepada kejaksaan dan pengadilan dan meyakini sidang akan segera digelar karena berkas perkara dinilai telah lengkap. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: 84 hari dari aturan yang ada di KUHAP, ini seharusnya sudah berhenti. Ya, dan sudah dihentikan dan bahkan dinyatakan kasus ini tidak layak dilanjutkan lagi. Jadi ini yang namanya demi hukum. Karena kan ada sekitar 10 syarat untuk penghentian perkara itu.
1: Tapi yang jelas tadi juga kami konfirmasi lagi, walaupun kami sudah tahu sebenarnya ini, tapi kami konfirmasi lagi ke Pak Jokowi, Pak, nanti kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa. Dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir persidangan dan menunjukkan ijazahnya.

0: Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira.
1: Selamat malam, polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali memanas. Tim kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa mendesak kepolisian menerbitkan SP3 karena perkara ini dinilai cacat prosedur. Namun di sisi lain, kubu Jokowi menyatakan siap membuktikan semuanya di persidangan, termasuk menunjukkan ijazah asli. Yang menjadi pertanyaan, apakah kasus ini layak dihentikan atau justru harus diuji hingga tuntas di pengadilan? Kita akan bahas malam ini bersama para narasumber yang sudah hadir di studio. Kami undang yang pertama tersangka dan juga peneliti ijazah Jokowi, Roy Suryo. Mas Roy, selamat malam.
2: Malam, malam.
1: Apa kabar? Silahkan Mas Roy.
2: Oke, thank you.
1: Dan saya undang kuasa hukum Roy dan Tifa, Refli Harun. Bang Refli, selamat malam. Oh gini, salamnya beda nih kalau kuasa hukum.
3: Karena lagi flu soalnya.
1: Saya undang kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara. Bang Rifai, selamat malam. Silakan Bang Rifai. Dan juga saya undang kuasa hukum Rismon Sianipara, Jamada Girsang. Bang Jamada, selamat malam. Ini pertama kali di studio Head to Head ini.
4: Ya, pertama kali.
1: Silakan Bang Jamada. Salam kenal. Dan di sebelah kanan saya sudah hadir saksi ahli kubu Roy Suryo, sekaligus Wakapolri periode 2013-2014.

0: 14 Komjen Pol Purnawirawan Ugro Seno. Pak Ugro, selamat malam. Dan di sebelah kiri kami juga sudah hadir relawan Jokowi David Pajung. Selamat malam Bang David. Malam. Saya ke kubunya Mas Roy terlebih dahulu ya. Karena semakin kuat desakan SP3. Karena katanya udah kadaluarsa ya Mas Roy.
1: Nah, kalau menurut orang yang mengerti hukum, saya tidak terlalu mengerti hukum. Di sini makanya ada Bang Refli, ada juga Pak Ugro. Kan sekarang ada aturan yang baik itu melalui kuhab lama dan kuhab baru. Detailnya beliau-beliau lah. Tapi saya sendiri merasakan, ya ini perkara kok aneh banget gitu loh. Saya orang yang malah justru sekarang tuh benar-benar terkorbankan gitu. Sudah dicekal, wajib lapor tiap minggu gitu. Nggak jelas gitu loh. Kalau memang ini memang Polda nggak bisa kemudian membuat bukti-buktinya, menersangkakan. Dan yang saya dengar sudah dilimpahkan kabarnya tanggal ya. 13 Januari yang lalu.
0: Ke Kejaksaan.
1: Kemudian ke Kejaksaan. Kemudian saya dengar balik tanggal 26. Kemudian setelah itu nggak balik lagi. Lama banget. Padahal di aturan kan ada waktunya itu Mbak. Ya harusnya itu sudah ada luarsa gitu loh. Dan makanya saya mendesak itu nih yang penting banget ya bagi semua pemirsa Head to Head. Bahwa kalau ada keterangan dari kuasa hukum kami, nah, kami mendesak adanya penghentian kasus ini. Bukan kami minta-minta RJ loh, sama sekali enggak. Karena apalagi ada dari pihak-pihak yang katanya sok ngerti hukum tapi enggak ngerti. Oh itu hanya ada dua cara, yaitu RJ dan kemudian apa praper. Enggak, tidak sepicik itu gitu loh. Banyak sekali, ada sekitar 10 syarat untuk kemudian menghentikan perkara. Ya, jadi artinya kami melakukan semua cara itu, termasuk kami juga melakukan misalnya apa, menanyakan kepada MK waktu itu, ya. Kemudian kami juga menanyakan kepada Kejaksaan Tinggi DKI, ya, audiensi resmi, dan juga kita juga terima juga audiensi di Kejaksaan Agung dan diterima oleh Wakil Jaksa Agung.
0: Responnya apa itu?
1: Resmi. Nah, nanti responnya yang menghadap saya. Saya tahu diri, saya tidak boleh sebagai orang yang berperkara masuk.
2: Respon Sianipar.
1: Ah, ada. Nah, itu
0: ini kuasa hukumnya
1: itu. Itu saya kangen tuh, katanya mau tampil di TV, nggak tampil-tampil dia. Gitu loh, gitu sembunyi dia.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi ya. Setidaknya sekarang Anda merasa tersandra begitu ya?
1: Iya, makanya.
0: Status cekal masih melekat.
1: Tapi jangan kemudian dianggap kalau kami ini meminta itu stop. Ijazahnya kemudian tidak dikejar, ijazah dikejar. Karena penersangkaan saya sampai nanti persidangan saya itu nggak akan membuktikan ijazahnya asli atau palsu kok. Itu hanya syahwat aja yang mau mengejar kami untuk kami itu ditersangkakan dengan kasus pencemaran nama baik atau fitnah. Itu aja, nggak akan membuktikan ijazah. Makanya ijazah itu harus dibuktikan di tempat lain. Contohnya kemarin juga udah ada sidang baru kemarin di Solo. Ya, yang kemudian digugat oleh Mas Sigit.
0: Ini gugatan baru lagi ya Mas?
1: Gugatan baru lagi, nanti akan banyak gugatan dan ini akan menunjukkan ketidakpercayaan terhadap ijazah yang memang palsu itu. Ya 99,9% itu makin banyak dan itulah memang sudah keniscayaan masyarakat.
0: Baik, saya ke Bang Rifai, bagaimana tanggapannya kalau kubu Mas Roy mengatakan ini sudah kadaluarsa, seharusnya sudah SP3 dari kubunya Pak Jokowi sendiri, menanti tidak ini bagaimana kelanjutan kasusnya?
3: Ya kalau dari Pak Jokowi sih justru kita mengharapkan perkara ini segera ke persidangan. Agar apa? Agar tuntas ya, persoalan keaslian ijazah ini bisa diuji kembali secara terbuka melalui forum yang sah menurut hukum. Dan kita harapkan nanti ada hasil yang berkekuatan yang juga bisa memulihkan harkat dan martabat Pak Jokowi, termasuk berbagai institusi juga yang selama ini ikut terseret. Ya, seperti UGM, KPU, KPUD, Kemendikti, jadi semua yang selama ini seolah-olah dituduh ada sesuatu bisa dibersihkan. Ya, itu yang pertama. Kedua, kembali lagi ini cara pandang yang berbeda lah ya. Ini kan sudah dibahas di banyak televisi sebenarnya. Kalau kami meyakini bahwa untuk melihat perkara ini kita gunakan kuhab lama. Gitu ya. Yang bicara bukan saya, yang bicara pasal 361. Ya. Ini saya bacakan ya, biar clear. Karena kalau selalu berputar-putar dengan persepsi repot gitu ya. Jadi pasal 361 ini jelas huruf A. Jadi pasal 361 dari kuhab itu sendiri, kuhab baru ya.
0: Iya, kuhab baru.
3: Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, A. Perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan dan atau penuntutan, penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Artinya, ini kan penyidikan sudah mulai sejak 15 April 2025. Undang-undang ini berlaku 2 Januari 2026. Berarti dia masuk ke huruf A. Sehingga perkara ini termasuk penuntutannya harus diselesaikan berdasarkan kuhab lama. Nah, sementara teman-teman selalu melihatnya dari kuhab baru ya, udah beda kacamata. Tapi kembali lagi, ini kan udah hukumnya yang bicara seperti itu. Sudah jelas aturan mainnya seperti itu. Jadi tidak mungkin juga ini dilihat dari kacamata kuhab baru. Dan mohon maaf, penyidikan kan bukannya di sini aja. Saya juga sedang mendampingi penyidikan di banyak tempat gitu ya.

0: sampai di daerah semua menggunakan kuap lama. Dan ini sudah
1: maaf, koreksi Pak Rifai. Sudah bisa dimulai 15 April, Jokowinya baru lapor 30 April kok.
0: Iya, 30 April ya. Okay. 30 April.
2: Salah kan?
0: Kita jadi okay. Kembali lagi ini kan berlakunya berapa penyidikannya sudah berjalan sebelum undang-undang ini berlaku. Jadi kembali lagi ini soal persepsi yang berbeda. Nah, bicara kuap lama, ya memang di kuap lama itu alasan penghentian itu kan terbatas. Tidak terbuktinya tuduhan, kedua yang dituduhkan bukan tindak pidana, ketiga demi hukum. Demi hukum yang selama diangkat oleh teman-teman kan persoalan tidak dipenuhinya petunjuk dalam waktu 14 hari. Kembali lagi betul ada norma itu, tapi norma itu bersifat timeline dan tidak ada sanksinya. Di sisi lain, mohon maaf ya, ini sudah jalan dari zaman dulu gitu ya. Artinya selama ini soal 14 hari ini kan kembali ke posisi penyidikannya. Contoh, kalau petunjuknya misalnya sampai 30 item, apa mungkin diselesaikan dalam waktu 2 minggu? Kedua, beda penyidik ibu kota dengan penyidik di daerah. Mungkin penyidik daerah dalam waktu berjalan hanya menangani 3 perkara. Tapi kalau penyidik ibu kota itu bisa dalam waktu berjalan, dia menangani 20 perkara. Jadi 14 hari sangat tidak mungkin. Dan satu lagi, dalam konteks ini adalah selama ini praktek lebih mengedepankan keadilan substantif dibanding persoalan 14 hari. Bayangkan kalau betul-betul menggunakan praktek itu secara rigid, banyak koruptor akan bebas, banyak pembunuh akan bebas, bandar narkoba bebas, hanya gara-gara penyidik tidak bisa memenuhi petunjuk dalam waktu 14 hari.
2: Jadi lambatnya sekarang proses bergulir ke tahapan selanjutnya karena demi keadilan substansi, menurut Anda?
0: Betul, dan selama itu sudah menjadi praktek dalam-dalam. Dan memang di korupsi ini nggak ada. Melewati 14 hari maka penyidikan gugur, nggak ada. Sementara ada pasal-pasal lain yang jelas ada sanksinya, misalnya dakwaan tidak memenuhi tempus dan lokus delikti atau lokasi atau tempat kejadian, maka dia menjadi gugur. Jadi kita harus lihat kopi secara jernih. Ada aturan-aturan yang bersifat administratif, ada aturan-aturan yang terdapat sanksinya.
2: Oke, baik.
0: Terus di sisi lain ya, ini common sense aja lah. Semua tersangka pasti ingin penyidikannya berhenti lah. Itu wajar semua ya.
2: Okay.
0: Itu dalam konteks positif. Tapi dalam konteks negatif kan ini juga cara untuk bisa lari dari tanggung jawab. Di sisi lain buat saya, ini gak linear juga gitu ya. Karena selama ini kan Bang Roy selalu bicaranya adalah pengen diuji. Apa namanya ijazah ini. Ya, menurut saya kita ke sidang aja. Kalau sampai di sidang itu nanti dengan semua tim lawyernya dan ahlinya ternyata ijazah tadi palsu, maka ada konsekuensi hukum. Kenapa putusan ini bisa menjadi novum membuka penyelidikan di Baris Krim? Yang selama ini teman-teman tidak untuk dibuka. Tapi sebaliknya kalau dinyatakan ini asli, ya sudah. Ini fakta harus bisa kita terima. Karena ini negara hukum.
2: Saya ke Bang Refri dulu. Ya. Lari dari
3: tanggung jawab.
2: Tanggung jawab.
4: Jangan begitu. Jadi gini, saya senang tuh kalau dengar Rifai ya. Adalah bermutu sedikit debatnya gitu.
0: Sama-sama belajar Bang.
4: Jadi begini, kita tidak menolak yang digunakan adalah KUHAP yang lama ya. Memang pasal 631 ya. 361 huruf A itu mengatakan demikian. Nah, kita ikuti dan saya juga sudah tanya kepada kejaksaan. Mereka menggunakan waktu back and forth pemberkasan itu, mereka menggunakan KUHAP lama. Tapi lucunya waktu ke Kejaksaan Agung, mereka bicara mix up ketika proses selanjutnya itu mereka ya. Tetapi yang harus kita pahami adalah KUHAP lama itu memberikan batas yang limitatif untuk pengembalian P19, yaitu sudah harus dikembalikan dalam jangka waktu 14 hari. Dan itu kalau kita membaca undang-undang ya, itu suatu norma yang cepto welo-welo kata orang Jawa. Sebuah norma yang tidak bisa ditafsirkan lain. Nah, pertanyaannya adalah Anda kan akan mengatakan, wah prakteknya selama ini kan banyak yang lebih dari 14 hari. Saya sudah berkali-kali katakan, praktek itu tidak bisa mengalahkan hukum tertulis. Kalau dia mengalahkan hukum tertulis, maka dia batal demi hukum harusnya, kan begitu. Jadi kalau misalnya kita katakan 14 hari, 14 hari harus. Kenapa kemudian 14 hari itu kemudian diberikan batas waktu seperti itu? Agar ada kepastian hukum. Agar jangan sampai kemudian tersangka ini terombang-ambing. Coba bayangkan Mas Roy ini misalnya. Itu tidak tahu kapan wajib lapor itu harus disudahi. Coba bayangkan kalau Rismon masih wajib lapor kan. Di Bali ke sana dia kan. Ini sudah 23 kali ya atau ya, 24 kali? 24 kali. Sudah 24 kali wajib lapor. Bolak-balik Polda Metro Jaya dan lain sebagainya. Dan kita tahu kan kalau orang mentalnya nggak kuat itu ke polisi itu bukan sebuah perkara enak kan, ke kantor polisi untuk melapor dan lain sebagainya. Cuman karena kita udah biasa aja kayak playground aja, ruang bermain. Kemudian dicekal. Dicekal itu juga sejak tanggal 13 November sampai sekarang. Belum ada tanda-tanda bahwa pencekalan.

Cekalan itu akan dilepaskan karena pencekalannya sendiri tidak jelas dasar hukumnya apa, cuma lisan saja. Ketik, tapi kalau coba mau keluar negeri, pokoknya dicekal aja. Nah, karena itulah kemudian dari sisi aspek hak asasi manusia, ini kan melanggar. Melanggar azas kepastian hukum dan keadilan yang sesungguhnya merupakan hak asasi warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Karena itu kita tantang, kita minta. Karena sekarang bolanya sudah di kejaksaan, kejaksaan tinggi dalam hal ini, bukan lagi di penyidik Polda Metro Jaya. Kita penyidik Polda Metro Jaya, kita kesampingan dulu dah ya. Memang nanti eksekusinya di mereka, tetapi kan penyidik dulu, apakah penyidik mau melanjutkan perkara ini atau tidak. Nah, kami sudah menghadap, beraudiensi dengan baik kejaksaan tinggi maupun kejaksaan agung. Kami jelaskan materinya ini secara formal dan material. Secara formal, kami sudah mengatakan bahwa sudah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam penanganan kasus ini. Mulai dari hulu, ketika dilanggarnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian sampai hilir dilanggarnya KUHAP, baik KUHAP lama maupun KUHAP baru. KUHAP lama bila bicara 14 hari, KUHAP baru lebih rigid dia, 14, 14, 14. Jadi kalau disambung 42 hari. Tetapi di dalam kasus ini lewatnya berapa hari? 70 hari lewatnya, setidak-tidaknya. Karena kalau misalnya hitungannya, saya kan dapat informasi, kasus itu dilimpahkan tanggal 13 Januari. Tanggal 20 Januari dia sudah masuk P18. Dan tanggal 13 hari kemudian, karena dikatakan 13 hari, karena deadline-nya kan 14 hari. Itu tanggal 26, itu kasus sudah dikembalikan berkasnya. Nah, melengkapi berkas itu, P19 itu, baru dikirimkan lagi menurut pengumuman Polda Metro Jaya tanggal 17 April. Begitu kami audiensi dengan Kejaksaan Tinggi tanggal 21 April hari Kartini, mereka mengatakan belum terima berkasnya, bayangkan. Kok bisa begitu? Belum terima berkasnya. Dan kita tidak tahu persis kapan berkasnya diterima. Mungkin katakanlah tanggal 22 April berkas diterima, diadministrasikan. Kita hitung itu 85 hari. Jadi bukan lagi lebih 14 hari. Jadi gini, kalau kita mau bicara tentang hukum yang benar, orang akan bicara itu diskresi. Itu diskresi yang kebangetan. Ya kan? Kalau misalnya yang reasonable, misalnya katakanlah lebih ya 5 hari misalnya. Atau 10 hari. Tapi itu pun kalau kita bicara hukum yang rigid, itu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan undang-undang. Jadi ada dua faktor. Kalau kita ingin memaafkan pelanggaran ini, maka haruslah reasonable, haruslah masuk akal. Kalau lebih 70 hari itu bukan bukan reasonable lagi. Okay. Itu menggantung orang sampai nggak jelas. Nah karena itulah kami katakan ya, alasan untuk menghentikan penyidikan itu tidak hanya alasan restoratif justice, tapi alasan yang menyebabkan sebuah kasus tidak lagi justified karena sudah terjadi pelanggaran hukum. Nah dalam konteks seperti ini ya, hukum dimanapun tidak perlu menyediakan sanksi bagi sebuah pelanggaran hukum. Karena tidak semua hukum itu ada sanksinya. Tetapi once Anda melanggar hukum secara administratif, ini kan hukum administrasi yang dilanggar. Kadang-kadang sanksi kan hukum pidana selalu ada sanksi pidananya. Tapi hukum administrasi itu kadang-kadang ngatur-ngatur aja. Saya kasih contoh misalnya. Bahwa yang namanya logistik pemilu sudah harus sampai sehari sebelum pencoblosan. Oke? Itu kan hukum.

0: ini karena kasus ini sudah tidak layak lagi dilanjuti. Itu
1: rubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
1: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu.
3: Flu reda.
4: Lekasan.
1: Dengan kemasan baru.
5: Islam hadir sebagai pedoman hidup. Bukan hanya sebagian, tetapi untuk dijalani secara utuh.
6: Kafah itu maknanya jami'an, kamilan, secara totalitas, kamilan secara sempurna.
5: Saksikan Gapai Kemuliaan, Menjadi Muslim Kafah, Bagaimana Caranya, Kamis 7 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Kamis ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
8: Kadang kita tuh seolah-olah selalu berpikir bahwa besok itu
9: mungkin masih bisa kejadian yang sama.
8: Padahal banyak kejadian yang besok ternyata saya mendengar kabar duka. Orang itu serangan jantungnya selalu mendadak. Sebenarnya di balik hal yang mendadak itu ada faktor pemicu tuh yang udah lama banget. Pasien-pasien yang terkena serangan jantung ini semakin kesini semakin muda. Jangan sampai di usia muda udah banyak nelan pil pahit. Pengalaman-pengalaman pahit yang ada di kehidupan.
5: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Kamis 7 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami juga mengundang penonton CNN Indonesia melalui YouTube yang menyaksikan acara malam hari ini untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang sudah hadir bersama saya, nanti akan dijawab. Saya ke Bang Jamada sekarang. Kalau tadi Bang Refli mengatakan tidak guna begitu ya pembuktian. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Rismon juga ke publik begitu mengenai analisa-analisanya juga sebenarnya tidak diperlukan jika kemudian ini nantinya lanjut ke persidangan.
1: Ya, saya sih Mbak Elvira malu-malu ya sama Mas Roy, sama Profesor Repli Harun,
2: tapi jumping up sama rekanku tidak diperlukan.
1: Aku tertarik sebenarnya sesuai dengan head atau judul dari acara kita malam ini ya, hentikan kasus ijazah Pak Jokowi. Ini memang perlu kita cermati agar masyarakat atau stakeholder yang mengikuti perkara ini juga mengerti. Karena sekarang ini kan Mas Roy ini dan Pak Repli Harun sangat sibuk kesana kemari. Waktu zaman aku bergabung dengan mereka juga kita lakukan Komnas HAM, ke DPR dan sebagainya. Ada yang tumbuh, sedang tidak. Sekarang saya belum ke Repli Harun tadi, kita melihat secara hukum bagaimana sih menghentikan ya, kan itu yang menjadi pokok persoalan. Menurut pengetahuan saya minimal ada tiga jalan atau tiga jalur atau tiga alur hukum lah. Pertama, kita KUHAP lama. KUHAP lama pasal 109 ayat 2. Penyidik bisa menghentikan penyidikan jika tidak terdapat bukti awal akan dilakukan penghentian penyidikan demi hukum. Itu pertama. Kedua, KUHAP baru. KUHAP baru jika sudah berlaku dalam kasus ini. Tapi sekarang KUHAP baru itu antara berlaku atau tidak. Kenyataan yang diterima oleh klien saya, Rismon Hasiholan Sianipar. Nyatanya SP3 yang diterima oleh Rismon Hasiholan Sianipar itu dipakai KUHAP lama dan Perkap 8 tahun 2021. Oke. Ketiga, bagaimana cara menghentikannya? Seperti kata rekan Kurifai tadi, di pengadilan.

0: nggak ada jalan lain. Nggak bisa berhenti di depan gedung ini, tiba-tiba pawai gitu berhenti. Wah, enggak. Bukan karena kehendak pribadi Pak Jokowi. Kehendak hukum, ketentuan hukum juga begitu, nggak bisa. Harus by struktur. Jangan lupa penegakan hukum kita itu pertama struktur. Baru substansi, baru moral atau etika. Pertama ini kita lewatin dulu. Baru substansi hukumnya. Baru the man behind the gun, pelaksana hukum itu moralnya. Wah, luar biasa. Wah, ada tepuk tangan rupanya. Saya nggak tahu ada penonton tadi. Jadi menurut saya begitu ya. Jadi aku nggak perlu tanggapin Prof. Refli Harun. Ini mantan guru saya soalnya. Mantan, bukan bekas ya Prof ya. Jadi aku mengatakan, aku respon sesuai dengan judul atau head dari acara kita malam hari ini, Mbak Elvira. Saya kira dari satu gitu, nggak usah panjang-panjang.
1: Oke, pertanyaan saya kembali. Jadi pernyataan Bang Rismon, kan banyak tuh pernyataan kepada publik, klarifikasi dan lain-lain, membantah kemudian penelitian yang dilakukan sebelumnya bersama dengan Mas Roy dan Dr. Tifa. Artinya menurut Anda itu akan menguatkan, kan sudah juga ini ya, bekerja sama dengan tim kuasa hukum Pak Jokowi ya. Ini menjadi salah satu bukti juga.
0: Oh iya. Apa sih yang membuat dia dasarnya untuk melakukan RJ? Karena buku lama itu. Itu jangan lupa, itu langkah pertama. Sesudah dia lakukan, dia mengatakan bahwa selama 2 bulan, bukan tiap malam 24 jam 2 bulan itu, bukan. Dia kan masih mengikuti juga waktu itu acaranya Mas Roy. Jadi dia lakukan itu 2 jam, 3 jam. Kenapa tadi malam contohnya dia nggak ke Jakarta? Karena konsen di kampung. Di tepi Danau Toba itu dia membuat buku itu. Sambil masang pancing juga gitu, jadi otaknya segar. Ini saya canda juga dikit-dikit. Jadi berdasarkan itu, dia temukan kontra hipotesa atau penemuan baru yang sekarang lagi digunjingkan lagi oleh seseorang itulah. Tadi malam kita bahas itu dengan Mas Roy. Nanti saya oleh sebab kasih. Itu dia mengatakan bahwa penemuanku yang terbaru ini, inilah yang paling valid. Sesuai teori penelitian juga memenuhi syarat retraction, correction, dan yang lain. Oleh sebab itu dia mengatakan, ya aku berdiri sekarang dalam posisi yang berbeda dengan, bukan beda arah. Beda arah, jadi bukan membelot. Saya diprotes nih profesor, bukan membelot. Beda arah, boleh dong beda arah. Tadinya kita berjalan 5 ke Gunung 1, aku melalui mana, aku melalui ini gitu. Jadi ini perlu satu, saya klarifikasi juga. Bukan berkontra, tapi beda arah saja. Saya kira itu ya yang, selaku klienku. Karena kami, aku kuasa hukumnya sendiri. Rismon sendiri. Komunikasinya intens banget gitu loh. Jadi gak perlu diskusi sama tim lawyer yang lain. Ada sih tim lawyer lain, anak buahku di kantor, kan gak berani mendahului aku gitu loh.
1: Baik.
0: Saya kira gitu ya Mbak Elvira, mengena atau tidak jawabannya itulah. Saya tidak mau jelaskan juga.
2: Saya ingin jelaskan Pak Jagir dan juga semuanya. Ini tolong bisa ditampilkan yang terakhir saya kirim ke redaksi ya. Jadi gini, apa yang kemudian tadi yang namanya yang gak disebut itu topi merah. Si anak muda cerdas. Jadi apa yang dilakukan Rismon itu gak masuk akal. Secara penelitian itu gak masuk akal. Ini saya contohkan.
1: Baik.
2: Jadi dia membantah sendiri. Sebenarnya perkara ini lanjut secara teknis itu karena unggahan dari Dian Sandi pada tanggal 1 April. Oke. Terus kata Rismon, ya, dokter. Ngakunya dokter, tapi dokternya palsu ternyata. Ya, dokter Eng itu, ya, dia bisa melihat ini ada embossnya dan ada watermarknya. Saya cek, apakah memungkinkan file ini ada emboss dan watermark? Besar filenya itu hanya 76 kilobyte. Sebuah file, adik-adik yang ngerti teknis ya, 76 kilobyte itu gak bisa diapain, dibesarkan langsung pecah. Dan ini bukan dari saya, orangnya sendiri Mbak Elvira. Dian Sandi Utama yang mengirim itu, mengaku file itu hanya 76 kilobyte di upscaling, jadi kalau mau dibesarkan, itu ya sama aja dengan gambar kecil kalau mau dibesarkan, kayak kita bikin poster, kita nyetak poster, dituang cetak, ya. Tiba-tiba dibesarkan, pasti orangnya bilang, mas ini pecah dong, gak apa-apa, pecah. Untuk yang mencari detail, watermark, siapa yang ngajarin? Jadi nggak bisa, jadi apa yang dilakukan si Rismon, ya, itu bohong besar. Jadi kalau dia, dengan segala hormat Pak Jamada, kalau klien Anda mengatakan ini ada watermark, ada emboss, jangan salahkan topi merah yang mengatakan Rismon telah melakukan editing baru atau rekayasa untuk mengubah ini. Itu aja udah.
1: Jadi ya, tudingannya ada

0: Editing ya, baru mohon maaf. Rekayasa.
1: Mungkin kalau Pak Jamada nggak bisa menjawab, nggak apa-apa. Mm-hmm. Saya kangen pada respon, datang dong gitu loh. Mm-hmm. Ya semalam nggak datang di TV sebelah.
0: Oke.
1: Okay. Lain waktu mungkin head to head minggu depan, undang dong di sini. Jadi biar fair.
2: Gitu. Mas Roy, biar kita bukan tahu. Saya nggak bisa jawab.
1: Ya.
2: Tapi saya hati-hati menjawabnya.
1: Ya. Karena kalau salah nih teknis.
2: Bukan, saya jaga lidah saya.
1: Ya.
2: Saya katakan kemarin, saya mendengar dulu baru menjawab.
1: Silakan.
2: Itu adalah bijak.
1: Baik, ya makanya kalau enggak ya dijawab.
2: Bukan
1: jawab.
2: Saya tidak bisa menjawab.
1: Ya silakan, kalau bisa silakan.
2: Lebih dari itu saya bisa
1: jawab. Oh ya silakan.
2: Enggak mau.
1: Lah.
0: Kalau ada tudingan baru tadi Bang Jamada, ada tudingan baru bahwa Bang Rismon mengedit.
1: Ngedit lagi.
2: Oke, kalau itu ku jawab Elvira, karena you yang punya host. Tentang mengedit, saya katakan tidak ada. Saya kuasa hukumnya.
1: Ini fakta.
2: Biar Mas Roy ketawa ke TV, jongkrak balik di sini, kukatakan tidak. Iya. Jungkir balik aja.
1: Ini orangnya yang orang
2: saya katakan,
1: file loh.
2: Tidak.
1: Orang yang file mengatakan filenya segitu bisa.
2: Bahkan dia, bohong banget lah itu. Membuat penelitian baru itu, dia sendiri tidak sadar ada kata-kata gacat Adam itu.
1: Ya tapi ya maklum lah kalau bohong, dokternya aja bohong kok gimana. Ayo udahlah, udah ada case close lah. Dokternya bohong udah.
2: Saya pulang aja deh.
1: Kalau saya
2: bukan
1: saya
2: dialog sedih. Namanya berantem terus.
1: Enggak, saya sedih. Saya sakit hati betul. Orang ngakunya dokter kita bersama-sama setahun, tahu-tahu dokternya palsu itu saya sedih Pak Jamada.
0: Okay. Oh my God. Kalau ini tudingan gitu, secara hukum.
1: Iya, berkhianat betul dia itu gitu okay, loh tunggu. Pada kami.
0: Ini ada kuasa hukumnya, kita tanya dulu
1: okay.
0: Biar proporsional. Silakan untuk klarifikasi.
2: Tenang aja Mas Roy.
1: Ya,
2: KRMT Roy.
1: Oh iya, Kuryu. Asli kalau itu.
2: Jadi saya katakan.
1: Asli kalau saya.
2: Dia meneliti itu.
1: KRMT dokter asli.
2: Saya nggak bisa loh kalau begini.
0: Oke.
2: Okay, nggak bisa jujur saya tuh orang konsentrasi full.
0: Silakan.
2: Nggak bisa. Jadi dia meneliti itu dan satu persis dari Dian Sandi itu boleh dong seorang peneliti dengan cara apapun itu bahasa teknisnya.
1: Nggak bisa. Nggak bisa Pak Jagir.
0: Lanjutkan saja Bang.
2: Saya nggak bisa. Okay. Saya nggak bisa kalau
1: ya udah.
2: Saya pulang aja nggak apa-apa.
1: Peneliti okay. Apapun juga nggak bisa.
2: Saya pulang aja nggak apa-apa.
0: Berarti
2: tepuk tangan buat dia atau buat saya, no problem.
1: Iya. Yeah.
0: Berarti saya ingin klarifikasi
2: okay,
0: saya lagi.
2: Oke, selanjutkan ya.
0: Oke.
2: Okay. Udah ambil posisi nih saya nih.
1: Iya.
2: Yeah. Kuda-kuda dipasang.
1: Wah.
2: Dia melakukan penelitian bebas dong dengan cara apapun itu bahasa tekniknya boleh dong. Dia temukanlah hal yang baru itu dari data awal itu. Ternyata ada watermarknya. Mm-hmm. Ada embosnya. Mm-hmm. Boleh seorang Roy Suryo mengatakan itu atau berkan aja.
1: Iya.
2: Boleh dia sangkal. Namanya penelitian bebas dong. Mm-hmm. Memang matematis. Mm-hmm. Oh, ini mengikuti ini. Ini jadi dasarnya adalah Mbak Evelina. Dia katakan ternyata ada embosnya. Bahkan waktu gelar perkara khusus di Polda pun sebenarnya sedia melihat itu. Cuman kondisi saat itu kondisi yang ya dia hati-hati kan mengeluarkan itu. Aku kuasa pribadinya. Dari dulu sebenarnya waktu ngumpul sama juga aku kok. Dia gak mau kemana-mana. Saya bukan mengatakan itu. Nah lantas ditemukanlah ini. Oke ada embos secara pasti dan ada watermarknya. Ternyata di watermark itu ada muncul kata-kata itu. Gadget Adam atau apa itu. Dia juga kaget. Kok ada ya gitu loh. Itulah dia serahkan laporan untuk sementara. Karena ini tugas khusus. Tugas khusus yang maha penting. Kita koordinasi dong dengan penyidik. Karena kita masih dalam pengawasan ini. Katakan pengawasan.
0: Maksudnya apa tugas ya? Khusus
1: dari
0: apa?
1: Tugas khusus dari siapa
0: maksudnya
1: ini?
0: Maksudnya tugas
1: menarik ini.
0: Seperti apa Bang?
2: Gimana?
0: Tugas khusus itu dari siapa? Seperti apa?
2: Untuk meng-counter.
1: Lah, itu dari siapa?
2: Ya, meng-counter itu. Itu kan tugas dia. Tugas dia ada dua.
1: Khusus dari, satu dari,
2: untuk
1: dari siapa?
2: Hipotesa JWP dan kedua GEC.
1: Wah, ini udah enggak.
2: Inilah tugas dia sampai dengan yang waktu dekat itu bayangkan. Yang pertama ini dia akan bikin lagi 700 halaman. Sendiri
1: tugas
2: loh.
1: Lagi tuh.
2: Nanti buku GEC juga kurang lebih 500 halaman.
0: Tugas khusus ini berkaitan dengan barter untuk
1: nah,
0: restoratif justice
1: pertanyaan.
0: Atau apa Bang?
3: Perjanjian kami. Boleh saya tambahin?
0: Oke, silakan.
1: Ya, silakan.
3: Pertama dulu mau apa soal hal baru tuh ya,
0: ya.
3: Tentang apa security apa ya. Security itu. Jadi ini kan rame nih soal menurut beliau ada edit. Saya coba konfirmasi ke pihak Pak Jokowi termasuk UGM.
0: Oke.
3: Okay. Ada apa sebenarnya? Ya betul, mereka bilang bahwa ini memang sistem security dan nanti akan dibuka di persidangan.

0: Di bawah sumpah mereka menerangkan.
1: Ini justru
0: apa-apa di bawah sudah. Justru menunjukkan apa bahwa ijazah ini asli.
2: Setiap tahun ada itu.
0: Watermark itu.
2: Security setiap tahun ada.
0: Enggak punya ijazah.
2: Oke, enggak ada setiap tahun nih.
0: Justru
2: ini enggak ada nih. Ini ijazah asli.
0: Justru dengan adanya begini saya bagus sekali. Beliau mempersoalkan sistem kok ada berubah, apa yang berbeda, karakter batiknya. Sementara itulah sistem security pengamanan UGM.
2: Gak bisa.
0: Ijazah tidak dipalsukan.
3: Itu yang mengkonfirmasi adalah. Yang
0: dibuktikan semua di persidangan.
3: Yang mengkonfirmasi adalah.
0: Yang membuatnya sistemnya seperti apa dan disandingkan dengan semua ijazah. Jadi buat kami terima kasih.
2: Mbak.
0: Itu satu ya.
2: UGM aja.
0: Hasilnya ini diuji, dibuktikan sendiri.
2: Rektor saja. Tanggal lulusnya Jokowi aja beda.
0: Ya,
2: yang
0: kedua,
2: satu bilang Oktober, yang satu bilang November.
0: Jawab yang beliau nih ya.
2: Tapi yang benar yang tugas, mana? Rektor aja nggak bisa
0: jadi,
2: dipercaya.
0: Jadi ada perjanjian. Oke, perjanjiannya salah satunya perjanjian RG. Ya. Ada satu klausul, memang Pak Rismon punya berkewajiban untuk merestoratif nama baik.
3: Oke.
0: Karena RG situasi seperti itu, bukan hanya maaf lalu babaya pergi. Harus ada kewajiban merestoratif, yeah, memperbaiki nama baik,
1: yeah,
0: yang salah satunya adalah dibuat buku itu. Jadi buku itu silakan saja dibuat, ya. Artinya dari buku ini kita akan lihat apakah dengan buku ini sudah terjadi pemulihan nama baik.
1: Yeah.
0: Ya dong, ini salah satu perjanjian dua belah pihak, jadi tidak searah. Itu yang saya mau jelaskan. Jadi bukan tugas, intinya kewajiban hukum yang memang harus dilakukan. Yeah,
3: okay.
0: Kalau tidak dilakukan, bukan tidak mungkin kami gugat-gugat.
2: Yeah, yeah. Jadi,
0: kami pun dalam satu meja ini, kami dalam posisi berbeda loh. Saya tetap atas nama Pak Jokowi, beliau atas nama tersangka yang pernah mencemarkan, dan kami maafkan dan ada perjanjian, lebih kurang itu.
3: Okay. Mas Refli, baik, singkat saja Mas.
4: Seharusnya, kalau perjanjiannya itu belum dilaksanakan, belum bisa ditindaklanjuti dengan SP3. Ini lucu, SP3-nya sudah keluar, tetapi kemudian masih ada residunya. Itu kan gak masuk akal. Makanya saya bilang suka-suka aja RJ-nya.
3: Kalau menurut Bang Refli, meskipun itu, ini kan sudah RJ ada secara lisan, mungkin ada.
4: Jadi begini ya, kalau kita lihat mengenai RJ, kan mereka ini kan mendasarkan diri pada Perpol 2021. Dan itu didasarkan pada aturan peralihan tadi, 361 huruf A. Tetapi saya katakan, itu hanya mungkin untuk undang-undang yang setara. Jadi ketika kita bicara tentang aturan peralihan KUHAP itu, maka kita lihat apakah KUHAP 881 yang lama itu ada RJ atau tidak. Kalau tidak ada RJ, maka dia harus kembali kepada KUHAP yang baru. Karena berarti aturan peralihan itu tidak bisa berlaku. Aturan peralihan itu hanya memberlakukan KUHAP lama, bukan memberlakukan perpol atau peraturan di bawahnya. Ini kan prinsip peraturan perundang-undangan. Kita bicara tentang yang namanya, ini lex specialis ketika ketika bicara mengenai aturan peralihan. Tapi begitu sudah di bawahnya, kita sudah bicara lex superior. Jadi yang tinggi yang harus dipakai. Nah, karena itu kalau kita pakai Undang-Undang 20/2025 tentang KUHAP yang baru, maka kalau SP3 mau dikeluarkan, semua residu itu harus sudah selesai.
1: Yes.
4: Nggak bisa kemudian ada butir-butir perjanjian yang masih mengambang, tiba-tiba SP3 keluar. Coba baca pasal 79 sampai 84 KUHAP. Jadi karena itu menurut saya memang kalau kita mau jujur ya, memang suka-suka.
3: Suka-suka ini maksudnya pihak kepolisian?
4: Iya, pihak penyidik kepolisian dan juga Solo suka-suka dalam menegakkan hukum. Makanya kita katakan, kita kemudian, mengapa tadi Bang Jahmada bicara kita datang kemana-mana? Karena kita melihat ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dibiarkan begitu saja oleh penyidik. Makanya kita ke Komnas HAM, kita bicara tentang dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Kita datang ke DPR, unfortunately DPR kita tidak responsif karena DPR kita kan masih banyak dikuasai oleh katakanlah
1: geng-geng
4: kekuasaan. Kita datang ke Kejaksaan Agung untuk menjelaskan secara formil dan material. Itu upaya kita yang terpaksa kita lakukan karena kita tidak percaya dengan penegakan hukum secara independen yang dilakukan oleh penyidik. Itu masalahnya.
3: Baik,
4: kalau kita rely on dengan penyidik, percaya 100% dengan penyidik, ngapain kita ke tempat lain? Tanyakan Pak Ugro.
3: Saya ke Pak Ugro soal restoratif justice ini.
5: Alasan untuk menghentikan penyidikan. Nah, yang nomor 7 itu adalah karena pencabutan delik aduan. Misalnya delik aduan itu ada perzinahan, pencemaran nama baik, kemudian ada fitnah dan sebagainya. Nah, atau pencurian dalam keluarga. Kalau itu delik aduan dicabut, itu waktunya hanya 3 bulan setelah dilaporkan. Tapi kalau LP ini kan sudah 1 tahun lebih ini, ya kan? Nah, yang nomor 8 dalam penghentian penyidikan adalah karena ada RG.

0: Makanya menariknya hukum acara pidana yang baru ini bagi bangsa Indonesia itu adalah penghentian penyidikan berkaitan dengan RJ itu dalam tempo setelah 7 hari tercapai kesepakatan, kan harus ada pencabutan laporan atau pengaduan oleh pelapor. Nah, setelah ada pencabutan, disiapkan, dibuatkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Dan dalam tempo 3 hari setelah laporan dicabut, berarti laporan polisi yang 2831 bulan April tahun 2025 itu sudah diangkat. Ya, sudah diangkat. Semua yang dilapor itu selesai, situasi itu sudah dikembalikan semula. Nah, dalam tempo 3 hari berarti 10 hari tadi sudah dimintakan penetapan ke ketua pengadilan dan diberikan informasi ini, surat ini kepada jaksa. Semua terdapat jadi diberi tembusan. Jadi ini RJ ini bagi saya di KUHAP yang baru ini jangan dibuat main-main. Ya, itu yang kita paksakan karena kita harus ingat pasal 79 KUHAP ayat 4 tadi, ini pencabutan laporan polisi itu bukan pencabutan tersangka satu persatu, itu tidak ada. Nah,
1: maksudnya apa ini Pak? Artinya ketika itu dicabut, status Mas Roy dan Dr. Tifa harusnya sama gitu?
0: Kasus itu case close, ditutup. Bukan kita bicara tersangka, saksi, tidak ada. Kasus itu sudah ditutup, sudah tidak ada.
1: Tidak bisa per individu?
0: Gak bisa, ya. Jadi menariknya apa? Dalam penghentian penyidikan tadi kan ada 10 item nih, ya kan? Justru yang nomor 8 tadi adalah kaitan RJ, itu harus dimintakan penetapan pengadilan. Yang 9 itu tidak perlu dimintakan penetapan pengadilan. Surat perintah penghentian penyidikan di luar RJ tidak perlu meminta penetapan pengadilan. Makanya kalau sudah RJ itu tidak akan bisa digugat pra-peradilan. Yang masih bisa digugat pra-peradilan adalah 9 alasan penghentian penyidikan di luar RJ seperti itu. Ya, ini yang mungkin harus perlu diketahui semua warga masyarakat seperti itu. Kemudian perlu saya tambahkan sedikit berkaitan dengan waktu penyidikan. Jadi kalau ada seseorang lapor kepada polisi, ya kan, setelah dipelajari 7 hari setelah terbit surat perintah dimulai penyidikan, itu harus diberitahu kepada jaksa penuntut umum. Ya kan? Nah, setelah diberkas di proses penyidikan mungkin memakan waktu bisa 2 bulan atau 3 bulan, ya kan? Nah, itu kemudian berkas sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, dinyatakan lengkap oleh penyidik, ya kan? Itu akan dilimpahkan ke JPU atau penyidik menawarkan. Untuk terlapor apakah akan mengadakan RJ, ditawarkan nih. Nah, biasanya terlapor kalau misalnya akan mengajukan RJ, bikin surat. Nah, itu proses RJ nanti memakan waktu hanya 10 hari. Jadi berkas itu sudah siap dihidangkan di jaksa. Kalau misalnya RJ dalam tempo 7 hari yang kesepakatan tadi tidak bisa ditempuh, kemudian penyidik akan membuat berita acara bahwa RJ tidak selesai, dan berita acara tentang RJ tadi dilampirkan dalam berkas perkara, dikirim ke jaksa. Ya. Nah, kemudian kalau saya katakan tadi misalnya berkas perkara sudah siap dilimpahkan ke jaksa. Nah, oleh jaksa hanya diberi waktu 7 hari oleh undang-undang untuk meneliti. Nah, setelah diteliti dikembalikan ke penyidik. Penyidik dalam tempo 14 hari harus memenuhi apa petunjuk jaksa tadi. Nah, setelah diteliti kembali oleh jaksa, misalnya ada kekurangan lagi, dikembalikan lagi. Ya kan? Setelah dikembalikan harus jawab 14 hari. Nah, kalau ini sampai nanti dikembalikan lagi jaksa dan itu tidak bisa dipenuhi petunjuk jaksa, dikembalikan ke penyidik, disinilah perkara itu harus digelar. Digelar itu mengundang mungkin dari Kompolnas, mengundang komisi kejaksaan, mengundang ahli dan sebagainya, itu dibahas di situ. Kalau misalnya itu memang tidak terbukti, harus terbitkan SP3 di situ. Ya, jadi SP3-nya bukan kaitan dengan RJ karena SP3 tidak cukup unsur seperti itu. Jadi,
1: dan untuk perkara ini menurut Pak Ugro apakah sudah sesuai SOP-nya?
0: Nah, itu yang saya pelajari waktunya tadi kalau berdasarkan KUHAP yang pasal tadi saya katakan 62 di situ, KUHAP itu sudah melebihi batas waktunya. Nah, itu yang kedua. Yang berikutnya, kasus pencemaran nama baik atau fitnah ini yang dilaporkan di Polda Metro ini. Ini bagi saya buah simalakama.
1: Kenapa, Pak?
0: Jadi kalau sekarang dipaksakan bersidang dengan kondisi yang saya ceritakan di awal tadi,

0: ini sudah melanggar apa yang ada diatur di hukum acara pidana. Bagaimana hukum acara pidana kalau dilanggar yang pertama? Yang kedua, kalau kasus ini dipaksakan sidang, pasti kan ditanya oleh hakim nih. Sebagai pelapor saksi, apakah sudah saudara saksi siap untuk diangkat sumpah? Sanggup. Nah, kemudian pihak tersangka atau pengacara tersangka menyatakan kan ini berkaitan pencemaran nama baik kan dengan dugaan ijazah palsu. Nah, kalau saksi pelapor mengatakan ijazahnya asli, misalnya gitu ya. Nah, kemudian setelah dibuktikan ternyata ijazahnya tidak asli. Ini kan memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Nah, kalau pada saat sidang ini dilakukan, itu langsung kena pasal 291 KUHP.
1: Ada potensi pidana lainnya. Pak Ugro, saya harus tahan dulu untuk merespon tadi yang Anda sampaikan. Ada timeline yang tidak sesuai.
2: Sebelum begitu ke yang Bang Refri dulu ya. Soal apakah perjanjiannya harus penuh dulu baru SP3. Jadi kembali lagi soal perjanjian ini kan mengikat para pihak. Kami yang menjalankan, ya, kami yang membuat kesepakatan. Saya kasih ilustrasi gini, seorang pembantu rumah tangga mencuri kalung berlian di sebuah rumah tempat dia bekerja, ditangkap polisi, lalu keluarganya mengajukan RG. Apakah nggak boleh pihak korban menyetujui pengeluaran SP3, RG disepakati, tapi soal pengembalian uang ini, kalau mungkin nilainya besar, dicicil selama 1 tahun, 2 tahun oleh keluarga korban. Itu kan bagian dari pemulihan. Jadi menurut saya ini sesuatu yang manusiawi, bahkan bijak ya, bukan berarti ini menjadi cacat hukum gitu ya, karena ini kembali lagi dikasih waktu, karena gak mungkin juga dalam waktu 2 hari beliau sulap bikin buku atau melakukan apapun itu. Jadi ini menurut saya hal-hal yang biasa lumrah gitu ya, dan tidak membuat cacat, apalagi ya, perjanjian ini kan mengikat sampai kapanpun. Kalau gak menjalankan kan juga kami akan somasi 1, somasi 2 gitu ya, gimana nih gitu kan. Satu, kedua yang disampaikan Pak Ugro, ya kembali lagi ini sebenarnya kayak kuliah perbandingan antara KUHP baru dan KUHP lama. Apa yang dijelaskan Pak Ugro ini semua KUHP baru yang sebenarnya sudah jelas di pasal 361 kita gunakan KUHP lama. Karena kalau terus perdebatan ini dipertahankan kayak satu ngomong di FM, satu ngomong di AM, gak pernah ketemu gitu ya. Dan akhirnya masyarakat jadi pusing, tapi buat masyarakat buka sajalah langsung di download lihat pasal 361. Memang gunakannya KUHP lama. Nah, KUHP lama mengenal RG gak mengenal sekali. Bahkan dari zaman Pak Ugro Pak Kapolri pun sudah banyak kok di zaman KUHP lama, RG-RG itu gitu ya.
3: RG itu di bawah. Nah,
2: salah satunya adalah gantungan hukumnya adalah penghentian karena demi hukum sebenarnya. Di KUHP itu penghentian demi hukum. Nah, demi hukumnya salah satunya adalah RG yang dibuat di peraturan sektoral. Ada Perja, ada Perpol, ada Perma. Jadi bukan sesuatu yang baru muncul di saat KUHP baru, enggak gitu ya. Nah, terus ketiga soal tadi ada khawatiran nanti memberikan sumpah palsu. Ini konsekuensi, Pak. Saya sebagai klien juga akan bicara kepada klien saya, ini konsekuensi. Kalau Anda yakin ini benar, perjuangkan kebenaran itu, beliau menyatakan ini benar versi beliau, perjuangkan kebenaran itu dalam forum yang tepat dan forum konstitusional. Dengan semua konsekuensi, kalau beliau yang salah mempertanggungjawabkan, termasuk kalau Pak Jokowi yang salah, beliau juga mempertanggungjawabkan. Saya profesional, saya bukan orang politik ya, jadi semua secara hukum, semua sama di mata hukum, apalagi hari ini Pak Jokowi adalah warga negara biasa.
1: Saya jawab. Baik, terima kasih. Saya sebelum ke Bang Refli, saya ke Bang David dulu. Giliran ya Bang Refli ya, kita kasih kesempatan dulu Bang David. Karena baru bertemu ya relawan dengan Pak Jokowi pekan lalu, ini sudah ramai soal SP3 yang didesak oleh kubunya Mas Roy Suryo. Sempat berbincang mungkin dengan Pak Jokowi saat itu, para relawan?
4: Iya, jadi pertama saya, sebelum saya menjawab itu ya Mbak Fira, pertama gini, terkait judul juga tim Roy Suryo meminta penghentian. Nah, bagi saya pertama gini, sebenarnya ketika Rismon mendapatkan SP3 atau meminta maaf lalu kemudian RJ dan endingnya SP3, sebenarnya kasus ini bagi kami itu sudah anti klimaks ya. Nah, klimaksnya sudah mulai pada menurun lah gitu. Nah, karena segala sesuatu selama setahun ini perbincangan kita mulai dari hal yang substantif, prinsip hukum, sampai pada hal yang sangat-sangat teknis detail, termasuk yang tadi ditampilkan itu dari topi merah apa segala kan, itu sangat kecil, remeh-temeh sebenarnya, padahal substansi besarnya itu akhirnya tertinggal. Nah, jadi tadi saya sepakat ya, tadi juga Bung Roy, saya sepakat Bung Roy ya, biarkanlah para pengacara-pengacara yang punya legal standing yang bicara, kalau bicara soal, ya betul, kita sepakat pada poin itu.
1: Biarkan, relawan itu legal standingnya apa?
4: Biarkan para
1: relawan itu legal standingnya apa?
4: Iya, diam dulu mas, tadi saya dengar Anda.
1: Relawan itu legal standingnya apa?
4: Ya, jadi.
1: Gak ada kan legal standingnya? Jadi ya saya anggap remeh-temeh aja, kecil aja, udah.
4: Anda juga remeh-temeh dalam hal ini.
1: Gak usah ngomong aja dah, relawan gak ada legal standingnya.

0: soal, soal positioning mereka, dengerin. Soal gak kajian ada. Material dan formil.
1: Gak ada ya. Ini kayak ngomong di warung
0: nah,
1: aja.
0: Jadi saya bilang ini, sekarang kan masyarakat disuguhi dengan disharmoni karena kasus ini. Ya. Ya, jadi biarkan hukum itu. Berproses, ya. Biarkan hukum berproses dengan caranya sendiri. Anda bicara, katakanlah tadi soal Roy, Bung Repli bicara, itu kan bagian kami dari opini ya. Dan kita maklumi sebagai bagian dari pembelaan, dari posisi sebagai tersangka. Kita maklumin, enggak apa-apa itu, biasa itu.
2: Yalah.
0: Tetapi biarkan hukum melaksanakan prosesnya. Gitu. Nah pertanyaannya adalah, pertanyaan besar, lalu di mana paradoks sekali ketika Anda meminta ini proses dihentikan, sementara hukum tengah berproses menuju puncaknya. Puncaknya itu ketika P21 ya. P21 ini akan masuk pada pendekatan untuk memutuskan. Jadi jangan di-cut di tengah jalan dengan harapan-harapan yang seperti tadi.
2: Ilmu, gak punya
0: nah, jadi biarkan ngomong. Itu proses. Yang berikutnya begini. Hukum ini kan adalah sebuah proses problem solver ya. Menyelesaikan masalah. Selama ini kan setahun dia ini kita beda-beda persepsi hukum, semua ya. Jadi kalau Anda tidak mempercayai hukum maka puluhan tahun akan seperti ini terus.
1: Mas orang hukum enggak?
0: Jadi biarkan hukum itu hukum berproses.
1: Eh, pendidikanmu hukum.
0: Oh, saya pendidikan hukum.
1: Iya, tapi saya kan enggak ada legal standing-nya di sini.
0: Ya, tapi di
1: gak
0: sini
1: ada legal standing-nya
0: saya bukan
1: gak
0: pengacara
1: bisa.
0: Ya.
1: Gak
0: bukan
1: bisa.
0: Pengacara Pak Jokowi, tetapi saya juga orang hukum ya. Jadi
1: gak bisa,
0: saya
1: enggak ada legal standing-nya. Orang
0: jadi
1: hukum
0: saya mau bilang begini,
1: aja ngomong
0: biarkan hukum jalan. Itu berproses, karena gini, kalau Anda mengabaikan proses hukum, maka negara ini akan menjadi terjadi apa? Yang namanya konflik sosial yang tidak berujung pangkal.
1: Itu gara-gara relawan.
0: Hukum
1: itu.
0: Ini kan punya tiga asas ya. Tiga asas itu adalah pertama, asas kepastian itu harus dapat. Kalau nggak ada ketukan palu di pengadilan nanti, maka asas kepastian hukum nggak akan dapat. Yang kedua, asas keadilan itu harus terpenuhi. Dua-duanya akan dapat. Tim Mas Roy sebagai orang yang tersangka, Pak Jokowi dalam hal ini sebagai korban di fitnah, itu akan mendapat keadilan. Jadi
1: Jokowi
0: asas keadilan itu akan
1: rakyat,
0: putus ketika ada
1: sih?
0: Ketukan palu. Yang ketiga, asas hukum, asas manfaat. Publik ini, republik ini harus diberikan manfaat hukum dari kebebasan berpendapat.
1: Relawan itu ada manfaatnya
0: ya.
1: Enggak?
0: Kebebasan berpendapat artinya
1: ada, kan?
0: Anda berhak menuduh bahwa itu palsu. Tetapi pada sisi lain, Pak Jokowi punya hak pribadi
1: jalan,
0: untuk
1: Mbak,
0: mempertahankan
1: relawan,
0: nama baik
1: dah.
0: Dan martabat beliau.
1: Dah, enggak ada
0: jadi di situ asas manfaat harus... Pendidikan ini harus proses ini harus memberikan pendidikan hukum pada generasi muda bahwa setiap bibir Anda yang salah ya,
1: iya, udah,
0: yang memfitnah menodai hak harkat martabat seseorang itu ada konsekuensi hukumnya.
1: Okay.
0: Nah, makanya nanti ketukan palu itu akan menjadi pembuktian ya karena benar kata Bung Repi saya sepakat. Kasus yang Mas Roy dan kawan-kawannya ini menjadi tersangka itu bukan soal kasus material ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Tetapi kasusnya adalah Anda memfitnah. Nah, pertanyaannya adalah keputusan itu
1: dulu,
0: nanti apakah benar Anda fitnah atau tidak adalah ketika ditunjukkan nih ijazahnya asli loh.
1: Mana
0: berarti Anda memang memfitnah karena yang Anda sampaikan bahwa Pak Jokowi
1: ini.
0: Itu punya ijazah yang palsu. Bahkan UGM pun Anda tuduh menerbitkan ijazah
1: baik,
0: palsu.
1: Jadi dari relawan ingin
0: jadi,
1: ini proses lanjut jangan
0: SP3. Oh ini sampai kalau jadi gini kami 3 hari lalu ketemu dengan Pak Jokowi. Bahkan kami menyampaikan Pak Jokowi gimana pandangan Bapak? So, kalau Pak Jokowi menyampaikan aja. Dengan nurani beliau, ya udahlah biarkanlah proses hukum. Kita udah serahkan full hukum. So, kami menyampaikan ya, gitu. Pak Jokowi cukuplah memberikan maaf pada titik ini. Terakhir di Rismon. Karena ketika yang sisa itu Bapak beri maaf lagi, tidak akan ada kepastian hukum. Bapak akan terus difitnah, dihujat ya. Tahun depan, 5 tahun berikut akan muncul ini ketika tidak ada ketukan palu.
1: Baik.
0: Jadi, tadi yang saya katakan bahwa asas hukum, asas keadilan itu harus dapat. Keadilan bagi Mas Roy Suryo dan timnya, teman-temannya, termasuk keadilan Pak Jokowi.
1: Oke, baik.
0: Kalau nggak ada proses hukum, maka republik ini akan kisruh terus. Itu maksud saya.
1: Agar tidak kisruh, kami jeda dulu head to head with Elvira akan kembali sesaat lagi.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu,
2: flu reda,
3: lega.
0: Dengan kemasan baru,

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Baik, kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Mas Roy, ada yang mau
1: direspon? Saya minta waktu sedikit.
0: Oke, singkat saja Bang Refli.
1: Ya, jangan terlalu singkat banget. Jadi gini ya, kalau kita bicara tentang meminta SP3, ini bukan begini kita. Kita itu nonjok. Maksudnya? Bahwa proses hukum yang dijalani sekarang ini sudah melanggar hukum. Karena itu mau pakai kuhab lama, kuhab baru, demi hukum harus dihentikan. Kan ada kan demi hukum tadi. Kan dua alasan. Demi hukum dan alasan berikutnya adalah bukan tindak pidana. Saya sudah cek pasal 109 itu. Ya. Nah itu satu. Yang kedua adalah Anda bicara kuhab lama dan kuhab baru konteksnya apa dulu? Kalau keseluruhan yang lain itu pakai kuhab lama berdasarkan aturan peralihan 361 huruf A. Tapi kalau Anda bicara restoratif justice, Anda mau tidak mau harus pakai kuhab baru. Kenapa? Karena kuhab lama say nothing, tidak ada. Jadi kalau Anda kemudian terjun ke bawah, ke peraturan-peraturan di tingkat bawah, itu sudah batal. Jadi gini, praktek RJ itu yang dulu tidak diatur di undang-undang, diangkat ke undang-undang. Itulah maksudnya kemudian di kuhab baru itu ada aturan tentang RJ. Jadi kalau seandainya itu nggak dipakai, useless namanya.
2: Boleh.
1: Ya kan? Kecuali, ya kan? Kecuali itu kemudian ada di kuhab yang lama. Tetapi begitu di kuhab lama tidak ada, berdasarkan azas jenjang peraturan perundang-undangan, harus ditarik ke yang baru. Karena sama-sama levelnya undang-undang. Jadi kalau misalnya menggunakan perpol, itu pemaksaan yang luar biasa. Perpol itu peraturan jauh sekali di bawahnya, peraturan kepolisian itu. Bayangkan, setelah undang-undang saja masih ada peraturan pemerintah, peraturan presiden. Perpol mungkin baru di bawahnya lagi, bisa dibayangkan. Kemudian, ini kita ini kayak bukan lawyer saja ya. Anda lawyer nggak? Kan lawyer kan? Ketika ada seseorang ditersangkakan atau dilaporkan karena melakukan tindak pidana, from the beginning kita akan membelanya untuk menghentikan kasus itu. Itulah kerja lawyer. Masa Anda kemudian tiba-tiba, ya udah kita buktikannya di pengadilan. Kalau kita bicara kasus perdata, iya. Di mana kasus perdata itu tidak akan ada orang yang ditahan. Pakai rompi orange dan lain sebagainya. Ini kasus pidana, bro.
0: Tapi kan pilihannya banyak. Misalnya restoratif justice seperti langkah Bang Rismon. Gitu.
1: Restoratif justice itu minta maaf.
0: Atau mengajukan pra-peradilan.
1: Minta maaf, mengaku bersalah. Mas Roy tidak merasa bersalah.
3: Nanti ada bukti lagi nih.
1: Karena dia punya pembuktian 99,9%. Itu ijazahnya palsu.
0: Okay.
1: Dan saya mengatakan, coba lihat fotonya.
0: Jadi nah, lumrah ketika kuasa hukum kemudian
1: bukan mendorong. Bukan lumrah, itu kewajibannya.
0: Kewajiban, oke. Okay, tahan dulu.
1: Ya.
0: Bang Jamada mau merespon sebelum saya ke Mas Roy.
4: Ya. Baik, Mbak Alpira sama Prof. Refli ya. Aku tetap panggil Prof. Kalau bicara di kasus ijazah palsu ini, khususnya RJ, kita menurut saya harus hati-hati dan cerdik juga. Kenapa? Ini kebetulan pertama masa transisi dari kuhab lama ke kuhab baru. Nah, kedua, jika kita hubungkan dengan pasal peralihan 361 kuhab baru, perkara yang

0: Sedang loh. Ini kan ongoing. Laporan Pak Jokowi tanggal 30 April. Ini tanggal 1 Januari 2026 baru berlaku yang baru ini.
1: Kuhab baru.
0: Berdasarkan itu, berlakukanlah 881 Kuhab yang lama. Kan gitu. Itu jelas kok, enggak usah diperdebatkan. Kalau diperdebatkan bang, ada ujungnya.
1: Tadi Bang Refi bilang
0: Kuhab yang lama. Ini satu lagi. Bang. Selain itu, tadi
2: itu Prof. Refi, nothing, enggak ada. Jadi gini, aturan peralihan itu hanya mungkin kalau di Kuhab lama ada.
3: Nah,
2: kalau di Kuhab lama enggak ada, baliknya ke Kuhab baru.
0: Tar, Prof, aku
2: begitu.
0: Jawab, apa-apa.
2: Iya.
0: Turunannya tadi, Prof ini sering mengatakan, di Kuhab lama ada tuh temennya Perpol 8 tahun 2021. Jangan, menurut saya, praktisi hukum, jangan dianggap karena Perpol itu jauh di bawah undang-undang tidak berlaku. Itu khusus penyidikan.
1: Itu
0: khusus turunan, tentang penyidikan, tentang restoratif justice. Sebenarnya di Kuhab lama itu udah double gardannya. Tadi pasal 109 ayat 2 kan. Terus tambah lagi dengan Perpol 8 2021. Itu satu. Kebetulan kasus ini ongoing prosesnya saat itu.
2: Enggak ada.
0: Pakai yang lama dong. Dihubungkan lagi dengan 361 peralihan ayat 1A. Jika sedang dipakailah yang lama. Kan gitu, rekanku ya. Gitu. Jadi tidak kita perdebatkan apa ini itu buktinya. Ya hasilnya sekarang udah faktual, fakta kan. Yang diterima Rismon itu adalah konsiderannya seperti itu. Konsideran dalam SP3 itu seperti itu. Menimbang, mengingat ini gitu loh. Makanya saya bilang kalau daripada kita debat yang berbagai sudut memang tidak terbatas perdebatan itu. Udah ada upaya hukum kok pra peradilan.
2: Nah, gini.
1: Ada hasilnya begitu ya.
2: Gini, Elvira. Sedikit lagi.
0: Enggak ada. Sebentar, Prof. Aku maaf, aku sekali-kali menyela Prof ini. Ya. Jadi menurut saya gitu Prof ya. Jadi kalau kita bicara, wah, harus Kuhab baru. Aku lanjutkan. Jika Kuhab baru, ingat. Ini sama Pak Ugro deh sekalian.
3: Ya.
0: Jika Kuhab baru 79 sampai 83 sampai 87 88 itu mengatur MKR, mekanisme restoratif justice.
3: Keadilan restoratif.
0: Oke, jangan lupa membaca 88, pasal 88. Apa katanya? Tampilkan aja kalau bisa. Bisa enggak? Kuhab
2: 88.
0: Kuhab 8. Kuhab baru pasal 88.
1: Baik.
0: Itu akan
1: sedang
0: lebih nyata.
1: Apa jadi, isinya apa?
0: Oke, aku jelaskan aja dulu. 79 sampai 83, 87, 88. Pasal 88 mengatakan proses mekanisme restoratif justice ini dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah. Nah loh, udah ada belum peraturan pemerintahnya? Jadi ini aparat penegak hukum Polda Metro Jaya mempertimbangkan banyak hal. Kalau ada sudah ada peraturan pemerintahnya, nanti berhubungan lagi dengan Perma 1 2026 dari Mahkamah Agung. Saya dari dulu udah ngomongin itu, cuma diledekin orang. Wah gak ada hubungannya gitu, ada ternyata. Dikawinkan semua itu. Belum lagi perjan, belum lagi perma, belum lagi perkap. Banyak sekali aturannya. Jadi penyidik dalam hal ini tentu tingkat perkara seperti ini tidak membabi buta dalam mengambil keputusan. Okay. Jadi kalau Kuhab lama jawabannya, kalau Kuhab baru jawabannya pasal 88. Berani, belum ada PP-nya. Jangan-jangan disusun belum juga nih. Oleh sebab itu kebetulan 361 tadi ini perkara yang sedang terpaksa. Bukan terpaksa, memang aturannya dipakailah Kuhab lama Perpol 8 tahun 2021. Jadi saya kira itu untuk Profesor Repli sama Pak Ugro. Ya saya kira lebih memahami sebenarnya Pak Ugro ya. Kalau kita ini praktisi hukum, salah satu penegak hukum. Tapi Pak Ugro seharusnya udah lama sekali di situ. Tapi kalau saya dengar protes terus terhadap hal itu, duh, dalam hati saya apa ya Pak Ugro, maaf ya Pak Ugro ya, duh, terus selama ini gimana? Contoh, pernah nggak saya selama praktisi hukum membuat restoratif justice sebelum ada Undang-Undang 20 tahun 2025? Saya bilang sering banget.
3: Ya, oke, saya jawab.
1: Okay.
3: Ya. Ini perdebatan hukum yang lumayan.
0: Silakan aja, Prof.
3: Jadi gini ya. Kalau kita bicara mengenai aturan peralihan, saya sudah katakan aturan peralihan itu hanya berlaku untuk apple to apple. antara KUHAP lama dan KUHAP baru. Tidak antara KUHAP baru dengan peraturan di bawah KUHAP. Oke, satu ya. Yang kedua, Anda mengatakan bahwa lihat dong pasal 88. Bahwa pelaksanaan, saya sudah baca tuh, pelaksanaan pasal 79 sampai 87, itu 79 87 loh.
4: Yeah.
3: Pasal atasnya nggak perlu, pasal yeah. 79 sampai 87 itu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Yeah. Oke?
4: Okay? Betul.
3: Nah, Anda harus paham, itulah yang namanya discretional power. Ya. Salah satu fungsi diskresi itu adalah ketika aturan yang dikehendaki itu belum ada. Ini paham pasti. Ketika aturan dikehendaki itu belum ada, maka disitulah ada diskresi bagi pemangku jabatan atau pemangku kekuasaan. Tetapi ketika sudah ada aturannya, aturan itulah yang dipakai. Saya kasih contoh. Bahwa menurut KUHAP yang baru, restoratif justice itu hanya untuk 5 tahun ke bawah. Itu mutlak, nggak perlu lagi pakai peraturan pemerintah. Itu sudah executable. Hmm. Tapi yang lain-lainnya misalnya surat menyurat dan lain sebagainya, bisa jadi kemudian perlu peraturan pemerintah agar lebih detail. Bila mana belum ada peraturan pemerintah, maka hukum tidak boleh tidak dijalankan. Makanya kemudian muncul Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang 30/2014. Agar tidak ada yang namanya legal vacuum atau kekosongan hukum. Itulah yang diberikan yang namanya diskresi. Diskresi itu hanya bisa dilakukan satu, bahwa tidak ada aturannya. Dua, kalaupun ada aturannya kurang lengkap. Tiga, ada aturannya tapi conflicting. Nah, dalam hal terjadi salah satu dari tiga hal ini, maka diberikan diskresi. Misalnya, itu diberikan kepada penyidik. Oh, rupanya yang kurangnya ini. Maka silakan melakukan diskresi. Dan jauh lebih baik kalau diskresi itu kemudian diwadahi dengan aturan di tingkat bawah. Tapi kalaupun tidak, tidak apa-apa. Tetapi one thing for sure, diskresi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada.
1: Okay.
3: Jadi misalnya, wah kami pakai diskresi 5 tahun ke atas, di atas 5 tahun gak apa-apa RJ. Gak boleh berdasarkan kaidah hukum yang ada. Nah itu yang namanya belajar hukum yang benar Pak Jamada. Tapi kalau belajar hukum suka-suka, ya kita ambil aja yang mau-maunya ya, kita. Gitu.
4: Ya sekalipun gitu ya, kan? Ya saya.
3: Ya gitu.
4: Saya harus juga menjawab beliau.
3: Ya.
4: Repli Harun ini benar-benar piawai dalam perundang-undangan. Kita akui lah. Kita akui. Kalau kami kan praktisi. Jadi kembali yang tadi saya katakan. Tadi disebut diskresi. Kebetulan di S2 saya judulnya
3: tesis
4: itu doktor. Tentang diskresi.
3: Oh.
4: Jadi diskresi itu dibuat satu karena undang-undang belum ada yang mengaturnya.
3: Saya udah katakan kekosongan.
4: Itu jelas, kita sama pendapatnya.
3: Ya.
4: Kemudian boleh enggak diskresi pejabat, diskresi ini pejabat loh ya, penjabat negara loh. Bisa enggak dia melakukan itu jika undang-undang itu belum jelas seperti KUHAP baru ini? Belum ada peraturan pemerintahnya, belum ada peraturan pelaksananya, boleh juga. Oleh sebab itu biasanya aku tanya Prof, biasanya kalau ada undang-undang itu berikut PP-nya langsung keluar sekaligus.
3: Enggak juga.
5: Enggak, PP biasanya enggak.
4: Biasanya setahu saya.
3: Enggak. Kadang-kadang undang-undangnya sudah mati, PP-nya belum keluar. Banyak
4: undang-undang ONO. Biasanya ada peraturan. Biasanya ada. Tapi kalau enggak ada, Prof ajarin saya. Tapi biasanya ada.
5: Ajar aja deh.
4: Saya enggak tahu di mana KUHAP yang baru ini dan KUHP dan KUHAP yang baru ini belum ada. Jadi
6: PP udah keluar, 3 PP belum.
4: Iya, barangkali dari situ. Jadi bukan berarti aku menyudutkan penyidik dalam hal ini. Ya mereka bekerja keras untuk ini. Nah untuk itulah barangkali kembali ke diskresi tadi. Ke diskresi tadi.
3: Oke, pakai.
4: Dokter Bu,
3: ya,
4: tadi dulu. Dokter buka, KUHAP lama, perpol 8 tahun 2001 terbuka untuk mereka pakai. Tidak boleh dilarang.
3: Bang Jahmada,
4: gitu loh.
3: Abang bikin tesis tahun berapa? Enggak, saya enggak nanya, tahun berapa? Bikin
4: apa
3: tesis?
4: Itu?
3: Bikin tesis tahun berapa?
4: Saya enggak tahu, Prof.
3: Enggak, masalah.
4: Saya nyerah aja.
3: Enggak, kalau bikin tesis di bawah 2014, itu belum ada Undang-Undang Administrasi UAP. Pemerintahan.
1: Baik.
3: Belum ada.
6: Maksudnya kalau sebelum 2014, belum dikenal Undang-Undang AP.
3: Ya. Belum AP.
6: Di Undang-Undang AP,
3: diskresi itu dibatasi. Tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Dan kalau terjadi kekosongan hukum atau conflicting, kemudian atau diatur tapi tidak jelas gitu. Ya. Nah, karena itu apa itu yang sudah
4: hormat
3: jelas
4: saya,
3: itu harus pakai yang jelas.
1: Oke.
3: Okay. Nah, ya. Kenapa kemudian kami tidak mempermasalahkan misalnya RJ-nya Rismon? Ya nggak ada urusan lah, biarkan.
1: Oke.
3: Okay. Tugas kami, tugas saya adalah membela Rosiro dan Dr. Tifa.
1: Oke, okay.
3: Dengan menegakkan
1: salah satunya
3: hukum
1: adalah
3: ada
1: fakta-fakta kepada publik.
3: Kami tidak sekarang ingin memperlebar untuk memperkarakan
1: Rismon. Ya, ya, gitu, ya. Okay. Ada yang ingin ditampilkan datanya, ya, analisanya apa Mas Roy?
5: Jadi gini, kita selama ini kan bicara terus kemudian respon juga mengatakan, wah ada translasi rotasi pada ijazah. Sebelum terbit ijazah Mbak, ini penting banget diketahui. Banyak faktor kenapa kita mengatakan ijazah Jokowi itu 99,9% palsu. Adik-adik tahu sebelum terbit ijazah itu ada yang namanya kuliah, ada yang namanya praktikum, ada yang namanya kuliah kerja lapangan, kuliah kerja nyata, ada nilai-nilainya, ada yang namanya skripsi gambar sebelum. Nah ini, saya pernah, jadi gak hanya katanya, kan ada orang di sana itu katanya keagamaan, enggak. Saya pernah memegang skripsinya Jokowi, asli, yang 109. Maksudnya skripsinya saya pegang. Apakah itu skripsinya Jokowi asli atau tidak, kita gak tahu. Karena ternyata kertasnya saja beda, lihat nih kertasnya. Jadi pada halaman daftar apa prakata, wajar gak? Kalau ini sebuah skripsi yang sama dalam satu buku, satunya kertasnya sudah bulukan kayak gini, satunya kertasnya baru kayak gini. Di kertas yang bulukan, nama tertulis Bapak Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Karena ini tahun 1985, November. Pak Sumitro belum menjadi profesor. Di halaman yang skripsi yang sama, sudah tertulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, Mbak. Soemitro lah gitu loh saja. Di sana Sumitro. Soemitro.
1: Soemitro sama-sama.
5: Tapi ini sama-sama.
1: Ya, okay. Soemitro.
5: Oh, soe. Tapi di sini sudah profesor. Sedangkan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu baru dikukuhkan profesornya Maret 1986. Jadi ini gak mungkin terbit. Dan satu lagi nih, telek ini.
1: Ini sumbernya dari mana, Mas?
5: Ini langsung saya potret dari sebuah skripsi yang katanya tulisannya Joko Widodo. Di ruang 109 Universitas Gadjah Mada. Bukan orang lain yang motret, saya sendiri yang motret. Pakai tangan dan itu yang memberikan ke saya Prof. Wening Udasworo, Wakil Rektor. Dan Aji, ya, Dr. Aji. Jadi artinya waktu itu, ini resmi saya terima. Kemudian saya foto dan tidak ada lembar pengujiannya. Adik-adik kalau skripsi gak ada lembar pengujiannya lulus gak? Gak lulus, asli gak lulus. Nah makanya satu itu, yang paling telak. Ini namanya Mbak Aida Eiring Astuti atau sekarang namanya Mbak Aida Greenberry. Siapa beliau? Beliau putrinya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Beliau mengatakan, saya menemukan ijazah saya di Fakultas Kehutanan, ya, ditandatangani oleh ayah saya, Dekan Prof. Ahmad Sumitro. Ya, beliau tahu apa yang beliau lakukan. Bangga kepada beliau. Lihat tanda tangannya dan lihat namanya. Tanda tangan ini aja, saya bukan seorang grafolog tapi pernah belajar ilmu tanda tangan. Beda, ini udah palsu, ini jelas. Udah jelas ini tanda tangannya bukan tanda tangan Profesor Sumitro. Lagi berikutnya.
1: Oke, ini jelas tidak OE ya tapi pakai U.
5: Pakai U, ini yang asli.
1: Berbeda.
5: Oke lanjut. Ya, jadi kenapa kita tuh bukannya soal ijazah. Lihat, ini bukan tempat yang cocok untuk saya bicara isu ini. Itu kata Mbak Aida, sekarang Mbak Aida ada di Sydney. Stop untuk ngikut sertakan ayah saya. Beliau tahu persis apa yang lakukan. Terus catat bahwa yang namanya ayah saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, not Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro.
1: Jadi yang sebenarnya hanya menggunakan U bukan OE.
5: Ini panjang banget cerita Mbak Aida nih.
1: Okay.
5: Punya nama awalan Su. Kemudian banyak
1: Mas Roy, ini pertanyaan yang mungkin sangat dangkal menurut Mas Roy tapi publik mungkin juga bertanya.
5: Ya.
1: Mungkin typo tidak Mas?
5: Enggak.
1: OE dan U begitu.
5: Saya, nama saya Roy Suryo. Kalau ada yang nulis saya Roy Soer ya, ketika bimbingan, saya suruh ganti. Nama saya bukan Soeryo.
1: Oke.
5: Enggak boleh, apalagi.
3: Ya itu kalau dokumen yang penting itu rasanya enggak mungkin.
5: Ini dokumen penting, apalagi beliau itu belum profesor waktu itu. Terus tiba-tiba saya dulu siakan Prof, saya belum profesor. Saya kan enggak mau tanda tangan yang saya profesor. Jadi bukan hanya soal ijazah selembar. A piece of paper, kata rektor. Tapi sebelum ijazah itu, dan yang paling telat, skripsi.
1: Okay.
5: Skripsinya saja palsu. Udah, makanya ijazahnya gak mungkin. KKN-nya juga gak benar. Desa Ketoyan, Wonosegoro, kita sudah ke sana. Rismon waktu itu juga sempat ke sana. Dia dengar betul bahwa cerita itu ada orang main gitar. listrik di tempat KKN yang tidak ada listriknya. Mainnya pakai apa? Colok ke hidung.
1: Baik.
5: Ya,

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Sudah reda.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.

0: Islam hadir sebagai pedoman hidup. Bukan hanya sebagian, tetapi untuk dijalani secara utuh.
1: Kafah itu maknanya jami'an, kamilan, secara totalitas, kamilan secara sempurna.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Menjadi Muslim Kafah, Bagaimana Caranya, Kamis 7 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
4: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
4: Ultra Flu?
3: Flu reda.
5: Tegasan.
3: Dengan kemasan baru.

0: untuk klarifikasi ya. Oke, singkat saya ke Pak Jamada. Pak Jamada, Rismon membantah penelitian ijazah Pak Jokowi yang ditelitinya dari palsu menjadi asli. Lalu kenapa buku Gibran yang dibuatnya juga ikut dikoreksi bersamaan padahal objeknya kan beda? Dari Nurhayati F6H5G.
1: Ya, oke. Tadi seperti yang dikatakan oleh rekanku Rifai, di perjanjian itu menyinggung itu juga. Oleh sebab itu,
2: kasian.
1: Kalau kita tarik ke belakang, tanggal 12 kami ke rumah Pak Jokowi, besoknya ke kantor Wapres Jakarta. Itu harinya tanggal 12, 13 gitu loh. Apa yang dibahas di sana tentu ya bukan menyangkut itu aja, menyangkut persaudaraan, maaf memaafkan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi hubungannya ke situ adalah ya Rismon mengajukan juga seperti itu. Ya termasuk buku Bapak-Bapak yang kebetulan waktu itu juga sudah masuk ke permohonan ke KIP, Komite Informasi Publik kan. Akhirnya pada tanggal 9 April kemarin kami tarik itu, permohonan itu. Kenapa kami tarik? Ya itulah namanya moral duty. Kalau saksi ahli kami dulu mengatakan itu terbersit langsung dari Rismon. Ya kita tarik aja bang itu. Kan menyangkut ini perjanjian kita dengan katakanlah dengan Solo dan dengan Pak Wapres gitu. Jadi oleh sebab itu dia akan tarik kemungkinan, kemungkinan juga dia koreksi karena dia masih di tahap satu mbak, masih di GOP. Jadi aku nggak bisa komentar lagi di komentar baik. Dulu di buku GEK lah begitu.
0: Oke, okay, baik.
1: Semoga tapi dua-duanya dia akan itu kan, itu okay. Bagian dari perjanjian kita.
0: Oke.
1: Okay. Gitu loh.
0: Baik, terima ya. Kasih Bang Jamada. Semoga menjawab ya pertanyaan dari netizen. Waktu kita sudah habis, Bapak-Bapak, saya berikan kesempatan untuk closing statement. Saya mulai dari Bang David, 1 menit Bang.
3: Ya, saya gini. Jadi biarkan hukum itu berproses ya, karena kalau misalnya Roy dan kawan-kawannya mau stop di tengah jalan, itu bagian aja. Dari pembangkangan sipil kepada hukum ya. Saya mau bilang begini, kalau misalnya Anda terus-terus membangun opini di luar forum yang ini semestinya, itu nggak ada harganya. Apa yang Anda sampaikan tadi itu semua nonsen, nol gitu. Karena apa?
2: Apalagi
3: tempat yang dimana Anda harus menunjukkan semua data-data, fakta, bukti itu adalah di forum persidangan. Kalau di forum-forum di luar persidangan nggak ada artinya. Makanya berlakulah dia apa yang menjadi dia. Prinsip adigium hukum itu adalah fakta sunt potentiora verbis. Fakta itu lebih kuat dari sekedar opini kata-kata seperti yang Anda bangun. Nggak ada artinya itu. Di sini nggak ada berarti itu. Hanya Anda ingin mencoba meyakinkan publik bahwa Anda pada posisi benar. Padahal sesungguhnya Anda adalah posisi terdakwa hari ini. Maka lakukanlah pembelaan terdakwa itu di forum yang sebenarnya. Di tempat yang semestinya yaitu forum pengadilan nanti. Jadi kita tunggu P21. Nggak usah bangun opini-opini yang tidak jelas. Yang membuat publik terbelah. Nah, saya sekali lagi mau menyatakan bahwa mari kita tunggu forum pengadilan yang sesungguhnya. Untuk membuktikan apakah Anda lolos dari jeratan sebagai pemfitnah atau tidak, itu poinnya.
0: Oke, okay, baik.
3: Kalau Anda bisa buktikan ijazah Pak Jokowi itu palsu, maka Anda akan bebas.
0: Baik.
3: Tetapi kasih, begitu Anda gagal, maka Anda selamat meresapi 12 tahun hukuman.
0: Terima kasih. Terima kasih Bang David. Pak Ugro.
4: Ini fitnah 12 tahun menit, dari mana?
5: Baik, terima kasih.
4: Fitnah 12 tahun lagi.
5: Saya kalau dikaitkan dengan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penyidikan tidak pidana berkaitan dengan keadilan restoratif. Ya kan? Apakah ada seorang terlapor mau melakukan RJ kemudian berkas perkara ini tetap lanjut? Saya nggak tahu. Karena saya bisa membaca antara peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 dan KUHAP yang baru, ya masyarakat seluruh Indonesia harus bersyukur bahwa pasal 79 sampai 84 hukum acara pidana undang-undang nomor 20 tahun 2025 itu keadilan restoratif itu diambil dari peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021. Bandingkan semuanya kita baca pasti hampir sama. Ya. Jadi kalau dikatakan ada RJ kemudian pencabutan hanya pencabutan tersangka satu persatu, itu menurut saya juga tidak diatur di Perpol nomor 8 tahun 2021 ataupun undang-undang hukum acara pidana nomor 20 tahun 2025.
0: Baik, dipersingkat Pak, waktunya habis.
5: Ya, jadi seperti itu, ini kan untuk edukasi kita bersama. Baik. Jadi kalau perkara sudah RJ berarti kasus itu sudah case closed, tidak akan bisa maju ke sidang pengadilan. Saya

0: Amin itu.
1: Baik, Pak Ugro, terima kasih. Bang Jamada, closing statement singkat.
2: Ya, oke, okay. Closing statement ya. Jadi oke, okay. Tadi aku setuju dengan rekanku atau sahabatku David Pajung. Kami hampir sama pendapatnya. Bahwa apapun yang kita tampilkan saat ini di luar struktur itu bukan tidak berguna ya. Tapi nanti diuji di struktur. Apa struktur itu? Lembaga peradilan. Jadi sebenarnya menampilkan apapun, apapun sekarang itu satu, mungkin netizen udah bosan juga itu lagi, udah setahun.
3: Ini baru.
2: Itu
3: ini.
2: Lagi. Jadi rasanya gak ada yang baru-baru juga.
3: Kudet.
2: Ya lebih baik Aris mau ada yang baru sekaligus. Dia perbaharui gitu loh.
1: Baik.
2: Jadi kesimpulan saya adalah, apapun yang terjadi sekarang itu, sebagian sudah RJ, sudah SP3, yang sisanya, mari segera ke pengadilan aja. Saya kira itu, nak, Mbak Elfrida dari saya.
1: Baik, terima kasih Bang Jamada. Bang Refli, singkat Bang, closing statement.
4: Ya, gini ya, saya mau membacakan Dr. Fit Adrison, pengajar dari Fakultas Ekonomi UI. Bilang begini, Bang Refli, saya sedang nonton CNN. Jagir selalu ngomong penelitian bisa dikoreksi. Betul, tapi kalau kesimpulannya 180 derajat, itu menjadi pertanyaan yang sangat besar.
5: Itu nanti saya
4: Selain tahu. Itu, jika suatu penelitian masih dalam proses, mempublikasikan hasil yang masih dalam proses final adalah tindakan yang gegabah. Jika kita menulis artikel ilmiah di jurnal internasional, ada proses review yang ketat. Jika sudah lolos oleh reviewer, baru bisa dipublikasikan. Jika ternyata ada kesalahan mendasar, maka harus dijelaskan apa yang mengakibatkan kesalahan tersebut. Dalam konteks Richmond, dia harus berani menjelaskan sinteks yang dia gunakan sebelumnya dan setelahnya. Kemudian diuji oleh publik yang memiliki kemampuan programming.
1: Baik, dipersingkat Bang, waktunya
4: ini udah habis. Jika disengaja baik sebelum atau setelah Richmond belok, yang dilakukan oleh Richmond bisa masuk dalam klasifikasi falsifikasi atau fabrikasi. Penelitian orang yang telah melakukan falsifikasi atau fabrikasi tidak layak untuk dipercaya karena reputasinya sudah rusak. Ini poin penting dari Elsevier, okay, publisher baik. Top dunia.
1: Baik, terima kasih sudah menuliskan pesannya, Mbak Refli. Closing statement, waktu kita sudah habis.
6: Oh, posting iya. Statement. Okay. Apa yang disampaikan tadi oleh Bang Roy, buat saya ini adalah repetisi propaganda yang sudah dibahas tahun lalu ya.
3: Belum.
6: Dan ini semua pun juga sudah terjawab ya. Soal nama dan tanda tangan almarhum rektor kami hormati betul. Ini sudah diuji oleh Lafor dan dinyatakan itu clean and clear. Bahkan juga UGM sudah menjelaskan, karena waktu saya tanya, menariknya almarhum itu bisa menandatangani di dokumen-dokumen yang tertulis O dan OE. U dan OE. Semua itu ditandatangani oleh beliau. Dan ini semua sudah disita oleh pihak penyidik untuk membuktikan. Jadi termasuk juga tadi tentang lembar pengujian itu ada. Bahkan beliau A ya. Nanti biarlah, makanya kembali lagi. Publik semua kita dukung bawa ke persidangan. Di sidang ya. Semua akan dibuka dan terlihat. Berimbang. Bang Roy punya hak untuk membela diri, mengajukan saksi dan ahlinya, termasuk juga nanti kepentingan Pak Jokowi akan direpresentasikan oleh jaksa. Karena inilah cara satu-satunya menyelesaikan cara konstitusional. Di luar itu, gugatan perdata dan segala macam tidak akan bisa menyelesaikan.
3: Ya.
6: Satu-satunya pengujian soal kepalsuan itu hanya diuji di perkara pidana, bukan di perkara perdata, apalagi dengan forum-forum ya, lain.
3: Perkara pidana.
6: Jadi kembali lagi, kita dorong ke sana, kita dukung.
3: Ya.
6: Ini tinggal selangkah lagi, tinggal satu langkah lagi. Ya. Mudah-mudahan jaksa confident untuk membawa ini ke persidangan. Toh, masih ada pilihan.
1: Baik.
6: Bersalah, tidak bersalah, itu semua masih kemungkinan-kemungkinan akan diputuskan oleh hakim.
1: Oke, baik. Mari, baik. Terima kasih. Sebagai penutup, Mas.
5: Satu kata yang penting ya, saya tidak akan bicara hukum karena saya sadar saya bukan orang hukum. Tapi saya akan bicara sebagai seorang peneliti atau seorang yang setidak-tidaknya melakukan penelitian. Peneliti itu bisa salah, betul. Tapi tidak boleh bohong. Apalagi peneliti tiba-tiba mengubah 180 derajat. Tadinya 11.000 triliun% palsu. Tiba-tiba sekarang benar, ya. Itu gimana otak bisa ditranslasi, dirotasi. Apalagi peneliti yang hasil penelitiannya nanti sebelum ditulis dikonsultasikan dulu ke Solo. Ini sudah benar belum? Aduh, peneliti kok kayak kerbau dicokok hidungnya kayak gini nih. Saya benar-benar menyesal ya. Jadi yang tadinya Gibran Endgame benar-benar jadi Richmond Endgame sekarang. Ya. Udah, kasihan banget. Kasihan teman saya ini ya. Seorang peneliti yang melacurkan dirinya. Kasihan. Adik-adik jangan meneruskan kayak gitu. Ya, kita tegakkan ilmu pengetahuan, kita harga benar. Kataan dia kalau memang ya, ijazah palsu, tetap palsu.
1: Mas Roy, terima kasih. Saya tutup malam hari ini di negeri yang menjunjung hukum sebagai panglima kebenaran. Tak seharusnya berhenti begitu saja di tengah perkara sebab saat perkara dihentikan sebelum dibuktikan. Yang tersisa mungkin saja bukan kepastian, melainkan keraguan yang sengaja dibiarkan. Saya Elvira Karunisa, kita jumpa lagi pekan depan di Head to Head with Elvira. Selamat malam, teman-teman.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
0: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia.
2: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
3: Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kaweni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi.
1: Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di GoGo Mall.
4: Kalau misalnya kita telaah telisik benar-benar jujur, kopi susu gula arennya udah 4 nih, kan? Ya itu kan yang menyebabnya.
5: Bukan satu lagi.
4: Bukan satu lagi. Setiap ngantuk minum kan bahaya kan sebenarnya. Banyak orang tuh yang ngelihat udah olahraga ya udah cukup gitu. Padahal sebenarnya kalau ngelihat triangle-nya yang paling penting itu nomor satu adalah pola makan.
5: Bicara soal kolesterol, kamu pernah kolesterol juga kan?
4: Pernah dulu. Kok ini kenceng, nggak bisa tidur. Pas bangun pagi masih kencang, ini kenapa ya gitu. Sampai 3 hari itu. Pas pulang ngomong sama teman baru, itu kolesterol loh, bahaya itu katanya. Oh iya katanya.
5: Ada cerita yang tidak selalu terlihat di layar, tapi justru yang paling penting untuk didengar. Bukan cuma didengar, tapi juga dipahamin dan dilakuin. So welcome to Check It Out with Alvin Adam. Dan hari ini saya sedang bersama dengan seorang content creator yang cukup dikenal di media sosial. Wah, terkenal bukan cukup terkenal lagi ya. Kontennya sering viral, terutama karena gaya unik yang bisa menggerakkan otot-otot dada, gugu gaga. Sangat konsisten menjaga bentuk badannya. Dan langsung saja ya, kita ketemu dengan Dimas atau Dedi G. Dedi G!
4: Mau yang kiri, mau yang kanan?
5: Yang kiri kanan.
4: Halo, Akal Alvin.
5: Halo. Ini banyak yang kenal kamu kontennya fitness ya?
4: Yap.
5: Awalnya gimana tuh, Dad?
4: Well, gak tahu ya. Basically kan kalau di internet itu, we share what we enjoy doing. Karena itu naturally happen kan. Right. Dan orang ada aja marketnya. Aku percaya sih orang posting apapun di internet ada marketnya kalau kamu konsisten gitu. Dan
5: kalau konsisten ya?
4: Yes. Karena kebetulan aku suka nge-gym dari dulu. Terus aku share tips, people find it useful. Tapi aku juga, mungkin aku sharingnya tidak seperti gaya kalau yang terkenal kan Ade Rai.
5: Dibikin beda lah.
4: Yes, ya. Dibikin lucu and everything. And it can relate to many people. Jadinya aku jadi kayak aku sekarang gitu.
5: So dari hobi.
4: Dari hobi.
5: Ya, lalu bisa jadi segede sekarang nih. Gitu.
4: Yes.
5: Prosesnya?
4: Kalau prosesnya sih latihan dari dulu tuh dari umur 15. Aku latihan basically gak ada target, just... pernah ikut kompetisi dulu, tapi simply karena for fun aja.
5: Tapi orang tua mengizinkan?
4: Waktu dulu kan orang tua sudah nggak ada. Orang tua udah nggak ada, jadi basically aku orphan, ya doing what I wanna do aja gitu. Tapi abis itu kan aku kuliah di kampus, beasiswa kan.

0: itu di kampusnya sih ada nge-gym, dia tetap nge-gym, tapi ya karena teman-temannya semua random ya, setiap hari ketemu yang baru gitu ya. Teman gym, jadi enggak benar-benar ada komunitasnya, enggak ke-push untuk kompetisi apa. Ya udah aku nge-gym aja terus, habis itu nanti pas aku lulus aku kerja jadi guru, di sekolah juga ada gym, nge-gym, pokoknya selalu ketemu sama gym gitu. Baru belakangan ini ketika aku ngelihat kenapa aku bisa jadi berkompetisi yang serius, dikontenin, progresnya benar-benar meledak gitu. Karena aku ngelihat opportunity, kayaknya dengan bikin campaign panjang begini bisa inspire banyak orang deh gitu, especially buat pria yang udah seumuran aku 30 gitu. Kayak yang aku mau proven point-nya, lu masih udah tua pun masih bisa ngejar mimpi loh. Kalau ada mimpi masa kecil yang belum bisa terwujud, wujudin sekarang. I think it's a good time gitu. Kedua juga to stay in shape juga biar bugar buat menemani anak kita.
1: Kita lihat dulu, kita lihat dulu di monitor, kita lihat ya. Oh ini, yes. Oh ini spouse-nya.
0: Iya, ini waktu prewed.
1: Oh ini waktu prewed ya.
0: Prewed low budget itu.
1: Masih di awal ya.
0: Iya, masih merintis. Ini kayaknya 3 tahun lalu. Waktu acara YouTube. Nah oh, ini, nice. Yes, ini 2 tahun lalu, tepat sebelum berkompetisi. Mm-mm. Ini waktu kompetisi di Hong Kong.
1: Yes. Jadi betul-betul support ya?
0: Betul-betul full support sama istri. Nah ini recent banget, ini baru banget kita menekuni Hyrox namanya.
1: Iya.
0: Yes.
1: Ini interesting, ini menarik ya?
0: Yes. Menarik kalau ngelihatnya, tapi melakuinnya megap-megap.
1: Nah itu dia, itu nariknya udah kelihatan tuh. Tapi mengerjakan bareng partner ya, bareng spouse ya. Ini menyenangkan kan berarti kan? Ya?
0: Banget.
1: Apalagi buat konten bareng.
0: Benar. Itu lebih inspiring sih. Dan sekarang tuh aku paling seneng kalau ngeliatin komen orang-orang, ih gara-gara ini aku kasih lihat ke istri aku jadi mau olahraga. Nah, itu dia, gara-gara ini suamiku jadi mau olahraga.
1: Inspirasi orang.
0: Yes, gitu itu kan. Sih itu ku apa ya? Yang memang goal aku dari awal tuh itu gitu. Dan ini waktu aku dapat award jadi ya kayak best fitness influencer lah gitu. Best binaraga gitu, yang aku gak duga.
1: Jadi akhirnya memang menekuni olahraga khususnya binaraga ya? Totally ke situ ya?
0: Totally ke situ. Tapi sekarang juga ya kita mencoba riding the trend lah, apa yang lagi hot. Ini kan Hyrox ini kita mau coba tekunin untuk sama pasangan ya. Yeah. Gitu, karena kalau binaraga kan aku individual doang yang bisa stealing the spotlight.
1: Tapi seberapa padat aktivitas antara binaraga dengan bikin kontennya itu sendiri gitu?
0: Well basically sih semua kalau kita time management-nya oke bisa dijalanin ya. Aku kayak planning hariku tuh ya hari ke hari, ya benar-benar semua itu porsinya harus ada. Jadi kayak misalnya hari ini, kayak hari inilah gitu, aku pagi tadi pasti prioritas pagi itu biar kayak check off my list, aku nge-gym dulu. Nge-gym 2,5 jam sama istri, mandi, baru kita ke kerjaan satu, ke kerjaan dua.
1: Itu saklak ya harus ya?
0: Yes, yeah. Itu sambil nganter anak soalnya. Habis itu kita ke gym, baru kerja satu, kerja dua, kerja tiga. Habis itu udah, kalau misalnya malam teman-teman ada yang ngajakin lagi latihan Hyrox yuk, berangkat gitu kalau masih kuat tenaganya.
1: Tapi kan banyak yang ikut gym, ikut Hyrox, tapi buat FOMO gitu loh. Nah ini kan banyak terjadi kan? Gitu.
0: Oh iya. Nah,
1: ini gimana tanggapan kamu buat ini?
0: Menurut aku sih itu FOMO yang oke lah ya. Maksudnya orang kan jadi get to try dan mungkin nanti dia hook on something. Dia coba pilates gak kena, dia coba padel gak kena, pas dia coba nge-gym, gue suka nih ini nih gitu, I like how it make me feel and look gitu ya. Dia terusin gitu, bagus sih menurut aku. FOMO yang oke lah, cuman ya lebih baik memang tidak semuanya lu kerjain gitu. Emang fokus satu aja.
1: Dan pilih aja fokusnya satu ya.
0: Betul.
1: Tadi tertarik, Angkel sempat dengar bahwa pada saat usia 15 tahun orang tua udah gak ada ya.
0: Ya.
1: Dan dari situ jadi realize bahwa betapa pentingnya kesehatan diutamakan.
0: Yes.
1: Kena lihat orang tua ada yang mengidap diabetes dan kemudian
0: kolesterol dan jantung
1: gitu. Dari situ muncul di benaknya jadi bahwa gym itu bisa membuat orang sehat dulu gitu ya.
0: Yes. Gimana? Kalau dulu aku sebenarnya nggak ngerti korelasinya ini sama itu, tapi ketika aku menjalaninya baru aku sadar. Benar-benar baru sadar sih pas umur 30-an ini ya. Bayangin dari umur 15 ke 30 berarti aku
1: 15 years.
0: Baru aku bercita-cita sama temen yang teman-teman SMA gitu, udah lama ketemu, gila ya lu masih nge-gym aja ya, badan lu masih bugar aja ya. Aku juga realize I look younger than my friends gitu kan. Kayak terus kayak teman-teman kalau cerita soal gue sekarang sakit pinggang, sakit lutut, sakit ini, aku nggak relate sama sekali karena kayak emang iya gue masih ngerasa masih bugar-bugar aja gitu. Tapi ternyata ya itu pengaruh dari olahraga.
1: Masih yang muda itu kan?
0: Iya.
1: Masih usia muda tapi udah banyak yang merasakan hal itu gitu.
0: Zaman sekarang ya namanya makanan ya gitu. Gak tahu apa yang mereka konsumsi, pola hidupnya juga mungkin benar-benar apa ya, benar-benar diem aja gitu. Kayak udah kerja baringan di mobil tidur pulang.
1: Itu baru otot ya?
0: Baru otot.
1: Belum lagi ada serangan jantung di usia muda.

0: Ya. Yes.
1: Nah ini mungkin dia lagi pas lagi main padel ataupun apa. Saya lihat banyak sekali konten yang seperti itu yang tiba-tiba dapat serangan jantung. Nyatanya umur 27 tahun ada tuh.
0: Ya.
1: Sudah kena yang seperti itu. Hmm. Nah salahnya di mana ya kalau kita lihat ini ya? Kan olahraga juga. Olahraga kan semuanya bagus.
0: Banyak orang tuh yang ngelihat udah olahraga ya udah cukup gitu. Padahal sebenarnya kalau ngelihat triangle-nya yang paling penting itu nomor satu adalah pola makan. Ya. Gitu. Bahkan olahraga itu gak masuk top 2 gitu. Karena yang keduanya adalah recovery, istirahat. Ketiganya baru olahraga. Jadi kalau misalnya orang...
1: Oh bukan mainnya ya?
0: Bukan mainnya gitu. So it's not everything. Kalau misalnya kita bisa kontrol apa yang masuk ke mulut kita ini, udah sebenarnya orang hidupnya oke-oke aja. Ya orang-orang di kampung kan hidupnya panjang-panjang kan umurnya.
1: Simple as that kan?
0: Yes.
1: You are what you eat.
0: You are what you eat, benar itu. Betul. Jadi aku kemarin baru dari pemakaman saudara meninggal umur 104 gitu. Padahal tinggalnya di kota gitu kan, tapi ternyata ya
1: dia sangat kencang terhadap.
0: Yes, nomor satunya dia makan tuh bener-bener dari muda emang gak suka. Ya gak suka seblak bakso aci gitu, hamburger. Emang yang dia makan sayur.
1: Gak bilang gak boleh ya, tapi cobalah pilih-pilih ya.
0: Iya, karena dia memang pilihan makanannya kebetulan sehat. Abis itu dia jalan tiap pagi, nganter jemput cucunya.
1: Gerak.
0: Yes, abis itu dia bener-bener pikirannya stress free, gak banyak dipikirin gitu. Padahal ya kayak kalau kita lihat kan, dia kan gak angkat beban, tapi kok hidupnya panjang gitu. Ya karena dia getting everything in check gitu.
1: Nah, itu dia yang paling benar ya, karena banyak sekali ya gagal ginjal harus cuci darah pada usia muda. Nah ini banyak loh, makin banyak. Gak cuma sedikit loh, lihat gitu loh.
0: Betul, ya kalau misalnya kita telaah telisik benar-benar jujur. Kayak aku kan banyak dapat teman atau klien-klien gitu. Coba lu jujur, apa aja yang lu minum hari ini? Kopi susu gula arennya udah 4 nih, gitu kan. Ya itu kan yang menyebabnya.
1: Bukan satu lagi.
0: Bukan satu lagi, dulu. setiap ngantuk minum kan bahaya kan sebenarnya. Ya,
1: itu dia tadi, apalagi gak gerak.
0: Benar.
1: Kalau gerak masih oke.
0: Lah kalau dia punya otot kan. Iya, nyerap lah. Ya. Otot itu adalah yang nyerepin penyakit kita sebenarnya. Nyerepin kolesterol, nyerapin gula gitu.
1: Nah, bicara soal kolesterol, kamu pernah kolesterol juga kan?
0: Pernah dulu.
1: Cuman gak terlalu, tipikalnya gak terlalu rasain kan?
0: Aku gak mau ngecek orangnya. Okay. Karena... ya aku percaya,
1: why?
0: Ignorance is bliss lah gitu. Jadi kayak,
1: kaya aman deh.
0: Iya, lebih sedikit yang aku tahu lebih baik, lebih happy gitu ya, damai sejahtera aja. Tapi kan begitu tahu number kan kita pikiran terus overthinking kan. Betul. Tapi memang waktu itu, nah itu aku, kenapa aku bisa ngomong yang tadi, yang di awal, karena aku pernah di fase yang kan gue udah olahraga ini, ya udah I eat whatever I want lah gitu.
1: Makanya toh dibakar juga kan.
0: Yes, ngerasanya kan oke-oke aja, karena ngerasanya gitu terus gitu. Tapi once I hit dulu umur berapa ya? 28, masih belum 30 bahkan. 28, kita ke Karimun Jawa, itu kan murah tuh seafood. Yuh, seafood enak-enak lagi, fresh semuanya. Kita beli lah, buset 200 ribu dapat makan semewah ini. Makan semua dihabisin. Pas pulang, kok ini kenceng, gak bisa tidur. Pas bangun pagi masih kenceng, ini kenapa? Ya gitu. Sampai 3 hari itu. Sampai pulang dari Karimun Jawa.
1: Itu gak mungkin datang begitu aja. Udah ada itu tumbuhannya. Ditambah dengan mungkin kelebihan...
0: bener
1: itu kali gitu ya.
0: Bener. Dan kan 3 hari itu kan gak olahraga juga kan. Pas pulang ngomong sama teman baru, itu kolesterol loh, bahaya itu katanya. Oh iya katanya. Tapi ya kan dia suruh cek kan. Nah, aku gak ngecek lah, udah biarin aja. Yang penting I know it's within me, gue harus kontrol. Betul. Gitu.
1: Dan ada Aqualaser.
0: Aqualaser.
1: Iya kan, Aqualaser tuh penting sekali. Karena Aqualaser yang kamu pakai ini, kamu udah pernah pakai juga kan.
0: Yes.
1: Karena ini bisa mengendalikan yang tadi hipertensi, kemudian kolesterol, asam urat, dan gula darah atau diabetes. Dan apa yang kamu rasakan pada saat kamu makan berlebihan tadi, dengan kamu mempergunakan ini, dia akan membantu untuk bisa lebih baik. Kerasa kan waktu kamu
0: kerasa. Yes.
1: Apa pertama kali yang dirasa waktu kamu pakai?
0: Waktu udah terekspos sama produk ini, aku mulai pakai, kamu tuh dapat satu kan. Terus aku pakai rutin tiap pagi sambil kardio. Sambil kardio perut kosong, aku pakai ini, emang berasa sih lebih seger aja throughout the day-nya gitu. Istirahat juga lebih oke. Aku
1: kualitas
0: juga
1: daripada tidur pun
0: bagus
1: ya.
0: Yes, aku juga kenalin sama mertua aku karena kan mereka struggle with health kan. Tapi yang segala macam lah diminumin obat-obat yang pokoknya mereka dengar gitu. Aku bilang, coba pakai ini juga dari luarnya. Jadi ada yang something you consume, kamu olahraga juga, tapi pakai Aqualaser juga untuk suplementasinya istilahnya.
1: Jadi setelah kamu menggunakan Aqualaser ini, yang kamu rasakan adalah kualitas tidur lebih baik.
0: Kualitas tidur lebih baik, sama
1: badan
0: kayak...
1: badan lebih enak tadi.
0: Overall, badan tuh sehari-hari lebih bugar sih. Gitu, lebih alert aja gitu, kalau aku ya.
1: Berapa kali pakai dalam sehari?
0: Aku sih pakai pagi, pas lagi kardio pagi, 15 kadang 30 minutes, itu doang sih. Iya, gitu. Setelah 2 minggu, apalagi yang mulai berasa banget gitu. Nggak right away ya, nggak yang satu hari langsung.

0: karena memang butuh waktu untuk prosesnya ya. Dan ini sangat gampang sekali, kita bisa pakai kapanpun, dimanapun kita bisa bawa, kita bisa pakai minimal 2 kali sehari, boleh pagi, boleh malam. Waktunya kamu bisa pilih 15, ada 30, ada 60. Dan bisa diatur ya, dari kecepatan ininya juga bisa diatur. Silakan kamu pilih, dengan itu aja kamu pakai, ini bisa mengendalikan si 4 tadi.
1: Benar.
0: Kolesterol, hipertensi, asam urat, dan diabetes. Nah, kalau ini terkendali, resiko untuk adanya komplikasi tentu bisa kita hindarin, Den. Nah, ini yang manfaatnya kalau kita pakai si Akulaser ini. Kamu pinjemin ke keluarga juga?
1: Udah pinjemin ke keluarga juga. Dan feedbacknya positif sih, gitu.
0: Siapa yang kamu pinjemin?
1: Istri mertua.
0: Mertua ya?
1: Mertua, dua-duanya.
0: Dia punya keluhan apa?
1: Kalau papa mertua itu diabetes. Kalau mama itu ada riwayat asam urat.
0: Asam urat. Nah, setelah mereka pakai itu, apa yang mereka rasakan?
1: Memang
0: berapa lama mereka pakai?
1: Mereka pakai dari kapan ini? Aku udah punya 2 tahun. Mereka rutin pakai. Memang less frequency kayak gejala-gejala yang muncul ya. Kayak yang nyeri-nyerinya itu enggak muncul. Meskipun mereka masih on medication and everything, tapi at least gejala-gejala yang mengganggu kesehariannya kan hilang. Betul. Gitu, itu yang mereka rasakan.
0: Nah, itu udah buat mereka happy ya?
1: Iya.
0: Dan tertarik buat mulang pemakaiannya secara frequent ini lebih banyak ya, lebih rutin gitu ya.
1: Tapi ya, paling itu warning aku kayak, jangan karena lu udah pakai ini, gejala yang gak lu rasain, kan itu is still within you. Makannya tetap harus dikontrol gitu-gitu sih.
0: Satu kesatuan itu. Pola hidup yang benar, makan yang benar, jaga tidur yang kualitas, ditambah dengan alat yang laser ini, Akulaser ini ya, yang sudah sertifikasi paten juga ada, dan kemudian bisa membuat kita mengatasi keluhan-keluhan kita tadi, dan kalau kita bisa terkontrol penggunaan, terkendali dengan baik, kita bisa menghindari penyakit-penyakit komplikasi yang lebih besar. Tadi Angkel tertarik waktu kamu cerita orang tua kamu punya diabetes dan juga punya kolesterol atau jantung tadi ya?
1: Jantung.
0: Papa, berarti kan kamu juga berpikir bahwa ada kemungkinan kamu juga punya itu gitu kan?
1: Iya, aku ngerasa kan perspektif orang zaman dulu kan penyakit itu diturunkan kan? Mama lu diabetes, bapak lu jantung. Nah, lu dapat yang mana nih? Jangan dapat dua-duanya gitu. Karena itu aku dalam insekuritas itu, makanya aku mulai olahraga.
0: Insecure
1: gitu.
0: Dia.
1: Insecure dikit lah gitu.
0: Ya itu terjadi sih.
1: Yes.
0: Kalau kita lihat orang tua kita punya atau punya riwayat penyakit tertentu, otomatis kita juga merasakan bahwa jangan-jangan nanti bisa ke kita nih.
1: Iya, Parno.
0: Iya, Pak. Antisipasinya tadi, makanya perlu pakai si Akulaser ini ya. Akulaser dengan teknologi berpaten, penggabungan sinar laser dengan juga NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, adalah teknologi stimulasi otot yang banyak digunakan di dunia rehabilitasi medis, fisioterapi, dan olahraga untuk membantu meningkatkan fungsi otot, mempercepat pemulihan, serta mengurangi ketegangan pada otot, Dad. Praktis, Akulaser ini bisa digunakan kapan saja, ya seperti saya bilang tadi, 2 kali sehari, pagi dan malam, dan yang buat yang punya masalah kesehatan, Akulaser ini sebagai upaya membantu proses pemulihan. Tapi buat yang belum punya masalah kesehatan, ini malah lebih bagus lagi buat pencegahannya. Jadi ini bisa buat massa otot juga.
1: Mengendalikan
0: massa otot kita gitu.
1: Aku pakai. Kan aku kayak udah dikasih tahu waktu itu caranya kan. Masukin ini yang NMES ini, habis itu ditaruh pet. Jadi kayak aku ke fisio. Kan aku sering fisio tuh yang kayak cung-cung. Tadinya aku underestimate alat sekecil ini paling kayak apa sih? Ternyata pas dipasang benar-benar kayak di fisio.
0: Iya, gitu. ada macam-macam type ya loh.
1: Iya. Gitu loh. Lu kayak buset, fisio kan sekali fisio 300.000 ya minimalnya ini. Si? Invest satu alat gini, makai udah rasanya udah kayak di fisio. Oh iya benar, langsung enakan. Jadi aku sering pakai, especially kalau kayak on heavy days, kayak ngangkat lagi keras gitu, terus kayak nggak nyaman nih, langsung aja pakai sih.
0: Oke, tadi kita ngomong kontes ya. Nah, ini Angkel tertarik kontes di mana aja yang baru-baru ini yang kamu lakukan?
1: Oh, bodybuilding.
0: Iya.
1: Terakhir sih di 2025 itu langsung 2 ya, Hu ya, karena kan buat ngejar. Jadi kalau di federasinya itu untuk lomba ke luar negeri harus ngambil yang regional dulu, makanya aku ambil yang di Bali itu bulan Juli, abis itu Septembernya langsung nyambung ke Hong Kong gitu. Cuman karena di Hong Kong prestasinya kurang tinggi lah, jadi kita tidak melanjut ke yang berikutnya lagi.
0: Tidak bisa masuk ke yang berikutnya ya.
1: Yes, makanya aku look
0: forward. Persiapannya apa kalau gitu sebetulnya?
1: Persiapannya kayak
0: kan buat tiap hari ya, buat ikut kompetisi itu sendiri gitu. Kalau
1: kali persiapan menjadi kompetisi sih, kalau ekstrimnya 4 bulan ya. 4 bulan of really clean eating, a lot of protein, terus juga kardionya banyak banget gitu. Dan tidurnya harus on point terus, karena begitu satu hari mess up, biasanya ngedragging tuh ke hari-hari berikutnya.
0: Pasti
1: gitu.
0: Ya, itulah
1: berlanjut ke situ. Pasti, ya.
0: Tantangan terberat menjadi

0: Tanya pola hidup sehat apa ya?
1: Tantangan terberatnya konsistensi sih. Emang itu aja. Maksudnya orang yang kayak sekomit aku sama dunia bodybuilding tetap aja problemnya itu. Especially kalau kayak gini nih, kayak misalnya hari kerja kayak gini. Nanti tadi siang ketemu ini, oh makan. Iya nanti malam makan, makannya yeah. juga. Ya kan kalau misalnya kita bawa dada ayam gitu kayak so apa kali gitu kan. Orang kita mau seafood makan lah.
2: Belum gitu. Yang di blender itu tuh.
1: Iya. Aduh. Kalau blender aku gak bawa-bawa itu di rumah.
2: Aduh.
1: Enak soalnya kalau dibawa.
2: Aduh itu udah ampun lihat
1: iya,
2: ya.
1: Iya.
0: Tapi orang rumah support system dari rumah gimana?
1: Support system rumah sih support semua ya. Terutama istri iya. memang.
0: Dia kayak, juga melakukan hal sama?
1: Ngikut tapi gak bisa sepenuhnya lah. Enggak okay. sampai minum jus dada ayam, minum whey 5 kali sehari enggak lah.
0: Tadi Uncle gitu. Bilang kita pakai Aqualizer.
1: Yes.
0: Ini kan dari luar nih, pencegahannya ya.
1: Mm-mm.
0: Dari dalam gimana? Apa yang kamu lakukan?
1: Aku sih selain jaga makan, aku juga ini ya konsumsi suplementasi. Yeah. This and that gitu ya, vitamin C. Yang krusial ya vitamin C, omega 3, some antioksidan gitu-gitu.
0: Yeah. Speaking about antioksidan, ada yes. antioksidan ya, as a food supplement ya. Yang vitamin dan minerals ya, yang punya 10 macam antioksidan di dalam satu. Food supplement ini.
2: Kamu bawa aja dulu satu.
1: Oh oke. Okay.
0: Kamu cobain you, ya. You, nanti 1-2-3 hari sampai 1 minggu let me know.
1: Oh,
0: apa
1: see.
0: Yang kamu rasakan? Karena ini mengandung 10 antioksidan dan mineral lengkap.
1: Oh I see. Ya,
0: kalau kamu lihat dari ingredients di belakangnya kamu bisa baca
1: yeah,
0: sendiri
1: yeah,
0: ya.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi semua itu disesuaikan dengan sesuai dengan kebutuhan tubuh.
1: Yeah.
0: Tidak berlebih. Karena nggak ada manfaatnya kalau berlebih kan.
1: Benar.
0: Jadi ini dipakai juga untuk astronot waktu mereka berangkat ke sana. Dipilih ya untuk dipakai untuk food supplement mereka untuk dibawa ke sana.
1: Radikal bebas.
0: Ya akan hilang karena ini antioksidan bermanfaat untuk menangkal radikal bebas.
1: Berarti ini bisa ini ya bisa jadi replacement kalau sekarang tuh aku kan kayak bisa 10 kali 10 pil berbeda. Ini berarti dalam 2 pil ini aja.
0: Iya, 2 pil harian. Aja. Dan penyerapannya juga tinggi.
1: Iya,
0: hampir
1: iya,
0: 96%
1: iya.
0: lebih. Gampang diserap.
1: I see.
0: Langsung sesuai kebutuhan harian kita lah. Jadi memang diciptakan untuk sesuai kebutuhan tubuh. Dan hadir bersama kita sekarang di sini ya ada di Gogo Mall, bisa didapatkan, bisa dimanfaatkan, dicoba dan dilakukan minum rutin untuk yeah. mendapatkan hasil yang maksimal.
1: Right.
0: Ya.
1: Kalau Uncle Alvin sendiri
0: saya udah minum 3 minggu saya minum.
1: Setelah 3 minggu.
0: Saya konsum ini 2 sehari 2 kapsul, 2 kaplet yeah. sehari. Saya merasakan badan lebih energi. Dan lebih enak ke badan. Karena ini masing-masing antioksidan ini ada fungsinya masing-masing ternyata ya. Dari secara keilmuannya nih.
1: Jadi
0: radikal bebas tuh masing-masing punya si antioksidan tersendiri gitu loh. Mm-hmm. Jadi kalau tanya dokter, ini saya baru mau jadi dokter jadi belum sampai situ.
1: Belum kuliah ya?
0: Belum. Tapi cukup tahu aja gitu loh. Dari situ udah saya yakin bahwa saya akan konsum ini gitu loh. Karena badan enak dan kita rajin pakai Aqualizer ya, peredaran darah lancar, mindset kita juga beda, tampilan kita juga beda. Kerasa gak sih waktu kamu pakai kan ya?
1: Iya ya kalau
0: ada
1: ini sih.
0: Ada vibe yang beda gitu loh.
1: Iya.
0: Yang tanpa kita rasakan secara kasat mata, tapi memang badan kita ngerasakan.
1: Iya.
0: Nah lambat laun pelan-pelan baru kita kelihatan untuk secara langsung.
1: So ini dari luar, ini support dari dalam ya?
0: One package.
1: Mantep. Ini ya 60 kan? Tablet berarti buat sebulan
0: buat
1: lah ya?
0: Buat satu bulan, kamu doang.
1: Iya.
0: Istri nanti. By the way ini drug free loh, buat binaragawan aman.
1: Oh.
0: Kan gak boleh ada kandungan obatnya kan? Jadi kamu bebas pakai ini, aman. Jadi kurang apa coba, lengkap sekali drug free. Kemudian ada 10 macam antioksidan sesuai dengan untuk menangkal macam-macam radikal bebas.
1: Yeah.
0: Saya juga baru tahu beda-beda ternyata radikal bebas itu. Untuk ini itu gitu loh. Jadi enggak satu buat semua.
1: Yeah.
0: 10 buat 10 gitu.
1: Emang too much ini. Kadang yang aku konsumsi aja vitamin C kan ya adanya satu langsung 1000 mg gitu kan.
0: Yeah.
1: Dan sebenarnya itu way too much. Itu nanti akan keluar melalui urin juga.
0: Kalau
1: kebutuhan kamu manusia sehat tuh 62 mg kayaknya. Ini 75. Iya. Cakep.
0: Jadi penyerapannya maksimal. Jadi enggak ada yang kebuang, semuanya akan bermanfaat, terserap dengan baik.
1: Cakep.
0: Coba ya.
1: Siap.
0: 1-2 hari sampai seminggu let me know. Kabarin Uncle apa siap. Rasanya. Kalau enggak ada rasanya ya mungkin beda-beda mungkin badannya.
1: Kalau nggak ada rasanya berarti dikirim lagi.
0: Dan for your information ini teknologi berpaten. Sama dengan Aqualizer ini. Jadi Aqualizer ini ya bisa dipakai sedini mungkin dan bermanfaat buat orang yang belum memiliki masalah kesehatan. Tapi apabila sudah memiliki masalah kesehatan bisa membantu proses pemulihannya.

0: Dad, coba kasih wejangan dong buat teman-teman yang anak muda ya, supaya awareness mereka terhadap kesehatan lebih bagus gitu.
1: Okay. Buat teman-teman di rumah yang nonton ini, pastikan kalian benar-benar telisik gaya hidup kalian, karena kita kadang ngerasa sudah okay, sudah sehat. Semua orang kan ya self righteous ya gitu, tapi sebenarnya kalau kita telaah benar-benar apa sih yang sebenarnya kita bisa benerin gitu. Karena banyak, terutama kalau Dedi, ke teman-teman Dedi yang udah seumuran sekarang, kayak lu kan udah settle nih, kerjaan karir udah lebih okay, udah lebih apa, coba apa yang bisa dibenerin. Gak usah semuanya, gak usah gaya hidup lu tuh ekstrim kayak Binaraga, enggak, lu pasti gak bisa konsisten kalau kayak gitu. Gitu, justru kayak teman-teman kita aja yang di Binaraga sebenarnya ya they still eat dessert, they still sometimes go out, tidur di atas jam ini, cuman besoknya langsung harus balik lagi gitu. Jangan kayak ngerasa, ah gua hari ini makan gorengan nih, udah gua makan gorengan aja sampai malam. Jangan gitu pokoknya, mentalitinya harus sebisa mungkin hidup yang sesehat mungkin gitu. Jadi kalau misalnya it's okay to have one or two bad days, tapi jangan jadi pattern. Jadi it's okay to have satu kali dalam seminggu mie instan gitu, tapi jangan tiap hari. Jangan kayak setiap kali pengen impulsif masak gitu. Jangan setiap kali pengen,
0: disiplin lah.
1: Yes, kopi susu penting. Gula aren kadang-kadang boleh, tapi nggak usah, maksudnya jangan kayak jadikan pola gitu. Itu aja sih sebenarnya paling gampangnya.
0: Jadi atur pola hidup yang sehat, pola hidup, pola makan, olahraga, pakai Aculaser, upaya dari luar, dan konsumsi Evolife, upaya dari dalam.
1: Iya, ini simpel banget sih benar-benar. Ini aku bacain, aku kan apal ya apa yang aku konsumsi tiap hari ya. Ini have everything that I consume, magnesium, zinc, vitamin B12, vitamin D3, K, oh kayaknya bukan K2, vitamin D, D3 dan K, vitamin A, vitamin C, itu udah lengkap banget sih. Gila, ini revolusioner sih, tapi aku akan coba dulu ya.
0: Kita lihat ya, setelah 1-2 hari, kemudian sampai seminggu, kita lihat. Karena di dalamnya, ya ada antioksidan, ini ada 10 macam antioksidan, ada astaxanthin.
1: Astaxanthin, oh iya.
0: Nah, itu penting tuh, gagang merah ya.
1: Iya. Ya.
0: Kemudian ada pine bark, lalu ada ekstrak dari citrus, kalau saya nggak salah ya.
1: Iya, citrus sinensis fructus.
0: Extract. Itu semua ada di situ, silakan dibaca. Bahwa itu akan bermanfaat buat badan kita. Dan ada 10 kandungan antioksidan di dalam food supplement ini. Mau coba sekarang? Diamin air minum ya? Gak usah lah, nanti aja lah.
1: Nanti aja lah ya. Makan dulu, kita makan dulu.
0: Makan dulu, harus makan dulu. Baru kita konsum nanti. Oke, kita udah kasih pesan buat generasi muda. Dan thank you so much udah datang kemari.
1: Thank you for having me.
0: Ya, menyenangkan untuk punya wawasan baru dari seorang content creator ternama, Binaragawan. Coba lagi gugu-gugu
1: gimana? Pemilik gugu
0: gaga.
2: Ingat ya teman-teman. Ingat ya teman-teman. Pola hidup sehat, disupport sama Aculaser. Dan
1: Aesten apa Aesten nih, Bunda?
0: Aesten.
2: Aesten.
0: Aesten. Dan obrolan tadi sekaligus tutup jumpa kita hari ini ya. Ada satu hal yang paling menarik yang kita bisa ingat di sini adalah kita bisa jadi belajar bahwa tubuh yang terlihat kuat bukan berarti tidak perlu dijaga. Justru penting untuk lebih peka terhadap sinyal-sinyal kecil yang diberikan oleh tubuh kita. Once again, thank you so much Dimas Dedi G yang sudah berbagi hari ini hanya di Check It Out. Lagi dong, gue gagal ya.

adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulaser.

0: Bocah perempuan yang baru pulang sekolah ini menangis histeris mendapati neneknya tewas dan ibunya terluka parah di lantai rumahnya. Tragedi maut itu terjadi di Desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Rabu pagi. Korban adalah Siti Arofah, 54 tahun, dan putrinya Sri Wahyuni, 35 tahun. Mirisnya, diduga pelaku tak lain adalah sang menantu sekaligus suami korban. Kecurigaan itu berdasar pada pengakuan ketua RT setempat yang sempat melihat terduga pelaku keluar dari rumah dengan tangan penuh darah. Curiga, ia pun langsung mendatangi rumah korban dan mendapati sang nenek tewas di ruang tengah dengan luka parah pada bagian kepala dan leher. Sementara sang istri bersimbah darah di dalam kamar.
1: Suaminya pelaku.
2: Terus?
1: Nah, lewat sini, dari sana ditegur tetangga saya ini, kelihatan tangannya ada darahnya. Begitu saya dengar tangannya ada darahnya, langsung saya sikap ke rumahnya. Rumahnya.
2: Terus setelah itu?
1: Tak buka kunci, nggak bisa. Akhirnya pintu didobrak.
0: Dugaan sementara, penganiayaan dan pembunuhan itu dipicu masalah keluarga. Polisi saat ini masih memburu pelaku yang kabur.
3: Hasil interogasi sementara hubungan keluarga.
4: Ini satu keluarga.
3: Satu keluarga.
4: Suami sama menantu.
2: Kabur gimana?
3: Ya, saat ini yang bersangkutan masih dalam proses pengejaran oleh tim.
0: Saat ini korban luka tengah dirawat di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Sementara korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Porong, Sidoarjo untuk diotopsi. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur.
5: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas Redaksi Malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Ruli Kurniawan, inilah Redaksi Malam selengkapnya. Pembunuhan sadis disertai mutilasi di Samarinda pada Hari Raya Idul Fitri Maret lalu memasuki babak baru. Pembunuhan yang dilakukan suami Siri dan ibu angkat korban ternyata sudah disusun matang sejak Februari 2026.
6: Aksi pembunuhan sadis disertai mutilasi yang menggegerkan warga Samarinda tepat di hari Idul Fitri 21 Maret lalu memasuki babak baru. Pada Rabu, dua tersangka yakni suami Siri dan ibu angkat korban dihadirkan polisi untuk memperagakan detik-detik aksi keji tersebut. Dalam rekonstruksi terungkap, korban dihabisi nyawanya dengan balok kayu di rumah tersangka R, yang tak lain adalah ibu angkat dari korban, tepat di malam takbiran. Kedua tersangka juga bahu-membahu untuk menghilangkan barang bukti, mulai dari menyiapkan karung, hingga membuang potongan jasad korban ke semak belukar di Jalan Gunung Pelatuk. Dari rekonstruksi ini juga terungkap, rencana pembunuhan ternyata telah disusun matang sejak sebulan sebelumnya, termasuk memetakan lokasi pembuangan jasad korban.
7: Gamblangnya tadi terkait adegannya dari awal atau sebelum dia melaksanakan pembunuhan itu di bulan Januari sampai di tanggal 18 Februari, yang bersangkutan kedua tersangka tersebut melakukan komunikasi dan mengecek lapangan di mana tempat pembuangan daripada korban ini.
6: Sebelumnya, tepat di hari Lebaran pertama, Sabtu siang 21 Maret 2026, warga Jalan Gunung Pelanduk, Sempaja Utara, digemparkan dengan penemuan potongan tubuh manusia tercecer di balik semak yang berjarak hanya 2 meter dari tepi jalan. Setelah dilakukan penyisiran TKP, polisi menemukan potongan tubuh lainnya yang tersebar di 5 titik berdekatan. Hasil identifikasi tim Inavis mengungkap korban adalah wanita berinisial S, usia 35 tahun. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil membekuk kedua tersangka yang tak lain adalah suami Siri korban berinisial J, 52 tahun, dan ibu angkat korban berinisial R, 56 tahun. Tuah dari ulahnya, kedua tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur.
5: Hendak membubarkan tawuran usai sholat berjamaah, seorang pria di Duren Sawit, Jakarta Timur, berujung tewas tertabrak kereta api. Sementara di Palembang, hendak menonton pertunjukan tarian India tak jauh dari rumahnya, seorang bocah 12 tahun diduga diperkosa sopir ojol hingga terluka serius di alat vitalnya.
8: Ah.
0: Tawuran dua kelompok remaja pecah di tengah perlintasan rel kereta api dan ruas jalan I Gusti Ngurah Rai Duren Sawit, Jakarta Timur Selasa malam. Kedua kubu saling serang dengan petasan, batu, hingga senjata tajam. Bahkan ledakan petasan sempat mengenai KRL yang tengah melintas. Naas, seorang pria yang baru saja pulang menunaikan ibadah sholat berjamaah di masjid setempat, tewas usai tertabrak kereta saat dirinya hendak membubarkan aksi tawuran tersebut. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah sakit, sementara tawuran berhasil dibubarkan warga bersama polisi.
8: Pak mana Pak?
9: Ini warga saya Pak.
8: Warga
9: saya nomor 10.
8: Atas nama?
9: Atas nama Nur Hasan.
8: Umurnya berapa?
9: Umur kurang lebih
8: 45.
0: PS, bocah berusia 12 tahun ini menjadi korban dugaan pemerkosaan oleh seorang pria yang mengaku sebagai driver ojek online. Akibat kejadian tersebut, selain trauma berat, korban juga terluka serius di alat vitalnya, hingga harus menjalani tindakan operasi di Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan, Polda Sumsel. Peristiwa memilukan itu terjadi di kawasan Jalan Karangsari, Kecamatan Gandus, Palembang, Minggu 3 Mei sekitar pukul 8 malam. Korban dan temannya hendak menonton pertunjukan tarian India tak jauh dari rumahnya. Di tengah perjalanan, mereka dihampiri pria bermotor dan berjaket ojek online. Pelaku menawarkan untuk mengantar korban dan temannya ke lokasi tujuan, bahkan sempat mengiming-imingi uang dan minuman. Kapolsek Gandus Palembang AKP Imade Budi Harta menegaskan pihaknya sudah melakukan olah TKP dan kini tengah memburu tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sejumlah aksi kejahatan terekam kamera di Medan. Sepasang kekasih dibekuk usai terekam kamera CCTV menguras uang 45 juta rupiah dari ATM yang mereka curi dari pedagang buah. Sementara di Surabaya, komplotan bandit pencuri rumah kosong lintas provinsi diringkus polisi setelah aksi mereka terekam kamera CCTV.
10: Aksi bandit spesialis pembobol rumah antar provinsi terekam CCTV beraksi di sebuah rumah di daerah Porong, Sidoarjo pada 6 April lalu. Ia berhasil membawa kabur beberapa kepingan emas sejumlah 185 gram. Komplotan ini pun berhasil ditangkap tim Jatanras Polda Jatim dan polisi menangkap seorang anggota komplotan di Sidoarjo. Dalam pengembangan, petugas juga menyergap pelaku lain di sebuah rumah di Purwakarta. Upaya penangkapan kemudian mengembang ke pelaku satu komplotan yang kemudian disergap di tengah jalan raya di daerah Karawang saat mengendarai mobil. Empat orang berhasil ditangkap polisi, sementara satu orang lain berinisial HEN saat ini masih buron. Polisi menyebut komplotan pembobol rumah ini telah beraksi di 13 tempat, yakni di Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Madiun, Nganjuk, Malang, Ngawi, Sragen, dan Solo. Barang bukti hasil curian yang berhasil disita dari tangan pelaku diantaranya beberapa keping emas, jam tangan Rolex, serta satu unit mobil rental yang digunakan pelaku untuk beraksi. Akibat perbuatannya, empat pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Di Medan, sepasang kekasih terekam kamera CCTV membobol dan menguras uang di ATM yang mereka curi dari seorang pedagang buah. Setelah dua pekan, unit reskrim Polsek Medan Kota berhasil menangkap pasangan kekasih tersebut berinisial SL dan NK. Sebelumnya, kedua pelaku mencuri tas berisi kalung emas dan kartu ATM milik sesama pedagang di Pasar Buah Jalan Bintang Medan, Sumatera Utara pada 24 April lalu. Setelah itu, kedua pelaku menuju mesin ATM di salah satu mal di Medan untuk menguras uang senilai 45 juta rupiah dari rekening korban. Kedua tersangka kini mendekam di dalam sel Polsek Medan Kota. Dalam video amatir warga terlihat sebuah truk box membawa tiga motor hasil curian yang terlihat saat pintu truk bagian belakang terbuka saat berjalan. Satreskrim Polres Cimahi beserta unit reskrim Polsek Lembang telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta telah memeriksa sejumlah saksi dan rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian. Saat ini, petugas tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang videonya viral tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Polisi hingga kini masih menyelidiki kasus dugaan pelecehan seksual terhadap penumpang perempuan di stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan. Pelaku diduga bersembunyi di kolong peron.

0: gerbong khusus wanita sambil merekam secara diam-diam. Sementara itu viral aksi wanita penumpang KRL menjambak laki-laki yang diduga melakukan pelecehan terhadap dirinya di gerbong KRL.
1: Pelecehan seksual di transportasi umum kembali terjadi. Rekaman video saat seorang penumpang memergoki terduga pelaku pelecehan seksual di stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan, viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat pelaku bersembunyi di celah kolong peron sambil mengarahkan kamera telepon genggam ke arah rok penumpang perempuan yang sedang naik dan turun dari komuter lain. Saat aksinya terpergok, terduga pelaku langsung melarikan diri. Menindaklanjuti video viral yang beredar sejak 2 Mei lalu, Polres Metro Jakarta Selatan langsung melakukan penyelidikan. Petugas telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi serta berkoordinasi dengan pihak PT Kereta Komuter Indonesia. Hingga kini belum ada laporan resmi dari korban, namun polisi tetap melakukan penelusuran untuk mengungkap pelaku. Yang juga viral di media sosial, seorang penumpang KRL wanita mengambil sikap tegas kepada seorang pria yang diduga melakukan pelecehan seksual dalam KRL. Ia menjambak terduga pelaku tersebut. Namun sayangnya, dalam video yang beredar, dari sekian banyak penumpang yang ada di sekitar terduga pelaku dan korban, tidak ada satupun yang menolong. VP Corporate Sekretari KAI Komuter Karina Amanda mengatakan, peristiwa itu terjadi pada 27 April lalu pukul 7 malam di dalam gerbong komuter line nomor 1526 relasi Jakarta Kota Nambo. Usai kejadian, petugas langsung mengamankan terduga pelaku. KAI Komuter mengimbau seluruh pengguna segera melapor kepada petugas apabila melihat kejadian atau tindakan yang mencurigakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mencoba melakukan pencurian sepeda motor, tiga remaja berhasil ditangkap warga di Kota Sampit. Dan informasi akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
2: Kehebohan terjadi di Komplek Perumahan Wengga, Metropolitan Jalur 19, Kecamatan Baamang, Kota Sampit, Senin malam. Warga terus berdatangan karena mendengar adanya peristiwa pencurian sepeda motor dan pelakunya berhasil ditangkap. Mirisnya, pelaku pencurian sepeda motor ini adalah tiga orang yang masih remaja. Sebelumnya, ketiga pelaku mencuri sepeda motor milik ketua RT setempat. Namun, ketika kabur, motor mengalami kerusakan. Ketiga pelaku lalu meninggalkan motor curian mereka dan melarikan diri. Tapi setelah aksi kejar-kejaran, warga berhasil menangkap dua pelaku, sementara seorang lainnya yang identitas serta alamatnya telah diketahui berhasil melarikan diri. Kerumunan warga ini tampak emosi saat mengepung seorang pria yang diduga pelaku pencurian telepon genggam di kawasan Simo Mulyo Barat, Tol 3 Sukomanunggal, Rabu siang. Sejumlah warga bahkan sempat melayangkan bogem mentah ke arah pelaku paruh baya tersebut sebelum akhirnya diamankan oleh petugas. Sebelumnya, wajah pelaku pencurian HP ini terekam kamera CCTV dan dikenali korban di dekat rumahnya. Korban lalu berteriak dan warga yang mendengar pun sontak menangkap pelaku. Petugas Satpol PP dan anggota TNI yang melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa telepon milik korban dan sejumlah uang tunai. Untuk menghindari amuk massa lebih besar, pelaku kemudian dibawa ke kantor polisi terdekat guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ratusan warga negara asing diamankan petugas imigrasi di sebuah apartemen yang ada di Batam, Kepulauan Riau. Pejabat di Kanwil Dirjen Imigrasi Kepulauan Riau menyebut penggerebekan dilakukan di apartemen Baloi View. Mereka yang diamankan diduga sebagai operator love scamming dan judi online di apartemen tersebut. Saat ini, ratusan warga asing yang diamankan petugas masih diperiksa oleh petugas imigrasi Batam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kesal pertanyaan yang sama terus diulang. Keluarga korban pembunuhan satu keluarga di Indramayu meluapkan emosi ke kuasa hukum terdakwa. Sementara di Tanah Abang, Jakarta Pusat, eksekusi rumah dinas milik Pamjaya diwarnai protes warga.

0: Kericuhan sempat mewarnai suasana sidang kasus pembunuhan satu keluarga di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu siang. Keluarga korban emosi lantaran kuasa hukum terdakwa berulang kali menanyakan pertanyaan yang sama ke saksi ahli forensik. Keluarga korban juga kecewa lantaran kuasa hukum terdakwa dinilai terus membela terdakwa. Selain berteriak dan memarahi kuasa hukum terdakwa, keluarga korban juga meyakini bahwa terdakwa adalah pelaku pembunuhan satu keluarga yang terdiri dari 5 orang pada Agustus 2025 lalu.
1: Yang disampaikan adalah ahli forensik itu yang keempat itu semuanya meninggalnya pakai benda tumpul. Pakai benda tumpul apa ceritanya. Dan pembelanya ini untuk kuasa terdakwa masih ngotot. Dibolak-balik, tetap apapun ceritanya salah. Sehingga membuat kemarahan kita ini.
0: Kericuhan ini sempat membuat sidang tertunda beberapa saat, kemudian sidang kembali dilanjutkan. Majelis Hakim kemudian memutuskan sidang akan kembali dilanjutkan pada Rabu depan dengan agenda pembelaan terdakwa.
2: Saya baru aja meninggal.
3: Kasihan anak yatim!
4: Kita tolak semuanya.
0: Pembongkaran rumah dinas Pamjaya di Jalan Penjernihan Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu pagi berlangsung ricuh. Sejumlah warga mengadang petugas Satpol PP Pemkot Jakarta Pusat sembari mengibarkan spanduk penolakan pembongkaran rumah yang telah dihuni selama puluhan tahun itu. Namun upaya warga itu tak menghentikan langkah petugas. Usai membacakan risalah, petugas merangsek masuk dan membongkar 15 rumah dinas milik Pamjaya. Humas Pamjaya Gatra Faganza menyebut, sebelum melakukan pembongkaran pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada penghuni. Pemkot Jakarta Pusat juga telah menyediakan rumah susun untuk dihuni selama setahun. Sementara pihak Pamjaya memberikan uang pengganti sebesar 50 juta rupiah per rumah. Pasca pembongkaran, rencananya lokasi tersebut akan digunakan untuk pengelolaan limbah lumpur Pamjaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Oleng sebuah mobil menabrak becak lalu terguling dan mengakibatkan satu penumpang tewas di Tuban. Sementara di Musi Raya, Sumatera Selatan, tabrakan antara bus dan truk tangki mengakibatkan 16 orang meninggal dunia.
6: Jalur Nasional Pantura di Jalan RM Marta Dinata Kabupaten Tuban Rabu dini hari mencekam. Sebuah mobil terguling dalam kondisi rusak parah. Warga sekitar yang mendekat menemukan para penumpang terluka parah terjepit bodi kendaraan. Warga bersama aparat kepolisian kemudian mengevakuasi para korban. 4 orang dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusma Tuban, namun satu di antaranya meninggal dunia saat menjalani perawatan. Kecelakaan tunggal ini bermula saat mobil yang dikemudikan Aaron Lamhot Michael melaju dari arah Jawa Tengah menuju Tuban Kota. Sesampainya di lokasi, mobil tiba-tiba oleng ke kanan menabrak beca yang terparkir di bahu sisi kanan jalan. Akibatnya mobil terpental dan terguling. Hingga kini unit laka Satlantas Polres Tuban masih melakukan penyelidikan penyebab pasti kecelakaan. Kecelakaan maut terjadi di Jalin Sum atau Jalan Raya Lintas Sumatera di Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Rabu sekitar pukul 12 siang. Bus ALS yang melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi diduga masuk jalur berlawanan dan menabrak mobil tangki minyak yang datang dari arah berlawanan. Benturan keras membuat kedua kendaraan langsung terbakar hebat. Satu unit sepeda motor yang berada di lokasi juga ikut terbakar. Berdasarkan data sementara BPBD Muratara pada pukul 15 petang, 16 orang dinyatakan meninggal dunia. 14 korban berasal dari bus ALS, sedangkan 2 korban lainnya merupakan pengemudi dan penumpang mobil tangki. Selain korban tewas, 4 orang dilaporkan selamat. 3 di antaranya mengalami luka bakar serius dan 1 orang mengalami luka ringan. Seluruh korban saat ini dirawat di Puskesmas Karangjaya. Kecelakaan tunggal sepeda motor yang dikendarai anak dan bapak terjadi di Jalan Raya Sragen Solo di Duku Mungkung, Desa Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Penyebab kecelakaan diduga karena pengendara tidak mampu mengendalikan kendaraannya saat melaju dengan kecepatan tinggi. Akibatnya pengendara anak dan bapak menabrak pembatas jalan dan terjatuh sedalam 1,5 meter di area persawahan. Sang ayah bernama Loso, 55 tahun, tewas di lokasi kejadian, sementara sang anak bernama Vicky Koiro, 18 tahun, mengalami luka lecet. Kasus ini

0: Masih segar dalam ingatan kecelakaan tragis tertabraknya sebuah taksi oleh KRL Cikarang Jakarta di jalur perlintasan Sebidang tanpa palang pintu yang memicu kecelakaan kereta komuter lain dan kereta Argo Brom Anggrek di Bekasi, Jawa Barat yang menewaskan belasan orang. Selasa siang, kecelakaan maut di perlintasan kereta api tanpa palang pintu kembali menelan korban jiwa. Sebuah truk pasir ditabrak kereta api penumpang Tanjung Balai Medan di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Setualang Raso, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kuatnya benturan membuat sopir truk terpental dan terseret sejauh 10 meter hingga akhirnya tewas di lokasi kejadian. Petugas Polsus Kaki Saran Tri Rohmat menduga kecelakaan terjadi akibat supir lalai dan tidak melihat adanya kereta yang akan melintas. Kecelakaan kereta ini masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Tanjung Balai. Tragedi kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur 27 April lalu yang menyebabkan 16 orang meninggal tidak lantas otomatis mengubah budaya berkendara di perlintasan kereta api, terutama perlintasan Sebidang. Di Surabaya, Jawa Timur, masih banyak pengendara yang menerobos meskipun palang pintu kereta api sudah ditutup. Beberapa pengendara roda 2 yang berhenti di depan palang pintu tak memiliki alasan yang jelas.
1: Tidak apa-apa, Pak.
2: Tidak terbiasa begini atau gimana?
1: Ya, enggak sih.
2: Jangan. Kenapa?
3: Tidak apa-apa, loh.
2: Enggak, alasannya kenapa? Buku enggak di belakangnya.
0: Menerobos palang pintu kereta api yang sudah ditutup adalah pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Pelanggar terancam pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Tragedi tragis tabrakan antara kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur 27 April lalu dipicu salah satunya tertabraknya sebuah taksi oleh KRL Cikarang Jakarta pada jalur perlintasan tanpa palang pintu di Jalan Ampera Bekasi Timur. Di masyarakat pun muncul berbagai pendapat tentang siapa yang paling bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan di perlintasan Sebidang kereta api.
4: Dari pemerintah daerah setempat sih, karena buat bikin perlintasan itu jadi resmi punya KAI itu harus dibantu sama pemerintah setempatnya. Jadi aturannya dari pemerintah setempat.
5: Ini tanggung jawab negara lah, kan supaya aman dia. Jadinya pasti ada tahu daerah-daerah mana yang harus di perlintasannya harus ditutup. Karena kan itu menyangkut nyawa.
0: Pada pasal 94 Undang-Undang Kereta Api tegas menyatakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus menutup perlintasan Sebidang tak berizin. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkereta apian menyatakan keselamatan pada jalur perlintasan kereta merupakan tanggung jawab penyelenggara perkereta apian, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Namun tumpang tindihnya berbagai aturan kewenangan pada perlintasan Sebidang seharusnya tidak membuat saling lempar tanggung jawab. Jika penegakan aturan diberlakukan secara tegas, tragedi yang memakan korban jiwa di perlintasan kereta api Sebidang dapat diminimalisir. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Aksi berani dilakukan seorang ibu guru pengendara motor. Tanpa gentar, ia menghadang bus yang diduga hendak menerobos lampu merah. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Islam hadir sebagai pedoman hidup. Bukan hanya sebagian, tetapi untuk dijalani secara utuh.
1: Kafah itu maknanya jami'an, kamilan, secara totalitas, kamilan secara sempurna.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, menjadi Muslim Kafah, bagaimana caranya? Kamis 7 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.

0: Kini bersama CNN Indonesia.
1: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Viral aksi seorang ibu guru pengendara motor di Magetan menghadang bus karena diduga bus ini hendak menerobos lampu merah. Sementara itu seorang emak-emak viral usai nekat mengendarai motor sambil lepas tangan di Jalan Raya Kabupaten Tangerang. Dan sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan ingat redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Ruli Kurniawan pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beristirahat.
4: Video ibu guru pengendara sepeda motor mengadang bus PO Sugeng Rahayu, jurusan Surabaya-Yogyakarta, di perempatan Lampu Merah Desa Karangrejo, Magetan, Jawa Timur, viral di media sosial. Ibu guru bernama Sri Wahyuni ini mengadang bus karena diduga bus akan menerobos lampu merah. Sri pun tidak menggubris klakson sopir bus. Ia berteriak kepada sopir bus agar berhenti membunyikan klakson. Aksi bu guru Sri lantas disambut apresiasi dari penumpang mobil. Setelah video kejadian ini beredar, Kasat Lantas Polres Magetan mempertemukan ibu guru Sri dan sopir bus di Mapolres Magetan. Kasat Lantas Polres Magetan AKP Ade Andini menyatakan, Sri dan sopir bus sama-sama tidak melanggar aturan lalu lintas karena sedang menunggu lampu merah. Berkat taat terhadap aturan lalu lintas, polisi menjadikan bu guru Sri duta lalu lintas dan memberinya hadiah helm. Aksi emak-emak mengendarai motor sambil lepas tangan di Jalan Raya Kabupaten Tangerang, Banten viral di media sosial. Dalam rekaman yang beredar, emak-emak itu santai melaju tanpa memegang setang, bahkan merentangkan kedua tangannya. Aksi ini sontak menarik perhatian pengendara lain di sekitar lokasi yang merasa khawatir akan potensi kecelakaan. Aksi emak ini menuai beragam komentar dari warganet. Banyak yang menilai tindakannya sangat berbahaya karena dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Sejumlah warga melakukan protes dengan berteriak dan membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap proses penggusuran. Menurut warga, penggusuran tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Sejumlah orang juga mengadang beko yang membawa petugas. Namun berkat kesigapan Satpol PP Jakarta Pusat, sejumlah ibu-ibu yang melakukan protes dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sebelumnya telah dilakukan pembicaraan dengan warga, di mana setiap rumah akan diberikan uang pergantian Rp50 juta dan mereka akan ditempatkan di rumah susun selama 1 tahun. Namun warga menolak.
1: Dan memang saat ini kita memasuki ke dalam fase penertiban, yang di mana sebelumnya tuh sudah ada fase pembinaan dulu, kemudian ada fase pemberitahuan dan peringatan, dan terakhir ini adalah fase di penertiban. Jadi memang saat ini kita sedang melakukan penertiban terhadap 15 rumah dinas. Atas kondisi ini sebetulnya dari pihak pemerintah Jakarta Pusat itu sudah menyiapkan solusi berupa tampungan rumah susun selama 1 tahun yang di cover secara gratis bagi

0: masyarakat yang ada di rumah dinas tersebut. Dan Pam Jaya juga berniat memberikan dana santunan lah ya atas kondisi ini bagi warga-warga yang memang kooperatif dalam pelaksanaan penertiban ini.
1: Pasca pembongkaran, lokasi ini akan segera dibuat tempat pengelolaan limbah lumpur Pam Jaya. Galih Putra, Jakarta.
2: Amerika Serikat mengirim 15.000 pasukan dengan narasi Project Freedom untuk amankan Selat Hormuz. Namun faktanya kawasan justru makin panas dan terancam perang besar. Apa sebenarnya yang diperjuangkan? Kebebasan berlayar ataukah kendali kekuasaan dan minyak dunia? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Ruli Kurniawan. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki kasus dugaan pelecehan seksual terhadap penumpang perempuan di stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan. Pelaku diduga bersembunyi di kolong peron gerbong khusus wanita sambil merekam secara diam-diam. Sementara viral di media sosial, seorang wanita penumpang KRL yang menjambak seorang laki-laki yang diduga melakukan pelecehan terhadapnya di gerbong KRL.
1: Pelecehan seksual di transportasi umum kembali terjadi. Rekaman video saat seorang penumpang memergoki terduga pelaku pelecehan seksual di stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan, viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat pelaku bersembunyi di celah kolong peron sambil mengarahkan kamera telepon genggam ke arah rok penumpang perempuan yang sedang naik dan turun dari komuter lain. Saat aksinya terpergok, terduga pelaku langsung melarikan diri. Menindaklanjuti video viral yang beredar sejak 2 Mei lalu, Polres Metro Jakarta Selatan langsung melakukan penyelidikan. Petugas telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi serta berkoordinasi dengan pihak PT Kereta Komuter Indonesia. Hingga kini belum ada laporan resmi dari korban, namun polisi tetap melakukan penelusuran untuk mengungkap pelaku.
2: Betul, pada saat dilakukan penyekatan memang ada celah yang untuk diduga untuk merekam itu. Namun kan itu kejadian sudah lampau, tentunya tidak ada orang yang kami temui yang diduga sebagai orang yang melakukannya.
3: Hingga saat ini sudah ada lapor korban?
2: Sampai saat ini belum ada yang datang untuk melaporkan terkait itu.
1: Yang juga viral di media sosial, seorang penumpang KRL wanita mengambil sikap tegas kepada seorang pria yang diduga melakukan pelecehan seksual dalam KRL. Ia menjambak terduga pelaku tersebut. Namun sayangnya, dalam video yang beredar, dari sekian banyak penumpang yang ada di sekitar terduga pelaku dan korban, tidak ada satupun yang menolong. VP Corporate Sekretari KAI Komuter Karina Amanda mengatakan, peristiwa itu terjadi pada 27 April lalu pukul 7 malam di dalam gerbong komuter line nomor 1526 relasi Jakarta Kota Nambo. Usai kejadian, petugas langsung mengamankan terduga pelaku. Sementara itu dikutip dari detik.com, KAI Komuter akan memasukkan terduga pelaku pelecehan ke dalam daftar hitam atau blacklist. KAI Komuter mengimbau seluruh pengguna segera melapor kepada petugas apabila melihat kejadian atau tindakan yang mencurigakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Oknum pengasuh Pondok Pesantren Dolo Kusumo Pati Jawa Tengah yang resmi jadi tersangka kasus pencabulan sejumlah santriwati dikabarkan menghilang. Polisi terus memburu pelaku yang diduga kabur ke luar daerah.
4: Sebenarnya sudah lama terjadi dari tahun 95 dan itu sudah sempat ada pengusiran.
5: Kekesalan warga sekitar terhadap salah satu pondok pesantren di desa Telogus

0: Di Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Jawa Tengah memuncak pada Sabtu lalu. Warga resah karena oknum pengasuh sekaligus pemilik pondok pesantren bernama Asari berumur 68 tahun itu diduga melakukan tindakan asusila terhadap 50 santriwatinya. Penyelidikan polisi mengungkap, tersangka menanamkan ajaran Thariqah dan meminta santriwati untuk tunduk serta patuh sehingga korban menuruti perintah pelaku.
1: Yang intinya di situ namanya murid harus nurut dengan guru. Dalam hal ini di pesantren berarti kan santriwati nurut dengan ustadz maupun kiai.
0: Namun sejak ditetapkan sebagai tersangka hingga Rabu keberadaan Asari masih misterius. Diduga oknum pengasuh Ponpes Dolo Kusumo Pati itu kabur ke luar daerah.
2: Betul bahwa pelaku saat ini memang tidak kooperatif, tidak memberikan info apapun kepada PH maupun kepada penyidik. Jadi ada dugaan bahwa pelaku saat ini tidak ada di Pati.
3: Berarti masih dalam pengejaran ini ya?
2: Betul, pada saat ini masih dalam proses pengejaran oleh tim kami yang ada di lapangan. Saat ini sudah dilakukan juga pemeriksaan.
0: Selain meresahkan warga sekitar, atas rekomendasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, pondok pesantren yang memiliki ratusan santri dari berbagai jenjang pendidikan tersebut akan ditutup permanen. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
4: Dan untuk membahas mengapa tersangka pencabulan bisa menghilang dan kabur, sudah bersama kami Wakasat Reskrim Polresta Pati AKP Iswanto. Selamat malam, Pak Iswanto.
5: Selamat malam, Bang Willy.
4: Baik, Pak Iswanto, ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, terutama terdampak besar terkait dengan tragedi besar ini. Sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah ada penyidikan di sana, sudah dilakukan pemanggilan, bahkan dikatakan tidak kooperatif. Mengapa tersangka bisa kabur? Apakah tidak ada pencekalan kepada tersangka ini, Pak Wakasat?
5: Terima kasih. Untuk saat ini dari penyidik Polres Pati setelah melakukan penetapan tersangka kemudian melakukan pemanggilan untuk pelaku memang saat ini tidak ada di tempat. Kemudian dari langkah-langkah dari penyidik yang ada di lapangan setelah kita lakukan pemanggilan yang pertama tidak hadir dari penyidik sudah berupaya untuk mencari keberadaan pelaku. Tetapi saat ini pelaku tidak ada di tempat. Dalam Baik. Arti bahwa pelaku saat ini dalam dugaan tidak ada di Pati. Demikian, Bang Rudi.
4: Pak Iswanto, mulai dari tersangka ini ditangkap, kemudian dilakukan pemeriksaan yang tidak kooperatif dikatakan tersebut, berapa lama waktu hingga akhirnya polisi mengetahui bahwa pelaku tidak ada di lokasi? Berapa lama jeda waktu tersebut, Pak?
5: Jadi pada saat kita melakukan pemanggilan, kita sudah komunikasi dengan pihak PH. Jadi dari pihak PH menyampaikan bahwa pada saat pemanggilan yang pertama akan hadir, tapi ternyata tidak hadir. Okay. Pada saat itu memang dari pihak kepolisian tidak tahu keberadaan karena itu sudah ditunggu selama 1x24 jam pada hari H tidak hadir. Demikian Bang Ruli.
4: Baik. Berarti memang belum ada pemanggilan secara resmi yang dihadiri ataupun pihak dari kepolisian yang bertatap muka langsung dengan tersangka ini ya Pak Iswanto ya? Belum ada sama sekali ya Pak ya? Sejak adanya pelaporan.
5: Jadi pada saat pemanggilan awal, pada saat masih dalam pemeriksaan tahap lidik maupun sudah sidik tahap pemeriksaan saksi, pelaku ini kooperatif dengan PH-nya juga kooperatif.
4: Oke. Okay.
5: Tetapi pada saat setelah ditetapkan tersangka, kemudian dilakukan pemanggilan, untuk pelaku tidak kooperatif.
4: Baik.
5: Demikian Bang Ruli.
4: Ketika pertama kali dimulai adanya pertanyaan dari penyidik seperti itu kepada pelaku terduga pencabulan ini, Pak Iswanto, jeda berapa lama akhirnya polisi mulai merasa khawatir bahwa pelaku tidak ada di lokasi ataupun sudah tidak ada di Pati saat ini? Dan ketika dalam proses tersebut, bagaimana Anda melihat respon dari pelaku tersebut ketika dalam proses mulai dari didatangi pertama kali, kemudian ditetapkan sebagai tersangka, apa yang Anda baca dari gerak-gerik pelaku, Pak?
5: Kalau dari apa, dari gerak-gerik pelaku tidak ada tanda-tanda apapun, karena pada saat dilakukan pemeriksaan selaku kooperatif dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan penyidik, kemudian apa setelah kita lakukan pemeriksaan juga apa komunikasi baik dengan apa penyidik, menyampaikan apa hal-hal yang sudah ditanyakan oleh penyidik, dan selalu kooperatif menjawab pertanyaan-pertanyaan penyidik.
4: Okay.
5: Jadi untuk tanda-tanda di apa pelaku tidak ada sebelumnya. Tetapi setelah kita tetapkan tersangka, ini kemudian kita lakukan pemanggilan, ini yang sudah tidak ada apa informasi dari baik apa PH maupun dari pihak keluarga korban.
4: Baik.
5: Demikian Bang Ruli.
4: Baik, Pak Iswanto. Kalau Anda melihat Pak Iswanto hingga saat ini gitu, apakah sudah dilakukan misalnya pencekalan ataupun masuk dalam DPO si tersangka ini Pak hingga saat ini? Dan bagaimana sebenarnya sekarang update pengembangan penyidikan atau pencarian si tersangka ini Pak?
5: Untuk update untuk terkait dengan perkembangan penyidikan saat ini, kita melakukan upaya selain dari pencarian dari tim kami yang sudah di lapangan, kemudian kita layangkan panggilan yang kedua untuk hari Kamis tanggal 7, ini panggilan yang kedua. Kemudian kita berupaya sebisa mungkin untuk mengungkap keberadaan pelaku. Demikian baik. Bang Ruli.
4: Baik, Pak Iswanto, bagaimana kabar dari keluarga ataupun mungkin dari kuasa hukum tersangka? Apakah ada kabar mengenai apakah pernah ada obrolan untuk keluar dari Pati atau yang lainnya Pak dari keluarga dan juga mungkin rekan-rekan terdekat dari pelaku ini?
5: Untuk dari pihak keluarga korban juga tidak mengetahui keberadaan pelaku karena dari pihak keluarga korban sudah menyampaikan ke pihak penyidik bahwa sampai saat ini pun tidak mengetahui keberadaan daripada pelaku baik keluarga korban maupun dari PH-nya. Demikian Bang.
4: Baik, kalau dari informasi terakhir, pelaku diketahui berada di mana Pak sebelum akhirnya pihak kepolisian menyatakan bahwa pelaku kabur tidak ada berada di daerah Pati?
5: Untuk informasi terakhir, masih dalam tahap pencarian dari tim kami yang ada di lapangan. Demikian Pak.
4: Baik, berarti tidak ada hubungan ataupun kontak komunikasi antara tersangka ataupun pelaku ini dengan keluarga ataupun dengan rekan ataupun juga dengan kuasa hukumnya gitu ya Pak, hingga saat ini ya Pak ya?
5: Betul, hingga saat ini tidak ada konfirmasi apapun hubungan baik dengan korban maupun dengan keluarga pelaku maupun dengan PH. Demikian Bang.
4: Baik. Dan kira-kira sejauh ini dari rekan-rekan kepolisian dari Polresta Pati sendiri akan menyasar ke wilayah mana Pak sebagai bentuk misalnya antisipasi untuk keluar lebih jauh lagi dari wilayah misalnya Pulau Jawa gitu Pak?
5: Kalau dari unit Polresta Pati, Wilreskrim Polresta Pati saat ini sudah di luar semua dalam arti sudah melakukan penyelidikan pencarian terkait dengan apa keberadaan pelaku. Untuk mungkin sampai keluar Jawa ini masih dalam tahap informasi masih di kami intinya seperti itu.
4: Baik.
5: Belum kita
4: masih belum dirilis ya Pak. Ya, baik. Yang jelas yang penting pihak kepolisian di Polresta Pati sudah dalam posisi dalam upaya mengejar pelaku tersebut ya Pak ya. Berada di mana sekarang posisinya?
5: Betul.
4: Pak Iswanto, sekarang terkait dengan korban sendiri. Update terbaru sudah berapa korban yang melaporkan secara resmi ke pihak kepolisian Pak? Karena terakhir kalau tidak salah saya baca 5 Mei lalu itu baru ada satu laporan Pak. Sejauh ini sudah ada berapa Pak yang masuk kira-kira yang benar-benar secara resmi melaporkan?
5: Untuk secara resmi yang sudah melaporkan memang sampai saat ini baru satu pelapor dan satu korban.
4: Baik.
5: Kemudian ada 5 itu adalah sebatas saksi. Dari 5 itu yang 3 tidak mau memberikan keterangan kepada penyidik dengan alasan karena tidak diperbolehkan oleh orang tua dari pelaku dengan alasan karena masa depan anak, bahwa anak tidak mau berhadapan dengan hukum. Demikian.
4: Baik, Pak Iswanto, ini kan ada informasi bahwa korbannya itu santriwati ini berjumlah puluhan Pak gitu. Dan data yang didapat dari pihak kepolisian dalam proses penyidikan hingga saat ini berapa sebenarnya jumlah korban dari pelaku ini Pak?
5: Saat ini kalau jumlah korban yang ada di Polresta Pati yang sudah mengadu adalah hanya satu korban.
4: Oke.
5: Okay. Untuk kabar yang mungkin yang beredar di luar adalah 50 menjadi korban itu, kita belum bisa mengkonfirmasi terkait data itu.

0: Demikian, Pak.
1: Baik. Pak Wakasat, menurut Anda sebagai penyidik, Pak, mengapa para korban-korban ini merasa takut untuk melapor secara resmi ke kepolisian? Apa yang akan mereka akhirnya benar-benar menarik diri untuk tidak melaporkan? Menurut kacamata Anda, apa yang terjadi sebenarnya oleh para korban santriwati di pondok ini, Pak?
0: Kalau menurut pengamatan dari kami bahwa mengapa mereka tidak mau mengadu ataupun melaporkan, bahwa mungkin terkait dengan masa depan anak itu sendiri ataupun masa depan daripada keluarga baik yang menjadi korban itu sendiri. Demikian, Abang.
1: Baik, Pak Wakasat, ada informasi bahwa laporan terkait dengan tindakan tidak terpuji ini sudah ada di tahun 2024. Apa yang polisi lakukan ketika masuknya laporan pertama kali di tahun 2024 tersebut, Pak, hingga saat ini akhirnya muncul dan meledak?
0: Oh ya, jadi pada saat memang adanya laporan di tahun 2024 dari pihak Polresta Pati setelah melakukan penyelidikan, kemudian memintai keterangan kepada para saksi, dan saksi-saksi tersebut ada yang memang mencabut ataupun menarik dari keterangannya tersebut karena memang tidak diperbolehkan dari orang tua, sehingga penanganan kita harus ekstra untuk mencari saksi-saksi lain yang memang mau untuk memberikan keterangan sebagai saksi.
1: Anda menduga adanya intimidasi kira-kira di pihak Ponpes kepada para korban dan keluarga korban sehingga akhirnya mereka tidak mau melaporkan ataupun menjadi saksi?
0: Kalau untuk saat ini sih belum ada, Bang, tapi mungkin hanya dugaan sih, mungkin bisa. Tapi untuk saat ini memang untuk intervensi tidak ada, tapi mungkin dugaan sih mungkin bisa seperti itu.
1: Baik, kita berharap yang terbaik, Pak, dari rekan-rekan di Polresta Pati terkait dengan pencarian tersangka pencabulan terhadap santriwati yang ada di Pondok Pesantren. Terima kasih, Pak Iswantoro, sudah berbagi dengan kami di CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Selamat bertugas kembali, Pak. Salam buat teman-teman semua, Pak.
0: Selamat malam, Bang Ruli.
1: Sementara itu, kericuan mewarnai suasana sidang kasus pembunuhan satu keluarga di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu siang. Keluarga korban marah karena meyakini jika kedua terdakwa adalah pelaku pembunuhan satu keluarga yang terdiri dari 5 orang pada akhir Agustus 2025 lalu.
2: Kericuhan terjadi saat sidang kasus pembunuhan terhadap satu keluarga di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu siang. Keluarga korban yang hadir berteriak dan memarahi kuasa hukum terdakwa. Sejumlah anggota kepolisian dan petugas pengadilan sempat berusaha menenangkan keluarga terdakwa. Namun keluarga terdakwa tetap berteriak dan terus memarahi kuasa hukum terdakwa. Keluarga korban kecewa karena kuasa hukum terdakwa dinilai terus membela terdakwa dan menanyakan sejumlah hal kepada saksi ahli forensik yang dinilai berulang-ulang. Hal inilah yang memicu kemarahan keluarga korban di dalam ruang sidang.
3: Tetapi pertanyaan pembela terdakwa ini hanya berputar-putar itu ada pertanyaannya. Sudah jelas pembunuhnya Prio dan Ririn memakai benda tumpul. Ahli forensik tidak bodoh. Dia sudah pintar. Dia ahli. Ada pendidikannya. Ada kursusnya.
2: Kericuhan sempat membuat sidang tertunda beberapa saat sebelum akhirnya dilanjutkan kembali. Majelis Hakim kemudian memutuskan sidang akan kembali dilanjutkan Rabu pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa. Jerry Komara, Indramayu, Jawa Barat.
1: Duka mendalam menyelimuti dunia pendidikan di kota Samarinda, Kalimantan Timur, usai seorang pelajar SMK meninggal dunia setelah mengeluh memakai sepatu yang kekecilan. Meski sudah mendapat bantuan dari sekolahnya, Menteri Sosial menekankan akurasi data agar bantuan sampai ke siswa yang membutuhkan.
4: Sepatu mandalanya kekecilan, tapi kamu ngerepotin ibu, katanya gitu sama mama.
2: Inilah sepasang sepatu hitam yang dipakai mendiang Mandala Rizky Saputra untuk pergi ke sekolah di SMKN 2 Samarinda dan juga tempat magangnya di salah satu tempat perbelanjaan di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Menurut sang ibu, sebelum meninggal dunia, Mandala sempat mengeluh sepatu yang biasa dipakainya kekecilan hingga menyebabkan kakinya bengkak.
5: Namun, Mandala tak pernah mau dibawa ke rumah sakit

0: dengan alasan tak mau merepotkan orang tuanya.
1: Justru saya yang memaksa dia kemarin. Ayo kita nak, kita ke rumah sakit. Jawabnya, enggak ada, Mak. Enggak ada penyakit mandala, enggak ada. Cuman kaki mandala ini pegel gitu, pegel aja. Sakit-sakitnya kayak biasa, cuma sakit biasa, Mak.
2: Sakit biasa dia
1: bilang. Iya, dia bilang seperti itu. Itu pun kalau Mama bawa ke rumah sakit, mandala enggak ada penyakit apa-apa. Cuman ibaratnya malah menyusahkan Mama lagi untuk bayar rumah sakit.
0: Keterbatasan ekonomi membuatnya tak mampu membeli sepatu baru hingga dugaan infeksi menyebar dan memicu komplikasi fatal. Mandala terpaksa memaksakan kakinya yang berukuran 44 masuk ke dalam sepatu ukuran 40 yang sudah sempit.
1: Sepatu Mandala itu kecilan gitu, tapi nggak mau ngerepotin ibu katanya gitu sama mama gitu.
2: Tapi gaji pertamanya nggak dibelikan sepatu ya?
1: Nggak, dia malah mau nyuruh orang tuanya untuk bayar rumah
2: ya, gaji.
0: Ibu empat anak ini mengatakan pendapatan yang didapat dari menjual risoles dibantu gaji sang suami yang merupakan penjaga keamanan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mandala yang meninggal dunia pada Jumat 24 April lalu menunjukkan potret kemiskinan yang masih nyata di sekitar kita. Pihak SMKN 4 Samarinda tempat Mandala menimba ilmu mengaku sudah berupaya membantu Mandala sejak dirinya dikabarkan sakit pada awal April lalu. Mulai dari pelunasan tunggakan BPJS Kesehatan Mandala hingga biaya pemakaman.
3: Ketika kakaknya menyampaikan lewat WA bahwa adiknya meninggal, kemudian orang tuanya tidak memiliki dana untuk membelikan kafan, ya tidak perlu berdiskusi panjang, kami langsung memutuskan, ini sebagai tanggung jawab kemanusiaan, kita ambil alih fardhu kifayahnya.
0: Dari Jakarta, Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul menekankan pentingnya akurasi data agar bantuan sampai ke siswa yang membutuhkan.
4: Di sini inilah kata kuncinya adalah data, dan kita perlu kerjasama dengan pemerintah daerah. Tidak mungkin Jakarta ini bisa menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Maka itu kita kerjasama dengan pemerintah daerah.
0: Kisah Mandala menjadi pengingat bagi dunia pendidikan dan pemerintah setempat akan pentingnya kepekaan sosial terhadap siswa dari keluarga kurang mampu agar tragedi serupa tak lagi terulang. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur.
5: Tabrakan maut terjadi di jalan lintas Sumatera, wilayah Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Sebuah bus antar lintas Sumatera atau ALS bertabrakan dengan mobil tangki minyak hingga terbakar hebat. Akibat kejadian ini, sedikitnya 16 orang dilaporkan tewas dan sejumlah korban lain mengalami luka bakar serius.
6: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Rabu siang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bus ALS yang melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi diduga masuk jalur berlawanan dan menabrak mobil tangki minyak yang datang dari arah berlawanan. Benturan keras membuat kedua kendaraan langsung terbakar hebat. Satu unit sepeda motor yang berada di lokasi juga ikut terbakar. Berdasarkan data sementara BPBD Muratara, hingga pukul 15.44 waktu Indonesia Barat, total 16 orang dinyatakan meninggal dunia. 14 korban merupakan penumpang bus ALS, sedangkan 2 korban lain merupakan pengemudi dan penumpang mobil tangki. Selain korban tewas, 4 orang dilaporkan selamat. 3 diantaranya mengalami luka bakar serius dan 1 orang mengalami luka ringan. Seluruh korban saat ini dirawat di Puskesmas Karangjaya. Petugas gabungan dari kepolisian, BPBD, dan warga sekitar melakukan evakuasi korban dari dalam kendaraan yang terbakar. Sebagian besar korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan dievakuasi menggunakan kantong jenazah. Hingga saat ini Satlantas Polres Muratara masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Hanif Kairandi, Muratara, Sumatera Selatan.
5: Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Nanang Mukmin melalui sambungan telepon. Selamat malam, Pak Kabid.
7: Selamat malam, Mas Ruli.
5: Baik, Pak Kabid, sejak pukul

0: setengah satu ketika kecelakaan terjadi hingga saat ini, bagaimana Anda bisa menggambarkan situasi di lokasi kejadian saat ini, Pak?
1: Ya, baik, Mas Ruli. Sebelumnya mungkin saya akan informasikan awal kronologi singkat kejadiannya ya. Jadi pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2026, sekira jam 12.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara, telah terjadi kecelakaan ganda antara mobil bis ALS yang pengemudinya belum diketahui dan penumpang diduga 18 orang dengan bertabrakan dengan mobil tangki roda 6 Seleraya yang dikemudikan oleh Saudara Yanto dengan membawa penumpang satu orang. Sesampainya di tempat kejadian, diduga sementara mobil ALS menghindari lobang dan membelokkan mobil ke kanan dari arah Lubuk Linggau menuju ke Jambi, sehingga menabrak mobil tangki Seleraya dari arah Jambi menuju ke arah Lubuk Linggau. Akibat kejadian tersebut, pengemudi dan penumpang mobil tangki Seleraya meninggal dunia terbakar di dalam mobil, dan untuk pengemudi mobil bis meninggal dunia. Nah, kemudian dari kejadian ini ya, pertabrakan ini berdasarkan hasil datangi TKP dan olah TKP dari Polres Muratara beserta dengan tim, ditemukan korban yang meninggal dunia 16 orang, kemudian luka berat 3 orang, luka ringan 1 orang. Nah, saat ini untuk korban meninggal dunia sudah dievakuasi di Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Linggau dan sudah dibuat posko untuk nantinya bisa memberikan informasi kepada keluarga dari korban agar nantinya bisa mengetahui korban yang meninggal dunia, termasuk juga nanti dalam rangka pengambilan jenazahnya yang dilakukan oleh keluarga korban.
0: Baik.
1: Dan saat ini jalan sudah bisa digunakan. Namun demikian, saat ini Polres Muratara beserta dengan tim dan juga Polda Sumatera Selatan, dalam hal ini di bawah pimpinan Dirlantas bersama dengan tim penanganan terpadu instansi terkait lainnya dan juga laboratorium forensik dan Jasara Harja yang sedang melakukan olah TKP guna nantinya bisa mengungkap penyebab dari kecelakaan tersebut.
0: Baik, baik. Pak Nandang, dari 16 korban tewas yang sudah berhasil dievakuasi, apakah ke-16 korban tersebut sudah berhasil diidentifikasi, Pak? Dan berapa jumlah korban sudah berhasil diidentifikasi ini, Pak? Dan berapa yang belum?
1: Ya, baik. Saat ini masih bekerja tim dari Polda Sumatera Selatan, dalam hal ini tim DVI Bidokes. Ini sedang melakukan proses identifikasi untuk nantinya bisa mengidentifikasi identitas dari para korban-korban tersebut, sehingga nanti bisa diketahui siapa-siapa saja yang menjadi korban.
0: Baik.
1: Khususnya yang meninggal dunia di dalam kecelakaan.
0: Baik.
1: Antara mobil tangki ini dengan mobil bis tersebut.
0: Apakah ada data manifest penumpang, Pak, dari bus ALS ini sendiri, Pak, yang sangat jelas terlihat ataupun terpantau?
1: Ya, makanya tadi saya sampaikan kepada Mas Ruri, saat ini tim masih bekerja ya untuk melakukan olah TKP. Nah, olah TKP ini nanti juga termasuk bisa mengungkap alat-alat bukti lainnya, ya baik bukti-bukti di lapangan ya, bukti petunjuk, ya kemudian keterangan dari saksi, termasuk juga surat dan lain sebagainya nanti yang akan bisa kita ketahui, termasuk manifest tersebut. Berapa penumpang sebenarnya di dalam bus tersebut, seperti itu.
0: Baik. Dari pihak bus ALS sendiri, Pak, apakah sudah ada yang ikut serta dalam upaya misalnya melihat ataupun memantau kondisi di lokasi, dan apakah Anda sudah berkoordinasi atau berkomunikasi dari pihak bus ALS sendiri terkait dengan kelayakan dari bus tersebut, Pak?
1: Nah, sampai sejauh ini kami belum dapat informasi lebih lanjut karena kita masih fokus untuk bisa mengungkap ya penyebab kecelakaan ini yang dilakukan oleh tim kami dari Polda Sumatera Selatan bekerja sama dengan tim penanganan kecelakaan terpadu, Pak. Mungkin tidak menutup kemungkinan juga kita akan koordinasi dengan tim ALS, bisa ALS untuk bisa nantinya untuk memberi informasi lebih lanjut ya dalam masalah kendaraan tersebut maupun manifest dan lain sebagainya. Terima kasih.

0: Baik, terima kasih Pak Nandang sudah berbagi dengan kami Pak, dan kami berharap investigasi sudah dilakukan sekarang dan berjalan dengan cepat Pak, dan ke-16 korban tewas segera dapat dibawa oleh keluarga untuk segera dimakamkan dengan secara layak. Terima kasih Pak, ya, kami Tumas Polda Sumatera Selatan sudah berbagi dengan kami di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih Pak.
1: Sama-sama Mas Ruli.
0: Dan setelah sempat ditunda, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Sementara itu, Indonesian Audit Watch melayangkan audio aduan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait dugaan persaingan usaha tidak sehat di balik proyek pengadaan Chromebook.
2: Mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Rabu siang. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi ahli yang diajukan terdakwa, yakni mantan Ketua BPK Agung Firman Sampurna. Di hadapan majelis hakim, saksi ahli menegaskan proses audit dalam pengadaan laptop Chromebook tidak memenuhi unsur kerugian negara. Menurutnya, laporan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan standar audit nasional dan cenderung berdasarkan asumsi semata. Usai persidangan, Nadiem Makarim menyatakan rasa syukurnya atas keterangan ahli yang dinilai mampu membantah dakwaan jaksa. Ia mengeklaim laporan kerugian negara dalam kasus ini cacat secara metodologi dan hanya berdasarkan asumsi sesuai keterangan ahli di persidangan.
3: Bisa ahli, semuanya berbasis asumsi. Dan dalam audit kerugian negara tidak boleh asumtif, harus pasti. Bahkan mereka menggunakan formula sampling yang tidak bisa dilakukan.
4: Ayo, sambil jalan, sambil mundur.
3: Sekian dari saya.
2: Seperti diketahui, Nadiem Makarim bersama terdakwa lain didakwa atas dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang merugikan negara hingga 2,1 triliun rupiah. Sementara itu, Indonesian Audit Watch melayangkan aduan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU di Jakarta Rabu siang. IAW menilai temuan dalam persidangan dapat menjadi pintu masuk bagi penegakan hukum di bidang persaingan usaha. KPPU diharapkan dapat menggunakan fakta persidangan sebagai bukti permulaan untuk menelusuri lebih jauh dugaan praktik tidak sehat dalam proses pengadaan ini.
5: Jakarta, kita berharap KPPU masuk ke dalam persoalan sebab dari berbagai analisa yang kami sampaikan, kita menemukan bukti permulaan bahwa persoalan persaingan usaha itu sudah terjadi. Itu fakta persidangan menyebut Microsoft menggunakan jalur dan jaringan serta institusi Sekretariat Kabinet menghentikan proses-proses pengadaan Chromebook saat dilakukan oleh Kementerian Pendidikan zaman Nadiem Makarim.
2: Dengan adanya laporan ini, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa kasus Chromebook bukan hanya persoalan tindak pidana korupsi semata, melainkan juga dampak dari persaingan usaha teknologi yang dinilai tidak sehat di era digital. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Ketegangan di Selat Hormuz terus meningkat di tengah saling klaim antara Amerika Serikat dan Iran. Aktivitas pelayaran di jalur strategis ini pun menjadi sorotan. Selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia Prime News.

0: Islam hadir sebagai pedoman hidup. Bukan hanya sebagian, tetapi untuk dijalani secara utuh.
1: Kafah itu maknanya jami'an, kamilan, secara totalitas, kamilan secara sempurna.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, menjadi Muslim Kafah, bagaimana caranya? Kamis 7 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Akibat hujan deras pada Senin kemarin, tembok belakang SD Negeri 08 Tebet Barat, Jakarta Selatan roboh. Kegiatan belajar mengajar kemudian dialihkan secara daring. Sementara di Karanganyar, Jawa Tengah, atap ruang kelas di SD Negeri 1 Girilayu juga ambruk Selasa pagi. Peristiwa tersebut diduga akibat bangunan yang telah lapuk.
3: Tembok belakang SD Negeri 08 Tebet Barat, Jakarta Selatan, roboh dan menutup saluran air. Sebagian material juga menimpa area kantin sekolah. Hingga Selasa siang, petugas Sudin Tata Air bersama PPSU Kelurahan Tebet Barat masih melakukan pembersihan puing. Material dipindahkan bertahap agar saluran air kembali normal. Pihak sekolah mengalihkan kegiatan menjadi pembelajaran daring. Langkah ini diambil untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan siswa selama proses pembersihan dan perbaikan. Kepala sekolah menyebut tembok roboh diduga akibat kondisi turap yang melemah dan tidak mampu lagi menahan debit air saat hujan deras pada Senin.
4: 42 meter. Tembok di bawahnya kan turap. Jadi turapnya itu memang mungkin tergerus air ya karena banjir. Karena hujan yang sangat besar, bawahnya itu ambruk. Sehingga yang di atasnya kan pasti ikut dong ambruk.
3: Pihak sekolah berharap penanganan segera selesai agar kegiatan belajar tatap muka dapat kembali normal. Atap salah satu ruang kelas di SDN 1 Girilayu, Kecamatan Matesi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, ambruk pada Selasa pagi. Ambruknya atap ini diduga akibat kondisinya yang telah lapuk. Kondisi ruang kelas terlihat rusak parah. Balok kayu dan material atap berserakan. Beruntung peristiwa tersebut terjadi saat siswa tidak berada di dalam kelas. Pihak sekolah kemudian memasang pembatas dan imbauan agar siswa tidak mendekat ke lokasi. Petugas BPBD Karanganyar dan kepolisian mendatangi lokasi untuk menyelidiki penyebab ambruknya atap tersebut.
5: Tadi pagi jam 7.15 menit.
6: Kalau ruangan ini biasanya digunakan untuk apa, Pak?
5: Sementara tidak digunakan, tapi pada waktu sebelum ada kerusakan ini digunakan untuk kegiatan karawitan.
6: Karawitan?
5: Ya, karawitan.
6: Berarti kegiatan ekstrakurikuler ya, Pak ya?
3: Pihak sekolah berharap adanya perbaikan ruang kelas agar kegiatan belajar dan ekstrakurikuler dapat kembali berjalan dengan normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Harga cabai oranye dan bawang merah di sejumlah pasar tradisional di Pandeglang, Banten semakin mahal. Kondisi ini dipicu cuaca buruk yang menyebabkan gagal panen di tingkat petani. Sedangkan rencana pemerintah menaikkan harga eceran minyak kita karena tingginya harga CPO dan biaya produksi membuat emak-emak semakin resah. Harga minyak kita di pasaran sudah melampaui harga eceran tertinggi.
7: Pedagang di pasar tradisional Badak Pandeglang, Banten kini harus memutar otak karena harga cabai oranye telah menembus angka Rp85.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai jenis ini berada di kisaran Rp65.000 per kilogram. Yang membuat pusing, kenaikan harga tidak hanya terjadi pada cabai, namun juga merembet pada harga bawang merah. Kini harus ditebus di angka Rp50.000 per kilogram. Kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab utama pasokan dari daerah penghasil menjadi terhambat dan berkurang. Gagal panen yang dialami para petani membuat distribusi ke pasar tradisional tidak selancar biasanya.
8: Cabai oren sekarang harganya Rp85.000 dari harga Rp60.000 per kilo.
9: Itu harga yang bawang merah sekarang lagi naik.
10: Emang biasa beli berapa, Bu?
9: Biasa beli saya Rp35.000, kalau sekarang Rp45.000. Iya, biasanya saya beli 1 kilo, ini Rp50.000 per kilo.
7: Emak-emak ini kian resah, belum usai kenaikan harga sejumlah bahan pokok, kini mereka kembali berhadapan dengan wacana Menteri Perdagangan yang akan menaikkan harga minyak kita menjadi Rp15.700. Meski baru wacana, fakta di lapangan ternyata berbeda. Dalam sebulan terakhir, harga minyak kita di Pasar Rakyat Kebon Agung, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, sudah jauh melampaui usulan tersebut. Pada Selasa pagi, harga di tingkat pedagang tembus Rp20 hingga Rp21.000 per liter. Dengan selisih harga hanya Rp1.000 dengan minyak premium, warga pun memilih beralih ke minyak kemasan bermerek. Kualitas lebih baik menjadi alasannya.
11: Kan minyak kita lama-lama nggak best seller. Nanti efeknya kayak gitu loh. Harusnya mikir ya orang-orang yang produksi orang gedean itu minyak kita lama-lama ini. Ditinggal.
12: Entah kudune iso. Oh, piye. Ibu rumah tangga ini gen itu harga murah, harga minim untuk jualan itu seperti apa? Karena saya ini kabeh mahal.
7: Hal yang sama juga dirasakan pedagang makanan kaki lima. Mereka memilih beralih menggunakan minyak curah daripada menaikkan harga jual.
13: Meresahkan kalau apa-apa naik kayak gini, cuma gimana lagi nggak bisa komen. Kita mengurangi porsinya aja, berapa piece, itu bisa menutup harga yang mahal.
7: Warga berharap pemerintah segera menyesuaikan rencana HET dengan realita di pasaran agar minyak goreng subsidi yang ditujukan bagi masyarakat kecil tidak justru membebani karena harganya semakin mahal. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Polda Jawa Tengah bersama Pertamina mengungkap puluhan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di wilayah Jawa Tengah. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten berhasil membongkar praktik mafia penyalahgunaan BBM dan gas LPG bersubsidi yang telah beroperasi di sejumlah wilayah di Provinsi Banten.
14: Kang,
15: wah mantap hari.
16: Polda Jawa Tengah bersama Pertamina mengungkap puluhan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di wilayah Jawa Tengah. Berbagai modus dilakukan para tersangka dalam menjalankan aksinya. Di antaranya menyuntikkan gas LPG bersubsidi ke dalam tabung gas non-subsidi untuk dijual kembali, serta melakukan penimbunan bahan bakar kendaraan untuk dijual secara ilegal. Para pelaku juga memodifikasi kendaraan dengan menambahkan tangki berkapasitas besar untuk membeli bahan bakar dalam jumlah banyak secara ilegal. Kepolisian berhasil menyita ribuan liter bahan bakar minyak dan tabung gas LPG, serta mengamankan sebanyak 33 unit kendaraan roda 4 yang digunakan dalam aksi kejahatan tersebut. Total kerugian yang ditimbulkan dari kasus ini diperkirakan mencapai Rp12.095.000.000.
17: Telah mengungkap 53 laporan polisi perkara dengan mengamankan 60 orang tersangka yang terjadi pada bulan April. Kemudian 40 perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi, 10 perkara penyalahgunaan LPG bersubsidi 3 kg, dan 3 perkara illegal drilling yang ada di wilayah Jawa Tengah.
16: Rekaman video amatir memperlihatkan satu terduga pelaku penyalahgunaan BBM subsidi sedang mengisi BBM di sebuah SPBU di wilayah Banten. Modus operandi yang digunakan oleh komplotan ini adalah dengan memanfaatkan celah pada sistem pengawasan digital berupa barcode yang seharusnya hanya digunakan oleh para penerima subsidi yang berhak. Para pelaku secara ilegal menggunakan barcode tersebut untuk mendapatkan harga murah dari negara, lalu menjualnya kembali dengan patokan harga normal pasaran. Pengungkapan kasus besar ini merupakan hasil penyelidikan mendalam jajaran Ditreskrim Suspolda Banten yang menemukan adanya pola pembelian BBM jenis biosolar secara berulang di sejumlah titik SPBU. Para pelaku diketahui menggunakan armada kendaraan berupa truk box yang sudah dimodifikasi dengan tangki penampung berukuran raksasa dengan kapasitas mencapai 5.000 liter untuk menimbun hasil sedotan BBM. Untuk menghindari kecurigaan dari para petugas SPBU yang sedang bertugas, komplotan ini membekali diri dengan berbagai macam kode barcode dan plat nomor kendaraan palsu yang diganti secara berkala. Mereka melakukan pembelian secara bertahap dari satu SPBU ke SPBU lainnya di sepanjang jalur Provinsi Banten. Pihak kepolisian berhasil mengamankan 5 orang tersangka yang masing-masing memiliki peran berbeda, mulai dari sopir hingga pengumpul atau penimbun BBM di lapangan. Seluruh tersangka saat ini sudah dibawa ke Mapolda Banten untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut terkait jaringan besar yang mungkin terlibat di belakangnya.
10: Di penyimpangan, terutama BBM subsidi, dengan berbagai macam modusnya, tentu kita tindak lanjuti dan membuahkan hasil, terutama penyalahgunaan di bidang gas LPG maupun BBM, ya, bahan bakar minyak, baik jenis solar, Pertalite yang ada di wilayah hukum Polda Banten.
16: Total BBM yang berhasil disita sebanyak 3.791 liter biosolar beserta 91 derigen pendukung. Dari hasil interogasi awal, komplotan mafia BBM subsidi ini mengaku telah menjalankan aksi penipuan dan penimbunan BBM tersebut selama kurang lebih 6 bulan terakhir. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kericuhan mewarnai suasana sidang kasus pembunuhan satu keluarga di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu siang. Keluarga korban marah karena meyakini jika kedua terdakwa adalah pelaku pembunuhan satu keluarga yang terdiri dari 5 orang pada akhir Agustus 2025 lalu.
14: Kericuhan terjadi saat sidang kasus pembunuhan terhadap satu keluarga di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu siang. Keluarga korban yang hadir berteriak dan memarahi kuasa hukum terdakwa. Sejumlah anggota kepolisian dan petugas pengadilan sempat berusaha menenangkan keluarga terdakwa. Namun keluarga terdakwa tetap berteriak dan terus memarahi kuasa hukum terdakwa. Keluarga korban kecewa karena kuasa hukum terdakwa dinilai terus membela terdakwa dan menanyakan sejumlah hal kepada saksi ahli forensik yang dinilai berulang-ulang. Hal inilah yang memicu kemarahan keluarga korban di dalam ruang sidang.
18: Tetapi pertanyaan pembela terdakwa ini hanya berputar-putar pada pertanyaannya. Sudah jelas, pembunuhnya Prio dan Ririn memakai benda tumpul. Ahli forensik tidak bodoh. Dia sudah pintar. Dia ahli. Ada pendidikannya. Ada kursusnya.
14: Kericuhan sempat membuat sidang tertunda beberapa saat sebelum akhirnya dilanjutkan kembali. Majelis

0: protes dengan berteriak dan membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap proses penggusuran. Menurut warga, penggusuran tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Sejumlah orang juga mengadang beko yang membawa petugas. Namun berkat kesigapan Satpol PP Jakarta Pusat, sejumlah ibu-ibu yang melakukan protes dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sebelumnya telah dilakukan pembicaraan dengan warga, di mana setiap rumah akan diberikan uang pergantian Rp50 juta dan mereka akan ditempatkan di rumah susun selama 1 tahun. Namun warga menolak.
1: Dan memang saat ini kita memasuki ke dalam fase penertiban, yang di mana sebelumnya tuh sudah ada fase pembinaan dulu, kemudian ada fase pemberitahuan dan peringatan, dan terakhir ini adalah fase di penertiban. Jadi memang saat ini kita sedang melakukan penertiban terhadap 15 rumah dinas. Atas kondisi ini sebetulnya dari pihak pemerintah Jakarta Pusat itu sudah menyiapkan solusi berupa tampungan rumah susun selama 1 tahun yang di cover secara gratis bagi masyarakat yang ada di rumah dinas tersebut. Dan Pam Jaya juga berniat memberikan dana santunan lah ya atas kondisi ini bagi warga-warga yang memang kooperatif dalam pelaksanaan penertiban ini.
0: Pasca pembongkaran, lokasi ini akan segera dibuat tempat pengelolaan limbah lumpur Pam Jaya. Galih Putra, Jakarta.
2: Tabrakan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera wilayah Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Sebuah bus antar lintas Sumatera atau ALS bertabrakan dengan mobil tangki minyak hingga terbakar hebat. Akibat kejadian ini, sedikitnya 16 orang dilaporkan tewas dan sejumlah korban lain mengalami luka bakar serius.
3: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Rabu siang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bus ALS yang melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi diduga masuk jalur berlawanan dan menabrak mobil tangki minyak yang datang dari arah berlawanan. Benturan keras membuat kedua kendaraan langsung terbakar hebat. Satu unit sepeda motor yang berada di lokasi juga ikut terbakar. Berdasarkan data sementara BPBD Muratara, hingga pukul 15.44 waktu Indonesia Barat, total 16 orang dinyatakan meninggal dunia. 14 korban merupakan penumpang bus ALS, sedangkan 2 korban lain merupakan pengemudi dan penumpang mobil tangki. Selain korban tewas, 4 orang dilaporkan selamat. 3 diantaranya mengalami luka bakar serius dan 1 orang mengalami luka ringan. Seluruh korban saat ini dirawat di Puskesmas Karangjaya. Petugas gabungan dari kepolisian, BPBD, dan warga sekitar melakukan evakuasi korban dari dalam kendaraan yang terbakar. Sebagian besar korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan dievakuasi menggunakan kantong jenazah. Hingga saat ini Satlantas Polres Muratara masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Hanif Kairandi, Muratara, Sumatera Selatan.

0: Puluhan jemaah haji ilegal diamankan pihak imigrasi dan Polres Bandara Soekarno-Hatta saat hendak terbang ke Arab Saudi dengan modus menggunakan visa kerja dan iqomah. Sementara itu, dalam satu pekan terakhir, Otoritas Keamanan Arab Saudi telah menangkap 10 warga negara Indonesia yang diduga terlibat dalam promosi dan jual beli paket haji tanpa izin resmi.
1: Petugas pemeriksaan imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta telah mengamankan 51 warga negara Indonesia yang akan pergi haji secara ilegal. Para calon haji non-prosedural ini diamankan dalam kurun waktu berbeda, mulai dari akhir bulan April hingga awal bulan Mei 2026. Para jemaah haji ilegal tersebut mengaku penerbangannya ke Arab sesuai kepentingan visa, yakni sebagai pekerja. Namun setelah diperiksa lebih mendalam, mereka mengakui akan melakukan ibadah haji.
2: Visa yang digunakan masih sama dengan skenario sebelumnya. Visa kerja pertama, menggunakan visa kerja, dan iqomah. Ketika kita berbicara iqomah, mereka artinya sudah pernah ada di Arab Saudi sebelumnya. Nah, namun demikian, ketika mereka menggunakan iqomah, kita lakukan interview, mereka tidak tahu detail pekerjaan yang

0: dilakukan di sana. Dan semuanya itu tinggal hitungan sebulan atau dua bulan sebelumnya. Artinya tidak memenuhi unsur satu tahun. Nah, itu merupakan indikasi. Dan
1: para calon jemaah haji ilegal dijanjikan dapat berangkat menunaikan ibadah haji oleh Biro Travel dengan biaya 200 juta hingga 250 juta rupiah tanpa harus antre seperti haji reguler. Sayangnya, pemberangkatan haji tersebut tidak memakai aturan atau dokumen resmi dari pemerintah Republik Indonesia.
2: Menyampaikan kepada masyarakat, khususnya para calon jamaah haji kuota khusus, silahkan menggunakan fasilitas dan dokumen yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jangan percaya dengan pihak manapun yang menjanjikan dapat memberangkatkan haji dengan non-prosedural atau tanpa menggunakan dokumen yang sesuai dengan ketentuan. Nanti akan rugi sendiri.
1: Slogan La Hajj Bila Tashrik atau Tidak Ada Haji Tanpa Izin resmi benar-benar diterapkan pihak keamanan Arab Saudi. Perburuan terhadap pelaku promosi dan praktik haji ilegal ini terus dilakukan setiap hari terlebih menjelang puncak musim haji. Dalam sepekan terakhir, sudah ada 10 warga negara Indonesia dan sejumlah warga negara lainnya ditangkap pihak kepolisian Arab Saudi. Penertiban tidak hanya menyasar calon jemaah, tetapi juga pihak yang mengorganisir, memfasilitasi, hingga mengambil keuntungan dari praktik ilegal ini.
3: Untuk jangan coba-coba berjualan atau mempromosikan paket haji ilegal maupun dam ilegal, karena hukumannya akan sangat berat, denda hingga puluhan ribu real, penjara, deportasi, dan cekal masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun.
4: WNI yang menghadapi proses hukum terkait pelanggaran tersebut, penanganan sepenuhnya kami serahkan kepada otoritas hukum Arab Saudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan intervensi apapun terhadap proses hukum tersebut. Penindakan ini tidak hanya berlaku bagi calon jemaah, tetapi juga bagi pihak-pihak yang mengorganisir, kemudian juga memfasilitasi, mempromosikan, atau mengambil keuntungan dari praktik haji ilegal.
1: Masyarakat diimbau untuk tidak tergoda tawaran berhaji tanpa antre melalui jalur ilegal. Selain berisiko kerugian finansial, pelanggar terancam sanksi pidana, penjara, denda, deportasi, hingga cekal masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Saat ini penjagaan dan razia oleh pihak keamanan Arab Saudi terus dilakukan secara ketat di seluruh titik strategis. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Mengantisipasi cuaca panas di Arab Saudi, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Solo membagikan paket alat pelindung diri kepada seluruh jamaah haji. Paket berisi masker hingga botol semprot ini diberikan bersamaan dan dengan himbauan agar jemaah haji rutin mengkonsumsi air putih guna mencegah dehidrasi.
6: Musim haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo memberangkatkan sekitar 29.000 jemaah haji. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40% atau 11.000 diantaranya merupakan jemaah kategori lansia di atas usia 65 tahun. Guna mengantisipasi cuaca panas ekstrim di Tanah Suci, PPIH Embarkasi Solo membagikan paket alat pelindung diri atau APD kepada para jemaah haji saat memasuki Asrama Haji Donohudan Boyolali dalam rangkaian sistem One Stop Service. Selain APD dari panitia, para jemaah juga berinisiatif membawa perlengkapan tambahan secara mandiri.
7: Persiapannya tentunya memilih pakaian yang nyaman dipakai. Kemudian saya juga mempersiapkan kipas portable, terus pakai sunscreen jangan lupa supaya wajah tidak gosong. Kemudian juga membawa air untuk disemprot-semprot aja.
8: Ya topi, terus sunscreen mungkin sama vitamin C itu. Gitu sih.
6: Selama di Arab Saudi, para jemaah haji diimbau untuk tidak memaksakan diri beribadah di luar penginapan pada siang hari. Cuaca panas yang bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius sangat rawan mengakibatkan dehidrasi hingga heat stroke atau serangan panas, terutama bagi jemaah lansia.
9: Yang ingin saya tekankan, terutama pada jemaah-jemaah yang lansia, yang sudah dengan faktor risiko, tidak usah memforsir ibadah-ibadah yang sunnah. Ya, karena haji itu kan Arafah.

0: Jadi seharusnya kalau memang melakukan ibadah-ibadah sunnah, apalagi sebelum haji, lakukan sesuai dengan kemampuan dirinya. Jangan berlebihan supaya kondisi tubuhnya itu tidak drop sebelum fase Ar-Musnah atau Arafah, Musdalifah, dan Mina.
1: Sebagai tambahan antisipasi, jemaah haji juga disarankan membawa handuk basah yang dapat diletakkan di atas kepala untuk membantu menurunkan suhu tubuh secara cepat. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masyarakat
5: sipil. Dulu saya bicara. Masyarakat you waktu sipil. Bicara saya diam.
6: Nggak.
5: Sekarang you diam.
6: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Kasus dugaan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius terus menjadi perhatian dunia setelah 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara di Cape Verde, otoritas kesehatan kini mulai mengevakuasi penumpang yang terinfeksi dari kapal tersebut.
7: Rekaman video menunjukkan kapal evakuasi menjemput penumpang sakit dari kapal pesiar MV Hondius yang sandar di pelabuhan Praia. Kementerian Kesehatan Cape Verde menyebut 3 penumpang yang terinfeksi akan dievakuasi dalam beberapa jam ke depan menggunakan 2 pesawat ambulans. Seorang vlogger perjalanan yang berada di atas kapal pesiar MV Hondius, Jake Rosmarin, mengatakan seluruh penumpang hidup dalam ketidakpastian.
8: I am currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home.
7: WHO melaporkan 1 kasus hantavirus telah terkonfirmasi dengan 5 kasus lain masih dalam penyelidikan. Pakar kesehatan global, Daniel Bauch, menjelaskan hantavirus umumnya menular dari tikus ke manusia dan hanya dalam kasus langka dapat menyebar antar manusia.
9: As I mentioned, they get into humans through exposure to rodent excreta, to rodent urine or feces. And once they get in, they multiply in the bloodstream. But the organ that they really attack most aggressively is your heart and your lungs. And so we can see in hantaviruses that people develop essentially a pneumonia or a consolidation of fluid filling up in their lungs. And that can happen very rapidly.
7: Gejala awal virus ini mirip flu, namun dapat berkembang cepat menjadi gangguan paru-paru serius. Meski demikian, WHO menegaskan kasus ini bukan ancaman pandemi global seperti COVID-19.
3: Ledakan pabrik kembang api di Liuyang, China, 5 Mei kemarin menewaskan sedikitnya 26 orang dan puluhan terluka. Sementara di hari yang sama, kebakaran hebat melanda pusat perbelanjaan di Teheran, Iran. 26 orang terluka dalam insiden kebakaran ini.
6: Gumpalan asap tebal menyelimuti kota Liuyang, China, menyusul ledakan yang terjadi di pabrik kembang api pada 5 Mei kemarin. Sedikitnya 26 orang tewas dan 61 orang terluka dalam insiden ledakan ini. Dilaporkan sebuah fasilitas produksi meledak, namun penyebab terjadinya ledakan masih dalam tahap penyelidikan hingga saat ini. Otoritas tempat mengerahkan sedikitnya 500 personel gabungan petugas pemadam, regu penyelamatan dan tenaga medis dalam operasi darurat pencarian orang dan penanganan korban terluka. Menanggapi insiden ini, Presiden China Xi Jinping menggencarkan upaya penyelamatan dan penyelidikan secara menyeluruh. Sementara itu, insiden kebakaran hebat terjadi di Teheran, Iran, Selasa 5 Mei kemarin. Kobaran api melalap pusat perbelanjaan Argavan di kota Andishe. Rekaman video amatir menunjukkan kumpalan asap tebal membubung ke udara saat kru tangkap darurat berusaha memadamkan api. Seorang pemadam kebakaran menyatakan fasad komposit atau material pelapis dinding luar dari gedung mempercepat kobaran api untuk menyebar. Sedikitnya 3 orang tewas dan 26 orang terluka dalam insiden kebakaran ini. Insiden kebakaran ini memicu respons darurat dalam skala besar yang melibatkan regu pemadam, pasukan keamanan dan regu penyelamatan Bulan Sabit Merah Iran. Sedikitnya 7 tim operasional dari regu Bulan Sabit Merah Iran telah dikerahkan ke lokasi kejadian. Hingga kini penyebab terjadinya kebakaran masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak berwenang setempat.
3: Tim hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa yang dipimpin Refli Harun meminta kepolisian dan kejaksaan menerbitkan SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Mereka menilai kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo syarat pelanggaran prosedur dan terkesan dipaksakan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News malam ini. Saya Ruli Kurniawan pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
10: Dalam konferensi pers pada Jumat 1 Mei 2026, Refli Harun, kuasa hukum Roy Suryo dan Tifauzia Tia Suma atau Dr. Tifa meminta agar proses dugaan fitnah ijazah Jokowi segera dihentikan. Refli secara resmi meminta kepolisian dan kejaksaan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 lantaran kasus ini syarat akan pelanggaran prosedur.
11: Bahwa kasus ini sudah tidak layak lagi ditindaklanjuti. Kasus ini atau perkara ini seharusnya sudah dihentikan. Bukan dihentikan untuk restoratif justice, karena Mas Roy dan Dr. Tifa tidak punya niat sedikit pun untuk meminta maaf dalam mekanisme restoratif justice. Tetapi sekali lagi penghentian perkara karena memang perkara ini sudah tidak layak ditindaklanjuti. Antara lain karena sudah terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, pelanggaran-pelanggaran undang-undang.
10: Menurut Refli, berdasarkan keputusan Komisi Informasi Pusat atau KIP, ijazah seorang pejabat negara masuk dalam kategori public domain. Oleh karena itu, mempertanyakan keabsahan dokumen tersebut seharusnya tidak bisa dipidanakan dengan pasal pencemaran nama baik. Di sisi lain, Roy Suryo menyatakan bahwa kasus ini telah kadaluarsa dan tidak layak dilanjutkan ke pengadilan. Menurut Roy, masa penanganan perkara tersebut dinilai telah melewati batas waktu yang diatur dalam KUHAP.
12: Kalau memang fair dan kalau jujur, sudah lewat dari 14 hari, bahkan lewatnya lebih 70 hari, jadi total.

0: 84 hari dari aturan yang ada di KUHAP, ini seharusnya sudah berhenti ya, dan sudah dihentikan, dan bahkan dinyatakan kasus ini tidak layak dilanjutkan lagi. Jadi ini yang namanya demi hukum. Karena kan ada sekitar 10 syarat untuk penghentian perkara itu. Salah satunya yaitu Mang RZ. Salah duanya dan salah tiganya, salah empat dan lain sebagainya adalah karena waktunya sudah lewat, sudah daluarsa.
1: Sebelumnya pada Sabtu 26 April, kuasa hukum Joko Widodo, Yakup Hasibuan, usai bertemu dengan kliennya di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, menyatakan bahwa Jokowi siap hadir di persidangan dan menunjukkan ijazah aslinya.
2: Kami belum dapat informasi mengenai itu, tapi yang jelas tadi juga kami konfirmasi lagi, walaupun kami sudah tahu sebenarnya ini, tapi kami konfirmasi lagi ke Pak Jokowi, Pak, kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa, dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai, Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan tunjukkan, itu tidak benar. Dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya.
1: Diketahui Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas perkara Roy Suryo dan pihak terkait ke kejaksaan. Namun tim kuasa hukum Jokowi mengaku belum mengetahui jadwal pasti persidangan. Mereka menyerahkan sepenuhnya kepada kejaksaan dan pengadilan dan meyakini sidang akan segera digelar karena berkas perkara dinilai telah lengkap. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Bocah perempuan yang baru pulang sekolah ini menangis histeris mendapati neneknya tewas dan ibunya terluka parah di lantai rumahnya. Tragedi maut itu terjadi di Desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Rabu pagi. Korban adalah Siti Arofah, 54 tahun, dan putrinya Sri Wahyuni, 35 tahun. Mirisnya, diduga pelaku tak lain adalah sang menantu sekaligus suami korban. Kecurigaan itu berdasar pada pengakuan ketua RT setempat yang sempat melihat terduga pelaku keluar dari rumah dengan tangan penuh darah. Curiga, ia pun langsung mendatangi rumah korban dan mendapati sang nenek tewas di ruang tengah dengan luka parah pada bagian kepala dan leher. Sementara sang istri bersimbah darah di dalam kamar.
1: Suaminya pelaku.
2: Terus?
1: Lewat sini, dari sana ditegur tetangga saya ini, kelihatan tangannya ada darahnya. Begitu saya dengar tangannya ada darahnya, langsung saya sikap ke rumahnya. Rumahnya.
2: Terus setelah itu?
1: Tak buka kunci, nggak bisa. Akhirnya pintu didobrak.
0: Dugaan sementara, penganiayaan dan pembunuhan itu dipicu masalah keluarga. Polisi saat ini masih memburu pelaku yang kabur.
3: Hasil interogasi sementara hubungan keluarga.
2: Ini satu keluarga.
3: Satu keluarga.
2: Suami istri sama anak.
3: Suami istri sama menantu.
4: Kabur gimana?
3: Ya, saat ini yang bersangkutan masih dalam proses pengejaran oleh tim.
0: Saat ini korban luka tengah dirawat di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Sementara korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Porong, Sidoarjo untuk diotopsi. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur.
5: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Ruli Kurniawan, inilah redaksi malam selengkapnya. Pembunuhan sadis disertai mutilasi di Samarinda pada Hari Raya Idul Fitri Maret lalu memasuki babak baru. Pembunuhan yang dilakukan suami siri dan ibu angkat korban ternyata sudah disusun matang sejak Februari 2026.
6: Aksi pembunuhan sadis disertai mutilasi yang menggegerkan warga Samarinda tepat di hari Idul Fitri 21 Maret lalu memasuki babak baru. Pada Rabu, dua tersangka yakni suami siri dan ibu angkat korban dihadirkan polisi untuk memperagakan detik-detik aksi keji tersebut. Dalam rekonstruksi terungkap, korban dihabisi nyawanya dengan balok kayu di rumah tersangka R yang tak lain adalah ibu angkat dari korban tepat di malam takbiran. Kedua tersangka juga bahu-membahu untuk menghilangkan barang bukti, mulai dari menyiapkan karung hingga membuang potongan jasad korban ke semak belukar di Jalan Gunung Pelatuk. Dari rekonstruksi ini juga terungkap, rencana pembunuhan ternyata telah disusun matang sejak sebulan sebelumnya, termasuk memetakan lokasi pembuangan jasad korban.
7: Gamblangnya tadi terkait adegannya dari awal atau sebelum dia melaksanakan pembunuhan itu di bulan Januari sampai di tanggal 18 Februari, yang bersangkutan kedua tersangka tersebut melakukan komunikasi dan mengecek lapangan di mana tempat pembuangan daripada korban ini.
6: Sebelumnya, tepat di hari Lebaran pertama, Sabtu siang 21 Maret 2026, warga Jalan Gunung Pelanduk, Sempaja Utara, digemparkan dengan penemuan potongan tubuh manusia tercecer di balik semak yang berjarak hanya 2 meter dari tepi jalan. Setelah dilakukan penyisiran TKP, polisi menemukan potongan tubuh lainnya yang tersebar di 5 titik berdekatan. Hasil identifikasi tim Inavis mengungkap korban adalah wanita berinisial S, usia 35 tahun. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil membekuk kedua tersangka yang tak lain adalah suami siri korban berinisial J, 52 tahun, dan ibu angkat korban berinisial R, 56 tahun. Tuah dari ulahnya, kedua tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur.
5: Hendak membubarkan tawuran usai sholat berjamaah, seorang pria di Duren Sawit, Jakarta Timur berujung tewas tertabrak kereta api. Sementara di Palembang, hendak menonton pertunjukan tarian India tak jauh dari rumahnya, seorang bocah 12 tahun diduga diperkosa sopir ojol hingga terluka serius di alat vitalnya.
0: Tawuran dua kelompok remaja pecah di tengah perlintasan rel kereta api dan ruas jalan I Gusti Ngurah Rai Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa malam. Kedua kubu saling serang dengan petasan, batu, hingga senjata tajam. Bahkan ledakan petasan sempat mengenai KRL yang tengah melintas. Naas, seorang pria yang baru saja pulang menunaikan ibadah sholat berjamaah di masjid setempat, tewas usai tertabrak kereta saat dirinya hendak membubarkan aksi tawuran tersebut. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah sakit, sementara tawuran berhasil dibubarkan warga bersama polisi.
8: Pak mana Pak?
9: Ini warga saya Pak.
8: Warga
9: saya nomor 10.
8: Atas nama?
9: Atas nama Nur Hasan.
8: Umurnya berapa?
9: Umur kurang lebih
8: 45.
0: PS, bocah berusia 12 tahun ini menjadi korban dugaan pemerkosaan oleh seorang pria yang mengaku sebagai driver ojek online. Akibat kejadian tersebut, selain trauma berat, korban juga terluka serius di alat vitalnya, hingga harus menjalani tindakan operasi di Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan, Polda Sumsel. Peristiwa memilukan itu terjadi di kawasan Jalan Karangsari, Kecamatan Gandus, Palembang, Minggu 3 Mei sekitar pukul 8 malam. Korban dan temannya hendak menonton pertunjukan tarian India tak jauh dari rumahnya. Di tengah perjalanan, mereka dihampiri pria bermotor dan berjaket ojek online. Pelaku menawarkan untuk mengantar korban dan temannya ke lokasi tujuan, bahkan sempat mengiming-imingi uang dan minuman. Kapolsek Gandus Palembang AKP Imade Budi Harta menegaskan pihaknya sudah melakukan olah TKP dan kini tengah memburu tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sejumlah aksi kejahatan terekam kamera di Medan. Sepasang kekasih dibekuk usai terekam kamera CCTV menguras uang 45 juta rupiah dari ATM yang mereka curi dari pedagang buah. Sementara di Surabaya, komplotan bandit pencuri rumah kosong lintas provinsi diringkus polisi setelah aksi mereka terekam kamera CCTV.
10: Aksi bandit spesialis pembobol rumah antar provinsi terekam CCTV beraksi di sebuah rumah di daerah Porong, Sidoarjo pada 6 April lalu. Ia berhasil membawa kabur beberapa kepingan emas sejumlah 185 gram. Komplotan ini pun berhasil ditangkap tim Jatanras Polda Jatim dan polisi menangkap seorang anggota komplotan di Sidoarjo. Dalam pengembangan, petugas juga menyergap pelaku lain di sebuah rumah di Purwakarta. Upaya penangkapan kemudian mengembang ke pelaku satu komplotan yang kemudian disergap di tengah jalan raya di daerah Karawang saat mengendarai mobil. Empat orang berhasil ditangkap polisi, sementara satu orang lain berinisial HEN saat ini masih buron. Polisi menyebut komplotan pembobol rumah ini telah beraksi di 13 tempat, yakni di Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Madiun, Nganjuk, Malang, Ngawi, Sragen, dan Solo. Barang bukti hasil curian yang berhasil disita dari tangan pelaku diantaranya beberapa keping emas, jam tangan Rolex, serta satu unit mobil rental yang digunakan pelaku untuk beraksi. Akibat perbuatannya, empat pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Di Medan, sepasang kekasih terekam kamera CCTV membobol dan menguras uang di ATM yang mereka curi dari seorang pedagang buah. Setelah dua pekan, unit Reskrim Polsek Medan Kota berhasil menangkap pasangan kekasih tersebut berinisial SL dan NK. Sebelumnya, kedua pelaku mencuri tas berisi kalung emas dan kartu ATM milik sesama pedagang di Pasar Buah Jalan Bintang Medan, Sumatera Utara pada 24 April lalu. Setelah itu, kedua pelaku menuju mesin ATM di salah satu mal di Medan untuk menguras uang senilai 45 juta rupiah dari rekening korban. Kedua tersangka kini mendekam di dalam sel Polsek Medan Kota. Dalam video amatir warga terlihat sebuah truk box membawa tiga motor hasil curian yang terlihat saat pintu truk bagian belakang terbuka saat berjalan. Satreskrim Polres Cimahi beserta unit Reskrim Polsek Lembang telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta telah memeriksa sejumlah saksi dan rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian. Saat ini, petugas tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang videonya viral tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Polisi hingga kini masih menyelidiki kasus dugaan pelecehan seksual terhadap penumpang perempuan di stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan. Pelaku diduga bersembunyi di kolong peron gerbong khusus wanita sambil merekam secara diam-diam. Sementara itu viral aksi wanita penumpang KRL menjambak laki-laki yang diduga melakukan pelecehan terhadap dirinya di gerbong KRL.
11: Pelecehan seksual di transportasi umum kembali terjadi. Rekaman video saat seorang penumpang memergoki terduga pelaku pelecehan seksual di stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat pelaku bersembunyi di celah kolong peron sambil mengarahkan kamera telepon genggam ke arah rok penumpang perempuan yang sedang naik dan turun dari komuter lain. Saat aksinya terpergok, terduga pelaku langsung melarikan diri. Menindaklanjuti video viral yang beredar sejak 2 Mei lalu, Polres Metro Jakarta Selatan langsung melakukan penyelidikan. Petugas telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi serta berkoordinasi dengan pihak PT Kereta Komuter Indonesia. Hingga kini belum ada laporan resmi dari korban, namun polisi tetap melakukan penelusuran untuk mengungkap pelaku. Yang juga viral di media sosial, seorang penumpang KRL wanita mengambil sikap tegas kepada seorang pria yang diduga melakukan pelecehan seksual dalam KRL. Ia menjambak terduga pelaku tersebut. Namun sayangnya, dalam video yang beredar, dari sekian banyak penumpang yang ada di sekitar terduga pelaku dan korban, tidak ada satupun yang menolong. VP Corporate Sekretari KI Komuter Karina Amanda mengatakan, peristiwa itu terjadi pada 27 April lalu pukul 7 malam di dalam gerbong komuter line nomor 1526 relasi Jakarta Kota Nambo. Usai kejadian, petugas langsung mengamankan terduga pelaku. KAI Komuter mengimbau seluruh pengguna segera melapor kepada petugas apabila melihat kejadian atau tindakan yang mencurigakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Mencoba melakukan pencurian sepeda motor, tiga remaja berhasil ditangkap warga di Kota Sampit. Dan informasi akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
6: Kehebohan terjadi di komplek perumahan Wangga, Metropolitan Jalur 19, Kecamatan Baamang, Kota Sampit, Senin malam. Warga terus berdatangan karena mendengar adanya peristiwa pencurian sepeda motor dan pelakunya berhasil ditangkap. Mirisnya, pelaku pencurian sepeda motor ini adalah tiga orang yang masih remaja. Sebelumnya, ketiga pelaku mencuri sepeda motor milik ketua RT setempat. Namun, ketika kabur, motor mengalami kerusakan. Ketiga pelaku lalu meninggalkan motor curian mereka dan melarikan diri. Tapi setelah aksi kejar-kejaran, warga berhasil menangkap dua pelaku, sementara seorang lainnya yang identitas serta alamatnya telah diketahui berhasil melarikan diri. Kerumunan warga ini tampak emosi saat mengepung seorang pria yang diduga pelaku pencurian telepon genggam di kawasan Simomulyo Barat, Tol 3, Sukomanunggal, Rabu siang. Sejumlah warga bahkan sempat melayangkan bogem mentah ke arah pelaku paruh baya tersebut sebelum akhirnya diamankan oleh petugas. Sebelumnya, wajah pelaku pencurian HP ini terekam kamera CCTV dan dikenali korban di dekat rumahnya. Korban lalu berteriak dan warga yang mendengar pun sontak menangkap pelaku. Petugas Satpol PP dan anggota TNI yang melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa telepon milik korban dan sejumlah uang tunai. Untuk menghindari amuk massa lebih besar, pelaku kemudian dibawa ke kantor polisi terdekat guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ratusan warga negara asing diamankan petugas imigrasi di sebuah apartemen yang ada di Batam, Kepulauan Riau. Pejabat di Kanwil Dirjen Imigrasi Kepulauan Riau menyebut penggerebekan dilakukan di apartemen Baloi View. Mereka yang diamankan diduga sebagai operator love scamming dan judi online di apartemen tersebut. Saat ini, ratusan warga asing yang diamankan petugas masih diperiksa oleh petugas imigrasi Batam. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kesal pertanyaan yang sama terus diulang. Keluarga korban pembunuhan satu keluarga di Indramayu meluapkan emosi ke kuasa hukum terdakwa. Sementara di Tanah Abang, Jakarta Pusat, eksekusi rumah dinas milik Pamjaya diwarnai protes warga.
12: Kericuhan sempat mewarnai suasana sidang kasus pembunuhan satu keluarga di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu siang.
13: Keluarga korban emosi lantaran kuasa

0: hukum terdakwa berulang kali menanyakan pertanyaan yang sama ke saksi ahli forensik. Keluarga korban juga kecewa lantaran kuasa hukum terdakwa dinilai terus membela terdakwa.
1: Terus ya,
2: macam mana membela pembunuh?
0: Selain berteriak dan memarahi kuasa hukum terdakwa, keluarga korban juga meyakini bahwa terdakwa adalah pelaku pembunuhan satu keluarga yang terdiri dari 5 orang pada Agustus 2025 lalu.
3: Yang disampaikan adalah ahli forensik itu yang keempat itu semuanya meninggalnya pakai benda tumpul. Pakai benda tumpul apapun ceritanya. Dan pembelanya ini untuk kuasa terdakwa masih ngotot. Dibolak-balik pertanyaannya, dibolak-balik tetap apapun ceritanya salah. Sehingga membuat kemarahan kita ini.
0: Kericuhan ini sempat membuat sidang tertunda, beberapa saat kemudian sidang kembali dilanjutkan. Majelis Hakim kemudian memutuskan sidang akan kembali dilanjutkan pada Rabu depan dengan agenda pembelaan terdakwa.
4: Saya baru aja meninggal.
2: Kasihan anak yatim!
4: Kita tolak semuanya.
0: Pembongkaran rumah dinas Pamjaya di Jalan Penjernihan Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu pagi berlangsung ricuh. Sejumlah warga mengadang petugas Satpol PP Pemkot Jakarta Pusat sembari mengibarkan spanduk penolakan pembongkaran rumah yang telah dihuni selama puluhan tahun itu. Namun upaya warga itu tak menghentikan langkah petugas. Usai membacakan risalah, petugas merangsek masuk dan membongkar 15 rumah dinas milik Pamjaya. Humas Pamjaya Gatra Faganza menyebut sebelum melakukan pembongkaran pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada penghuni. Pemkot Jakarta Pusat juga telah menyediakan rumah susun untuk dihuni selama setahun. Sementara pihak Pamjaya memberikan uang pengganti sebesar Rp50 juta per rumah. Pasca pembongkaran, rencananya lokasi tersebut akan digunakan untuk pengelolaan limbah lumpur Pamjaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Oleng sebuah mobil menabrak beca lalu terguling dan mengakibatkan satu penumpang tewas di Tuban. Sementara di Musi Raya, Sumatera Selatan, tabrakan antara bus dan truk tangki mengakibatkan 16 orang meninggal dunia.
6: Jalur Nasional Pantura di Jalan R.E. Marta Dinata Kabupaten Tuban Rabu dini hari mencekam. Sebuah mobil terguling dalam kondisi rusak parah. Warga sekitar yang mendekat menemukan para penumpang terluka parah terjepit bodi kendaraan. Warga bersama aparat kepolisian kemudian mengevakuasi para korban. 4 orang dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusma Tuban, namun satu di antaranya meninggal dunia saat menjalani perawatan. Kecelakaan tunggal ini bermula saat mobil yang dikemudikan Aaron Lamhot Michael melaju dari arah Jawa Tengah menuju Tuban Kota. Sesampainya di lokasi, mobil tiba-tiba oleng ke kanan menabrak beca yang terparkir di bahu sisi kanan jalan. Akibatnya mobil terpental dan terguling. Hingga kini unit laka Satlantas Polres Tuban masih melakukan penyelidikan penyebab pasti kecelakaan. Kecelakaan maut terjadi di Jalin Sum atau Jalan Raya Lintas Sumatera di Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, Rabu sekitar pukul 12 siang. Bus ALS yang melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi diduga masuk jalur berlawanan dan menabrak mobil tangki minyak yang datang dari arah berlawanan. Benturan keras membuat kedua kendaraan langsung terbakar hebat. Satu unit sepeda motor yang berada di lokasi juga ikut terbakar. Berdasarkan data sementara BPBD Muratara pada pukul 15 petang, 16 orang dinyatakan meninggal dunia. 14 korban berasal dari bus ALS, sedangkan 2 korban lainnya merupakan pengemudi dan penumpang mobil tangki. Selain korban tewas, 4 orang dilaporkan selamat. 3 di antaranya mengalami luka bakar serius dan 1 orang mengalami luka ringan. Seluruh korban saat ini dirawat di Puskesmas Karangjaya. Kecelakaan tunggal sepeda motor yang dikendarai anak dan bapak terjadi di Jalan Raya Sragen Solo di Duku Mungkung, Desa Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Penyebab kecelakaan diduga karena pengendara tidak mampu mengendalikan kendaraannya saat melaju dengan kecepatan tinggi. Akibatnya pengendara anak dan bapak menabrak pembatas jalan dan terjatuh sedalam 1,5 meter di area persawahan. Sang ayah bernama Loso, 55 tahun, tewas di lokasi kejadian, sementara sang anak bernama Vicky Khoirul, 18 tahun, mengalami luka lecet. Kasus ini kini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Sragen. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Setelah tragedi laka kereta tragis di stasiun Bekasi, lagi-lagi pelintasan kereta api tanpa palang pintu memakan korban. Kali ini sebuah truk tertemper kereta api di pelintasan kereta api tanpa palang pintu di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Sopir truk tewas di lokasi kejadian. Lantas siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan di pelintasan kereta tanpa palang pintu ini? Berikut segmen Telusur Fakta.

0: Masih segar dalam ingatan kecelakaan tragis tertabraknya sebuah taksi oleh KRL Cikarang Jakarta di jalur perlintasan Sebidang tanpa palang pintu yang memicu kecelakaan kereta komuter lain dan kereta Argo Brom Anggrek di Bekasi, Jawa Barat yang menewaskan belasan orang. Selasa siang, kecelakaan maut di perlintasan kereta api tanpa palang pintu kembali menelan korban jiwa. Sebuah truk pasir ditabrak kereta api penumpang Tanjung Balai Medan di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Setualang Raso, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kuatnya benturan membuat sopir truk terpental dan terseret sejauh 10 meter hingga akhirnya tewas di lokasi kejadian. Petugas Polsus Kaki Saran Tri Rohmat menduga kecelakaan terjadi akibat supir lalai dan tidak melihat adanya kereta yang akan melintas. Kecelakaan kereta ini masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Tanjung Balai. Tragedi kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur 27 April lalu yang menyebabkan 16 orang meninggal tidak lantas otomatis mengubah budaya berkendara di perlintasan kereta api, terutama perlintasan Sebidang. Di Surabaya, Jawa Timur masih banyak pengendara yang menerobos meskipun palang pintu kereta api sudah ditutup. Beberapa pengendara roda 2 yang berhenti di depan palang pintu tak memiliki alasan yang jelas.
1: Tidak apa-apa, Pak.
2: Sudah terbiasa begini atau gimana?
1: Ya, enggak sih.
2: Jangan. Kenapa?
3: Enggak popo, loh.
2: Enggak, alasannya kenapa? Kok enggak di belakangnya?
0: Menerobos palang pintu kereta api yang sudah ditutup adalah pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Pelanggar terancam pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Tragedi tragis tabrakan antara kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur 27 April lalu dipicu salah satunya tertabraknya sebuah taksi oleh KRL Cikarang Jakarta pada jalur perlintasan tanpa palang pintu di Jalan Ampera Bekasi Timur. Di masyarakat pun muncul berbagai pendapat tentang siapa yang paling bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan di perlintasan Sebidang kereta api.
4: Dari pemerintah daerah setempat sih, karena buat bikin perlintasan itu jadi resmi punya KAI itu harus dibantu sama pemerintah setempatnya. Jadi aturannya dari pemerintah setempat.
5: Ini tanggung jawab negara lah, kan suka supaya aman dia. Jadinya pasti ada tahu daerah-daerah mana yang harus di perlintasannya harus ditutup. Karena kan itu menyangkut nyawa.
0: Pada pasal 94 Undang-Undang Kereta Api tegas menyatakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus menutup perlintasan Sebidang tak berizin. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian menyatakan keselamatan pada jalur perlintasan kereta merupakan tanggung jawab penyelenggara perkeretaapian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun tumpang tindihnya berbagai aturan kewenangan pada perlintasan Sebidang seharusnya tidak membuat saling lempar tanggung jawab. Jika penegakan aturan diberlakukan secara tegas, tragedi yang memakan korban jiwa di perlintasan kereta api Sebidang dapat diminimalisir. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Aksi berani dilakukan seorang ibu guru pengendara motor. Tanpa gentar, ia menghadang bus yang diduga hendak menerobos lampu merah. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Islam hadir sebagai pedoman hidup. Bukan hanya sebagian, tetapi untuk dijalani secara utuh.
1: Kafah itu maknanya jami'an, kamilan, secara totalitas, kamilan secara sempurna.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Menjadi Muslim Kafah, Bagaimana Caranya, Kamis 7 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Viral aksi seorang ibu guru pengendara motor di Magetan menghadang bus karena diduga bus ini hendak menerobos lampu merah. Sementara itu seorang emak-emak viral usai nekat mengendarai motor sambil lepas tangan di Jalan Raya Kabupaten Tangerang. Dan sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan ingat redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Ruli Kurniawan pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beristirahat.
3: Video ibu guru pengendara sepeda motor mengadang bus PO Sugeng Rahayu, jurusan Surabaya-Yogyakarta, di perempatan Lampu Merah Desa Karangrejo, Magetan, Jawa Timur, viral di media sosial. Ibu guru bernama Sri Wahyuni ini mengadang

yang bus karena diduga bus akan menerobos lampu merah. Sri pun tidak menggubris klakson sopir bus. Ia berteriak kepada sopir bus agar berhenti membunyikan klakson. Aksi Bu Guru Sri lantas disambut apresiasi dari penumpang mobil. Setelah video kejadian ini beredar, Kasat Lantas Polres Magetan mempertemukan Ibu Guru Sri dan sopir bus di Mapolres Magetan. Kasat Lantas Polres Magetan AKP Ade Andini menyatakan, Sri dan sopir bus sama-sama tidak melanggar aturan lalu lintas karena sedang menunggu lampu merah. Berkat taat terhadap aturan lalu lintas, polisi menjadikan Bu Guru Sri duta lalu lintas dan memberinya hadiah helm. Aksi emak-emak mengendarai motor sambil lepas tangan di Jalan Raya Kabupaten Tangerang, Banten viral di media sosial. Dalam rekaman yang beredar, emak-emak itu santai melaju tanpa memegang setang, bahkan merentangkan kedua tangannya. Aksi ini sontak menarik perhatian pengendara lain di sekitar lokasi yang merasa khawatir akan potensi kecelakaan. Aksi emak ini menuai beragam komentar dari warganet. Banyak yang menilai tindakannya sangat berbahaya karena dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Tim Liputan CNN Indonesia.

drastis karena Mas Roy dan Dr. Tifa tidak punya niat sedikit pun untuk meminta maaf dalam mekanisme restoratif justice. Tapi sekali lagi penghentian perkara karena memang perkara ini sudah tidak layak ditindaklanjuti, antara lain karena sudah terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, pelanggaran-pelanggaran undang-undang.

0: kalau memang fair dan kalau jujur sudah lewat dari 14 hari, bahkan lewatnya lebih 70 hari, jadi total 84 hari dari aturan yang ada di KUHAP, ini seharusnya sudah berhenti ya, dan sudah dihentikan dan bahkan dinyatakan kasus ini tidak layak dilanjutkan lagi. Jadi ini yang namanya demi hukum, karena kan ada sekitar 10 syarat untuk penghentian perkara itu.
1: Tapi yang jelas tadi juga kami konfirmasi lagi, walaupun kami sudah tahu sebenarnya ini, tapi kami konfirmasi lagi ke Pak Jokowi, Pak, nanti kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa, dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di sidangan dan menunjukkan ijazahnya.

0: Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira.
1: Selamat malam, polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali memanas. Tim kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa mendesak kepolisian menerbitkan SP3 karena perkara ini dinilai cacat prosedur. Namun di sisi lain, kubu Jokowi menyatakan siap membuktikan semuanya di persidangan, termasuk menunjukkan ijazah asli. Yang menjadi pertanyaan, apakah kasus ini layak dihentikan atau justru harus diuji hingga tuntas di pengadilan? Kita akan bahas malam ini bersama para narasumber yang sudah hadir di studio. Kami undang yang pertama tersangka dan juga peneliti ijazah Jokowi, Roy Suryo. Mas Roy, selamat malam.
2: Malam, Anna. Malam.
1: Apa kabar? Silahkan Mas Roy.
2: Oke.
1: Dan saya undang kuasa hukum Roy dan Tifa, Refli Harun. Bang Refli, selamat malam. Oh gini, salamnya beda nih kalau kuasa hukum.
3: Karena lagi flu soal jadi.
1: Saya undang kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara. Bang Rifai, selamat malam. Silakan Bang Rifai. Dan juga saya undang kuasa hukum Rismon Sianipara, Jamada Girsang. Bang Jamada, selamat malam. Ini pertama kali di studio Head to Head ini.
4: Ya, pertama kali.
1: Silakan Bang Jamada.
4: Salam kenal.
1: Salam kenal. Dan di sebelah kanan saya sudah hadir saksi ahli kubu Roy Suryo, sekaligus Wakapolri.

periode 2013-2014 Komjen Pol Purnawirawan Ugro Seno. Pak Ugro, selamat malam. Dan di sebelah kiri kami juga sudah hadir relawan Jokowi David Pajung. Selamat

0: Wajib lapor tiap minggu gitu, nggak jelas gitu. Kalau memang ini memang Polda nggak bisa kemudian membuat bukti-buktinya,
1: jadi tidak mungkin juga ini dilihat dari kacamata Gua Baru. Dan mohon maaf, penyidikan kan bukannya di sini aja. Saya juga sedang mendampingi penyidikan di banyak tempat gitu ya. Sampai di daerah semua menggunakan Guap Lama.
0: Dan ini sudah koreksi Pak Rifai. Sudah bisa dimulai sudah. 15 April, Jokowinya baru lapor 30 April kok.
1: Iya, 30 April ya. Okay. 30 April. Salah kan? Jadi kembali lagi, ini kan berlakunya berapa penyidikannya sudah berjalan sebelum undang-undang ini berlaku. Jadi kembali lagi ini soal persepsi yang berbeda. Nah, bicara Guap Lama, ya memang di Guap Lama itu alasan penghentian itu kan terbatas. Tidak terbuktinya tuduhan, kedua yang dituduhkan bukan tindak pidana, ketiga demi hukum. Demi hukum yang selama ini diangkat oleh teman-teman kan persoalan tidak dipenuhinya petunjuk dalam waktu 14 hari. Kembali lagi, betul ada norma itu, tapi norma itu bersifat timeline dan tidak ada sanksinya. Di sisi lain, mohon maaf ya, ini sudah jalan dari zaman dulu gitu ya, artinya selama ini soal 14 hari ini kan kembali ke posisi penyidikannya. Contoh, kalau petunjuknya misalnya sampai 30 item, apa mungkin diselesaikan dalam waktu 2 minggu? Kedua, beda penyidik ibu kota dengan penyidik di daerah. Mungkin penyidik daerah dalam waktu berjalan hanya menangani 3 perkara. Tapi kalau penyidik ibu kota itu bisa dalam waktu berjalan, dia menangani 20 perkara. Jadi 14 hari sangat tidak mungkin. Dan satu lagi, dalam konteks ini adalah selama ini praktek lebih mengedepankan keadilan substantif dibanding persoalan 14 hari. Bayangkan kalau betul-betul menggunakan praktek secara rigid, banyak koruptor akan bebas, banyak pembunuh akan bebas, bandar narkoba bebas, hanya gara-gara penyidik tidak bisa memenuhi petunjuk dalam waktu 14 hari.
2: Jadi lambatnya sekarang proses bergulir ke tahapan selanjutnya karena demi keadilan substansi, menurut Anda?
1: Betul, dan sampai itu sudah menjadi praktek dalam-dalam. Dan memang di korupsi ini nggak ada. Melewati 14 hari maka penyidikan gugur, nggak ada. Sementara ada pasal-pasal lain yang jelas ada sanksinya, misalnya dakwaan tidak memenuhi tempus dan lokus delikti atau lokasi atau tempat kejadian, maka dia menjadi gugur. Jadi kita harus melihat kopi secara jernih. Ada aturan-aturan yang bersifat administratif, ada aturan-aturan yang terdapat sanksinya.
2: Oke, baik.
1: Terus di sisi lain ya, ini common sense aja lah. Semua tersangka pasti ingin penyidikannya berhenti lah. Itu wajar semua ya.
2: Oke.
1: Itu dalam konteks positif. Tapi dalam konteks negatif kan ini juga cara untuk bisa lari dari tanggung jawab. Di sisi lain buat saya, ini gak linear juga gitu ya. Karena selama ini kan Bang Roy selalu bicaranya adalah pengen diuji. Ijazah ini. Ya, menurut saya kita ke sidang aja. Kalau sampai di sidang itu nanti dengan semua tim lawyernya dan ahlinya ternyata ijazah tadi palsu, maka ada konsekuensi hukum. Kenapa? Putusan ini bisa menjadi novum membuka penyelidikan di Baris Krim. Yang selama ini teman-teman minta untuk dibuka. Tapi sebaliknya kalau dinyatakan ini asli, ya sudah. Ini fakta harus bisa kita terima, karena ini negara hukum.
2: Saya ke Bang Refli dulu. Ya. Lari dari
3: tanggung jawab.
2: Tanggung jawab.
4: Jangan begitu. Jadi gini, saya senang tuh kalau dengar Rifai ya. Adalah bermutu sedikit debatnya gitu.
1: Sama-sama belajar Bang.
4: Jadi begini, kita tidak menolak yang digunakan adalah KUHAP yang lama ya. Memang pasal 631 ya. 361 huruf A itu mengatakan demikian. Nah, kita ikuti dan saya juga sudah tanya kepada kejaksaan. Mereka menggunakan waktu back and forth pemberkasan itu, mereka menggunakan KUHAP lama. Tapi lucunya waktu ke Kejaksaan Agung, mereka bicara mix up ketika proses selanjutnya itu mereka ya. Tetapi yang harus kita pahami adalah KUHAP lama itu memberikan batas yang limitatif untuk pengembalian P19, yaitu sudah harus dikembalikan dalam jangka waktu 14 hari. Dan itu kalau kita membaca undang-undang ya, itu suatu norma yang cetowelo-welo kata orang Jawa. Sebuah norma yang tidak bisa ditafsirkan lain. Nah, pertanyaannya adalah Anda kan akan mengatakan, wah prakteknya selama ini kan banyak yang lebih dari 14 hari. Saya sudah berkali-kali katakan, praktek itu tidak bisa mengalahkan hukum tertulis. Kalau dia mengalahkan hukum tertulis, maka dia batal demi hukum harusnya, kan begitu. Jadi kalau misalnya kita katakan 14 hari, 14 hari harus. Kenapa kemudian 14 hari itu kemudian diberikan batas waktu seperti itu? Agar ada kepastian hukum. Agar jangan sampai kemudian tersangka ini terombang-ambing. Coba bayangkan Mas Roy ini misalnya. Itu tidak tahu kapan wajib lapor itu harus disudahi. Coba bayangkan kalau Rismon masih wajib lapor kan. Di Bali ke sana dia kan. Ini sudah 23 kali ya? Atau ya, 24 kali? 24 kali. Sudah 24 kali wajib lapor. Bolak-balik, Polda Metro Jaya dan lain sebagainya. Dan kita tahu kan kalau orang mentalnya nggak

0: kuat itu ke polisi itu bukan sebuah perkara enak kan, ke kantor polisi untuk melapor dan lain sebagainya. Cuman karena kita udah biasa aja kayak playground aja, ruang bermain. Kemudian dicekal. Dicekal itu juga sejak tanggal 13 November sampai sekarang. Belum ada tanda-tanda bahwa pencekalan itu akan dilepaskan. Karena pencekalannya sendiri nggak jelas dasar hukumnya apa. Cuma lisan saja. Tapi kalau coba mau keluar negeri, pokoknya dicekal aja. Nah, karena itulah kemudian dari sisi aspek hak asasi manusia, ini kan melanggar. Melanggar azas kepastian hukum dan keadilan yang sesungguhnya merupakan hak asasi warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Karena itu kita tantang, kita minta. Karena sekarang bolanya sudah di kejaksaan, kejaksaan tinggi dalam hal ini, bukan lagi di penyidik Polda Metro Jaya. Kita penyidik Polda Metro Jaya, kita kesampingan dulu dah. Memang nanti eksekusinya di mereka, tetapi kan penyidik dulu, apakah penyidik mau melanjutkan perkara ini atau tidak. Nah, kami sudah menghadap, beraudiensi dengan baik kejaksaan tinggi maupun kejaksaan agung. Kami jelaskan materinya ini secara formal dan material. Secara formal, kami sudah mengatakan bahwa sudah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam penanganan kasus ini. Mulai dari hulu, ketika dilanggarnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian sampai hilir dilanggarnya KUHAP, baik KUHAP lama maupun KUHAP baru. KUHAP lama bila bicara 14 hari, KUHAP baru lebih rigid dia, 14, 14, 14. Jadi kalau disambung 42 hari. Tetapi di dalam kasus ini lewatnya berapa hari? 70 hari lewatnya, setidak-tidaknya. Karena kalau misalnya hitungannya, saya kan dapat informasi, kasus itu dilimpahkan tanggal 13 Januari. Tanggal 20 Januari dia sudah masuk P18. Dan tanggal 13 hari kemudian, karena dikatakan 13 hari, karena deadline-nya kan 14 hari. Itu tanggal 26, itu kasus sudah dikembalikan berkasnya. Nah, melengkapi berkas itu, P19 itu, baru dikirimkan lagi menurut pengumuman Polda Metro Jaya tanggal 17 April. Begitu kami audiensi dengan Kejaksaan Tinggi tanggal 21 April hari Kartini, mereka mengatakan belum terima berkasnya, bayangkan. Kok bisa begitu? Belum terima berkasnya. Dan kita tidak tahu persis kapan berkasnya diterima. Mungkin katakanlah tanggal 22 April berkas diterima diadministrasikan. Kita hitung itu 85 hari. Jadi bukan lagi lebih 14 hari. Jadi gini, kalau kita mau bicara tentang hukum yang benar, orang akan bicara itu diskresi. Itu diskresi yang kebangetan. Ya kan? Kalau misalnya yang reasonable, misalnya katakanlah lebih ya 5 hari misalnya. Atau 10 hari. Tapi itu pun kalau kita bicara hukum yang rigid, itu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan undang-undang. Jadi ada dua faktor. Kalau kita ingin memaafkan pelanggaran ini, maka haruslah reasonable, haruslah masuk akal. Kalau lebih 70 hari itu bukan reasonable lagi. Itu menggantung orang sampai nggak jelas. Nah karena itulah kami katakan ya, alasan untuk menghentikan penyidikan itu tidak hanya alasan restoratif justice, tapi alasan yang menyebabkan sebuah kasus tidak lagi justified karena sudah terjadi pelanggaran hukum. Nah dalam konteks seperti ini ya, hukum dimanapun tidak perlu menyediakan sanksi bagi sebuah pelanggaran hukum. Karena tidak semua hukum itu ada sanksinya. Tetapi once Anda melanggar hukum secara administratif, ini kan hukum administrasi yang dilanggar. Kadang-kadang sanksi kan hukum pidana selalu ada sanksi pidananya. Tapi hukum administrasi itu kadang-kadang ngatur-ngatur aja. Saya kasih contoh misalnya. Bahwa yang namanya logistik pemilu sudah harus sampai sehari sebelum pencoblosan. Okay? Itu kan hukum administrasi. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau datangnya pada hari H? Kan harusnya dikena sanksi. Tetapi nggak disebutkan sanksinya. Karena itu akan diserahkan kepada orang yang di lapangan. Nah sekarang pertanyaannya, karena itu kami datang audiensi kepada kejaksaan. Biar kejaksaan menggunakan powernya sebagai dominus litis, sebagai pengendali perkara, untuk mempertimbangkan tidak melanjutkan kasus ini karena kasus ini sudah tidak layak lagi dilanjuti. Itu dari sisi formilnya.
1: Bang Refli, pertanyaannya, mohon maaf saya
0: dari potong. Sisi materialnya.
1: Kalau misalnya SP3 begitu kan, pembuktian di pengadilan tidak ada. Sementara itu yang ditunggu oleh publik untuk melihat ijazah itu.
0: This is the good question, ya kan? Itu kan? Secara formil melanggar, secara material kami sudah katakan itu di gelar perkara khusus, ya kan? Tidak ada pasal yang bisa dikenakan pada mereka sesungguhnya. mulai dari pasal 310, 311, 27 sampai kemudian pasal 35. Oke. Okay. Ditunggu oleh masyarakat. Ya, good question. Sekarang saya ingin berimajinasi tentang sidang itu sendiri. Kira-kira sidang itu apa sih? Sidang yang akan menersangkakan Mas Roy dan Dr. Tifa. Akan pakai baju tahanan, orange. Oke? Okay? Lalu ada potensi untuk ditahan karena digunakan pasal-pasal yang gak masuk akal, yang kami katakan penyelundupan pasal. Itu saja sudah tidak seimbang. Ini bukan kasus perdata, bro. Kalau kasus perdata, kita ada equal positions. Satu membuktikan, di sini membuktikan. Kalau kasus perdata, ini kasus pidana. Yang dibuktikan itu bukan ijazah. Yang dibuktikan Mas Roy itu sudah melakukan pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, edit dokumen, pemalsuan dokumen dan lain sebagainya.
1: Sehingga menurut kuasa hukum, ancaman hukumnya pembuktian ijazah tidak akan mungkin dilakukan di pengadilan.
0: Tidak mungkin.
1: Oke, kami jeda dulu, kami kembali sesaat lagi.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami juga mengundang penonton CNN Indonesia melalui YouTube yang menyaksikan acara malam hari ini untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang sudah hadir bersama saya, nanti akan dijawab. Saya ke Bang Jamada sekarang. Kalau tadi Bang Refli mengatakan tidak guna begitu ya pembuktian. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Rismon juga ke publik begitu mengenai analisa-analisanya juga sebenarnya tidak diperlukan jika kemudian ini nantinya lanjut ke persidangan.
2: Ya, saya sih Mbak Elvira malu-malu ya sama Mas Roy, sama Profesor Refli Harun,
3: tapi jumping up
2: sama rekanku.
3: Bukan tidak diperlukan.
2: Aku tertarik sebenarnya sesuai dengan head atau judul dari acara kita malam ini ya, hentikan kasus ijazah Pak Jokowi. Ini memang perlu kita cermati agar masyarakat atau stakeholder yang mengikuti perkara ini juga mengerti. Karena sekarang ini kan Mas Roy ini dan Pak Refli Harun sangat sibuk kesana kemari. Waktu zaman aku bergabung dengan mereka juga kita lakukan Komnas HAM, ke DPR dan sebagainya. Ada yang tumbuh, sedang tidak. Sekarang saya belum ke Refli Harun tadi, kita melihat secara hukum bagaimana sih menghentikan ya, kan itu yang menjadi pokok persoalan. Menurut pengetahuan saya minimal ada tiga jalan atau tiga jalur atau tiga alur hukum lah. Pertama, kita KUHP lama. KUHP lama pasal 109 ayat 2. Penyidik bisa menghentikan penyidikan jika tidak terdapat bukti awal akan dilakukan penghentian penyidikan demi hukum. Itu pertama. Kedua, KUHP baru. KUHP baru jika sudah berlaku dalam kasus ini. Tapi sekarang KUHP baru itu antara berlaku atau tidak. Kenyataan yang diterima oleh klien saya, Rismon Hasiholan Sianipar. Nyatanya SP3 yang diterima oleh Rismon Hasiholan Sianipar itu dipakai KUHP lama dan Perkap 8 tahun 2021. Oke. Ketiga, bagaimana cara menghentikannya? Seperti kata rekanku Rifai tadi, di pengadilan. Nggak ada jalan lain. Nggak bisa berhenti di depan gedung ini, tiba-tiba pawai gitu berhenti. Wah, enggak. Bukan karena kehendak pribadi Pak Jokowi. Kehendak hukum, ketentuan hukum juga begitu. Nggak bisa. Harus by struktur. Jangan lupa penegakan hukum kita itu pertama struktur, baru substansi, baru moral atau etika. Pertama ini kita lewatin dulu, baru substansi hukumnya, baru the man behind the gun, pelaksana hukum itu moralnya. Wah, luar biasa. Wah, ada tepuk tangan rupanya, saya nggak tahu ada penonton tadi. Jadi menurut saya begitu ya. Jadi aku gak perlu tanggapin Prof. Refli Harun. Ini mantan guru saya soalnya. Mantan, bukan bekas ya Prof ya. Jadi aku mengatakan, aku respon sesuai dengan judul atau head dari acara kita malam hari ini, Mbak Elvira. Saya kira dari satu gitu, gak usah panjang-panjang.
1: Oke, pertanyaan saya kembali. Jadi pernyataan Bang Rismon, kan banyak tuh pernyataan kepada publik, klarifikasi dan lain-lain, membantah kemudian penelitian yang dilakukan sebelumnya bersama dengan Mas Roy dan Dr. Tifa. Artinya menurut Anda itu akan menguatkan, kan sudah juga ini ya, bekerja sama dengan tim kuasa hukum Pak Jokowi ya. Ini menjadi salah satu bukti juga.
2: Oh iya. Apa sih yang membuat dia dasarnya untuk melakukan RJ? Karena buku lama itu. Itu jangan lupa, itu langkah pertama. Sesudah dia lakukan, dia mengatakan bahwa selama 2 bulan, bukan tiap malam 24 jam 2 bulan itu, bukan. Dia kan masih mengikuti juga waktu itu acaranya Mas Roy. Jadi dia lakukan itu 2 jam, 3 jam. Kenapa tadi malam contohnya dia gak ke Jakarta? Karena konsen di kampung. Di tepi Danau Toba itu dia membuat buku itu. Sambil masang pancing juga gitu, jadi otaknya segar. Ini saya canda juga dikit-dikit. Jadi berdasarkan itu, dia temukan kontra hipotesa atau penemuan baru yang sekarang lagi digunjingkan lagi oleh seseorang itulah. Tadi malam kita bahas itu dengan Mas Ruh. Nanti saya oleh sebab kasih. Itu dia mengatakan bahwa penemuanku yang terbaru ini, inilah yang paling valid. Sesuai teori penelitian juga memenuhi syarat retraction, correction, dan yang lain. Oleh sebab itu dia mengatakan, ya aku berdiri sekarang dalam posisi yang berbeda dengan, bukan beda arah. Beda arah, jadi bukan membelot, saya diprotes nih profesor, bukan membelot. Beda arah, boleh dong beda arah. Tadinya kita berjalan 5 ke gunung 1, aku melalui mana, aku melalui ini gitu. Jadi ini perlu satu saya klarifikasi juga. Bukan berkontra, tapi beda arah saja. Saya kira itu ya yang selaku klienku. Karena aku kuasa hukumnya sendiri. Respon sendiri. Komunikasinya intens banget gitu loh. Jadi gak perlu diskusi sama tim lawyer yang lain. Ada sih tim lawyer lain, anak buahku di kantor kan gak berani mendahului aku gitu loh.
1: Baik.
2: Saya kira gitu ya Mbak Elvira, mengena atau tidak jawabannya itulah. Saya tidak mau jelaskan juga.
3: Saya ingin jelaskan Pak Jagir dan juga semuanya. Ini tolong bisa ditampilkan yang terakhir saya kirim ke redaksi ya. Jadi gini, apa yang kemudian tadi yang namanya gak disebut itu topi merah. Si anak muda cerdas. Jadi apa yang dilakukan Rismon itu gak masuk akal. Secara penelitian itu gak masuk akal. Ini saya contohkan.
1: Baik.
3: Jadi dia membantah sendiri. Sebenarnya perkara ini lanjut secara teknis itu karena unggahan dari Dian Sandi pada tanggal 1 April. Oke. Terus kata Rismon, ya, dokter. Ngakunya dokter, tapi dokternya palsu ternyata. Ya. Dokter Eng itu, ya, dia bisa melihat ini ada embossnya dan ada watermarknya. Saya cek, apakah memungkinkan file ini ada emboss dan watermark? Besar filenya itu hanya 76 kilobyte. Sebuah file, adik-adik yang ngerti teknis ya, 76 kilobyte itu gak bisa diapain, dibesarkan langsung pecah. Dan ini bukan dari saya, orangnya sendiri Mbak Elvira. Dian Sandi Utama yang mengirim itu,

0: mengaku file itu hanya 76 kilobyte di upscaling, jadi kalau mau dibesarkan itu ya sama aja dengan gambar kecil. Kalau mau dibesarkan kayak kita bikin poster, kita nyetak poster, dituang cetak, ya tiba-tiba dibesarkan pasti orangnya bilang, mas ini pecah loh. Nggak apa-apa, pecah. Untuk yang mencari detail watermark, siapa yang ngajarin? Jadi nggak bisa. Jadi apa yang dilakukan si Resmon, ya itu bohong besar. Jadi kalau dia, dengan segala hormat Pak Jamada, kalau klien Anda mengatakan ini ada watermark, ada emboss, jangan salahkan topi merah yang mengatakan Resmon telah melakukan editing baru atau rekayasa untuk mengubah ini. Itu aja udah.
1: Jadi ya, tudingannya ada editing ya, baru, mohon ada maaf, rekayasa.
0: Mungkin kalau Pak Jamada nggak bisa menjawab, nggak apa-apa. Saya kangen pada Resmon, datang dong gitu loh. Ya semalam nggak datang di TV sebelah.
1: Oke.
0: Okay. Lain waktu mungkin head to head minggu depan, undang dong di sini. Jadi biar fair.
2: Gitu. Mas Roy, biar kita bukan tahu. Saya nggak bisa jawab.
0: Ya.
2: Tapi saya hati-hati menjawabnya.
0: Ya, karena kalau salah ini teknis.
2: Bukan, saya jaga lidah saya.
0: Ya.
2: Saya katakan kemarin, saya mendengar dulu baru menjawab.
0: Silakan.
2: Itu adalah bijak.
0: Baik. Ya makanya kalau enggak ya dijawab.
2: Bukan, saya tidak bisa menjawab.
0: Ya, silakan kalau bisa silakan.
2: Lebih dari itu saya bisa
0: jawab. Oh ya silakan.
2: Enggak mau.
0: Lah.
1: Kalau ada tudingan baru tadi Bang Jamada, ada tudingan baru bahwa Bang Resmon mengedit.
0: Ngedit lagi.
2: Oke, kalau itu ku jawab Elvira, karena you yang punya host. Tentang mengedit, saya katakan tidak ada. Saya kuasa hukumnya.
0: Ini fakta.
2: Biar Mas Roy ketawa ke TV, jongkrak balik di sini, ku katakan tidak. Jungkir balik aja.
0: Ini orangnya yang orang
2: saya katakan,
0: punya file loh.
2: Tidak.
0: Orang yang punya file mengatakan filenya segitu bisa.
2: Bahkan dia,
0: bohong banget lah itu.
2: Membuat penelitian baru itu, dia sendiri tidak sadar ada kata-kata gacat Adam itu.
0: Ya tapi ya maklum lah kalau bohong. Dokternya aja bohong kok gimana? Ya udahlah. Udah ada case close lah. Dokternya bohong udah.
2: Saya pulang aja deh.
0: Kalau saya
2: bukan
0: saya
2: dialog sedih. Namanya berantem terus.
0: Enggak, saya sedih. Saya sakit hati betul. Orang ngakunya dokter kita bersama-sama setahun. Tahu-tahu dokternya palsu itu saya sedih Pak Jamada.
1: Okay. Oh my God. Kalau ini tudingan gitu, secara hukum.
0: Iya berkhianat betul dia itu gitu okay, loh tunggu. Pada kami.
1: Ini ada kuasa hukumnya kita tanya dulu
0: okay.
1: Biar proporsional. Silahkan untuk klarifikasi.
2: Tenang aja Mas Roy.
0: Ya, tenang.
2: KRMT,
0: Roy. Oh iya, Kurius. Asli kalau itu.
2: Jadi saya katakan.
0: Asli kalau saya.
2: Dia meneliti itu.
0: KRMT dokter asli.
2: Saya nggak bisa loh kalau begini.
1: Oke.
2: Okay, nggak bisa jujur saya tuh orang konsentrasi full.
1: Silahkan.
2: Nggak bisa. Jadi dia meneliti itu dan satu persis dari Dian Sandi itu boleh dong seorang peneliti dengan cara apapun itu bahasa teknisnya saya.
0: Gak bisa Pak Jagir.
1: Lanjutkan saja Bang.
2: Saya gak bisa. Okay. Saya gak bisa kalau
0: ya udah.
2: Saya gak pulang aja gak apa-apa.
0: Peneliti okay. Apapun juga gak bisa.
2: Saya pulang aja gak apa-apa.
1: Berarti
2: tepuk tangan buat dia atau buat saya, no problem.
0: Iya. Yeah.
1: Berarti saya ingin klarifikasi
2: okay,
1: saya lagi.
2: Oke, selanjutkan ya.
1: Oke.
2: Okay. Udah ambil posisi nih saya nih.
0: Iya.
2: Yeah. Kuda-kuda dipasang.
0: Wah.
2: Dia melakukan penelitian bebas dong dengan cara apapun itu bahasa tekniknya boleh dong. Dia temukanlah hal yang baru itu dari data awal itu, ternyata ada watermarknya, ada embossnya. Boleh seorang Roy Suryo mengatakan itu atau berkan aja,
0: iya.
2: Boleh dia sangkal. Namanya penelitian bebas dong, memang matematis. Ini mengikuti ini. Jadi dasarnya adalah Mbak Ibrida, dia katakan ternyata ada embossnya. Bahkan waktu gelar perkara khusus di Polda pun sebenarnya sedia melihat itu. Cuman kondisi saat itu kondisi yang ya dia hati-hati kan mengeluarkan itu. Aku kuasa pribadinya. Dari dulu sebenarnya waktu ngumpul sama juga aku kok. Dia gak mau kemana-mana. Saya bukan mengatakan itu. Nah lantas ditemukanlah ini. Oke ada emboss secara pasti dan ada watermarknya. Ternyata di watermark itu ada muncul kata-kata itu, gadget Adam atau apa itu. Dia juga kaget. Kok ada ya gitu loh. Itulah dia serahkan laporan untuk sementara karena ini tugas khusus. Tugas khusus yang maha penting. Kita koordinasi dong dengan penyidik karena kita masih dalam pengawasan ini. Katakan pengawasan.
1: Maksudnya apa tugas khusus, khusus
0: dari
1: apa?
0: Tugas khusus dari siapa
1: maksudnya
0: ini?
1: Maksudnya tugas
0: menarik ini.
1: Seperti apa, Bang?
2: Gimana?
1: Tugas khusus itu dari siapa? Seperti apa?
2: Untuk mengcounter.
0: Lah, itu dari siapa?
2: Ya, mengcounter itu. Itu kan tugas dia. Tugas dia ada dua.
0: Khusus dari, untuk dari siapa?
2: Hipotesa JWP dan kedua GEC.
0: Wah, ini udah enggak.
2: Inilah tugas dia sampai dengan yang

0: waktu dekat ini bayangkan. Yang pertama ini dia akan bikin lagi 700 halaman.
1: Sendiri
0: tugas
1: loh.
0: Lagi tuh. Nanti buku Gek juga kurang lebih 500 halaman.
2: Tugas khusus ini berkaitan dengan barter untuk restoratif justice atau apa, Bang?
3: Perjanjian kami. Boleh saya tambahin?
2: Oke, silakan.
0: Ya, silakan.
1: Pertama dulu mau apa soal hal baru tuh ya, ya. Tentang apa security security itu. Jadi ini kan rame nih soal menurut beliau ada edit. Saya coba konfirmasi ke pihak Pak Jokowi termasuk UGM.
2: Oke.
1: Ada apa sebenarnya? Ya betul, mereka bilang bahwa ini memang sistem security dan nanti akan dibuka di persidangan. Di bawah sumpah mereka menerangkan.
0: Ini justru apa-apa di bawah sumpah.
1: Justru menunjukkan apa bahwa ijazah ini asli.
4: Setiap tahun ada itu.
1: Watermark itu
4: security setiap tahun ada.
1: UGM yang jelasin.
4: Oke, enggak ada setiap tahun nih. Ini enggak ada nih. Ini ijazah asli.
1: Justru dengan adanya begini saya bagus sekali. Beliau mempersoalkan sistem kok ada berubah-ubah, apa yang berbeda, karakter batiknya. Sementara itulah sistem security pengamanan UGM.
4: Gak bisa.
1: Ijazah tidak dipalsukan.
2: Itu yang mengkonfirmasi itu adalah.
1: Yang dibuktikan semua di persidangan.
2: Yang mengkonfirmasi adalah.
1: Yang membuatnya sistemnya seperti apa dan disandingkan dengan semua ijazah. Jadi buat kami terima kasih.
4: Itu satu ya. UGM aja.
1: Hasilnya ini diuji, dibuktikan sendiri.
4: Rektor saja. Tanggal lulusnya Jokowi aja beda. Ya,
1: terus
4: yang
1: kedua,
4: satu bilang Oktober, yang satu bilang November.
1: Jawab yang beliau nih ya.
4: Tapi yang benar yang tugas, mana? Rektor aja nggak bisa
1: jadi
4: dipercaya.
1: Jadi ada perjanjian. Oke, perjanjiannya salah satunya perjanjian RG. Ya. Ada satu klausul, memang Pak Rismon punya berkewajiban untuk merestoratif nama baik.
2: Oke.
1: Karena RG situasi seperti itu, bukan hanya maaf lalu babaya pergi. Harus ada kewajiban merestoratif, memperbaiki nama baik, yang salah satunya adalah dibuat buku itu. Jadi buku itu silakan saja dibuat, artinya nanti dari buku ini kita akan lihat apakah dengan buku ini sudah terjadi pemulihan nama baik.
0: Ya.
1: Ya dong, ini salah satu perjanjian dua belah pihak, jadi tidak searah. Itu yang saya mau jelaskan. Jadi bukan tugas, intinya kewajiban hukum yang memang harus dilakukan. Ya, kalau tidak dilakukan, bukan tidak mungkin kami gugat-gugat.
4: Ya,
1: kami pun dalam satu meja ini, kami dalam posisi berbeda loh. Saya tetap atas nama Pak Jokowi, beliau atas nama tersangka yang pernah mencemarkan, dan kami maafkan dan ada perjanjian, lebih kurang
2: ini. Oke, okay. Singkat saja Mas.
5: Seharusnya, kalau perjanjiannya itu belum dilaksanakan, belum bisa ditindaklanjuti dengan SP3. Ini lucu, SP3-nya sudah keluar, tetapi kemudian masih ada residunya. Itu kan gak masuk akal. Makanya saya bilang suka-suka aja RJ.
2: Kalau menurut Bang Refli, meskipun itu, ini kan sudah RJ ada secara lisan, mungkin ada.
5: Jadi begini ya, kalau kita lihat mengenai RJ, kan mereka ini kan mendasarkan diri pada Perpol 8/2021. Karena kita melihat ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dibiarkan begitu saja oleh penyidik. Makanya kita ke Komnas HAM. Kita bicara tentang dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Kita datang ke DPR, unfortunately DPR kita tidak responsif karena DPR kita kan masih banyak dikuasai oleh katakanlah
4: geng-geng
5: kekuasaan. Kita datang ke Kejaksaan Agung untuk menjelaskan secara formil dan material. Itu upaya kita yang terpaksa kita lakukan karena kita tidak percaya dengan penegakan hukum secara independen yang dilakukan oleh penyidik. Itu masalahnya.
2: Baik,
5: kalau kita rely on dengan penyidik, percaya 100% dengan penyidik, ngapain kita ke tempat lain? Tanya kan Pak Ugro.
2: Saya ke Pak Ugro, soal restoratif justice ini. Kalau Bang Refli tadi kan mengatakan seperti itu, ada butir-butir kesepakatan belum selesai Pak Ugro, tapi RJ-nya sudah diterima dan kasusnya sudah di SP3. Bang Rismon.
6: Iya.
2: Silakan.
4: Ya. Sudah Pak.
2: Sudah Pak.
6: Masalah penghentian penyidikan atau SP3 itu kan diatur di pasal 24 hukum acara pidana. Nah, dalam penghentian penyidikan itu kalau nggak salah ada 10 alasan untuk menghentikan penyidikan. Nah, yang nomor 7 itu adalah karena pencabutan delik aduan. Misalnya delik aduan itu ada perzinahan, pencemaran nama baik, kemudian ada fitnah dan sebagainya. Nah, atau pencurian dalam keluarga. Kalau itu delik aduan dicabut, itu waktunya hanya 3 bulan setelah dilaporkan. Tapi kalau LP ini kan sudah 1 tahun lebih ini, ya kan? Nah, yang nomor 8 dalam penghentian penyidikan adalah karena ada RG. Makanya menariknya hukum acara pidana yang baru ini bagi bangsa Indonesia itu adalah penghentian penyidikan berkaitan dengan RG itu dalam tempo setelah 7 hari tercapai kesepakatan, kan harus ada pencabutan laporan atau pengaduan oleh pelapor.

0: setelah ada pencabutan disiapkan, dibuatkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Dan dalam tempo 3 hari setelah laporan dicabut, berarti laporan polisi yang 2831 bulan April tahun 2025 itu sudah diangkat. Ya, sudah diangkat. Semua yang dilaporin itu selesai, situasi itu sudah dikembalikan semula. Nah, dalam tempo 3 hari berarti 10 hari tadi sudah dimintakan penetapan ke ketua pengadilan dan diberikan informasi ini, surat ini kepada jaksa. Semua terdapat jadi diberi tembusan. Jadi ini RJ ini bagi saya di KUHAP yang baru ini jangan dibuat main-main. Ya, itu yang kita paksakan karena kita harus ingat pasal 79 KUHAP ayat 4 tadi, ini pencabutan laporan polisi itu bukan pencabutan tersangka satu persatu, itu tidak ada. Nah,
1: maksudnya apa ini Pak? Artinya ketika itu dicabut, status Mas Roy dan Dr. Tifa harusnya sama gitu?
0: Kasus itu case close, ditutup. Bukan kita bicara tersangka, saksi, tidak ada. Kasus itu sudah ditutup, sudah tidak ada.
1: Tidak bisa per individu?
0: Gak bisa, ya. Jadi menariknya apa? Dalam penghentian penyidikan tadi kan ada 10 item nih. Ya kan? Justru yang nomor 8 tadi adalah kaitan RJ. Itu harus dimintakan penetapan pengadilan. Yang 9... itu tidak perlu dimintakan penetapan pengadilan. Surat perintah penghentian penyidikan di luar RJ tidak perlu meminta penetapan pengadilan. Makanya kalau sudah RJ itu tidak akan bisa digugat pra-peradilan. Yang masih bisa digugat pra-peradilan adalah 9 alasan penghentian penyidikan di luar RJ, seperti itu. Ya, ini yang mungkin harus perlu diketahui semua warga masyarakat, seperti itu. Kemudian perlu saya tambahkan sedikit berkaitan dengan waktu penyidikan. Jadi kalau ada seseorang lapor kepada polisi, ya kan, setelah dipelajari 7 hari setelah terbit surat perintah dimulai penyidikan, itu harus diberitahu kepada jaksa penuntut umum, ya kan. Nah, setelah diberkas, diproses penyidikan mungkin memakan waktu bisa 2 bulan atau 3 bulan, ya kan. Nah, itu kemudian berkas sudah lengkap, kalau sudah lengkap, dinyatakan lengkap oleh penyidik, ya kan, itu akan dilimpahkan ke JPU atau penyidik menawarkan. Untuk terlapor apakah akan mengadakan RJ, ditawarkan nih. Nah, biasanya terlapor kalau misalnya akan mengajukan RJ, bikin surat. Nah, itu proses RJ nanti memakan waktu hanya 10 hari. Jadi berkas itu sudah siap dihidangkan di jaksa. Kalau misalnya RJ dalam tempo 7 hari yang kesepakatan tadi tidak bisa ditempuh, kemudian penyidik akan membuat berita acara bahwa RJ tidak selesai, dan berita acara tentang RJ tadi dilampirkan dalam berkas perkara, dikirim ke jaksa. Ya. Nah, kemudian kalau saya katakan tadi, misalnya berkas perkara sudah siap dilimpahkan ke jaksa. Nah, oleh jaksa hanya diberi waktu 7 hari oleh undang-undang untuk meneliti. Nah, setelah diteliti, dikembalikan ke penyidik. Penyidik dalam tempo 14 hari harus memenuhi apa petunjuk jaksa tadi. Nah, setelah diteliti kembali oleh jaksa, misalnya ada kekurangan lagi, dikembalikan lagi. Ya kan? Setelah dikembalikan, harus jawab 14 hari. Nah, kalau ini sampai nanti dikembalikan lagi jaksa dan itu tidak bisa dipenuhi petunjuk jaksa, dikembalikan ke penyidik, disinilah perkara itu harus digelar. Digelar itu mengundang mungkin dari Kompolnas, mengundang komisi kejaksaan, mengundang ahli dan sebagainya, itu dibahas di situ. Kalau misalnya itu memang tidak terbukti, harus terbitkan SP3 di situ. Ya, jadi SP3-nya bukan kaitan dengan RJ, karena SP3 tidak cukup unsur seperti itu. Jadi,
1: dan untuk perkara ini menurut Pak Ugro, apakah sudah sesuai SOP-nya?
0: Nah, itu yang saya pelajari waktunya tadi, kalau berdasarkan
1: timeline-nya.
0: KUHAP yang pasal, kalau tadi saya katakan 61, 62 di situ, KUHAP itu sudah melebihi batas waktunya. Nah, itu yang kedua. Yang berikutnya, kasus pencemaran nama baik atau fitnah ini yang dilaporkan di Polda Metro ini. Ini bagi saya buah simalakama.
1: Kenapa, Pak?
0: Jadi kalau sekarang dipaksakan bersidang dengan kondisi yang saya ceritakan di awal tadi, ya kan? Ini sudah melanggar apa yang ada diatur di hukum acara pidana. Bagaimana hukum acara pidana kalau dilanggar yang pertama? Yang kedua, kalau kasus ini dipaksakan sidang, pasti kan ditanya oleh hakim nih, sebagai pelapor, saksi, apakah saudara saksi siap untuk diangkat sumpah? Sanggup. Nah, kemudian pihak tersangka atau pengacara tersangka menyatakan kan ini berkaitan pencemaran nama baik kan dengan dugaan ijazah palsu. Nah, kalau saksi pelapor mengatakan ijazahnya asli, misalnya gitu ya. Nah, kemudian setelah dibuktikan ternyata ijazahnya tidak asli. Ini kan memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Nah, kalau pada saat sidang ini dilakukan, itu langsung kena pasal 291 KUHP.
1: Ada potensi pidana lainnya. Pak Ugro, saya harus tahan dulu untuk merespon tadi yang Anda sampaikan. Ada timeline yang tidak sesuai.
2: Sebelum begitu ke yang Bang Refri dulu ya. Soal apakah perjanjiannya harus penuh dulu baru SP3. Jadi kembali lagi soal perjanjian ini kan mengikat para pihak. Kami yang menjalankan, ya, kami yang membuat kesepakatan. Saya kasih ilustrasi gini, seorang pembantu rumah tangga mencuri kalung berlian di sebuah rumah tempat dia bekerja, ditangkap polisi, lalu keluarganya mengajukan RG. Apakah nggak boleh pihak korban menyetujui pengeluaran SP3, RG disepakati, tapi soal pengembalian uang ini, kalau mungkin nilainya besar, dicicil selama 1 tahun, 2 tahun oleh keluarga korban. Itu kan bagian dari pemulihan. Jadi menurut saya ini sesuatu yang manusiawi, bahkan bijak ya, bukan berarti ini menjadi cacat hukum gitu ya, karena ini kembali lagi dikasih waktu, karena gak mungkin juga dalam waktu 2 hari beliau sulap bikin buku atau melakukan apapun itu. Jadi ini menurut saya hal-hal yang biasa lumrah gitu ya, dan tidak membuat cacat, apalagi ya, perjanjian ini kan mengikat sampai kapanpun. Kalau gak menjalankan kan juga kami akan sama si 1 sama si 2 gitu ya, gimana nih gitu kan. Satu, kedua yang disampaikan Pak Ugro, ya kembali lagi ini sebenarnya kayak kuliah perbandingan antara KUHP baru dan KUHP lama. Apa yang dijelaskan Pak Ugro ini semua KUHP baru yang sebenarnya sudah jelas di pasal 361 kita gunakan KUHP lama. Karena kalau terus perdebatan ini dipertahankan kayak satu ngomong di FM, satu ngomong di AM, gak pernah ketemu gitu ya. Dan akhirnya masyarakat jadi pusing. Tapi buat masyarakat buka sajalah, langsung di-download, lihat pasal 361. Memang gunakannya KUHP lama. Nah, KUHP lama mengenal RG gak mengenal sekali. Bahkan dari zaman Pak Ugro, Pak Kapolri pun sudah banyak kok di zaman KUHP lama, RG-RG itu gitu ya.
3: RG itu di bawah. Nah,
2: salah satunya adalah gantungan hukumnya adalah penghentian karena demi hukum sebenarnya. Di KUHP itu, penghentian demi hukum. Nah, demi hukumnya salah satunya adalah RG yang dibuat di peraturan sektoral. Ada perja, ada perpol, ada perma. Jadi bukan sesuatu yang baru muncul di saat KUHP baru, enggak gitu ya. Nah, terus ketiga soal tadi ada khawatiran nanti memberikan sumpah palsu. Ini konsekuensi, Pak. Saya sebagai klien juga akan bicara kepada klien saya, ini konsekuensi. Kalau Anda yakin ini benar, perjuangkan kebenaran itu, beliau menyatakan ini benar versi beliau, perjuangkan kebenaran itu dalam forum yang tepat dan forum konstitusional. Dengan semua konsekuensi, kalau beliau yang salah mempertanggungjawabkan, termasuk kalau Pak Jokowi yang salah, beliau juga mempertanggungjawabkan. Saya profesional, saya bukan orang politik ya, jadi semua secara hukum, semua sama di mata hukum, apalagi hari ini Pak Jokowi adalah warga negara biasa.
1: Saya jawab. Baik, terima kasih. Saya sebelum ke Bang Refli, saya ke Bang David dulu. Giliran ya Bang Refli ya, kita kasih kesempatan dulu Bang David, karena baru bertemu ya relawan dengan Pak Jokowi pekan lalu. Ini sudah ramai soal SP3 yang didesak oleh kubunya Mas Roy Suryo. Sempat berbincang mungkin dengan Pak Jokowi saat itu, para relawan?
4: Iya, jadi pertama saya, sebelum saya menjawab itu ya Mbak Fira, pertama gini, terkait judul juga tim Roy Suryo meminta penghentian. Nah, bagi saya pertama gini, sebenarnya ketika Rismon mendapatkan SP3 atau meminta maaf lalu kemudian RJ dan endingnya SP3, sebenarnya kasus ini bagi kami itu sudah anti klimaks ya. Nah, klimaksnya sudah mulai pada menurun lah gitu. Nah, karena segala sesuatu selama setahun ini perbincangan kita mulai dari hal yang substantif, prinsip hukum, sampai pada hal yang sangat-sangat teknis detail, termasuk yang tadi ditampilkan itu dari topi merah apa segala kan, itu sangat kecil remeh-temeh sebenarnya, padahal substansi besarnya itu akhirnya tertinggal. Nah, jadi tadi saya sepakat ya, tadi juga Bung Roy, saya sepakat Bung Roy ya, biarkanlah para pengacara-pengacara yang punya legal standing yang bicara, kalau bicara soal, ya betul, kita sepakat pada poin itu.
1: Biarkan, relawan itu legal standingnya apa?
4: Biarkan para
1: Hei, relawan itu legal standingnya apa?
4: Iya, diam dulu mas, tadi saya dengar Anda.
1: Relawan itu legal standingnya apa?
4: Ya, jadi
1: gak ada kan legal standingnya? Jadi ya saya anggap remeh-temeh aja, kecil aja, udah.
4: Anda juga remeh-temeh dalam hal ini.
1: Gak usah ngomong aja dah, relawan gak ada legal standingnya.
4: Sudah bicara soal positioning mereka, soal kajian material dan formil.
1: Gak ada ini kayak ngomong di warung aja.
4: Nah jadi saya bilang ini, sekarang kan masyarakat disuguhi dengan disharmoni karena kasus ini. Ya. Jadi biarkan hukum berproses ya, biarkan hukum berproses dengan caranya sendiri. Anda bicara.

0: bicara, katakanlah tadi soal Roy, Bung Refli bicara, itu kan bagian kami punya dari opini ya. Dan kita maklumi sebagai bagian dari pembelaan, dari posisi sebagai tersangka. Kita maklumin, enggak apa-apa itu, biasa itu.
1: Yalah.
0: Tetapi biarkan hukum melaksanakan prosesnya. Gitu. Nah pertanyaannya adalah, pertanyaan besar, lalu di mana paradoks sekali ketika Anda meminta ini proses dihentikan, sementara hukum tengah berproses menuju puncaknya. Puncaknya itu ketika P21 ya. P21 ini akan masuk pada pendekatan untuk memutuskan. Jadi jangan di-cut di tengah jalan dengan harapan-harapan yang seperti tadi.
1: Ilmu, gak punya
0: nah, jadi biarkan ngomong. Itu proses. Yang berikutnya begini. Hukum ini kan adalah sebuah proses problem solver ya. Menyelesaikan masalah. Selama ini kan setahun
1: dia
0: ini kita beda-beda beda persepsi semua ya. Jadi kalau Anda tidak mempercayai hukum maka puluhan tahun akan seperti ini terus.
1: Mas orang hukum enggak?
0: Jadi biarkan hukum itu hukum berproses.
1: Pendidikanmu
0: hukum. Oh, saya pendidikan hukum.
1: Iya, tapi saya kan enggak ada legal standing-nya di sini. Ya,
0: tapi di sini
1: ada legal standing-nya.
0: Saya bukan pengacara ya.
1: Enggak bisa.
0: Bukan pengacara Pak Jokowi, tetapi saya juga orang hukum ya. Jadi
1: gak bisa,
0: saya
1: enggak ada legal standing-nya.
0: Orang jadi hukum enggak ada legal standing-nya.
1: Am aja ngomong.
0: Biarkan hukum jalan. Itu berproses karena gini, kalau Anda mengabaikan proses hukum, maka negara ini akan menjadi terjadi yang namanya konflik sosial yang tidak berujung pangkal.
1: Itu gara-gara relawan.
0: Hukum
1: itu.
0: Ini kan punya tiga asas ya. Tiga asas itu adalah pertama, asas kepastian itu harus dapat. Kalau nggak ada ketukan palu di pengadilan nanti, maka asas kepastian hukum nggak akan dapat. Yang kedua, asas keadilan itu harus terpenuhi. Dua-duanya akan dapat. Tim Mas Roy sebagai orang yang tersangka, Pak Jokowi dalam hal ini sebagai korban di fitnah, itu akan mendapat keadilan. Jadi
1: Jokowi
0: asas keadilan itu akan
1: rakyat,
0: putus ketika ada sih? Ketukan palu. Yang ketiga, asas hukum, asas manfaat. Publik ini, republik ini harus diberikan manfaat hukum dari kebebasan berpendapat.
1: Relawan itu ada manfaatnya enggak?
0: Ya. Kebebasan berpendapat artinya kan? Anda berhak menuduh bahwa itu palsu. Tetapi pada sisi lain, Pak Jokowi punya hak pribadi untuk mempertahankan nama baik dan martabat beliau. Jadi di situ asas manfaat harus... Pendidikan ini harus proses ini harus memberikan pendidikan hukum pada generasi muda bahwa setiap bibir Anda yang salah ya, yang memfitnah, menodai hak harkat martabat seseorang itu ada konsekuensi hukumnya. Makanya nanti ketukan palu itu akan menjadi pembuktian ya, karena benar kata Bung Repi, saya sepakat. Kasus yang Mas Roy dan kawan-kawannya ini menjadi tersangka itu bukan soal kasus material ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Tetapi kasusnya adalah Anda memfitnah. Nah, pertanyaannya adalah keputusan itu nanti apakah benar Anda fitnah atau tidak adalah ketika ditunjukkan nih ijazahnya asli loh. Berarti Anda memang memfitnah karena yang Anda sampaikan bahwa Pak Jokowi itu punya ijazah yang palsu. Bahkan UGM pun Anda tuduh menerbitkan ijazah palsu.
2: Jadi dari relawan ingin ini proses lanjut, jangan
0: SP3. Oh ini sampai, kalau jadi gini, kami 3 hari lalu ketemu dengan Pak Jokowi. Bahkan kami menyampaikan, Pak Jokowi gimana pandangan Bapak? Kalau Pak Jokowi menyampaikan dengan nurani beliau, ya udahlah biarkanlah proses hukum. Kita udah serahkan full hukum. Kami menyampaikan, Pak Jokowi cukuplah memberikan maaf pada titik ini. Terakhir di Rismon. Karena ketika yang sisa itu Bapak beri maaf lagi, tidak akan ada kepastian hukum. Bapak akan terus difitnah, dihujat ya. Tahun depan, 5 tahun berikut akan muncul ini ketika tidak ada ketukan palu.
2: Baik.
0: Jadi tadi yang saya katakan bahwa asas hukum, asas keadilan itu harus dapat. Keadilan bagi Mas Roy Suryo dan timnya, teman-temannya, termasuk keadilan Pak Jokowi.
2: Oke, baik.
0: Kalau nggak ada proses hukum, maka republik ini akan kisruh terus. Itu maksud saya.
2: Agar tidak kisruh, kami jeda dulu head to head. Silakan kembali sesaat lagi.

0: Islam hadir sebagai pedoman hidup. Bukan hanya sebagian, tetapi untuk dijalani secara utuh.
1: Kafah itu maknanya jami'an, kamilan, secara totalitas, kamilan secara sempurna.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, menjadi Muslim Kafah, bagaimana caranya? Kamis 7 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
1: Baik, kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Mas Roy, ada yang mau direspon?
2: Saya minta waktu sedikit.
1: Oke, singkat saja Bang Refli.
2: Ya, jangan terlalu singkat banget. Jadi gini ya, kalau kita bicara tentang meminta SP3, ini bukan begini kita. Kita itu nonjok. Maksudnya? Bahwa proses hukum yang dijalani sekarang ini sudah melanggar hukum. Karena itu mau pakai kuhab lama, kuhab baru, demi hukum harus dihentikan. Kan ada kan demi hukum tadi. Kan dua alasan. Demi hukum, dan alasan berikutnya adalah bukan tindak pidana. Saya sudah cek pasal 109 itu. Ya. Nah itu satu. Yang kedua adalah, Anda bicara kuhab lama dan kuhab baru, konteksnya apa dulu? Kalau keseluruhan yang lain, itu pakai kuhab lama berdasarkan aturan peralihan 361 huruf A. Tapi kalau Anda bicara restoratif justice, Anda mau tidak mau harus pakai kuhab baru. Kenapa? Karena kuhab lama say nothing, tidak ada. Jadi kalau Anda kemudian terjun ke bawah, ke peraturan-peraturan di tingkat bawah, itu sudah batal. Jadi gini, praktek RJ itu yang dulu tidak diatur di undang-undang, diangkat ke undang-undang. Itulah maksudnya kemudian di kuhab baru itu ada aturan tentang RJ. Jadi kalau seandainya itu nggak dipakai, useless namanya.
3: Boleh.
2: Ya kan? Kecuali, ya kan? Kecuali itu kemudian ada di kuhab yang lama. Tetapi begitu di kuhab lama tidak ada, berdasarkan azas jenjang peraturan perundang-undangan
1: ditarik
2: harus ke, ditarik ke yang baru. Karena sama-sama levelnya undang-undang. Jadi kalau misalnya menggunakan perpol itu pemaksaan yang luar biasa. Perpol itu peraturan jauh sekali di bawahnya, peraturan kepolisian itu. Bayangkan setelah undang-undang saja masih ada peraturan pemerintah, peraturan presiden. Perpol mungkin baru di bawahnya lagi, bisa dibayangkan. Kemudian ini kita ini kayak bukan lawyer saja ya. Anda lawyer nggak? Kan lawyer kan? Ketika ada seseorang ditersangkakan atau dilaporkan karena melakukan tindak pidana, from the beginning kita akan membelanya untuk menghentikan kasus itu. Itulah kerja lawyer. Masa Anda kemudian tiba-tiba, ya udah kita buktikannya di pengadilan. Kalau kita bicara kasus perdata, iya. Di mana kasus perdata itu tidak akan ada orang yang ditahan. Pakai rompi orange dan lain sebagainya. Ini kasus pidana, bro.
1: Tapi kan pilihannya banyak. Misalnya restoratif justice seperti langkah Bang Rismon gitu.
2: Restoratif justice itu misalnya minta maaf.
1: Atau mengajukan pra-peradilan.
2: Minta maaf, mengaku bersalah. Mas Roy tidak merasa bersalah.
4: Ada bukti lagi nih.
2: Karena dia punya pembuktian 99,9%. Itu ijazahnya palsu.
1: Okay.
2: Dan saya mengatakan, coba lihat fotonya.
1: Jadi lumrah ketika kuasa hukum kemudian
2: bukan mendorong. Bukan lumrah, itu kewajibannya.
1: Kewajiban, oke. Okay. Ya. Tahan dulu.
2: Ya.
1: Bang Jamada mau merespon sebelum saya ke Mas Roy.
5: Ya. Baik, Mbak Alpira sama Prof. Refli ya. Aku tetap panggil Prof. Kalau bicara di kasus ijazah palsu ini, khususnya RJ, kita menurut saya harus hati-hati dan cerdik juga. Kenapa? Ini kebetulan pertama masa transisi dari kuhab lama ke kuhab baru. Nah, kedua, jika kita hubungkan dengan pasal peralihan 361 kuhab baru, perkara yang sedang loh, ini kan ongoing. Laporan Pak Jokowi tanggal 30 April. Ini tanggal 1 Januari 2026 baru berlaku yang baru ini.
1: Kuhab baru.
5: Berdasarkan itu, berlakukanlah 881 kuhab yang lama. Kan gitu. Itu jelas kok. Enggak usah diperdebatkan. Kalau diperdebatkan memang enggak ada ujungnya.
1: Tadi Bang Refli bilang kuhab yang lama. Tidak.
5: Satu lagi.
2: Bang.
5: Selain itu, tadi
2: itu say Refli nothing, enggak ada. Jadi gini, aturan peralihan itu hanya mungkin kalau di kuhab lama ada.
1: Nah.
2: Kalau di kuhab lama enggak ada, baliknya ke kuhab baru.
5: Entar.
2: Begitu.
5: Apa-apa.
2: Iya.
5: Turunannya tadi Prof ini sering mengatakan di kuhab lama ada tuh temennya Perpol 8 tahun 2021. jangan, menurut saya, praktisi hukum, jangan dianggap karena Perpol itu jauh di bawah undang-undang tidak berlaku. Itu khusus penyidikan.
3: Itu
5: khusus turunan, tentang penyidikan, tentang restoratif justice. Sebenarnya di KUHP lama sudah double gardannya. Tadi pasal 109 ayat 2 kan. Terus tambah lagi dengan Perpol 8 2021. Itu satu. Kebetulan kasus ini ongoing prosesnya saat itu.
2: Gak ada.
5: Pakai yang lama dong. Dihubungkan lagi dengan 361 peralihan ayat 1A. Jika sedang dipakailah yang lama. Kan gitu rekanku ya. Gitu. Jadi tidak kita perdebatkan apa ini itu buktinya. Ya hasilnya sekarang kan udah faktual, fakta kan. Yang diterima Rismon itu adalah konsiderannya seperti itu. Konsideran dalam SP3 itu seperti itu. Menimbang, mengingat ini gitu loh. Makanya saya bilang kalau daripada kita debat yang berbagai sudut memang tidak terbatas perdebatan itu. Udah ada upaya hukum kok pra peradilan.
2: Nah, gini
3: ada hasilnya ya. Begitu ya.
2: Gini, Elvira. Sedikit lagi.
5: Enggak ada. Sebentar, Prof. Aku ya. Maaf, aku sekali-kali menyalah Prof ini. Ya. Jadi menurut saya gitu Prof ya. Jadi kalau kita bicara, wah, harus KUHP baru. Aku lanjutkan. Jika KUHP baru, ingat. Ini sama Pak Ugro dah sekalian.
2: Ya.
5: Jika KUHP baru 79 sampai 83 sampai 87 88 itu mengatur MKR, mekanisme restoratif justice.
2: Keadilan restoratif.
5: Oke, jangan lupa membaca 88, pasal 88. Apa katanya? Tampilkan aja kalau bisa. Bisa enggak KUHP
2: 88?
5: KUHP 8, KUHP baru pasal 88.
3: Baik.
5: Itu akan
3: sudah
5: lebih nyata.
3: Apa jadi, isinya apa?
5: Oke, aku jelaskan aja dulu. 79 sampai 83, 87, 88. Pasal 88 mengatakan proses mekanisme restoratif justice ini dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah. Nah loh, udah ada belum peraturan pemerintahnya? Jadi ini aparat penegak hukum Polda Metro Jaya mempertimbangkan banyak hal. Kalau ada sudah ada peraturan pemerintahnya, nanti berhubungan lagi dengan Perma 1 2026 dari Mahkamah Agung. Saya dari dulu udah ngomongin itu, cuma diledekin orang. Wah nggak ada hubungannya gitu. Ah, ada ternyata, dikawinkan semua itu. Belum lagi Perjan, belum lagi Perma, belum lagi Perkap, banyak sekali aturannya. Jadi penyidik dalam hal ini tentu tingkat perkara seperti ini tidak membabi buta dalam mengambil keputusan. Okay. Jadi kalau KUHP lama jawabannya, kalau KUHP baru jawabannya, pasal 88, berani, belum ada PP-nya. Jangan-jangan disusun belum juga nih. Oleh sebab itu kebetulan 361 tadi ini perkara yang sedang terpaksa. Bukan terpaksa, memang aturannya dipakailah KUHP lama Perpol 8 tahun 2021. Jadi saya kira itu untuk Profesor Repli sama Pak Ugro. Ya saya kira lebih memahami sebenarnya Pak Ugro ya. Kalau kita ini praktisi hukum, salah satu penegak hukum, tapi Pak Ugro seharusnya udah lama sekali di situ. Tapi kalau saya dengar protes terus terhadap hal itu, duh, dalam hati saya apa ya Pak Ugro, maaf ya Pak Ugro ya. Duh, terus selama ini gimana? Contoh, pernah nggak saya selama praktisi hukum membuat restoratif justice sebelum ada Undang-Undang 20 tahun 2025? Saya bilang sering banget.
2: Ya, oke, saya jawab.
3: Okay.
2: Ya. Ini
5: itu loh.
2: Ini perdebatan hukum yang
5: silakan,
2: ya, lumayan.
5: Silakan aja, Prof.
2: Jadi gini ya, kalau kita bicara mengenai aturan peralihan, saya sudah katakan aturan peralihan itu hanya berlaku untuk apple to apple antara KUHP lama dan KUHP baru, tidak antara KUHP baru dengan peraturan di bawah KUHP. Oke, satu ya. Yang kedua, Anda mengatakan bahwa lihat dong pasal 88. Bahwa pelaksanaan, saya sudah baca tuh, pelaksanaan pasal 79 sampai 87, itu 79-87 loh.
5: Yeah.
2: Pasal atasnya nggak perlu, pasal 79 sampai 87, itu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
5: Yeah.
2: Oke?
5: Betul.
2: Nah, Anda harus paham,

0: restoratif justice itu hanya untuk 5 tahun ke bawah. Itu mutlak, nggak perlu lagi pakai peraturan pemerintah. Itu sudah executable. Hmm. Tapi yang lain-lainnya misalnya surat menyurat dan lain sebagainya, bisa jadi kemudian perlu peraturan pemerintah agar lebih detail. Bila mana belum ada peraturan pemerintah, maka hukum tidak boleh tidak dijalankan. Makanya kemudian muncul Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang 30/2014. Agar tidak ada yang namanya legal vacuum atau kekosongan hukum. Itulah yang diberikan yang namanya diskresi. Diskresi itu hanya bisa dilakukan satu, bahwa tidak ada aturannya. Dua, kalaupun ada aturannya kurang lengkap. Tiga, ada aturannya tapi conflicting. Nah, dalam hal terjadi salah satu dari tiga hal ini, maka diberikan diskresi. Misalnya, itu diberikan kepada penyidik. Oh, rupanya yang kurangnya ini. Maka silakan melakukan diskresi. Dan jauh lebih baik kalau diskresi itu kemudian diwadahi dengan aturan di tingkat bawah. Tapi kalaupun tidak, tidak apa-apa. Tetapi, one thing for sure, diskresi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada.
1: Okay.
0: Jadi misalnya, wah kami pakai diskresi 5 tahun ke atas, di atas 5 tahun gak apa-apa RJ. Gak boleh, berdasarkan kaidah hukum yang ada. Nah itu yang namanya belajar hukum yang benar, Pak Jamada. Tapi kalau belajar hukum suka-suka, ya kita ambil aja yang mau-maunya ya, kita. Gitu.
2: Ya sekalipun gitu ya, kan?
0: Ya, gitu.
2: Saya harus juga menjawab beliau.
3: Ya.
2: Repli Harun ini benar-benar piawai dalam perundang-undangan. Kita akui lah. Kita akui. Kalau kami kan praktisi. Jadi kembali yang tadi saya katakan. Tadi disebut diskresi. Kebetulan di S2 saya judulnya
0: tesis
3: itu
2: tentang diskresi. Jadi diskresi itu dibuat satu karena undang-undang belum ada yang mengaturnya.
0: Saya udah katakan kekosongan.
2: Itu jelas, kita sama pendapatnya. Kemudian boleh enggak diskresi pejabat, diskresi ini pejabat loh ya, penjabat negara loh. Bisa enggak dia melakukan itu jika undang-undang itu belum jelas seperti KUHAP baru ini? Belum ada peraturan pemerintahnya, belum ada peraturan pelaksananya, boleh juga. Oleh sebab itu biasanya aku tanya Prof, biasanya kalau ada undang-undang itu berikut PP-nya langsung keluar sekaligus.
0: Enggak juga.
3: Enggak, PP biasanya enggak.
2: Biasanya setahu saya.
0: Enggak.
2: Kadang-kadang
0: undang-undangnya sudah mati, PP-nya belum keluar.
2: Banyak undang-undang ono. Biasanya ada peraturan. Biasanya ada. Tapi kalau enggak ada, Prof ajarin saya. Tapi biasanya ada.
3: Ajar aja deh.
2: Saya enggak tahu di mana KUHAP yang baru ini dan KUHP dan KUHAP yang baru ini belum ada.
4: Jadi PP udah keluar, 3 PP belum.
2: Iya, barangkali dari situ. Jadi bukan berarti aku menyudutkan penyidik dalam hal ini. Ya mereka bekerja keras untuk ini. Nah untuk itulah barangkali kembali ke diskresi tadi. Ke diskresi tadi.
0: Oke, pakai.
2: Dokter Bu,
0: kita
2: dulu. Dokter buka, KUHAP lama, perpol 8 tahun 2001 terbuka untuk mereka pakai. Tidak boleh dilarang.
0: Bang Jamada,
2: gitu loh.
0: Abang bikin tesis tahun berapa? Enggak, saya enggak nanya, tahun berapa? Bikin
2: apa
0: tesis?
2: Tuh?
0: Bikin tesis tahun berapa?
2: Saya enggak tahu, Prof.
0: Enggak, masalah.
2: Saya nyerah aja.
3: Tesis.
0: Enggak, kalau bikin tesis di bawah 2014, itu belum ada Undang-Undang Administrasi UAP. Pemerintahan.
1: Baik.
0: Belum ada.
4: Maksudnya kalau sebelum 2014, belum dikenal Undang-Undang AP. Ya.
0: Belum AP.
4: Di Undang-Undang AP,
0: diskresi itu dibatasi. Tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Dan kalau terjadi kekosongan hukum atau conflicting, kemudian atau diatur tapi tidak jelas gitu.
4: Ya.
0: Nah karena itu apa itu yang sudah
2: hormat
0: jelas
2: saya,
0: itu harus pakai yang jelas.
1: Oke.
3: Okay. Nah, ya.
0: Kenapa kemudian kami tidak mempermasalahkan misalnya RJ-nya Rismon? Ya nggak ada urusan lah, biarkan.
1: Oke.
0: Okay. Tugas kami, tugas saya adalah membela Rosiro dan Dr. Tifa.
1: Oke, okay.
0: Dengan menegakkan
1: salah satunya
0: hukum
1: adalah fakta-fakta kepada publik.
0: Kami tidak sekarang ingin memperlebar untuk memperkarakan
1: Rismon. Ya, ya, gitu, ya. Okay. Ada yang ingin ditampilkan datanya, ya. Analisanya
3: gini.
1: Apa Mas Roy?
3: Jadi gini, kita selama ini kan bicara terus kemudian respon juga mengatakan, ya ada translasi rotasi pada ijazah. Sebelum terbit ijazah Mbak, ini penting banget diketahui. Banyak faktor kenapa kita mengatakan ijazah Jokowi itu 99,9% palsu. Adik-adik tahu sebelum terbit ijazah itu ada yang namanya kuliah, ada yang namanya praktikum, ada yang namanya kuliah kerja lapangan, kuliah kerja nyata, ada nilai-nilainya, ada yang namanya skripsi gambar sebelum. Nah ini,

0: saya pernah, jadi nggak hanya katanya, kan ada orang di sana itu katanya agama, enggak. Saya pernah memegang skripsinya Jokowi, asli, yang 109. Maksudnya skripsinya saya pegang. Apakah itu skripsinya Jokowi asli atau tidak, kita nggak tahu. Karena ternyata kertasnya saja beda. Lihat nih kertasnya. Jadi pada halaman daftar apa prakata, wajar nggak? Kalau ini sebuah skripsi yang sama dalam satu buku, satunya kertasnya sudah bulukan kayak gini, satunya kertasnya baru kayak gini. Di kertas yang bulukan, nama tertulis Bapak Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Karena ini tahun 1985, November. Pak Sumitro belum menjadi profesor. Di halaman yang skripsi yang sama, sudah tertulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, Mbak. Soe Mitro lagi tulisnya. Di sana Sumitro. Soe Mitro.
1: Soe Mitro, sama-sama.
0: Tapi ini sama-sama.
1: Ya, okay. Soe Mitro.
0: Oh, soe. Tapi di sini sudah profesor. Sedangkan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu baru dikukuhkan. Profesornya Maret 1986. Jadi ini gak mungkin terbit. Dan satu lagi nih, telek ini.
1: Ini sumbernya dari mana, Mas?
0: Ini langsung saya potret dari sebuah skripsi yang katanya tulisannya Joko Widodo. Di ruang 109 Universitas Gadjah Mada. Bukan orang lain yang motret, saya sendiri yang motret. Pakai tangan, dan itu yang memberikan ke saya Prof. Neng Udasworo, Wakil Rektor. Dan siapa? Aji, ya. Dr. Aji. Jadi artinya waktu itu, ini resmi saya terima. Kemudian saya foto, dan tidak ada lembar pengujiannya. Adik-adik kalau skripsi, nggak ada lembar pengujiannya, lulus nggak? Nggak lulus. Asli nggak lulus. Nah, makanya satu itu. Yang paling telak, ini namanya Mbak Aida Aiding Astuti. Atau sekarang namanya Mbak Aida Greenberry. Siapa beliau? Beliau putrinya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Beliau mengatakan, saya menemukan ijazah saya di Fakultas Kehutanan. Ya, ditandatangani oleh ayah saya, Dekan Prof. Ahmad Sumitro. Ya, beliau tahu apa yang beliau lakukan. Bangga kepada beliau. Lihat tanda tangannya dan lihat namanya. Tanda tangan ini aja. Saya bukan seorang grafolog, tapi pernah belajar ilmu tanda tangan. Beda, ini udah palsu, ini jelas. Udah jelas ini tanda tangannya bukan tanda tangan Profesor Sumitro. Lagi, berikutnya.
1: Okay. Ini jelas banget. Tidak OE ya, tapi pakai U.
0: Pakai U, ini yang asli.
1: Berbeda.
0: Oke, okay, lanjut. Ya. Jadi kenapa kita tuh bukannya soal ijazah? Lihat. Ini bukan tempat yang cocok untuk saya bicara isu ini. Itu kata Mbak Aida. Sekarang Mbak Aida ada di Sydney. Stop untuk ngikut serkakan ayah saya. Beliau tahu persis apa yang lakukan. Terus catat bahwa yang namanya ayah saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Not Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soe Mitro.
1: Jadi yang sebenarnya hanya menggunakan U,
0: U
1: bukan OE.
0: Ini panjang banget cerita Mbak Aida nih.
1: Okay.
0: Punya nama baik. Awalan Su. Kemudian banyak
1: Mas Roy, ini pertanyaan yang mungkin sangat dangkal menurut Mas Roy, tapi publik mungkin juga bertanya.
0: Ya.
1: Mungkin typo tidak, Mas?
0: Enggak.
1: OE dan U begitu.
0: Saya, nama saya Roy Suryo. Kalau ada yang nulis saya Roy Soeryo ya, ketika bimbingan, saya suruh ganti. Nama saya bukan Soeryo.
1: Oke.
0: Enggak boleh, apalagi.
2: Ya itu kalau dokumen yang penting itu rasanya enggak mungkin.
0: Ini dokumen penting, apalagi beliau itu belum profesor waktu itu. Terus tiba-tiba saya dulu siakan Prof, saya belum profesor. Saya kan gak mau tanda tangan yang saya profesor. Jadi bukan hanya soal ijazah selembar, a piece of paper, kata rektor. Tapi sebelum ijazah itu, dan yang paling telat, skripsi.
1: Okay.
0: Skripsinya hanya palsu. Udah, makanya ijazahnya gak mungkin, KKN-nya juga gak benar. Desa Ketoyan, Wonosegoro, kita sudah ke sana. Resmon waktu itu juga sempat ke sana. Dia dengar betul bahwa cerita itu ada orang main gitar listrik di tempat KKN yang tidak ada listriknya. Mainnya pakai apa? Colok ke hidung.
1: Baik.
0: Ya, gak mungkin.
1: Mungkin juga itu nanti menjadi salah satu bahan riset.
0: Makanya kami harus jangan cepat-cepat
1: kita harus
0: ijazahnya.
1: Kami akan kembali setelah lagi di Head to Head with Elvira.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masuk ke pertanyaan dari pemirsa YouTube CNN Indonesia. Ya. Supermax, saya ke Mas Roy. Mas Roy, ini pertanyaan mungkin ini juga yang ditunggu publik. Dokter Tifa jarang muncul, Mas, di konvers maupun audiensi.
3: Insya Allah muncul.
2: Di mana keberadaannya sekarang? Ada? Apakah beliau masih solid dalam satu tim hukum?
3: Sangat solid, dan saya barusan kontak-kontakan ya. Saya mau, Mas, malam ini tampil di mana di CNN? Dan insya Allah Dokter Tifa akan tampil, dan bagus lagi kalau Dokter Tifa tampil, respon juga tampil. Jadi dua-duanya tampil.
2: Untuk klarifikasi ya. Oke, singkat saya ke Pak Jamada. Pak Jamada, Rismon membantah penelitian ijazah Pak Jokowi yang ditelitinya dari palsu menjadi asli. Lalu kenapa buku Gibran yang dibuatnya juga ikut dikoreksi bersamaan padahal objeknya kan beda? Dari Nurhayati F6H5G.
4: Ya, oke. Tadi seperti yang dikatakan oleh rekanku Ripai, di perjanjian itu menyinggung itu juga. Oleh sebab itu,
3: kasian.
4: Kalau kita tarik ke belakang, tanggal 12 kami ke rumah Pak Jokowi, besoknya ke kantor Wapres Jakarta. Itu harinya tanggal 12, 13 gitu loh. Apa yang dibahas di sana tentu ya bukan menyangkut itu aja, menyangkut persaudaraan, maaf-memaafkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi hubungannya ke situ adalah ya respon mengajukan juga seperti itu. Ya termasuk buku Bapak-Bapak yang kebetulan waktu itu juga sudah masuk ke permohonan ke KIP, Komite Informasi Publik kan. Akhirnya pada tanggal 9 April kemarin kami tarik itu, permohonan itu. Kenapa kami tarik? Ya itulah namanya moral duty. Kalau saksi ahli kami dulu mengatakan itu terbersit langsung dari respon. Ya kita tarik aja bang itu, kan menyangkut ini perjanjian kita dengan katakanlah dengan Solo dan dengan Pak Wapres gitu. Jadi oleh sebab itu dia akan tarik kemungkinan, kemungkinan juga dia koreksi karena dia masih di tahap satu Mbak, masih GOP. Jadi aku nggak bisa komentar lagi di komentar baik. Dulu di buku GEK lah begitu.
2: Oke, baik. Gitu.
4: Semoga tapi dua-duanya dia akan itu kan, itu bagian dari perjanjian kita.
2: Oke.
4: Gitu loh.
2: Baik, terima kasih Bang Jamada. Semoga menjawab ya pertanyaan dari netizen. Waktu kita sudah habis, Bapak-Bapak, saya berikan kesempatan untuk closing statement. Saya mulai dari Bang David, 1 menit Bang.
5: Ya, saya gini, jadi biarkan hukum itu berproses ya, karena kalau misalnya Roy dan kawan-kawannya mau stop di tengah jalan, itu bagian dari pembangkangan sipil kepada hukum ya. Saya mau bilang begini, kalau misalnya Anda terus-terus membangun opini di luar forum yang semestinya, itu nggak ada harganya. Apa yang Anda sampaikan tadi itu semua nonsen, nol gitu. Karena apa?
3: Apalagi
5: tempat yang dimana Anda harus menunjukkan semua data-data, fakta, bukti itu adalah di forum persidangan. Kalau di forum-forum di luar persidangan nggak ada artinya. Makanya berlakulah apa yang menjadi prinsip adikium hukum itu adalah fakta sun potentiora verbis. Fakta itu lebih kuat dari sekedar opini kata-kata seperti yang Anda bangun. Nggak ada artinya itu. Di sini nggak ada berarti itu. Hanya Anda ingin mencoba meyakinkan publik bahwa Anda pada posisi benar. Padahal sesungguhnya Anda adalah posisi terdakwa hari ini. Maka lakukanlah pembelaan terdakwa itu di forum yang sebenarnya. Di tempat yang semestinya yaitu forum pengadilan nanti. Jadi kita tunggu P21. Nggak usah bangun opini-opini yang tidak jelas. Yang membuat publik terbelah. Nah, saya sekali lagi mau menyatakan bahwa mari kita tunggu forum pengadilan yang sesungguhnya. Untuk membuktikan apa. Apakah Anda lolos dari jeratan sebagai pemfitnah atau tidak?

0: Itu poinnya.
1: Oke, okay, baik.
0: Kalau Anda bisa buktikan ijazah Pak Jokowi itu palsu, maka Anda akan bebas.
1: Baik.
0: Tetapi begitu Anda gagal, maka Anda selamat meresapi 12 tahun hukuman.
1: Terima kasih Bang David. Pak Ugro.
2: Ini fitnah 12 tahun menit, dari mana?
3: Bilang... Baik, terima kasih.
2: Jadi fitnah 12 tahun lagi.
3: Saya kalau dikaitkan dengan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penyidikan tidak pidana berkaitan dengan keadilan restoratif, ya kan? Apakah ada seorang terlapor mau melakukan RJ kemudian berkas perkara ini tetap lanjut? Saya nggak tahu. Karena saya bisa membaca antara peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 dan KUHAP yang baru, ya, masyarakat seluruh Indonesia harus bersyukur bahwa pasal 79 sampai 84 hukum acara pidana undang-undang nomor 20 tahun 2025 itu keadilan restoratif itu diambil dari peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021. Bandingkan semuanya kita baca pasti hampir sama. Ya. Jadi kalau dikatakan ada RJ kemudian pencabutan hanya pencabutan tersangka satu persatu, itu menurut saya juga tidak diatur di Perpol nomor 8 tahun 2021 ataupun undang-undang hukum acara pidana nomor 20 tahun 2025.
1: Baik, dipersingkat Pak, waktunya habis.
3: Ya, jadi seperti itu, ini kan untuk edukasi kita bersama. Baik. Jadi kalau perkara sudah RJ, berarti kasus itu sudah case closed, tidak akan bisa maju ke sidang pengadilan. Saya berani jamin itu.
1: Baik, Pak Ugro terima kasih. Bang Jamada, closing statement singkat.
2: Ya, oke, okay. Closing statement ya. Jadi oke, tadi aku setuju dengan rekanku atau sahabatku David Pajung. Kami hampir sama pendapatnya, bahwa apapun yang kita tampilkan saat ini di luar struktur itu bukan tidak berguna ya, tapi nanti diuji di struktur. Apa struktur itu? Lembaga peradilan. Jadi sebenarnya menampilkan apapun segala itu, satu mungkin netizen udah bosan juga, itu lagi udah setahun.
4: Ini baru.
2: Itu lagi. Jadi rasanya gak ada yang baru-baru juga.
4: Kudet.
2: Ya lebih baik Aris mau ada yang baru sekaligus. Dia perbaharui gitu loh.
1: Baik.
2: Jadi kesimpulan saya adalah, apapun yang terjadi sekarang itu, sebagian sudah RJ, sudah SP3, yang sisanya mari segera ke pengadilan aja. Saya kira itu lah, Mbak Elfrida dari saya.
1: Baik, terima kasih Bang Jamada. Bang Refli singkat Bang, closing statement.
5: Ya, gini ya, saya mau membacakan Dr. Fit Adrison, pengajar dari Fakultas Ekonomi UI. Bilang begini, Bang Refli saya sedang nonton CNN, Jagir selalu ngomong penelitian bisa dikoreksi. Betul, tapi kalau kesimpulannya 180 derajat, itu menjadi pertanyaan yang sangat besar.
6: Itu nanti saya
5: Selain tahu. Itu, jika suatu penelitian masih dalam proses, mempublikasikan hasil yang masih dalam proses final adalah tindakan yang gegabah. Jika kita menulis artikel ilmiah di jurnal internasional, ada proses review yang ketat. Jika sudah lolos oleh reviewer, baru bisa dipublikasikan. Jika ternyata ada kesalahan mendasar, maka harus dijelaskan apa yang mengakibatkan kesalahan tersebut. Dalam konteks Rismon, dia harus berani menjelaskan sinteks yang dia gunakan sebelumnya dan setelahnya. Kemudian diuji oleh publik yang memiliki kemampuan programming.
1: Baik, dipersingkat Bang,
5: waktu ini udah habis. Jika disengaja baik sebelum atau setelah Rismon belok, yang dilakukan oleh Rismon bisa masuk dalam klasifikasi falsifikasi atau fabrikasi. Penelitian orang yang telah melakukan falsifikasi atau fabrikasi tidak layak untuk dipercaya karena reputasinya sudah rusak. Ini poin penting dari Elsevier, okay, publisher top dunia.
1: Baik, terima kasih sudah menuliskan pesannya. Mari closing statement. Waktu kita sudah habis.
7: Okay. Apa yang disampaikan tadi oleh Bang Roy, buat saya ini adalah repetisi propaganda yang sudah dibahas tahun lalu ya.
4: Belum.
7: Dan ini semua pun juga sudah terjawab ya. Soal nama dan tanda tangan almarhum rektor kami hormati betul. Ini sudah diuji oleh Lafor dan dinyatakan itu clean and clear. Bahkan juga UGM sudah menjelaskan, karena waktu saya tanya, menariknya almarhum itu bisa menandatangani di dokumen-dokumen yang tertulis O dan OE. U dan OE. Semua ditandatangani oleh beliau. Dan ini semua sudah disita oleh pihak penyidik untuk membuktikan. Jadi termasuk juga tadi tentang lembar pengujian itu ada. Bahkan beliau A ya. Nanti biarlah, makanya kembali lagi. Publik semua kita dukung bawa ke persidangan. Di sidang semua akan dibuka dan terlihat. Berimbang. Bang Roy punya hak untuk membela diri, mengajukan saksi dan ahlinya, termasuk juga nanti kepentingan Pak Jokowi akan direpresentasikan oleh jaksa. Karena inilah cara satu-satunya menyelesaikan cara konstitusional. Di luar itu, gugatan perdata dan segala macam tidak akan bisa menyelesaikan. Ya. Satu-satunya pengujian soal kepalsuan itu hanya diuji di perkara pidana, bukan di perkara perdata, apalagi dengan forum-forum ya, lain.
5: Perkara pidana.
7: Jadi kembali lagi, kita dorong.

0: misalnya kita dukung, ini tinggal selangkah lagi, tinggal satu langkah lagi, mudah-mudahan jaksa confident untuk membawa ini ke persidangan, toh masih ada pilihan.
1: Baik.
0: Bersalah, tidak bersalah, itu semua masih kemungkinan-kemungkinan akan diputuskan oleh hakim.
1: Oke, baik, Mari Rifai, terima kasih. Sebagai penutup, Mas.
2: Satu kata yang penting ya, saya tidak akan bicara hukum karena saya sadar saya bukan orang hukum. Tapi saya akan bicara sebagai seorang peneliti atau seorang yang setidak-tidaknya melakukan penelitian. Peneliti itu bisa salah, betul. Tapi tidak boleh bohong. Apalagi peneliti tiba-tiba mengubah 180 derajat. Tadinya 11.000 triliun persen palsu. Tiba-tiba sekarang benar. Ya. Itu gimana otak bisa ditranslasi, dirotasi. Apalagi peneliti yang hasil penelitiannya nanti sebelum ditulis dikonsultasikan dulu ke Solo. Ini sudah benar belum? Aduh, peneliti kok kayak kerbau dicokok hidungnya kayak gini nih. Saya benar-benar menyesal ya. Jadi yang tadinya Gibran Endgame benar-benar jadi Resmon Endgame sekarang. Ya. Udah kasihan banget. Kasihan teman saya ini ya. Seorang peneliti yang melacurkan dirinya. Kasihan. Adik-adik jangan meneruskan kayak gitu. Ya, kita tegakkan ilmu pengetahuan, kita tegakkan benar. Kataan dia kalau memang ya, ijazah palsu, tetap palsu.
1: Mas Roy, terima kasih. Saya tutup malam hari ini di negeri yang menjunjung hukum sebagai panglima kebenaran. Tak seharusnya berhenti begitu saja di tengah perkara sebab saat perkara dihentikan sebelum dibuktikan. Yang tersisa mungkin saja bukan kepastian, melainkan keraguan yang sengaja dibiarkan. Saya Elvira Karunisa, kita jumpa lagi pekan depan di Head to Head with Elvira. Selamat malam, teman-teman.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Freddy Cahya. Rusia menggempur Zaporizhia, Ukraina dengan bom udara yang disusul dengan serangan drone pada 5 Mei kemarin. 12 orang tewas dalam insiden serangan ini. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain diantaranya, pemirsa. Kasus dugaan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius terus menjadi perhatian dunia setelah 3 orang dilaporkan meninggal. Otoritas kesehatan Cape Verde kini mulai mengevakuasi penumpang yang terinfeksi dari kapal tersebut. Di tengah konflik yang berkepanjangan di Gaza, anak laki-laki 10 tahun kini berjuang melawan penyakit, kehilangan, dan kelaparan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kita buka informasi dari kebakaran hutan melanda kawasan Tenggara Polandia dan menghanguskan sekitar 100 hektar lahan. Sementara di Hawaii, Gunung Merapi, Kilauea, kembali erupsi dan memuntahkan semburan lava ke udara.
1: Ratusan petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan di wilayah Tenggara Polandia. Rekaman udara memperlihatkan kobaran api meluas di kawasan hutan Czesław, distrik Bielgorod. Sementara itu, tim pemadam berupaya mengendalikan api dari darat dan udara. Otoritas Kehutanan Polandia menyebut kebakaran mulai terjadi sejak Senin lalu dan sempat berhasil dikendalikan. Namun, angin kencang kembali memicu penyebaran api hingga membakar sekitar 100 hektar lahan hutan. Sebanyak 300 petugas pemadam, 70 kendaraan pemadam, serta helikopter dikerahkan dalam operasi penanganan kebakaran tersebut. Rekaman timelapse memperlihatkan semburan lava dari kawah gunung Kilauea di Hawaii pada Selasa waktu setempat. Badan Survei Geologi Amerika Serikat menyebut status gunung saat ini berada pada level siaga oranye yang menandakan terjadinya peningkatan aktivitas vulkanik dan potensi erupsi lanjutan. Meski demikian, otoritas geologi menilai semburan lava diperkirakan tidak akan menjadi lebih tinggi dari kondisi saat ini. Hujan deras yang mengguyur semalam memicu banjir di sejumlah wilayah di ibu kota Somalia, Mogadishu. Jalanan utama tenggelam dan warga terpaksa menerobos genangan air di tengah curah hujan musiman yang terus meningkat. Seorang pejabat distrik Wadajir menyebut pemerintah daerah bersama warga

0: telah membangun sistem drainase baru untuk mengurangi dampak banjir di kawasan tersebut. Hujan lebat ini terjadi di tengah musim hujan Gu yang biasanya membawa curah hujan tertinggi di Somalia bagian selatan dan tengah termasuk Mogadishu.
1: Pemirsa, kasus dugaan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius terus menjadi perhatian dunia setelah 3 orang dilaporkan meninggal. Sementara di Cape Verde, otoritas kesehatan kini mulai mengevakuasi penumpang yang terinfeksi dari kapal tersebut.
2: Rekaman video menunjukkan kapal evakuasi menjemput penumpang sakit dari kapal pesiar MV Hondius yang sandar di pelabuhan Praia. Kementerian Kesehatan Cape Verde menyebut 3 penumpang yang terinfeksi akan dievakuasi dalam beberapa jam ke depan menggunakan 2 pesawat ambulans. Seorang vlogger perjalanan yang berada di atas kapal pesiar MV Hondius, Jake Rosmarin, mengatakan seluruh penumpang hidup dalam ketidakpastian.
3: I am currently on board the MV Hondius. And what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home.
2: WHO melaporkan 1 kasus hantavirus telah terkonfirmasi dengan 5 kasus lain masih dalam penyelidikan. Pakar kesehatan global, Daniel Bauch, menjelaskan hantavirus umumnya menular dari tikus ke manusia dan hanya dalam kasus langka dapat menyebar antar manusia.
4: As I mentioned, they get into humans through exposure to rodent excreta, to rodent urine or feces, and once they get in, they multiply in the bloodstream. But the organ that they really attack most aggressively is your heart and your lungs. And so we can see in hantaviruses that people develop essentially a pneumonia, a consolidation of fluid filling up in their lungs, and that can happen very rapidly.
2: Gejala awal virus ini mirip flu, namun dapat berkembang cepat menjadi gangguan paru-paru serius. Meski demikian, WHO menegaskan kasus ini bukan ancaman pandemi global seperti COVID-19.
1: Jalanan di kota El Alto, Bolivia, lumpuh akibat aksi mogok nasional para sopir angkutan umum. Para sopir memprotes tingginya harga BBM. Sementara itu, unjuk rasa digelar di Tennessee, Amerika Serikat, memprotes upaya Partai Republik yang hendak mengubah peta distrik pemilu Kongres menjelang pemilu tahun 2026.
5: Aksi mogok yang digelar Konfederasi Sopir Bolivia itu menyebabkan aktivitas transportasi terganggu dan memaksa banyak warga berjalan kaki menuju tempat tujuan mereka. Pemimpin Serikat Transportasi, Rubin Chambi, menuding pemerintah gagal menjaga pasokan bahan bakar dan malah membebani masyarakat dengan kebijakan subsidi energi.
6: Gobierno, aparte que ha levantado la subvención, incluso nos ha aumentado el gas, nos manda esta gasolina. Con el anterior gobierno, aunque hacíamos filas, no había esta gasolina. Teníamos una gasolina, trabajábamos tranquilos como transportistas, pero hoy en día estamos perjudicados.
5: Serikat Transportasi juga mengancam akan memperpanjang aksi dari 24 jam menjadi 48 jam. Bahkan mogok tanpa batas waktu jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Sementara itu, aksi unjuk rasa berlangsung saat Parlemen Negara Bagian Tennessee membuka sidang khusus untuk membahas redistricting atau pengubahan batas distrik pemilu. Demonstran meneriakan slogan dukungan terhadap hak pilih dan mengecam langkah Partai Republik yang dinilai menguntungkan kepentingan politik mereka sendiri. Gubernur Tennessee dari Partai Republik, Billy, mengatakan peninjauan ulang peta distrik diperlukan agar mencerminkan kehendak pemilih Tennessee.
1: Rusia menggempur Zaporizhia, Ukraina dengan bom udara yang disusul dengan serangan drone pada 5 Mei kemarin. 12 orang tewas dalam insiden serangan ini. Di hari yang sama, pemirsa, Rusia juga menggempur kota Chernihiv, Ukraina dengan drone udara. 3 orang terluka dalam serangan ini.
7: Rusia melancarkan serangan bom udara di Zaporizhia, Ukraina 5 Mei kemarin. Gubernur regional setempat menyatakan pihak Rusia meluncurkan 4 bom udara yang menargetkan distrik perumahan. Sekretaris Dewan Kota Zaporizhia menjelaskan pasca serangan bom udara, Rusia melancarkan serangan susulan menggunakan drone udara. serangan memicu kerusakan sejumlah infrastruktur dan kebakaran di beberapa lokasi. Sedikitnya 12 orang tewas dan 20 orang terluka dalam insiden serangan ini. Regu darurat telah dikerahkan otoritas tempat untuk mengevakuasi dan perawatan korban terluka di lokasi kejadian. Rusia telah mengumumkan gencatan senjata pada 8 dan 9 Mei mendatang. Respons hal tersebut, pihak Ukraina menyusulkan gencatan senjata dimulai pada Rabu 6 Mei tengah malam. Namun hingga kini, belum ada respons dari Rusia terkait usulan tersebut. Di hari yang sama, Rusia juga melancarkan serangan drone udara di Cherniv, wilayah utara Ukraina. Gubernur wilayah Cherniv melaporkan sebuah pesawat tanpa awak Rusia menyerang pusat ibu kota regional, menghantam gedung administrasi dan melukai sedikitnya 3 orang. Tidak hanya itu, serangan drone udara Rusia juga memicu kebakaran pada lantai 2 dari gedung tersebut dan sejumlah kendaraan di sekitar lokasi kejadian. Otoritas wilayah Cherniv telah mengerahkan petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden serangan ini.
1: Konflik global antara Amerika Serikat dan Iran semakin meluas dan mulai berdampak ke Eropa. Penarikan pasukan, pergerakan kapal perang hingga peningkatan siaga militer menandai memanasnya situasi yang terjadi.
7: Video yang dirilis menunjukkan aktivitas pasukan Amerika Serikat di Vilzek, Jerman, termasuk unit striker dari Resimen Kavaleri kedua. Media Jerman melaporkan sekitar 5.000 personel akan ditarik dari wilayah tersebut. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari penyesuaian strategi militer Amerika Serikat di tengah memanasnya konflik dengan Iran. Kanselir Jerman Friedrich Merz menegaskan, penarikan pasukan Amerika Serikat dari Jerman tidak terkait dengan pernyataannya mengenai konflik Iran. Pentagon sebelumnya mengumumkan rencana penarikan sekitar 5.000 personel, dengan Donald Trump menyebut angka itu bisa bertambah. Di saat yang sama, Jerman mulai meningkatkan kesiagaan militernya. Kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Jerman Fulda dikerahkan menuju Laut Mediterania untuk siaga terkait situasi di Selat Hormuz. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menegaskan langkah ini bersifat antisipasi dan belum terkait langsung dengan operasi tempur. Namun langkah ini menunjukkan kekhawatiran Eropa terhadap potensi eskalasi konflik di kawasan Teluk.
1: Di tengah konflik yang berkepanjangan di Gaza, ada kisah seorang anak berusia 10 tahun kini berjuang melawan penyakit, kehilangan, dan kelaparan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.
8: Islam hadir sebagai pedoman hidup. Bukan hanya sebagian, tetapi untuk dijalani secara utuh.
9: Kafah itu maknanya jami'an, kamilan, secara totalitas, kamilan secara sempurna.
8: Saksikan Gapai Kemuliaan, Menjadi Muslim Kafah, Bagaimana Caranya, Kamis 7 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
10: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
8: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Dinas Rahasia Amerika Serikat melaporkan insiden keamanan yang terjadi di sekitar Gedung Putih pada Senin 4 Mei. Petugas menghadapi seorang individu bersenjata yang dianggap mencurigakan.
11: Saat didekati, orang tersebut melarikan diri sambil melepaskan tembakan ke arah petugas sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh aparat. Insiden ini sempat memicu penguncian sementara di kawasan Gedung Putih. Menurut Wakil Direktur US Secret Service, Matthew Quinn, petugas yang berpatroli di perimeter luar kompleks mengidentifikasi sosok tersebut sebagai individu mencurigakan yang diduga membawa senjata api. Pelaku yang diketahui masih di bawah umur itu melarikan diri dan menembak ke arah petugas. Senjata yang digunakan berhasil diamankan oleh pihak berwenang.
12: And I can tell you that every time, one, we're patrolling this area and every site we do 24/7 hardcore. Whether or not it was directed to the president or not, I don't know, but we will find out.
11: Pihak penegak hukum di ibu kota Amerika Serikat memang sedang dalam status waspada dalam beberapa hari terakhir, menyusul insiden penembakan lain pada acara makan malam Asosiasi Koresponden Gedung Putih akhir bulan lalu yang telah berujung pada penangkapan seorang tersangka. Hingga kini, penyelidikan terkait insiden terbaru masih terus berlangsung.
1: Serangan udara Israel menghantam sebuah kantor polisi di kota Gaza, Palestina, dan menewaskan seorang remaja berusia 15 tahun. Tangis keluarga pecah saat jasad Mahmud Sahwil dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza, Palestina. Keluarga tak kuasa menahan tangis anak yang sering berjualan roti untuk kebutuhan keluarga. Serangan udara Israel menghantam sebuah kantor polisi di Gaza City pada Selasa waktu setempat. Petugas medis menyebut serangan itu menyebabkan Mahmud tewas dan melukai sejumlah orang lain, termasuk anggota polisi. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Israel terkait insiden tersebut. Kekerasan di Gaza terus berlangsung meski gencatan senjata telah diberlakukan sejak Oktober tahun lalu. Selanjutnya, di tengah konflik yang berkepanjangan di Gaza, kisah seorang anak menjadi gambaran nyata krisis kemanusiaan yang masih terus berlangsung. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun kini berjuang melawan penyakit, kehilangan, dan kelaparan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.
13: Di sebuah tenda pengungsian di Gaza City, Muhammad Ahmad Mas'ud Al-Sausi terbaring lemah dengan kondisi tubuhnya memprihatinkan. Anak berkebutuhan khusus autis itu baru berusia 10 tahun. Itu juga memiliki riwayat penyakit epilepsi. Sang bibi Iman Mas'ud Al-Sausi kini harus mengasuh Muhammad setelah ia kehilangan ayah dan 3 pamannya yang tewas dalam serangan di tengah perang.
14: Sahih. Lain al-ishi bish muwaffar, nafsi yani tuwaffar zai bayd, halib, al-faka, al-khudrawiyat. يعني مش موجودة يعني أكذب عليك أقول لك بجيبها وبناكلها أو هو بياكلها مش موجودة بالمرة يعني إحنا عايشين على التكية يعني التكية بتيجي فاصوليا بتيجي بازيلا رز إيش موجود من التكية فبحط له وبناكل زينا زيه.
13: Selain keterbatasan makanan, biaya pengobatan juga menjadi berat. Obat kejang yang dibutuhkan Muhammad kini sulit dijangkau karena harganya meningkat tajam. Namun di tengah segala keterbatasan, sang bibi terus merawatnya, memberi makan, menjaga, dan memastikan ia tetap mendapat perawatan seadanya.
14: بحب اوصل الرساله لكل العالم ولكل الناس اللي برا واللي هان واللي جوا انه يطلعوا للطفل اليتيم المريض يعني عنده كذا مشكله وكذا يعني حاجه بيعاني منها انه يطلعوا له بعلاج ببمبز في مواد تنظيف يعني في سوء التغذيه اهم شيء عشان صحته تتحسن.
13: Kisah Muhammad menjadi potret kecil dari krisis kemanusiaan yang lebih luas tentang anak-anak yang tumbuh di tengah konflik dengan harapan yang bergantung pada bantuan dan perhatian dunia. Organisasi Pangan Dunia World Food Program melaporkan hanya 1 dari 5 keluarga di Gaza yang mampu makan sekali dalam sehari. Sementara itu, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA menyebut 1 dari 3 anak kecil di wilayah tersebut mengalami malnutrisi.
1: Pendukung Bharatiya Janata Party atau BJP merayakan kemenangan besar partai mereka di negara bagian Benggala Barat pada Senin waktu setempat. Perayaan digelar di kantor pusat partai di New Delhi dengan dihadiri langsung oleh Perdana Menteri Narendra Modi yang turut bergabung bersama para pendukung dalam suasana yang meriah.
11: Para pendukung menabuh drum, menari, dan mengibarkan bendera partai saat para tokoh senior BJP termasuk Modi tiba di lokasi. Pendukung BJP menyebut kemenangan besar ini tercapai berkat kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi dan Menteri Dalam Negeri Amit Shah yang dinilai berhasil membangkitkan semangat jutaan

0: kader partai. Kemenangan BJP di Benggala Barat disebut sebagai perubahan politik besar, mengingat wilayah tersebut selama ini menjadi basis kuat Trinamool Kongres. Berdasarkan hasil pemilu, BJP berhasil meraih lebih dari 200 kursi, mengakhiri dominasi partai lawan di parlemen negara bagian tersebut. Namun, hasil ini ditolak oleh pemimpin oposisi Mamata Banerjee yang menyebutnya tidak bermoral dan menuduh terjadi ketidaknetralan dalam proses pemilihan. Meski demikian, pihak oposisi menegaskan akan terus melanjutkan perjuangan politik dan berupaya bangkit kembali di masa mendatang.
1: Latihan militer bersama antara Filipina dan Amerika Serikat di Ilocos Norte, Filipina menuai reaksi dari warga lokal yang berprofesi sebagai nelayan karena membuat mereka tidak bisa melaut.
2: Latihan pertahanan pantai dengan tembakan langsung berintensitas tinggi ini menjadi bagian dari latihan gabungan Balikatan yang ke-41, sebuah kerjasama tahunan antara Manila dan Washington untuk meningkatkan kesiapan pertahanan regional. Namun, bagi para nelayan, latihan ini memberi dampak langsung terhadap mata pencaharian.
3: Pinapintas nga bunga na sir, kahit naging ready ti kasundalawan tayo, kaya nyaman nga dumting gubat no kaspagrigan agdaman gubat. Kaya ti negative nga effect na sir, kahit napektaran di giti fisher pox tayo ta handa nakasalog ti duang aldaw ta naparitan da nga sumalog namin sir ket nang ro na ket season ti gubi praita ket di naglabas ng aldaw adu ti naalada.
2: Berbagai alutsista dikerahkan termasuk sistem roket M142 HIMARS yang bergerak di medan berpasir serta penghancuran target udara dan laut menggunakan rudal permukaan ke udara. Pasukan infanteri juga melakukan simulasi pertahanan pantai. Sebagian warga mengaku merasa takut dengan intensitas latihan yang berlangsung. Sementara itu, pihak militer menilai latihan berjalan sukses. Latihan tahun ini secara khusus menekankan skenario operasi penangkalan pendaratan sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan di kawasan.
1: Pemirsa CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.
4: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Melepas penat setelah bekerja kini bisa dilakukan dengan cara yang lebih menggemaskan. Sebuah spa di Hong Kong menghadirkan konsep unik, yaitu pelanggan bisa menikmati layanan pijat tradisional sambil dikelilingi oleh puluhan kucing yang berkeliaran bebas.
6: Fuying Spa and Massage di Hong Kong menawarkan sensasi berbeda bagi para pencinta hewan. Di sini, kucing-kucing berbagai jenis, mulai dari Himalaya hingga kucing domestik, turut hadir menemani pelanggan yang sedang menjalani terapi pijat. Kucing-kucing ini tidak hanya hadir dan berinteraksi dengan pelanggan yang datang, tapi juga naik ke badan para pelanggan. Selanjutnya, mereka akan melakukan gerakan memijat ala kucing atau kneading di atas selimut pelanggan layaknya seorang terapis cilik.
7: More unpredictable. Suddenly you have a cat on you and then suddenly there's a cat.

0: flying over you, and then there's a cat behind you here. So, more unpredictable, but still very relaxing.
1: Meski dikelilingi banyak hewan, pihak spa tetap menjaga kebersihan ruangan dengan ketat. Hal ini membuat para pengunjung merasa nyaman dan tidak perlu khawatir akan masalah alergi.
2: For me, it was like a real first time I had cats around for a massage. I am surprised by how clean and how easy everything was, and I'm not even having any kind of allergic reaction, so I'm pretty happy with it.
1: Kehadiran para terapis bulu ini juga menjadi topik obrolan yang menyenangkan antara pelanggan dan terapis manusia. Dengan tarif sekitar $50 Hong Kong, pengalaman ini menjadi tren baru dalam dunia kesehatan yang sukses menggabungkan relaksasi fisik dengan terapi hewan.
3: Selanjutnya, kawasan Jamsil Seoul, Korea Selatan disulap menjadi dunia Star Wars dalam Festival Star Wars Day 2026, di mana mengusung tema May the Force Be With You dengan nuansa galaksi khas Star Wars berhasil mencuri perhatian para penggemar.
1: Kawasan Jamsil di Songpa-gu, Seoul, Korea Selatan berubah menjadi surga bagi penggemar Star Wars. Festival Star Wars Day 2026 digelar meriah dengan menghadirkan berbagai atraksi yang membuat pengunjung serasa masuk ke dunia film. Mengusung tema May the Force Be With You, acara ini langsung mencuri perhatian sejak hari pertama. Nuansa galaksi khas Star Wars terasa di seluruh area.
4: Super excited that they have a Star Wars event going here today. It's a really big event usually in America, so I'm really excited to see different fans come out and celebrate. And this is, I made a Boba Fett cosplay a few years ago.
1: Salah satu daya tarik utama adalah balon raksasa karakter Grogu. Karakter mengemaskan ini menjadi favorit pengunjung untuk berfoto. Tak hanya itu, berbagai karakter ikonik seperti Princess Leia, Stormtrooper, hingga Kylo Ren tampil dan berinteraksi langsung dengan pengunjung.
5: I love the characters and I like taking photos with them as well. I've never done that before, so I was glad to do that in Seoul. It's my first time taking a picture with the characters.
1: Parade kostum pun menjadi momen yang paling dinanti oleh para penggemar. Para cosplayer juga ikut memeriahkan acara.
6: 아, 네, 저도 예전부터 스타워즈 굉장히 좋아했던 팬이라서 스타워즈 데이 이렇게 한국에서 하면은 늘 오고 있는데 오늘 사실 휴일인데도 불구하고 되게 많은 분들 와서 이렇게 방송금 들고 있는 것도 보고 하니까 되게 뭔가 팬으로서 기분이 좋네요.
1: Festival Star Wars Day 2026 ini berlangsung selama 17 hari, mulai dari tanggal 1 hingga 17 Mei.
3: Di tengah budaya kerja yang tinggi dan krisis kurang tidur yang melanda Korea Selatan, ratusan warga Seoul memilih cara yang unik untuk melepas penat. Ya, berkumpul di tepi Sungai Han, mereka mengikuti kompetisi tidur siang massal sebagai pengingat sekaligus bentuk kesadaran akan pentingnya istirahat di tengah kesibukan. Namun informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia World Now edisi kali ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
7: Pemandangan tak biasa terlihat di bandaran Sungai Han, Seoul, di mana ratusan orang datang dengan kostum unik, mulai dari jubah kerajaan hingga kostum hewan. Bukan untuk berpesta, melainkan untuk tidur. Acara tahunan yang didukung pemerintah kota Seoul ini digelar untuk menyoroti masalah kelelahan berkepanjangan yang dialami warganya. Sebelum kompetisi dimulai, para peserta diajak melakukan sesi yoga bersama untuk merilekskan tubuh.
8: 운동뿐만 아니라 잠도 많이 중요하다고 하더라고요. 네, 이번에 또 서울시에서 하는 행사 중에서 재밌는 대회가 있길래 이름도 너무 마음에 들고 해가지고 참가하게 됐습니다.
7: Kompetisi ini bukan sekedar memejamkan mata. Para petugas memantau detak jantung peserta secara berkala sebagai indikator utama seberapa dalam mereka bisa tertidur dan rileks di tengah keramaian. Meski dikemas secara ringan, acara ini menyoroti persoalan serius. Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan tingkat kurang tidur tertinggi di dunia maju, dipicu jam kerja panjang serta budaya kerja yang kompetitif.
9: 오늘은 예수 테마로 입어봤는데 이렇게 여기 와서 아무것도 안 하고 잠자는 이색적인 행사에 참여했는데 되게 좋았고 좀 힐링이 되는 시간이었습니다.
7: Melalui kampanye ini, pemerintah setempat berharap warga bisa lebih memprioritaskan kesehatan mental dan fisik dengan memberikan hak tubuh untuk beristirahat sejenak dari tekanan hidup urban.

0: Sejumlah warga melakukan protes dengan berteriak dan membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap proses penggusuran. Menurut warga, penggusuran tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Sejumlah orang juga mengadang beko yang membawa petugas. Namun berkat kesigapan Satpol PP Jakarta Pusat, sejumlah ibu-ibu yang melakukan protes dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sebelumnya telah dilakukan pembicaraan dengan warga, di mana setiap rumah akan diberikan uang pergantian Rp50 juta dan mereka akan ditempatkan di rumah susun selama 1 tahun. Namun warga menolak.
1: Dan memang saat ini kita memasuki ke dalam fase penertiban, yang di mana sebelumnya tuh sudah ada fase pembinaan dulu, kemudian ada fase pemberitahuan dan peringatan, dan terakhir ini adalah fase di penertiban. Jadi memang saat ini kita sedang melakukan penertiban terhadap 15 rumah dinas. Atas kondisi ini sebetulnya dari pihak pemerintah Jakarta Pusat itu sudah menyiapkan solusi berupa tampungan rumah susun selama 1 tahun yang di cover secara gratis bagi masyarakat yang ada di rumah dinas tersebut. Dan Pam Jaya juga berniat memberikan dana santunan lah ya atas kondisi ini bagi warga-warga yang memang kooperatif dalam pelaksanaan penertiban ini.
0: Pasca pembongkaran, lokasi ini akan segera dibuat tempat pengelolaan limbah lumpur Pam Jaya. Galih Putra, Jakarta.
2: Amerika Serikat mengirim 15.000 pasukan dengan narasi Project Freedom untuk amankan Selat Hormuz. Namun faktanya kawasan justru makin panas dan terancam perang besar. Apa sebenarnya yang diperjuangkan? Kebebasan berlayar ataukah kendali kekuasaan dan minyak dunia? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Ruli Kurniawan. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki kasus dugaan pelecehan seksual terhadap penumpang perempuan di stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan. Pelaku diduga bersembunyi di kolong peron gerbong khusus wanita sambil merekam secara diam-diam. Sementara viral di media sosial, seorang wanita penumpang KRL yang menjambak seorang laki-laki yang diduga melakukan pelecehan terhadapnya di gerbong KRL.
1: Pelecehan seksual di transportasi umum kembali terjadi. Rekaman video saat seorang penumpang memergoki terduga pelaku pelecehan seksual di stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan, viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat pelaku bersembunyi di celah kolong peron sambil mengarahkan kamera telepon genggam ke arah rok penumpang perempuan yang sedang naik dan turun dari komuter lain. Saat aksinya terpergok, terduga pelaku langsung melarikan diri. Menindaklanjuti video viral yang beredar sejak 2 Mei lalu, Polres Metro Jakarta Selatan langsung melakukan penyelidikan. Petugas telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi serta berkoordinasi dengan pihak PT Kereta Komuter Indonesia. Hingga kini belum ada laporan resmi dari korban, namun polisi tetap melakukan penelusuran untuk mengungkap pelaku.
2: Betul, pada saat dilakukan penyekatan memang ada celah yang untuk diduga untuk merekam itu. Namun kan itu kejadian sudah lampau, tentunya tidak ada orang yang kami temui yang diduga sebagai orang yang melakukannya.
3: Hingga saat ini sudah ada lapor, korban?
2: Sampai saat ini belum ada yang datang.

0: datang untuk melaporkan terkait itu.
1: Yang juga viral di media sosial, seorang penumpang KRL wanita mengambil sikap tegas kepada seorang pria yang diduga melakukan pelecehan seksual dalam KRL. Ia menjambak terduga pelaku tersebut. Namun sayangnya, dalam video yang beredar, dari sekian banyak penumpang yang ada di sekitar terduga pelaku dan korban, tidak ada satupun yang menolong. VP Corporate Sekretari KAI Komuter Karina Amanda mengatakan, peristiwa itu terjadi pada 27 April lalu pukul 7 malam di dalam gerbong komuter line nomor 1526 relasi Jakarta Kota Nambo. Usai kejadian, petugas langsung mengamankan terduga pelaku. Sementara itu dikutip dari detik.com, KAI Komuter akan memasukkan terduga pelaku pelecehan ke dalam daftar hitam atau blacklist. KAI Komuter mengimbau seluruh pengguna segera melapor kepada petugas apabila melihat kejadian atau tindakan yang mencurigakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Oknum pengasuh Pondok Pesantren Dolo Kusumo Pati Jawa Tengah yang resmi jadi tersangka kasus pencabulan sejumlah santriwati dikabarkan menghilang. Polisi terus memburu pelaku yang diduga kabur ke luar daerah.
3: Sebenarnya sudah lama terjadi dari tahun 95. Dan itu sudah sempat ada pengusiran.
4: Kekesalan warga sekitar terhadap salah satu pondok pesantren di Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Jawa Tengah memuncak pada Sabtu lalu. Warga resah karena oknum pengasuh sekaligus pemilik pondok pesantren bernama Asari berumur 68 tahun itu diduga melakukan tindakan asusila terhadap 50 santriwatinya. Penyelidikan polisi mengungkap, tersangka menanamkan ajaran Thariqah dan meminta santriwati untuk tunduk serta patuh sehingga korban menuruti perintah pelaku.
5: Yang intinya di situ namanya murid harus nurut dengan guru. Dalam hal ini di pesantren berarti kan santriwati nurut dengan ustadz maupun kiai.
4: Namun sejak ditetapkan sebagai tersangka hingga Rabu keberadaan Asari masih misterius. Diduga oknum pengasuh Ponpes Dolo Kusumo Pati itu kabur ke luar daerah.
6: Betul bahwa pelaku saat ini memang tidak kooperatif, tidak memberikan info apapun kepada PH maupun kepada penyidik. Jadi ada dugaan bahwa pelaku saat ini tidak ada di Pati.
7: Berarti masih dalam pengejaran ini ya?
6: Betul, pada saat ini masih dalam proses pengejaran oleh tim kami yang ada di lapangan. Saat ini sudah dilakukan juga pemeriksaan.
4: Selain meresahkan warga sekitar, atas rekomendasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, pondok pesantren yang memiliki ratusan santri dari berbagai jenjang pendidikan tersebut akan ditutup permanen. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
2: Dan untuk membahas mengapa tersangka pencabulan bisa menghilang dan kabur, sudah bersama kami Wakasat Reskrim Polresta Pati AKP Iswanto. Selamat malam, Pak Iswanto.
8: Selamat malam, Bang Willy.
2: Baik, Pak Iswanto, ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, terutama terdampak besar terkait dengan tragedi besar ini. Sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah ada penyidikan di sana, sudah dilakukan pemanggilan, bahkan dikatakan tidak kooperatif. Mengapa tersangka bisa kabur? Apakah tidak ada pencekalan kepada tersangka ini, Pak Wakasat?
8: Terima kasih. Untuk saat ini dari penyidik Polres Pati setelah melakukan penetapan tersangka kemudian melakukan pemanggilan untuk pelaku memang saat ini tidak ada di tempat. Kemudian dari langkah-langkah dari penyidik yang ada di lapangan setelah kita lakukan pemanggilan yang pertama tidak hadir dari penyidik sudah berupaya untuk mencari keberadaan pelaku. Tetapi saat ini pelaku tidak ada di tempat. Dalam Baik. Arti bahwa pelaku saat ini dalam dugaan tidak ada di Pati. Demikian, Bang Rudi.
2: Pak Iswanto, mulai dari tersangka ini ditangkap, kemudian dilakukan pemeriksaan yang tidak kooperatif dikatakan tersebut, berapa lama waktu hingga akhirnya polisi mengetahui bahwa pelaku tidak ada di lokasi? Berapa lama jeda waktu tersebut, Pak?
8: Jadi pada saat kita melakukan pemanggilan

0: Pak Iswanto ya, belum ada sama sekali ya Pak ya, sejak adanya pelaporan.
1: Jadi pada saat pemanggilan awal, pada saat masih dalam pemeriksaan tahap lidik maupun sudah sidik tahap pemeriksaan saksi, pelaku ini, untuk pelaku ini kooperatif, dengan PH-nya juga kooperatif.
0: Okay.
1: Tetapi pada saat setelah ditetapkan tersangka, kemudian dilakukan pemanggilan, untuk pelaku tidak kooperatif.
0: Baik.
1: Demikian Bang Ruli.
0: Ketika pertama kali dimulai adanya pertanyaan dari penyidik seperti itu kepada pelaku terduga pencabulan ini, Pak Iswanto, jeda berapa lama akhirnya polisi mulai merasa khawatir bahwa pelaku tidak ada di lokasi ataupun sudah tidak ada di Pati saat ini? Dan ketika dalam proses tersebut, bagaimana Anda melihat respon dari pelaku tersebut ketika dalam proses mulai dari didatangi pertama kali, kemudian ditetapkan sebagai tersangka, apa yang Anda baca dari gerak-gerik pelaku, Pak?
1: Kalau dari gerak-gerik pelaku tidak ada tanda-tanda apapun, karena pada saat dilakukan pemeriksaan selaku kooperatif dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan penyidik, kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan juga komunikasi baik dengan penyidik, menyampaikan hal-hal yang sudah ditanyakan oleh penyidik, dan selalu kooperatif menjawab pertanyaan-pertanyaan penyidik.
0: Okay.
1: Jadi untuk tanda-tanda pelaku tidak ada sebelumnya. Tetapi setelah kita tetapkan tersangka, ini kemudian kita lakukan pemanggilan, ini yang sudah tidak ada informasi dari baik PH maupun dari pihak keluarga korban.
0: Baik.
1: Demikian Bang Ruli.
0: Baik, Pak Iswanto. Kalau Anda melihat Pak Iswanto hingga saat ini gitu, apakah sudah dilakukan misalnya pencekalan ataupun masuk dalam DPO si tersangka ini Pak hingga saat ini? Dan bagaimana sebenarnya sekarang update pengembangan penyidikan atau pencarian si tersangka ini Pak?
1: Untuk update untuk terkait dengan perkembangan penyidikan saat ini, kita melakukan upaya selain dari pencarian dari tim kami yang sudah di lapangan, kemudian kita layangkan panggilan yang kedua untuk hari Kamis tanggal 7, ini panggilan yang kedua. Kemudian kita berupaya sebisa mungkin untuk mengungkap keberadaan pelaku. Demikian Baik. Bang Ruli.
0: Baik, Pak Iswanto, bagaimana kabar dari keluarga ataupun mungkin dari kuasa hukum tersangka? Apakah ada kabar mengenai apakah pernah ada obrolan untuk keluar dari Pati atau yang lainnya Pak dari keluarga dan juga mungkin rekan-rekan terdekat dari pelaku ini?
1: Untuk dari pihak keluarga korban juga tidak mengetahui keberadaan pelaku, karena dari pihak keluarga korban sudah menyampaikan ke pihak penyidik bahwa sampai saat ini pun tidak mengetahui keberadaan daripada pelaku, baik keluarga korban maupun dari PH-nya. Demikian Bang.
0: Baik, kalau dari informasi terakhir, pelaku diketahui berada di mana Pak sebelum akhirnya pihak kepolisian menyatakan bahwa pelaku kabur tidak ada berada di daerah Pati?
1: Untuk informasi terakhir masih dalam tahap pencarian dari tim kami yang ada di lapangan. Demikian Pak.
0: Baik, berarti tidak ada hubungan ataupun kontak komunikasi antara tersangka ataupun pelaku ini dengan keluarga ataupun dengan rekan ataupun juga dengan kuasa hukumnya gitu ya Pak, hingga saat ini ya Pak ya?
1: Betul, hingga saat ini tidak ada konfirmasi apapun hubungan baik dengan korban maupun dengan keluarga pelaku maupun dengan PH. Demikian Bang.
0: Baik. Dan kira-kira sejauh ini dari rekan-rekan kepolisian dari Polresta Pati sendiri akan menyasar ke wilayah mana Pak sebagai bentuk misalnya antisipasi untuk keluar lebih jauh lagi dari wilayah misalnya Pulau Jawa gitu Pak?
1: Kalau dari unit Polresta Pati, Wilreskrim Polresta Pati, saat ini sudah di luar semua, dalam arti sudah melakukan penyelidikan, pencarian terkait dengan keberadaan pelaku. Untuk mungkin sampai keluar Jawa ini masih dalam tahap informasi masih di kami, intinya seperti itu.
0: Baik.
1: Itu belum kita
0: masih belum dirilis ya Pak. Ya, baik. Yang jelas ya penting pihak kepolisian di Polresta Pati sudah dalam posisi dalam upaya mengejar pelaku tersebut ya Pak ya, berada di mana sekarang posisinya.
1: Betul.
0: Pak Iswanto, sekarang terkait dengan korban sendiri, update terbaru sudah berapa korban yang melaporkan secara resmi ke pihak kepolisian Pak? Karena terakhir kalau tidak salah saya baca 5 Mei lalu itu baru ada satu.

0: satu laporan Pak Sejauh ini sudah ada berapa Pak yang masuk kira-kira yang benar-benar secara resmi melaporkan?
1: Untuk secara resmi yang sudah melaporkan memang sampai saat ini baru satu pelapor dan satu korban. Baik. Kemudian ada lima itu adalah sebatas saksi. Dari lima itu yang tiga tidak mau memberikan keterangan kepada penyidik dengan alasan karena tidak diperbolehkan oleh orang tua dari pelaku dengan alasan karena masa depan anak, bahwa anak tidak mau berhadapan dengan hukum. Demikian.
0: Baik, Pak Iswantoro, ini kan ada informasi bahwa korbannya itu santriwati ini berjumlah puluhan, Pak, gitu. Dan data yang didapat dari pihak kepolisian dalam proses penyidikan hingga saat ini berapa sebenarnya jumlah korban dari pelaku ini, Pak?
1: Saat ini kalau jumlah korban yang ada di Polres Pati yang sudah mengadu adalah hanya satu korban.
0: Oke.
1: Untuk kabar yang mungkin yang beredar di luar adalah 50 menjadi korban itu kita belum bisa mengkonfirmasi terkait data itu. Demikian, Bang.
0: Baik. Pak Wakasat, menurut Anda sebagai penyidik, Pak, mengapa para korban-korban ini merasa takut untuk melapor secara resmi kepolisian? Apa yang mereka akhirnya benar-benar menarik diri untuk tidak melaporkan? Menurut kacamata Anda, apa yang terjadi sebenarnya oleh para korban santriwati di pondok ini, Pak?
1: Kalau menurut pengamatan dari kami bahwa mengapa mereka tidak mau mengadu ataupun melaporkan, bahwa mungkin terkait dengan masa depan anak itu sendiri ataupun masa depan daripada keluarga baik yang menjadi korban itu sendiri. Demikian, Pak.
0: Baik. Pak Wakasat, ada informasi bahwa laporan terkait dengan tindakan tidak terpuji ini sudah ada di tahun 2024. Apa yang polisi lakukan ketika masuknya laporan pertama kali tahun 2024 tersebut, Pak? Hingga saat ini akhirnya muncul dan meledak.
1: Oh ya, jadi pada saat memang adanya laporan di tahun 2024 dari pihak Polres Pati setelah melakukan penyelidikan, kemudian memintai keterangan kepada para saksi, dan saksi-saksi tersebut ada yang memang mencabut ataupun menarik dari keterangannya tersebut karena memang tidak diperbolehkan dari orang tua, sehingga penanganan kita harus ekstra untuk mencari saksi-saksi lain yang memang mau untuk memberikan keterangan sebagai saksi.
0: Anda menduga adanya intimidasi kira-kira di pihak Ponpes kepada para korban dan keluarga korban sehingga akhirnya mereka tidak mau melaporkan ataupun menjadi saksi?
1: Kalau untuk saat ini sih belum ada, Bang. Tapi mungkin hanya dugaan sih mungkin bisa. Tapi untuk saat ini memang untuk intervensi tidak ada. Tapi mungkin dugaan sih mungkin bisa seperti itu.
0: Baik, kita berharap yang terbaik, Pak, dari rekan-rekan di Polresta Pati terkait dengan pencarian tersangka pencabulan terhadap santriwati yang ada di Pondok Pesantren. Terima kasih Pak Iswantoro sudah berbagi dengan kami di CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Selamat bertugas kembali, Pak. Salam buat teman-teman semua, Pak.
1: Selamat malam, Bang Ruli.
0: Sementara itu, kericuan mewarnai suasana sidang kasus pembunuhan satu keluarga di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu siang. Keluarga korban marah karena meyakini jika kedua terdakwa adalah pelaku pembunuhan satu keluarga yang terdiri dari lima orang pada akhir Agustus 2025 lalu.
2: Kericuhan terjadi saat sidang kasus pembunuhan terhadap satu keluarga di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu siang. Keluarga korban yang hadir berteriak dan memarahi kuasa hukum terdakwa. Sejumlah anggota kepolisian dan petugas pengadilan sempat berusaha menenangkan keluarga terdakwa. Namun keluarga terdakwa tetap berteriak dan terus memarahi kuasa hukum terdakwa. Keluarga korban kecewa karena kuasa hukum terdakwa dinilai terus membela terdakwa dan menanyakan sejumlah hal kepada saksi ahli forensik yang dinilai berulang-ulang. Hal inilah yang memicu kemarahan keluarga korban di dalam ruang sidang.
3: Tetapi pertanyaan pembela terdakwa ini hanya berputar-putar pada pertanyaannya. Sudah jelas pembunuhnya Prio dan Ririn memakai benda tumpul. Ahli forensik tidak bodoh. Dia sudah pintar. Dia ahli. Ada pendidikannya. Ada kursusnya.
2: Kericuhan sempat membuat sidang tertunda beberapa saat sebelum akhirnya dilanjutkan kembali. Majelis hakim kemudian memutuskan sidang akan kembali dilanjutkan.

0: dilaporkan Rabu pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa. Jericho Mara, Indramayu, Jawa Barat.
1: Duka mendalam menyelimuti dunia pendidikan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, usai seorang pelajar SMK meninggal dunia setelah mengeluh memakai sepatu yang kekecilan. Meski sudah mendapat bantuan dari sekolahnya, Menteri Sosial menekankan akurasi data agar bantuan sampai ke siswa yang membutuhkan.
0: Inilah sepasang sepatu hitam yang dipakai mendiang Mandala Rizky Saputra untuk pergi ke sekolah di SMKN 2 Samarinda dan juga tempat magangnya di salah satu tempat perbelanjaan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Menurut sang ibu, sebelum meninggal dunia, Mandala sempat mengeluh sepatu yang biasa dipakainya kekecilan hingga menyebabkan kakinya bengkak. Namun, Mandala tak pernah mau dibawa ke rumah sakit dengan alasan tak mau merepotkan orang tuanya.
2: Justru saya yang memaksa dia kemarin, ayo kita nak, kita ke rumah sakit. Jawabnya, enggak ada, Mak. Enggak ada penyakit Mandala, enggak ada. Cuman kaki Mandala ini pegel gitu, pegel aja. Sakit-sakitnya kayak biasa, cuma sakit biasa, Mak.
3: Sakit biasa dia mengeluh.
2: Iya, dia bilang seperti itu. Itu pun kalau Mama bawa ke rumah sakit, Mandala enggak ada penyakit apa-apa. Cuman ibaratnya malah menyusahkan Mama lagi untuk bayar rumah sakit.
0: Keterbatasan ekonomi membuatnya tak mampu membeli sepatu baru hingga dugaan infeksi menyebar dan memicu komplikasi fatal. Mandala terpaksa memaksakan kakinya yang berukuran 44 masuk ke dalam sepatu ukuran 40 yang sudah sempit.
2: Sepatu Mandala itu kekecilan gitu, tapi nggak mau ngerepotin ibu katanya gitu sama mama gitu.
3: Tapi gaji pertamanya nggak dibelikan sepatunya?
2: Nggak, dia malah mau nyuruh orang tuanya untuk bayar rumah.
3: Bayar rumah ya, gaji.
0: Ibu empat anak ini mengatakan pendapatan yang didapat dari menjual risoles dibantu gaji sang suami yang merupakan penjaga keamanan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mandala yang meninggal dunia pada Jumat 24 April lalu menunjukkan potret kemiskinan yang masih nyata di sekitar kita. Pihak SMKN 4 Samarinda tempat Mandala menimba ilmu mengaku sudah berupaya membantu Mandala sejak dirinya dikabarkan sakit pada awal April lalu. Mulai dari pelunasan tunggakan BPJS Kesehatan Mandala hingga biaya pemakaman.
4: Ketika kakaknya menyampaikan bahwa adiknya meninggal, kemudian orang tuanya tidak memiliki dana untuk membelikan kafan, ya tidak perlu berdiskusi panjang, kami langsung memutuskan, ini sebagai tanggung jawab kemanusiaan, kita ambil alih fardu kifayahnya.
0: Dari Jakarta, Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul menekankan pentingnya akurasi data agar bantuan sampai ke siswa yang membutuhkan.
5: Di sini inilah kata kuncinya adalah data. Dan kita perlu kerjasama dengan pemerintah daerah. Tidak mungkin Jakarta ini bisa menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Maka itu kita kerjasama dengan pemerintah daerah.
0: Kisah Mandala menjadi pengingat bagi dunia pendidikan dan pemerintah setempat akan pentingnya kepekaan sosial terhadap siswa dari keluarga kurang mampu agar tragedi serupa tak lagi terulang. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur.
1: Tabrakan maut terjadi di jalan lintas Sumatera, wilayah Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Sebuah bus antar lintas Sumatera atau ALS bertabrakan dengan mobil tangki minyak hingga terbakar hebat. Akibat kejadian ini, sedikitnya 16 orang dilaporkan tewas dan sejumlah korban lain mengalami luka bakar serius.
6: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Rabu siang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bus ALS yang melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi diduga masuk jalur berlawanan dan menabrak mobil tangki minyak yang datang dari arah berlawanan. Benturan keras membuat kedua kendaraan langsung terbakar hebat. Satu unit sepeda motor yang berada di lokasi juga ikut terbakar. Berdasarkan data

0: Sementara BPBD Muratara hingga pukul 15.44 waktu Indonesia Barat, total 16 orang dinyatakan meninggal dunia. 14 korban merupakan penumpang bus ALS, sedangkan 2 korban lain merupakan pengemudi dan penumpang mobil tangki. Selain korban tewas, 4 orang dilaporkan selamat. 3 diantaranya mengalami luka bakar serius dan 1 orang mengalami luka ringan. Seluruh korban saat ini dirawat di Puskesmas Karangjaya. Petugas gabungan dari kepolisian, BPBD dan warga sekitar melakukan evakuasi korban dari dalam kendaraan yang terbakar. Sebagian besar korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan dievakuasi menggunakan kantong jenazah. Hingga saat ini Satlantas Polres Muratara masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Hanif Kairandi, Muratara, Sumatera Selatan.
1: Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Nanang Mukmin, melalui sambungan telepon. Selamat malam, Pak Kabid.
2: Selamat malam, Mas Ruli.
1: Baik, Pak Kabid, sejak pukul 00.30 ketika kecelakaan terjadi hingga saat ini, bagaimana Anda bisa menggambarkan situasi di lokasi kejadian saat ini, Pak?
2: Ya, baik, Mas Ruli. Sebelumnya mungkin saya akan informasikan awal kronologi singkat kejadiannya ya. Jadi pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 sekira jam 12.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara, telah terjadi kecelakaan ganda antara mobil bis ALS yang pengemudinya belum diketahui dan penumpang diduga 18 orang dengan bertabrakan dengan mobil tangki roda 6 Seleraya yang dikemudikan oleh Saudara Yanto dengan membawa penumpang 1 orang. Sesampainya di tempat kejadian, diduga sementara mobil ALS menghindari lobang dan membelokkan mobil ke kanan dari arah Lubuk Linggau menuju ke Jambi sehingga menabrak mobil tangki Seleraya dari arah Jambi menuju ke arah Lubuk Linggau. Akibat kejadian tersebut, pengemudi dan penumpang mobil tangki Seleraya meninggal dunia terbakar di dalam mobil dan untuk pengemudi mobil bis meninggal dunia. Nah, kemudian dari kejadian ini ya, pertabrakan ini berdasarkan hasil datangi TKP dan olah TKP dari Polres Muratara beserta dengan tim, ditemukan korban yang meninggal dunia 16 orang, kemudian luka berat 3 orang, luka ringan 1 orang. Nah, saat ini untuk korban meninggal dunia sudah dievakuasi di Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Linggau dan sudah dibuat posko untuk nantinya bisa memberikan informasi kepada keluarga dari korban. Baik. Agar nantinya bisa mengetahui korban yang meninggal dunia, termasuk juga nanti dalam rangka pengambilan jenazahnya yang dilakukan oleh keluarga korban.
1: Baik.
2: Dan saat ini jalan sudah bisa digunakan. Namun demikian, saat ini Polres Muratara beserta dengan tim dan juga Polda Sumatera Selatan dalam hal ini di bawah pimpinan Dirlantas bersama dengan tim penanganan terpadu instansi terkait lainnya dan juga laboratorium forensik dan Jasara Harja yang sedang melakukan olah TKP guna nantinya bisa mengungkap penyebab dari kecelakaan tersebut.
1: Baik. Baik. Pak Nandang, dari 16 korban tewas yang sudah berhasil dievakuasi, apakah ke-16 korban tersebut sudah berhasil diidentifikasi, Pak? Dan berapa jumlah korban sudah berhasil diidentifikasi ini, Pak? Dan berapa yang belum?
2: Ya, baik. Saat ini masih bekerja tim dari Polda Sumatera Selatan, dalam hal ini tim DVI Bidokes. Ini sedang melakukan proses identifikasi untuk nantinya bisa mengidentifikasi identitas dari para korban-korban tersebut sehingga nanti bisa diketahui siapa-siapa saja yang menjadi korban.
1: Baik.
2: Khususnya yang meninggal dunia di dalam kecelakaan.
1: Baik.
2: Antara mobil tangki ini dengan mobil bis tersebut.
1: Apakah ada data manifest penumpang, Pak, dari bus ALS ini sendiri, Pak, ya sangat jelas terlihat ataupun terpantau?
2: Ya, makanya tadi saya sampaikan kepada Mas Ruli, saat ini tim masih bekerja ya untuk melakukan olah TKP. Nah, olah TKP ini nanti juga termasuk bisa mengungkap

0: alat-alat bukti lainnya, ya baik bukti-bukti di lapangan, ya bukti petunjuk, ya kemudian keterangan dari saksi, termasuk juga surat dan lain sebagainya, nanti yang akan bisa kita ketahui termasuk motif bus tersebut, berapa penumpang sebenarnya di dalam bus tersebut, seperti itu.
1: Baik. Dari pihak bus AL sendiri, Pak, apakah sudah ada yang ikut serta dalam upaya misalnya melihat ataupun memantau kondisi di lokasi, dan apakah Anda sudah berkoordinasi atau berkomunikasi dari pihak bus AL sendiri terkait dengan kelayakan dari bus tersebut, Pak?
0: Nah, sampai sejauh ini kami belum dapat informasi lebih lanjut karena kita masih fokus untuk bisa mengungkap ya penyebab kecelakaan ini yang dilakukan oleh tim kami dari Polda Sumatera Selatan bekerja sama dengan tim penanganan kecelakaan terpadu, Pak. Mungkin tidak menutup kemungkinan juga kita akan koordinasi dengan tim ALS, bisa ALS untuk bisa nantinya untuk memberi informasi lebih lanjut ya dalam masalah kendaraan tersebut maupun manifest dan lain sebagainya. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih Pak Nandang sudah berbagi dengan kami, Pak, dan kami berharap investigasi sudah dilakukan dan berjalan dengan cepat, Pak, dan ke-16 korban tewas sudah segera dapat dibawa oleh keluarga untuk segera dimakamkan dengan secara layak. Terima kasih, Pak. Ya, kami Tumas Polda Sumatera Selatan sudah berbagi dengan kami di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih, Pak.
0: Sama-sama, Mas Ruli.
1: Dan setelah sempat ditunda, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Sementara itu, Indonesian Audit Watch melayangkan aduan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait dugaan persaingan usaha tidak sehat di balik proyek pengadaan Chromebook.
2: Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Rabu siang. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi ahli yang diajukan terdakwa, yakni mantan Ketua BPK Agung Firman Sampurna. Di hadapan majelis hakim, saksi ahli menegaskan proses audit dalam pengadaan laptop Chromebook tidak memenuhi unsur kerugian negara. Menurutnya, laporan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan standar audit nasional dan cenderung berdasarkan asumsi semata. Usai persidangan, Nadiem Makarim menyatakan rasa syukurnya atas keterangan ahli yang dinilai mampu membantah dakwaan jaksa. Ia mengeklaim laporan kerugian negara dalam kasus ini cacat secara metodologi dan hanya berdasarkan asumsi sesuai keterangan ahli di persidangan.
3: Ahli, semuanya berbasis asumsi. Dan dalam audit kerugian negara tidak boleh asumtif, harus pasti. Karena mereka menggunakan formula sampling yang tidak bisa dilakukan.
4: Ayo, sambil jalan, sambil mundur.
3: Sekian dari saya.
2: Seperti diketahui, Nadiem Makarim bersama terdakwa lain didakwa atas dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang merugikan negara hingga 2,1 triliun rupiah. Sementara itu, Indonesian Audit Watch melayangkan aduan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU di Jakarta Rabu siang. IAW menilai temuan dalam persidangan dapat menjadi pintu masuk bagi penegakan hukum di bidang persaingan usaha. KPPU diharapkan dapat menggunakan fakta persidangan sebagai bukti permulaan untuk menelusuri lebih jauh dugaan praktik tidak sehat dalam proses pengadaan ini.
5: Jakarta, kita berharap KPPU masuk ke dalam persoalan sebab dari berbagai analisa yang kami sampaikan, kita menemukan bukti permulaan bahwa persoalan persaingan usaha itu sudah terjadi. Itu fakta persidangan menyebut Microsoft menggunakan jalur dan jaringan serta institusi sekretariat kabinet menghentikan proses-proses pengadaan Chromebook saat dilakukan oleh Kementerian Pendidikan zaman Nadiem Makarim.
2: Dengan adanya laporan ini, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa kasus Chromebook bukan hanya persoalan tindak pidana korupsi semata, melainkan juga dampak dari persaingan usaha teknologi yang dinilai tidak sehat di era digital. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
1: Ketegangan di Selat Hormuz terus meningkat di tengah saling klaim.

0: Islam hadir sebagai pedoman hidup. Bukan hanya sebagian, tetapi untuk dijalani secara utuh.
1: Kafah itu maknanya jami'an, kamilan, secara totalitas, kamilan secara sempurna.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, menjadi Muslim Kafah, bagaimana caranya? Kamis 7 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Ketegangan di Selat Hormuz terus meningkat di tengah saling klaim antara Amerika Serikat dan Iran. Aktivitas pelayaran di jalur strategis ini pun menjadi sorotan.
1: Rekaman yang dirilis media Iran disebut menunjukkan peluncuran roket dan rudal di lokasi yang tidak diungkap. Menurut media yang berafiliasi dengan Iran, Angkatan Laut Iran melepaskan tembakan peringatan ke arah kapal perusak Amerika Serikat yang mendekati Selat Hormuz. Sementara itu, sejumlah kapal terlihat melintasi Selat Hormuz pada Senin, di tengah memanasnya situasi di kawasan Teluk. Militer Amerika Serikat mengklaim telah mengawal dua kapal dagang melintasi jalur tersebut dengan aman. Komando Pusat Amerika Serikat menyebut pengerahan kapal perusak dilakukan untuk mendukung kelancaran pelayanan komersial. Namun, klaim ini dibantah oleh Iran yang menyebutnya sebagai tidak benar. Dalam unggahan di media sosial, Iran menegaskan tidak ada kapal komersial maupun tanker yang melintasi Selat Hormuz dalam beberapa jam terakhir. Iran menyebut klaim Amerika Serikat sebagai tidak berdasar dan sepenuhnya salah. Mereka juga memperingatkan aktivitas maritim yang melanggar akan menghadapi risiko serius dan dapat dihentikan. Di tengah ketegangan, sebanyak 22 awak kapal MV Tosca, kapal kontainer berbendera Iran, dievakuasi oleh Amerika Serikat ke Pakistan dan diserahkan kepada otoritas Iran pada Senin 4 Mei 2026. Penyerahan dilakukan di perbatasan Gap Rimdan dekat Gwadar, Pakistan. Kapal tersebut sebelumnya disita oleh Amerika Serikat di lepas pantai Chabahar, Teluk Oman, bulan lalu.
0: Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negeri mengklaim operasi terhadap Iran yang dinamakan Epic Fury telah berakhir. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio saat konferensi pers di Gedung Putih pada Selasa waktu setempat. Namun Donald Trump justru menegaskan walaupun operasi Epic Fury berakhir, Amerika Serikat akan melakukan operasi pembebasan Selat Hormuz. Donald Trump

0: بحب أوصل الرسالة لكل العالم ولكل الناس اللي برا واللي هان واللي جوا، إنه يطلعوا للطفل اليتيم المريض، يعني عنده كذا مشكلة وكذا يعني حاجة بيعاني منها، إنه يطلعوا له بعلاج ببمبز في مواد تنظيف، يعني في سوء التغذية أهم إشي عشان صحته تتحسن.
1: Kisah Muhammad menjadi potret kecil dari krisis kemanusiaan yang lebih luas tentang anak-anak yang tumbuh di tengah konflik dengan harapan yang bergantung pada bantuan dan perhatian dunia. Organisasi Pangan Dunia World Food Program melaporkan hanya satu dari lima keluarga di Gaza yang mampu makan sekali dalam sehari. Sementara itu, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA menyebut satu dari tiga anak kecil di wilayah tersebut mengalami malnutrisi.
2: Rusia menggempur Zaporizhia, Ukraina dengan bom udara yang disusul dengan serangan drone pada 5 Mei kemarin. 12 orang tewas dalam insiden serangan ini. Di hari yang sama, Rusia juga menggempur kota Chernihiv, Ukraina dengan drone udara. 3 orang terluka dalam serangan ini.

0: Rusia melancarkan serangan bom udara di Zaporizhia, Ukraina 5 Mei kemarin. Gubernur regional setempat menyatakan pihak Rusia meluncurkan 4 bom udara yang menargetkan distrik perumahan. Sekretaris Dewan Kota Zaporizhia menjelaskan, pasca serangan bom udara, Rusia melancarkan serangan susulan menggunakan drone udara. Serangan memicu kerusakan sejumlah infrastruktur dan kebakaran di beberapa lokasi. Sedikitnya 12 orang tewas dan 20 orang terluka dalam insiden serangan ini. Regu darurat telah dikerahkan otoritas tempat untuk mengevakuasi dan perawatan korban terluka di lokasi kejadian. Rusia telah mengumumkan gencatan senjata pada 8 dan 9 Mei mendatang. Merespons hal tersebut, pihak Ukraina menyusulkan gencatan senjata dimulai pada Rabu 6 Mei tengah malam. Namun hingga kini, belum ada respons dari Rusia terkait usulan tersebut. Di hari yang sama, Rusia juga melancarkan serangan drone udara di Cherniv, wilayah utara Ukraina. Gubernur wilayah Cherniv melaporkan sebuah pesawat tanpa awak Rusia menyerang pusat ibu kota regional, menghantam gedung administrasi dan melukai sedikitnya 3 orang. Tidak hanya itu, serangan drone udara Rusia juga memicu kebakaran pada lantai 2 dari gedung tersebut dan sejumlah kendaraan di sekitar lokasi kejadian. Otoritas wilayah Cherniv telah mengerahkan petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden serangan ini.
1: Langkah pemerintah melibatkan perguruan tinggi untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih menjadi buah bibir. Selain soal ketidaksiapan sumber daya, operasional SPPG dinilai menyalahi amanat Tridharma Perguruan Tinggi.
2: Polemik perguruan tinggi mengelola operasional SPPG mengemuka setelah Universitas Hasanuddin memelopori pengelolaan SPPG di lingkungan kampus mulai akhir April 2026. Pengelolaan SPPG yang cenderung berlatar profit dan menyedot anggaran dalam jumlah besar dinilai menyalahi amanat Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Termasuk bagi kalangan mahasiswa yang umumnya menilai operasional dapur makan bergizi gratis ini tidak seharusnya ada di lingkungan kampus.
3: Kalau menurut saya kurang setuju.
4: Tidak setuju, Bapak.
5: Saya kurang setuju ya, Pak.
3: Kalau di kampus ya udah fokusnya ke pelajaran aja atau ke mahasiswanya. Takutnya kan kita nggak tahu kegiatan di MBG itu kayak gimana. Takutnya nanti malah mengganggu perkuliahan.
4: Karena yang pertama, dirasa SPPG jika masuk kampus itu sudah di luar Tridharma pendidikan, sehingga dirasa itu nantinya akan merusak atmosfer ilmiah yang ada di kampus tersebut dan juga merusak fokus teman-teman mahasiswa.
5: Karena menurut saya kampus itu alangkah baiknya dia lebih berfokus kepada inovasi dan perkembangan mahasiswanya aja. Tetapi kalau dilihat dari sisi kesehatannya ya, jika dapur kan itu kan dia kan memproduksi dalam skala besar gitu ya, ribuan. Nanti kan bisa menyebabkan limbahnya. Nah, limbahnya itu mau ditaruh di mana? Sedangkan kampus adalah potensi akademik gitu. Dia nggak dirancang untuk penyaluran limbah seperti itu. Dan itu kan nanti bisa menyebabkan kayak masalah penyakit atau droplet. Dan nanti imbasnya juga kepada mahasiswa sendiri tentunya.

0: Selain operasional yang tidak sejalan dengan misi pendidikan tinggi, sejumlah kampus memutuskan tidak berpartisipasi karena ketidaksiapan daya dukung. Salah satunya, Universitas 17 Agustus di Surabaya. Meski tidak siap mendirikan SPPG sendiri, kampus Merah Putih di bilangan Semolowaru Surabaya ini mengaku siap berkontribusi dalam bentuk lain.
1: Artinya kami fokus pada pelaksanaan catur dharma di Untak Surabaya, fokus di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian, dan patriotisme. Tapi kalau kami dibutuhkan pakar-pakar kami di bidang misalnya harus mengkaji tentang masalah akuntabilitasnya, pengelolaannya, kami siap. Jadi itu kan juga bentuk kontribusi gitu ya. Tapi kalau mendirikan SPPG di kampus kami, belum ada daya dukung untuk itu. Karena diperlukan bagaimana rantai pasok bisa terjamin, kami tidak punya fakultas pertanian, lahan juga untuk peternakan dan sebagainya kan juga kami belum punya.
0: Lain halnya dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Operasional SPPG dinilai hanya bagian dari diversifikasi unit bisnis yang sudah lazim dikembangkan di tengah era kemandirian perguruan tinggi. Apalagi di kalangan perguruan Muhammadiyah yang sudah sejak lama mengembangkan unit-unit bisnis seperti retail hingga klinik dan rumah sakit. Namun lebih dari itu, SPPG di lingkungan perguruan tinggi justru bisa menjadi sarana untuk mewujudkan slogan kampus berdampak sekaligus mengaplikasikan bidang-bidang ilmu yang dikaji di perguruan tinggi.
2: Kampus itu punya instrumen expertnya juga ada, terus dalam konteks, katakan kalau kita bicara soal disiplin ilmu yang dibutuhkan di SPPG kan, selain manajemen tata kelolanya, aspek gizi ini yang paling penting, terus memangnya soal bagaimana soal transparansi begitu di kampus itu kan punya akuntansi, punya fakultas hukum, saya kira kampus punya instrumen itu. Nah, tinggal bagaimana rumusan itu dipastikan bahwa kampus itu punya kontribusi yang positif, punya kontribusi yang kontributif ya terhadap apa yang dicita-citakan pemerintah bahwa SPPG ini punya ya kaitannya meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, bahwa di masyarakat itu ada efek ekonominya dan lain-lain.
0: Hingga pekan pertama Mei 2026, sejumlah kampus termasuk perguruan tinggi negeri di Surabaya mengaku masih mengkaji gagasan operasional SPPG. Meskipun secara instrumen keilmuan, kampus-kampus itu mampu untuk menjalankan operasional program makan bergizi gratis ini. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Driver ojek online menyambut baik keputusan Presiden yang menegaskan bahwa kebijakan pemotongan pendapatan driver online sebesar 8%. Prabowo mengeluarkan keputusan pada 1 Mei lalu bertepatan dengan Hari Buruh.
4: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Salah satu poin utama dalam aturan ini adalah pembagian pendapatan antara aplikator dan pengemudi, di mana potongan aplikator ditetapkan sebesar 8%. Sementara pengemudi ojek online menerima 92% dari pendapatan. Kebijakan ini disambut para driver online di lapangan. Pasalnya, sekarang pemotongan pendapatan driver online mencapai 20% dan dinilai sangat memberatkan.
5: Setuju banget, soalnya
6: banget ya.
5: Bisa lebih
6: gede penghasilan ya, Pak ya.
5: Lebih semangat lagi.
6: Lebih semangat lagi ya, Pak ya. Bisa bermanfaat ya, Pak ya.
5: Bermanfaat, insya Allah.
4: Salah satu pengemudi transportasi online bernama Yosal mengaku penerapan potongan 10% sudah dilakukan sejak 2 tahun terakhir. Sehingga keputusan 8% oleh pemerintah dianggap semakin menambah pendapatan para driver online.
7: Kita sangat mengapresiasi itu, akan tetapi perlu kita jelaskan bahwa di Yosal kita sudah menerapkan potongan 10% flat sudah hampir 2 tahun. Kenapa? Karena kita hadir untuk menyongsong kesejahteraan para driver.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan kado bagi para buruh pada Hari Buruh 1 Mei lalu menandatangani Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Dalam Perpres dimuat aturan, para pengemudi transportasi online harus mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan dan bagi tarif sebesar 92%. Dengan demikian, potongan bagi aplikator hanya sebesar 8% saja.
8: Kalian minta 10%. Ya. Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%. Enak aja. Lo yang nyari kan, dia yang dapat duit. Sorry aja. Kalau nggak mau ikut kota, nggak usah berusaha di Indonesia.
4: Selain itu, Presiden juga menaikkan upah minimum hingga menambah rumah subsidi untuk para buruh. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami sampaikan ke hadapan Anda tetap di Prime News.

0: hanya di CNN Indonesia.
1: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia.
4: Akibat hujan deras pada Senin kemarin, tembok belakang SD Negeri 08 Tebet Barat, Jakarta Selatan roboh. Kegiatan belajar mengajar kemudian dialihkan secara daring. Sementara di Karanganyar, Jawa Tengah, atap ruang kelas di SD Negeri 1 Girilayu juga ambruk Selasa pagi. Peristiwa tersebut diduga akibat bangunan yang telah lapuk.
5: Tembok belakang SD Negeri 08 Tebet Barat, Jakarta Selatan, roboh dan menutup saluran air. Sebagian material juga menimpa area kantin sekolah. Hingga Selasa siang, petugas Sudin Tata Air bersama PPSU Kelurahan Tebet Barat masih melakukan pembersihan puing. Material dipindahkan bertahap agar saluran air kembali normal. Pihak sekolah mengalihkan kegiatan menjadi pembelajaran daring. Langkah ini diambil untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan siswa selama proses pembersihan dan perbaikan. Kepala sekolah menyebut tembok roboh diduga akibat kondisi turap yang melemah dan tidak mampu lagi menahan debit air saat hujan deras pada Senin.
6: 42 meter. Tembok di bawahnya kan turap. Jadi turapnya itu memang mungkin tergerus air ya karena banjir. Karena hujan yang sangat besar, bawahnya itu ambruk. Sehingga yang di atasnya kan pasti ikut dong ambruk.
5: Pihak sekolah berharap penanganan segera selesai agar kegiatan belajar tatap muka dapat kembali normal. Atap salah satu ruang kelas di SDN 1 Girilayu, Kecamatan Matesi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, ambruk pada Selasa pagi. Ambruknya atap ini diduga akibat kondisinya yang telah lapuk. Kondisi ruang kelas terlihat rusak parah. Balok kayu dan material atap berserakan. Beruntung peristiwa tersebut terjadi saat siswa tidak berada di dalam kelas. Pihak sekolah kemudian memasang pembatas dan imbauan agar siswa tidak mendekat ke lokasi. Petugas BPBD Karanganyar dan kepolisian mendatangi lokasi untuk menyelidiki penyebab ambruknya atap tersebut.
7: Tadi pagi jam 7:15 menit.
8: Kalau ruangan ini biasanya digunakan untuk apa, Pak?
7: Sementara tidak digunakan, tapi pada waktu sebelum ada kerusakan itu digunakan untuk kegiatan karawitan.
8: Karawitan?
7: Ya, karawitan.
8: Berarti kegiatan ekstrakurikuler ya, Pak ya?
5: Pihak sekolah berharap adanya perbaikan ruang kelas agar kegiatan belajar dan ekstrakurikuler dapat kembali berjalan dengan normal. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Harga cabai oranye dan bawang merah di sejumlah pasar tradisional di Pandeglang, Banten semakin mahal. Kondisi ini dipicu

0: cuaca buruk yang menyebabkan gagal panen di tingkat petani. Sedangkan rencana pemerintah menaikkan harga eceran minyak kita karena tingginya harga CPO dan biaya produksi membuat emak-emak semakin resah. Harga minyak kita di pasaran sudah melampaui harga eceran tertinggi.
1: Pedagang di pasar tradisional Badak Pandeglang, Banten, kini harus memutar otak karena harga cabai oranye telah menembus angka Rp85.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai jenis ini berada di kisaran Rp65.000 per kilogram. Yang membuat pusing, kenaikan harga tidak hanya terjadi pada cabai, namun juga merembet pada harga bawang merah. Kini harus ditebus di angka Rp50.000 per kilogram. Kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab utama pasokan dari daerah penghasil menjadi terhambat dan berkurang. Gagal panen yang dialami para petani membuat distribusi ke pasar tradisional tidak selancar biasanya.
2: Harga oren sekarang harganya Rp48.5.000 dari harga Rp60.000 per kilo.
3: Itu harga yang bawang merah sekarang lagi naik.
4: Emang biasa beli berapa, Bu?
3: Biasa beli saya Rp35.000, kalau sekarang Rp45.000. Iya, biasanya saya beli 1 kilo, ini Rp50.000.
1: Emak-emak ini kian resah, belum usai kenaikan harga sejumlah bahan pokok, kini mereka kembali berhadapan dengan wacana Menteri Perdagangan yang akan menaikkan harga minyak kita menjadi Rp15.700. Meski baru wacana, fakta di lapangan ternyata berbeda. Dalam sebulan terakhir, harga minyak kita di Pasar Rakyat Kebon Agung, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah sudah jauh melampaui usulan tersebut. Pada Selasa pagi, harga di tingkat pedagang tembus Rp20.000 hingga Rp21.000 per liter. Dengan selisih harga hanya Rp1.000 dengan minyak premium, warga pun memilih beralih ke minyak kemasan bermerek. Kualitas lebih baik menjadi alasannya.
5: Kan minyak kita lama-lama nggak best seller. Nanti efeknya kayak gitu loh. Harusnya mikir ya orang-orang yang produksi orang gedean itu minyak kita lama-lama ini. Ditinggal.
6: Entah kudune iso. Oh piye, ibu rumah tangga ini gen itu harga murah, harga minim untuk jualan itu seperti apa? Karena saiki kabeh mu kabeh mahal.
1: Hal yang sama juga dirasakan pedagang makanan kaki lima. Mereka memilih beralih menggunakan minyak curah daripada menaikkan harga jual.
7: Meresahkan kalau apa-apa naik kayak gini, cuma gimana lagi nggak bisa komen. Kita mengurangi porsinya aja, berapa piece, itu bisa menutup harga yang mahal.
1: Warga berharap pemerintah segera menyesuaikan rencana HET dengan realita di pasaran agar minyak goreng subsidi yang ditujukan bagi masyarakat kecil tidak justru membebani karena harganya semakin mahal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah bersama Pertamina mengungkap puluhan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di wilayah Jawa Tengah. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten berhasil membongkar praktik mafia penyalahgunaan BBM dan gas LPG bersubsidi yang telah beroperasi di sejumlah wilayah di Provinsi Banten.
8: Polda Jawa Tengah bersama Pertamina mengungkap puluhan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di wilayah Jawa Tengah. Berbagai modus dilakukan para tersangka dalam menjalankan aksinya. Di antaranya menyuntikkan gas LPG bersubsidi ke dalam tabung gas non-subsidi untuk dijual kembali, serta melakukan penimbunan bahan bakar kendaraan untuk dijual secara ilegal. Para pelaku juga memodifikasi kendaraan dengan menambahkan tangki berkapasitas besar untuk membeli bahan bakar dalam jumlah banyak secara ilegal. Kepolisian berhasil menyita ribuan liter bahan bakar minyak dan tabung gas LPG, serta mengamankan sebanyak 33 unit kendaraan roda 4 yang digunakan dalam aksi kejahatan tersebut. Total kerugian yang ditimbulkan dari kasus ini diperkirakan mencapai Rp12.095.000.000.
9: Telah mengungkap 53 laporan polisi perkara dengan mengamankan 60 orang tersangka yang terjadi pada bulan April. Kemudian 40 perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi, 10 perkara penyalahgunaan LPG bersubsidi 3 kg, dan 3 perkara illegal drilling yang ada di

0: wilayah Jawa Tengah.
1: Rekaman video amatir memperlihatkan satu terduga pelaku penyalahgunaan BBM subsidi sedang mengisi BBM di sebuah SPBU di wilayah Banten. Modus operandi yang digunakan oleh komplotan ini adalah dengan memanfaatkan celah pada sistem pengawasan digital berupa barcode yang seharusnya hanya digunakan oleh para penerima subsidi yang berhak. Para pelaku secara ilegal menggunakan barcode tersebut untuk mendapatkan harga murah dari negara, lalu menjualnya kembali dengan patokan harga normal pasaran. Pengungkapan kasus besar ini merupakan hasil penyelidikan mendalam jajaran Ditreskrim Suspolda Banten yang menemukan adanya pola pembelian BBM jenis biosolar secara berulang di sejumlah titik SPBU. Para pelaku diketahui menggunakan armada kendaraan berupa truk box yang sudah dimodifikasi dengan tangki penampung berukuran raksasa dengan kapasitas mencapai 5.000 liter untuk menimbun hasil sedotan BBM. Untuk menghindari kecurigaan dari para petugas SPBU yang sedang bertugas, komplotan ini membekali diri dengan berbagai macam kode barcode dan plat nomor kendaraan palsu yang diganti secara berkala. Mereka melakukan pembelian secara bertahap dari satu SPBU ke SPBU lainnya di sepanjang jalur Provinsi Banten. Pihak kepolisian berhasil mengamankan 5 orang tersangka yang masing-masing memiliki peran berbeda, mulai dari sopir hingga pengumpul atau penimbun BBM di lapangan. Seluruh tersangka saat ini sudah dibawa ke Mapolda Banten untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut terkait jaringan besar yang mungkin terlibat di belakangnya.
2: Di penyimpangan, terutama BBM subsidi, dengan berbagai macam modusnya, tentu kita tindak lanjuti dan membuahkan hasil, terutama penyalahgunaan di bidang gas LPG maupun BBM, ya, bahan bakar minyak, baik jenis solar, metalit, yang ada di wilayah hukum Polda Banten.
1: Total BBM yang berhasil disita sebanyak 3.791 liter biosolar beserta 91 derigen pendukung. Dari hasil interogasi awal, komplotan mafia BBM subsidi ini mengaku telah menjalankan aksi penipuan dan penimbunan BBM tersebut selama kurang lebih 6 bulan terakhir. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kericuhan mewarnai suasana sidang kasus pembunuhan satu keluarga di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu siang. Keluarga korban marah karena meyakini jika kedua terdakwa adalah pelaku pembunuhan satu keluarga yang terdiri dari 5 orang pada akhir Agustus 2025 lalu.
4: Kericuhan terjadi saat sidang kasus pembunuhan terhadap satu keluarga di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu siang. Keluarga korban yang hadir berteriak dan memarahi kuasa hukum terdakwa. Sejumlah anggota kepolisian dan petugas pengadilan sempat berusaha menenangkan keluarga terdakwa. Namun keluarga terdakwa tetap berteriak dan terus memarahi kuasa hukum terdakwa. Keluarga korban kecewa karena kuasa hukum terdakwa dinilai terus membela terdakwa dan menanyakan sejumlah hal kepada saksi ahli forensik yang dinilai berulang-ulang. Hal inilah yang memicu kemarahan keluarga korban di dalam ruang sidang.
5: Tetapi pertanyaan pembela terdakwa ini hanya berputar-putar pada pertanyaannya. Sudah jelas, pembunuhnya Prio dan Ririn memakai benda tumpul. Ahli forensik tidak bodoh. Dia sudah pintar. Dia ahli. Ada pendidikannya. Ada kursusnya.
4: Kericuhan sempat membuat sidang tertunda beberapa saat sebelum akhirnya dilanjutkan kembali. Majelis Hakim kemudian memutuskan sidang akan kembali dilanjutkan Rabu pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa. Jerry Komara, Indramayu, Jawa Barat.
3: Pembongkaran rumah dinas Pamjaya di Jalan Penjernihan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat diwarnai kericuhan. Para penghuni menolak digusur dari rumah yang sudah mereka tinggali selama puluhan tahun.
4: Sejumlah warga melakukan protes dengan berteriak dan membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap proses penggusuran. Menurut warga, penggusuran tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Sejumlah orang juga mengadang beko yang membawa petugas. Namun berkat kesigapan Satpol PP Jakarta Pusat, sejumlah ibu-ibu yang melakukan protes

0: dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sebelumnya telah dilakukan pembicaraan dengan warga, di mana setiap rumah akan diberikan uang pergantian Rp50 juta dan mereka akan ditempatkan di rumah susun selama 1 tahun. Namun, warga menolak.
1: Dan memang saat ini kita memasuki ke dalam fase penertiban, yang dimana sebelumnya tuh sudah ada fase pembinaan dulu, kemudian ada fase pemberitahuan dan peringatan, dan terakhir ini adalah fase di penertiban. Jadi memang saat ini kita sedang melakukan penertiban terhadap 15 rumah dinas. Atas kondisi ini sebetulnya dari pihak pemerintah Jakarta Pusat itu sudah menyiapkan solusi berupa tampungan rumah susun selama 1 tahun yang di-cover secara gratis bagi masyarakat yang ada di rumah dinas tersebut. Dan Pam Jaya juga berniat memberikan dana santunan lah ya atas kondisi ini bagi warga-warga yang memang kooperatif dalam pelaksanaan penertiban ini.
0: Pasca pembongkaran, lokasi ini akan segera dibuat tempat pengelolaan limbah lumpur Pam Jaya. Galih Putra, Jakarta. Tabrakan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera wilayah Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Sebuah bus antar lintas Sumatera atau ALS bertabrakan dengan mobil tangki minyak hingga terbakar hebat. Akibat kejadian ini, sedikitnya 16 orang dilaporkan tewas dan sejumlah korban lain mengalami luka bakar serius.
2: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Rabu siang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bus ALS yang melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi diduga masuk jalur berlawanan dan menabrak mobil tangki minyak yang datang dari arah berlawanan. Benturan keras membuat kedua kendaraan langsung terbakar hebat. Satu unit sepeda motor yang berada di lokasi juga ikut terbakar. Berdasarkan data sementara BPBD Muratara, hingga pukul 15.44 waktu Indonesia Barat, total 16 orang dinyatakan meninggal dunia. 14 korban merupakan penumpang bus ALS, sedangkan 2 korban lain merupakan pengemudi dan penumpang mobil tangki. Selain korban tewas, 4 orang dilaporkan selamat. 3 diantaranya mengalami luka bakar serius dan 1 orang mengalami luka ringan. Seluruh korban saat ini dirawat di Puskesmas Karangjaya. Petugas gabungan dari kepolisian, BPBD dan warga sekitar melakukan evakuasi korban dari dalam kendaraan yang terbakar. Sebagian besar korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan dievakuasi menggunakan kantong jenazah. Hingga saat ini Satlantas Polres Muratara masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Hanif Kairandi, Muratara, Sumatera Selatan.

0: Puluhan jemaah haji ilegal diamankan pihak imigrasi dan Polres Bandara Soekarno-Hatta saat hendak terbang ke Arab Saudi dengan modus menggunakan visa kerja dan iqomah. Sementara itu, dalam satu pekan terakhir, Otoritas Keamanan Arab Saudi telah menangkap 10 warga negara Indonesia yang diduga terlibat dalam promosi dan jual beli paket haji tanpa izin resmi.
1: Tugas pemeriksaan imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta telah mengamankan 51 warga negara Indonesia yang akan pergi haji secara ilegal. Para calon haji non-prosedural ini diamankan dalam kurun waktu berbeda, mulai dari akhir bulan April hingga awal bulan Mei 2026. Para jemaah haji ilegal tersebut mengaku penerbangannya ke Arab sesuai kepentingan visa, yakni sebagai pekerja. Namun setelah diperiksa lebih mendalam, mereka

0: Nah, itu merupakan indikasi. Dan
1: para calon jemaah haji ilegal dijanjikan dapat berangkat menunaikan ibadah haji oleh Biro Travel dengan biaya 200 juta hingga 250 juta rupiah tanpa harus antre seperti haji reguler. Sayangnya, pemberangkatan haji tersebut tidak memakai aturan atau dokumen resmi dari pemerintah Republik Indonesia.
2: Menyampaikan kepada masyarakat, khususnya para calon jamaah haji kuota khusus, silahkan menggunakan fasilitas dan dokumen yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jangan percaya dengan pihak manapun yang menjanjikan dapat memberangkatkan haji dengan non-prosedural atau tanpa menggunakan dokumen yang sesuai dengan ketentuan. Nanti akan rugi sendiri.
1: Slogan La Hajj Bila Tashrik atau Tidak Ada Haji Tanpa Izin Resmi benar-benar diterapkan pihak keamanan Arab Saudi. Perburuan terhadap pelaku promosi dan praktik haji ilegal ini terus dilakukan setiap hari terlebih menjelang puncak musim haji. Dalam sepekan terakhir, sudah ada 10 warga negara Indonesia dan sejumlah warga negara lainnya ditangkap pihak kepolisian Arab Saudi. Penertiban tidak hanya menyasar calon jemaah, tetapi juga pihak yang mengorganisir, memfasilitasi, hingga mengambil keuntungan dari praktik ilegal ini.
3: Untuk jangan coba-coba berjualan atau mempromosikan paket haji ilegal maupun dam ilegal, karena hukumannya akan sangat berat, denda hingga puluhan ribu real, penjara, deportasi, dan cekal masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun.
4: WNI yang menghadapi proses hukum terkait pelanggaran tersebut, penanganan sepenuhnya kami serahkan kepada otoritas hukum Arab Saudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan intervensi apapun terhadap proses hukum tersebut. Penindakan ini tidak hanya berlaku bagi calon jemaah, tetapi juga bagi pihak-pihak yang mengorganisir, kemudian juga memfasilitasi, mempromosikan, atau mengambil keuntungan dari praktik haji ilegal.
1: Masyarakat diimbau untuk tidak tergoda tawaran berhaji tanpa antre melalui jalur ilegal. Selain berisiko kerugian finansial, pelanggar terancam sanksi pidana, penjara, denda, deportasi, hingga cekal masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Saat ini penjagaan dan razia oleh pihak keamanan Arab Saudi terus dilakukan secara ketat di seluruh titik strategis. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Mengantisipasi cuaca panas di Arab Saudi, panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Solo membagikan paket alat pelindung diri kepada seluruh jamaah haji. Paket berisi masker hingga botol semprot ini diberikan bersamaan dan dengan himbauan agar jemaah haji rutin mengkonsumsi air putih guna mencegah dehidrasi.
6: Musim haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo memberangkatkan sekitar 29.000 jemaah haji. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40% atau 11.000 diantaranya merupakan jemaah kategori lansia di atas usia 65 tahun. Guna mengantisipasi cuaca panas ekstrim di Tanah Suci, PPIH Embarkasi Solo membagikan paket alat pelindung diri atau APD kepada para jemaah haji saat memasuki Asrama Haji Donohudan Boyolali dalam rangkaian sistem One Stop Service. Selain APD dari panitia, para jemaah juga berinisiatif membawa perlengkapan tambahan secara mandiri.
7: Persiapannya tentunya memilih pakaian yang nyaman dipakai. Kemudian saya juga mempersiapkan kipas portable, terus pakai sunscreen jangan lupa supaya wajah tidak gosong. Kemudian juga membawa air untuk disemprot-semprot aja.
8: Ya topi, terus sunscreen mungkin sama vitamin C itu. Itu sih.
6: Selama di Arab Saudi, para jemaah haji diimbau untuk tidak memaksakan diri beribadah di luar penginapan pada siang hari. Cuaca panas yang bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius sangat rawan mengakibatkan dehidrasi hingga heat stroke atau serangan panas, terutama bagi jemaah lansia.
9: Yang ingin saya tekankan, terutama pada jemaah-jemaah yang lansia, yang sudah dengan faktor risiko, tidak usah memforsir ibadah-ibadah yang sunnah, ya, karena haji itu kan Arafah. Jadi seharusnya kalau memang melakukan ibadah-ibadah sunnah, apalagi sebelum haji, lakukan sesuai dengan kemampuan dirinya. Jangan berlebihan.

0: berlebihan supaya kondisi tubuhnya itu tidak drop sebelum fase Ar-Musna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina.
1: Sebagai tambahan antisipasi, jemaah haji juga disarankan membawa handuk basah yang dapat diletakkan di atas kepala untuk membantu menurunkan suhu tubuh secara cepat. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Kasus dugaan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius terus menjadi perhatian dunia setelah 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara di Cape Verde, otoritas kesehatan kini mulai mengevakuasi penumpang yang terinfeksi dari kapal tersebut.
2: Rekaman video menunjukkan kapal evakuasi menjemput penumpang sakit dari kapal pesiar MV Hondius yang sandar di pelabuhan Praia. Kementerian Kesehatan Cape Verde menyebut 3 penumpang yang terinfeksi akan dievakuasi dalam beberapa jam ke depan menggunakan 2 pesawat ambulans. Seorang vlogger perjalanan yang berada di atas kapal pesiar MV Hondius, Jake Rosmarin, mengatakan seluruh penumpang hidup dalam ketidakpastian.
3: I'm currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home.
2: WHO melaporkan 1 kasus hantavirus telah terkonfirmasi dengan 5 kasus lain masih dalam penyelidikan. Pakar kesehatan global, Daniel Bauch, menjelaskan hantavirus umumnya menular dari tikus ke manusia dan hanya dalam kasus langka dapat menyebar antar manusia.
4: As I mentioned, they get into humans through exposure to rodent excreta, to rodent urine or feces, and once they get in, they multiply in the bloodstream. But the organ that they really attack most aggressively is your heart and your lungs. And so we can see in hantaviruses that people develop essentially a pneumonia or a consolidation of fluid filling up in their lungs, and that can happen very rapidly.
2: Gejala awal virus ini mirip flu, namun dapat berkembang cepat menjadi gangguan paru-paru serius. Meski demikian, WHO menegaskan kasus ini bukan ancaman pandemi global seperti COVID-19.
1: Ledakan pabrik kembang api di Liuyang, China, 5 Mei kemarin menewaskan sedikitnya 26 orang dan puluhan terluka. Sementara di hari yang sama, kebakaran hebat melanda pusat perbelanjaan di Teheran, Iran. 26 orang terluka dalam insiden kebakaran ini.
5: Gumpalan asap tebal menyelimuti kota Liuyang, China, menyusul ledakan yang terjadi di pabrik kembang api pada 5 Mei kemarin. Sedikitnya 26 orang tewas dan 61 orang terluka dalam insiden ledakan ini. Dilaporkan sebuah fasilitas produksi meledak, namun penyebab terjadinya ledakan masih dalam tahap penyelidikan hingga saat ini. Otoritas tempat mengerahkan sedikitnya 500 personel gabungan petugas pemadam, regu penyelamatan, dan tenaga medis dalam operasi darurat pencarian orang dan penanganan korban terluka. Menanggapi insiden ini, Presiden China Xi Jinping menggencarkan upaya penyelamatan dan penyelidikan secara menyeluruh. Sementara itu, insiden kebakaran hebat terjadi di Teheran, Iran, Selasa 5 Mei kemarin. Kobaran api melalap pusat perbelanjaan Argavan di kota Andi.

0: Indonesia. Rekaman video amatir menunjukkan kumpalan asap tebal membubung ke udara saat kru tangkap darurat berusaha memadamkan api. Seorang pemadam kebakaran menyatakan fasad komposit atau material pelapis dinding luar dari gedung mempercepat kobaran api untuk menyebar. Sedikitnya 3 orang tewas dan 26 orang terluka dalam insiden kebakaran ini. Insiden kebakaran ini memicu respons darurat dalam skala besar yang melibatkan regu pemadam, pasukan keamanan, dan regu penyelamatan Bulan Sabit Merah Iran. Sedikitnya 7 tim operasional dari regu Bulan Sabit Merah Iran telah dikerahkan ke lokasi kejadian. Hingga kini penyebab terjadinya kebakaran masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak berwenang setempat.
1: Tim hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa yang dipimpin Refli Harun meminta kepolisian dan kejaksaan menerbitkan SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Mereka menilai kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo syarat pelanggaran prosedur dan terkesan dipaksakan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News malam ini. Saya Ruli Kurniawan pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
2: Dalam konferensi pers pada Jumat 1 Mei 2026, Refli Harun, kuasa hukum Roy Suryo dan Tifauzia Tia Suma atau Dr. Tifa meminta agar proses dugaan fitnah ijazah Jokowi segera dihentikan. Refli secara resmi meminta kepolisian dan kejaksaan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 lantaran kasus ini syarat akan pelanggaran prosedur.
3: Bahwa kasus ini sudah tidak layak lagi ditindaklanjuti. Kasus ini atau perkara ini seharusnya sudah dihentikan. Bukan dihentikan untuk restoratif justice, karena Mas Roy dan Dr. Tifa tidak punya niat sedikit pun untuk meminta maaf dalam mekanisme restoratif justice. Tetapi sekali lagi penghentian perkara karena memang perkara ini sudah tidak layak ditindaklanjuti. Antara lain karena sudah terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, pelanggaran-pelanggaran undang-undang.
2: Menurut Refli, berdasarkan keputusan Komisi Informasi Pusat atau KIP, ijazah seorang pejabat negara masuk dalam kategori public domain. Oleh karena itu, mempertanyakan keabsahan dokumen tersebut seharusnya tidak bisa dipidanakan dengan pasal pencemaran nama baik. Di sisi lain, Roy Suryo menyatakan bahwa kasus ini telah kadaluarsa dan tidak layak dilanjutkan ke pengadilan. Menurut Roy, masa penanganan perkara tersebut dinilai telah melewati batas waktu yang diatur dalam KUHAP.
4: Kalau memang fair dan kalau jujur, sudah lewat dari 14 hari, bahkan lewatnya lebih 70 hari, jadi total 84 hari dari aturan yang ada di KUHAP, ini seharusnya sudah berhenti, ya, dan sudah dihentikan dan bahkan dinyatakan kasus ini tidak layak dilanjutkan lagi. Jadi ini yang namanya demi hukum, karena kan ada sekitar 10 syarat untuk penghentian perkara itu. Salah satunya yaitu Mang RZ. Salah duanya dan salah tiganya, salah empat dan lain sebagainya adalah karena waktunya sudah lewat, sudah daluarsa.
2: Sebelumnya pada Sabtu 26 April, kuasa hukum Joko Widodo, Yakup Hasibuan, usai bertemu dengan kliennya di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, menyatakan bahwa Jokowi siap hadir di persidangan dan menunjukkan ijazah aslinya.
5: Kami belum dapat informasi mengenai itu, tapi yang jelas tadi juga kami konfirmasi lagi, walaupun kami sudah tahu sebenarnya ini, tapi kami konfirmasi lagi ke Pak Jokowi, Pak, kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa, dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai, Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan ditunjukkan, itu tidak benar. Dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya.
2: Diketahui Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas perkara Roy Suryo dan pihak terkait ke kejaksaan. Namun tim kuasa hukum Jokowi mengaku belum mengetahui jadwal pasti persidangan. Mereka menyerahkan sepenuhnya kepada kejaksaan dan pengadilan dan meyakini sidang akan segera digelar karena berkas perkara dinilai telah lengkap. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: jadi korban. Harga cabai oranye dan bawang merah semakin mahal. Kaum ibu pasrah terima mahalnya bahan baku pangan. Petugas Haji Indonesia tidak hanya melayani, namun juga merawat jemaah lansia dengan penuh ketulusan. Halo, jumpa lagi bersama saya Ben Dermawan. Inilah redaksi mendalam terpercaya. Tiga unit trafo berukuran besar di Surabaya terbakar hebat dan sempat membuat warga panik. Sementara di Pasuruan diduga akibat korsleting listrik, sebuah mobil MPV juga terbakar saat melintas di pertigaan jalan. Beruntung, sopir dan seorang balita yang ada di dalam mobil berhasil menyelamatkan diri.
1: Iki mas, PMK kontennya mas.
2: Asap hitam pekat membumbung tinggi menyelimuti sebuah perusahaan di Jalan Wonosari Lor, Kecamatan Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Tiga unit trafo berukuran besar yang tersimpan di luar gudang tiba-tiba terbakar. Beruntung, api tidak sempat merembet ke dalam gudang maupun ke permukiman warga. Tiga armada pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Petugas berjibaku memadamkan api agar tidak meluas. Menurut informasi, tiga trafo dalam kondisi rusak dan rencananya akan dipotong untuk dijual sebagai besi tua. Namun diduga akibat korsleting listrik yang diperparah cecaran oli di dalam trafo, api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bagian trafo. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, petugas mengimbau masyarakat agar rutin memeriksa instalasi listrik untuk mencegah kebakaran serupa.
3: Kayak semacam ini ya, usaha yang bongkar-bongkar barang besi bekas itu dan yang di blender itu pakai trafo itu kan di dalamnya ada sisa-sisa ini, sisa-sisa oli biasanya, dan itu dia tidak antisipasi akhirnya terbakar.
2: Sementara itu, sebuah mobil MPV milik Ferry warga Tambak Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur terbakar di pertigaan Jalan Selagah Rabu pagi. Api muncul dari bagian kap depan kendaraan, lalu dengan cepat merembet hingga ke tengah mobil. Saat kejadian, korban sedang berkeliling kota bersama sang cucu. Menyadari munculnya asap dan kobaran api, korban menepikan kendaraan dan menyelamatkan diri. Beruntung, Ferry dan cucunya berhasil keluar sebelum api membesar. Dua mobil pemadam kebakaran serta satu mobil penyiram taman diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Menurut petugas BPBD Kota Pasuruan, kebakaran diduga dipicu korsleting arus listrik di bagian mesin.
4: Lampu merah tiba-tiba komplingnya macet. Kemudian ada teman-teman dari DLKP bagian pertamanan itu membantu mendorong untuk meminggirkan mobil ke sisi timur jalan. Ketika membuka kap, posisi sudah terbakar. Mungkin ada korsleting listrik dari mesin.
2: Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral, pasangan suami istri penjaga warung kelontong di Kemayoran, Jakarta Pusat dianiaya oleh seorang pria tidak dikenal. Sementara di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, mama ditangkap warga saat membelanjakan uang palsu di pasar tradisional.
5: Rekaman kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi penganiayaan yang terjadi di sebuah warung kelontong 24 jam di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu sore. Peristiwa bermula saat wanita penjaga warung mendapat bogem mentah oleh pria pelanggannya usai terlibat cekcok mulut. Suami korban yang melihat istrinya dihajar langsung berusaha melerai dengan mendorong pria tersebut. Namun sang suami justru menjadi sasaran empuk. Dengan membabi buta, pria tersebut memukuli korban hingga korban nyaris tumbang dan akhirnya tersudut masuk ke dalam warung. Sejumlah warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melerai. Namun pria tersebut justru mengamuk dengan merusak etalase kaca serta peralatan warung lainnya. Salah seorang warga menyebut, keributan diduga dipicu persoalan saat transaksi pembayaran menggunakan kris. Belum diketahui pasti identitas pelaku mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Pasca kejadian, warung kelontong 24 jam tersebut kini dalam kondisi tutup. Seorang ibu ditangkap warga saat membelanjakan uang palsu di pasar tradisional Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu pagi. Dari tangan pelaku, warga mengamankan 30 lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Para pedagang nyaris menghakimi pelaku. Beruntung, aparat kepolisian segera datang dan langsung mengamankan pelaku dari kerumunan massa. Selanjutnya, pelaku diamankan ke Mapolres Tuban. Kepada penyidik, pelaku mengaku baru pertama kali beraksi dan mendapatkan uang palsu tersebut dari seorang tetangganya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ada aksi seorang ibu guru pengendara motor di Magetan, Jawa Timur yang mengadang bus yang diduga hendak menerobos lampu merah. Berkat aksinya ini, sang ibu guru dijadikan duta lalu lintas serta diberi hadiah helm. Video ibu guru pengendara sepeda motor mengadang bus PO Sugeng Rahayu jurusan Surabaya Yogyakarta di perempatan lampu merah Desa Karangrejo, Magetan, Jawa Timur viral di media sosial. Ibu guru bernama Sri Wahyuni ini mengadang bus karena diduga bus diduga akan menerobos lampu merah. Sri pun tidak mengubris klakson sopir bus. Ia berteriak kepada sopir bus agar berhenti membunyikan klakson. Aksi ibu guru ini lantas disambut apresiasi dari penumpang mobil. Setelah video kejadian ini beredar, Kasat Lantas Polres Magetan mempertemukan ibu guru Sri dan sopir bus di Mapolres Magetan. Kasat Lantas Polres Magetan AKP Ade Andini menyatakan Sri dan sopir bus sama sekali tidak melanggar aturan lalu lintas karena sedang menunggu lampu merah. Berkata terhadap aturan lalu lintas, polisi menjadikan ibu guru Sri sebagai duta lalu lintas dan memberinya hadiah helm. Berikutnya kita ke Jawa Barat, seorang balita dilaporkan meninggal dunia setelah tercebur ke septic tank sedalam kurang lebih 2 meter tanpa penutup di wilayah Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Peristiwa memilukan ini terjadi saat korban tengah bermain di sekitar lokasi. Peristiwa memilukan terjadi di Kampung Munjul, Desa Geger Bitung, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Seorang balita berusia 4 tahun meninggal setelah terjatuh ke dalam lubang septic tank pada Sabtu 2 Mei lalu, sekitar pukul 5 sore. Lokasi septic tank berada di kawasan Lapang Munjul dengan jarak sekitar 100 meter dari rumah korban. Peristiwa tragis ini terjadi saat korban bermain bersama 2 orang temannya. Naas korban diduga terpleset hingga akhirnya jatuh ke dalam lubang septic tank yang masih dalam kondisi terbuka. Korban diduga meninggal akibat kekurangan oksigen saat terjebak dalam lubang septic tank berisi air. Meskipun sempat dievakuasi dan dibawa ke bidan desa, nyawa korban gagal diselamatkan. Sementara itu, banjir di Kecamatan Teluk Jambe Barat semakin meluas. Banjir merendam ratusan rumah dan memutus jalan desa. Selain keluarga, warga juga mengungsikan hewan ternak milik mereka ke tempat yang lebih aman. Selasa petang, banjir di wilayah Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat semakin meluas. Akses jalan terputus, ratusan hektar sawah ikut terendam hingga semakin banyak warga mengungsi. Tidak hanya bersama keluarga, warga juga mengevakuasi hewan ternak mereka. Petugas BPBD mengimbau agar warga yang terdampak segera mengungsi, apalagi curah hujan di wilayah hulu masih tinggi. Harga cabai oranye dan bawang merah di sejumlah pasar tradisional di Pandeglang, Banten semakin mahal. Kondisi ini dipicu cuaca buruk yang menyebabkan gagal panen di tingkat petani. Sedangkan rencana pemerintah menaikkan harga eceran minyak kita karena tingginya harga CPO dan biaya produksi membuat emak-emak resah. Harga minyak kita di pasaran sudah melampaui harga eceran tertinggi.
6: Pedagang di pasar tradisional Badak Pandeglang, Banten kini harus memutar otak karena harga cabai oranye telah menembus angka Rp85.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai jenis ini berada di kisaran Rp65.000 per kilogram. Yang membuat pusing, kenaikan harga tidak hanya terjadi pada cabai, namun juga merembet pada harga bawang merah. Kini harus ditebus di angka Rp50.000 per kilogram. Kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab utama pasokan dari daerah penghasil menjadi terhambat dan berkurang. Gagal panen yang dialami para petani membuat distribusi ke pasar tradisional tidak selancar biasanya.

0: sekarang harganya 485.000 dari harga 60.000 per kilo.
1: Itu harga yang bawang merah sekarang lagi naik.
2: Emang biasa beli berapa, Bu?
1: Biasa beli saya 35, kalau sekarang 45. Iya, biasanya saya beli 1 kilo, ini 60.000 per kilo.
3: Emak-emak ini kian resah, belum usai kenaikan harga sejumlah bahan pokok, kini mereka kembali berhadapan dengan wacana Menteri Perdagangan yang akan menaikkan harga minyak kita menjadi Rp15.700. Meski baru wacana, fakta di lapangan ternyata berbeda. Dalam sebulan terakhir, harga minyak kita di Pasar Rakyat Kebon Agung, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, sudah jauh melampaui usulan tersebut. Pada Selasa pagi, harga di tingkat pedagang tembus Rp20 hingga Rp21.000 per liter. Dengan selisih harga hanya Rp1.000 dengan minyak premium, warga pun memilih beralih ke minyak kemasan bermerek. Kualitas lebih baik menjadi alasannya.
4: Kan minyak kita lama-lama nggak bestseller. Nanti efeknya kayak gitu loh. Harusnya mikir ya orang-orang yang produksi orang gedean itu, minyak kita lama-lama ini ditinggal.
5: Entah kudune iso. Oh, piye. Ibu rumah tangga gen itu harga murah, harga minim untuk jualan itu seperti apa? Karena saiki kabeh mahal.
3: Hal yang sama juga dirasakan pedagang makanan kaki lima. Mereka memilih beralih menggunakan minyak curah daripada menaikkan harga jual.
6: Meresahkan kalau apa-apa naik kayak gini, cuma gimana lagi nggak bisa komen. Kita mengurangi porsinya aja, berapa piece, itu bisa menutup harga yang mahal.
3: Warga berharap pemerintah segera menyesuaikan rencana HET dengan realita di pasaran agar minyak goreng subsidi yang ditujukan bagi masyarakat kecil tidak justru membebani karena harganya semakin mahal. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Ratusan pedagang di lantai dasar Pasar Cipulir, Jakarta Selatan mengeluh lapaknya kerap kebanjiran tiap kali hujan turun. Banjir dipicu oleh mangkraknya proyek pembangunan saluran pipa bawah tanah pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 2024 lalu. Dan berikut penelusurannya dalam laporan khas redaksi.
3: Hujan sudah reda sejak Senin sore, tapi dampaknya masih terasa oleh para pedagang di Pasar Cipulir, Jakarta Selatan hingga Selasa siang. Iqbal, pemilik kios pakaian di pasar ini, harus selalu berurusan dengan banjir tiap kali hujan deras melanda.
8: Udah 2 hari, kemarin banjir surut, saya bersihin. Semalam banjir lagi, saya bersihin lagi hari ini.
9: Ini memang situasi seperti ini sering terjadi?
8: Sering, setiap sekarang. Akhir tahun ini kayaknya udah setahun terakhir ya, tiap hujan biasa, hujan lebat biasa di Jakarta, pasti langsung masuk ke dalam sini nih. Bukan air dari kali, air dari jalan raya.
9: Pas dengan kondisi pasar yang selalu banjir, ini ngaruh nggak sih ke penjualan?
8: Ngaruh lah. Yang jelas, pembeli dia nggak mau ke bawah kan, pasti muter ke tempat lain. Orang pagi-pagi itu, biasanya itu lumpur udah tebal tuh.
3: Keluhan serupa datang dari Yanto yang sudah berjualan di pasar ini sejak tahun 1998.
10: Ini tempat itu dikasih papan apa supaya tinggi.
3: Banjir membuat ia dan pedagang lainnya menyiapkan sejumlah langkah antisipasi.
10: Mengatasinya harus Pemda dulu dong, baru ke pedagang. Kalau pedagang hanya bisanya mengantisipasi. Antisipasinya dagangan dinaikin. Tapi kalau tiap hari ya capek, kasihan itu loh. Saya mohon kepada PD Pasar Cipulir agar melanjutkan melapor ke atasan dari Pemda supaya Pasar Cipulir ini gimana supaya nggak banjir lagi dari jalanan itu.
11: Proyek pembangunan gorong-gorong yang dimulai pada bulan Mei tahun 2024 dan terhenti pada Desember di tahun yang sama diduga menjadi penyebab banjir di Pasar Cipulir. Sistem drainase yang tersumbat menyebabkan air hujan mengalir ke area pasar yang letaknya lebih rendah daripada jalan raya.
3: Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengkonfirmasi proyek di Jalan Raya Ciledug Raya adalah pekerjaan saluran jaking atau pipa di bawah tanah dan pembangunan rumah pompa yang belum sepenuhnya rampung. Imbasnya, debit air tidak bisa disalurkan secara maksimal ke kali Pesanggerahan.
12: Namun pada tahun 2024 untuk pekerjaan rumah pompanya tidak diselesaikan oleh penyedia jasa konstruksi, dan tahun 2026 ini dari Dinas Sumber Daya Air melanjutkan pekerjaan.

0: Dan pembangunan rumah pompa Cipulir dengan kapasitas pompa rencana 2 kali 2,5 meter kubik per detik. Untuk penanganan sementara terhadap banjir yang terjadi kemarin, dari Dinas Sumber Daya Air telah menyediakan pompa mobile dengan kapasitas 638 LPS sebanyak 2 unit.
1: Para pedagang di Pasar Cipulir berharap ada solusi permanen agar banjir segera teratasi. Pasalnya, menurut data pada Pasar Jaya, ada 590 pedagang di lantai dasar Pasar Cipulir yang terdampak banjir hingga mengganggu aktivitas usahanya. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
2: Dari Tanah Suci, para petugas Haji Indonesia tidak hanya melayani, namun juga merawat jemaah lansia dengan penuh ketulusan. Informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah di redaksi.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Keterbatasan ekonomi bukan jadi penghalang mewujudkan impian untuk berhaji. Inilah yang dibuktikan pasangan suami istri penjual peye asal Purwokerto, Jawa Tengah yang sedikit demi sedikit menyisihkan uang hasil berjualan hingga bisa menunaikan haji. Penantian panjang pasangan lansia penjual lontong balap dan bubur sumsum ini juga berbuah manis. Belasan tahun menabung, pasangan lansia ini bisa mewujudkan impian untuk berhaji.
1: Beginilah keseharian pasangan suami istri Agus Waluyo dan Rohyati, warga Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Terlihat remeh, namun dari baik-baik inilah pundi-pundi penghasilan dikumpulkan pasangan ini dari berjualan makanan ringan hingga menitipkan snack ke kantor-kantor. Sejak tahun 2011, berkisar hanya Rp5.000 yang disisihkan setiap harinya, harapan dan doa terus dipanjatkan untuk bisa segera ke Baitullah. Himpitan ekonomi sambil membesarkan 3 orang anak pun tak membuat pasangan ini gentar. Mendaftar haji pada 2012, tekad serta perjuangan yang tak kenal lelah inilah yang mengantar pasangan ini bisa mewujudkan impian mereka untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini.
2: Nabungnya sehari dulu 5.000-an lah, kan daripada pihne kemana-mana gitu. Baik-baiklah, bapak anu apa nabung aja nabung nanti buat ke itu aja haji gitu.
3: Ya. Memang udah niat dari dulu.
2: Iya.
3: Berapa tahun lalu?
2: Ya ada 2011 lah.
3: Mulai.
2: Niatnya.
1: Setelah masa tunggu belasan tahun, Rohyati dan suami rencananya akan berangkat ke Tanah Suci pada 14 Mei mendatang. Sementara itu, wajah bahagia terpancar dari Dawamah, 73 tahun, bersama sang suami Nur Hasan, 76 tahun, saat tiba di asrama haji pada Selasa siang. Tergabung dalam kloter 53 Sidoarjo, perjalanan pasangan lansia untuk bisa berhaji tidaklah mudah. Berjualan lontong balap dan bubur sumsum untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka menyisihkan sedikit demi sedikit pendapatan untuk bisa mewujudkan mimpi berhaji. Puluhan tahun menabung, baru pada 2012 uang 55 juta yang terkumpul digunakan untuk mendaftar haji. 14 tahun menunggu mimpi berhaji.

0: pun akhirnya akan segera terwujud.
1: Nggih, Bro. Sehari-hari niku nggih, mungkin kula temetaken arisan, mungkin nek tampa kula celengi, mungkin nek wadian niku rame ngoten enten sisae kula tambahi ngoten. Mungkin arisan malih kula celengi malih, mungkin nek dodol niku rame kula tambahi malih ngoten. Wadian niku mboten mesti lekas nggih sepi, lekas nggih rame ngoten.
0: Kisah pasangan lansia penjual lontong balap ini menjadi bukti. Dengan niat dan ketekunan, siapapun bisa mewujudkan impian berangkat ke Tanah Suci. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ibadah haji tidak sekedar menguji kekuatan fisik. Lebih dari itu, haji mengajarkan makna keikhlasan dan kasih sayang. Dari Tanah Suci, para petugas haji Indonesia tidak hanya melayani, namun juga merawat jemaah lansia dengan penuh ketulusan. Hingga menjalankan tugas paling personal demi memuliakan para tamu Allah.
3: Di bawah terik matahari Arab Saudi yang menyengat, langkah para petugas haji tak pernah surut. Dengan semangat haji ramah lansia, mereka menjalani tugas yang jauh melampaui batas tanggung jawab paling personal. Bagi sebagian jemaah lansia dan disabilitas yang berangkat tanpa pendamping keluarga, aktivitas sederhana seperti menjaga kebersihan diri menjadi perjuangan tersendiri. Disinilah peran para petugas hadir menjadi perpanjangan tangan kasih sayang keluarga. Mulai dari menyuapi makan, menuntun langkah, memandikan, hingga mengganti popok atau pampers, semua dilakukan dengan sabar dan penuh ketulusan.
4: Ini adalah perlengkapan dan peralatan yang wajib dibawa oleh petugas haji Indonesia untuk menyambut para tamu Allah di Bandara Internasional Muhammad bin Abdul Aziz. Di antaranya adalah pampers. Pampers ini penting karena jamaah khususnya para lansia itu biasanya kebelet pipis dan buang hajat di bandara. Jadi para petugas haji harus siap-siap bersedia mengganti popok para tamu Allah di bandara. Selain pampers ada juga payung yang selalu disediakan oleh petugas haji untuk melindungi mereka agar terhindar langsung dari paparan sinar matahari yang saat ini suhunya bisa mencapai 40 derajat Celcius.
3: Gita Priyastika, petugas layanan lansia dan disabilitas ini mengaku sempat merasa canggung saat pertama kali harus memberikan bantuan yang sangat personal. Namun, panggilan hati dan rasa kemanusiaan membuatnya melampaui batas tugas formal. Tak jarang ia harus membujuk jamaah yang merasa malu atau sungkan untuk dibantu. Bahkan aroma tak sedap dan kondisi yang tak nyaman harus dihadapi demi memastikan para jamaah tetap bersih, suci dan nyaman saat menjalankan rukun haji.
5: Jemaah lansia yang turun di pavilion haji, kita akan contohnya kayak jemaah disabilitas, lansia dan disabilitas, kita akan membantu mereka yang sudah biasanya ada yang sudah pipis, ada yang mereka pup, kita langsung bantu bawa ke toilet karena di sini sudah disediakan juga dari tim KKHI, ada pampers, ada handscoon, ada pelindung buat membersihkan para jemaah lansianya juga.
6: Ya, baik-baik aja.
7: Alhamdulillah baik ya.
6: Iya.
7: Ada kelelahan, capek atau sakit?
6: Iya, jalan. Jalan tadi itu kecapean jalan jauh.
7: Keluhannya cuma capek aja ya. Jalan jauh.
6: Mana kurang tidur lagi.
7: Oh, kurang tidur ya.
6: Iya.
3: Bagi para petugas haji, upah sesungguhnya bukanlah materi melainkan doa-doa tulus yang terucap dari bibir para jamaah lansia. Sebuah pengabdian tanpa batas yang membuktikan bahwa ibadah haji tak hanya tentang ritual di depan Ka'bah, tetapi juga tentang memuliakan sesama manusia. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
2: Sementara itu, 3 pekan menjelang Idul Adha, sejumlah peternak hewan kurban mulai diserbu pembeli. Selisih harga di pasaran jadi salah satu alasan pembeli lebih memilih hewan kurban langsung di kandang peternak. Sementara Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 2.000 sapi kurban menjalani vaksinasi PMK dan pemeriksaan kesehatan.
8: Tiga pekan menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah peternak hewan kurban di Cilacap mulai ramai didatangi calon pembeli. Salah satunya milik Aan Eko Cahyono di Desa Kubang Kangkung, Cilacap ini. Sudah dua pekan ini kandang kambing miliknya sudah ramai didatangi oleh calon pembeli, baik dari Cilacap maupun Banyumas serta Jawa Barat. Menurut sejumlah pembeli, harga yang lebih murah dan kepastian hewan kurban telah divaksin menjadi alasan mereka langsung membeli di peternak. Di kandang ternak milik Aan, pembeli dapat memilih beberapa jenis kambing kurban dengan harga mulai 3 juta hingga 6 juta rupiah per ekor.
9: Masalah harganya selisih dengan harga di pasaran. Ini yang jenis Jawa Randu yang super. Tadi harganya 5 juta, Pak.
10: Untuk penjualan sampai hari ini sudah 40 ekoran, Pak. Alhamdulillah tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu.
8: Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare, Sulawesi Selatan melakukan vaksinasi PMK dan pemeriksaan sapi-sapi kurban. Kegiatan ini menargetkan 2.000 ekor sapi kurban di sejumlah titik. Pemberian vaksin dan vitamin dilakukan guna memastikan sapi bebas dari penyakit PMK termasuk wabah penyakit cembrana pada sapi. Petugas juga memeriksa kondisi sapi untuk memastikan sapi layak kurban sesuai syariat. Beberapa sapi yang dinilai tidak layak kurban seperti kurus ataupun belum cukup umur ditandai oleh petugas dilarang untuk dijual sebagai sapi kurban.
11: Untuk sapi kurban memang kita harus sasar semua tempat-tempat di mana ada sapi kurban, kita harus datangi untuk kita periksa baik untuk penyakitnya maupun kelayakan dari segi umurnya. Ya, karena ini tentunya untuk konsumen itu sendiri, untuk pembeli, jangan sampai mereka karena tidak tahu akhirnya mereka bisa membeli sapi-sapi yang tidak layak kurban.
8: Vaksinasi dan pemeriksaan sapi-sapi kurban ditargetkan rampung 2 pekan jelang Lebaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Usai jeda komersial berikut, ada pesawat hilang kendali dan menabrak gedung di Brazil. 2 orang dilaporkan tewas.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Sebuah pesawat hilang kendali dan menabrak gedung di Brazil. Dua orang tewas dalam insiden ini. Sementara itu pesawat komersial jenis Boeing 777 menghantam truk logistik saat hendak mendarat di Bandara Internasional Newark Liberty, Amerika Serikat.
2: Inilah detik-detik sebuah pesawat kehilangan kendali dan menabrak sebuah gedung di kota Belo Horizonte, Brazil pada Senin kemarin waktu setempat. Dalam insiden tersebut dilaporkan dua orang tewas dan sejumlah penumpang pesawat mengalami luka-luka. Terdapat kerusakan infrastruktur dalam insiden ini, di mana puing-puing dari bangunan dan pesawat jatuh berserakan di area parkir. Regu pemadam setempat menyatakan korban tewas merupakan pilot dan co-pilot dari pesawat tersebut. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab pesawat hilang kendali hingga menabrak sebuah gedung. Pusat Investigasi dan Pencegahan Kecelakaan Penerbangan setempat SENIPA masih melakukan investigasi lebih lanjut terkait penyebab kecelakaan. Insiden serupa juga terjadi di New Jersey, Amerika Serikat pada 3 Mei kemarin. Sebuah pesawat United Airlines menghantam sebuah truk logistik di jalan raya saat hendak mendarat di Bandara Internasional Newark Liberty. Pesawat Boeing 767 tersebut dilaporkan tiba dari Venezia, Italia dengan membawa 200 penumpang dan 10 kru pesawat. Investigasi awal kepolisian Jersey mengungkapkan pesawat terbang terlalu rendah. Ban dari roda pendaratan pesawat dan bagian bawah pesawat menghantam sebuah tiang yang kemudian menabrak truk logistik. Dalam insiden ini, pengemudi truk mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk penanganan medis. Sementara 200 penumpang dan 10 kru pesawat semuanya dilaporkan selamat hingga pesawat berhasil mendarat di Bandara Newark Liberty.
1: Melepas penat setelah bekerja kini bisa dilakukan dengan cara unik. Sebuah spa di Hong Kong menghadirkan konsep pelanggan bisa menikmati layanan pijat sambil dikelilingi puluhan kucing. Namun laporan ini sekaligus menutup redaksi hari ini. Saya Bini Dermawan pamit. Sampai jumpa.
3: Puying Spa and Massage di Hong Kong menawarkan sensasi berbeda bagi para pencinta hewan. Di sini, kucing-kucing berbagai jenis, mulai dari Himalaya hingga kucing domestik, turut hadir menemani pelanggan yang sedang menjalani terapi pijat. Kucing-kucing ini tidak hanya hadir dan berinteraksi dengan pelanggan yang datang, tapi juga naik ke badan para pelanggan. Selanjutnya, mereka akan melakukan gerakan memijat ala kucing atau kneading di atas selimut pelanggan layaknya seorang terapis cilik.
4: More unpredictable. Suddenly you have a cat on you and then suddenly there's a cat flying over you and then there's a cat behind you here. So more unpredictable but still very relaxing.
3: Meski dikelilingi banyak hewan, pihak spa tetap menjaga kebersihan ruangan dengan ketat. Hal ini membuat para pengunjung merasa nyaman dan tidak perlu khawatir akan masalah alergi.
5: For me it's like a real first time I had cats around for a massage. I am surprised by how clean and how easy everything was, and I'm not even having any kind of allergic reaction, so I'm pretty happy with it.
3: Kehadiran para terapis bulu ini juga menjadi topik obrolan yang menyenangkan antara pelanggan dan terapis manusia. Dengan tarif sekitar 50

0: Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan serta curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya Miladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insyaallah kita akan belajar bersama mengkaji tafsir Al-Qur'an dengan pendekatan tematik memahami pesan-pesan ilahi yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang menjadi muslim yang kafah. Lantas bagaimana caranya? Dan untuk membahasnya seperti biasa telah hadir bersama kita ada ayahanda kita, gurunda kita, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Pak Kiai, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat. Sehat. Pak Kiai, hari ini kita akan membahas sebuah apa ya, bisa dikatakan materi yang kita sering mendengarnya, tapi mungkin dalam banyak aspek kita belum paham betul sebenarnya esensinya apa. Terkait bagaimana kemudian menjadi muslim yang kafah sesuai dengan yang Allah sampaikan di dalam Quran Surat Al-Baqarah. Nanti insya Allah kita akan bahas, tapi sebelum itu bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, kalau boleh Pak Kiai, saya menukil dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 208, perintah berislam secara menyeluruh. Kita bacakan dulu. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan atau kafah, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Memahami makna kafah itu dalam ayat ini seperti apa, dan apa saja aspeknya Pak Kiai? Tafadhol.
1: Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, ayat yang dibacakan Mbak Mila itu, udkhulu ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang yang beriman, ya masuklah kalian ke dalam silmi. Itu ketika disebut as-silmu bimaknal Islam. Jadi masuklah ke dalam Islam kafah. Ya, secara kafah. Ulama-ulama mengatakan bahwa kafah itu maknanya jami'an, kamilan, secara totalitas. Ya, kamilan secara sempurna. Artinya baik zohir secara batin, baik pengakuan lisan maupun penetapan dalam hati. Ayat ini sebenarnya satu riwayat mengatakan dilatar belakangi masyarakat yang sudah lebih dahulu mereka itu memeluk agama Samawi, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani pada waktu itu. Jadi Allah perintahkan kepada mereka, ya, ya ayyuhallazina amanu itu aminu bi Musa wa Isa, ya. Udkhulu fis silmi, maksudnya udkhulu fil Islam, kafatan secara sempurna. Seakan ayat ini menginformasikan kepada ahlul kitab, agama yang dibawa oleh nabi kalian itu untuk kondisi sekarang itu sudah disempurnakan. Yang pada saat itu dianggap cukup memadai, maka perkembangan zaman, ya, peradaban yang berkembang memerlukan sebuah kesempurnaan. Maka diturunkannya Nabi Muhammad dengan Al-Quran itu dalam rangka mengantisipasi

0: perkembangan zaman dan peradaban yang timbul dari perbedaan 600 tahun ya. Jadi 6 abad antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu peradaban sudah berubah. Nah itu yang dimaksud dengan kafah. Jadi kehamilan, totalitas. Yang dulu dianggap memadai, sekarang dianggap harus disempurnakan. Itu latar belakang dari sejarah atau asbabun nuzul peristiwa ayat ini tadi. Saya kira itu Mbak Mila. Okay. Jadi kafah itu maknanya jami'an kehamilan. Ya.
1: Jadi totalitas dan sempurna.
0: Sempurna.
1: Nah, memaknai totalitas dan sempurna ini, kemudian kita mungkin bertanya, dimensinya itu apa Pak Kiai? Kan kalau kita bicara beragama, itu kan ada akidah, kemudian ada syariat, mungkin kemudian di situ juga ada akhlak. Berarti yang dikatakan kemudian kafah itu mencakup seluruh aspek kehidupan seorang muslim. Dari misalnya bangun tidur, tidur lagi, dari semua aspek kehidupannya.
0: Iya, ya dibilang totalitas itu dari tidur sampai tidur lagi. Dan tidurnya itu sendiri.
1: Oh, Masya Allah.
0: Jadi tidurnya orang Islam itu ditakuti oleh setan. Dan setan lebih takut kepada tidurnya orang yang beriman ketimbang beribadahnya orang yang tidak berilmu. Ya, kenapa? Ketika dia tidur mengikuti syariat Islam, maka dia tidak bisa terganggu. Maka dia tidak mungkin mimpi dikejar-kejar anjing, dikejar-kejar setan dan lain sebagainya. Bahkan setan sendiri tidak mau mendekatinya. Karena justru kalau dia bangun merugikan buat setan. Sehingga kalau yang ini jangan dekat, jangan diganggu gitu ya. Sementara yang sedang bangun malam sholat itu yang dipengaruhinya, yang diganggunya. Nah itu betapa kata kafa secara totalitas itu sampai pada dimensi hal-hal yang semacam itu tadi. Sempurna dia dalam beragama itu.
1: Ya. Nah, di awal dari ayat ini juga disebutkan wahai orang-orang yang beriman masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan atau kafah. Artinya kan sebenarnya Pak Kiai belum tentu juga ya orang yang mengaku Islam itu juga bisa dikatakan beriman dan belum tentu juga orang yang beriman kemudian bisa mendapatkan titel atau bisa masuk dalam predikat orang-orang yang kafah Pak Kiai.
0: Bisa terjadi karena mereka men-split ya keimanannya itu. Seperti ahlul kitab itu kan diinformasikan di dalam Al-Quran itu. Mereka mengimani apa yang diisyaratkan di dalam Taurat, di dalam Injil itu tentang Nabi yang terakhir itu. Tetapi ketika hadirnya Nabi Muhammad itu mereka menolak. Alasannya karena Muhammad tidak lahir dari Bani Israel. Cuma sederhana saja. Kalau Muhammad lahir dari rahim Bani Israel, maka tidak ada masalah dalam perspektif ini. Nah, karena lahir dari bangsa Arab, menurut mereka itu, jadi Israel itu menganggap mereka itu adalah keturunan anak-anak dewa, anak-anak Tuhan. Sehingga mereka punya strata yang lebih. Sehingga tingkat keangkuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan lain. Dilihat dari asal-muasalnya. Mereka melihat dari Siti Sarah, seorang wanita yang merdeka. Muhammad dari Ismail, Ismail dari Siti Hajar. Siti Hajar itu adalah budak belian. Itu yang dicara pandang mereka. Ya, sehingga mereka membatasi diri ketika ya melihat ada tanda-tanda kenabian pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Pak Kiai, untuk bisa menjadi seorang muslim yang kafah, tahapan-tahapan yang dilalui kadang-kadang kita berpikir apakah memang dikuatkan akidahnya dulu atau kita berjalan bersama-sama akidah dan syariat atau seperti apa? Mungkin bisa dilihat bagaimana kemudian cara dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat kemudian mendakwahkan Islam. Tahapan-tahapannya juga harus diperhatikan sebenarnya Pak Kiai.
0: Iya betul. Kalau kita lihat proses dakwah ya. Dakwatun Nabi tadrij. Dakwah Nabi itu berproses. Jadi kalau kita lihat 13 tahun di kota Mekah itu fase di mana

Nabi memperdalam akidah. Ya, 13 tahun memperdalam akidah. 10 tahun di kota Madinah, 99% di luar akidah. Ya, masuk di dalamnya muamalah, ya, munakahat, jinayat, dan lain sebagainya itu 99% aspek keagamaan itu cukup 10 tahun. Tapi menggali akidah, menanamkan akidah itu 13 tahun. Itu yang pertama, bahwa akidah harus lebih dahulu. Tetapi proses tadrij ini jangan

0: macam ini enggak mencukupi, enggak memadai waktu hidupnya. Jadi boleh pada orang yang sadarnya sudah dewasa, sudah tua, terlebih lagi mempelajarinya tiga aspek yang disebut agama itu bersama-sama.
1: Jadi tadi ada akidah, kemudian syariat, dan akhlaknya juga harus bersama-sama berarti.
0: Iya.
1: Baik, Masya Allah. Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Iya. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: dulu saya bicara. Masyarakat waktu bicara saya diam.
3: Nggak.
2: Sekarang you diam.
3: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.

0: masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Baiklah, kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Nurul Fahdillah di Padang, Sumatera Barat. Kita simak bersama pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fahdillah. Saya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai Muslim Kafah. Nah, untuk pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan kata kafah? Apakah kata kafah ini maknanya seluruh alam atau maknanya itu totalitas? Karena konsekuensi dalam pemaknaan diksi kafah ini secara otomatis konsekuensi dalam keberagamaan. Nah, mohon penjelasannya mengenai maksud dari Muslim Kafah ini. Nah, untuk pertanyaan kedua, kalau makna kafah ini rahmatan lil alamin, berarti kafah ini menyangkut aspek keseluruhan alam. Nah, dalam konteks bermasyarakat pada sekarang ini, banyak terjadi kerusakan alam seperti pengundulan hutan sehingga menyebabkan banjir, dan juga ekosistem yang terlanggar sehingga menyebabkan air sungai berkurang. Nah, bagaimana konsep Muslim Kafah dalam penanganan kerusakan alam atau kerusakan ekosistem yang terjadi pada sekarang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nurul Fahdillah di Padang, Sumatera Barat atas pertanyaannya. Ada dua pertanyaan, Pak Kiai, secara garis besar, apakah yang dimaksud dengan Muslim yang kafah? Tadi mungkin sedikit kita sudah bahas di segmen berikutnya, mungkin kita bisa elaborasi lagi terkait bagaimana kemudian kaitannya dengan konsep Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian pertanyaan yang kedua, saat ini kita melihat mungkin banyak tragedi lingkungan yang juga bisa dikatakan menyesakkan dada. Nah, kadang-kadang bagaimana kemudian kita sebagai Muslim yang baik, sebagai Muslim yang berikhtiar untuk bisa kafah, tantangan juga sih sebenarnya untuk bisa ikut menjaga lingkungan. Tafadhol Pak Kiai.
2: Iya, baik, terima kasih Adinda Fadila di Padang. Memang benar secara terminologi makna kafah maknanya jami'an wa kamilan, ya. Jadi dia maknanya totalitas, maknanya keseluruhan aspek, itu dimensinya.

Ya, jasmani, waruhani, ya, dimensinya jasmani rohani. Jadi keimanan itu, Islam itu bukan pengakuan. Islam itu bukan semua identitas, tetapi menjadi jati diri. Itu maknanya kafah. Yang kedua, kata kafah pada wilayatu diniyah. Yang dimaksud cakupan keagamaan itu, maka kata kafah adalah identik dengan rahmatan lil alamin. Nah, itu wilayah ad-diniyah. Pada daya lingkup dari keagamaan itu meliputi keseluruhan. Maka semua alam masuk dalam pengertian keberagamaan. Artinya ketika Islam bukan cuma aspek syariat, ya, bukan cuma aspek ibadah saja, kemudian akidah dan lain sebagainya, tetapi peran dia sebagai seorang muslim terhadap alam semesta itu tidak dianggap sebagai muslim yang baik kalau dia merusak alam. Ya, latub sidu fil ard, janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini. Itu masuknya dianggapnya jadi tidak kafah juga. Data yang menjelaskan tentang saya sendiri ya menjadi saksi tentang kerusakan ekosistem di Jakarta ini. Umpamanya gini, 5 kali besar di Jakarta ini tahun 70-an itu dipakai untuk mencuci, dipakai untuk mandi bagi anak-anak mau berangkat sekolah, termasuk saya. Tetapi kita lihat sekarang air yang banyak, air yang jernih, sekarang airnya berkurang, keruh, bahkan sudah dianggap berbahaya kalau dimanfaatkan untuk mandi atau mencuci. Nah, ada apa sebabnya? Maka terjadi kesalahan atau rusaknya ekosistem. Nah, kita lihat ya data yang terjadi bahwa rusaknya ekosistem pada kali atau sungai di Jakarta itu, menurut pakar-pakar itu, pertama sebabnya adalah industrialisasi. Ya, industrialisasi ini yang menyebabkan kadang-kadang rumah-rumah yang di pinggir jalan yang peruntukannya itu rumah tinggal, sekarang secara komersial dijadikan menjadi tempat berdagang dan lain sebagainya. Itu kemudian adanya industri-industri di tengah perkotaan yang menurut ya regulasinya itu tidak diperbolehkan. Bahkan di daerah-daerah yang masyhur itu sebagai perumahan itu ditulis tidak boleh dikomersialisasikan. Sekarang itu berubah. Itu kita bisa melihat industrialisasi. Yang kedua, perubahan cuaca. Ada perubahan cuaca secara global ya, dan ini juga di kalangan para pakar ya mempermasalahkan dan mereka mencari tahu sebabnya. Nah, yang ketiga, pemanfaatan air. Ya, pemanfaatan air itu yang pertama tentu ya industri yang mengambil air tanah ya. Itu sebenarnya ada regulasinya, dia harus membuat analisa dampak lingkungan, tapi sekarang ini kelihatannya hal-hal yang semacam ini kurang diperhatikan. Maka mau tidak mau bukan cuma sekedar airnya ya kualitasnya, tetapi tanah, terjadi penurunan tanah setiap 1 tahun 5-7 cm, itu juga salah satu dampaknya. Oleh karena itu sekarang pemerintah sedang ingin bagaimana tanggul ya rob itu untuk dipertinggi dan diperluas jaraknya itu, karena memang terjadi penurunan tanah 5-7 cm itu. Nah, soal pemanfaatan air, salah satu yang mesti kita, kata kafah di sini maknanya orang yang berwudu, orang yang mandi janabat, orang yang mencuci mobil, orang yang ya punya perusahaan cuci itu tidak boleh berlebihan menggunakan air. Karena

0: Bisa dibayangkan ya, kalau orang berwudu saja, bahwa kita secara jelas melihat ketika air ditadahi dengan kedua tangannya, dia melakukan wudu mengantarkan air itu ke muka, sementara keran yang 100% dibuka, maka kita tahu sebenarnya air yang terbuang dalam jumlah sekian detik itu dengan yang kita pergunakan lebih banyak yang terbuang. Nah, kalau industrialisasi pembangunan tata letak yang dilanggar, maka banyaknya tertutup permukaan tanah dengan beton-beton, maka menyebabkan air itu tidak masuk pada resapan-resapan, maka seluruhnya langsung ke laut. Ini juga bagian dari ya terjadinya ekosistem ya yang ditanyakan. Nah, kita termasuk kalau melakukan tidak disebut dengan muslim kafah kita. Jadi pelaku perusak ekosistem, merusak alam, betapapun dia haji setiap tahun, maka dia tidak dianggap muslim yang kafah. Jadi memang ada dimensi wilayatu diniyah, maknanya kafah itu adalah rahmatan lil alamin. Begitu Mbak Mila.
1: Okay. Ya, ini memantik pertanyaan yang lain sebenarnya Pak Kiai. Bagaimana kemudian seorang pemimpin muslim juga harus membuat kebijakan-kebijakan yang akhirnya harus merefleksikan bahwa Islam, pemimpin yang baik, pemimpin yang kemudian ingin berikhtiar untuk menjadi pemimpin yang kafah, harus kebijakannya itu tadi ya, yang rahmatan lil alamin juga ya Pak Kiai.
0: Iya, jadi dari pertama dari sisi regulasinya, dia punya tanggung jawabnya. Berarti kan eksekutif yang yudikatif, dia mesti kerjasama. Yang kedua, pelaksananya di wilayah. Yang punya wilayah itu wali kota dan lurah. Kepala desa, dia yang punya wilayah. Kita lihat kok bahwa perumahan itu sudah jelas-jelas ditulis plangnya besar. Perumahan ini tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan komersial gitu loh. Tapi tidak lama plang itu copot. Ya, kemudian alih fungsi. Nah, alih fungsi rumah hunian menjadi ruko. Jadi ya tempat-tempat komersial itu bagian yang menyebabkan ya rongga-rongga tanah itu semakin kecil. Sekarang kita bisa lihat lagi bahwa di perkotaan ini bukan cuma kebun yang berkurang jadi kebun beton. Sawah-sawah itu semuanya sudah jadi betonisasi. Betonisasi itu sebenarnya merusak ekosistem.
1: Jika terlalu masif ya Pak Kiai. Pak Kiai, menarik pembahasan kita, tapi seperti biasa kita jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode Menjadi Muslim Kafah, bagaimana caranya. Pak Kiai, berkaitan mungkin karena saya juga sebagai seorang ibu dan juga ya mendengar mungkin cerita-cerita bagaimana kondisi ekonomi, indis ekonomi Pak Kiai, semuanya serba susah ya. Yeah. Saya tuh kadang berpikir begini, dan mungkin diamini oleh hampir sebagian besar masyarakat pasti. Kondisi ekonomi yang sekarang ini serba sulit. Kadang kita melihat ada sesuatu yang ketimpangan antara si kaya dan si miskin, ada

0: ada kezoliman, ada mungkin yang susah mendapatkan pekerjaan. Seolah-olah memang apa ya, banyak sekali masalah sosial ekonomi yang juga muncul dalam keseharian kita, dan itu menjadi sebuah keresahan yang sangat besar. Karena saya berpikir kalau kaitannya dengan Kafa dan bahasan kita pada siang hari ini, pada pagi hari ini, adalah ini apakah jangan-jangan menjadi sebuah konsekuensi baik itu spiritual maupun ekonomi ketika misalnya kita sebagai seorang muslim dan kita adalah negara dengan mayoritas muslim tidak melakukan tugas dan fungsi kita untuk berikhtiar menjadi muslim yang kafah, Pak Kiai.
1: Iya.
0: Bagaimana pendapat?
1: Kalau kita dalam kapasitas masing-masing tidak menjalankan ya fungsi kafah, maka ada dosa kolektif. Jadi kerusakan ekosistem yang dari mulai penanganan regulasi tetapi tidak ada pengawasan, kemudian eksekusinya menyimpang, ini pada tatanan yang bertanggung jawab, ini jadi dosa yang tasalsul. Dosa tasalsul itu dosa yang sifatnya rombongan ya. Jadi dosa kolektif bisa terjadi. Nah, salah satunya yang sangat memungkinkan itu adalah ketika seseorang ya tidak lagi menjalankan tugasnya secara baik dan benar. Dosanya bareng-bareng, Mbak Mira. Jadi kalau ada fardu ain itu dosanya personal. Kalau yang fardu kifayah maka dosanya itu kolektif. Semuanya berdosa yang ikut. Dan ini dosa kolektif ini yang sebenarnya kita tuh tidak melakukan. Ya, tidak peduli dan tidak tahu mengerti dan termasuk diam saja. Termasuk orang yang diam saja, dia termasuk. Kenapa tidak melakukan? Jadi betapa kata udhul itu, masuklah itu kata perintah. Jadi kata perintah yang mesti actionnya itu betul-betul harus maknanya kafah. Ya, kalau kita itu cuma, maaf nih Mbak Mila, kalau cuma aspek ubudiah, ada orang sholatnya bagus, ya puasanya bagus, oh ya zakatnya bagus, hajinya bagus, tetapi aspek yang sifatnya khalqiyah yang menyangkut alam semesta ini dia tidak ikut serta dan jauh, dia ikut dosa. Termasuk yang diam saja, yang tidak peduli.
0: Okay.
1: Nah, itu nggak boleh. Jadi sekurang-kurangnya sesuai dengan metode kemungkaran, maka dia mesti membenci. Kalau seandainya dia sudah menulis, dia mengusulkan, dia sudah membebaskan diri bari umminna, ya dia tidak bisa terkena kalau sudah melakukan itu. Jadi boleh melaporkan ke bagian instansi yang punya kapasitas kewenangan untuk menangani itu, boleh. Umpamanya kita lihat ya Mbak Mila, kita cuci mobil gitu. Nih mobil itu diguyur rata semua. Setelah diguyur dia mainkan sabun itu. Tapi selangnya tidak ditutup gitu. Nah, kita bilang, Mas tolong ini ditutup, Mas. Tolong ditutup. Kalau enggak, ini berapa banyak yang dipakai dengan yang dibuang. Termasuk juga kita di guru-guru, mubalik, ustad yang tidak mengajarkan wudhunya Nabi dengan satu mud atau 7 on. Ya, mandinya cuma 3,5 liter atau 1 sok. Maka gurunya juga berdosa. Karena itu bisa merubah. Ya, merubah ekosistem.
0: Oke. Pak Kiai, mandi 3,5.
1: Ya.
0: Itu cara baginda Rasulullah ya, Pak Kiai.
1: Ya, jadi beliau wa kana wudu'u sallallahu alaihi wasallama bimuddin. Wudunya Nabi Muhammad itu satu mud. Satu mud itu 6,7 on.
0: Kira-kira tujuh.
1: Ya, on. Dan wa yaghtasilu bisa ila khamsati amdad. Beliau kalau mandinya itu 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Sampai dengan 5 mud. Itu kalau dikurs menjadi liter, 3,5 liter mandinya.
0: Apa kabar kita, Pak Kiai, kalau mandi? Nah, ya Allah.
1: Nah, kalau Mbak Mila, kita nih melalui CNN ini, kita tidak sampaikan program ini juga kena dosa juga. Nah, jadi kita sekarang nih cuci tangan ya. Para pemirsa, kita sudah menyampaikan nggak boleh cuci mobil, jangan menganggap kan air kami. Kemudian pam kami yang bayar listrik kami, nggak bisa begitu. Itu yang disebut dengan tanggung jawab kafah itu, ini yang dimaksud dengan ini. Ya.
0: Ya boros banget tuh Pak Gai. Tapi 3,5 liter kadang emang cukup ya membersihkan gitu Pak Gai.
1: Bisa.
0: Bisa ya.
1: Nah sekarang wudu nih Mbak Mila.
0: Iya Pak Gai.
1: Wudu yang kalau maaf ya, kalau itu kan tidak nyampe 1 liter.
0: Iya.
1: Tidak nyampe 1 liter. Itu maka dia dominasinya banyak diratakan dengan digosok.
0: Iya.
1: Imam Malik mengatakan abdalku minal wajibat. Menggosok-gosokkan itu hukumnya wajib. Nah, orang-orang yang suka tai chi, suka yoga, mereka mengatakan kelenturan tubuh yang bisa mencegah penuaan dan sebagainya ketika itu sering digosok-gosokkan itu. Termasuk muka ditarik dengan ini, itu udah sebenarnya dia menguntungkan.
0: Ada hikmahnya juga ya sebenarnya.
1: Banyak untungnya apalagi dengan air. Kata Imam Syafi'i, qillatul ma, ya sedikitnya air itu maka dia membawa keberkahan.
0: Sedikitnya air membawa keberkahan.
1: Membawa keberkahan. Jadi semakin banyak menjadi tabzir.
0: Tabzir, mubazir.
1: Nah, jadi suatu saat Nabi menegur Sa'ad. Sa'ad lagi wudu tapi menggunakan air yang berlebih. Kemudian Nabi menegur, enggak boleh gitu. Si Sa'ad itu seperti kita, dia bilang, afil wudu israf ya Rasulullah, apakah dalam wudu juga ada berlebih-lebihan israf? Naam, walau tawadda'ta 'ala nahrin jar. Ya, walaupun kamu wudunya di tengah air sungai yang mengalir deras. Enggak boleh. Jadi bukan karena padang pasir.
0: Masya Allah.
1: Iya.
0: Ini kalau kita mau
1: ekosistem rusak. Iya.
0: Makanya ya karena itu tadi ya, tabzir, keserakahan manusia itu yang justru menjadi sumber atau biang kerusakan ya Pak Kiai. Pertanyaan saya kemudian Pak Kiai, di tengah zaman yang seperti saat ini ya Pak Kiai, karena pertanyaannya memang masih bisa nggak Pak Kiai kita itu menjadi muslim yang kafah? Karena distraksinya banyak, mungkin di sisi lain juga karena mungkin kebiasaan atau culture kita itu, ya itu tadi, mungkin masih belum selaras dengan cara hidupnya baginda Rasulullah gitu. Tapi apakah masih mungkin kita bisa menjadi muslim yang kafah?
1: Ada pendapat ulama yang menarik, saya lupa yang mengucapkan. Ketika orang bergantungan kepada akalnya, maka gengsinya akan tinggi dan dia mempertaruhkan segala sesuatu dengan ukuran rasional. Maka menurut dia sepanjang dia tidak merugikan orang lain, sepanjang dia tidak menyakiti orang lain, sepanjang dia tidak melanggar regulasi, dia anggap dia sudah baik. Padahal tidak, dia pelaku ya perusakan alam. Jadi kajian kita ini menarik, Kak, jangan cuma dikonotasikan bahwa kafah itu dalam hal pengertian akidah, ya syariah, ihsaniyah, bukan cuma sekedar aspek itu. Benar pertanyaan ini yang menyangkut aspek alam itu bagian yang masuk dalam pengertian kafah juga. Enggak sempurna kita kalau ibadah doang, tetapi sama alam semesta kita tidak peduli.
0: Senang, okay. Masya Allah.
1: Ya kata inni ja'ilun fil ardi khalifah itu, itu maknanya itu. Aku jadikan manusia itu yang menjaga alam semesta.
0: Yang menjaga.
1: Iya.
0: Okay, baik. Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita karena ternyata aspek dan dimensinya begitu luas dan banyak sebenarnya. Nanti kita akan lanjutkan tapi kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Menjadi Muslim Kafah, Bagaimana Caranya. Pak Kiai, hal-hal kecil tadi kan kita bicara tentang tatanan ya, dari mulai keseharian sampai kemudian bahkan kafah itu mencakup bagaimana sistem bernegara, itu juga sangat berpengaruh ya, ya. Dalam mendefinisikan kafah. Nah, dalam beragama Pak Kiai, kadang-kadang jangan-jangan saya, mungkin juga para pemirsa kita masih sering pilih-pilih gitu, pilih-pilih aturan agama misalnya. Ah, ini gak apa-apalah, saya ngambil pendapat yang ini mah enggak gitu. Misalnya kita mungkin, misalnya perempuan, muslimah. Ah, saya belum mau menutup aurat lah karena saya merasa belum siap. Jadi mengambil satu bagian. Aturan, bagian melepaskan yang lain gitu. Misalnya, ah ya sudah lah gak apa-apa hari gini kayaknya kalau gak pakai kredit yang berbunga atau riba kayaknya gak bisa hidup deh, gak bisa punya rumah deh, gak bisa begini. Sehingga akhirnya kemudian memilih satu dan melepaskan yang lain. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu tanda bahwa ini juga tanda-tanda keseharian kita yang mungkin memang, atau jangan-jangan kita memang belum kafah dalam menjalani agama?
3: Iya, jadi kalau kafah itu dijadikan standarisasi, bahwa sebenarnya mudah untuk mengatakan bahwa kita tidak kafah karena belum totalitas.
2: Belum total ya.
3: Iya, belum totalitas berarti ya kita belum sempurna keimanan kita. Kalau belum sempurna keimanan kita, ya jangan buru-buru meninggal. Bertahan dulu sampai memperbaiki diri dulu. Ini menjadi sebuah konsekuensi logis, Mbak Mila. Kalau tadi bahwa dikatakan pada awalnya itu berlaku bagi agama-agama samawi, tetapi kemudian al-ibratu bi'umumil lafzi, ya la bi khususis sabab. Itu di dalam kaedah dalam mengambil istimbat hukum, bahwa dilihat dari bentuk lafaznya yang berlaku secara umum, bukan dilihat dari sebab terjadinya. Jadi kalau dilihat sebab terjadinya itu berlaku Yahudi dan Nasrani gitu, ahlul kitab. Apakah bagi orang Muslim ayat ini tidak berlaku? Berlaku dia, ibrahnya itu li umumil lafzi, karena lafaznya ini berlaku kata udhulu, itu maknanya umum. Jadi ukuran kita juga sama distandarkan itu dengan seberapa kita persentasenya kita ya untuk keberagamaan kita, maka itulah ukuran standar keimanan kita. Saya nih berapa persen saya beragama, saya standarnya dari ukuran kafah. Apakah semua aspek dari kata pengertian lingkupan

0: ideal ingin menjadi muslim yang kafah, tapi di sisi lain kita juga punya keterbatasan sebagai manusia, kadang juga iman naik turun, ada futurnya, ada malesnya gitu. Bagaimana Pak Kiai?
1: Nah, jadi salah satu makna kafah itu ya, ketika dia dipahami bahwa makna kafah itu adalah dimensinya duniawi dan ukhrawi. Masuknya dari situ. Ada ayat yang menjelaskan, mempedomani ya, diajarkan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Carilah ya, fi ma ataqallahu, apa yang Allah berikan kepadamu. Suruh cari itu daral akhirah, tetapi semuanya terikat tersimpul untuk kepentingan ukhrawi. Itu walatan sanasi baka minad dunya, tapi jangan lupa kepentinganmu di dunia. Kepentingan duniamu itu konteksnya itu walatansa, jangan lupa. Tapi kepentingan akhirat, wabtaghi, carilah, penuhilah, ya perbanyaklah. Nah, jadi volumenya, ukhrawinya 80, duniawinya 20%. Kalau ini yang kita dapati, maka dia di dunia saja berbahagia, tapi kadang-kadang kita terbalik, duniawinya 80%, ukhrawinya menjadi 20%. Maka ini tidak ideal. Nah, ideal dan tidak ideal, antara idealita dengan realita itu gimana? Ya diajarin seperti itu. Volume 80% itu ukhrawi, duniawi 20%, ini ideal. Bukan ideal menurut rasio. Tetapi kita, yang Qur'ani idealita seperti itu. Maka realitanya kita suka terbalik. Dunianya 80, ukhrawinya 20. Berarti tidak ideal.
0: Okay.
1: Ya, jadi kita sebenarnya salah memilih gitu.
0: Jadi itu tadi ya, bungkus aja semua yang kita lakukan itu untuk kebutuhan bekal kita di akhirat gitu. Pak Kiai, closing statement sebelum kita tutup Pak Kiai. Jadi sebenarnya di tengah distraksi, gegap gempita dunia yang penuh dengan apa ya, penuh dengan ujian ini, dan iman kita yang kerap turunnya tapi kadang susah naiknya Pak Kiai. Apa yang perlu kita pegang dalam hati dan kita implementasikan dalam keseharian supaya kita bisa setidaknya berikhtiar dan semampu kita berusaha untuk menjadi muslim yang kafah?
1: Sebenarnya cukup kita membuat ya cara pandang bahwa di dalam kehidupan kita, kita akan mengatakan, sering kita ucapkan dan dijadikan standar hidup. Apakah saya sudah sholatnya kafah? Maknanya apakah sudah lahir batin? Kalau dia lahir bisnis, batin. Apakah saya sudah berbisnis secara kafah? Maknanya keuntungannya sudah saya dapat, apakah saya sudah berbagi dengan orang lain. Kemudian kalau dia sholat, kalau dia berangkat haji, apakah saya sudah kafah? Maknanya apakah dana yang dipergunakan itu sudah semuanya halal. Jadi makna kafah itu dia kondisional. Ya, dia bisa diberi makna untuk situasi kondisi. Dan itu memang diksi yang dipilih Al-Quran itu jawami'ul kalim. Katanya pendek tapi maknanya dalam.
0: Masya Allah ya, jadi bisa kok dilakukan. Ini bukan sesuatu yang sebenarnya sulit ya Pak Kiai. Itu
1: bisa.
0: Tadi setiap hal yang akan kita lakukan kita pikirin dulu. Niatnya benar gak misalnya, gitu ya Pak Kiai kira-kira ya. Oke, sholat. Tadi sudah khusyuk belum ya? Itu bagian itu dari ikhtiar. Dan insya Allah Allah berikan taufik dan hidayah ya Pak Kiai.
1: Jadi ibadah, bisnis, bermasyarakat, ukurannya kafah.
0: Bismillah ya Allah. Mudah-mudahan diberi kekuatan, taufik dan hidayah ya, untuk bisa berjalan di rel untuk menjadi itu tadi, muslim yang kafah. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakallah khair Pak Kiai, ilmunya hari ini luar biasa. Dari mulai ngomongin negara sampai dengan ini ya, Masya Allah luar biasa ya memang. Materi kita hari ini, pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama Gurunda kita Kiai Haji Haris Hakam. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode

0: Selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Lianita Ruhyat.
0: Dan saya, Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Viral aksi seorang emak-emak mengendarai motor sambil melepas tangan di Jalan Raya Kabupaten Tangerang, Banten yang viral di media sosial.
1: Sementara itu seorang ketua RT di Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor mengalami insiden tak terduga saat memantau kondisi banjir.
2: Aksi seorang emak-emak mengendarai motor sambil lepas tangan di Jalan Raya Kabupaten Tangerang, Banten menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman yang beredar, emak-emak itu dengan santai melaju tanpa memegang setang, bahkan ia merentangkan kedua tangannya. Aksi ini sontak menarik perhatian pengendara lain di sekitar lokasi yang merasa khawatir akan potensi kecelakaan. Aksi emak-emak ini pun menuai beragam komentar dari warganet. Banyak yang menilai tindakannya sangat berbahaya karena dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain.
3: Wih, Pak RT datang. Bawa
2: astagfirullahaladzim. Niat hati hendak mengecek kondisi warganya yang terkena dampak banjir di Desa Ciapus, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin lalu, Pak RT malah terpeleset akibat licinnya kondisi jalan. Insiden ini tidak sengaja terekam oleh kamera seorang warga yang sedang melakukan siaran langsung di media sosialnya. Meski demikian, Pak RT tidak terseret arus banjir yang cukup deras dan berhasil menyelamatkan diri. Kejadian ini menjadi pengingat akan risiko di tengah cuaca ekstrim dan tetap waspada saat berada di lokasi bencana. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, tabrakan maut bus antar lintas Sumatera atau ALS bertabrakan dengan mobil tangki minyak terjadi di Jalan Lintas Sumatera wilayah Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan.
1: Dan akibat kejadian ini sedikitnya 16 orang dilaporkan tewas.
4: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara pada Rabu siang. Bus ALS yang melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi diduga masuk jalur berlawanan dan menabrak mobil tangki minyak yang datang dari arah berlawanan. Benturan keras membuat kedua kendaraan langsung terbakar hebat. Satu unit sepeda motor yang berada di lokasi juga ikut terbakar. Berdasarkan data sementara kepolisian, insiden ini menyebabkan 16 orang meninggal dunia. Selain itu, 3 orang dilaporkan mengalami luka berat dan 1 orang mengalami luka ringan. Kabit Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya dalam keterangannya hasil penyelidikan awal menyebut, kecelakaan diduga terjadi saat sopir bus ALS berupaya menghindari lubang di badan jalan lalu mengambil jalur kanan. Pada saat bersamaan, mobil tangki PT Selera Raya yang dikemudikan sopir berinisial Y melaju dari arah berlawanan sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Tim gabungan Satlantas Polres Musirawas Utara dan Ditlantas Polda Sumsel menyita kerangka kendaraan yang terbakar, 2 unit sepeda motor yang turut terdampak, serta sejumlah barang milik penumpang. Untuk proses identifikasi, Polda Sumsel membuka posko DVI atau Disaster Victim Identification di RSUD Lubuk Linggau. Sebanyak 16 jenazah saat ini masih berada di RSUD Lubuk Linggau dan menjalani proses identifikasi oleh tim Forensik Bid Dokes dan Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Polda Sumsel juga menghimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga yang melakukan perjalanan menggunakan bus ALS pada rute tersebut agar segera menghubungi posko DVI di RSUD Lubuk Linggau. Hingga saat ini penyelidikan pun masih berlanjut, termasuk pemeriksaan saksi, olah TKP, dan analisis teknis kendaraan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pembongkaran rumah dinas di Pamjaya di Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat diwarnai penolakan penghuni. Para penghuni menolak rumah dibongkar dengan dalih sudah tinggal selama puluhan tahun.
0: Ya, sementara itu wanita petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bekasi menjadi korban tabrak lari saat sedang menyapu jalan raya. Alih-alih menolong korban, pelaku yang mengendarai sepeda motor justru membuang sandal korban demi menghilangkan jejak dan melarikan diri.
5: Saya baru aja meninggal. Kasihan anak yatim! Ya, 16 Maret 2026 tentang penertiban.
4: Pembongkaran rumah dinas Pam Jaya di Jalan Penjernihan Bendungan Hilir Tanah Abang Jakarta Pusat pada Rabu pagi berlangsung ricuh. Sejumlah warga mengadang petugas Satpol PP Pemkot Jakarta Pusat sembari menyebarkan spanduk penolakan pembongkaran rumah. Upaya warga tak menghentikan langkah petugas. Usai membacakan risalah, petugas merangsek masuk dan membongkar rembas rumah dinas milik Pam Jaya. Pihak Pam Jaya sebelumnya telah melakukan sosialisasi kepada penghuni dan memberikan uang pengganti sebesar 50 juta rupiah per rumah. Pemkot Jakarta Pusat juga telah menyediakan rumah susun untuk dihuni selama setahun. Wanita petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi menjadi korban tabrak lari saat menyapu jalan inspeksi Kalimalang di Cikarang Pusat. Pengendara motor yang melaju dari arah Cikarang menuju Cibitung dengan kecepatan tinggi langsung menabrak korban. Akibat tabrakan keras tersebut, korban terpental hingga masuk ke dalam lubang di tepi jalan. Pelaku sempat menghampiri korban yang tidak sadarkan diri. Ironisnya, pelaku kemudian meninggalkan korban berada di dalam lubang. Pelaku juga membuang sandal milik korban demi menghilangkan jejak.
6: Korban pingsan. Habis itu ditolong warga, pingsan lagi dua kali. Dan gitu pas ngangkat kakinya tuh Pak, ngampleng-ngampleng tuh sebelah kanan. Udah pingsan lagi Pak, ambil megang saku.
4: Pas ke kejadian, korban Amah Fatwati yang berusia 50 tahun langsung dilarikan ke rumah sakit. Kasus tabrak lari ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Metro Bekasi. Kebakaran hebat melanda gudang oli di Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara pada Rabu malam. Banyaknya cairan oli yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga merambat ke mobil yang sedang terparkir. Sejumlah warga panik berusaha membantu petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Api bisa dipadamkan setelah dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sepasang kekasih dibekuk usai terekam CCTV saat menguras uang senilai 45 juta rupiah dari mesin ATM. Kartu ATM sebelumnya dicuri dari pedagang buah.
0: Informasi selengkapnya sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
7: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
7: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayar

0: buat kamu. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indonesia.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Sejumlah aksi kejahatan terekam kamera di Medan, Sumatera Utara. Sepasang kekasih dibekuk usai menguras uang senilai 45 juta rupiah dari mesin ATM.
4: Sementara itu di Surabaya, komplotan bandit pencuri rumah kosong lintas provinsi diringkus polisi. Aksi mereka sebelumnya juga terekam.

0: CCTV.
1: Aksi bandit spesialis pembobol rumah antar provinsi terekam CCTV beraksi di sebuah rumah di daerah Porong, Sidoarjo pada 6 April lalu. Ia berhasil membawa kabur beberapa kepingan emas sejumlah 185 gram. Komplotan ini pun berhasil ditangkap tim Jatanras Polda Jatim dan polisi menangkap seorang anggota komplotan di Sidoarjo. Dalam pengembangan, petugas juga menyergap pelaku lain di sebuah rumah di Purwakarta. Upaya penangkapan kemudian mengembang ke pelaku satu komplotan yang kemudian disergap di tengah jalan raya di daerah Karawang saat mengendarai mobil. 4 orang berhasil ditangkap polisi, sementara 1 orang lain berinisial HEN saat ini masih buron. Polisi menyebut komplotan pembobol rumah ini telah beraksi di 13 tempat, yakni di Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Madiun, Nganjuk, Malang, Ngawi, Sragen, dan Solo. Barang bukti hasil curian yang berhasil disita dari tangan pelaku diantaranya beberapa keping emas, jam tangan Rolex, serta 1 unit mobil rental yang digunakan pelaku untuk beraksi. Akibat perbuatannya, 4 pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Di Medan, sepasang kekasih terekam kamera CCTV membobol dan menguras uang di ATM yang mereka curi dari seorang pedagang buah. Setelah 2 pekan, unit Reskrim Polsek Medan Kota berhasil menangkap pasangan kekasih tersebut berinisial SL dan NK. Sebelumnya, kedua pelaku mencuri tas berisi kalung emas dan kartu ATM milik sesama pedagang di Pasar Buah Jalan Bintang Medan, Sumatera Utara pada 24 April lalu. Setelah itu, kedua pelaku menuju mesin ATM di salah satu mal di Medan untuk menguras uang senilai 45 juta rupiah dari rekening korban. Kedua tersangka kini mendekam di dalam sel Polsek Medan Kota. Dalam video amatir warga terlihat sebuah truk box membawa 3 motor hasil curian yang terlihat saat pintu truk bagian belakang terbuka saat berjalan. Satreskrim Polres Cimahi beserta unit Reskrim Polsek Lembang telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta telah memeriksa sejumlah saksi dan rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian. Saat ini, petugas tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang videonya viral tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Diduga tak diberi uang untuk beli narkoba dan judi online, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan tega menganiaya ibu kandungnya.
3: Sementara itu, seorang remaja pengedar obat-obatan keras tanpa izin di Lebak, Banten diringkus polisi. Selengkapnya kami rangkum dalam
2: Kriminal 24 Jam.
4: Seorang remaja pengedar obat-obatan keras tanpa izin di wilayah Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten, diringkus jajaran Ditres Narkoba Polda Banten. Pelaku berinisial DN kedapatan menyimpan 4.400 butir obat keras yang sudah dikemas rapi dalam kantung putih. Masing-masing kantung berisi 50 butir obat yang siap diedarkan. Dari total barang bukti, diketahui 980 diantaranya adalah jenis Heximer. Selebihnya, obat keras jenis Tramadol yang masuk dalam kategori obat daftar G dan penggunaannya harus dibawa pengawasan ketat tenaga medis. Dikonfirmasi pada Rabu dari hasil pemeriksaan, DN mendapatkan pasokan obat keras dari salah seorang pengedar besar di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. DN sudah 4 kali menerima suplai obat keras itu. Untuk mendapatkannya, pelaku menggunakan sistem COD atau bayar di tempat. Atas perbuatannya, DN terancam hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda 2 miliar rupiah. Sejumlah pelangsir bahan bakar minyak jenis solar yang melangsir di sejumlah SPBU di Kota Jambi diamankan unit Tipiter Satreskrim Polresta Jambi. Dari salah satu pelaku pelangsir, polisi menyita 4 ton BBM subsidi jenis solar yang dimasukkan ke dalam jerigen dan diangkut menggunakan mobil truk. Selain mengamankan pelangsir BBM subsidi, polisi juga mengamankan sebuah mobil minibus yang mengangkut 2 ton minyak oplosan jenis Pertalite untuk dijual kepada masyarakat. Dikonfirmasi pada Rabu, sepanjang April 2026, kasus pengoplosan BBM terungkap berkat laporan warga. Dari 4 laporan polisi yang ditangani, pihak kepolisian mengamankan 5 orang tersangka dengan modus yang beragam.
5: Mati juga.
4: Seorang pria berinisial KAJ warga Jalan Ki Gede Insuro, Palembang, Sumatera Selatan, dibawa ke kantor polisi pada Rabu siang. Pria berusia 30 tahun itu diserahkan ke polisi oleh ibu kandungnya setelah menganiaya sang ibu. Menurut polisi, awalnya pelaku meminta uang sebesar Rp350.000 untuk mengisi saldo dompet digital. Karena tak diberi, pelaku kemudian menganiaya ibunya menggunakan gelas dan panci. Menurut sang ibu, diduga pelaku meminta uang untuk membeli narkoba dan bermain judi online. Dan akibat ulahnya, pelaku terancam pidana penjara maksimal 5 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Puluhan pelajar perempuan histeris usai dipotong paksa rambutnya oleh sang guru.
2: Informasinya sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
0: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
7: Tapi intinya saya tahu.
8: Tapi masyarakat
7: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
8: Nggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
9: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan peringatan.

Setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Puluhan pelajar perempuan di Garut, Jawa Barat histeris usai dipotong paksa rambutnya. Sang guru akhirnya meminta maaf kepada pelajar dan keluarga.
1: Dan Forum KPAI Jawa Barat meminta penegakan disiplin mengedepankan edukasi.
2: Viral di media sosial, video puluhan pelajar SMK Negeri 2 Garut Jawa Barat menangis histeris massal. Mahasiswa menangis sambil memperlihatkan potongan rambutnya lalu membungkus potongan rambut dengan kertas buku. Diketahui penyebabnya lantaran rambut mereka dipotong oleh guru. Para siswi ini terjaring penegakan kerapihan dan ketertiban peserta didik. Rambut mereka dipotong karena diwarnai. Pasca viral, guru bimbingan konseling menyampaikan klarifikasi. Selain meminta maaf kepada siswi dan orang tua, guru juga berharap kejadian ini tidak menjadi polemik.

0: dipotong tega pisannya guru.
1: Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi beredarnya informasi mengenai pelaksanaan razia kerapihan rambut di lingkungan sekolah. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan tata tertib sekolah yang telah ditetapkan, khususnya dalam menjaga kerapihan dan kedisiplinan peserta didik, baik siswa maupun siswi. Namun demikian, saya menyadari bahwa pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan dan menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, saya memohon maaf kepada seluruh pihak, khususnya kepada siswa yang saya cintai, orang tua, dan masyarakat yang merasa kurang nyaman atas kejadian ini.
2: Forum KPAI Provinsi Jawa Barat menyayangkan kejadian ini. Para pelajar putri pun sudah mendapat pendampingan.
3: Kasus ini terus kami pantau, baik kami pantau melalui media sosial maupun juga kami pantau melalui lapangan yang dilakukan oleh petugas-petugas kami. Alhamdulillah bahwa hari ini anak-anak sudah dilakukan pendampingan oleh UPTD PPA dari dinas terkait. Kemudian yang kedua, tentu kami merasa prihatin. Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa yang pertama, apakah di sekolah itu boleh diadakan sanksi, boleh dilakukan sanksi untuk siswa, maka jawabannya boleh. Dengan sebuah catatan bahwa sanksi itu hendaknya harus menuansakan edukasi.
2: Pasca kejadian, sebagian besar para siswi ini tetap masuk sekolah. KPAI menghimbau kepada para pendidik untuk menegakkan sanksi yang tidak menimbulkan trauma fisik maupun psikis. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
4: Berikutnya, diduga mengalami korsleting listrik, mobil yang antri di SPBU ludes terbakar.
5: Sementara itu, ledakan dan kebakaran terjadi di fasilitas Pertamina di Indramayu, Jawa Barat. Suara ledakan membuat warga kaget.
6: Di pom bensin Pugeran.
2: Sebuah mobil sedan terbakar di SPBU Pugeran Jalan Bantul Mantri Jeron Kota Yogyakarta pada Rabu sore. Api diduga muncul akibat korsleting listrik. Kejadian bermula ketika mobil tengah mengantre mengisi bahan bakar, tiba-tiba asap keluar dari bagian belakang mobil. Sopir pun segera mengarahkan mobil ke area jauh dari mesin pompa bahan bakar.
6: Ya, hampir mati terus, tinggal atapnya.
7: Setengah tiga sore. Oh, itu awalnya tadi gimana ini, Pak? Ada semacam ledakan dari dalam kabin.
8: Kabin di dalamnya gitu ya. Itu posisi mobil itu ngantri juga atau gimana?
7: Ngantri, mau ngisi. Tadi belum sempat.
8: Itu posisi mobilnya emang masih jalan atau gimana mesinnya?
7: Udah antrian, hampir ngisi.
8: Artinya mesinnya masih hidup gitu?
7: Nah, betul, iya.
2: Sementara api berhasil dipadamkan oleh petugas SPBU. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Saat dan pasca kejadian, operasional SPBU dihentikan sementara. Sedangkan bangkai mobil masih berada di SPBU. Kebakaran juga melanda salah satu fasilitas stasiun pengepul Pertamina yang berada di Desa Raja Iyang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Rabu siang. Dari sejumlah video yang beredar, kobaran api terlihat membesar dari salah satu instalasi fasilitas Pertamina tersebut. Kepulan asap hitam yang cukup besar disertai adanya dua kali suara ledakan sempat membuat warga sekitar panik dan berhamburan.
9: Nggak tahu sih Pak, tahu ada ledakan gede aja gitu. Pas ledakan dapat aku lihat kan lagi nelayan bikin es, pas dilihat itu apa apinya tuh tinggi bunder gitu, gede banget apinya gitu.
2: Tak lama kemudian sejumlah kendaraan pemadam kebakaran langsung dikerahkan guna menanggulangi kebakaran tersebut. Setelah berhasil dipadamkan, petugas kepolisian dari Polres Indramayu melakukan penyelidikan dan investigasi terkait kebakaran tersebut. Belum ada laporan terkait korban dan penyebab kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar menemukan sapi terjangkit LSD.

0: sapi yang dijual di pasar. Petugas meminta peternak membawa pulang sapi yang berpenyakit.
1: Sementara itu puluhan ekor kambing mencari makan di tempat pembuangan sampah di Cilincing, Jakarta Utara. Petugas mengingatkan risiko penyakit pada hewan ternak yang beraktivitas di pembuangan sampah.

0: Menjelang Idul Kurban, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Jawa Timur melakukan sidak di pasar hewan di Moro Rabu siang. Petugas memeriksa sejumlah sapi yang dijajakan pedagang bertepatan dengan pasar Pahing. Pemeriksaan meliputi kondisi kesehatan ternak sapi serta kelayakan untuk dijual di pasaran. Petugas menemukan seekor sapi yang terjangkit LSD atau lumpy skin disease dijual oleh pedagang. Petugas langsung menyemprot sapi berpenyakit LSD ini dan meminta pemiliknya membawa pulang agar tidak menularkan ke sapi lain. Penyakit LSD adalah penyakit kulit eksotis akut dan kronis dan dapat menular.
1: Karena LSD itu penyebabnya adalah virus, jadi di sekitar tempatnya itu langsung kita desinfeksi dan harus segera dipulang. Dan kita mengingatkan kepada para pedagang agar ketika itu sudah ada gejala LSD maupun PMK untuk tidak dibawa ke pasar. Kan?
0: Sementara itu puluhan ekor kambing berukuran besar dan kecil berkeliaran di tempat pembuangan sampah sementara di Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Sejumlah kambing tampak mengunyah sisa sayuran yang dibuang warga, namun ada juga yang terlihat hanya berkerumunan di antara sampah. Seorang pemilik kambing mengaku hewan ternaknya itu biasa dijual untuk akikah dan kurban, dan kambingnya sudah terbiasa dilepas di tumpukan sampah sejak kecil.
2: Bergerombolan aja gitu Pak, kenanya mengikuti kalau ada di sana apa berkumpul ya berkumpul gitu, tapi nggak selebihnya kenanya untuk apa makan sampah itu Pak, dicari-cari yang bisa dimakan sama dia aja gitu.
0: Di sisi lain, Kepala Satuan Pelaksana Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kecamatan Cilincing Muhammad Amir membenarkan ada 6 warga yang melepas kambingnya selain di TPS di tanggul NCICD Kalibaru.
3: Baiknya memang kambing itu dikandangkan ya dipelihara secara intensif, jadi kita juga akan bisa mudah untuk mengkontrolnya.
0: Menjelang Idul Adha, pengawasan hewan kurban jadi sorotan. Sudin KPKP pun memastikan hanya hewan sehat yang boleh dijual dan disertifikasi. Warga juga diminta teliti sebelum membeli. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Siswa kelas 5 sekolah dasar meninggal dunia usai tenggelam di Danau Ranamese, Manggarai Timur, NTT.
5: Sementara itu akibat harga telur ayam turun drastis dan sulit terjual. Ada puluhan peternak ayam di Magetan, Jawa Timur yang membagikan telur sebanyak 3 ton kepada warga. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
0: Setelah 3 hari pencarian intensif, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Germanus Alberno Ngitung, bocah 12 tahun asal Maras, Desa Gololoni, Kabupaten Manggarai Timur yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Danau Ranamese pada Senin 4 Mei. Korban ditemukan sekitar 20 meter dari titik awal kejadian pada Rabu sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya pada Senin, korban bersama rekannya pergi ke Danau Ranamese untuk bermain rakit bambu. Namun tiba-tiba korban melompat ke air dan langsung tenggelam. Upaya pencarian awal telah dilakukan petugas KSDA Ranamese bersama keluarga korban, namun tak membuahkan hasil sehingga dibantu tim SAR gabungan. Seekor paus ditemukan terdampar di pesisir pantai Desa Nusa Sari, Kabupaten Jembrana, Bali pada Selasa siang. Mamalia laut itu pertama kali ditemukan warga di bibir pantai dengan kondisi hidup dan sesekali terlihat bergerak. Paus bahkan sempat bergerak sekitar 100 meter dari pantai, namun saat air laut surut tubuhnya tak lagi bergerak dengan posisi kepala menghadap ke laut. Dan 2 jam kemudian paus itu akhirnya mati. Hingga Rabu keberadaan paus itu masih menjadi tontonan warga. Puluhan peternak ayam petelur di Magetan, Jawa Timur menggelar aksi bagi-bagi 3 ton

0: telur ayam kepada warga. Aksi pada Rabu siang itu dilakukan dengan berjalan kaki sambil memanggul telur di sekitar alun-alun Magetan. Menurut Teguh Wahyudi, koordinator aksi, ia bersama puluhan peternak ayam lainnya menggelar aksi bagi-bagi telur karena banyak telur yang tertimbun di kandang. Mereka juga kesulitan menjual telur hingga banyak yang membusuk. Peternak ayam petelur juga mengaku resah terkait rencana pemerintah mendatangkan investor telur ayam dari Cina. Massa pun membentangkan banner bertuliskan kecaman dan tuntutan meminta pemerintah memberikan solusi agar harga telur ayam kembali naik sehingga peternak tidak gulung tikar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Duka mendalam menyelimuti dunia pendidikan di kota Samarinda, Kalimantan Timur, usai seorang pelajar SMK meninggal dunia setelah mengeluh memakai sepatu yang kekecilan.
2: Ya, meski sudah mendapat bantuan dari sekolahnya, Menteri Sosial menekankan akurasi data agar bantuan sampai ke siswa yang membutuhkan.
3: Inilah sepasang sepatu hitam yang dipakai mendiang Mandala Rizky Saputra untuk pergi ke sekolah di SMKN 2 Samarinda dan juga tempat magangnya di salah satu tempat perbelanjaan di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Menurut sang ibu, sebelum meninggal dunia, Mandala sempat mengeluh sepatu yang biasa dipakainya kekecilan hingga menyebabkan kakinya bengkak. Namun, Mandala tak pernah mau dibawa ke rumah sakit dengan alasan tak mau merepotkan orang tuanya.
4: Justru saya yang memaksa dia kemarin. Ayo kita nak, kita ke rumah sakit. Jawabnya, enggak ada, Mak. Enggak ada penyakit Mandala, enggak ada. Cuman kaki Mandala ini pegel gitu, pegel aja. Sakit-sakitnya kayak biasa, cuma sakit biasa, Ma.
5: Sakit biasa dia
4: bilang. Ya, dia bilang seperti itu. Itu pun kalau Mama bawa ke rumah sakit, Mandala enggak ada penyakit apa-apa. Cuman ibaratnya malah menyusahkan Mama lagi untuk bayar rumah sakit.
3: Keterbatasan ekonomi membuatnya tak mampu membeli sepatu baru hingga dugaan infeksi menyebar dan memicu komplikasi fatal. Mandala terpaksa memaksakan kakinya yang berukuran 44 masuk ke dalam sepatu ukuran 40 yang sudah sempit.
4: Sepatu Mandala itu kekecilan gitu, tapi nggak mau ngerepotin ibu katanya gitu sama mama gitu.
5: Tapi gaji pertamanya nggak dibelikan sepatunya?
4: Nggak, dia malah mau nyuruh orang tuanya untuk bayar rumah
5: ya, gaji.
3: Ibu empat anak ini mengatakan pendapatan yang didapat dari menjual risoles dibantu gaji sang suami yang merupakan penjaga keamanan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mandala yang meninggal dunia pada Jumat 24 April lalu menunjukkan potret kemiskinan yang masih nyata di sekitar kita. Pihak SMKN 4 Samarinda tempat Mandala menimba ilmu mengaku sudah berupaya membantu Mandala sejak dirinya dikabarkan sakit pada awal April lalu. Mulai dari pelunasan tunggakan BPJS Kesehatan Mandala hingga biaya pemakaman.
6: Ketika kakaknya menyampaikan lewat WA bahwa adiknya meninggal, kemudian orang tuanya tidak memiliki dana untuk memberikan kafan, ya tidak perlu berdiskusi panjang, kami langsung memutuskan, ini sebagai tanggung jawab kemanusiaan, kita ambil alih pardu kifayahnya.
3: Dari Jakarta, Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul menekankan pentingnya akurasi data agar bantuan sampai ke siswa yang membutuhkan.
7: Di sini inilah kata kuncinya adalah data. Dan kita perlu kerjasama dengan pemerintah daerah. Tidak mungkin Jakarta ini bisa menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Maka itu kita kerjasama dengan pemerintah daerah.
3: Kisah Mandala menjadi pengingat bagi dunia pendidikan dan pemerintah setempat akan pentingnya kepekaan sosial terhadap siswa dari keluarga kurang mampu agar tragedi serupa tak lagi terulang. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur.
1: Jajanan berbahan dasar aci yang semakin digemari hadir dalam segmen Ragam Kuliner.
2: Informasi selengkapnya sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
8: Halo Surabaya,
9: apa kabar Medan? Horas?
10: Horas!
11: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
12: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa.

0: Pak, berinvestasi.
1: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
2: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
3: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
4: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.

0: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport.

0: Sekelompok jemaah haji asal Yogyakarta menarik perhatian karena konsistensi mereka mengenakan belangkon saat menunaikan ibadah arba'in.
1: Tak sekedar gaya, bagi jemaah ini mengenakan belangkon adalah misi melestarikan budaya di tanah suci.

0: Pemandangan berbeda terlihat di pintu masuk Masjid Nabawi Madinah di antara hamparan kain ihram dan gamis. Jemaah haji asal embarkasi YIA Yogyakarta Indonesia ini memilih tetap mengenakan penutup kepala tradisional Jawa atau blangkon dalam setiap aktivitas ibadah. Termasuk saat memulai rangkaian sholat arba'in, yakni sholat 40 waktu tanpa terputus di masjid. Bagi para jemaah ini, mengenakan blangkon adalah misi melestarikan budaya di tanah suci. Namun yang paling istimewa adalah makna di balik strukturnya.
1: Gimana semangat ini kan juga didasari oleh suatu kaidah fikih ya. Al-muhafazatu 'alal qadimi sholih, begitu. Menjaga sesuatu yang baik. Dan tentu saja blangkon ini menurut pemahaman kami ini adalah sesuatu yang baik untuk terus dikenakan.
0: Saban menyebut blangkon yang dikenakan memiliki 17 lipatan atau wiru. Angka 17 bukanlah kebetulan. Ini merupakan pengingat bagi setiap muslim untuk senantiasa mendirikan sholat 5 waktu yang berjumlah 17 rakaat dalam sehari semalam. Sebuah filosofi eling atau ingat agar identitas sebagai hamba Tuhan tetap terjaga meski berada jauh dari kampung halaman. Mereka meyakini bahwa ketaatan pada agama dan kecintaan pada budaya bisa berjalan beriringan. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
2: Di kota Bandung, kita bisa dengan mudah menemukan jajanan berbahan dasar aci seperti cilok dan juga cireng.
3: Nah, mengapa jajanan dari tepung tapioka ini digemari? Koresponden Yogi Prayoga menguliknya dalam Ragam Kuliner. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi di hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jajanan yang terbuat dari aci atau tepung tapioka jamak ditemukan di kota Bandung. Salah satunya cilok atau aci dicolok. Seperti namanya, camilan ini ditusuk menggunakan batang kayu kecil sebesar lidi. Salah satu penjual cilok legendaris di Kota Kembang ada di pinggir jalan Ahmad Yani. Sudah berjualan sejak 29 tahun lamanya, cilok Mang Ono selalu laris manis. Selain cilok, Mang Ono juga menyediakan tahu isi cilok.
1: Aku sukanya ini, cilok Mang Ono.
2: Kenapa tuh?
1: Karena bumbunya enak, terus lengkap juga kalau kata bahasa Sunda gitu. Terus si acinya juga kenyal-kenyalnya enak, dalamnya juga enak.
2: Dalamnya itu apa sih?
1: Dalamnya ada kayak gaji kayak gitu, gurih, tapi kok bikin enak.
0: Saya jadi penasaran, apa sih rahasia cilok Mang Ono?
3: Mantap, enak. Jadi kalau menurut saya ya, cilok itu harus yang bikin enak itu adalah bumbunya, bumbu kacangnya. Dan ini tadi, bumbu kacangnya tuh gurihnya pas, terus dicampur dengan cabenya juga pas, ya nggak berlebihan, nggak terlalu enak gitu ya. Tapi ini enak banget, dan ciloknya pun kenyalnya oke banget. Dan ini saya lihatnya tadi, Mang, ngantri banget nih dari tadi, nggak berhenti-berhenti.
4: Alhamdulillah, Pak.
3: Mang, saya lihat ini warna ciloknya tuh kok putih, biasanya kan ada yang ada warnanya agak abu-abu gitu ya. Itu kenapa, Mang?
4: Ini mah kalau saya kan ada ini sendiri bikin kayaknya mikir gimana supaya rasanya enak, pakai bawang daun, bawahnya yang putih itu dipres, airnya itu yang dipakai.
3: Terus tepung yang dipakai sendiri beda?
4: Beda, tepungnya tapioka, kayak gitu. Kalau yang lain kan pakai aci kawung, yang hitam jelek lah gitu.
3: Warnanya agak ke hitam ini, gelap ya gitu ya. Terus ini isinya tadi saya pas gigit tuh ada yang keluar itu apa isinya?
4: Pakai jando, kayak gaji.
3: Pakai jando, oh pakai siap.
4: Lebih rasanya lebih enak lah.
3: Saya penasaran nih mau lihat bikinnya, Mang.
4: Oke, silakan datang aja ke rumah.
3: Di rumah
4: ada
3: ya?
4: Ada lagi produksi.
3: Siap, kalau gitu saya mau kesana emang ya.
4: Oke, silakan.
3: Lanjut, dagang lagi, Mang.
4: Siap, Pak.
0: Rumah tempat produksi cilok Mang Ono berada tak jauh dari lokasi berjualan. Dalam sehari, sekitar 60 kg tepung tapioka dan tepung terigu habis digunakan untuk membuat cilok. Plasma pemilik cilok Mang Ono dibantu 3 orang pekerja.
3: Kalau di sini tuh isiannya tuh pakai apa ini, Teh? Gaji ya?
5: Iya, gaji.
3: Pakai gaji. Biasanya ada isian lain nggak sih, Teh, yang dijual, Teh?
5: Waktu itu pernah kita bikin untuk isian ada keju, ada sosis, juga ada bakso, cuman peminatnya kurang. Jadi kalau lebih banyak yang pengennya
3: isian candu. Terus biasanya ada yang jual ini nggak, Teh? Setengah matang gitu, misalnya ada yang pengen bawa yang mentah gitu, bisa nggak sih?
5: Ada.
3: Oh gitu.
5: Paling saya kalau untuk itu, saya sediakan untuk kemasan produk.
3: Yang kayak gimana, Teh?
5: Ini.
3: Oh ini, oke. Ini ada juga nih kemasan frozen yang mau dibawa keluar kota nih kayak beginian nih ya. Lanjut buat-buat lagi.
0: Cilok Mang Ono dalam kemasan ini berisi 17 butir dan dijual seharga Rp15.000. Tentunya lengkap.

0: kuliner berbahan dasar aci memang populer sekali di Jawa Barat. Dan salah satunya yang paling populer adalah cireng. Nah ini ada cireng yang unik dengan berbagai isian yang bermacam-macam nih. Ah, ini yang paling best seller di sini yang mana?
1: Best seller ada di ayam mercon, jana mercon, keju yummy, ada tongkol juga.
0: Oke, okay. Saya mau yang ayam mercon, jana mercon sama keju yummy ya, ya.
1: Oke.
0: Okay, tolong digorengin, boleh?
1: Oke, okay,
0: terima kasih.
2: Seperti cilok, cireng atau aci digoreng juga berbahan dasar tepung tapioka. Ciri khas cireng ada di teksturnya yang renyah di luar dan kenyal di dalam ketika disantap. Cireng kini hadir dengan beragam inovasi rasa, seperti yang disajikan salah satu kedai cireng kekinian di kawasan Tubagus Ismail. Di sini ada cireng ayam mercon, jando mercon, ayam teriyaki, hingga isian keju. Cukup Rp5.000 per buah, Anda bisa menikmati cireng dengan 15 varian rasa. Cara membuat cireng relatif mudah. Setelah dibumbui garam, lada, dan kaldu ayam, adonan cireng disiram air panas dan diaduk. Kemudian dicetak dan diberi isian.
3: Iya, aku pertama kali ini. Kebetulan kan lagi liburan. Aku kan dari Tangerang, terus lagi liburan ke sini. Lihat dari Instagram, jadi pengen nyobain. Sengaja ke sini gitu. Iya.
4: Idenya dari dulu tuh emang suka peracian ya, suka jajan. Dan mulailah coba jualan.
0: Terus ide rasa-rasa yang macam-macam ini dari mana?
4: Rasa-rasanya kita bedain dari yang lain lah, kayak seblak, jando, kan. Rata-rata yang pedas-pedas, yang banyak yang suka.
2: Cireng di kedai ini diberi nama cireng hamil, lantaran ketika digoreng, cireng akan mengembang.
0: Yang barusan saya coba itu adalah yang isiannya jando mercon. Ini tuh pedas dan gurih, jadi pas banget, enak banget. Dan jandonya pun terasa gurihnya tuh pas gak berlebihan gitu ya. Sementara kulit dari si cirengnya sendiri itu kenyalnya gak terlalu alot tapi gak terlalu keras juga. Ini pantesan enak banget nih, cocok banget untuk kalian nikmati siang-siang kayak gini ya. Saya mau coba yang rasa lain juga nih, lanjut makan lagi ya.
2: Menurut Dewi Turgarini, ahli gastronomi Universitas Pendidikan Indonesia, aci dari singkong menjadi populer karena singkong mudah ditanam. Dan secara fisiologis, singkong mengenyangkan serta berkalori tinggi.
5: Kenapa ini bisa begitu bertahan lama di perkembangannya juga tetap eksis sampai ya, sampai sekarang? Itu pertama karena memang itu jadi bagian identitas suku Sunda ya, di Jawa Barat gitu ya. Itu kan udah ada dalam upacara ritual. Yang berbasis aci itu, tepung aci itu sudah ada dari rarawuan. Yang itu rarawuan itu kan adalah nenek moyangnya aci ya, nenek moyangnya aci gitu. Dan kemudian setelah itu kan turunannya banyak.
2: Nah, itulah alasannya mengapa camilan berbahan aci disukai. Selain bernilai ekonomis, aci juga bisa dimodifikasi serta dikombinasikan menjadi beragam menu kuliner dan lezat. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.

0: Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Alfian Raharjo. Dan Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja, kita mulai CNN Indonesia New Day, Kamis 7 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Pembongkaran rumah dinas Pamjaya di Bendungan Hilir Jakarta Pusat diwarnai penolakan para penghuni. Mendekati Hari Raya Kurban, kesehatan sejumlah hewan ternak diperiksa oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan agar aman dikonsumsi. Tabrakan maut antara bus ALS dengan mobil tangki minyak menyebabkan 16 orang meninggal dunia. Pembongkaran rumah dinas Pamjaya di Jalan Penjernihan Bendungan Hilir Jakarta Pusat diwarnai kericuhan. Para penghuni menolak digusur dari rumah yang sudah mereka tinggali selama puluhan tahun.
1: Sejumlah warga melakukan protes dengan berteriak dan membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap proses penggusuran. Menurut warga, penggusuran tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Sejumlah orang juga mengadang beko yang membawa petugas. Namun berkat kesigapan Satpol PP Jakarta Pusat, sejumlah ibu-ibu yang melakukan protes dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sebelumnya telah dilakukan pembicaraan dengan warga, di mana setiap rumah akan diberikan uang pergantian 50 juta rupiah dan mereka akan ditempatkan di rumah susun selama 1 tahun. Namun, warga menolak.
2: Dan memang saat ini kita memasuki ke dalam fase penertiban, yang di mana sebelumnya tuh sudah ada fase pembinaan dulu, kemudian ada fase pemberitahuan dan peringatan, dan terakhir ini adalah fase di penertiban. Jadi memang saat ini kita sedang melakukan penertiban terhadap 15 rumah dinas. Atas kondisi ini sebetulnya dari pihak pemerintah Jakarta Pusat itu sudah menyiapkan solusi berupa tampungan rumah susun selama 1 tahun yang di-cover secara gratis bagi masyarakat yang ada di rumah dinas tersebut. Dan Pamjaya juga berniat memberikan dana santunan lah ya atas kondisi ini bagi warga-warga yang memang kooperatif dalam pelaksanaan penertiban ini.
1: Pasca pembongkaran, lokasi ini akan segera dibuat tempat pengelolaan limbah lumpur Pamjaya. Galih Putra, Jakarta.
0: Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki kasus dugaan pelecehan seksual terhadap penumpang perempuan di stasiun Kebayoran Jakarta Selatan. Pelaku diduga bersembunyi di kolong peron gerbong khusus wanita sambil merekam secara diam-diam. Sementara viral di media sosial seorang wanita penumpang KRL yang menjambak seorang laki-laki yang diduga melakukan pelecehan terhadap dirinya di gerbong KRL.

0: pelecehan seksual di transportasi umum kembali terjadi. Rekaman video saat seorang penumpang memergoki terduga pelaku pelecehan seksual di stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat pelaku bersembunyi di celah kolong peron sambil mengarahkan kamera telepon genggam ke arah rok penumpang perempuan yang sedang naik dan turun dari komuter lain. Saat aksinya terpergok, terduga pelaku langsung melarikan diri. Menindaklanjuti video viral yang beredar sejak 2 Mei lalu, Polres Metro Jakarta Selatan langsung melakukan penyelidikan. Petugas telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi serta berkoordinasi dengan pihak PT Kereta Komuter Indonesia. Hingga kini belum ada laporan resmi dari korban, namun polisi tetap melakukan penelusuran untuk mengungkap pelaku.
1: Betul, pada saat dilakukan penyekatan memang ada celah yang untuk diduga untuk merekam itu. Namun kan itu kejadian sudah lampau, tentunya tidak ada orang yang kami temui yang diduga sebagai orang yang melakukannya.
2: Hingga saat ini sudah ada lapor pun korban?
1: Sampai saat ini belum ada yang datang untuk melaporkan terkait itu.
0: Yang juga viral di media sosial, seorang penumpang KRL wanita mengambil sikap tegas kepada seorang pria yang diduga melakukan pelecehan seksual dalam KRL. Ia menjambak terduga pelaku tersebut. Namun sayangnya, dalam video yang beredar, dari sekian banyak penumpang yang ada di sekitar terduga pelaku dan korban, tidak ada satupun yang menolong. VP Corporate Sekretari KI Komuter Karina Amanda mengatakan, peristiwa itu terjadi pada 27 April lalu pukul 7 malam di dalam gerbong komuter line nomor 1526 relasi Jakarta Kota Nambo. Usai kejadian, petugas langsung mengamankan terduga pelaku. Sementara itu dikutip dari detik.com, KAI Komuter akan memasukkan terduga pelaku pelecehan ke dalam daftar hitam atau blacklist. KAI Komuter mengimbau seluruh pengguna segera melapor kepada petugas apabila melihat kejadian atau tindakan yang mencurigakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Oknum pengasuh Pondok Pesantren Dolokusumo, Pati, Jawa Tengah yang resmi menjadi tersangka dalam kasus pencabulan sejumlah santriwati dikabarkan menghilang. Polisi terus memburu pelaku yang diduga kabur keluar daerah.
4: Sebenarnya sudah lama terjadi dari tahun 95. Dan itu sudah sempat ada pengusiran.
5: Kekesalan warga sekitar terhadap salah satu pondok pesantren di Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Jawa Tengah memuncak pada Sabtu lalu. Warga resah karena oknum pengasuh sekaligus pemilik pondok pesantren bernama Asari berumur 68 tahun itu diduga melakukan tindakan asusila terhadap 50 santriwatinya. Penyelidikan polisi mengungkap, tersangka menanamkan ajaran Thariqah dan meminta santriwati untuk tunduk serta patuh sehingga korban menuruti perintah pelaku.
6: Yang intinya di situ namanya murid harus nurut dengan guru. Dalam hal ini di pesantren berarti kan santriwati nurut dengan ustadz maupun kiai.
5: Namun sejak ditetapkan sebagai tersangka hingga Rabu keberadaan Asari masih misterius. Diduga oknum pengasuh Ponpes Dolokusumo Pati itu kabur ke luar daerah.
7: Betul bahwa pelaku saat ini memang tidak kooperatif, tidak memberikan info apapun kepada PH maupun kepada penyidik. Jadi ada dugaan bahwa pelaku saat ini tidak ada di Pati.
8: Berarti masih dalam pengejaran ini ya?
7: Betul, pada saat ini masih dalam proses pengejaran oleh tim kami yang ada di lapangan. Saat ini sudah dilakukan juga pemeriksaan.
5: Selain meresahkan warga sekitar, atas rekomendasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, pondok pesantren yang memiliki ratusan santri dari berbagai jenjang pendidikan tersebut akan ditutup permanen. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf membantah tudingan penggelembungan anggaran dalam pengadaan sepatu untuk siswa sekolah rakyat. Kita simak informasi selengkapnya usai jeda.

Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu.
2: Kementerian Pekerjaan Umum menuntaskan rehabilitasi bendung daerah irigasi Kruang Pase di Kabupaten Aceh Utara. Infrastruktur yang sebelumnya rusak akibat banjir ini kini kembali difungsikan untuk mendukung pemulihan sektor pertanian.
3: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung hasil rehabilitasi bendung daerah irigasi Kruang Pase di Kabupaten Aceh Utara Selasa 5 Mei 2026. Dalam kunjungannya, Menteri Dodi sekaligus meresmikan pengoperasian bendung dengan menekan tombol pembuka pintu air. Peresmian ini menandai kembalinya fungsi sistem irigasi Kruang Pase yang sebelumnya tidak beroperasi selama lebih dari 4 tahun akibat kerusakan parah. Rehabilitasi ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemulihan pasca bencana, khususnya bagi para petani di Aceh Utara. Kini, sistem irigasi kembali mengalirkan air ke lahan pertanian seluas 8.922 hektar di 9 kecamatan di Aceh Utara dan Lok Sumawe, sehingga petani dapat kembali menggarap sawah mereka.
4: Bendungan Kruang Pase yang sudah bisa diperbaiki dengan cepat, kemarin pasca bencana hidrologi Aceh kan, diperbaiki dengan cepat, kemudian airnya sudah mengalir ke sini, sehingga ya harapannya petani di 9 kecamatan, Kruang Pase itu kan mengalir kurang lebih hampir 9.000 hektar, itu bisa panen minimum setahun dua kali minimum ya, harapan kami sih bisa setahun dua kali, harapannya.
3: Selain memperbaiki jaringan irigasi, pemerintah juga mendorong pembersihan sedimen serta meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Para petani menyambut baik peresmian ini karena pasokan air yang stabil sangat dibutuhkan untuk menunjang hasil panen. Pemerintah berharap peresmian dan berfungsinya kembali bendung Kruang Pase dapat mempercepat pemulihan sektor pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani di Aceh Utara. Selanjutnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo turun langsung meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Aceh 1 di Kota Lok Sumawe. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan proyek strategis bidang pendidikan tersebut berjalan sesuai target. Proyek Sekolah Rakyat Aceh 1 dikerjakan oleh PT PP Wika KSO sebagai pelaksana konstruksi dengan nilai pagu anggaran pemenang tender sebesar 780 miliar rupiah lebih. Ahmad Albastin, Aceh Utara.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf membantah tudingan adanya penggelembungan anggaran dalam pengadaan sepatu untuk siswa sekolah rakyat. Klarifikasi ini disampaikan menyusul viralnya foto Gus Ipul bersama Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa yang dikaitkan dengan pagu anggaran sepatu PDL seharga Rp700.000 per pasang.
5: Foto yang memperlihatkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf tengah memasangkan sepatu ke siswa sekolah rakyat bersama Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa ini viral. Setelah netizen menyatakan harga sepatu itu tidak sampai Rp700.000. Sebelumnya, Kementerian Sosial memang tengah berencana mengadakan 39.000 pasang sepatu sekolah rakyat senilai Rp27 miliar. Namun, menurut Gus Ipul, sepatu dalam foto itu merupakan pemberian khusus Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, dan bukan dari Kementerian Sosial, jenisnya pun berbeda. Sepatu untuk siswa sekolah rakyat adalah sepatu untuk pakaian dinas lapangan. Mensos menyatakan pagu Rp700.000 untuk sepatu PDL siswa sekolah rakyat itu adalah batas atas. Nanti, jika proses lelang dan pengadaan sudah dilakukan, maka anggaran dan harga sepatu akan jauh lebih murah dari perencanaan awal.
6: Oh, bukan standar dari sekolah rakyat, itu pemberian khusus dari Gubernur Jawa Timur. Jadi itu pemberian khusus dari Gubernur Jawa Timur untuk siswa ke sekolah rakyat pada saat kami ada acara di Malang kalau nggak salah itu, atau di mana itu. Jadi itu bukan itu yang dimaksud sepatu. Diberikan kepada siswa sekolah rakyat oleh Ibu Gubernur, bukan pengadaan dari Kemensos. Sepatunya dari Bukoviva.
7: Itu
6: pemberian, itu bantuan dari Bukoviva untuk siswa sekolah rakyat di Jawa Timur.
5: Menteri Sosial menyatakan terbuka pada kritik dan saran, serta akan menjelaskan secara transparan setiap penggunaan anggaran pada publik. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
2: Setelah sempat ditunda, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Sementara itu, Indonesian Audit Watch melayangkan aduan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait dugaan persaingan usaha tidak sehat di balik proyek pengadaan Chromebook.
8: Mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Rabu siang. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi ahli yang diajukan terdakwa, yakni mantan Ketua BPK Agung Firman Sampurna. Di hadapan majelis hakim, saksi ahli menegaskan proses audit dalam pengadaan laptop Chromebook tidak memenuhi unsur kerugian negara. Menurutnya, laporan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan standar audit nasional dan cenderung berdasarkan asumsi semata. Usai persidangan, Nadiem Makarim menyatakan rasa syukurnya atas keterangan ahli yang dinilai mampu membantah dakwaan jaksa. Ia mengeklaim laporan kerugian negara dalam kasus ini cacat secara metodologi dan hanya berdasarkan asumsi sesuai keterangan ahli di persidangan.
9: Bisa ahli, semuanya berbasis asumsi. Dan dalam audit kerugian negara tidak boleh asumtif, harus pasti. Bahkan mereka menggunakan formula sampling yang tidak bisa dilakukan.
10: Ayo, sambil jalan, sambil mundur.
9: Sekian dari saya.
8: Seperti diketahui, Nadiem Makarim bersama terdakwa lain didakwa atas dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang merugikan negara hingga 2,1 triliun rupiah. Sementara itu, Indonesian Audit Watch melayangkan aduan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU di Jakarta Rabu siang. IAW menilai temuan dalam persidangan dapat menjadi pintu masuk bagi penegakan hukum di bidang persaingan usaha. KPPU diharapkan dapat menggunakan fakta persidangan sebagai bukti permulaan untuk menelusuri lebih jauh dugaan praktik tidak sehat dalam proses pengadaan ini.
11: Jakarta, kita berharap KPPU masuk ke dalam persoalan sebab dari berbagai analisa yang kami sampaikan, kita menemukan bukti permulaan bahwa persoalan persaingan usaha itu sudah terjadi. Itu fakta persidangan menyebut Microsoft menggunakan jalur dan jaringan serta institusi sekretariat kabinet menghentikan proses-proses pengadaan Chromebook saat dilakukan oleh Kementerian Pendidikan zaman Nadiem Makarim.
8: Dengan adanya laporan ini, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa kasus Chromebook bukan hanya persoalan tindak pidana korupsi semata, melainkan juga dampak dari persaingan usaha teknologi yang dinilai tidak sehat di era digital. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, Jawa Timur menemukan sapi terjangkit LSD yang dijual di pasar. Sementara itu, puluhan ekor kambing terpantau mencari makan di tempat pembuangan sampah sementara di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara.

0: Menjelang Idul Kurban, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, Jawa Timur melakukan sidak di pasar hewan di Moro, Rabu siang. Petugas memeriksa sejumlah sapi yang dijajakan pedagang bertepatan dengan pasar Pahing. Pemeriksaan meliputi kondisi kesehatan ternak sapi serta kelayakan untuk dijual di pasaran. Petugas menemukan seekor sapi yang terjangkit LSD atau lumpy skin disease dijual oleh pedagang. Petugas langsung menyemprot sapi berpenyakit LSD ini dan meminta pemiliknya membawa pulang agar tidak menularkan ke sapi lain. Penyakit LSD adalah penyakit kulit eksotis akut dan kronis dan dapat menular.
1: Karena LSD itu penyebabnya adalah virus, jadi di sekitar tempatnya itu langsung kita desinfeksi dan harus segera dipulang. Dan kita mengingatkan kepada para pedagang agar ketika itu sudah ada gejala LSD maupun PMK untuk tidak dibawa ke pasar.
0: Sementara itu, puluhan ekor kambing berukuran besar dan kecil berkeliaran di tempat pembuangan sampah sementara di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Sejumlah kambing tampak mengunyah sisa sayuran yang dibuang warga, namun ada juga yang terlihat hanya berkerumunan di antara sampah. Seorang pemilik kambing mengaku hewan ternaknya itu biasa dijual untuk akikah dan kurban, dan kambingnya sudah terbiasa dilepas di tumpukan sampah sejak kecil.
2: Bergerombolan aja gitu Pak, kenanya mengikuti kalau ada di sana apa berkumpul ya berkumpul gitu, tapi nggak selebihnya kenanya untuk apa makan sampah itu Pak, dicari-cari yang bisa dimakan sama dia aja gitu.
0: Di sisi lain, Kepala Satuan Pelaksana Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kecamatan Cilincing Muhammad Amir membenarkan ada 6 warga yang melepas kambingnya selain di TPS di Tanggul NCICD Kalibaru.
3: Baiknya memang kambing itu dikandangkan ya, dipelihara secara intensif, jadi kita juga akan bisa mudah untuk mengontrolnya.
0: Menjelang Idul Adha, pengawasan hewan kurban jadi sorotan. Sudin KPKP pun memastikan hanya hewan sehat yang boleh dijual dan disertifikasi. Warga juga diminta teliti sebelum membeli. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Penjualan hewan kurban jenis sapi di Kabupaten Pandeglang, Banten terus meningkat menjelang Hari Raya Idul Adha. Sementara itu, di Kota Tangerang, Banten, penjual hewan kurban mulai memadati lapak-lapak strategis di beberapa ruas jalanan kota.
5: Memasuki pekan kedua menjelang Hari Raya Idul Kurban, aktivitas di sejumlah lapak pedagang sapi di Kabupaten Pandeglang, Banten terus ramai. Berdasarkan pantauan pada Rabu, tren harga sapi kurban tahun ini mengalami kenaikan. Untuk sapi dengan bobot 250 hingga 300 kg, dijual pada kisaran Rp21 juta. Kenaikan ini dipicu tingginya biaya operasional serta permintaan yang meningkat tajam sejak satu bulan terakhir. Menurut salah satu pemilik peternak sapi, meski harga jual sapi naik 1 hingga 1,5 juta rupiah dibanding tahun lalu, namun minat warga tetap normal.
6: Meskipun harga tahun ini memang agak kenaikan, banyak kenaikan karena dari makanan naik, transportasi naik, tapi tidak mengurangi minat jamaah untuk berkurban, alhamdulillah.
5: Dan untuk menjaga kebugaran hewan kurban di tengah cuaca yang tidak menentu, para ternak menerapkan perawatan ekstra. Selain pemberian pakan berkualitas, sapi juga diberikan ramuan jamu tradisional seperti campuran jahe dan gula merah agar kondisi fisiknya tetap fit hingga hari penyembelihan. Di sisi lain, momen Hari Raya Idul Adha menjadi ladang cuan bagi para pemilik lapak hewan kurban.

0: hewan kurban insya Allah menjadi berkah.
1: Tahun lalu Dedi Jagal menjual sekitar 140 ekor sapi yang didatangkan dari Kota Biman, Tangerang Barat. Dan di tahun ini, ia menambahkan hewan kurban domba sebanyak 100 ekor yang akan tiba 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Adha. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tabrakan maut antara bus dengan mobil tangki minyak, 16 orang meninggal dunia. Kita simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Puluhan pelajar perempuan di Garut, Jawa Barat histeris usai dipotong paksa rambutnya. Guru terkait menyampaikan klarifikasi serta permohonan maaf untuk pelajar dan keluarga. Forum KPAI Jawa Barat meminta agar penegakan disiplin di sekolah harus mengedepankan edukasi.
3: Viral di media sosial, video puluhan pelajar SMK Negeri 2 Garut, Jawa Barat menangis histeris massal. Mahasiswa menangis sambil memperlihatkan potongan rambutnya lalu membungkus potongan rambut dengan kertas buku. Diketahui penyebabnya lantaran rambut mereka dipotong oleh guru. Para siswi ini terjaring penegakan kerapihan dan ketertiban peserta didik. Rambut mereka dipotong karena diwarnai. Pasca viral, guru bimbingan konseling menyampaikan klarifikasi. Selain meminta maaf kepada siswi dan orang tua, guru juga berharap kejadian ini tidak menjadi polemik.
4: Yang kieu dipotong tega pisannya guru.
5: Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi beredarnya informasi mengenai pelaksanaan razia kerapihan rambut di lingkungan sekolah. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan tata tertib sekolah yang telah ditetapkan, khususnya dalam menjaga kerapihan dan kedisiplinan peserta didik, baik siswa maupun siswi. Namun demikian, saya menyadari bahwa pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan dan menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, saya memohon maaf kepada seluruh pihak, khususnya kepada siswa yang saya cintai, orang tua, dan masyarakat.